0: tekanan akibat kombinasi tantangan global dan domestik. Harga bahan pangan kian mahal, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga tingginya ketergantungan impor energi membuat situasi tidak menentu, namun kita semua harus menghadapinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cara tak biasa dilakukan penjual hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur. Untuk menarik minat pembeli, penjual memberi hadiah boneka domba yang menggemaskan. Penjual pun mempromosikan hewan kurban secara daring serta menggratiskan ongkos kirim untuk area Surabaya dan sekitarnya.
2: Katanya nggak ada minimal pembelian, jadi beli satu hewan kurban langsung dapat satu boneka. Iga mas.
3: Deretan boneka domba yang menggemaskan di salah satu lapak hewan kurban mencuri perhatian. Lokasinya ada di sisi selatan Universitas Terbuka Surabaya, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Boneka ini tak sekadar menjadi hiasan, tapi akan diberikan secara cuma-cuma tiap pembelian satu ekor hewan kurban. Penjual pun mempromosikan hewan kurban secara daring dan menggratiskan ongkos kirim untuk area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Jika berada di luar area itu, pembeli akan dikenai ongkos kirim atau mengikuti salur kurban. Nantinya, daging hewan kurban akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Bagi pembeli yang melaksanakan ibadah kurban, akan mendapat sertifikat, laporan foto dan video, serta hadiah boneka.
2: Dalam sehari, penjual rata-rata live 2-3 kali di platform media sosial. Dan penontonnya lumayan banyak loh, sampai ratusan. Saya mau ganggu sebentar penjualnya yang lagi live ini. Mas, permisi. Ya, saya boleh nongol sedikit nggak ini ke platform media sosialnya? Nah, kalau penjualan secara online, ini kan pembelinya bisa aja dari seluruh Indonesia, Mas. Terus nanti pengiriman hewan kurbannya gimana?
4: Nah, kalau untuk di luar Jawa Timur, kita ada program salur kurban nih, Mbak. Jadi, apa yang kurban kita salurkan hewannya ke tempat pelosok kayak gitu. Nah, kalau untuk area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, kita kirim ke lokasi seperti itu.
2: Langsung. Oh, jadi bisa dikirim langsung ya sampai tujuan.
4: Ya,
2: nah,
4: free
2: untuk
4: ongkir juga.
2: Oh, lokasi yang terdekat free ongkir.
4: Ya.
2: Itu area mana saja, Mas?
4: Surabaya, Sidoarjo dan Gresik gitu lokasi. Hmm.
2: Untuk area luar yang di situ, berapa sih biaya pengirimannya, Mas?
4: Kalau kambing start 100.000 gitu per ekor dan biaya pengirimannya.
3: Sejumlah calon pembeli pun mulai berdatangan menggali informasi tentang jenis, harga, hingga cara pengiriman hewan kurban yang akan dibeli.
5: Yang dicari kambing, selama ini masih lihat-lihat dulu. Harganya sesuai, kambingnya juga bagus-bagus semua. Ada promo, dapat boneka.
3: Harga hewan kurban tahun ini di masing-masing penjual cukup beragam. Ada yang sama dengan tahun lalu, namun ada juga yang mengalami kenaikan pada tahun ini. Di lapak yang satu ini, domba dijual mulai 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Tak jauh dari harga kambing yang ditawarkan mulai 2,8 hingga 5 juta rupiah. Sementara sapi dibanderol 19 sampai 30 juta. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penyedia jasa ojek kambing di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah kebanjiran order. Dalam satu hari, mereka mampu melakukan hingga 8 kali pengiriman dengan cuan ratusan ribu rupiah per hari. Kebanjiran order juga turut dirasakan peternak sapi Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jelang Idul Adha, peternak sapi mampu meraup cuan hingga ratusan juta rupiah.
6: Suasana pasar hewan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah semakin ramai jelang Hari Raya Idul Adha. Ratusan ekor kambing diperjualbelikan oleh pedagang dan pembeli. Kondisi ini membawa berkah bagi para penyedia jasa ojek kambing. Mereka memodifikasi sepeda motor dengan keranjang bambu dan kayu untuk mengangkut kambing ke rumah pelanggan. Satu unit motor ojek kambing mampu membawa 2 hingga 3 ekor kambing sekaligus. Dalam satu hari, tukang ojek kambing bisa menerima 5 hingga 8 kali pengiriman.
7: Ya pelanggan, ya maksudnya itu ya dari mana aja lah kita itunya.
8: Yang beli kambing
7: bisa dianterin kemana gitu, sampai tujuan. Ya ongkosnya dari 50 sampai 100.
8: Tergantung apa?
7: Tergantung.

0: jarak jauhnya,
1: jarak dekatnya ya.
2: Dari usaha musiman ini, para pengojek kambing dapat meraup penghasilan hingga Rp350.000 per hari. Berkah jelang Idul Adha turut dirasakan peternak sapi di Desa Dawuan Lor, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Di kandang milik Andi Rohman, berbagai jenis sapi kurban ia pelihara, yakni jenis Simmental, Limosin, hingga sapi jenis Belgian Blue. Sapi kurban yang dipelihara berukuran jumbo, mulai dari berat 800 kg hingga di atas 1 ton. Selain kebersihan kandang, kesehatan hewan kurban juga menjadi perhatian Andi Rohman. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Andi Rohman pun kebanjiran pesanan sapi kurban. Bahkan, pesanan sapi kurban jumbo ini tidak hanya datang dari masyarakat Lumajang, namun hingga Surabaya dan Jakarta.
3: Harga mulai 23 sampai harga 95.
4: Sementara ini pemasaran kemana saja?
3: Pemasarannya ada yang Surabaya, terus kemudian dalam kota, juga kadang ada permintaan untuk ibu kota ini masih proses.
2: Dari usaha peternakan sapi kurban ini, Andi Rohman bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jelang turnamen Federasi Bola Basket Internasional, Timnas Basket Putri U18 Indonesia menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Jelang tampil di turnamen Federasi Bola Basket Internasional FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier, Timnas Basket Putri U18 Indonesia menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Di turnamen yang juga merupakan kualifikasi FIBA Asia U18 ini, pelatih Amin Prihantono menyiapkan 15 pemain termasuk satu pemain diaspora.
5: 15 pemain yang menjalani pemusatan latihan Timnas Basket Putri U18 Indonesia ini merupakan pemain yang lolos dari dua tahap proses seleksi yang digelar sejak akhir Februari lalu. Sebagian besar nama-nama dari skuad Timnas U18 Putri Indonesia ini juga merupakan nama-nama yang membawa Timnas Basket Putri U16 Indonesia menjadi juara pada turnamen SEABA U16 tahun lalu. Di FIBA U18 Women's Asia Cup SEABA Qualifier di Filipina 2 hingga 6 Juni mendatang, pelatih tim Indonesia Amin Prihantono optimistis anak-anak asuhnya dapat menunjukkan penampilan terbaik. Apalagi ajang ini juga menjadi ajang kualifikasi turnamen FIBA Asia U18.
6: Dengan sisa waktu yang ada, yang akan kita build banget di sini adalah bonding atau chemistry satu sama lain antar pemain. Jadi mungkin nanti kita berharapnya dengan mereka nggak ngomong, switch udah bisa terjadi. Dengan mereka nggak ngomong, dengan mereka nggak teriak, temannya udah tahu, oh temen gue sebelah sana kosong passing, itu yang kita harapkan.
5: Dari 15 pemain yang saat ini menjalani pelatnas, Amin juga memanggil Laura Lingga, pemain diaspora yang bersekolah di Amerika Serikat.
7: Menurut aku sih berguna banget ya, jadi kan pengalaman dari luar, gimana cara decision makingnya dan lain-lain, itu bisa bantu ngasih energi juga ke Timnas Indonesia ini.
5: Rencananya, Timnas Basket Putri U18 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta hingga akhir Mei. Beberapa pertandingan uji coba juga sudah diagendakan sebelum tim bertolak ke Filipina. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Kegiatan mendaki gunung dan trail running sedang marak di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Lalu apa yang harus disiapkan dan dilakukan pendaki saat mendekati puncak gunung berapi? Berikut informasinya.
8: Lagi ini Gunung Dukuno di hari Jumat.
9: Tercatat 3 orang pendaki tewas akibat erupsi Gunung Dukuno di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 9 Mei 2026. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam berkegiatan di gunung berapi. Kondisi dekat dengan gunung yang erupsi sempat dialami oleh Andika Pratama, salah seorang anggota Wanadri. Andika dan rekan-rekannya sedang merintis jalur pendakian di Gunung Suket, Jawa Timur saat Gunung Raung erupsi besar pada Juli 2015. Lokasi mereka berjarak sekitar 2 km dari pusat letusan. Erupsi Gunung Raung kala itu terbilang besar hingga menyebabkan penutupan sejumlah aktivitas penerbangan.
3: Emang udah mulai kerasa tuh kayak getaran gempa, kemudian binatang-binatang tuh udah berisik lah Kang. Ada yang mungkin ada yang turun gitu. Mungkin karena jaraknya agak dekat gitu ya. Jadi ada gejala-gejala alam sebenarnya yang bisa kita lihat gitu secara langsung gitu.
9: Riset dan perencanaan sebelum perjalanan, manajemen peralatan dan logistik, serta rencana evakuasi yang telah disiapkan jika terjadi suatu bahaya, membuat Andika dan rekan-rekannya lebih tenang menghadapi situasi. Dalam kondisi tenang itulah, penyintas bisa memutuskan tindakan apa yang selanjutnya akan diambil.
3: Alhamdulillahnya kita masih bisa tetap tenang nih. Karena peralatan kita masih pede, kita logistik masih bawa. Andai pun kita harus cari perlindungan, kita masih bawa logistik. Karena kan emang di kita diwajibkan untuk membawa peralatan cadangan dan makanan cadangan. Kita udah ngitung operasional 4 hari, cadangan 2 hari lah. Seandainya, oh meledak nih beneran, ya kita cari tempat perlindungan, kita masih bisa ada waktu 2 atau 3 hari untuk bertahan hidup dengan perbekalan yang kita masih ada.
9: Soma Suparsa, salah seorang anggota senior Wanadri mengungkapkan, seorang pendaki sudah harus bisa memitigasi berbagai risiko yang akan terjadi sebelum melakukan pendakian. Erupsi sebuah gunung memang tidak dapat dipastikan waktunya, namun gunung yang akan erupsi sudah menunjukkan sejumlah gejala.
10: Kalau menurut saya, mendaki gunung itu harus ada persiapan yang bagus. Ada 3 unsur ya, dipersiapkan mungkin masuk ke mitigasi dan selamat. Satu, pertama kita harus dapat informasi yang jelas dari badan-badan terkait, terutama untuk pendakian gunung itu yaitu tadi PPMG, Pusat Vulkanologi, Badan Geologi, untuk cuaca adalah badan BMKG.
9: Basarnas Bandung mengingatkan, pendaki yang berada di kawasan gunung saat terjadi erupsi diminta untuk tetap tenang dan tidak terpencar dan tetap di jalur pendakian agar lebih mudah dievakuasi. Selain itu, penting bagi para pendaki ataupun trail runner untuk membawa peralatan yang memudahkan tim pencarian untuk mendeteksi keberadaan survivor.
11: Apabila sudah HP atau jaringan tidak ada, ya mungkin bisa mencari, ya bisa menggunakan sinyal dari satu, bisa menggunakan fluid ya. Yang kedua bisa menggunakan asap ya, pembakaran asap sehingga di gunung, sehingga tim mudah mencari lokasi-lokasi tersebut. Kemudian bisa memungkinkan kalau cuaca siang atau apa, bisa menggunakan cermin.
9: Lebih baik lagi, jika survivor membawa alat seperti Personal Locator Beacon atau PLB agar titik koordinat survivor lebih mudah dideteksi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Bagi Anda para penggemar film Star Wars, tidak perlu menanti lebih lama untuk menyaksikan petualangan Baby Yoda. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pagelaran Sabang Merauke hanya di Indonesia yang punya. Akan kembali digelar tahun 2026 dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara. Pagelaran seni kolosal ini akan menampilkan keindahan serta keberagaman budaya Indonesia.
1: Pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya telah menjadi salah satu panggung seni kolosal yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2022 lalu, dalam perjalanannya, pagelaran ini terus berkembang. Jumlah peserta yang terlibat misalnya, dari jumlah awal 200 pelaku seni pada tahun 2025 berhasil menghadirkan 1.500 pelaku seni dengan total 28.000 penonton. Di tahun 2026, pagelaran ini mengangkat tema Hikayat Srikandi Nusantara. Tema ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perempuan-perempuan yang dalam cerita rakyat Indonesia menggambarkan nilai keteladanan, keberanian, dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Kita kemudian menyepakati bersama bahwa tahun 2026 temanya adalah Hikayat Srikandi Nusantara yang didedikasikan untuk para perempuan-perempuan, untuk para ibu-ibu, untuk para anak-anak kita yang akan meneruskan generasi bangsa ini. Dan harapannya tentu semua elemen kemudian mendukung kepada tema ini. Inilah yang menjadi diskusi kami berjilid-jilid.
1: Tidak hanya menampilkan cerita, pagelaran tahun ini juga akan menjadi salah satu produksi seni terbesar yang melibatkan talenta dari berbagai daerah. Total lebih dari 1.700 pelaku produksi akan terlibat, termasuk 387 penari budaya, 50 musisi tradisional, 119 anggota paduan suara, serta 60 personel orkestra di bawah arahan konduktor Afif Priyatna.
3: Tahun ini ada 1.700 orang yang terlibat di dalamnya. Dan juga siapa saja yang terlibat boleh dihadirkan slide saya supaya saya nggak lupa, kita semua juga nggak lupa, karena banyak sekali. Ada 700 seniman yang akan pentas di atas panggung pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya. Pastinya para penari kita yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, ada 387 penari.
1: Masyarakat yang ingin menyaksikan acara ini bisa membeli tiket di aplikasi MyBCA dengan kisaran harga Rp250.000 hingga Rp1.750.000. Melalui pagelaran ini, penyelenggara berharap budaya Indonesia tidak hanya menjadi tontonan, namun juga menjadi ruang kreatif yang terus hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
0: Bagi Anda para penggemar film yang terkenal dengan perang antar galaksi dan senjata lightsabernya, Star Wars patut berbahagia ya. Setelah penantian 7 tahun lamanya, Star Wars hadir kembali dengan judul Star Wars The Mandalorian and Grogu yang fokus pada petualangan Din Djarin dan juga muridnya. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: 7 tahun lamanya, para penggemar film yang identik dengan senjata pedang laser atau lightsaber Star Wars harus menunggu hingga film terbarunya yang berjudul Star Wars The Mandalorian and Grogu resmi rilis di bioskop pada 20 Mei 2026.
4: It's about revenge. It's about preventing another war.
5: Kerinduan para fans ini pun terlihat saat gala premiere film Star Wars terbaru. Berapa di antara datang bahkan mengenakan kostum khas Star Wars. Seperti pakaian baja atau armor khas karakter Mandalorian atau bahkan tak sedikit dari mereka yang membawa senjata khas Star Wars seperti pedang atau bahkan lightsaber. Mereka pun mengaku antusias dan tak sabar menantikan aksi dari makhluk fiksi bertelinga lebar yang akrab disebut sebagai Baby Yoda, yakni Togo Grogu, yang akan menjadi kejutan dalam film ini.
6: Gue excited banget sumpah, ini kita tunggu-tunggu banget ya. Itu aja.
7: Udah kayak gini kalau gak bilang excited kayaknya gak pas sih.
8: Saat udah bawa 2 saber loh, masa gak excited?
6: Sokoknya sangat bagus sesuai ekspektasi harapannya ya. Benar-benar apa namanya, balik seperti yang dulu lagi Star Wars, kita benar-benar kangen lah pokoknya sama Star Wars.
7: Ya, I hope it can bring apa ya, that Star Wars feel lagi. ketika premier film Star Wars yang gede lagi di beberapa tahun yang lalu.
8: Semoga Star Wars lebih besar lagi kayak dulu.
9: Bener-bener excited banget sih, karena ini one of the biggest release of a movie ya, Star Wars ya, since yang 7 tahun yang lalu. Wow, jadi bener-bener as a true Star Wars fan ya, gue inget banget dari SMP nonton episode 3 pertama kali, itu bener-bener change my geek world lah. Itu bener-bener entrance gue ke the whole pop culture. Jadi menurut gue ini release aja Star Wars Mandalorian and Grogu, itu bener-bener ada inner child gue yang bahagia. Makanya gue kesini harus langsung full on, gue nunjukin kalau gue ini benar-benar a true Star Wars fan. Because this is the way, guys.
5: Before going into harm's way. Film yang disutradarai oleh John Favreau ini tetap menampilkan elemen dasar khas film Star Wars, yakni pertempuran pesawat luar angkasa yang intens dan atmosfer petualangan antar galaksi yang megah. Film ini akan berfokus pada Din Djarin dan muridnya Grogu yang mendapat misi baru untuk menyelamatkan Rota the Hutt, putra Jabba yang diculik oleh musuh-musuh keluarganya. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta. We need a professional. Hang on.
0: What happens when you're not there to protect him? You good? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung melelang barang rampasan terpidana korupsi tata kelola timah Harvey Muiz. Dalam penyelenggaraannya, BPA Fair di kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dilelang sebanyak 308 aset dalam 245 lot dengan target 75% laku terjual. Aset milik Harvey Muiz yang dipamerkan terdiri dari mobil mewah seperti Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz hingga Mini Cooper. Daftar lengkap barang yang dilelang dapat dilihat di situs bpafair.com. Satu unit mobil Ferrari berwarna merah misalnya dibuka dengan harga 6,5 miliar rupiah. Ada pula satu unit mobil McLaren warna biru yang dibuka dari harga 2,8 miliar rupiah. Selain mobil mewah, ada 84 tas dari merek mewah yang dilelang, mulai dari Hermes, Louis Vuitton, Chanel, dan Dior. Di antaranya ada tas mewah Hermes Lindy warna merah yang dibuka dari harga 65 juta rupiah, serta tas-tas lainnya dengan nilai puluhan juta rupiah. Perhiasan milik Sandra Dewi juga dilelang. Salah satunya kalung emas 18 karat dengan berat 9,38 gram yang dilelang mulai harga Rp25.930.000. Kalung bertuliskan Sandra itu bermatakan 44 butir berlian. Kemudian ada juga kalung emas bertuliskan Sandra Dewi yang dilelang mulai harga Rp33 juta. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan barang-barang yang dilelang berasal dari perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil lelang akan disetor ke kas negara. Rangkaian kegiatan BPA Fair berlangsung mulai 18 Mei sampai 21 Mei 2026.
1: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Rizky Harisnanda.
2: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Ya, dan kita lanjutkan informasi dari Tangerang. Ini beredarnya isu video pocong gentayangan di sejumlah wilayah kabupaten dan juga kota Tangerang, Banten, membuat warga resah dan juga khawatir.
1: Nah, ini dia pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan juga Polsek Cipondoh menegaskan bahwa video pocong tersebut hoax atau hanya konten semata. Jadi warga diimbau agar tidak panik dan segera melapor jika menemukan hal serupa.
2: Ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
3: Bener ya.
4: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger. Mulai dari desa Gintung, kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga

0: Kawasan Cipondoh, Kota Tangerang digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
1: Isu lagi ada pocong, ramai nih.
0: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
2: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
3: Pocong, ada pocong.
0: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
4: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita ingin.
0: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
5: Puluhan orang tua siswa memprotes rencana penutupan dan penggabungan SDN Baros Mandiri 7, Kota Cimahi, Jawa Barat.
6: Ya, sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah emak-emak memblokade jalur Provinsi Ponorogo Pacitan karena ganti rugi lahan tak kunjung dibayarkan selama 13 tahun.

0: Sejumlah orang tua siswa SDN Baros Mandiri 7, Kota Cimahi, Jawa Barat, melakukan aksi protes menolak rencana penutupan dan penggabungan sekolah oleh Dinas Pendidikan Cimahi. Dengan membentangkan poster tuntutan, para wali murid meminta agar sekolah tidak ditutup. Mereka menilai pemindahan siswa ke sekolah lain akan membuat anak kembali beradaptasi serta menambah biaya antar jemput. Selain dapat mempengaruhi psikis anak, lokasi sekolah pengganti dinilai lebih jauh dan berisiko terhadap keamanan siswa.
1: Harapannya sekolahnya jangan ditutup, tetap berlanjut. Kalau ditutup itu kan banyak yang harus dipertimbangkannya, seperti psikis anak, terus biaya juga lebih double lagi, lebih berlipat lagi.
0: Sementara itu, dari evaluasi Pemkot Cimahi menunjukkan jumlah siswa di SDN Baros Mandiri 7 tidak terpenuhi. Di lokasi lain, sejumlah emak-emak memblokade jalan provinsi penghubung Ponorogo Pacitan di Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam video yang viral, warga memblokade hampir separuh badan jalan menggunakan drum berisi tanah dan batu, serta memasang poster protes. Warga menyebut tanah mereka digunakan untuk pelebaran jalan provinsi dengan janji akan mendapat ganti rugi. Namun hingga kini kompensasi tersebut belum direalisasikan, meski sudah berkali-kali dituntut.
2: Karena saya merasa kehilangan hak, ya dong. Kalau dibodohi, tidak menipu. Pemerintah kok nipu rakyat, tidak ada, Pak. Hanya menagih janji agar apa yang disampaikan oleh pemerintah konsekuen.
0: Pasca video viral, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turun ke lokasi dan bertemu warga. Pemerintah menyebut terdapat perbedaan data administrasi terkait status lahan yang akan didalami lebih lanjut.
3: Kalau jalan ini, pengurusan sertifikatnya di tahun 2022. Namun ada sertifikat tanah milik masyarakat tahun 2001 di tepi jalan. Maka dokumen resmi kami bunyinya seperti itu. Bahwa dari 2001, artinya pada saat pelebaran jalan, ada sertifikat. Itu de jure-nya, de facto-nya termasuk letter C, ini besok akan dibahas oleh rekan-rekan semua dengan kepala desa.
0: Usai mediasi, drum pemblokade dipindahkan ke tepi jalan dan pemerintah berjanji akan mencari solusi terkait sengketa lahan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya viral di media sosial, video yang memperlihatkan dugaan penolakan pasien di instalasi gawat darurat RSUD Otista Soreang, Kabupaten Bandung.
5: Pihak rumah sakit pun sudah memberikan klarifikasi dan menyatakan jika rumah sakit sudah melakukan tindakan sesuai standar operasional dan skala prioritas.
6: Inilah video viral di media sosial TikTok Bewara Pangalengan beberapa waktu lalu yang memperlihatkan kondisi seorang pasien wanita parubaya yang diduga mendapatkan penolakan di gedung instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata Soreang, Kabupaten Bandung. Respons warganet pun ramai dan menyayangkan insiden yang dianggap sebagai penolakan pelayanan pasien darurat tersebut. Pihak rumah sakit pun membuka suara menjelaskan kronologi yang terjadi pada waktu itu. Menurut Dirut RSUD Otista Soreang, petugas rumah sakit sudah melakukan tindakan sesuai standar operasional dan skala prioritas, di mana pada saat kejadian tersebut, pasien bukan ditolak, melainkan diminta untuk menunggu terlebih dahulu karena kondisi pasien tengah penuh dan terdapat dua pasien dengan penyakit yang sama dengan kondisi yang lebih parah.
7: Kami sangat memahami bahwa pasien ataupun keluarga yang bersangkutan pastinya cemas dengan keadaan penyakitnya, tapi kami para nakes memang harus melaksanakan prioritas tadi, sehingga pasti ada waktu untuk menunggu.
6: Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Otista Soreang pun memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pihak rumah sakit pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan saluran resmi jika ingin menyampaikan keluhannya terkait pelayanan RSUD Otista. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
5: Jelang puncak haji, suhu udara di Arab Saudi mencapai 48 derajat Celcius. Menteri Haji dan Umroh mengimbau jemaah haji Indonesia mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kesehatan.
4: Info dari Arab Saudi kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
2: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul Ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dirasakan pengusaha tahu di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi harga kedelai yang menjadi bahan baku terus naik hingga membuat keuntungan para produsen tahu semakin tipis.
1: Ya, sementara itu di Brebes, Jawa Tengah, produsen tahu masih bisa sedikit bernapas lega lantaran kedelai yang mereka beli masih menggunakan harga stok lama sebelum mengalami kenaikan. Namun demikian mereka bersiap mengurangi ukuran tahu jika harga kedelai naik.
2: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika nyatanya berdampak bagi pengusaha tahu di Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski tetap produksi, usaha ini terancam gulung tikar akibat harga bahan baku melonjak tajam. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Lalu harga plastik naik dari Rp700.000 menjadi Rp1.050.000 per bal. Harga garam juga ikut naik dari Rp90.000 menjadi Rp150.000 per karung. Tak hanya itu, harga bahan bakar juga naik dari 1,4 juta menjadi Rp1.8 juta per truk. Pengusaha tahu mengaku belum menaikkan harga jual tahu karena khawatir ditinggalkan konsumen. Keuntungan yang semakin tipis membuat pengusaha terpaksa harus nombok untuk membeli bahan baku. Bahkan ia harus merumahkan karyawannya secara bergiliran agar pabrik tahu tetap beroperasi.
3: Saya masih bertahan tapi mengurangi tenaga kerja. Sekarang ada yang libur satu orang karena kan tidak sesuai lah sama pendapatan.
4: Jadi semakin tipis pendapatannya, Pak.
3: Bukan tipis lagi. Kayak tisu kalau dibilangin. Susah cari untungnya. Waktu kemarin belanja juga punya tunggakan.
2: Di Kelurahan Pasar Batang Brebes, Jawa Tengah, para pengusaha tahu masih bisa sedikit bernafas lega. Lantaran kedelai yang mereka beli masih berharga sama sejak sebulan lalu, yakni Rp10.300 per kilogram. Meski begitu, akan ada penyesuaian harga dalam waktu dekat jika bahan baku kedelai yang diimpor dari Amerika Selatan mengalami kenaikan.
5: Saat ini belum ada, belum terasa dampaknya gitu.
6: Biasanya karena apa tuh, Pak? Mungkin karena stok lama apa gimana?
5: Mungkin karena itu stok lama kedelainya gitu.
7: Kalau ada kenaikan seperti apa, Pak, nanti siasatnya, Pak?
5: Paling-paling ngurangnya ukuran.
2: Pedagang tahu eceran mengaku untuk saat ini tahu yang dibeli di tingkat produsen masih sama, yakni Rp500 per buah. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes menyebut belum ada perubahan harga bahan baku tahu. Tak hanya harga kedelai yang membuat warga resah dalam sepekan ini, di Polewali Mandar harga sayur mayur juga terpantau mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya seharga Rp3.000 per ikat naik Rp2.000 menjadi Rp5.000. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada komoditas labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 per buah menjadi Rp25.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jelang puncak ibadah haji, suhu udara di Arab Saudi mencapai 48 derajat Celcius. Menteri Haji dan Umroh mengimbau jamaah haji Indonesia mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menjaga kesehatan.
1: Sementara itu mengantisipasi kerawanan saat puncak haji, ada tim khusus MINA yang dibentuk untuk mengoptimalkan perlindungan jemaah haji.
2: Menjelang puncak ibadah haji, suhu udara di Arab Saudi dilaporkan mencapai 48 derajat Celcius. Ancaman cuaca ekstrim ini menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan risiko kelelahan akut hingga serangan panas atau heat stroke bagi jemaah lanjut usia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengimbau jemaah haji Indonesia mengurangi aktivitas di luar ruangan selama berada di Tanah Suci jika tak terlalu penting. Irfan juga memperingatkan pembimbing jemaah untuk menghentikan aktivitas wisata.
3: Pada KPI-KPI-nya tolong tidak ada city tour sebelum Arafah selesai. Eman, dijaga para jamaahnya, kesehatannya. Ya, itu.
2: Sementara itu, guna mengantisipasi kerawanan saat puncak haji, PPIH Arab Saudi resmi membentuk tim khusus MINA guna mengoptimalkan perlindungan jemaah. Tim khusus ini diandalkan untuk mengawal jemaah haji lansia dan sakit di fase critical point atau titik krusial maktab. PPIH juga mengeluarkan imbauan keras bagi jemaah di tenda MINA agar tidak berpindah lantai saat prosesi melontar jumroh demi keselamatan jiwa.
4: Pada tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat krusial. Berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan, sehingga tidak nutup kemungkinan jamaah kita membutuhkan bantuan kita petugas. Nah, disitulah kesigapan kita Satop sudah membentuk tim itu yang bisa memberikan layanan karena mereka tenaganya dianggap sama kita masih fresh.
2: Memasuki tahap finalisasi persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, pemerintah Indonesia menegaskan skema pergerakan jemaah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Koordinasi menyeluruh terus dilakukan oleh petugas haji, mulai dari transportasi, konsumsi, tim kesehatan hingga perlindungan jemaah di titik-titik krusial Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
0: Demi menarik perhatian pelanggan, berbagai cara dilakukan oleh pemilik lapak hewan kurban. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, lapak hewan kurban memberikan bonus boneka domba bagi setiap pembelian satu hewan kurban.
1: Ya, ini lain lagi nih kalau di Pasuruan, Jawa Timur, pelanggan akan dimanjakan dengan pemberian fasilitas penitipan dan pengiriman hewan kurban secara gratis.

0: Ada yang berbeda dari salah satu lapak penjualan hewan kurban di kawasan Jalan Insinyur Soekarno-Hatta Mer, Surabaya, Jawa Timur. Deretan kambing kurban asal Trenggalek dipajang di sepanjang lapak dengan boneka domba berbulu putih di beberapa sudut lapak. Setiap pembeli kambing akan mendapatkan satu boneka domba secara gratis. Strategi ini ternyata mampu menarik perhatian pengunjung yang melintas hingga akhirnya memutuskan membeli hewan kurban di tempat tersebut. Harga kambing yang ditawarkan berkisar mulai Rp2.600.000 hingga Rp5.000.000.
1: Antusias gitu, jadi mereka tertarik kok ada domba lucu gitu, boneka, jadi beli, oh dapat boneka ya. Akhirnya beli, apalagi yang ada bawa anak kecil, itu sangat suka gitu, dapat beli boneka untuk anaknya, untuk yang di rumah, kayak gitu. Jadi kebanyakan orang, oh ada boneka ini yang menjadi menarik, belok, lihat-lihat kambing, cocok, akhirnya beli.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, persaingan penjualan hewan kurban pun semakin kreatif. Beragam promo dan layanan tambahan diberikan agar masyarakat tertarik membeli hewan kurban di lapak mereka. Salah satu lapak kambing kurban di Jalan Wironini, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, memberikan layanan penitipan gratis bagi pelanggan yang membeli kambing. Tak hanya itu, pemilik lapak juga memberikan layanan antar gratis ke rumah pembeli pada saat hari H perayaan Idul Adha. Bonus dari pemilik lapak ini pun membuat puas para pelanggan. Hanya seminggu saja, Fani, sang pemilik lapak, sudah mampu menjual kambing kurban sebanyak 27 ekor.
2: Ya, di saya ini melayaninya itu gratis penitipan sampai Idul Adha, nanti saya antarkan ke rumah-rumah juga gratis area Pasuruan.
0: Sementara itu, salah satu pembeli mengaku terbantu dengan fasilitas penitipan dan pengantaran gratis yang diberikan oleh Fani.
3: Hari itu sampai rumah gitu loh. Jadi kita beli hari ini
4: bisa dikirim
3: di hari H. Jadi kita titip di sini wes, terima beres.
0: Dengan harga kambing kurban mulai dari Rp1.500.000 hingga yang paling mahal seharga Rp4.000.000, Fani mampu meraup omset hingga Rp20.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
5: Usai jeda, kami akan ajak Anda kita ke kampung otak-otak untuk melihat proses pembuatan camilan gurih berbahan baku ikan ini.
6: Wah, ini paling gemes sih kalau makan otak-otak. Tempat ini juga jadi sentra perekonomian warga. Tunggu selengkapnya saat Good Morning kembali.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat you waktu sipil. Bicara saya diam.
2: Nggak.
1: Sekarang you diam.
2: Nggak, kan gila saya bicara. Saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
4: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
3: Tertinggi itu 260.
5: Apa yang terjadi pada saat itu?
3: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya.
6: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar. Gimana caranya pokoknya harus sembuh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam. Kamis 21 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Selain dikenal sebagai penghasil minyak, Cilacap di Jawa Tengah juga punya sentra produksi kolang-kaling. Aktivitas turun-temurun ini menjadi salah satu penopang ekonomi lokal.
5: Ya, dan kali ini kami akan ajak Anda kita melihat proses pengolahan buah aren hingga menjadi kolang-kaling yang siap disantap.
6: Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah bagian barat, khususnya daerah Kecamatan Cimanggu, Majenang, dan Wanareja, memiliki potensi pohon aren yang sangat banyak dan melimpah. Selain menghasilkan gula aren, buah aren juga dapat diolah menjadi kolang-kaling. Kolang-kaling yang memiliki tekstur berserat dan kenyal ini biasanya diolah menjadi kolak, campuran es buah, hingga campuran wedang ronde.
7: Kalau istilah dari kelapa, kayak degannya gitu. Degannya cukil, lebih cukil.
8: Yang belum terlalu tua.
7: Iya, kayak gitu.
8: Itu berapa, apa? Ciri-cirinya apa?
7: Ciri-cirinya, lah udah bulat lah.
8: Oh, udah bulat ya?
7: Nggak ada ujung-ujungnya kayak gitu.
6: Pertama-tama nih, buah aren akan dipisahkan dari tangkai atau dipreteli. Setelah dipisahkan dari tangkai, buah aren diproses dengan direbus menggunakan drum. Proses perebusan cukup lama, kurang lebih 2 jam menggunakan api kayu bakar yang cukup besar. Proses perebusan butuh waktu cukup lama sampai benar-benar matang. Selain untuk menghilangkan gatal, proses perebusan juga berfungsi mempermudah pengambilan kolang-kaling.
8: Jadi dalam sehari itu masaknya sampai 7 kali, Pak?
7: 7 kali lah.
8: Sampai 7 kali, berarti kalau sekali masak 1 kuintal, 7 kuintal. Kalau 1 kuintal jadinya berapa, Pak?
6: Setelah kurang lebih 2 jam, buah aren kemungkinan ini sudah matang. Untuk memastikan, buah aren yang sudah direbus dibuka dan dilihat bagian dalam.
8: Pak, coba dicoba dulu, Pak. Udah matangnya kayak apa dibuka? Nah, ini udah. Udah empuk ya? Oh iya, udah empuk. Udah empuk berarti udah matang.
7: Ini isinya kalau ujungnya bagus, isinya pasti 3.
6: Oh iya. Setelah dipastikan matang, buah aren langsung dikeluarkan dari drum dan ditempatkan di pekerja untuk dikupas dan diambil kolang-kalingnya. Proses pengambilan kolang-kaling cukup mudah. Pakai pisau, lalu dibelah, dan di bagian dalam terdapat kolang-kaling yang bisa langsung diambil dan dikumpulkan. Para pekerja yang bertugas mengambil kolang-kaling sebagian besar ibu-ibu rumah tangga. Mereka bekerja tepat saat produksi sedang memasak.

0: Berikutnya perendaman. Agar empuk dan mengembang, kolang-kaling direndam dengan menggunakan air selama satu malam. Setelah direndam, kolang-kaling akan dimasukkan ke mesin untuk dipres atau dipipihkan.
1: Sekilonya berapa sekarang? Sekilo 7.500. Kalau segini berapa kilo?
0: Selain mengandung kadar air yang cukup tinggi, mencapai 90-94%, kolang-kaling juga mengandung kalium, fosfor, kalsium, dan zat besi, serta rendah kalori. Untuk itu, kolang-kaling sangat baik untuk pencernaan dan kebutuhan nutrisi bagi tulang.
2: Kolang-kaling itu bisa untuk paling praktis kolak seperti ini, atau campuran wedang ronde, atau es buah, es campur. Ini rasanya manis, gurih, ada santan, ada gula. Terus kolang-kalingnya itu kenyal. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.
3: Selanjutnya, tidak jauh dari Jakarta, tepatnya ada di Kabupaten Tangerang, Banten, ada ratusan warga yang menggantungkan asa dari lembaran daun pisang dan adonan ikan.
4: Ya, ini adalah kampung otak-otak yang menjadi sentra pembuatan camilan gurih berbahan baku ikan tenggiri dan barakuda otak-otak.

0: Jauh dari hingar-bingar gedung bertingkat, denyut kehidupan di Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, justru berdetak lewat kepulan asap tungku tradisional. Di kampung ini, aroma harum daun pisang yang terbakar selalu menyatu dengan gurihnya aroma ikan. Warga sekitar menyebutnya sebagai kampung otak-otak. Bukan tanpa alasan, hal ini lantaran mayoritas penduduk menggantungkan hidup mereka dari memproduksi camilan kenyal nan gurih tersebut. Proses pembuatan dimulai dengan memotong dan mengerik ikan hingga mencuci bersih sisa darahnya. Ikan yang dipilih adalah ikan tenggiri dan barakuda yang masih segar. Selanjutnya, daging ikan yang telah dicacah kemudian perlu digiling bersama bahan dan bumbu. Proses penggilingan ini harus dilakukan berulang kali agar adonan ikan mendapatkan konsistensi tekstur yang sesuai sebelum akhirnya dibungkus daun pisang dan dibakar.
1: Nah, ini ikannya udah digiling, lanjut kita kasih bumbunya. Bumbunya ada apa aja, Mas?
2: Ada sagu.
1: Ada sagu.
2: Ada gula.
1: Ada gula.
2: Telur.
1: Telur.
2: Minyak.
1: Minyak. Dan ini dia, tepung tapioka. Langsung kita tuang, sok. Ini ya, Mas, ya. Ya, siap ya, Mas, ya. Nah, lanjut setelah kita tuang bumbunya, lanjut kita aduk ya, biar bumbunya ini merata. Ini Masnya udah ngaduk duluan nih. Saya mau ikut ngaduk, Mas.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Yuk. Wah.
0: Tidak hanya menjadi rezeki bagi sang pemilik usaha, produksi otak-otak ini juga menjadi penyelamat bagi para tetangga sekitar. Banyak ibu rumah tangga yang ikut diberdayakan sebagai tenaga lipat daun atau tukang potong ikan demi menambah pundi-pundi rupiah keluarga.
3: Saya masuk sini udah hampir 4 tahun. Tapi kalau Abah udah lama produksinya, kalau saya baru 4 tahun di sini.
1: Ibu, awalnya gimana sih kok bisa ikut ngerjain otak-otak ini?
3: Kalau masalah otak-otak, saya emang dari kecil, dari orang udah tinggal di sini, udah ngerti, orang tua juga pernah produksi otak-otak, jadi saya udah ngerti masalah otak-otak.
0: Kerja keras dari hulu ke hilir menghasilkan cita rasa yang tak pernah bohong. Kenyalnya daging tenggiri berpadu dengan bumbu rempah dan pedasnya saus kacang menjadi daya tarik yang membuat para konsumen selalu kembali. Bahkan tak jarang, konsumen yang datang membeli secara grosir untuk dijual kembali.
4: Awalnya itu tahu dari abang saya, gitu kan. Kakak saya kan itu pelanggan setia banget itu. Udah lama di sini, 10 tahun kalau nggak salah kan gitu.
5: Dari 3 tahunan lah.
1: 3 tahunan ya. Ini berarti untuk dijual lagi, didistribusikan atau buat konsumsi sendiri, Mas?
5: Konsumsi sendiri. Terus dijual ke orang lain.
1: Ada juga.
5: Ada juga.
0: Kuliner kampung.

0: Kampung Otak-Otak diharapkan tidak hanya mengangkat taraf ekonomi, tapi juga menjadikan Desa Sangiang sebagai destinasi wisata kuliner lokal yang mandiri.
1: Siapa yang menyangka, dengan satu makanan ternyata bisa menghidupi dan menumbuhkan ekonomi warganya. Gina Fatan, Muhammad Anwar, Tangerang, Banten.
2: Diduga kelelahan dan tak sanggup berenang, seorang bocah tenggelam saat bermain di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta.
3: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Bermedan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Penyakit Ain seringkali tak disadari. Namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul Ain. Keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport.

0: Seorang bocah berusia 12 tahun meninggal usai tenggelam saat bermain di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Sementara itu di Cilincing, Jakarta Utara, ada seorang anak usia 9 tahun terluka parah setelah diserang monyet liar.
2: Inilah detik-detik sesaat sebelum tragedi naas yang menimpa M. Aditya Novel di Kali Baru, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Bersama teman-temannya, bocah berusia 12 tahun itu nampak berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tak berselang lama, seorang anak yang ikut berenang berteriak minta tolong karena salah seorang temannya tenggelam di aliran kali. Diduga korban kelelahan hingga tak sanggup berenang ke bantaran kali.
3: Dia berurai, sampai di daerah Kali Baru jembatan Gang Mukri, dia bergerak seperti hilang, bang.
4: Oh, seperti hilang.
3: Nah, temanku sempat nyari, bang. Teman-temannya nyari, ditariklah sama teman ketemu tuh sama teman-temannya. Ada pipa pembuangan air tuh, nyangkut situ, bang. Kalau yang ini dalam, ada rendah ke datang. Emang kalau mungkin dia kecapean kayaknya, bang.
2: Tangis keluarga pun pecah saat jasad korban tiba di rumah duka. Aparat dari Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur pun langsung melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Amora menjadi korban keganasan seekor monyet liar saat bermain di depan rumahnya di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu pagi. Punggungnya penuh dengan luka sobek sehingga korban harus menjalani 30 jahitan di Puskesmas Rusun Marunda. Usai kejadian, warga dibantu petugas Damkar, TNI dan Polri langsung memburu monyet liar tersebut. Namun lebatnya pepohonan membuat hewan liar itu tidak berhasil ditemukan hingga Rabu sore.
5: Dari dalam, habis ngajak main adenya, terus dia ke depan, situ ke balai. Ngasih makan, ngasih apa, nggak tahu-taunya dia udah dipegangin sama, monyet, dia udah digigit itu. Monyet juga gede, monyet liar itu.
2: Karena luka yang cukup parah, korban kemudian dirujuk ke RS Sulianti Saroso Sunter. Sementara petugas gabungan dan warga masih berjaga dan memantau lokasi untuk mencegah kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya aksi pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV di dua daerah berbeda. Di Magelang, Jawa Tengah, seorang pria nekat menggasak sebuah tabung gas LPG 3 kg di sebuah kios warnet saat sang penjaga sedang tertidur pulas.
0: Sementara di Bekasi, Jawa Barat, dua unit sepeda gunung yang terparkir di halaman rumah juga raib digondol maling saat penghuni rumah sedang tertidur lelap.
6: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi nekat seorang laki-laki saat menggasak sebuah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Aksi ini terjadi di sebuah kios warnet di Kompleks Terminal Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Pelaku yang melihat situasi sekitar sepi, langsung memanfaatkan kelengahan seorang penjaga warnet yang tengah tertidur pulas. Tanpa ragu, pelaku langsung membawa kabur tabung gas LPG kosong dengan berjalan kaki menuju arah pasar. Korban baru menyadari kejadian ini usai kembali dari mengantarkan anaknya pergi sekolah. Korban yang sempat mengira tabung gasnya dipinjam oleh rekannya kaget saat melihat sosok asing di rekaman CCTV.
7: Letakkan situ, berhubung saya mau ngantar anak sekolah dulu, jadi saya tinggal sebentar. Rencananya setelah saya pulang dari anak ngantar anak sekolah itu saya antarkan ke sana. Enggak sampai 5 menit saya meninggalkan lokasi kejadian, gasnya sudah tidak ada.
6: Lantaran hanya mengalami kerugian satu tabung gas kosong, korban sengaja tidak melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Di Cibitung, Bekasi, komplotan maling berhasil menggasak dua unit sepeda gunung seharga jutaan rupiah saat ini hari. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke area halaman rumah korban sekitar pukul 3 dini hari saat warga sekitar sudah tertidur lelap. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur dua unit sepeda gunung merek Polygon Premier 4 dan Premier 5 dengan cara memanjat pagar. Korban baru menyadari sepedanya raib pada Selasa pagi saat hendak digunakan untuk berolahraga. Dari hasil pemeriksaan CCTV lingkungan bersama petugas keamanan,

0: RT. Kedua pelaku diduga bukan merupakan warga sekitar.
1: Saya taunya paginya itu, paginya mau, setelahnya kita mau biasa lah, jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok, kok nggak ada sepedaannya gitu kan. Saya tanya ke orang rumah itu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan.
0: Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah mobil tiba-tiba terbakar dan meledak hingga menimbulkan kepanikan di kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat.
3: Informasi dari mancanegara lainnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
8: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam

0: lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Kepanikan terjadi di kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat saat sebuah mobil tiba-tiba terbakar dan meledak di dekat patung ikonik Charging Bull.
1: Ya, si Harris terekam kamera saat seorang polisi di Michigan berhasil menyelamatkan bayi yang dijatuhkan dari jendela rumah yang terbakar.
2: Sebuah mobil terbakar hebat dan meledak di dekat patung ikonik Charging Bull di kawasan Wall Street, Manhattan, New York pada Selasa sore. Insiden ini membuat para pejalan kaki dan wisatawan di sekitar lokasi panik. Mereka pun berlari menjauh untuk menyelamatkan diri sesaat setelah ledakan terjadi. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran New York, laporan mengenai mobil yang terbakar diterima sekitar pukul 5 sore di area persimpangan Broadway dan Stone Street. Rekaman video menunjukkan kendaraan terparkir di tepi jalan sebelum api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil disertai ledakan yang mengejutkan warga di sekitar. Petugas pemadam berhasil menjinakkan api menjelang pukul 7 malam. Tidak ada laporan korban luka dalam peristiwa ini. Namun hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang memicu ledakan tersebut. Seorang petugas polisi di Kalamazoo, Michigan berhasil menyelamatkan seorang bayi setelah menangkapnya saat dijatuhkan dari jendela rumah yang terbakar. Peristiwa menegangkan ini terjadi saat petugas datang menangani kebakaran rumah dua lantai dengan seorang ibu dan bayinya masih terperangkap di dalam. Setibanya di lokasi, api terlihat melalap lantai dua sementara warga di luar rumah panik menyaksikan proses penyelamatan. Petugas kemudian menemukan sang ibu dan bayinya di jendela lantai atas, lalu meminta ibu tersebut menjatuhkan bayinya untuk diselamatkan. Dalam hitungan detik, bayi berhasil ditangkap dengan selamat oleh petugas, sebelum tim kembali dengan tangga untuk mengevakuasi sang ibu. Beruntung keduanya dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka.
0: Sionis Israel kembali menggempur distrik Tirus, Lebanon pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Belasan orang tewas dalam insiden serangan kali ini.
1: Sementara serangan udara lainnya dari pasukan Israel menargetkan sebuah kendaraan di kota Gaza Barat. Insiden ini menewaskan satu warga sipil dan beberapa orang terluka.
0: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Arisnanda.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
2: Serangan Zionis Israel kembali gempur distrik Tirus, Lebanon pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan kali ini, sedikitnya 12 orang tewas, sementara 3 lainnya terluka. Serangan menghantam sejumlah bangunan di wilayah Deir Kanon Al-Nahir. Otoritas setempat mengerahkan sejumlah personel pertahanan sipil untuk membersihkan puing-puing dan mencari korban terluka lainnya di sekitar reruntuhan. Warga sekitar menyatakan korban tewas berasal dari 3 keluarga yang berbeda. Satu di antaranya merupakan pengungsi dari Suriah. Hingga kini militer Israel masih melancarkan sejumlah gelombang serangan yang menewaskan warga sipil Lebanon meskipun mereka mengklaim serangan menargetkan kelompok Hizbullah. Serangan udara Israel juga kembali terjadi di wilayah Gaza, Palestina pada Selasa sore. Sejumlah petugas darurat bersama warga sekitar segera memindahkan korban tewas maupun luka menggunakan tandu menuju kendaraan medis. Sebuah lubang kecil bekas hantaman rudal juga terlihat di sekitar lokasi kejadian. Seorang saksi mata menyebut sebelum terjadi ledakan dahsyat, mobil tersebut sempat berhenti.
3: وبطخوا قاعدين وبقتلوا بالناس الابرياء ايش ذنبهم هذول ايش ذنبهم احنا ايش ذنبنا واحنا قاعدين بامان الله بنلاقي الا الصاروخ والقزاز نازل على روسنا ايش ذنبنا احنا ايش ذنبنا في الموضوع هذا

Insiden tersebut menambah panjang daftar korban jiwa sejak konflik antara Israel dan Palestina yang pecah sejak Oktober 2023 lalu. Warga Gaza kini hanya bisa berharap agar implementasi gencatan senjata benar-benar ditegakkan seutuhnya demi keselamatan warga sipil.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Seorang bocah berusia 12 tahun ditemukan tak bernyawa usai tenggelam saat bermain di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur.
0: Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, seorang anak usia 9 tahun terluka parah akibat diserang monyet liar.
2: Inilah detik-detik sesaat sebelum tragedi naas yang menimpa M. Aditya Novel di Kali Baru, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Bersama teman-temannya, bocah berusia 12 tahun itu nampak berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tak berselang lama, seorang anak yang ikut berenang berteriak minta tolong karena salah seorang temannya tenggelam di aliran kali. Diduga korban kelelahan hingga tak sanggup berenang ke bantaran kali.
3: Dia berurai, sampai di daerah Kali Baru Jembatan Gang Mukri. Dia berenang sempat hilang.
4: Hilang.
3: Nah, temanku sempat nyari, Bang. Teman-temannya nyari, ditariklah sama teman ketemu tuh sama teman-temannya. Ada pipa pembuangan air tuh. Nyangkut situ, Bang. Kalau yang ini dalam, agak rendah kedatangan. Emang karena mungkin dia kecapean kayaknya, Bang.
2: Tangis keluarga pun pecah saat jasad korban tiba di rumah duka. Aparat dari Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur pun langsung melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Amora menjadi korban keganasan seekor monyet liar saat bermain di depan rumahnya di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu pagi. Punggungnya penuh dengan luka sobek sehingga korban harus menjalani 30 jahitan di Puskesmas Rusun Marunda. Usai kejadian, warga dibantu petugas Damkar, TNI dan Polri langsung memburu monyet liar tersebut. Namun lebatnya pepohonan membuat hewan liar itu tidak berhasil ditemukan hingga Rabu sore.
5: Dari dalam, habis ngajak main adiknya, terus dia ke depan, situ ke balai, ngasih makan, ngasih apa, nggak tahu-taunya dia udah dipegangin sama monyet, dia udah digigit itu, monyet juga gede, monyet liar itu.
2: Karena luka yang cukup parah, korban kemudian dirujuk ke RS Sulianti Saroso Sunter. Sementara petugas gabungan dan warga masih berjaga dan memantau lokasi untuk mencegah kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan orang tua siswa memprotes rencana penutupan dan penggabungan SD negeri di Kota Cimahi.
0: Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, mak-mak memblokade jalur provinsi Ponorogo Pacitan karena uang ganti rugi lahan yang tak kunjung dibayarkan hingga 13 tahun.

Sejumlah orang tua siswa SDN Baros Mandiri 7, Kota Cimahi, Jawa Barat melakukan aksi

0: memprotes menolak rencana penutupan dan penggabungan sekolah oleh Dinas Pendidikan Cimahi. Dengan membentangkan poster tuntutan, para wali murid meminta agar sekolah tidak ditutup. Mereka menilai pemindahan siswa ke sekolah lain akan membuat anak kembali beradaptasi serta menambah biaya antar jemput. Selain dapat mempengaruhi psikis anak, lokasi sekolah pengganti dinilai lebih jauh dan berisiko terhadap keamanan siswa.
1: Harapannya sekolahnya jangan ditutup, tetap berlanjut. Kalau ditutup itu kan banyak yang harus dipertimbangkan ya, seperti psikis anak, terus biaya juga lebih double lagi, lebih berlipat lagi.
0: Sementara itu, dari evaluasi Pemkot Cimahi menunjukkan jumlah siswa di SDN Baros Mandiri 7 tidak terpenuhi. Di sisi lain, Pemkot Cimahi juga membutuhkan tambahan daya tampung SMP. Para wali murid berharap Pemkot Cimahi kembali mengkaji rencana penutupan sekolah agar anak-anak tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman. Di lokasi lain, sejumlah emak-emak memblokade jalan provinsi penghubung Ponorogo Pacitan di Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam video yang viral, warga memblokade hampir separuh badan jalan menggunakan drum berisi tanah dan batu, serta memasang poster protes. Aksi ini dipicu ketidakjelasan ganti rugi lahan yang diklaim belum dibayarkan pemerintah sejak tahun 2013. Warga menyebut tanah mereka digunakan untuk pelebaran jalan provinsi dengan janji akan mendapat ganti rugi. Namun hingga kini kompensasi tersebut belum direalisasikan, meski sudah berkali-kali dituntut.
2: Karena saya merasa kehilangan hak, ya dong. Kalau dibodohi, tidak menipu pemerintah, kalau menipu rakyat, tidak ada, Pak. Hanya menagih janji agar apa yang disampaikan oleh pemerintah konsumen.
0: Usai mediasi, drum pemblokade dipindahkan ke tepi jalan dan pemerintah berjanji akan mencari solusi terkait sengketa lahan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ratusan warga Karetengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat memadati kantor kelurahan demi paket beras dan minyak goreng gratis.
4: Sementara itu, ada dua pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Utara, akhirnya ditembak kakinya oleh petugas.

0: Ratusan warga memadati halaman kantor Kelurahan Karetengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga mengambil bantuan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan paket sembako diakui warga dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka selama 1 bulan ke depan.
1: Untuk beras 2 karung, kalau minyak 2 juga. 2 bungkus.
2: Berapa ya? 10 kilo.
1: Ya, 10 kilo, 10 kilo jadi 20 kilo.
3: Kalau minyaknya?
1: Minyaknya berapa? 4 liter. Minyaknya 4 liter jadi 8 liter. Iya, minyaknya 4 liter.
4: Emang betul orang yang enggak punya apa.
3: Emang harga beras sekarang
4: mahal banget, Pak.
3: Lagi mahal. Berapa?
4: Lagi minyak mahal banget.
3: Minyak berapa?
4: Minyak aja yang seliter aja udah 30 lebih.
3: Seliter. Kalau beras?
4: Beras itu bisa 15 ribu per liternya, Pak.
0: Sebanyak 2.000 lebih kepala keluarga dari data Bappenas akan menerima bantuan sembako gratis. Pembagian bantuan dilakukan hingga 1 pekan ke depan. Dua pencuri sepeda motor di wilayah Jakarta Utara ditembak petugas kepolisian karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Polisi juga meringkus 4 pencuri motor lainnya. Di antaranya kerap mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melakukan razia narkoba. Dari tangan ke-6 pelaku, petugas menyita 4 sepeda motor hasil curian, replika senjata api, dan sejumlah kunci letter T. Di Jakarta Pusat, aksi pencurian motor juga kerap terjadi di siang hari. Di Kemayoran, motor operasional milik karyawan dibawa kabur pelaku dengan leluasa. Kondisi gerbang yang tidak terkunci membuat pelaku bisa masuk ke halaman mes karyawan toko interior. Pelaku kemudian menjebol lubang kunci motor dan membawa kabur motor incaran. Pencurian motor terjadi pada Minggu pagi saat sejumlah karyawan masih terlelap tidur. Tetangga korban tak menaruh curiga karena mengira para pelaku adalah karyawan yang akan berangkat ke toko.
5: Sebenarnya sih sering, kalau di daerah sini kebiasaan pagi kalau enggak sehabis maghrib pasti banyak yang motor hilang.
0: Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, pemilik toko melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Video penemuan bayi hidup di pematang sawah viral, pelakunya ibu muda yang kini sudah ditangkap.
7: Informasi selengkapnya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
6: Warga Desa Sukasari Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan bayi di area persawahan.
7: Dan pasca viral terungkap, pelakunya adalah seorang ibu muda yang kemudian ditangkap polisi.
9: Di sampahan, ya maaf, Gusti Agung.
7: Inilah video penemuan bayi di area pematang sawah di Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat pada Senin 18 Mei lalu. Dari video yang viral terlihat, sejumlah warga mengerumuni seorang bayi yang berada di dalam karung. Awalnya, warga mengira bayi sudah meninggal dunia, namun ketika didekati, bayi tersebut masih bergerak.
10: Ya, halo, ayah-ayah-ayahnya.
11: Ayah, pakulungan kenehnya.
10: Hirup kenehnya.
7: Warga kemudian membawa bayi berjenis kelamin laki-laki itu ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Setelah dikeluarkan dari karung, petugas puskesmas mendapati bayi sudah bercampur dengan beberapa sampah. Beruntung, bayi tersebut masih dalam keadaan hidup dan relatif sehat.
9: Di sampahan, ya ampun, Gustino Agung.
2: Belum celaka jadinya.
7: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 jam sebelum ditemukan warga. Polisi menduga sang ibu malu melahirkan bayi hasil hubungan di luar nikah.
12: Jadi dari hasil pemeriksaan sementara, emang pada dasarnya kondisi ibu korban ini masih lemas ya, masih lemas. Tapi dari hasil pemeriksaan sementara, ini karena dikarenakan hasil hubungan gelap dan ibu bayi tersebut merasa malu.
7: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas ayah biologis bayi. Kondisi sang ibu juga masih lemah pasca melahirkan. Dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal 430 KUHP dengan ancaman hukuman 2,5 tahun penjara. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat.
6: Truk trailer bermuatan sabun terguling di jalur Ring Road Timur Ngawi. Kecelakaan diduga akibat sopir truk yang mengantuk.
13: Sementara itu, dua truk terlibat kecelakaan di jalan alternatif Kediri Jombang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, seorang sopir truk terjepit di badan kendaraan.
0: Kecelakaan dua truk terjadi di jalan alternatif Kediri Jombang, Jawa Timur pada Rabu sore. Akibat kecelakaan itu, seorang sopir terjepit badan kendaraan. Setelah hampir 2 jam proses evakuasi, sopir akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dilarikan ke RSUD Jombang. Kecelakaan ini diduga akibat truk yang melaju dari Kediri menuju Jombang mengalami patah as hingga hilang kendali. Truk tersebut kemudian masuk ke jalur perlawanan dan menabrak truk lain. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Seluruh barang bukti langsung dievakuasi ke Satlantas Polres Jombang. Truk bermuatan mesin panen atau kombi terbakar di jalan raya Babat Lamongan menuju Jombang, tepatnya di desa Drada Blumbang,

0: Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan pada Rabu siang. Peristiwa bermula saat truk tidak kuat menanjak, sopir memutuskan berhenti di tepi jalan. Tak lama kemudian, muncul kepulan asap dari bawah kabin truk. Mengetahui adanya kepulan asap, warga di lokasi langsung membantu menurunkan muatan mesin kombi agar tidak terbakar. Namun api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian kabin satu. Unit pemadam kebakaran dari Ngimbang diterjunkan ke lokasi. Kobaran api pun akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas lantas Polres Lamongan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Ring Road Timur Ngawi pada Rabu dini hari saat sebuah truk trailer muatan sabun terguling di jalan menikung. Sopir truk mengaku mengantuk saat mengemudikan kendaraan. Selain itu, sopir truk juga tidak tahu kondisi jalan yang menikung hingga akhirnya menabrak tiang dan terguling. Sopir dan kernet truk hanya mengalami luka ringan. Dan kasus kecelakaan tunggal tersebut kini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Untuk mengevakuasi truk trailer tersebut, petugas akan menentakan mobil derek. Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah motor terbakar hebat saat hendak mengisi bensin di area SPBU.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
4: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
3: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia.
2: Sebuah motor terbakar hebat saat hendak mengisi bensin di area SPBU Cikabon Parung Panjang Bogor.
1: Kebakaran juga melanda 3 bangunan di Jatinegara Jakarta Timur pada Rabu sore. Kepanikan warga terjadi saat api semakin membesar.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan saat sebuah motor mengeluarkan percikan api di area SPBU Cikabon Parung Panjang Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Api membesar dalam hitungan detik dan melahap seluruh badan motor. Beruntung, kebakaran tak meluas lantaran motor masih berada di gerbang SPBU. Sejumlah karyawan kemudian datang dan melakukan pemadaman.
5: Si korban ini panik, motor dijatuhkan, makanya api besar, saya langsung ambil apar.
0: Tiga bangunan di Jalan Cipinang Cempedak Raya Jatinegara Jakarta Timur ludes terbakar pada Rabu sore. Kobaran api membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Kepanikan warga terjadi saat api semakin membesar. Sebelumnya, sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan air kali. Penyebab kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik. Untuk memadamkan api, 50 personel Gul Karmat Jakarta Timur dikerahkan dengan 10 mobil pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Video dugaan penolakan pasien di instalasi gawat darurat RSUD Otista Soreang, Kabupaten Bandung viral di media sosial.
1: Dan pasca viral, pihak rumah sakit langsung memberikan klarifikasi terkait penanganan saat kejadian.
6: Inilah video viral di media sosial TikTok Bewara Pangalengan beberapa waktu lalu yang memperlihatkan kondisi seorang pasien wanita parubaya yang diduga mendapatkan penolakan di gedung instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata Soreang, Kabupaten Bandung. Respons warganet pun ramai dan menyayangkan insiden yang dianggap sebagai penolakan pelayanan pasien darurat tersebut. Pihak rumah sakit pun membuka suara menjelaskan kronologi yang terjadi pada waktu itu, di mana pada saat kejadian tersebut, pasien bukan ditolak, melainkan diminta untuk menunggu terlebih dahulu karena kondisi pasien tengah penuh dan terdapat 2 pasien dengan penyakit yang sama dengan kondisi yang lebih parah.
7: Kami sangat memahami bahwa pasien ataupun keluarga yang bersangkutan pastinya cemas dengan keadaan penyakitnya, tapi kami

0: para nakes memang harus melaksanakan prioritas tadi, sehingga pasti ada waktu untuk menunggu.
1: Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Otista Soreang pun memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Peluru nyasar masuk ke dalam ruang tamu rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur.
3: Sementara itu, petugas menertibkan bangunan yang berdiri liar di atas sungai di jalur Provinsi Ponorogo Pacitan. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Indonesia 24 jam.
4: Warga Jalan Nurul Hidayah Kelapa 2 Wetan Ciracas, Jakarta Timur digegerkan dengan peluru nyasar yang masuk ke dalam ruang tamu salah satu rumah kontrakan pada Rabu siang. Saat kejadian, penghuni rumah mendengar suara seperti ledakan dari arah kiri atap rumahnya. Tak lama kemudian, peluru jatuh ke lantai di dekat seorang anak 7 tahun yang sedang belajar. Saat dipegang, peluru masih dalam kondisi panas. Pemilik rumah pun kemudian mencari sumber dari jatuhnya proyektil itu, dan saat dilihat, salah satu plafonnya sudah bolong seperti bekas tembakan. Hingga kini peristiwa itu masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Ciracas. Barang bukti proyektil peluru pun sudah diamankan. Sejumlah bangunan permanen berupa ruko yang berdiri di atas aliran sungai di sepanjang jalan Provinsi Ponorogo Pacitan, Jawa Timur, diratakan petugas menggunakan alat berat pada Rabu. Setelah melalui proses panjang, petugas dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur akhirnya melakukan penertiban dan eksekusi 7 bangunan permanen liar yang berdiri sejak belasan tahun lalu di atas sungai, tepatnya di Desa Beton, Kecamatan Siman. Penertiban dilakukan untuk normalisasi aliran sungai yang kian menyempit akibat berdirinya bangunan liar. Petugas menargetkan 25 bangunan akan ditertibkan secara bertahap. Seorang remaja berusia 15 tahun di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, digulung ombak saat asik mandi bersama teman-temannya. Jenazah korban ditemukan mengapung hampir 2,5 km dari bibir pantai pada Rabu siang. Kisah tangis keluarga pun pecah saat melihat sang buah hati sudah tak bernyawa. Kasat Polairut Polres Aceh Barat menyebutkan jika pada Senin sore korban bersama 8 temannya mandi di Pantai Suwak Ribes usai bermain bola. Naas tiba-tiba ombak datang hingga menyeret korban. Sempat dilakukan pertolongan oleh temannya dengan cara menarik tangan korban, namun sayang korban tidak bisa diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga sayur mayur mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas labu yang kini dijual Rp25.000 per buah.
5: Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat, naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 menjadi Rp25.000 per buah.
6: Kacang panjang, bayam, sama labu, sawi, kangkung.
7: Naik semua, Bu?
6: Naik.
7: Sudah berapa lama?
6: Mungkin berapa hari ini naik kacang dia.
7: Semenjak mau ini, semenjak mau lebaran?
6: Iya.
7: Memang begitu kalau mau lebaran naik-naik harganya, Bu?
6: Ya biasa begitu, biasa juga turun.
7: Berapa persen kenaikannya, Bu?
6: 2.000.
7: Rata-rata naik 2.000?
6: Ya, 2.000 ini.
5: Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2: Dampak naiknya bahan baku kedelai, pengusaha tahu di Tasikmalaya, Jawa Barat terancam gulung tikar. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram.
3: Sementara itu produsen tahu skala rumahan di Brebes masih menunda kenaikan harga jual. Meski begitu akan ada penyesuaian harga jika bahan baku kedelai impor masih terus naik.
8: Meski tetap berproduksi, usaha ini terancam gulung tikar akibat harga bahan baku yang melonjak tajam.
1: harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilo. Lalu, harga plastik naik dari Rp700.000 menjadi Rp1.050.000 per bal. Harga garam juga turut naik dari Rp90.000 jadi Rp150.000 per karung. Tak hanya itu, harga bahan bakar juga naik dari Rp1.4 juta menjadi Rp1.8 juta per truk. Keuntungan yang semakin tipis membuat Imin terpaksa harus nombok untuk membeli bahan baku. Bahkan, ia harus merumahkan karyawannya secara bergiliran agar pabrik tahu tetap beroperasi.
9: Saya masih bertahan, tapi mengurangi tenaga kerja. Sekarang ada yang libur satu orang, karena kan tidak sesuai lah sama pendapatan.
10: Jadi semakin tipis pendapatannya, Pak?
9: Bukan tipis lagi. Kayak tisu kalau dibilangin. Susah cari untungnya. Waktu kemarin belanja juga punya tunggakan.
1: Hal sebaliknya dirasakan produsen tahu di Kelurahan Pasar Batang, Brebes, Jawa Tengah. Meski rupiah melemah, pabrik tahu skala rumahan ini tetap beroperasi dengan harga jual lama. Harga kedelai yang ia beli masih Rp10.300 per kilo yang masih sama sejak lebih dari sebulan lalu. Meski begitu, akan ada penyesuaian harga dalam waktu dekat jika bahan baku kedelai yang diimpor dari Amerika Selatan mengalami kenaikan.
11: Saat ini belum ada, belum terasa dampaknya gitu.
12: Biasanya karena apa tuh, Pak? Mungkin karena stok lama apa gimana?
11: Mungkin karena itu stok lama kedelainya gitu.
13: Kalau ada kenaikan seperti apa, Pak, nanti siasatnya, Pak?
11: Paling-paling ngurangnya ukuran.
1: Pedagang tahu eceran mengaku untuk saat ini tahu yang dibeli di tingkat produsen masih sama, yakni Rp500 per buah. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes menyebut belum ada perubahan harga bahan baku tahu. Harga eceran tertinggi kedelai saat ini Rp12.000 per kilo, sedangkan harga jual masih di kisaran Rp10.300 hingga Rp10.400 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selain dikenal sebagai penghasil minyak, Cilacap di Jawa Tengah juga punya sentra produksi kolang-kaling. Dan aktivitas turun-temurun ini menjadi salah satu penopang ekonomi lokal.
3: Dan kali ini kami akan ajak Anda melihat proses pengolahan buah aren hingga menjadi kolang-kaling yang siap disantap.
14: Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah bagian barat, khususnya daerah Kecamatan Cimanggu, Majenang, dan Wanareja, memiliki potensi pohon aren yang sangat banyak dan melimpah. Selain menghasilkan gula aren, buah aren juga dapat diolah menjadi kolang-kaling. Kolang-kaling yang memiliki tekstur berserat dan kenyal ini biasanya diolah menjadi kolak, campuran es buah, hingga campuran wedang ronde.
15: Kalau istilah dari kelapa, kayak degannya gitu. Degannya cukil,
16: lebih cukil. Yang belum terlalu tua.
15: Iya, gitu.
16: Itu berapa, apa? Ciri-cirinya apa?
15: Ciri-cirinya, lah udah bulat lah.
16: Oh, udah bulat ya?
15: Nggak ada ujung-ujungnya kayak gitu.
14: Pertama-tama nih, buah aren akan dipisahkan dari tangkai atau dipreteli. Setelah dipisahkan dari tangkai, buah aren diproses dengan direbus menggunakan drum. Proses perebusan cukup lama, kurang lebih 2 jam menggunakan api kayu bakar yang cukup besar. Proses perebusan butuh waktu cukup lama sampai benar-benar matang. Selain untuk menghilangkan gatal, proses perebusan juga berfungsi mempermudah pengambilan kolang-kaling.
17: Jadi dalam sehari itu masaknya sampai 7 kali, Pak?
15: 7 kali lah.
17: Sampai 7 kali, berarti kalau sekali masak 1 kuintal, 7 kuintal. Kalau 1 kuintal jadinya berapa, Pak?
14: Setelah kurang lebih 2 jam, buah aren kemungkinan ini sudah matang. Untuk memastikan, buah aren yang sudah direbus dibuka dan dilihat bagian dalam.
17: Pak, coba dicoba dulu, Pak. Udah matangnya kayak apa dibuka? Nah, ini udah. Udah empuk ya? Oh iya, udah empuk. Udah empuk berarti udah matang.
15: Ini isinya kalau ujungnya bagus, isinya pasti tiga.
14: Oh iya. Setelah dipastikan matang, buah aren langsung dikeluarkan dari drum dan ditempatkan di pekerja untuk dikupas dan diambil kolang-kalingnya. Proses pengambilan kolang-kaling cukup mudah. Pakai pisau, lalu dibelah, dan di bagian dalam terdapat kolang-kaling yang bisa langsung diambil dan dikumpulkan. Para pekerja yang bertugas mengambil kolang-kaling sebagian besar ibu-ibu rumah tangga. Mereka bekerja tepat saat produksi sedang memasak dan dibayar jasa kupas mengambil kolang-kaling yang dihitung seberapa banyak kolang-kaling yang dihasilkan. Biasanya per kilogram ini mendapat jasa sebesar Rp1.000.
17: Bu, ini saya diajarin caranya gimana, Bu? Coba tekniknya.

0: Oh, dibuka dari samping. Dari samping ya.
1: Dari depan.
0: Oh, dari depan sini. Powernya. Ah, udah.
2: Setelah seluruhnya dikupas jadi kolang-kaling, tahap berikutnya perendaman. Agar empuk dan mengembang, kolang-kaling direndam dengan menggunakan air selama satu malam. Setelah direndam, kolang-kaling akan dimasukkan ke mesin untuk dipres atau dipipihkan.
3: Sekilonya berapa sekarang? Sekilo 7.500. Sekilonya segini berapa kilo?
2: Selain mengandung kadar air yang cukup tinggi, mencapai 90-94%, kolang-kaling juga mengandung kalium, fosfor, kalsium, dan zat besi, serta rendah kalori. Untuk itu, kolang-kaling sangat baik untuk pencernaan dan kebutuhan nutrisi bagi tulang.
0: Kolang-kaling itu bisa untuk paling praktis kolak seperti ini, atau campuran wedang ronde, atau es buah, es campur. Ini rasanya manis, gurih, ada santan, ada gula. Terus kolang-kalingnya itu kenyal. Robi Sofwan Amin, Probokus Sartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.

0: Jelang puncak ibadah haji di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh datang langsung ke Mekah memastikan kesiapan pelayanan.
1: Dan untuk mengantisipasi kerawanan saat puncak haji, dibentuk tim khusus Mina guna mengoptimalkan perlindungan jemaah haji.
2: Menjelang puncak ibadah haji, suhu udara di Arab Saudi dilaporkan mencapai 48 derajat Celcius. Ancaman cuaca ekstrim ini menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan risiko kelelahan akut hingga serangan panas atau heat stroke bagi jemaah lanjut usia.
3: Kepada KPIA, tolong tidak ada city tour sebelum Arafah selesai. Eman, dijaga para jemaahnya, kesehatannya. Ya, itu.
2: Sementara itu, guna mengantisipasi kerawanan saat puncak haji, PPIH Arab Saudi resmi membentuk tim khusus Mina guna mengoptimalkan perlindungan jemaah. Tim khusus ini diandalkan untuk mengawal jemaah haji lansia dan sakit di fase critical point atau titik krusial maktab.
4: Pada tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat krusial. Berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan, sehingga tidak nutup kemungkinan jamaah kita membutuhkan bantuan kita petugas. Nah, disitulah kesigapan kita saat top sudah membentuk tim itu yang bisa memberikan layanan karena mereka tenaganya dianggap sama kita masih fresh.
2: Koordinasi menyeluruh terus dilakukan oleh petugas haji mulai dari transportasi, konsumsi, tim kesehatan hingga perlindungan jemaah di titik-titik krusial Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Muzna. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
0: Penggemar kopi dan aneka barang jadul wajib mengunjungi Pasar Modern Santa di Jakarta Selatan.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Ratusan aset milik terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Moeis dan artis Sandra Dewi dilelang oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, mulai dari 9 mobil mewah, puluhan tas hingga perhiasan.
1: Dan hasil lelang akan disetor ke kas negara.
2: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung melelang barang rampasan terpidana korupsi tata kelola timah Harvey Moeis. Dalam penyelenggaraannya, BPA Fair di kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dilelang sebanyak 308 aset dalam 245 lot dengan target 75% laku terjual.

Aset milik Harvey Moise yang dipamerkan terdiri dari mobil mewah seperti Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz hingga Mini Cooper. Daftar lengkap barang yang dilelang dapat dilihat

0: merah yang dibuka dari harga 65 juta rupiah, serta tas-tas lainnya dengan nilai puluhan juta rupiah. Perhiasan milik Sandra Dewi juga dilelang. Salah satunya kalung emas 18 karat dengan berat 9,38 gram yang dilelang mulai harga Rp25.930.000. Kalung bertuliskan Sandra itu bermatakan 44 butir berlian. Kemudian ada juga kalung emas bertuliskan Sandra Dewi yang dilelang mulai harga Rp33.000.000. Kegiatan BPA Fair berlangsung mulai 18 Mei sampai 21 Mei 2026.
1: Selanjutnya, jika Anda suka kopi atau barang-barang jadul, maka Anda wajib mengunjungi Pasar Modern Santa di Jakarta Selatan.
2: Ya, selain itu harga kuliner atau makanan di tempat ini juga relatif terjangkau. Dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pasar Santa dibangun sejak tahun 1971 silam. Awalnya Pasar Santa merupakan pasar biasa seperti umumnya. Namun sejak 2014, pasar ini bertransformasi menjadi tempat berdagang pelaku usaha kreatif. Salah satu yang paling terkenal di Pasar Santa adalah kopi. Di tempat ini dijual berbagai macam kopi dari seluruh Nusantara.
1: Nah, uniknya kalau membeli kopi di Pasar Santa ini kita bisa ngetes langsung kopinya atau kita bisa dapat kopi gratis. Lumayan lah ya.
2: Terima kasih. Selamat kopi.
0: Pengunjungnya pun bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai negara.
3: It's awesome. We have so many choices here. Even the Arabica has three or four different types of the flavor. And we would like to try everything.
0: Di lantai 2 Pasar Santa terdapat kios-kios unik. Di sini dijual berbagai barang seperti aksesoris, pakaian hingga barang koleksi seperti kaset atau piringan hitam.
1: Nah, ini antik. God bless. Beatles. Led Zeppelin. Anak sekarang don't relate.
0: Meski klasik dan jadul, konsumen yang mencari kaset, DVD atau piringan hitam ini cukup banyak. Harganya pun tak bisa dibilang murah. Sebuah kaset misalnya dijual di kisaran Rp85.000 hingga Rp200.000, tergantung kondisi dan langkanya. Sementara piringan hitam dijual rata-rata di atas Rp500.000.
4: Untuk sekarang ini masih antusias ya. Maksudnya masyarakat tuh malah kayak balik lagi gitu ke zaman dulu gitu. Dari digital ke analog gitu. Jadi mereka kayak generasi sekarang ya bisa kita bilang tuh balik lagi gitu nyarinya kaset, nyarinya CD, terus nyari dia mulai ngumpulin plat-plat kayak gini, piringan hitam ya, vinil lah kalau orang bilang.
0: Lelah berkeliling, kini saatnya makan.
1: Nah, setelah capek kita seharian muter-muter, beli kopi, cari-cari kaset dan lain sebagainya, sekarang saatnya makan. Dan di Pasar Santa ini juga banyak pilihan makanannya. Seperti pilihan saya hari ini adalah masakan Manado. Selamat makan.
0: Masih di lantai 2 Pasar Santa, juga terdapat berbagai tenan kuliner. Harganya pun cukup bersahabat, yaitu di kisaran Rp20.000 hingga Rp50.000. Nah, bagaimana? Tertarik nongkrong di Pasar Santa? Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.

0: Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram di Gang Masjid di wilayah Karangbagu, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin dini hari saat akan bertransaksi dengan barang bukti, uang lebih dari 3 juta rupiah dan sabu seberat 1,35 gram. Dari interogasi petugas, seorang terduga pelaku APR merupakan residivis yang baru keluar tahanan 2 bulan lalu dan akan segera melangsungkan pernikahan. Namun akibat perbuatannya, rencana pernikahannya dengan pujaan hatinya dipastikan batal.
1: Informasinya pelaku ini besok rencananya akan menikah juga.
2: Itu sebenarnya kebetulan pada saat itu calon istrinya sudah ada di rumah, di rumahnya. Tetapi begitu kita mencoba melakukan penggeledahan di rumahnya, ternyata calon istrinya sudah lari juga.
3: Ya, dua bang, dua ada dua.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui unit 2 Subdit 3 kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Jakarta Timur. Pengungkapan kasus ini berawal dari dugaan transaksi narkotika di kawasan Jalan Cipinang Besar hingga pada Selasa malam, pria berinisial I berhasil ditangkap. Polisi menemukan 4 paket ganja yang dibalut lakban coklat dengan total berat mencapai 2 kg yang diduga akan diedarkan di wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Tugas kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah indekos di kawasan Cipinang Besar Selatan. Polisi kembali menyita sejumlah barang bukti lain berupa timbangan elektrik, telepon genggam, lakban coklat, dan tas hitam.
4: Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang laki-laki berinisial I di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Adapun barang bukti yang ditemukan di dalam tas berupa 4 paket ganja yang siap edar dengan kurang lebih berat 2 kg.
0: Para pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Tiga orang terduga pelaku sabu mencoba kabur dan melawan saat digerebek oleh tim

0: Dramatis penangkapan 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor saat diringkus polisi di Kabupaten Serang, Banten. Dua pelaku membawa senjata api dan sempat melakukan perlawanan kepada petugas. Sementara itu dalam waktu kurang dari 2 menit, motor milik seorang warga di kawasan Kalimulia, Celodong, Kota Depok, Jawa Barat digasak maling.
1: Kayaknya pencurian motor ya?
2: Aksi menegangkan terjadi saat upaya penangkapan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Serdang, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Petugas berlari dan mengepung para pelaku yang berusaha kabur dari sergapan hingga menjadi tontonan warga. Dua dari empat pelaku diketahui membawa senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan untuk beraksi saat melakukan pencurian dan melawan petugas. Senjata tersebut dalam kondisi terisi amunisi aktif. Satu orang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran terus melakukan perlawanan pada saat penangkapan. Para pelaku yang ditangkap kemudian diamankan ke Mapolsek Keramat Watu untuk pemeriksaan secara intensif. Hasil interogasi, dua orang pelaku merupakan residivis kasus serupa dan kerap beraksi di wilayah kota-kota besar di Jabodetabek dan dikenal sangat licin dan tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap korban maupun petugas yang berusaha menggagalkan aksi mereka.
3: Aku merupakan residivis curanmor, TKP-nya lumayan banyak, dengan menggunakan selfie pelaku beraksi.
2: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan satu dari dua pelaku masuk ke area perumahan dengan berjalan kaki Senin dini hari. Aksi pencurian pertama kali diketahui saat seorang tetangga korban hendak berangkat kerja dan melihat gerbang rumah dalam kondisi terbuka. Setelah diperiksa melalui rekaman CCTV, terlihat pelaku membawa kabur motor milik korban. Kedua pelaku beraksi dengan berbagi peran. Satu pelaku masuk ke area rumah untuk mengeksekusi motor, sementara pelaku lain menunggu di depan gerbang sambil memantau situasi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur kendaraan korban.
4: Keluar bawa motor, sementara dia masuk gak bawa apa-apa.
5: Siap.
4: Ya, kejadiannya dia ngambil setengah 2 pagi.
5: Oh, dini hari.
4: Dini hari, memang lagi pada kantor semua sih, kebetulan.
5: Biasanya pelaku sendiri?
4: Berdua, sama temennya. Jadi temennya jaga gerbang, dia satu masuk.
2: Inilah rekaman CCTV saat terjadi aksi pencurian sepeda motor di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Motor korban raib digondol maling saat terparkir di depan rumah. Kedua pelaku datang tepat di depan rumah korban lalu merusak stop kontak sepeda motor kemudian kabur. Aksi pencurian baru diketahui korban pagi harinya ketika hendak keluar rumah.
4: Pagi itu ujilaki aku jam 8 lewat, kata Jo, nah mana motor yang, nah dia aku gak tahu aku. Nah, si lah panik lah ke sebelah ini ngecek CCTV. Dari kecek jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, enggak tahu jam 5 lewat 20 menit.
6: Itu orang berapa pelakunya?
4: Oh, pelakunya orang dua.
6: Ciri-cirinya kenal lah gitu omongnya.
4: Tidak.
2: Kejadian pencurian ini sudah dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Yang juga tengah viral dari sebuah unggahan di media sosial menyebut adanya isu teror pocong di wilayah Tangerang, Banten, khususnya Kecamatan Rajek. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa aksi itu diduga menjadi modus perampokan rumah warga. Narasi yang beredar menyebut sosok menyerupai pocong itu bukan kejadian mistis, melainkan modus tindak kriminal. Pelaku diduga sengaja menyamar untuk menakuti penghuni rumah agar panik dan membuka pintu. Setelah pintu dibuka, pelaku disebut akan melancarkan aksi kriminal seperti pencurian atau perampokan. Menanggapi kabar itu kepada detik.com, Kapolresta Tangerang, Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan juga meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta warga tidak mudah percaya serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Menurutnya, aksi yang menyerupai teror itu diduga sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Sementara itu, polisi menangkap dua dari empat pelaku perampasan sepeda motor milik seorang kurir paket yang tengah berteduh saat hujan di kawasan Panjunan, Astana Anyar, Kota Bandung, 3 Mei silam. Sementara itu, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal untuk merespon maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi.
2: Aksi perampasan sepeda motor milik seorang kurir paket terjadi di ruas Jalan Maksudi di kawasan Panjunan, Astana Anyar, Kota Bandung. Peristiwa yang terjadi pada 3 Mei silam dan sempat terekam kamera CCTV tersebut berawal saat korban yang tengah berteduh dari hujan didatangi 4 pelaku yang saat itu melintas di lokasi kejadian dengan menggunakan 2 sepeda motor. Setelah sebelumnya ikut berteduh dan berpura-pura meminjam plastik, 1 dari 4 pelaku langsung merampas sepeda motor korban yang saat itu mengangkut paket yang belum sempat diantarkan ke konsumen. Korban yang sempat berupaya mempertahankan sepeda motornya akhirnya hanya dapat pasrah saat pelaku yang sempat mengancam dengan sebilah pisau mampu merampas sepeda motor miliknya. Diduga akibat panik, 1 dari 4 pelaku sempat terjatuh dari sepeda motor saat mengiringi rekannya yang berhasil merampas sepeda motor korban. Aksi kriminal serta wajah para pelaku viral di media sosial hingga warga turut mencari keberadaan para pelaku. Hanya berselang 4 jam dari peristiwa, warga mampu mengetahui keberadaan 2 dari pelaku tidak jauh dari lokasi perampasan. Warga yang geram selanjutnya menghakimi para pelaku sebelum menyerahkan keduanya pada petugas Polsek Astana Anyar. Hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya yang masih buron.
7: Adanya kejadian tersebut bersama-sama yang memang berawal dari telepon juga dari masyarakat yang memberitahukan kepada kepolisian langsung melakukan pengejaran ya, kepada para pelaku dan didapatkan 2 orang pelaku pada saat itu sudah diamankan.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari total 171 laporan polisi yang diungkap, terdiri dari 86 kasus pencurian dengan pemberatan, 10 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 75 kasus pencurian kendaraan bermotor. Penyidik menetapkan 103 orang sebagai tersangka, termasuk sejumlah barang bukti berhasil diamankan, diantaranya 53 unit sepeda motor, 4 unit mobil, 65 unit telepon genggam, 8 bilah senjata tajam, 5 pucuk senjata api, serta 27 butir peluru. Selain itu, polisi telah melakukan tindakan tegas terukur terhadap 5 orang pelaku tindak kejahatan yang beraksi menggunakan senjata tajam.
8: Untuk pencurian dengan pemberatan, 86 kasus. Kemudian pencurian dengan kekerasan, 10 kasus. Dan pencurian kendaraan bermotor, 75 kasus. Di antara yang terungkap tersebut, merupakan respon cepat terhadap 13 kasus yang viral melalui media sosial.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menegaskan terus melakukan respon cepat terhadap berbagai aksi begal yang meresahkan masyarakat. Langkah ini dilakukan menyusul maraknya video dan laporan kejahatan jalanan yang viral di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Polda Metro Jaya menyiapkan tim pemburu begal yang akan berpatroli dan siaga selama 24 jam. Tim tersebut akan ditempatkan pada sejumlah titik rawan. Personil yang dilibatkan berasal dari jajaran Polsek, Polres, hingga Direktorat Reserse Kriminal Umum. Seluruh kekuatan akan disebar ke berbagai wilayah hukum Polda Metro Jaya.
8: Dari berbagai kejadian yang terjadi, kami analisa dan kami menemukan titik-titik rawan kejahatan dan di sana kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran Polsek, kemudian Polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum, kita akan sebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.
2: Polisi juga membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pihak yang aktif di media sosial. Kerjasama ini dinilai penting untuk mempercepat penerimaan informasi dan membantu petugas dalam mengungkap kasus secara cepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, akhir-akhir ini aksi begal terutama pada pengendara motor semakin merajalela ya. Tidak hanya di malam hari, bahkan komplotan begal berani beraksi di siang bolong. Maka dari itu kami bagikan tips bagi Anda yang terbiasa berkendara untuk menghindari aksi pembegalan. Yang pertama, tips dari kami, gunakanlah rute yang sering Anda lalui jika ingin bepergian ke suatu tempat. Kenali jalan yang akan Anda lalui. Berusahalah untuk melewati jalan utama yang ramai atau jalan yang paling dekat tapi sudah paham kondisi jalur yang akan dilewati. Hindari melalui jalan yang sepi dan juga gelap sebisa mungkin. Hindari melewati jalan sepi jika harus pulang larut malam menggunakan sepeda motor. Lebih baik cari alternatif jalan lain yang cukup ramai. Tak masalah jika Anda harus mencari jalan lebih jauh. Hal itu tentu demi keselamatan diri Anda menghindari aksi begal. Kemudian kita lihat tips yang ketiga. Mengajak teman saat berkendara. Dengan mengajak teman ini untuk berboncengan bisa menghindarkan Anda dari tindakan kejahatan begal. Dan ada penolong saat sesuatu tak diinginkan terjadi. Yang keempat, lengkapi dengan perlindungan diri yang mana hal yang tak kalah penting untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan. Ada baiknya Anda membawa pelindung diri seperti penyemprot merica atau pepper spray atau alat kejut listrik di dalam tas Anda. Yang kelima tips dari kami, gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap. Gunakan helm dan jaket, Anda bisa terhindar pukulan benda tajam atau serangan ke arah kepala dan badan. Yang keenam, hindari gunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini yang sering dilakukan ya. Bagi banyak orang, main handphone saat naik motor, naik ojol atau berkendara sendiri atau berboncengan, taruh ponsel Anda di dalam tas. Jangan menaruh ponsel di area kemudi. Nah, jika Anda harus tetap menggunakan ponsel, berhentilah di tempat yang ramai. Jangan gunakan di saat Anda berkendara. Bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, tapi hal itu juga bisa mengundang orang untuk berbuat kriminal. Miris, ada seorang anak berusia 1 tahun di Padang, Sumatera Barat, babak belur dianiaya ayah kandungnya sendiri. Selengkapnya, usai jeda.
9: Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
10: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
9: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dua pencuri motor kocar-kacir setelah upaya membawa kabur motor dari depan kantor Polsa di Kemayoran, Jakarta Pusat dipergoki pemilik motor. Nah, sementara itu penyelundupan 29 kg sabu di Jabodetabek digagalkan oleh petugas BNN di Parung Panjang Bogor, Jawa Barat.
11: CCTV merekam upaya pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pria di sebuah konter pulsa di Jalan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Dengan modus berpura-pura menukar voucher pulsa yang telah dibeli, seorang pelaku mencoba membawa kabur sepeda motor milik korban yang terparkir di depan konter pulsa. Upaya tersebut diketahui penjaga konter yang langsung berteriak minta tolong. Panik dengan teriakan korban, pelaku langsung kabur usai menjatuhkan sepeda motor yang disusul pengejaran oleh sejumlah warga. Sayangnya kedua pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan mengamankan seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas mendapati satu bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil dari seorang pria yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Sehari setelahnya, petugas kembali menangkap seorang pemuda di pusat kota Padang Sidempuan usai mengambil satu bal ganja kering dari seseorang. Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Padang Sidempuan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidempuan terancam hukuman 20 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dari Aceh pada Selasa pagi di kawasan Parung Panjang Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 29 kg sabu-sabu dalam kemasan teh Cina ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Modus penyeludupan sabu-sabu dibawa tiga pelaku dengan menyembunyikan paket narkotika di dalam kompartemen bagian belakang mobil. Terungkapnya penyelundupan narkotika sabu-sabu ini setelah BNN mendapat informasi dari masyarakat terkait pengiriman narkotika dari Langsa, Aceh. Puluhan bungkus narkotika beserta kendaraan diamankan di kantor Badan Narkotika Nasional Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kesal diadukan ke guru karena merokok, sejumlah pelajar SMK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeroyok satpam sekolahnya hingga videonya pun viral di media sosial.
12: Viral sejumlah pelajar SMK 1 Polewali mengeroyok satpam sekolah A di Jalan Pemuda Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Selasa pekan lalu. Pengeroyokan itu berakhir usai dilerai guru dan pelajar lainnya. Senin siang, Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak Satreskrim Polres Polman telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik itu dari pihak pelajar maupun satpam sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeroyokan itu dipicu kekesalan sejumlah siswa yang harus berurusan dengan guru bimbingan konseling lantaran merokok dan memanjat pagar dan diadukan oleh sang satpam sekolah. Rumah seorang pimpinan debt collector di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, jadi sasaran pelemparan bom ikan bondet Sabtu malam 16 Mei. Pelaku berjumlah dua orang yang datang dengan berboncengan motor. Bondet tersebut mengenai pintu garasi dan baru meledak setelah memantul ke aspal. Suara keras ditambah kepulan asap pekat membuat warga berhamburan keluar rumah. Kasus ini dalam penanganan Polres Probolinggo Kota.
13: Ini dia, kawan-kawan kita korban ada yang ditembak. Ini
12: dia ya. Penganiayaan yang disertai perusakan rumah terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau, Minggu 10 Mei lalu. Akibatnya satu orang pekerja yang sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki. Kejadian berawal saat lahan seluas 22 hektar milik masyarakat Mandau dibeli oleh korban. Belakangan lahan tersebut diklaim oleh sekelompok, tapi tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan lahan, hingga terjadilah bentrokan berdarah tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan dan perusakan tersebut.

0: Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dea Kartika, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Harga kedelai semakin mahal berdampak bagi pengusaha tahu. Keuntungan semakin tipis, bahkan produsen tahu terancam gulung tikar. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Amirul Hajj datang langsung ke Mekah untuk memastikan kesiapan pelayanan jemaah haji. Tim khusus dibentuk untuk mengoptimalkan perlindungan jemaah haji. Satu unit mobil tiba-tiba terbakar dan meledak hingga menimbulkan kepanikan di kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat. Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dirasakan pengusaha tahu di Tasikmalaya, Jawa Barat. Harga kedelai yang semakin mahal ini menjadi bahan baku yang terus naik hingga membuat keuntungan para produsen tahu semakin tipis.
1: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika nyatanya berdampak bagi pengusaha tahu di Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski tetap produksi, usaha ini terancam gulung tikar akibat harga bahan baku melonjak tajam. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Lalu harga plastik naik dari Rp700.000 menjadi Rp1.050.000 per bal. Harga garam juga ikut naik dari Rp90.000 menjadi Rp150.000 per karung. Tak hanya itu, harga bahan bakar juga naik dari Rp1.4 juta menjadi Rp1.8 juta per truk. Pengusaha tahu mengaku belum menaikkan harga jual tahu karena khawatir ditinggalkan konsumen. Keuntungan yang semakin tipis membuat pengusaha terpaksa harus nombok untuk membeli bahan baku. Bahkan ia harus merumahkan karyawannya secara bergiliran agar pabrik tahu tetap beroperasi.
2: Saya masih bertahan tapi mengurangi tenaga kerja. Sekarang ada yang libur satu orang karena kan tidak sesuai lah sama pendapatan.
3: Jadi semakin tipis pendapatannya, Pak.
2: Bukan tipis lagi. Kayak tisu kalau dibilangin. Susah cari untungnya. Waktu kemarin belanja juga punya tunggakan.
1: Di Kelurahan Pasar Batang Brebes, Jawa Tengah, para pengusaha tahu masih bisa sedikit bernafas lega. Lantaran kedelai yang mereka beli masih berharga sama sejak sebulan lalu, yakni Rp10.300 per kilogram. Meski begitu, akan ada penyesuaian harga dalam waktu dekat jika bahan baku kedelai yang diimpor dari Amerika Selatan

0: kesehatan mengalami kenaikan.
1: Saat ini belum ada, belum terasa dampaknya gitu.
2: Biasanya karena apa tuh, Pak? Karena, mungkin karena stok lama apa gimana?
1: Mungkin karena itu stok lama kedainya gitu.
3: Kalau ada kenaikan seperti apa, Pak, nanti siasatnya, Pak?
1: Paling-paling ngurangnya ukuran.
0: Pedagang tahu eceran mengaku untuk saat ini tahu yang dibeli di tingkat produsen masih sama, yakni Rp500 per buah. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes menyebut belum ada perubahan harga bahan baku tahu. Tak hanya harga kedelai yang membuat warga resah dalam sepekan ini, di Polewali Mandar harga sayur mayur juga terpantau mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya seharga Rp3.000 per ikat naik Rp2.000 menjadi Rp5.000. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada komoditas labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 per buah menjadi Rp25.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia. Truk trailer bermuatan sabun terguling di jalur Ring Road Timur Ngawi. Kecelakaan diduga akibat sopir truk mengantuk. Sementara itu, dua truk terlibat kecelakaan di jalan alternatif Kediri Jombang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, seorang sopir truk terjepit di badan kendaraan.
4: Truk bermuatan mesin panen atau kombi terbakar di jalan raya Babat Lamongan menuju Jombang, tepatnya di Desa Drada Blumbang, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan pada Rabu siang. Peristiwa bermula saat truk tidak kuat menanjak, sopir memutuskan berhenti di tepi jalan. Tak lama kemudian, muncul kepulan asap dari bawah kabin truk. Mengetahui adanya kepulan asap, warga di lokasi langsung membantu menurunkan muatan mesin kombi agar tidak terbakar. Namun api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian kabin satu. Unit pemadam kebakaran dari Ngimbang diterjunkan ke lokasi. Kobaran api pun akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas lantas Polres Lamongan. Kecelakaan dua truk terjadi di jalan alternatif Kediri Jombang, Jawa Timur pada Rabu sore. Akibat kecelakaan itu, seorang sopir terjepit badan kendaraan. Setelah hampir 2 jam proses evakuasi, sopir akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dilarikan ke RSUD Jombang. Kecelakaan ini diduga akibat truk yang melaju dari Kediri menuju Jombang mengalami patah as hingga hilang kendali. Truk tersebut kemudian masuk ke jalur perlawanan dan menabrak truk lain. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Seluruh barang bukti langsung dievakuasi ke Satlantas Polres Jombang. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Ring Road Timur Ngawi pada Rabu dini hari saat sebuah truk trailer muatan sabun terguling di jalan menikung. Sopir truk mengaku mengantuk saat mengemudikan kendaraan. Selain itu, sopir truk juga tidak tahu kondisi jalan yang menikung hingga akhirnya menabrak tiang dan terguling. Sopir dan kernet truk hanya mengalami luka ringan. Dan kasus kecelakaan tunggal tersebut kini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Untuk mengevakuasi truk trailer tersebut, petugas akan menentangkan mobil derek. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Kabupaten Serang, Banten, tim Resmob Polres Serang menangkap dua pelaku curanmor bersenjata api. Sementara di Jakarta, tim pemburu begal Polda Metro Jaya meringkus 6 pelaku kejahatan jalanan, termasuk penjambret ponsel anak kecil di Ciputat yang sempat viral di media sosial.
5: Tim Resmob Satreskrim Polres Serang meringkus dua pelaku utama pencurian kendaraan bermotor di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku pertama berinisial EB diringkus di wilayah Cikande, sementara pelaku kedua berinisial JA ditangkap di wilayah Karawaci, Tangerang. Dari keterangan sementara para pelaku, motor hasil curian disembunyikan di area parkir sebuah hotel di Kecamatan Cikande. Polisi juga menemukan barang bukti kejahatan, yaitu kunci letter T. Sementara senjata api yang digunakan pelaku hingga kini masih dalam pencarian. Kedua pelaku ini terakhir beraksi saat membobol motor di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta.
6: Pasal yang kita kenakan terhadap para pelaku pasal 477, terkait dengan pencurian dan juga pasal 306 KUHP tentang penggunaan senjata api dengan ancaman pidana 7-10 tahun.
5: Kini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Serang. Tim berburu begal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 6 tersangka pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Salah satu tersangka adalah IH, warga Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksinya dikenal setelah menjamret ponsel milik seorang anak kecil di Ciputat, Tangerang Selatan. Saat ditangkap, petugas menemukan ponsel milik korban serta menyita sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi.
7: Melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka yang sempat viral juga beritanya di media sosial. Sebagaimana kita ketahui, salah satunya adalah yang terjadi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, di mana korbannya anak kecil sedang mengambil gambar atau mengambil memvideokan bis, kemudian HP-nya diambil oleh.
5: Kenam tersangka kini dijerat pasal 477, 478, 479 KUHP serta pasal 306 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh datang langsung ke Mekah untuk memastikan kesiapan pelayanan jemaah. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
2: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
0: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh datang langsung ke Mekah untuk memastikan kesiapan pelayanan jemaah. Mengantisipasi kerawanan saat puncak haji, ada juga tim khusus Mina untuk mengoptimalkan perlindungan jemaah haji, khususnya jemaah lansia dan yang sakit.
1: Menjelang puncak ibadah haji, suhu udara di Arab Saudi dilaporkan mencapai 48 derajat Celcius. Ancaman cuaca ekstrim ini menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan risiko kelelahan akut hingga serangan panas atau heat stroke bagi jemaah lanjut usia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengimbau jemaah haji Indonesia mengurangi aktivitas di luar ruangan selama berada di tanah suci jika tak terlalu penting. Irfan juga memperingatkan pembimbing jemaah untuk menghentikan aktivitas wisata.
2: Kepada KPIA, tolong tidak ada city tour sebelum Arafah selesai. Eman, dijaga para jamaahnya, kesehatannya. Ya, itu.
1: Sementara itu, guna mengantisipasi kerawanan saat puncak haji, PPIH Arab Saudi resmi membentuk tim khusus Mina guna mengoptimalkan perlindungan jemaah. Tim khusus ini diandalkan untuk mengawal jemaah haji lansia dan sakit di fase critical point atau titik krusial maktab. PPIH juga mengeluarkan imbauan keras bagi jemaah di tenda Mina agar tidak berpindah lantai saat prosesi melontar jumroh demi keselamatan jiwa.
3: Pada tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat krusial. Berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan, sehingga tidak nutup kemungkinan jamaah kita membutuhkan bantuan kita petugas. Nah, disitulah kesigapan kita Satop sudah membentuk tim itu yang bisa memberikan layanan karena mereka tenaganya dianggap sama kita masih fresh.
1: Memasuki tahap finalisasi persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, pemerintah Indonesia menegaskan skema pergerakan jemaah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Koordinasi menyeluruh terus dilakukan oleh petugas haji, mulai dari transportasi, konsumsi, tim kesehatan hingga perlindungan jemaah di titik-titik krusial Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
0: Menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji sudah berkumpul di Mekah. Seperti apa suasana di sana? Sudah ada jurnalis Transmedia, Lukman Rozak, di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Halo Lukman, berapa kloter jemaah haji yang akan tiba pagi ini?
4: Hey, selamat pagi, ya. Selamat pagi para pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan, saat ini saya sedang berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan hingga hari ini merupakan hari terakhir keberangkatan jamaah haji Indonesia gelombang kedua ke Tanah Suci. Berdasarkan data yang kami terima dari media center haji bahwa jamaah haji yang telah datang ke Arab Saudi itu atau yang telah diberangkatkan ke Arab Saudi itu hampir mencapai 100% ya dengan total jamaah 200.000 dari 203 jamaah yang direncanakan akan tiba di Tanah Suci. Ini artinya kedatangan jamaah haji di Saudi itu memasuki puncak atau akan segera berakhir. Dan kedatangan terakhir insya Allah besok itu sudah selesai dan para jamaah haji yang telah hadir ini akan bersiap menjalankan ibadah umrah wajib dan menyambut puncak haji nanti pada tanggal 26 Mei di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dea, bisa kami laporkan bahwa persiapan puncak haji di Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina hingga saat ini sudah mencapai 100%. Berbagai kesiapan sudah dimatangkan termasuk peralatan atau perlengkapan para jamaah untuk mabit atau menginap di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Di antaranya adalah pendirian tenda yang sudah mencapai 100%, terus kemudian peralatan atau perlengkapan tidur, perlengkapan MCK, kamar mandi, kesehatan juga telah dirampungkan. Tidak hanya itu, petugas haji Indonesia juga telah membentuk tim khusus Mina untuk mengawal dan mendampingi para jamaah selama melakukan prosesi ibadah puncak haji di Armusna. Tim khusus ini nanti akan beroperasi atau bertugas di kawasan Mina, terlebih saat mereka akan melakukan jamarot atau melempar jumroh, karena pada saat itu atau detik-detik itu merupakan saat-saat krusial di mana jutaan umat muslim dunia tumpah ruah dalam waktu yang bersamaan untuk melakukan lempar jumroh di kawasan Mina. Tentunya hal ini perlu diperhatikan skema pergerakan jamaah agar nanti tidak crowded, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sebelum-sebelumnya di kawasan Mina ini merupakan titik krusial dan banyak memakan korban karena para jamaah telah mengalami kelelahan akut dan banyak yang mengalami head stroke karena ya juga mungkin kelelahan dan sengatan sinar matahari. Untuk memantau atau untuk memuluskan rencana ini, Amirul Hajj atau sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf telah tiba di Tanah Suci. Gus Irfan nanti akan melakukan pemantauan, melakukan sidak terhadap kegiatan atau kinerja para petugas haji agar skema atau rencana yang telah dipatangkan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Salah satunya skema pergerakan yang akan dilaksanakan itu adalah skema murur dan tanazul. Skema murur ini adalah skema di mana para jamaah haji itu dinaikkan ke dalam bus dan berhenti sejenak di Muzdalifah untuk menginap ya. Jadi meskipun murur, para jamaah haji ini dipastikan tetap menginap di Muzdalifah, namun mereka tidak turun dari bus, hanya berhenti di Muzdalifah. Hal ini dikarenakan para jamaah haji ini sudah lansia atau sudah kelelahan atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang jaraknya antara Arafah, Mekah Arafah dan Muzdalifah itu ya cukup jauh. Jadi murur ini hanya diperuntukkan bagi jamaah haji yang sudah lansia dan jamaah haji yang komorbid atau sedang mengalami sakit. Jadi ini juga atau jamaahnya ini juga sudah terdaftar, jadi tidak sembarangan jamaah yang bisa murur, artinya sudah terdaftar di Kementerian Haji, sudah didaftarkan gitu. Selain skema murur, juga ada skema tanazul, artinya setelah nanti jamaah haji melempar jumroh, itu tidak langsung mabit ya, jadi mereka langsung ditanazulkan atau dipulangkan untuk menghindari kepadatan di kawasan Mina. Hal ini juga penting karena memang jamaah kita merupakan jamaah yang penyumbang jamaah lansia terbanyak dan rata-rata mengidap penyakit komorbid atau penyakit beresiko tinggi. Untuk memastikan kondisi jalannya puncak haji ini berjalan lancar, berjalan baik sesuai dengan rencana, tim was atau tim pengawas dari DPR RI juga telah tiba di Tanah Suci guna melakukan pemantauan dan pengecekan bagaimana proses pergerakan jamaah itu bisa dikawal dengan baik, bisa dilayani dengan baik para jamaah agar proses ini bisa berlangsung aman, nyaman dan tentunya berlangsung khidmat bagi para jamaah. Para tim was ini sudah hadir sejak tanggal 16 lalu dan hingga hari ini sudah ada beberapa temuan yang mereka dapatkan, yakni tentang layanan konsumsi yang ada beberapa jamaah yang mengeluhkan tentang layanan konsumsi ketika mereka tiba di Tanah Suci itu tidak langsung dapat jamuan makan penyambutan gitu. Terus ada juga jamaah yang mengeluhkan tentang hingga hari ini belum dapat kartu lusuh. Ada juga jamaah yang ditarik iuran ketika akan melakukan umroh wajib di Makkatul Mukarromah. Kembali ke Anda, Dea.
0: Baik, terima kasih laporan lengkapnya Lukman Rozak dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Demi menarik perhatian pelanggan, berbagai cara dilakukan oleh pemilik lapak hewan kurban. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, lapak hewan kurban memberikan bonus boneka domba bagi setiap pembelian satu hewan kurban. Lain lagi di Pasuruan, Jawa Timur, pelanggan dimanjakan dengan pemberian fasilitas penitipan dan pengiriman hewan kurban secara gratis.

0: Ada yang berbeda dari salah satu lapak penjualan hewan kurban di kawasan Jalan Insinyur Soekarno-Hatta Mer, Surabaya, Jawa Timur. Deretan kambing kurban asal Trenggalek dipajang di sepanjang lapak dengan boneka domba berbulu putih di beberapa sudut lapak. Setiap pembeli kambing akan mendapatkan satu boneka domba secara gratis. Strategi ini ternyata mampu menarik perhatian pengunjung yang melintas hingga akhirnya memutuskan membeli hewan kurban di tempat tersebut. Harga kambing yang ditawarkan berkisar mulai Rp2.600.000 hingga Rp5.000.000.
1: Antusias gitu, jadi mereka tertarik kok ada domba lucu gitu, boneka, jadi beli, oh dapat boneka ya. Akhirnya beli, apalagi yang ada bawa anak kecil, itu sangat suka gitu, dapat beli boneka untuk anaknya, untuk yang di rumah, kayak gitu. Jadi kebanyakan orang, ada boneka ini yang menjadi menarik, belok, lihat-lihat kambing, cocok, akhirnya beli.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, persaingan penjualan hewan kurban pun semakin kreatif. Beragam promo dan layanan tambahan diberikan agar masyarakat tertarik membeli hewan kurban di lapak mereka. Salah satu lapak kambing kurban di Jalan Wironini, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, memberikan layanan penitipan gratis bagi pelanggan yang membeli kambing. Tak hanya itu, pemilik lapak juga memberikan layanan antar gratis ke rumah pembeli pada saat hari H perayaan Idul Adha. Bonus dari pemilik lapak ini pun membuat puas para pelanggan. Hanya seminggu saja, Fani, sang pemilik lapak, sudah mampu menjual kambing kurban sebanyak 27 ekor.
2: Ya, di saya ini melayaninya itu gratis penitipan sampai Idul Adha, nanti saya antarkan ke rumah-rumah juga gratis area Pasuruan.
0: Sementara itu, salah satu pembeli mengaku terbantu dengan fasilitas penitipan dan pengantaran gratis yang diberikan oleh Fani.
3: Hari itu sampai rumah gitu loh. Jadi kita beli hari ini
4: bisa dikirim
3: di hari H. Jadi kita titip di sini wes, terima beres.
0: Dengan harga kambing kurban mulai dari Rp1.500.000 hingga yang paling mahal seharga Rp4.000.000, Fani mampu meraup omset hingga Rp20.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
5: Satu unit mobil tiba-tiba terbakar dan meledak di kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
6: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
5: Tertinggi itu 260.
7: Apa yang terjadi pada saat itu?
5: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 21 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Kepanikan terjadi di kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat saat sebuah mobil tiba-tiba terbakar dan meledak di dekat patung ikonik Charging Bull. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Sebuah mobil terbakar hebat dan meledak di dekat patung ikonik Charging Bull di kawasan Wall Street, Manhattan, New York pada Selasa sore. Insiden ini membuat para pejalan kaki dan wisatawan di sekitar lokasi panik. Mereka pun berlari menjauh untuk menyelamatkan diri sesaat setelah ledakan terjadi. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran New York, laporan mengenai mobil yang terbakar diterima sekitar pukul 5 sore di area persimpangan Broadway dan Stone Street. Rekaman video menunjukkan kendaraan terparkir di tepi jalan sebelum api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil disertai ledakan yang mengejutkan warga di sekitar. Petugas pemadam berhasil menjinakkan api menjelang pukul 7 malam. Tidak ada laporan korban luka dalam peristiwa ini. Namun hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang memicu ledakan tersebut. Seorang petugas polisi di Kalamazoo, Michigan berhasil menyelamatkan seorang bayi setelah menangkapnya saat dijatuhkan dari jendela rumah yang terbakar. Peristiwa menegangkan ini terjadi saat petugas datang menangani kebakaran rumah dua lantai dengan seorang ibu dan bayinya masih terperangkap di dalam. Setibanya di lokasi, api terlihat melalap lantai dua sementara warga di luar rumah panik menyaksikan proses penyelamatan. Petugas kemudian menemukan sang ibu dan bayinya di jendela lantai atas, lalu meminta ibu tersebut menjatuhkan bayinya untuk diselamatkan. Dalam hitungan detik, bayi berhasil ditangkap dengan selamat oleh petugas, sebelum tim kembali dengan tangga untuk mengevakuasi sang ibu. Beruntung keduanya dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8% hingga 6,5% di tahun 2027. Ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah demi memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Guna menstabilkan gejolak nilai tukar rupiah, Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF. Pada sidang paripurna DPR pada Selasa kemarin, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8% hingga 6,5% di tahun 2027. Ia juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi rentang 6% di tahun 2027.
1: Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit.

0: terhadap mata wang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1.5 hingga 3.5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barrel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5.8 hingga 6.5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8%.
1: Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna di gedung DPR Rabu kemarin mendapatkan beragam respon dari pengamat ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi yang ambisius serta dorongan terhadap transformasi digital yang disampaikan Presiden dinilai membutuhkan strategi fiskal yang ketat dan perlindungan ekosistem pasar lokal yang nyata.
2: Dan situasi global seperti ini mungkin 6,5 itu terlalu optimis ya. Tapi saya melihat beliau kan menyampaikan di dalam kem BPKF-nya itu 5,8 sampai 6,5. Nah mungkin kalau di 5,8 itu masih bisa. Tapi tetap harus berasumsi bahwa misalkan sektor industri yang mestinya itu nilai tambahnya sangat besar, itu harus betul-betul mengalami transformasi. Nah sektor industri ini tentu menyangkut banyak hal dalam konteks tanda petik, kalaupun pemerintah konsisten dengan mengikutkan hilirisasi dalam program-programnya, saya pikir itu cukup bagus. Dan ini peluang bagi yang tadi saya sampaikan di awal, kesempatan kerja formal akan makin bagus kalau itu berkembang dengan baik. Kita tahu bahwa sektor industri kita pernah tumbuh di atas 5% secara terus-menerus ya. Nah, 10 tahun, 15 tahun terakhir, itu sudah di bawah 5%. Nah, ini tentu bagaimana meningkatkan nilai tambah di industri, dan itu butuh investasi, butuh market, butuh kepastian hukum, dan macam-macam ya. Nah, ini perubahan transformasi yang sangat kuat diperlukan untuk bisa mencapai 6,5.
3: Di tengah kondisi seperti saat ini ya, ada perang Hormuz dan sebagainya, perlambatan di ekonomi global, ini juga menjadi PR bahwa 6,5% itu terlalu optimis, over optimistic bahkan, kalau boleh saya bilang ya. Kita pertumbuhan 5,4% pun di tahun ini saya rasa sudah tercapai kalau memang benar-benar dihitung secara betul. Nah, makanya kalau boleh bilang 6,5% itu sangat berat untuk dicapai di tahun 2027. Makanya ini yang kita lihat terlalu optimis di situ. Padahal di sisi konflik global yang terus memanas, daya beli kita juga masih rendah dan sebagainya. Dan bahkan tadi sebutkan juga sama Pak Prabowo, kelas menengah kita itu terhimpit.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Kebijakan ini mewajibkan ekspor komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah demi memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan ini mewajibkan penjualan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Pemerintah menegaskan hasil penjualan ekspor tetap akan diteruskan kepada pelaku usaha pengelola komoditas. Namun, negara akan memiliki kendali dan pengawasan lebih kuat terhadap transaksi ekspor SDA.
0: Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis

0: untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
1: Presiden Prabowo menyebut kebijakan ini ditargetkan untuk memberantas praktik under invoicing atau kurang bayar serta transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara. Sejalan dengan terbitnya PP tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara mengumumkan pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Lembaga ini diproyeksikan menjadi instrumen baru pengawasan dan perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia. Menurut Chief Investment Officer Danantara, Pandu Syahrir, DSI akan memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, sekaligus memastikan transaksi dilakukan sesuai harga pasar.
2: Dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, singkatan DSI yang akan beroperasi dalam kerangka BUMN efektif per 1 Juni 2026, DSI akan menjalankan beberapa peran, ya kan, memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar. Ketiga, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan.
1: Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor hulu migas. Menurut Bahlil, sebagian besar penjualan migas dilakukan di dalam negeri dan ekspor migas telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga dinilai tidak rawan praktik transfer pricing maupun under invoicing.
3: Saya datang ke sini untuk pesan khusus Bapak Presiden. Atas dasar pengetahuan, pendalaman, dan informasi yang objektif dan terukur kepada Bapak Presiden, maka Bapak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas, PP itu tidak berlaku untuk sektor hulu migas. Jadi nggak ada kena dengan itu. Jadi nggak perlu ada keraguan.
1: Kebijakan baru pemerintah ini juga mendapat dukungan dari DPR. Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya menilai langkah pemerintah ini berpotensi mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat konsolidasi nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.
4: Tapi intinya kami menangkap penyampaian Presiden adalah bagaimana negara ingin optimasi penerimaan negara dan ini terkonsolidasi ya, terkait dengan dignity, national dignity dan seterusnya. Jadi saya pikir ini suatu pikiran-pikiran yang baik dan bagus dan nasionalistik dari beliau. Untuk memberikan solusi terhadap beberapa persoalan yang beliau sampaikan tadi.
1: Pemerintah berharap melalui tata kelola baru ini, ekspor komoditas strategis Indonesia dapat lebih transparan, terkendali, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat.
5: Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka!
6: Ke informasi selanjutnya, Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah ini merupakan upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta likuiditas. Dalam rapat, Dewan Gubernur Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini juga menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1% sesuai yang ditetapkan pemerintah. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Sejalan dengan naiknya suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis point menjadi 6%.
7: Keputusan ini sejalan dengan

0: fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro prudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
2: Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
3: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
2: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Transformasi digital Indonesia sedang bergerak sangat cepat. Kebutuhan internet bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi fondasi utama ekonomi, pendidikan, bisnis, bahkan pelayanan publik. Di tengah kompetisi industri telekomunikasi yang semakin ketat dan membutuhkan masyarakat terhadap konektivitas yang makin tinggi, dua pemain besar di sektor infrastruktur dan layanan internet, MyRepublic dan Moratelindo, resmi melakukan merger dan membentuk entitas baru bernama MoraRepublic. Lantas apa arti merger ini bagi industri telekomunikasi nasional? Apakah langkah ini akan mempercepat pemerataan internet di Indonesia? Dan yang paling penting, apa manfaat konkretnya bagi masyarakat sebagai pengguna? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Bapak Timotius Max Sulaiman, selaku CEO PT Eka Mas MoraRepublic TBK atau MoraRepublic. Selamat pagi, selamat datang di CNN, Pak.
8: Selamat pagi.
1: Ini menarik sekali untuk kita bicara mengenai merger menjadi suatu entitas baru, terutama kalau kita bicara kebutuhan internet, digitalisasi. Mungkin Pak Tim bisa menjelaskan latar belakang merger dari dua entitas ini, Pak.
8: Ya, terima kasih. Selamat pagi ya. Jadi merger ini memang menarik karena pada saat suatu merger terjadi artinya ada dua yang bergabung jadi satu. Nah, siapa yang terlibat di dalam penggabungan ini? Tadi udah disampaikan ada PT Moratelindo TBK dan PT MyRepublic Indonesia. Ya. Nah, kenapa ini digabungkan? Yang menjadi latar belakang tentunya adalah ada pertimbangan di mana ada dua pertimbangan besar. Yang dari satu sisi adalah adanya kebutuhan dan demand dari masyarakat pengguna teknologi.

0: teknologi atau internet, dan di sisi lain adanya kesempatan. Nah ini pada saat ini dua bertemu, kita melihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, di dalam industri ini ada dua PT tadi, Moratelindo dan MyRepublic Indonesia, yang masing-masing mempunyai dua kekuatan yang berbeda. Walaupun kami bergerak di bidang yang sama gitu ya. Mm-hmm. Nah, di satu sisi Moratelindo sangat strong di backbones, mm-hmm. pembangunan backbones dari Indonesia paling barat sampai paling timur, kemudian juga antar pulau, bahkan kita juga punya beberapa jaringan submarine, subsea gitu ya, di bawah laut, menghubungkan Jakarta ke Batam, Batam ke Singapura, dan juga sedikit dari B2C, FTTH, fiber to the home-nya, yeah. di Moratelindo. Di sisi lain, di MyRepublic Indonesia, MyRepublic Indonesia sangat kuat di FTTH tadi, fiber to the home, gitu ya. Membangun sangat banyak, rumah-rumah yang dijangkau udah banyak. Nah, jadi bayangkan bahwa dua kekuatan ini pada saat digabung, itu akan melengkapi, saling melengkapi. Nah, ini yang melatar belakangi bahwa apabila dua perusahaan ini digabung menjadi satu kekuatan yang baru, akan tercipta satu sinergi yang jauh lebih baik dibandingkan kalau masing-masing bertumbuh masing-masing gitu. Yeah. Pada saat digabung kita melihat ini akan menjadi satu sinergi yang sangat besar. Mm-hmm. Jadi itu yang melatar belakangi, dan tentunya juga tadi saya sampaikan bahwa secara industri demand dari kebutuhan konektivitas ini sangat-sangat meningkat di Indonesia inilah ya. Apalagi di kita lihat di dunia begini, di Indonesia jauh lebih penting. Mengapa? Karena saat ini penetrasi dari internet berkecepatan tinggi itu masih rendah di Indonesia, relatif rendah. Sehingga kebutuhan dan demand atas atas konektivitas internet yang lebih baik, lebih cepat, lebih andal itu sangat diperlukan. Nah, kami melihat ada peluang yang besar untuk kami bisa berkontribusi banyak di sana. Nah, sehingga terjadilah merger ini. Merger ini pun menarik karena hari ini kurang lebih 30 hari nih Pak. Kami resmi merger itu 22 April. Yeah. Jadi belum not even 1 bulan gitu ya, pas menjelang 1 bulan. Jadi ini masih hangat dan kurang lebih itu Pak yang menjadi latar belakangnya.
1: Ya, menarik sekali tadi penyampaian bagaimana sebenarnya dua entitas ini merger. Salah satunya bisa mendapatkan suatu strength point value terkait dengan kompetitif di dunia digital dan juga internet.
0: Ya.
1: Karena masing-masing mempunyai unique selling point yang berbeda dan strength berbeda masing-masing. Nah, ya yang ingin saya katakan, bagaimana Moratelindo ini bisa menyampaikan visi yang seperti apa ke depannya, lalu dengan merger dua entitas besar ini yang bisa pastinya akan meningkatkan market penetrasi yang lebih besar lagi, tidak hanya sekedar retail tapi juga home industry juga untuk masuk dalam bisnis ini. Apakah ini menjadi salah satu pemain baru di Indonesia yang bisa mendapatkan banyak sekali peluang strategi bisnis kedepannya seperti apa?
0: Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa merger ini menggabungkan dua kekuatan yang istilahnya forte-nya berbeda menjadi satu forte yang baru lagi yang lebih besar. Jadi artinya apa? Ini kami sekarang Moratelindo ini menjadi satu platform yang menyediakan integrated digital infrastructure and services together gitu ya. Jadi kami punya infrastrukturnya dan juga kami punya layanan yang langsung ke konsumen. Pada saat ngomong konsumen ini pun udah menjadi konsumen yang the whole range. Artinya dari yang wholesale, telco, B2B di enterprises, SMEs, small medium enterprises, sampai ke rumah-rumah gitu ya. Jadi the whole range of konsumen. Di sisi lain, dari sisi infrastrukturnya pun kami memiliki dari yang tadi backbone, sambungan kabel laut, sampai yang ke rumah-rumah juga. Nah, tentunya dengan kita menjadi satu perusahaan yang integrated dari sisi digital infrastructure dan layanan ini, kemampuan untuk kami bisa memberikan satu layanan akan semakin meningkat. Jadi pada saat pertanyaannya adalah visi dari apa sih yang kami tuju atau purpose yang kita mau sampaikan nanti dari hasil merger ini, tentunya kami akan harus dan pasti akan menjadi satu perusahaan integrated yang bisa memberikan layanan yang jauh lebih baik kepada konsumen kami. Dari the whole range of consumer yang tadi saya bilang, tentunya kami harus akan memberi layanan yang jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baik ini dalam bentuk apa? Pertama mungkin dari sisi coverage, ya, coverage di mana kita akan berada, tentunya itu juga akan menjadi sesuatu yang kita akan terus kembangkan. Bahwa dengan kekuatan yang baru, kekuatan bersama ini, memampukan kami bisa berkembang di lebih banyak area di Indonesia. Mm-hmm. Nah, kedua adalah dari

0: sisi reliability dari produk kami, dari layanan kami. Jadi kami juga terus akan meningkatkan reliability bahwa konektivitas yang diberikan kepada konsumen itu akan jauh lebih andal lah ya. Jadi orang bisa lebih nyaman menggunakan, walaupun memang di dalam dunia konektivitas ini ada saja gangguan dari konektivitas akibat adanya katakan drop di satu sambungan dan lain-lain, tapi kami berusaha untuk memberikan layanan yang sangat reliable dengan menyediakan jaringan yang redundancy, ada protection dan lain-lain. Itu akan terus kami kembangkan. Jadi secara visi kami melihat bahwa dengan bergabungnya dua perusahaan ini, kami akan menjadi benar-benar satu integrated platform yang terdepan di Indonesia dan sangat bisa diandalkan. Dan tentunya ini akan menjawab kebutuhan tadi. Hmm. Jadi sesuatu kalau tanpa ada need yang tersedia tentunya nggak akan jadi berguna gitu ya. Tapi kami melihat ini need-nya memang sangat besar, sehingga kami mempunyai visi yang besar juga untuk kita menjadi perusahaan yang memberikan dampak. Ya, ini yang menjadi kata kunci adalah dampak, bahwa kita mau menjadi satu perusahaan yang memberikan dampak yang positif bagi transformasi digital, percepatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi digital, dan juga mempunyai dampak yang baik bagi pengguna akhir. Pengguna akhir inilah yang akan merasakan bahwa dampak dari tersedianya konektivitas yang reliable bisa memberikan mereka akses opportunity yang baru dalam bisnis, dalam studi, dalam hubungan antar keluarga dan lain-lain. Itu akan sangat memberikan dampak yang positif dari berbagai aspek kehidupan masyarakat lah. Kurang lebih gitu, Pak.
1: Ya, Pak Tim, berarti kekuatannya cukup besar ya, menyediakan konektivitas internet yang reliable, kemudian infrastrukturnya juga dan juga servisnya. Ya. Nah, ini di tengah persaingan yang ketat seperti ini, apakah ini merupakan strength point daripada entitas baru ini, dan sebenarnya targetnya marketnya seperti apa, Pak? Apakah akan bertumbuh seberapa banyak dan sejak satu bulan ini seperti apa, Pak, perkembangan growth-nya?
0: Ya, dari satu bulan terakhir lah ya, jadi dalam satu bulan pertama, jadi dalam satu bulan pertamanya kami melihat bahwa penggabungan ini tentunya dalam penggabungan ada proses integrasi, ada proses konsolidasi, dan itu luar biasa. Saya melihat bahwa dari kedua unsur legacy dari dua organisasi ini bisa mempunyai tujuan yang sama. Pada saat kita mempunyai satu tujuan yang sama, tentunya akan lebih cepat sekali kita mengarahkan setiap orang dalam organisasi ini mengarah ke satu arah yang sama, sehingga bisa lebih bekerja sama dengan cepat. Dan itu kami sudah lihat dalam satu bulan terakhir ini luar biasa baik. Sehingga dari sisi pencapaian di satu bulan ini kami melihat tidak ada stagnan, tidak ada bahkan penurunan, tentunya tidak ada, bahkan terjadi pertumbuhan di semua lininya kami gitu lah ya. Dan itu suatu awal yang sangat baik. Nah, dari sisi kedepannya, yang mungkin bisa menjadi gambaran adalah per April kemarin boleh di-share adalah bahwa kami sudah menjangkau lebih dari 12,7 juta home pass di Indonesia. Kurang lebih hampir 170 kota dan kabupaten. Dan itu ada lebih dari 2,6 juta pelanggan akhir. Ya, itu kita hanya ngomong dari yang sisi fiber to the home B2C. On top dari itu, dari pelanggan wholesale dan enterprises kurang lebih ada sekitar 17 ribu pelanggan di sana. Dan ini yang menjadi modal dasar kami. Basically di bulan pertama ini kami sudah mencapai ini. Dan kedepannya tentunya gimana? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi pembangunan ekspansi pun kami berencana di tahun ini akan menambah jumlah home pass at least tuh 5 juta.
1: Iya, dari 1,2 tadi.
0: Dari 12,7 juta akan menambah kurang lebih 5 juta lagi. Nah, ini dengan penambahan home pass apa artinya? Artinya kita bisa menjangkau lebih banyak rumah, lebih banyak konsumen. Kami bisa memberikan layanan lebih banyak daerah. Dan yang mungkin bisa saya share ada yang lebih menarik adalah bahwa kami juga belum lama ini baru mendapat lisensi untuk fixed wireless access. Kalau tadi disampaikan FTTH, fiber to the home, di sisi lain adalah fixed wireless access. Artinya FTTH kita harus menarik kabel sampai ke rumah-rumah gitu ya, sampai ke dalam rumah, sehingga diperlukan waktu yang lebih panjang, investasi yang lebih besar. Nah, sedangkan kalau untuk fixed wireless access itu kita akan mencapai rumah-rumah tanpa kabel istilahnya, karena wireless gitu ya. Ya, artinya kita ada di BTSS station radio yang akan memancarkan frekuensi, dan rumah-rumah tersebut akan

0: bisa mendapatkan konektivitas yang baik, yang broadband quality gitu ya. Nah ini kita mendapat lisensi untuk luar Jawa. Jadi luar Jawa kecuali Maluku dan Papua. Jadi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah ini kami melihat ini juga suatu hal yang sangat baik, karena ini memberikan peluang, memberikan kesempatan buat kami untuk menjangkau lebih banyak rumah-rumah di daerah yang selama ini pada saat kami mau bangun fiber to the home itu lebih sulit. Lebih sulit dalam artian ya tadi, dari investasinya, dari waktu yang diperlukan, perizinan, dan lain-lain. Nah, jadi dengan kita lakukan FWA ini akan memampukan kami menjangkau lebih banyak. Jadi dari pertanyaan tadi, tentunya ini benar-benar menjadi satu waktu yang tepat untuk kami untuk bisa lebih menjangkau lebih besar dari pangsa pasar yang ada. Tapi di lebih penting dari semua itu, tentunya kami benar-benar ingin menjadi enabler dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dan ini yang tadi saya sampaikan, secara relatif masih penetrasi fixed broadband, penetrasi dari broadband kecepatan tinggi di Indonesia ini masih relatif rendah dibandingkan negara-negara sekitar kita di ASEAN ini. Ya. Gitu.
1: Pak, dengan tadi accessibility yang lebih mudah dengan wireless fiber access itu berarti kan mendukung penetrasi internet, dan itu membuka banyak sekali peluang orang untuk bisa mendapatkan akses informasi dan juga mendukung transformasi digital dan juga pasti perekonomian. Bagaimana Mora Republik ini melihat konektivitas internet dalam daya saing ekonomi Indonesia ke depannya, Pak?
0: Ya, tentunya ini menjadi sesuatu yang istilahnya berbanding lurus gitu ya, berhubungan sangat, korelasi sangat positif. Pada saat suatu negara mempunyai konektivitas digital yang handal dan bisa dirasakan lebih merata di seluruh wilayah, itu tentunya ekonomi digital dengan sendirinya akan bangkit. Kenapa? Karena terbuka peluang baru gitu. Banyak sekali kita ngobrol dengan banyak pelaku industri e-commerce, itu pada saat sebuah daerah di cover oleh suatu jaringan konektivitas yang handal, maka banyak sekali pelaku usaha yang istilahnya home industry bangkit gitu ya. Yeah. Mereka mulai menjangkau daerah yang selama ini mereka tidak bisa jangkau dengan produknya, karena mereka tidak bisa menggunakan e-commerce yang tersedia di market di Indonesia. Tapi dengan adanya konektivitas tersebut, katakan tadi rumah itu home industry akan berani untuk menawarkan produknya ke daerah lain, bahkan ke seluruh Indonesia, yang tentunya didukung lagi dengan ada konektivitas, daerah tersebut pun akan tersedia perusahaan logistik yang bergerak untuk menggerakkan barang, menghantar barang itu juga di daerah tersebut, perusahaan logistik bisa bergerak dengan lebih leluasa, karena bayangkan perusahaan logistik di negara kepulauan seperti Indonesia, mereka pun butuh sambungan konektivitas internet yang handal juga, agar memastikan bahwa barang yang dikirim ke-track dengan baik. Nah, sehingga kami melihat ini benar-benar menjadi suatu katalis, menjadi sesuatu enabler yang sangat diperlukan, bahwa siapapun yang bergerak di dalam penyediaan konektivitas internet ini harus bisa menyediakan sesuatu yang memang luas dalam jangkauan dan juga handal. Dan kami ya tentunya bertekad tadi dalam visi kami, kami menjadi salah satu penyedia yang terdepan di Indonesia. Kami berusaha untuk memberikan best in class service di industri ini, agar memastikan pertumbuhan tadi, pertumbuhan ekonomi digital ini bisa lebih dipercepat lagi. Kalau kita lihat dengan apa astacita ya, ada astacita dari Bapak Presiden Prabowo juga, ini kita sangat mendukung itu, dan kami berusaha untuk menjadi kontributor yang baik terhadap pencapaian astacita tersebut.
1: Pak Tim juga tahu dan kita semua paham Indonesia negara kepulauan. Bahkan banyak daerah remote area yang susah sekali mendapatkan akses sinyal. Yeah. Kemudian juga jangankan internet, mungkin telepon pun provider susah ya Pak untuk melakukan penetrasi ke daerah-daerah yang jauh terhubung dengan pusat perkotaan. Tadi Anda sudah mengatakan banyak sekali transformasi digitalisasi yang dilakukan oleh Mora Republik ini. Nah, bagaimana Pak sebenarnya kalau kita melihat ke depannya, apakah tadi ya salah satu yang menarik adalah mengenai fiber wireless accessibility itu merupakan salah satu mungkin yang bisa menjawab kebutuhan ini ya Pak? Atau ada teknologi-teknologi lain yang bisa menjembatani kebutuhan ini Pak?
0: Ya, jadi secara teknologi tentunya akan tersedia mungkin beberapa, tapi yang memang sudah

0: pemerintah luar biasa menginisiasi adalah ini, yang fixed wireless access dengan frekuensi 1,4 GHz yang dedicated untuk fixed wireless access. Yeah. Jadi frekuensi ini tidak bisa digunakan untuk mobile, untuk seluler, tetapi untuk rumah-rumah. Nah ini dengan rentang frekuensi yang ada dikhususkan untuk penyediaan fixed wireless access, ini akan memberikan layanan internet yang lebih handal tadi. Tapi yang lebih mendasar memang benar, mengapa pemerintah encourage ini adalah supaya bisa menjangkau daerah tadi, Pak.
1: Yeah.
0: Daerah yang selama ini kalau dengan fiber to the home itu kita mungkin tidak bisa capai. Tetapi pulau-pulau tertentu yang selama ini tidak bisa dicapai dengan fiber to the home, dengan fixed wireless access kita bisa. Gitu. Nah ini yang menyebabkan jangkauan tadi bisa lebih banyak keluar ke daerah yang lebih luar. Ini untuk kita bisa memberikan tadi akses internet yang handal tadi ya, karena menurut saya ini akan cukup mendobrak banyak aspek gitu ya, baik itu mungkin nanti rumah tangga tadi rumah, dan di luar dari itu tadi usaha-usaha kecil, mungkin sekolah-sekolah gitu ya, dan lain-lain. Ini akan memberikan dampak yang sangat positif untuk banyak komponen dalam masyarakat.
1: Pak, tim terakhir nih Pak, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, seperti apa Anda melihat posisi Mora Republik di industri digital, dan mungkin juga ada pesan kepada pelanggan yang melihat lahirnya Mora Republik ini sebagai pemain baru di merger di industri digital saat ini, Pak?
0: Ya, tentunya 5 sampai 10 tahun ke depan masih sangat panjang ya. Dengan kami yang bergerak di bidang industri penyediaan related to telco ini, udah belajar banyak hal bahwa teknologi ini bergerak sangat cepat gitu ya. Bahkan kita tidak bisa melihat dalam 1 tahun ke depan akan ada apa nih yang sangat cepat bergerak. Tapi satu hal yang pasti bahwa 5 sampai 10 tahun ke depan kami mau tetap menjadi bagian dari industri ini, menjadi satu platform yang terdepan dapat menyediakan suatu servis yang terbaik di dalam industri ini, dan juga bisa menjangkau sangat banyak tadi komponen dalam masyarakat di Indonesia. Dan tentunya yang pasti kami juga akan terus sangat terbuka dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada untuk bisa memaksimalkan, meutilize dengan sangat baik teknologi yang tersedia gitu. Baik itu teknologi yang memampukan kami memberikan kecepatan yang jauh lebih tinggi, baik itu teknologi yang menyebabkan kami bisa memberikan proses yang lebih baik dengan AI, agentic AI dan lain-lain, itu tentunya akan terus kami embrace gitu ya. Kami tidak, wah kami udah bagus, kami tidak mau terbuka dengan hal baru. Tentunya itu sangat membuat kami tidak bisa maju gitu. Yang pasti kami mau continuously grow,
1: yeah,
0: untuk bisa ada pertumbuhan yang sustainable gitu ya. Karena kami tadi saya sampaikan awalnya punya momentum yang baik, modal yang kuat, tapi akan menjadi percuma kalau tidak sustainable pertumbuhannya. Jadi 5 sampai 10 tahun ke depan kami mau memastikan bahwa pertumbuhan yang kami akan capai itu sustainable terus menerus. Artinya apa? Layanan kepada masyarakat, layanan kepada pelanggan pun akan berlanjut, yeah, gitu ya. Enggak selesai di sini aja. Kami mau hubungan antara kami dengan pelanggan itu menjadi hubungan yang memang erat sebagai satu keluarga yang saling membutuhkan, dan kami bisa memberikan layanan yang memuaskan, memberikan layanan yang terbaik buat seluruh pelanggan.
1: Wah, menarik sekali perbincangannya Pak Timotius. Semoga keberadaan Mora Republik ini bisa menjawab kebutuhan akses internet, informasi, transformasi digital, yang juga bisa menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia sesuai dengan cita-cita Presiden.
0: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pagi hari ini.
0: Terima kasih.
1: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.

0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
4: Ratusan pelaku hulu migas berkumpul di event tahunan 2026 dalam sesi Global Executive Talk di Nusantara Hall Ice BSD. Presiden Indonesia Petroleum Association IPA Katiwu menyatakan para pelaku migas memiliki tujuan mendukung ketahanan energi Indonesia dan membutuhkan komitmen dan investasi jangka panjang di tengah ketidakpastian global saat ini.
5: Presiden Indonesia Petroleum Association atau IPA, Katiwu menyatakan para pelaku usaha hulu migas yang bergabung dalam IPA membutuhkan kemitraan yang lebih berharga dari pemerintah berupa komitmen investasi jangka panjang dalam pengelolaan hulu migas. Konflik yang berlangsung di Timur Tengah saat ini mengingatkan para pelaku industri betapa konflik tersebut sangat mempengaruhi sistem energi serta membuat peningkatan keketatan persaingan untuk modal.
6: Meeting these goals will require a long-term commitment and long-term investment. And that means partnership must be more than a word. It must be something we practice together every day. At the same time, global uncertainty, including ongoing conflict in the Middle East, is reminding all of us how exposed energy systems can be and how sharply competition for capital can intensify. Trust and confidence between partners is more important than ever in an uncertain environment.
5: Sementara itu, Senior Vice President Business Support Medco Energy, Iwan Prayogi menyebut, tahun 2025 adalah tahun yang solid bagi Medco Energy, baik dari sisi operasional maupun finansial. Namun, memasuki tahun 2026, di tengah ketidakpastian global, pihaknya berusaha on track dan tetap melanjutkan program-program yang telah disusun perseroan.
7: Dan 2026 kita on track basically untuk melanjutkan program-program kita. Jadi kita akan tetap sama, kita akan fokus di operational excellence untuk operasi-operasi kita. Kita akan melakukan the development di key project, di koridor, terus kemudian di Saka Kemang. Dan kita tetap akan mengeksplor opportunity untuk mengekspan aset-aset kita.
5: Medco Energy membukukan produksi migas sebesar 170 MBOEPD pada kuartal pertama 2026, meningkat 18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

0: Medco Energy sendiri menargetkan produksi sebesar 165 hingga 170 MBO/EPD dan penjualan listrik sebesar 4.550 gigawatt hour pada 2026. Sebagai informasi, Indonesia Petroleum Association (IPA), asosiasi yang menaungi para pelaku hulu migas di Indonesia, kembali menyelenggarakan konferensi tahunan ke-50. Tahun ini IPA Convex berlokasi di ASBSD Tangerang dengan mengambil tema 50 Years of Energy Partnership, Shaping the Next Era for Advancing Growth. Event migas tahunan terbesar tahun ini menghadapi tantangan serius ketidakstabilan geopolitik global dan diharapkan dapat menghasilkan terobosan terbaru untuk mencapai ketahanan energi nasional. IPA Convex tahun 2026 dihadiri lebih dari 200 peserta pameran dan bakal diisi lebih dari 200 presentasi teknis terkait hulu migas seperti eksplorasi, teknologi, transisi energi, hingga investasi hulu migas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, harga sayur mayur mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas labu yang kini dijual Rp25.000 per buah.
2: Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat, naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 menjadi Rp25.000 per buah.
3: Kacang panjang, bayam, sama labu, sawi, kangkung.
4: Naik semua, Bu?
3: Naik.
4: Sudah berapa lama?
3: Mungkin berapa hari ini naik, kacang dia.
4: Semenjak mau ini, semenjak mau lebaran?
3: Iya.
4: Ya begitu kalau mau lebaran naik-naik harganya, Bu?
3: Ya biasa begitu, biasa juga.
4: Berapa persen kenaikannya, Bu?
3: 2.000.
4: Rata-rata naik 2.000?
3: Ya, 2.000 ini.
2: Pedagang memperkirakan, kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Abdi Febriyadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, produsen besek anyaman bambu di Kabupaten Klaten kebanjiran orderan. Di tengah mahalnya harga plastik, besek bambu dijadikan alternatif wadah menyimpan daging kurban yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, berawal dari mempelajari budidaya lebah madu secara otodidak, seorang pria berhasil meraup cuan dari madu yang dihasilkan. Dalam satu minggu, tidak kurang dari 30 botol madu dihasilkan.

0: Beginilah kesibukan para ibu produsen besek anyaman bambu di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sudah sejak pagi, para ibu ini memotong, menjemur, dan menganyam bila-bila bambu hingga menjadi wadah besek siap pakai. Besek bambu sendiri banyak dicari untuk dipergunakan sebagai wadah penyimpanan daging kurban. Besek bambu pun jadi alternatif wadah yang lebih ekonomis, pengganti plastik yang harganya kian fantastis. Peningkatan permintaan besek bambu tahun ini bahkan mencapai 500%. Jika pada hari biasa permintaan besek bambu berkisar 100 hingga 200 pasang, pada momen jelang Idul Adha ini, permintaan meningkat antara 700 hingga 800 pasang besek bambu per hari. Para ibu-ibu ini pun harus bekerja ekstra untuk memenuhi pesanan pembeli.
1: Mungkin ya lebih praktis itu, lebih ramah lingkungan.
2: Plastik mahal.
1: Plastik mahal, lebih mahal.
2: Permintaan naik berapa persen?
1: Ya, sekitar 500 lebih, 500% lebih.
0: Dijual dengan harga Rp2.000 per pasang, selain menerima pesanan lokal, pesanan besek bambu juga datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Sementara itu, manisnya cuan juga dirasakan seorang pembudidaya madu di Dusun Cijeruk, Desa Cijeruk, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berawal dari coba-coba dan mempelajari budidaya madu secara mandiri, Tata berhasil mengembangkan lebah jenis Apis serrana hingga bisa menambah pundi penghasilan. Selain madu yang

0: dijual seharga Rp100.000 per botolnya, Kata juga menjual koloni lebah dengan kisaran harga Rp300 hingga Rp400.000 per kotak. Dalam satu minggu, penjualan madu mencapai 30 kg dan disalurkan kepada pembeli perorangan maupun pengelola.
1: Coba-coba, dicoba-coba, bertambah-bertambah, jadi weh, penghasilan gitu. Sekitar harganya 300-400 gitu.
2: Per koloni?
1: Per koloni, per kotak.
2: Per kotak.
1: Per kotak satu koloni gitu.
0: Dia pun berharap usahanya bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi lingkungan sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Program TNI Manunggal membangun desa reguler ke 128 tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan Kodim 0731 Kulon Progo tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur desa. Melalui berbagai kegiatan sosial dan edukasi, Satgas juga memberikan pelayanan kesehatan gratis hingga penyuluhan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Pengabdian Satgas TMMD reguler tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur desa. Selama pelaksanaan, Satgas juga menggelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan sosialisasi turut diberikan guna meningkatkan wawasan, keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi kesehatan, penyuluhan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba atau P4GN, sosialisasi hukum, hingga wawasan kebangsaan. Melalui program TMMD, Satgas terus bersinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4: Kita berharap dari hasil TMMD reguler ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera, lebih bermanfaat dalam penggunaan sehari-hari oleh masyarakat. Selanjutnya tentunya kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Hasilnya pun kita upayakan yang terbaik.
3: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
4: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
2: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
10: Di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang terus meningkat, semakin banyak orang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu mengatur keuangan pribadi. Mulai dari menyusun anggaran, mencari strategi menabung, hingga memetakan pengeluaran bulanan. Namun para ahli mengingatkan AI bukan penasihat keuangan yang selalu benar. Pengguna tetap perlu berhati-hati, terutama saat membagikan data pribadi dan mengambil keputusan finansial penting.

0: financially pressed and thinking about asking artificial intelligence for help.
1: AI is useful as an assistant, not as an advisor.
0: NerdWallet's Sam Taub says AI can be great for budgets and savings. Be specific about your economic reality, and AI can provide step-by-step suggestions for achieving your goals. It can also be good for brainstorming solutions.
1: If you are looking for a list of investments that suit a particular criteria, it can pull a list of investments that meet those criteria for you.
0: And can map out your money habits.
2: It'll categorize your spending for you. It'll show you, give you nice graphs and charts. You could ask it, hey, can you identify all of my subscriptions? Maybe I want to cancel a few.
0: But use with caution before uploading financial documents or personal information into an AI system. Check privacy and data retention policies. Opt out of letting AI train on your data, redact bank account numbers and other sensitive information. Also, be careful asking for specific actionable advice. Nuances like law and tax codes can be trouble spots for AI. And be skeptical, even if the answers sound right.
2: You really do have to do some level of sort of due diligence. It has very serious consequences. You want to make sure the AI gets it right.
0: And remember, this isn't a financial cure-all. It's a machine responding to what information you do, and just as importantly, don't provide.
3: It's not going to replace the need to know and learn about finance. It's more something that complements it.
0: In Washington, Michael Yoshida.
4: Di saat para konsumen sudah menjerit akibat kenaikan harga tiket pesawat, maskapai penerbangan berbiaya rendah terbesar di Eropa, Ryanair, justru panen keuntungan. Maskapai asal Irlandia ini sukses meraup laba bersih fantastis hingga 45 triliun rupiah dalam waktu 6 bulan. Ryanair baru saja melaporkan laba bersih paruh pertama tahun ini tembus 2,54 miliar euro atau setara dengan lebih dari 45 triliun rupiah. Angka fantastis ini melonjak drastis hingga 42% dibanding periode yang sama tahun lalu, sekaligus sukses mematahkan semua prediksi para analis saham global. Kenaikan keuntungan didapat selain karena lonjakan musim liburan musim panas, namun juga dari tarif tiket Ryanair yang sengaja dinaikkan hingga 13%, ditambah lagi pengiriman pesawat baru dari Boeing yang datang lebih cepat dari jadwal. Manajemen Ryanair pun percaya diri, target jumlah penumpang mereka tahun ini bakal pecah rekor lagi. Pasar barang mewah dunia mendadak diguncang badai. Perang yang terjadi di Timur Tengah ikut memicu lesunya industri fashion kelas atas dan salah satunya korbannya adalah brand legendaris asal Inggris Burberry. Dalam laporan kuartal keempatnya Burberry mencatat penurunan penjualan hingga 2% di wilayah Eropa, Timur Tengah, India, dan Afrika. Perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran terbukti memukul sektor pariwisata dunia dan menahan minat belanja para miliarder. Ditambah lagi, meroketnya biaya hidup global membuat pasar barang mewah kini mulai kehilangan tajinya. Di tengah situasi sulit ini, Burberry juga mengumumkan kabar mengejutkan. Sang Ketua Dewan Komisaris Jerry Murphy memutuskan untuk pensiun tahun ini dan posisinya akan digantikan oleh William Jackson. Perusahaan raksasa gula dan etanol asal Brasil, Copper Sugar, mulai beralih dari bahan bakar diesel ke biometan untuk armada truk pengangkut gula mereka. Langkah ini diklaim mampu memangkas biaya operasional sekaligus menekan emisi karbon secara signifikan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Beginilah aktivitas truk-truk pengangkut gula di Santos, Brasil. Perusahaan energi asal Brasil, Copper Sugar, secara resmi meluncurkan proyek logistik ramah lingkungan bernama Biorota di Terminal Santos. Dalam konferensi pers, CEO Copper Sugar, Thomas Manzano, mengatakan sekitar 40% distribusi produk perusahaan masih menggunakan jalur darat dengan truk berbahan bakar diesel.
6: Cerca de 40% do nosso volume hoje é transportado no modal rodoviário com caminhões a diesel e esse projeto vem para substituir o diesel pelo biometano, que é um produto produzido dentro do próprio ecossistema Copper Sugar, né, as usinas, para com o objetivo, né, de descarbonização.
5: Melalui proyek ini, Copper Sugar mengganti penggunaan bahan bakar diesel atau solar pada truk-truk pengangkut mereka dengan biometana atau sebuah bahan bakar hijau yang diproduksi langsung dari limbah penggilingan tebu.

0: Hasilnya luar biasa. Penggunaan biometana ini terbukti mampu menghemat biaya operasional truk hingga 20% hingga 30%, jauh lebih murah dibanding menggunakan bahan bakar solar biasa. Koper Sukar mengungkapkan sejauh ini penggunaan biomethane telah menggantikan 5 juta liter solar dan mencegah emisi hingga 8.000 ton karbon dioksida.
1: São 11 milhões de quilômetros rodados, daria para a gente dar aí quase 300 voltas ao redor da Terra. Já substituímos 5 milhões de litros de diesel e já reduzimos ou evitamos a emissão de 8 mil toneladas de CO2.
0: Saat ini baru sekitar 14% truk jalur darat yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan ini. Namun, melihat besarnya potensi pasar Koper Sukar, menargetkan 42 pabrik rekanan mereka sudah memproduksi biometana dalam 10 tahun ke depan.

0: Kakak beradik di Ngawi tewas setelah menjadi korban tabrak lari saat berboncengan sepulang sekolah. Jelang puncak ibadah haji, suhu udara di Arab Saudi mencapai 48 derajat Celcius. Ancaman cuaca ekstrim ini menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan risiko bagi jemaah lanjut usia. Menteri Keamanan Nasional Israel menuai kecaman setelah terekam mengejek ratusan aktivis armada Global Sumut yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Selain tiga informasi tadi, kami juga masih banyak informasi penting dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Iqbal Kurniadi, kita mulai CNN Indonesia News Hour. Sebuah bus menabrak warung kopi dan pagar rumah warga di Jalan Raya Wangun Lumbir, Kabupaten Banyumas. Akibat kejadian ini, sopir bus dan pemilik warung kopi meninggal dunia. Sementara itu di Ngawi, kakak beradik tewas dalam kecelakaan saat berboncengan sepulang sekolah.
1: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Wangun Lumbir, Kabupaten Banyumas, Rabu dini hari. Sebuah bus menabrak warung kopi dan pagar rumah warga yang berada di sisi utara jalan. Bus melaju dari arah Surabaya hendak menuju Bandung dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga tiba-tiba tidak sadarkan diri sehingga kendaraan melaju tak terkendali dan menabrak bangunan rumah warga.
2: Ya, 100 meter sebelum kejadian, seperti dalam keadaan sehat dan menurunkan penumpang. Di mana jumlah penumpang berjumlah 26 penumpang. Namun, sampainya di TKP, tiba-tiba supir hilang kesadaran, sehingga bus oleng dan melaju ke arah kanan, dan kemudian menabrak warung kopi dan terhenti di bangunan rumah sekitar 35 meter dari dia tidak dalam keadaan tidak sadar.
1: Akibat kejadian ini, pengemudi bus berinisial Eka, usia 52 tahun, serta pemilik warung kopi berinisial SD, usia 66 tahun, meninggal dunia di lokasi. Sementara itu, dua pelajar yang merupakan kakak adik warga Ngawi, Jawa Timur, tewas setelah menjadi korban tabrak lari. Kedua korban, yakni Muhammad Hashim Nurdilah, 16 tahun, dan Ahmad Lubul Akil, 10 tahun, naik motor berboncengan sepulang dari sekolah. Menurut warga, kecelakaan bermula saat kedua korban berboncengan melaju dari arah Ngawi menuju Mantingan. Sesampai di lokasi, diduga korban menabrak kendaraan di depannya, kemudian terjatuh ke kanan. Nahas, dari arah berlawanan, melaju truk yang langsung menabrak kedua korban yang masih mengenakan seragam sekolah tersebut. Akibatnya kedua korban tewas di lokasi kejadian, sementara dua kendaraan yang ditabrak dan menabrak korban langsung kabur.
3: Sudah ngeletak, sudah tidur, sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudah nggak bisa apa-apa.
4: Posisinya di tengah jalan?
3: Iya.

0: posisi sudah
1: berapa di orang?
0: Jalan. Dua orang.
1: Dua orang. Itu masih pakai seragam sekolah atau gimana?
0: Masih pakai seragam sekolah.
2: Kedua korban tewas selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan

0: Yang tersebut hoax atau hanya untuk konten semata.
1: Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
2: Sih, bener ya?
3: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
4: Isu lagi ada pocong, rame nih.
3: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
5: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
1: Pocong, ada pocong.
3: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
6: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita ingin.
3: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Video dugaan penolakan pasien di instalasi gawat darurat RSUD Otista Soreang Kabupaten Bandung viral di media sosial. Pasca viral, pihak rumah sakit langsung memberikan klarifikasi terkait penanganan saat kejadian.
7: Inilah video viral di media sosial TikTok Bewara Pangalengan beberapa waktu lalu yang memperlihatkan kondisi seorang pasien wanita parubaya yang diduga mendapatkan penolakan di gedung instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata Soreang, Kabupaten Bandung. Respons warganet pun ramai dan menyayangkan insiden yang dianggap sebagai penolakan pelayanan pasien darurat tersebut. Pihak rumah sakit pun membuka suara menjelaskan kronologi yang terjadi pada waktu itu, di mana pada saat kejadian tersebut, pasien bukan ditolak, melainkan diminta untuk menunggu terlebih dahulu karena kondisi pasien tengah penuh dan terdapat dua pasien dengan penyakit yang sama dengan kondisi yang lebih parah.
8: Kami sangat memahami bahwa pasien ataupun keluarga yang bersangkutan pastinya cemas dengan keadaan penyakitnya, tapi kami para nakes memang harus melaksanakan prioritas tadi, sehingga pasti ada waktu untuk menunggu.
7: Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Otista Soreang pun memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Puluhan orang tua siswa memprotes rencana penutupan dan penggabungan SDN Baros Mandiri 7 Kota Cimahi. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah emak-emak memblokade jalur Provinsi Ponorogo Pacitan karena ganti rugi lahan tak kunjung dibayarkan selama 13 tahun.
9: Sejumlah orang tua siswa SDN Baros Mandiri 7, Kota Cimahi, Jawa Barat, melakukan aksi protes menolak rencana penutupan dan penggabungan

0: gabungan sekolah oleh Dinas Pendidikan Cimahi. Dengan membentangkan poster tuntutan, para wali murid meminta agar sekolah tidak ditutup. Mereka menilai pemindahan siswa ke sekolah lain akan membuat anak kembali beradaptasi serta menambah biaya antar jemput. Selain dapat mempengaruhi psikis anak, lokasi sekolah pengganti dinilai lebih jauh dan berisiko terhadap keamanan siswa.
1: Harapannya sekolahnya jangan ditutup, tetap berlanjut. Kalau ditutup itu kan banyak yang harus dipertimbangkannya, seperti psikis anak, terus biaya juga lebih double lagi, lebih berlipat lagi.
0: Sementara itu, dari evaluasi Pemkot Cimahi menunjukkan jumlah siswa di SDN Baros Mandiri 7 tidak terpenuhi. Di sisi lain, Pemkot Cimahi juga membutuhkan tambahan daya tampung SMP. Para wali murid berharap Pemkot Cimahi kembali mengkaji rencana penutupan sekolah agar anak-anak tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman. Di lokasi lain, sejumlah emak-emak memblokade jalan provinsi penghubung Ponorogo Pacitan di Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam video yang viral, warga memblokade hampir separuh badan jalan menggunakan drum berisi tanah dan batu, serta memasang poster protes. Aksi ini dipicu ketidakjelasan ganti rugi lahan yang diklaim belum dibayarkan pemerintah sejak tahun 2013. Warga menyebut tanah mereka digunakan untuk pelebaran jalan provinsi dengan janji akan mendapat ganti rugi. Namun hingga kini kompensasi tersebut belum direalisasikan, meski sudah berkali-kali dituntut.
2: Karena saya merasa kehilangan hak, ya dong. Kalau dibodohi, tidak menipu pemerintah, kalau nipu rakyat tidak ada, Pak. Hanya menagih janji agar apa yang disampaikan oleh pemerintah konsekuen.
0: Pasca video viral, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turun ke lokasi dan bertemu warga. Pemerintah menyebut terdapat perbedaan data administrasi terkait status lahan yang akan didalami lebih lanjut.
3: Kalau jalan ini, pengurusan sertifikatnya di tahun 2022. Namun ada sertifikat tanah milik masyarakat tahun 2001 di tepi jalan. Maka dokumen resmi kami bunyinya seperti itu, bahwa dari 2001, artinya pada saat pelebaran jalan, ada sertifikat. Itu de jure-nya, de facto-nya termasuk letter C, ini besok akan dibahas oleh rekan-rekan semua dengan kepala desa.
0: Usai mediasi, drum pemblokade dipindahkan ke tepi jalan dan pemerintah berjanji akan mencari solusi terkait sengketa lahan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Seorang bocah berusia 12 tahun ditemukan tak bernyawa usai tenggelam saat bermain di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, seorang anak usia 9 tahun terluka parah akibat diserang monyet liar.
5: Inilah detik-detik sesaat sebelum tragedi naas yang menimpa M. Aditya Novel di Kali Baru, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Bersama teman-temannya, bocah berusia 12 tahun itu nampak berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tak berselang lama, seorang anak yang ikut berenang berteriak minta tolong karena salah seorang temannya tenggelam di aliran kali. Diduga korban kelelahan hingga tak sanggup berenang ke bantaran kali.
6: Dia berurai, sampai di daerah Kali Baru Jembatan Gang Mukri. Dia berenang seperti hilang,
7: Bang. Oh, seperti hilang.
6: Nah, temanku sempat nyari, Bang. Teman-temannya nyari, ditariklah sama teman ketemu tuh sama teman-temannya. Ada pipa pembuangan air tuh. Nyangkut situ, Bang. Kalau yang ini dalam, ada rendah ke datang. Apa karena mungkin dia kecapean kayaknya, Bang.
5: Tangis keluarga pun pecah saat jasad korban tiba di rumah duka. Aparat dari Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur pun langsung melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Amora menjadi korban keganasan seekor monyet liar saat bermain di depan rumahnya di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu pagi. Punggungnya penuh dengan luka sobek sehingga korban harus menjalani 30 jahitan di Puskesmas Rusun Marunda. Usai kejadian, warga dibantu petugas Damkar, TNI dan Polri langsung memburu monyet liar tersebut. Namun lebatnya pepohonan membuat hewan liar itu tidak berhasil ditemukan.

0: hingga Rabu sore.
1: Dari dalam, abis ngajak main adenya, terus dia ke depan, situ ke balai, ngasih makan, ngasih apa, nggak tahu-taunya dia udah dipegangin sama monyet, dia udah digigit itu, monyet juga gede, monyet liar itu.
0: Karena luka yang cukup parah, korban kemudian dirujuk ke RS Sulianti Saroso Sunter. Sementara petugas gabungan dan warga masih berjaga dan memantau lokasi untuk mencegah kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang penjual jenang asal Kediri akhirnya berangkat ibadah haji di usianya yang telah menginjak 105 tahun. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
5: Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Seorang penjual jenang asal Kediri akhirnya berangkat ibadah haji di usianya yang telah menginjak 105 tahun. Biaya haji dikumpulkannya dari hasil jualannya dan menabung recehan Rp500 selama bertahun-tahun.
1: Di antara puluhan jemaah haji lansia dalam kloter 112 yang tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya Jawa Timur Rabu siang, ada sosok bernama Marsiah Salim. Jemaah haji berusia 105 tahun ini berasal dari Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Buah kesabaran Mbah Marsiah selama bertahun-tahun mengantarkannya dapat menunaikan ibadah haji. Dari hasil berjualan jenang di pasar, ia menabung mulai dari recehan Rp500 hingga akhirnya bisa mendaftar haji pada tahun 2021. Meski berusia lebih dari satu abad, kondisi Mbah Marsiah terlihat masih bugar dan sehat. Ia rutin berjalan kaki setiap pagi, menjaga pola makan, serta rajin berpuasa. Bahkan saat Ramadan terakhir, ia mampu menjalankan puasa satu bulan penuh tanpa terlewat.
2: Yang jualan jenang,
3: hotel
2: ini sekecil-sekecil itu ngantam. Kalau untuk berikir, ingin nunggu kata kalau damel berikir.
4: Ada haji dan Mekah.
2: Hotel yang pulang buatan ngomong-ngomong tombol buatan
3: mendel
2: mawon.
1: Mbah Marsiah pun mendapatkan prioritas pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian gelang haji, living cost hingga kartu busuk. Seluruh proses dilakukan tanpa harus mengantri. Mbah Marsiah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah pada Kamis.

0: aman dan nyaman bagi para jamaah agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti jatuh korban saat melempar jumroh di Mina ataupun banyak jamaah yang tumbang karena memang kelelahan, mengalami kelelahan akut akibat sengatan terik sinar matahari. Oleh karena itu, Menteri Haji dan Umroh telah menyatakan, menghimbau kepada para jamaah haji agar tidak melakukan aktivitas berlebihan di luar ruangan, terlebih sebentar lagi kita akan memasuki fase puncak haji. Aktivitas di luar ruangan ini diantaranya adalah melakukan ibadah berlebihan, terus kemudian melakukan city tour di luar ruangan, itu telah dilarang oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan memang ya jamaah kita merupakan jamaah yang memang sudah lanjut usia dan banyak yang berpenyakit beresiko tinggi. Namun bagi jamaah haji yang kondisi tubuhnya masih fit, kondisi tubuhnya masih segar, masih bugar, silakan untuk beribadah namun tetap mengukur diri ya, tidak memaksakan diri. Apabila memang terjadi kelelahan, capek dan sebagainya, itu dianjurkan untuk beristirahat saja di hotel sampai puncak haji nanti tiba. Dan selain Amirul Hajj yang dipimpin oleh Gus Irfan, di Tanah Suci juga telah hadir sejumlah tim was atau tim pengawas dari DPR RI. Mereka tiba secara bertahap sejak tanggal 16 Mei lalu dan kini mereka telah bergerak atau mulai bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas haji dan pengawasan terhadap operasional haji 2026, baik itu dilakukan di seputaran area pemondokan jamaah maupun nanti ketika saat puncak haji tiba. Tim buat ini ingin memastikan bahwa haji tahun 2026 ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Beberapa temuan telah ditemukan namun tidak terlalu signifikan, hanya aduan-aduan kecil. Tapi ini nanti akan tetap ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan haji berikutnya itu lebih baik dan lebih dimatangkan, lebih baik lagi seperti itu. Iqbal.
1: Oke, Lukman, ini menarik ketika tadi juga sempat saya ungkit ketika cuaca di sana cukup ekstrim hingga 48 derajat Celcius. Bagaimana untuk 1-2 hari ke depan dan hari-hari selanjutnya terkait dengan cuaca? Dan apalagi kalau saya tidak salah, di sana untuk mulai besok itu bus selawat itu sudah dihentikan begitu ya, untuk mengantarkan jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan terutama besok juga untuk sholat Jumat begitu. Ini bagaimana nanti pergerakan mereka, apalagi mereka mau ke sana untuk jemaah-jemaah yang baru datang dari Indonesia untuk ingin secara langsung sholat di sana?
0: Baik, benar sekali Iqbal bahwa cuaca di Arab Saudi saat ini memang lagi memasuki puncak musim panas ya. Beberapa hari kemarin itu bahkan suhu matahari atau suhu panas di kota suci Makkatul Mukarromah itu mencapai 48 derajat Celcius. Tentunya ini sangat akan sangat menyulitkan jamaah atau sangat memberatkan jamaah karena memang kondisi cuaca saat ini memang tidak menentu. Di siang hari kadang-kadang bisa sangat panas, namun esoknya mungkin sore atau pagi itu bisa agak sedikit bersahabat. Namun meskipun demikian kita harus tetap waspada ya, karena cuaca memang saat ini lagi memasuki musim puncak kemarau. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Gus Irfan Yusuf, para jamaah dianjurkan atau dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, tetap menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, pola istirahat, pola makan, agar nanti ketika puncak haji tiba, kondisi para jamaah tetap fit, tetap bugar dan bisa melaksanakan ibadah haji di Arafah Muzdalifah dengan kondisi yang segar, yang sehat, ya, hingga akhir puncak haji selesai. Seperti kita ketahui, puncak haji sebentar lagi akan tiba dan para jamaah diharapkan untuk bisa melakukan menjaga diri mereka dengan tetap berolahraga, mengkonsumsi air mineral dengan cukup, dan mengkonsumsi vitamin dan obat-obatan jika memang diperlukan. Dan Iqbal, bisa kami laporkan memang

0: Benar, insya Allah besok itu operasional di Solawat yang diperuntukkan bagi jamaah haji Indonesia untuk lalu lalang atau mobilisasi di Makkah. Itu insya Allah besok akan dihentikan ya, dihentikan karena ini memang difokuskan untuk puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan bagi para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah umroh, itu memang harus menahan dulu ya, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya di Masjidil Haram, itu harus menahan diri dulu, jangan memaksakan diri ke masjid, karena memang kondisi atau kondisi cuaca saat ini memang tidak bersahabat bagi para jamaah haji. Dan bagi para jamaah haji yang akan melaksanakan sholat Jumat pada esok hari, itu tentunya kalau memang kondisi jarak antara hotel dengan Masjidil Haram itu memang dekat, itu boleh untuk sholat di Masjidil Haram. Namun jika kondisi atau jarak antara hotel, penginapan, pemondokan dengan Masjidil Haram terlalu jauh, itu dianjurkan untuk sholat di masjid-masjid terdekat saja. Karena memang besok insya Allah sholawat akan dihentikan. Namun kami belum bisa menerima konfirmasi terkait apakah pengangkutan jamaah haji yang akan melaksanakan sholat Jumat itu tetap dilaksanakan atau tetap atau dihentikan. Kami belum menerima konfirmasi. Namun insya Allah besok kalau bisa memungkinkan para jamaah haji akan tetap diantar jemput oleh bis sholawat saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjidil Haram. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan menjelang puncak haji ini para jamaah haji Indonesia tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesehatan lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah haji di puncak haji besok di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terima kasih, Iqbal.
1: Baik, sama-sama kita doakan semua berjalan lancar dan dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih, Lukman Rozak yang melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi sejumlah pihak, di antaranya pengrajin tusuk sate dan besek anyaman bambu. Pesanan tusuk dan besek anyaman bambu meningkat hingga ratusan persen.
2: Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi perajin tusuk sate di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Salah satunya bagi Sukamto, warga Desa Moyo Eten, Kecamatan Boyolangu, yang sudah 10 tahun menggeluti pembuatan tusuk sate. Saat jelang lebaran kurban, jumlah pesanan tusuk sate meningkat hingga 100% dibanding hari biasa. Dalam proses produksi, Sukamto telah menggunakan mesin rakitan sendiri untuk mempermudah pekerjaan. Hal ini juga dinilai mampu menekan biaya produksi. Proses pembuatan tusuk sate mulai dari pemilahan bambu, pemotongan, penjemuran, hingga proses peruncingan dan pengemasan, seluruhnya masih dikerjakan sendiri tanpa tenaga kerja tambahan. Harga jual tusuk sate tetap stabil, yaitu Rp16.000 per 1.000 bijinya.
3: Kalau Idul Adha itu dua kali, Desa.
4: Dua kali lipat ya? Dalam setiap satu hari, biaya produksi berapa, Pak?
3: Rata-rata 20.000 ke 25.000 lah maksimal.
4: Oh. Ini berapa ini, Pak?
3: Ini saya jual untuk bijian, dalam biji itu Rp16, maksudnya 1.000 saat 16.000 dalam satu ribunya ya, satu paket. Ini.
2: Peningkatan pesanan juga dirasakan produsen besek anyaman bambu di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Permintaan besek bambu tahun ini meningkat hingga 500%. Jika pada hari biasa permintaan besek bambu berkisar 100 hingga 200 pasang, pada momen jelang Idul Adha permintaan meningkat antara 700 hingga 800 pasang besek bambu per hari. Besek bambu banyak dicari untuk dipergunakan sebagai wadah penyimpanan daging kurban. Wadah alternatif alami ini dinilai lebih ekonomis pengganti plastik yang harganya fantastis. Besek anyaman bambu dijual dengan harga Rp2.000 per pasang.
5: Mereka mungkin ya lebih praktis itu, lebih ramah lingkungan.
6: Plastik
5: mahal, lebih mahal.
6: Permintaan naik berapa persen?
5: Ya, sekitar 500 lebih. 500% lebih.
2: Selain menerima pesanan lokal, pesanan besek bambu juga datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemilah jengkol di Pasar Induk Kramat Jati sedang panen rejeki karena musim panen jengkol yang mencapai 100 ton lebih per hari. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
1: Kita akan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
0: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yan?
4: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
3: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
5: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
6: Banyaknya pedagang di Pasar Induk Kramat Jati selain menciptakan lapangan pekerjaan juga membawa berkah bagi sejumlah orang. Salah satunya pekerja sortir atau pemilah jengkol. Banyaknya buah jika musim panen yang mencapai 100 ton lebih per hari menjadi berkah bagi para pekerja pemilah jengkol.
7: Inilah suasana Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, terutama di bagian lapak buah jengkol. Nampak sejumlah pria yang bekerja sebagai pemilah jengkol tengah melakukan aktivitas memilih jengkol dari yang besar, kecil, sampai yang tidak terpakai. Mahadi salah satunya. Ia sudah hampir 5 tahun bekerja sebagai pemilah jengkol. Ia melakukan pemilahan dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam dengan mendapat upah Rp200.000 per harinya yang digunakan untuk menghidupi keluarga.
8: Aku terus keluarga, kebutuhan keluarga, ini dipilih yang bunga nomor 1, ada nomor 2, ada BS.
7: Pemilahan dilakukan untuk membuang jengkol yang dalam kondisi kecil, pecah, apalagi membusuk yang dapat menimbulkan bau. Perbandingan untuk nilai jual jengkol bervariasi. Yang besar bisa dijual dengan Rp35.000 per kilogram, jengkol kecil Rp25.000, serta jengkol pecah dan kondisi tidak bagus dibuang. Setelah dilakukan pemilahan, jengkol dicuci bersih sebelum siap untuk dipasarkan. Galih Putra, Jakarta.
6: Harga sayur mayur mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas labu yang kini dijual Rp25.000 per buah.
9: Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat, naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000

0: per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 menjadi Rp25.000 per buah.
1: Sepanjang bayam sama labu, sawi, kangkung
2: naik semua, Bu.
1: Naik.
2: Sudah berapa lama?
1: Mungkin berapa hari ini naik, kacang dia.
2: Semenjak mau ini, semenjak mau lebaran?
1: Iya.
2: Memang begitu kalau mau lebaran naik-naik harganya, Bu?
1: Ya, biasa begitu. Biasa juga turun.
2: Berapa persen kenaikannya, Bu?
1: 2.000.
2: Rata-rata naik 2.000?
1: Ya, 2.000 ini.
0: Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang hari raya Idul Adha. Abdi Febriyadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Dampak kenaikan bahan baku kedelai, pengusaha tahu di Tasikmalaya, Jawa Barat terancam gulung tikar. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Sementara itu, produsen tahu skala rumahan di Brebes masih menunda kenaikan harga jual. Meski begitu, akan ada penyesuaian harga jika bahan baku kedelai impor masih terus naik.
4: Meski tetap berproduksi, usaha ini terancam gulung tikar akibat harga bahan baku yang melonjak tajam. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilo. Lalu, harga plastik naik dari Rp700.000 menjadi Rp1.050.000 per bal. Harga garam juga turut naik dari Rp90.000 jadi Rp150.000 per karung. Tak hanya itu, harga bahan bakar juga naik dari 1,4 juta menjadi Rp1.8 juta per truk. Keuntungan yang semakin tipis membuat Imin terpaksa harus nombok untuk membeli bahan baku. Bahkan, ia harus merumahkan karyawannya secara bergiliran agar pabrik tahu tetap beroperasi.
5: Saya masih bertahan, tapi mengurangi tenaga kerja. Sekarang ada yang libur satu orang, karena kan tidak sesuai lah sama pendapatan.
6: Jadi semakin tipis pendapatannya, Pak?
5: Bukan tipis lagi, kayak tisu kalau dibilangin. Susah cari untungnya, waktu kemarin belanja juga punya tunggakan.
4: Hal sebaliknya dirasakan produsen tahu di Kelurahan Pasar Batang, Brebes, Jawa Tengah. Meski rupiah melemah, pabrik tahu skala rumahan ini tetap beroperasi dengan harga jual lama. Harga kedelai yang ia beli masih Rp10.300 per kilo yang masih sama sejak lebih dari sebulan lalu. Meski begitu, akan ada penyesuaian harga dalam waktu dekat jika bahan baku kedelai yang diimpor dari Amerika Selatan mengalami kenaikan.
7: Saat ini belum ada, belum terasa dampaknya gitu.
8: Biasanya karena apa tuh, Pak? Mungkin karena stok lama apa gimana?
7: Mungkin karena itu stok lama kedelainya gitu.
9: Kalau ada kenaikan seperti apa, Pak, nanti siasatnya, Pak?
7: Paling-paling ngurangnya ukuran.
4: Pedagang tahu eceran mengaku untuk saat ini tahu yang dibeli di tingkat produsen masih sama, yakni Rp500 per buah. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes menyebut belum ada perubahan harga bahan baku tahu. Harga eceran tertinggi kedelai saat ini Rp12.000 per kilo, sedangkan harga jual masih di kisaran Rp10.300 hingga Rp10.400 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, pegawai baru BUMN selama 9 bulan menjalani pelatihan kepemimpinan yang memakan waktu hingga 9 bulan, termasuk latihan semi-militer.
10: Sebanyak 400 pegawai baru BUMN mulai menjalani pendidikan Presidential Future Leadership Program di Kadiklat TNI pada Rabu pagi. Proses pelatihan ini memakan waktu hingga 9 bulan. Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai BUMN ini akan melalui 3 tahap, yaitu pendidikan dan pengembangan karakter selama 3 bulan, pengembangan manajerial di Danantara Corporate University selama 4 bulan, dan 2 bulan magang di perusahaan BUMN atau lembaga lainnya. Dalam pendidikan pengembangan karakter juga nantinya akan diajarkan latihan-latihan semi-militer.
11: Nah, program ini sendiri adalah selama 9 bulan nantinya, 3 bulan itu dilaksanakan di Kodiklat TNI ini. Kemudian 4 bulan nanti di Danantara Corporate University, dan 2 bulan mereka akan magang di beberapa tempat, nanti kita akan putuskan. Nah, selama 3 bulan di Kodiklat TNI ini, intinya adalah, kalau saya tadi bilang base heart, ini dilaksanakan di sini utamanya. Mendidik karakter, nasionalisme, jiwa kebangsaan, kebersamaan, disiplin, daya juang.
10: Program Presidential Future Leader ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo. Tujuannya yaitu menciptakan pimpinan BUMN di masa depan yang memiliki kinerja dan tata kelola yang bagus.
3: Menteri Keamanan Nasional Israel menuai kecaman setelah terekam mengejek ratusan aktivis armada Global Sumut yang ditahan di Pelabuhan Ashdod. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo Surabaya!
3: Apa kabar Medan, Horas?
2: Horas!
0: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
4: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
5: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
6: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
7: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
10: Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman setelah terekam mengejek ratusan aktivis Armada Global Sumut yang ditahan di Pelabuhan Ashdod. Tindakan yang memicu kritik tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dari pejabat tinggi pemerintah Israel sendiri. Rekaman lainnya menunjukkan aktivis Global Sumut Flotilla berlutut di tanah dengan tangan terikat.
11: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan di borgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka.
12: Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sha'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sementara itu, video lain yang direkam di lokasi yang tidak

0: diungkap menunjukkan sejumlah aktivis global Sumut Flotilla bersujud di tanah dengan tangan terikat dikelilingi personel keamanan Israel. Menteri Transportasi Israel Miriam Regev menolak klaim bahwa misi tersebut merupakan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, para aktivis mendukung terorisme dan akan dipulangkan ke negara asal mereka. Global Sumut Flotilla menyatakan lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dalam operasi tersebut. Organisasi itu menuduh Israel melakukan penculikan ilegal di laut dan menyebut para aktivis mengalami perlakuan kasar saat berupaya menembus blokade Gaza. Rekaman penahanan para aktivis ini memicu kecaman dari berbagai negara. Italia dan Prancis dilaporkan telah memanggil Duta Besar Israel untuk meminta penjelasan terkait perlakuan terhadap para aktivis armada tersebut.
1: Zionis Israel kembali gempur distrik Tirus, Lebanon pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Belasan orang tewas dalam insiden serangan kali ini. Sementara serangan udara lainnya dari pasukan Israel menargetkan sebuah kendaraan di kota Gaza Barat. Insiden ini menewaskan satu warga sipil dan beberapa orang terluka.
2: Serangan Zionis Israel kembali gempur distrik Tirus, Lebanon pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan kali ini, sedikitnya 12 orang tewas, sementara 3 lainnya terluka. Serangan menghantam sejumlah bangunan di wilayah Deir Kanon Al-Nahir. Otoritas setempat mengerahkan sejumlah personel pertahanan sipil untuk membersihkan puing-puing dan mencari korban terluka lainnya di sekitar reruntuhan. Warga sekitar menyatakan korban tewas berasal dari 3 keluarga yang berbeda. Satu di antaranya merupakan pengungsi dari Suriah. Hingga kini militer Israel masih melancarkan sejumlah gelombang serangan yang menewaskan warga sipil Lebanon meskipun mereka mengklaim serangan menargetkan kelompok Hizbullah. Serangan udara Israel juga kembali terjadi di wilayah Gaza, Palestina pada Selasa sore. Sejumlah petugas darurat bersama warga sekitar segera memindahkan korban tewas maupun luka menggunakan tandu menuju kendaraan medis. Sebuah lubang kecil bekas hantaman rudal juga terlihat di sekitar lokasi kejadian. Seorang saksi mata menyebut sebelum terjadi ledakan dahsyat, mobil tersebut sempat berhenti.
3: Insiden
2: tersebut menambah panjang daftar korban jiwa sejak konflik antara Israel dan Palestina yang pecah sejak Oktober 2023 lalu. Warga Gaza kini hanya bisa berharap agar implementasi gencatan senjata benar-benar ditegakkan seutuhnya demi keselamatan warga sipil.
1: Kepanikan terjadi di kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat saat sebuah mobil tiba-tiba terbakar dan meledak di dekat patung ikonik Charging Pool. Sementara aksi heroik terekam kamera saat seorang polisi di Michigan berhasil menyelamatkan bayi yang dijatuhkan dari jendela rumah yang terbakar.
4: Sebuah mobil terbakar hebat dan meledak di dekat patung ikonik Charging Pool di kawasan Wall Street, Manhattan, New York pada Selasa sore. Insiden ini membuat para pejalan kaki dan wisatawan di sekitar lokasi panik. Mereka pun berlari menjauh untuk menyelamatkan diri sesaat setelah ledakan terjadi. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran New York, laporan mengenai mobil yang terbakar diterima sekitar pukul 5 sore di area persimpangan Broadway dan Stone Street. Rekaman video menunjukkan kendaraan terparkir di tepi jalan sebelum api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil disertai ledakan yang mengejutkan warga di sekitar. Petugas pemadam berhasil menjinakkan api menjelang pukul 7 malam. Tidak ada laporan korban luka dalam peristiwa ini. Namun hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang memicu ledakan tersebut. Seorang petugas polisi di Kalamazoo, Michigan berhasil menyelamatkan seorang bayi setelah menangkapnya saat dijatuhkan dari jendela rumah yang terbakar. Peristiwa menegangkan ini terjadi saat petugas datang menangani kebakaran rumah 2 lantai dengan seorang ibu dan bayinya masih terperangkap di dalam. Setibanya di lokasi, api terlihat melalap lantai 2.

0: sementara warga di luar rumah panik menyaksikan proses penyelamatan. Petugas kemudian menemukan sang ibu dan bayinya di jendela lantai atas, lalu meminta ibu tersebut menjatuhkan bayinya untuk diselamatkan. Dalam hitungan detik, bayi berhasil ditangkap dengan selamat oleh petugas sebelum tim kembali dengan tangga untuk mengevakuasi sang ibu. Beruntung keduanya dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka.
1: Banjir melanda sejumlah kawasan di Cina pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Puluhan orang dinyatakan tewas. Di hari yang sama, gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang Malatya, Turki. Dilaporkan getaran gempa terasa hingga ke Lebanon.
2: Wilayah tengah dan barat daya Cina dilanda banjir pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Banjir menewaskan setidaknya 22 orang, sementara 20 lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian oleh regu darurat yang dikerahkan otoritas setempat. Banjir dipicu oleh hujan deras yang melanda Cina beberapa hari terakhir. Curah hujan yang lebat mendesak regu darurat untuk melakukan operasi penyelamatan dan pencarian dalam skala besar demi menjangkau ratusan warga yang terdampak oleh air yang naik dengan pesat. Tak hanya itu, banjir juga memicu kerusakan infrastruktur bangunan dan memutus jaringan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak banjir. Pada Selasa 20 Mei, Kementerian Sumber Daya Air Cina telah memberlakukan respon darurat pengendalian banjir tingkat 4 di 7 provinsi dan menginstruksikan otoritas di wilayah tersebut untuk menerapkan hal serupa sebagai upaya dalam meminimalisir dampak banjir. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik gempa mengguncang wilayah Malatya, Turki. Sejumlah warga panik dan bergegas untuk keluar gedung mencari tempat perlindungan yang aman. Gempa dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah timur Turki pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Media setempat menyatakan sejumlah provinsi terdekat seperti Adiyaman, Elazig, dan Kahramanmaras merasakan getaran dari gempa bumi. Tak hanya itu, gempa juga dinyatakan terasa hingga sejumlah lokasi di Lebanon, media setempat melaporkan. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban jiwa atau kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa. Sementara otoritas setempat dilaporkan tengah melanjutkan pemeriksaan di daerah-daerah yang terkena gempa.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Benny Dermawan. Saya Iqbal Kurniadi, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Emang kamu kebayangnya gimana siang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Selamat siang, anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Dermawan. Seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat, Maluku, terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas. Ia ditandu sejauh ini karena tidak ada akses jalan untuk dilewati ambulans masuk ke kampungnya.
1: Di tengah jalanan terjal dan menanjak, serta cuaca yang terik, Balandina, 70 tahun warga desa Lohia, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini, ditandu hingga 4 km atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Balandina menderita sakit stroke dan hanya bisa terbaring di tempat tidur selama belasan tahun, namun tak pernah tersentuh pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan Balandina mulai memburuk selama 1 minggu terakhir. Warga akhirnya memutuskan untuk menggotong Balandina. Di kampung ini, selain ketiadaan akses jalan raya untuk dilintasi ambulans, juga keterbatasan tenaga medis.
2: Desa kami juga kekurangan atau minimnya tenaga kesehatan. Ada tenaga kesehatan, namun tenaga kesehatan harus dari puskesmas Buria, puskesmas terdekat. Terus dengan kami juga terkendala dengan akses jalan yang belum begitu memadai.
1: Setibanya di perbatasan antara Desa Lohia dan Desa Buria, warga kemudian menumpangi mobil pickup selama kurang lebih 1 jam untuk sampai di puskesmas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Seram bagian barat segera membangun jalan mereka agar tak lagi sengsara, terutama untuk membawa orang sakit. Said Sota, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku.
0: Sebuah motor terbakar hebat saat sedang mengisi bensin di area SPBU Cikabon, Parung Panjang Bogor. Kebakaran juga melanda 3 bangunan di Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu sore. Kepanikan warga terjadi saat api semakin membesar.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan saat sebuah motor mengeluarkan percikan api di area SPBU Cikabon Parung Panjang Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Api membesar dalam hitungan detik dan melahap seluruh badan motor. Beruntung, kebakaran tak meluas lantaran motor masih berada di gerbang SPBU. Sejumlah karyawan kemudian datang dan melakukan pemadaman.
4: Si korban ini panik, motor dijatuhkan, makanya api besar, saya langsung ngambil apar.
3: Tiga bangunan di Jalan Cipinang Cempedak Raya Jatinegara Jakarta Timur ludes terbakar pada Rabu sore. Kobaran api membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Kepanikan warga terjadi saat api semakin membesar. Sebelumnya, sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan air kali. Penyebab kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik. Untuk memadamkan api, 50 personel Gul Karmat Jakarta Timur dikerahkan dengan 10 mobil pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian terekam kamera pengawas satu CCTV di 2 daerah berbeda. Di Magelang, Jawa Tengah, seorang pria nekat menggasak sebuah tabung gas LPG 3 kg di sebuah kios warnet saat sang penjaga sedang tertidur pulas. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 2 unit sepeda gunung yang terparkir di halaman rumah juga raib digundul maling saat penghuni rumah sedang tertidur lelap.
5: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi nekat seorang laki-laki saat menggasak sebuah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Aksi ini terjadi di sebuah kios warnet di Kompleks Terminal Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Pelaku yang melihat situasi sekitar sepi, langsung memanfaatkan kelengahan seorang penjaga warnet yang tengah tertidur pulas. Tanpa ragu, pelaku langsung membawa kabur tabung gas LPG kosong dengan berjalan kaki menuju arah pasar. Korban baru menyadari kejadian ini usai kembali dari mengantarkan anaknya pergi sekolah. Korban yang sempat mengira tabung gasnya dipinjam oleh rekannya kaget saat melihat sosok asing di rekaman CCTV.
6: Letakkan di situ, berhubung saya mau ngantar anak sekolah dulu. Jadi saya tinggal sebentar. Rencananya setelah saya pulang dari anak ngantar anak sekolah itu saya antarkan ke sana. Enggak sampai 5 menit saya meninggalkan lokasi kejadian, gasnya sudah tidak ada.
5: Lantaran hanya mengalami kerugian satu tabung gas kosong, korban sengaja tidak melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Di Cibitung, Bekasi, komplotan maling berhasil menggasak dua unit sepeda gunung seharga jutaan rupiah saat dini hari. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke area halaman rumah korban sekitar pukul 3 dini hari saat warga sekitar sudah tertidur lelap. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur dua unit sepeda gunung merek Polygon Premier 4 dan Premier 5 dengan cara memanjat pagar. Korban baru menyadari sepedanya raib pada Selasa pagi saat hendak digunakan untuk berolahraga. Dari hasil pemeriksaan CCTV lingkungan bersama petugas keamanan RT, kedua pelaku diduga bukan merupakan warga sekitar.
7: Saya taunya paginya itu, paginya mau, istilahnya kita mau biasalah jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok, kok nggak ada sepedanya gitu kan. Saya tanya ke orang rumah itu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan.
5: Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Liputan CNN Indonesia.
0: Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap aksi sindikat pengoplos gas melon atau gas LPG bersubsidi. Sindikat ini beraksi dengan memindahkan isi gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg demi untung yang lebih banyak.
8: Jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta mengamankan 4 orang pria sindikat pengoplos tabung gas LPG subsidi. Mereka diamankan pada Kamis 14 Mei 2026 lalu di salah satu rumah kontrakan di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sindikat ini beroperasi dengan membeli banyak gas melon atau gas subsidi 3 kg. Dengan sejumlah peralatan, isi gas dari tabung subsidi ini kemudian dipindahkan ke dalam tabung gas non-subsidi, yakni tabung 5,5 kg dan tabung 12 kg. Adapun keempat pelaku yang diamankan yakni ST, AS, IW, dan BI. Mereka diketahui telah beraksi sejak sebulan belakangan. Mereka mendapatkan gas subsidi dengan membeli di sejumlah wilayah, mulai dari Bantul hingga Kulon Progo. Selain mengamankan keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit truk, satu unit mobil bak terbuka, 364 tabung gas berbagai ukuran, serta beberapa alat untuk memindahkan isi gas.
9: Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga 18.500 hingga 23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut ditampung di kontrakan di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
8: Sindikat ini beraksi berbekal tutorial YouTube. Dalam sehari, sindikat ini mampu memindahkan sekitar 20 gas LPG. Dalam sebulan, sindikat ini mampu meraih omset hingga 75 juta rupiah.
10: Pidana oplosan, menyerahkan tabung LPG 3 kg kepada LPG non-PSU, yaitu akhirnya pokoknya adalah untuk 5,5 kg dan juga 12 kg. Kalau kami informasikan, ini adalah tindakan yang ilegal, ini tindakan yang tidak boleh dilaksanakan, karena memang ini bisa mengganggu ketersediaan LPG 3 kg di masyarakat. Pada dasarnya, Pertamina juga melaksanakan tindakan preventif, kami bekerja sama, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan aparat hukum, terkait distribusian LPG 3 kg ini, terutama di Kota Yogyakarta.
8: Akibat perbuatannya, keempat pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Salah satu cara untuk mencegah obat-obatan tertentu yang berisiko tinggi jika disalahgunakan, pemerintah melalui lintas sektoral berupaya untuk mencegah dan menindak penyalahgunaannya yang menyasar semua golongan masyarakat khususnya generasi muda.
1: Melalui edukasi mengenai bahayanya obat-obatan tertentu atau OOT dan pengawasan peredaran obat di masyarakat, Badan POM bersama Polri dan pemerintah daerah menginisiasi Aksi Nasional Pencegahan Penggunaan Obat-Obatan Tertentu yang dilaksanakan di 33 kabupaten kota UPT BPOM di seluruh Indonesia. Dalam konferensi persnya di kantor Bepom di Denpasar Kamis pagi, pihak Bepom memberikan penjelasan mengenai dampak penyalahgunaan OOT tersebut yang bisa menyebabkan ketergantungan, kerusakan otak permanen, perubahan mental dan perilaku, hingga mengakibatkan kematian. Dalam acara yang sama juga disertakan barang bukti OOT hasil sitaan operasi yang dilakukan Bepom Denpasar dari tahun 2023 yang terdiri dari 173.000 pieces.

0: yang terdiri dari tramadol, trihexyfenidil, dan ketamin HCL dengan nilai ekonomi sekitar 200 juta rupiah.
1: Mungkin dari kasus-kasus yang besar terlihat kecil ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi, bukan itu yang utama kami cari, tetapi bagaimana dampaknya kepada kesehatan untuk mencegah generasi muda kita, generasi bangsa kita dari bahaya yang dapat nanti mempengaruhi tentu saja perkembangan bangsa ini.
0: 15 orang tersangka telah ditahan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran OOT ini. Dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan, para tersangka akan dijerat dengan pasal 435, 436 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Kota Bogor, Jawa Barat punya hidangan khas dan legendaris, mie glosor. Seperti apa proses pembuatannya? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
4: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
3: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk menarik minat konsumen. Di Boyolali, sebuah peternakan domba menggelar konsep open farm. Tidak hanya itu, para pembeli juga dimanjakan dengan hidangan domba guling gratis.
9: Suasana berbeda terlihat di sebuah peternakan domba di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Warga bisa langsung masuk ke kandang untuk melihat langsung kondisi hewan kurban, kandang, dan pola perawatan. Uniknya, para pengunjung disambut oleh pelayan yang mengenakan kostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Banyak warga yang datang membawa anak-anak mereka sebagai sarana wisata edukasi peternakan. Sejumlah pengunjung yang berasal dari luar kota memilih membeli di sini karena menggunakan sistem timbangan per kilogram, sehingga harga dan bobotnya jauh lebih transparan dibandingkan sistem jogrok atau tebakan di pasar tradisional.
10: Relatif lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar, dan kita lebih fair karena apa? Modelnya kan timbang ya.
9: Setelah puas memilih hewan kurban, para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba. Mulai dari sate, tongseng, hingga domba guling lengkap tersaji.
11: Satu lagi yang spesial, ini adalah pengunjung langsung dimanjakan dengan domba guling. Pengunjung bisa mencicipi secara langsung teksturnya dan rasa dari domba itu sendiri. Mantap sekali.
9: Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual. Pengunjung menilai daging domba memiliki keunikan tersendiri karena teksturnya lebih empuk dan tidak menimbulkan bau prengus.
12: Kalau saya pribadi ngerasa kayak ada beda sih ya dari kambing. Jadi dia itu lebih enggak bau, lebih enggak berbau gitu kalau dimasakan seperti itu.
13: Tekstur dagingnya?
12: Lebih lembut, lebih empuk. Jadi enggak, kalau bahasa Jawa itu enggak prengus ya.
9: Permintaan hewan kurban di peternakan ini mengalami peningkatan signifikan. Dalam satu bulan terakhir, penjualan sudah mencapai hingga 700 ekor dan diprediksi akan terus bertambah. Meski harga jual naik sekitar 15%, peternakan ini tetap ramai karena juga memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Untuk domba tanpa tanduk atau bubul dijual dengan harga standar Rp80.000 per kilogram. Rata-rata domba yang tersedia memiliki berat 25 hingga 60 kg. Menurut pengelola peternakan, tren penjualan tahun ini meningkat signifikan 2 minggu mendekati Lebaran.
14: Jadi kita timbang mungkin rata-rata yang ramai itu yang bobot 30 sampai 35 kilo, sekitar 2.400.000, 2.500.000 ini yang paling favorit di tahun ini.
9: Strategi pemasaran kreatif lewat konsep wisata kandang dan kuliner gratis ini terbukti ampuh memberikan kepuasan bagi masyarakat. Tak hanya itu, pihak peternak juga memberikan jaminan pelayanan kesehatan hewan serta fasilitas penitipan secara gratis hingga menjelang Hari Raya Idul Adha. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Anda pemburu kuliner unik, ayo kita ke Kota Bandung, Jawa Barat. Karena ada daging sapi steak meltik yang diasap hingga membuat sensasi smoky menggugah selera. Ada juga pizza dengan saus keju melimpah di tengahnya dan cara menikmatinya dengan cara dicocol. Seperti apa? Yuk kita coba.

0: Lagi-lagi Kota Kembang Bandung, Jawa Barat menawarkan sajian kuliner unik yang menggugah selera. Coba lihat kepulan asap ini. Asap bukan sembarang asap, karena ini asap dari daging sapi steak meltik yang sedang diproses. Prosesnya pun cukup sederhana. Pertama, siapkan saus chimichurri, iris daun peterseli, cabai merah, parut bawang putih, lalu semua bahan diberi minyak zaitun, cuka apel, serta bumbu lain. Setelah dagingnya matang, lanjut dengan diiris tipis-tipis. Sajikan mashed potato di atas piring, lalu diberi aneka sayuran dan daging steak di atasnya. Kemudian, siram dengan saus chimichurri. Dan ini nih, yang paling ditunggu-tunggu, membuat asap. Masukkan kayu hikori ke dalam mesin khusus. Bakar menggunakan api dan masukkan asap ke dalam sajian makanan. Tenang-tenang, hidangan unik ini aman untuk dikonsumsi karena asap yang dihasilkan dari kayu hikori atau kayu khusus untuk metode pengasapan.
1: Kita inspirasi dari bukit yang berkabut gitu. Nah, itu saya pakai daging sapinya meltik.
0: Selain tampilannya yang unik, rasanya pun lezat dan memanjakan lidah kita.
2: Nah, ini steaknya benar-benar juicy, lembut karena pas banget tingkat kematangannya. Selain itu ditambah dengan saus yang segar. Tapi ini bukan soal rasa aja, tapi ada pengalaman yang berbeda, yaitu visualnya benar-benar keren banget. Tadi dilihat ya, ketika dibuka ada asap yang langsung menyambut kita sebelum menikmati makanan ini.
0: Untuk menikmati satu porsi steak daging sapi yang ada di Jalan Dago Giri, Kota Bandung ini, Anda harus menyiapkan kocek Rp155.000.

0: Dari daging sapi, kita ke sajian keju. Ya, keju dan pizza adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Di Bandung Barat, tepatnya di Jalan Cikuray, ada pizza dengan saus keju melimpah yang disajikan di tengah pizza dan menikmatinya dengan cara dicocol. Bukan di sebuah restoran, sajian unik ini ternyata bisa dinikmati di emperan atau kaki lima.
1: Yang pertama ada ekstra mozzarella, yang kedua itu ada di ekstra cheese sauce. Jadi buat pecinta keju, ini cocok banget buat penambah cheesy-nya itu di pizza, meskipun udah ada mozzarella-nya, tetapi ini paduan.

0: dan yang sangat cocok.
1: Kita lihat yuk proses pembuatannya. Dough atau adonan dipipihkan dan dibentuk bulat. Kemudian adonan diberikan racikan pasta tomat, lalu diberikan topping keju mozzarella, sosis, smoked beef, paprika. Lalu tuangkan saus keju ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Taburi dengan keju parmesan dan oregano di atasnya. Bakar pizza ke dalam tungku hingga matang dan yuk kita cicipin.
2: Setiap tarikannya tuh bukan cuma menggoda, tapi memberikan rasa yang gurih, bold, dan super creamy.
1: Untuk harga pizza di sini dibanderol mulai dari Rp35.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kota Bogor, Jawa Barat punya hidangan khas dan legendaris, mie glosor. Teksturnya yang licin dan warna kuning, yang biasanya ini mie glosor adalah diolah menjadi mie goreng atau kuah dan disantap bersama bumbu kacang. Nah, kali ini kami ajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan mie glosor.
1: Dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie berwarna kuning dengan tekstur licin dan kenyal ini menjadi makanan khas yang banyak dicari masyarakat. Di balik kepopulerannya, pembuatan mie glosor masih dilakukan secara konvensional. Produsen mie glosor tersohor adalah Pak Eman yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Proses pengadonannya terdiri dari 2 tahap. Pertama, proses pembuatan biang adonan. Air bersih dengan suhu ruang dicampur pewarna makanan, lalu diaduk secara merata.
4: Nah, setelah adonan biangnya jadi, sekarang kita tinggal masukin ya tepung arennya ke adonan biangnya.
1: Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental. Lanjut pada proses pengadonan kedua. Adonan biang yang sudah mengental langsung dicampur secara bertahap ke adonan tepung sagu aren kering di mesin molen ini.
4: Ini kan mie glosor ini kan unik ya, warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas?
5: Pernah pakai kunyit, cuman nggak kunyit, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan, ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu.
1: Di dalam molen harus terus dipantau secara berkala. Hal ini untuk memastikan tekstur adonannya pas, warnanya tercampur merata, dan adonannya kalis sempurna. Jika adonannya sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi-manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Mie glosor direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helaian setiap mie-nya. Adonan mie yang sudah direbus harus didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses perendaman. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya.

0: pasaran mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah, tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Namun, seringkali tingginya animo masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan yang ada. Bahan baku yang tidak mudah didapatkan menjadi tantangan tersendiri bagi produsen mie glosor.
1: Kalau bahan baku agak susah sih sekarang, apalagi di musim hujan ya. Kalau kita sih ngambil di bahan baku di daerah Sukabumi, paling jauh kita Cianjur juga ada bahan baku. Susah juga sih bahan baku kalau mas sagu aren ya.
0: Meskipun terbilang makanan jadul dan sederhana, penikmat mie glosor tak pernah surut dari masa ke masa. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat.
2: Bisa kita makan.
0: Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera.
2: Dari mie glosornya sendiri, lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk mulut langsung ser masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, rawas pisan euy.
0: Gak lengkap rasanya makan mie glosor tanpa ditemani gorengan atau kerupuk. Teksturnya yang ini menambah sensasi nikmat di dalam mulut. Apalagi kalau makannya sambil menikmati cuaca Kota Bogor yang lagi dingin-dinginnya ini kan. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jawa Barat.
3: Penantian 7 tahun lamanya, Star Wars hadir kembali dengan judul Star Wars The Mandalorian and Grogu yang sudah mulai tayang di bioskop. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Check your armor first.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini.
5: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya akan kembali digelar tahun 2026 dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara. Pagelaran seni kolosal ini akan menampilkan keindahan serta keberagaman budaya Indonesia melalui perpaduan tari, musik dan teater pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan.
1: Pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya telah menjadi salah satu panggung seni kolosal yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2020,

0: 2022 lalu dalam perjalanannya, pagelaran ini terus berkembang. Jumlah peserta yang terlibat misalnya, dari jumlah awal 200 pelaku seni pada tahun 2025 berhasil menghadirkan 1.500 pelaku seni dengan total 28.000 penonton. Di tahun 2026, pagelaran ini mengangkat tema Hikayat Serikandi Nusantara. Tema ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perempuan-perempuan yang dalam cerita rakyat Indonesia menggambarkan nilai keteladanan, keberanian, dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Kita kemudian menyepakati bersama bahwa tahun 2026 temanya adalah Hikayat Serikandi Nusantara yang didedikasikan untuk para perempuan-perempuan, untuk para ibu-ibu, untuk para anak-anak kita yang akan meneruskan generasi bangsa ini. Dan harapannya tentu semua elemen kemudian mendukung kepada tema ini. Inilah yang menjadi diskusi kami berjilid-jilid.
0: Tidak hanya menampilkan cerita, pagelaran tahun ini juga akan menjadi salah satu produksi seni terbesar yang melibatkan talenta dari berbagai daerah. Total lebih dari 1.700 pelaku produksi akan terlibat, termasuk 387 penari budaya, 50 musisi tradisional, 119 anggota paduan suara, serta 60 personel orkestra di bawah arahan konduktor Afif Priyatna.
2: Tahun ini ada 1.700 orang yang terlibat di dalamnya. Dan juga siapa saja yang terlibat boleh dihadirkan slide saya supaya saya nggak lupa, kita semua juga nggak lupa, karena banyak sekali. Ada 700 seniman yang akan pentas di atas panggung pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Pastinya para penari kita yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, ada 387 penari.
0: Masyarakat yang ingin menyaksikan acara ini bisa membeli tiket di aplikasi MyBCA dengan kisaran harga Rp250.000 hingga Rp1.750.000. Melalui pagelaran ini, penyelenggara berharap budaya Indonesia tidak hanya menjadi tontonan, namun juga menjadi ruang kreatif yang terus hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
3: Bagi Anda para penggemar film yang terkenal dengan perang antar galaksi dan senjata lightsabernya, Star Wars patut berbahagia. Setelah penantian 7 tahun lamanya, Star Wars hadir kembali dengan judul Star Wars The Mandalorian and Grogu yang fokus pada petualangan Din Djarin dan muridnya dan seperti apa keseruannya, berikut liputannya.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: 7 tahun lamanya, para penggemar film yang identik dengan senjata pedang laser atau lightsaber Star Wars harus menunggu hingga film terbarunya yang berjudul Star Wars The Mandalorian and Grogu resmi rilis di bioskop pada 20 Mei 2026.
4: It's about revenge. It's about preventing another war.
5: Kerinduan para fans ini pun terlihat saat gala premiere film Star Wars terbaru. Berapa di antara datang bahkan mengenakan kostum khas Star Wars, seperti pakaian baja atau armor khas karakter Mandalorian, atau bahkan tak sedikit dari mereka yang membawa senjata khas Star Wars seperti pedang atau bahkan lightsaber. Mereka pun mengaku antusias dan tak sabar menantikan aksi dari makhluk fiksi bertelinga lebar yang akrab disebut sebagai Baby Yoda, yakni Togo Grogu, yang akan menjadi kejutan dalam film ini.
6: Gue excited banget sumpah, ini kita tunggu-tunggu banget yuk. Itu aja.
7: Udah kayak gini kalau gak bilang excited kayaknya gak pas sih.
8: Udah bodo saber loh, masa gak excited?
6: Soalnya sangat bagus sesuai ekspektasi harapannya ya. Benar-benar apa namanya, balik seperti yang dulu lagi Star Wars, kita benar kangen lah pokoknya sama Star Wars.
7: Ya, I hope it can bring apa ya, that Star Wars feel lagi ketika premier film Star Wars yang gede lagi di beberapa tahun yang lalu lagi.
8: Semoga Star Wars lebih besar lagi kayak dulu.
6: Bener-bener excited banget sih, karena ini one of the biggest release of a movie ya, Star Wars ya, since yang 7 tahun yang lalu. Wow, jadi bener-bener as a true Star Wars fan ya, gue ingat banget dari SMP nonton episode 3 pertama kali, itu bener-bener change my geek world lah. Itu bener-bener entrance gue ke the whole pop culture. Jadi menurut gue ini release aja Star Wars Mandalorian and Grogu, itu bener-bener ada inner child gue yang bahagia. Makanya gue kesini harus langsung full on mau nunjukin kalau gue ini benar-benar a true Star Wars fan. Because this is the way, guys.
5: Before going into harm's way. Film yang disutradarai oleh John Favreau ini tetap menampilkan elemen dasar khas film Star Wars, yakni pertempuran pesawat luar angkasa yang intens dan atmosfer petualangan antar galaksi yang megah. Film ini akan berfokus pada Din Djarin dan muridnya Grogu yang mendapat misi baru untuk menyelamatkan Rota the Hutt, putra Jabba yang diculik oleh musuh-musuh keluarganya. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta. We need a professional. Hang on.
3: What happens when you're not there to protect him? You good? Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 kian terasa. Sejumlah negara peserta sudah mulai mematangkan strategi termasuk merilis daftar pemain resmi mereka. Tidak hanya dari lapangan hijau, euforia juga terjadi di panggung hiburan lewat kolaborasi musik lintas benua.
9: Organisasi sepak bola dunia FIFA resmi memperkenalkan soundtrack atau lagu tema untuk laga pesta sepak bola dunia terbaru berjudul Goals. Yang menarik, lagu ini memadukan tiga kekuatan musik dari tiga benua berbeda. Idol K-pop Lisa Blackpink, penyanyi asal Brazil Anita, serta bintang Afrobeats Rema bersinergi menghasilkan nada berenergi tinggi untuk membakar semangat para penggemar di seluruh dunia. Dari panggung musik kita bergeser ke persiapan tim. Tim nasional Prancis secara resmi telah mengumumkan 26 nama pemain yang akan berjuang di turnamen sepak bola 2026 ini. Di antaranya ada Bryce Samba, Marcus Thuram hingga Kylian Mbappe. Skuad asal negeri mode ini dikenal memiliki keahlian yang sangat merata di setiap lini. Manajemen tim menegaskan bahwa setiap pemain memiliki peran krusial untuk membawa pulang trofi bergengsi tersebut.
10: Neymar Jr.
9: Sementara itu, sisi emosional datang dari bintang lapangan hijau Neymar. Ia menangis setelah namanya resmi masuk dalam skuad Brazil di turnamen sepak bola 2026 mendatang. Neymar menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling emosional dan membahagiakan dalam hidupnya. Seperti diketahui, dirinya harus menepi dari lapangan hijau sejak Oktober 2023 lalu akibat cedera serius. Melalui kanal YouTube pribadinya, pemain bernomor punggung 10 ini mengaku menangis hingga berjam-jam karena haru. Setelah seluruh disiplin menjalani masa rehabilitasi dan kerja kerasnya bersama tim medis, beserta keluarga akhirnya membuahkan hasil yang manis.
3: Ribuan lentera menerangi pusat kota Seoul, Korea Selatan dalam perayaan festival lentera teratai menjelang Hari Raya Waisak.
11: Parade menampilkan lentera raksasa berbentuk tokoh tradisional, para penampil dengan pakaian adat hingga pertunjukan musik khas Korea. Menariknya, sebuah robot berbentuk biksu turut ambil bagian dalam parade tahun ini dan menjadi perhatian para pengunjung sebagai sentuhan modern dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Festival Lentera Teratai telah berlangsung lebih dari 1.200 tahun sejak masa dinasti Silla dan melambangkan perdamaian, kebijaksanaan, serta kasih sayang. Festival ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional Korea Selatan pada tahun 2012 dan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2020. Hari Raya Waisak yang juga dikenal sebagai Vesak atau Buddha Purnima merupakan salah satu perayaan terpenting umat Buddha dan diperingati di berbagai negara Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Asia Timur.
3: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Benny Termawan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
12: Of the Mandalorian bounty hunter and a child.
13: Before going into harm's way, check your armor first.
14: We're protecting everything the rebellion fought for. need luck, you're gonna need it.
15: Hey.
12: Stories of the Mandalorian Bounty Hunter.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Kamis 21 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dirasakan sangat berat bagi pengusaha tahu di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka terancam gulung tikar akibat harga bahan baku yang melonjak tajam. Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap aksi sindikat pengoplos gas melon atau gas LPG bersubsidi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penyedia jasa ojek kambing di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah kebanjiran order.

Puluhan orang tua siswa memprotes rencana penutupan dan penggabungan SDN Baros Mandiri 7, Kota Cimahi. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah emak-emak memblokade jalur Provinsi Ponorogo Pacitan karena ganti rugi lahan yang tidak kunjung dibayarkan selama 13 tahun.

0: Sejumlah orang tua siswa SDN Baros Mandiri 7, Kota Cimahi, Jawa Barat, melakukan aksi protes menolak rencana penutupan dan penggabungan sekolah oleh Dinas Pendidikan Cimahi. Dengan membentangkan poster tuntutan, para wali murid meminta agar sekolah tidak ditutup. Mereka menilai pemindahan siswa ke sekolah lain akan membuat anak kembali beradaptasi serta menambah biaya antar jemput. Selain dapat mempengaruhi psikis anak, lokasi sekolah pengganti dinilai lebih jauh dan berisiko terhadap keamanan siswa.
1: Harapannya sekolahnya jangan ditutup, tetap berlanjut. Kalau ditutup itu kan banyak yang harus dipertimbangkan ya, seperti psikis anak, terus biaya juga lebih double lagi, lebih berlipat lagi.
0: Sementara itu, dari evaluasi Pemkot Cimahi menunjukkan jumlah siswa di SDN Baros Mandiri 7 tidak terpenuhi. Di sisi lain, Pemkot Cimahi juga membutuhkan tambahan daya tampung SMP. Para wali murid berharap Pemkot Cimahi kembali mengkaji rencana penutupan sekolah agar anak-anak tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman. Di lokasi lain, sejumlah emak-emak memblokade jalan provinsi penghubung Ponorogo Pacitan di Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam video yang viral, warga memblokade hampir separuh badan jalan menggunakan drum berisi tanah dan batu, serta memasang poster protes. Aksi ini dipicu ketidakjelasan ganti rugi lahan yang diklaim belum dibayarkan pemerintah sejak tahun 2013. Warga menyebut tanah mereka digunakan untuk pelebaran jalan provinsi dengan janji akan mendapat ganti rugi. Namun hingga kini kompensasi tersebut belum direalisasikan, meski sudah berkali-kali dituntut.
2: Karena saya merasa kehilangan hak, ya dong. Kalau dibodohi, tidak menipu pemerintah, kok nipu rakyat, tidak ada, Pak. Hanya menagih janji agar apa yang disampaikan oleh pemerintah konsekuen.
0: Pasca video viral, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turun ke lokasi dan bertemu warga. Pemerintah menyebut terdapat perbedaan data administrasi terkait status lahan yang akan didalami lebih lanjut.
3: Kalau jalan ini, pengurusan sertifikatnya di tahun 2022. Namun ada sertifikat tanah milik masyarakat tahun 2001 di tepi jalan. Maka dokumen resmi kami bunyinya seperti itu, bahwa dari 2001, artinya pada saat pelebaran jalan, ada sertifikat. Itu de jure-nya, de facto-nya masuk letter C, ini besok akan dibahas oleh rekan-rekan semua dengan kepala desa.
0: Usai mediasi, drum pemblokade dipindahkan ke tepi jalan dan pemerintah berjanji akan mencari solusi terkait sengketa lahan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tiga orang ABK tewas diduga akibat mengalami keracunan gas berbahaya ketika tengah melakukan pekerjaan perbaikan di bagian dalam palka tongkang di Sungai Batanghari, Jambi.
5: Tiga pekerja diduga mengalami keracunan gas berbahaya di dalam palka tongkang KMTS Daya Niaso yang sedang sandar di aliran Sungai Batanghari, Rabu pagi di kawasan Niaso, Kabupaten Muaro, Jambi, Jambi. Evakuasi para korban dilakukan tim SAR gabungan dari Basarnas dan Ditpol Airut Polda Jambi. Peristiwa berawal saat tiga korban sedang melakukan pekerjaan perbaikan di bagian dalam palka tongkang. Selang beberapa saat setelah memasuki palka, mereka mendadak lemas dan tidak memberikan respon sama sekali dari dalam lambung kapal. Khawatir dengan kondisi korban, pemilik kapal menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan kedaruratan. Adapun identitas tiga pekerja yang keracunan, masing-masing adalah Zulkarnain, Popo, dan Rudiansyah.
6: Adapun ketiga korban yang dapat kami evakuasi, yang pertama pada pukul 10.25, korban atas nama Zulkarnain, umur 42 tahun, dapat kita evakuasi dalam kondisi Mac Delta. Dan korban kedua pada pukul 11.03, berhasil kita evakuasi atas nama Popo, umur 32 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Dan korban terakhir pada 11.08 berhasil kita evakuasi atas nama Rusdiansa, umur 41 tahun. Semua korban kondisi Mac Delta atau meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Polda Jambi.
5: Tiga korban tewas yang berhasil evakuasi dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk menjalani visum. Nugroho Kusumawan, Jambi.
4: Ratusan aset milik Harvey Muiz dan Sandra Dewi dilelang oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, mulai dari 9 mobil mewah, puluhan tas hingga perhiasan. Hasil lelang akan disetor ke kas negara.
7: Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung melelang barang rampasan terpidana korupsi tata kelola timah Harvey Muiz. Dalam penyelenggaraannya, BPA Fair di kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dilelang sebanyak 308 aset dalam 245 lot dengan target 75% laku terjual. Aset milik Harvey Muiz yang dipamerkan terdiri dari mobil mewah seperti Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz hingga Mini Cooper. Daftar lengkap barang yang dilelang dapat dilihat di situs bpafair.com. Satu unit mobil Ferrari berwarna merah misalnya dibuka dengan harga 6,5 miliar rupiah. Ada pula satu unit mobil McLaren warna biru yang dibuka dari harga 2,8 miliar rupiah. Selain mobil mewah, ada 84 tas dari merek mewah yang dilelang, mulai dari Hermes, Louis Vuitton, Chanel, dan Dior. Di antaranya ada tas mewah Hermes Lindy warna merah yang dibuka dari harga 65 juta rupiah, serta tas-tas lainnya dengan nilai puluhan juta rupiah. Perhiasan milik Sandra Dewi juga dilelang. Salah satunya kalung emas 18 karat dengan berat 9,38 gram yang dilelang mulai harga Rp25.930.000. Kalung bertuliskan Sandra itu bermatakan 44 butir berlian. Kemudian ada juga kalung emas bertuliskan Sandra Dewi yang dilelang mulai harga Rp33 juta. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan barang-barang yang dilelang berasal dari perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil lelang akan disetor ke kas negara. Rangkaian kegiatan BPA Fair berlangsung mulai 18 Mei sampai 21 Mei 2026.
4: Presiden Prabowo mengajak masyarakat melapor bila ada anggota TNI Polri yang tidak bekerja semestinya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk melapor apabila ada anggota TNI Polri yang bekerja tidak dengan semestinya. Presiden Prabowo bahkan menyebut masyarakat bisa melaporkan langsung pada dirinya apabila menemukan anggota TNI Polri yang menyeleweng.
1: Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai senior, saya sebagai alumni, saya nggak ragu-ragu. Jangan mencemarkan TNI dan Polri, saudara-saudara sekalian. TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video.

0: jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya.
1: Saudara-saudara sekalian, ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap merasa pilu menerima kritik keras dari anggota PDI Perjuangan yang saat ini berada di luar pemerintahan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di Kompleks Parlemen. Sebelum menutup pidato, Prabowo sempat menyinggung kritik yang kerap dilayangkan oleh sejumlah anggota parlemen dari PDI Perjuangan terhadap dirinya dan Kabinet Merah Putih. Prabowo mengaku pilu saat membaca dan mendengarkan sejumlah kritik tersebut. Namun dibalik itu, ia memahami kritik yang disampaikan PDI Perjuangan merupakan sebuah bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pemerintah yang saat ini ia jabat. Presiden menyebut dirinya menghormati keputusan Partai Banteng yang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya posisi tersebut penting untuk menjaga demokrasi dan prinsip check and balance. Prabowo pun berterima kasih kepada PDI Perjuangan karena dinilai berjasa bagi demokrasi.
0: Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian.
2: Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap aksi sindikat pengoplos gas melon atau gas LPG bersubsidi. Sindikat ini beraksi dengan memindahkan isi gas dari tabung kilogram ke dalam tabung gas non-subsidi 5,5 kilogram dan 12 kilogram demi untung yang lebih banyak.
3: Jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta mengamankan 4 orang pria sindikat pengoplos tabung gas LPG subsidi. Mereka diamankan pada Kamis 14 Mei 2026 lalu di salah satu rumah kontrakan di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sindikat ini beroperasi dengan membeli banyak gas melon atau gas subsidi 3 kg. Dengan sejumlah peralatan, isi gas dari tabung subsidi ini kemudian dipindahkan ke dalam tabung gas non-subsidi, yakni tabung 5,5 kg dan tabung 12 kg. Adapun keempat pelaku yang diamankan yakni ST, AS, IW, dan BI. Mereka diketahui telah beraksi sejak sebulan belakangan. Mereka mendapatkan gas subsidi dengan membeli di sejumlah wilayah, mulai dari Bantul hingga Kulon Progo. Selain mengamankan keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit truk, satu unit mobil bak terbuka, 364 tabung gas berbagai ukuran, serta beberapa alat untuk memindahkan isi gas.
4: Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
3: Sindikat ini beraksi berbekal tutorial YouTube. Dalam sehari, sindikat ini mampu memindahkan sekitar 20 gas LPG. Dalam sebulan, sindikat ini mampu meraih omset hingga Rp75 juta.
5: Pidana oplosan, menyerahkan tabung LPG 3 kg kepada LPG non-PSU, yaitu akhirnya semuanya adalah untuk 5,5 kg dan juga 12 kg. Kalau kami memastikan ini adalah tindakan yang legal, ini tindakan yang sudah belum dilaksanakan, karena memang ini bisa mengganggu ketersediaan LPG 3 kg di masyarakat. Pada dasarnya, Pertamina sudah melaksanakan tindakan preventif, kami bekerja sama, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan aparat hukum terkait distribusian program ini terutama di Kota Yogyakarta.
3: Akibat perbuatannya, keempat pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Salah satu cara untuk mencegah obat-obatan tertentu yang beresiko tinggi jika disalahgunakan, pemerintah melalui lintas sektoral berupaya untuk mencegah dan menindak penyalahgunaannya yang menyasar semua golongan masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Melalui edukasi mengenai bahayanya obat-obatan tertentu atau OOT dan pengawasan peredaran obat di masyarakat, Badan POM bersama Polri dan pemerintah daerah menginisiasi Aksi Nasional Pencegahan Penggunaan Obat-Obatan Tertentu yang dilaksanakan di 33 kabupaten kota UPT BPOM di seluruh Indonesia. Dalam konferensi persnya di kantor BPOM di Denpasar Kamis pagi, pihak BPOM memberikan penjelasan mengenai dampak penyalahgunaan OOT tersebut yang bisa menyebabkan ketergantungan, kerusakan otak permanen, perubahan mental dan perilaku, hingga mengakibatkan kematian. Dalam acara yang sama juga disertakan barang bukti OOT hasil sitaan operasi yang dilakukan BPOM Denpasar dari tahun 2023 yang terdiri dari 173 ribu pieces yang terdiri dari tramadol, trihexyfenidil, dan ketamin HCL dengan nilai ekonomi sekitar Rp200 juta.
7: Mungkin dari kasus-kasus yang besar terlihat kecil ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi, bukan itu yang utama kami cari, tetapi bagaimana dampaknya kepada kesehatan untuk mencegah generasi muda kita, generasi bangsa kita dari bahaya yang dapat nanti mempengaruhi tentu saja perkembangan bangsa ini.
6: 15 orang tersangka telah ditahan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran OOT ini. Dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan, para tersangka akan dijerat dengan pasal 435, 436 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Ratusan warga Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat antri paket sembako berupa beras dan minyak goreng gratis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
1: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
0: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkembang.

0: kualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Ratusan warga Karetengsin, Kecamatan Tanah Abang memadati kantor Kelurahan Karetengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga menyambut baik pendistribusian sembako beras dan minyak goreng gratis.
1: Ratusan warga nampak memadati halaman kantor Kelurahan Karetengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka datang mengambil nomor antrean untuk kemudian mengambil distribusi beras sebanyak 10 kg dan minyak 2 liter. Pendistribusian ini dilakukan untuk alokasi periode Februari dan Maret 2026 dan warga mendapatkan 20 kg beras serta 4 liter minyak goreng. Dengan mendapatkan bantuan ini, diakui sejumlah warga dapat membantu selama 1 bulan ke depan dan berharap pemerintah selalu memperhatikan rakyat kecil.
2: Lagi ngambil bantuan.
3: Bantuan apa bantuan?
2: Berupa beras sama minyak.
3: Berapa banyak?
2: Untuk beras 2 karung, kalau minyak 2 juga. 2 bungkus. Minyak berapa ya? 10 kilo. Ya, 10 kilo jadi 2.
4: Gratis, Pak.
3: Gratis?
4: Iya.
3: Dari
4: pemerintah mungkin.
3: Dari pemerintah ya. Tanggapannya gimana setelah menerima beras gratis ini?
4: Alhamdulillah sih.
3: Oh gitu ya.
1: Sebanyak 2.233 kepala keluarga hasil dari pendataan Bappenas akan menerima bantuan ini.
5: Ini dalam rangka penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Februari sampai Maret tahun 2026. Di Kelurahan Karetengsin ada sejumlah 2.233 PBP penerima bantuan.
1: Pendistribusian akan dilakukan selama 1 minggu ke depan untuk memenuhi pencapaian 2.232 warga terakomodir. Galih Putra, Jakarta.
0: Diakui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dirasakan sangat berat bagi pengusaha tahu di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka terancam gulung tikar akibat harga bahan baku kedelai, plastik, garam, serta bahan bakar melonjak tajam. Yang mirisnya, mereka terpaksa merumahkan sebagian karyawan. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
6: Nilai tukar rupiah atas dolar Amerika semakin melemah akhir-akhir ini. Tentu hal ini sudah mulai dirasakan dampak negatifnya oleh para pengusaha, terutama pengusaha mikro kecil menengah yang ada di Tasikmalaya. Saat ini saya berada di pengusaha tahu tempe di kawasan Mangkubumi. Kita ingin mendengar apa yang sebenarnya mereka rasakan.
7: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus alami pelemahan akhir-akhir ini. Dalam penutupan pasar Selasa petang, nilai jual rupiah mencapai Rp17.700 per dolar Amerika. Kondisi ini berdampak bagi pengusaha tahu di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satunya Imin Muslimin, pengusaha tahu di Kecamatan Mangkubumi. Meski tetap produksi, usahanya terancam gulung tikar akibat harga bahan baku melonjak tajam. Kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Harga plastik ikut terkerek dari Rp700.000 per bal menjadi Rp1.050.000 per bal. Belum lagi, harga garam dan bahan bakar juga ikut-ikutan mahal.
6: Dampak dari terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini seperti apa yang Pak Imin rasakan?
8: Sekarang ini sangat drastis ya untuk bahan baku yang terus melonjak sampai hampir gak ada untungnya kalau sekarangnya usaha. Yang pertama bahan baku kedelai dari Rp9.000 sekarang Rp11.000.
7: Imin mengakui keuntungan produksi tahu saat ini sangat tipis, bahkan ia menyebut setipis tisu. Fakta ini semakin miris karena ia harus merumahkan karyawan bergiliran agar pabrik tetap operasional. Jika setiap hari 8 orang pekerja, kini hanya 6 orang saja.
8: Daripada itu saya masih bertahan, tapi mengurangi tenaga kerja. Sekarang ada yang libur 1 orang, karena kan tidak sesuai lah sama pendapatan.
6: Jadi semakin tipis pendapatannya, Pak?
8: Bukan tipis lagi, kayak tisu kalau dibilangin.
7: Di Boyolali, Jawa Tengah, para produsen di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, terpaksa mengurangi ukuran tempe. Tempe yang biasanya memiliki panjang 30 cm, kini dipangkas menjadi 27 cm. Bahkan untuk varian harga Rp2.500, ukurannya kini hanya 13 cm.
9: Berhubung harga naik, dijual Rp6.000. Kalau tempe itu tidak bisa tahu, tempe tidak bisa paling-paling ukuran saja diperkecil kalau harga masih tetap biasa. Nanti kalau harganya dinaikkan, yang jual juga kesusahan. Biasanya gorengan itu Rp1.000, masa Rp1.200 kan ganjil. Nah itu, jadi kalau gorengan biasanya Rp1.000 ya Rp1.000, tapi bentuknya saja gorengannya agak kecil gitu.
7: Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2026 di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Selasa sore, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyebut, kondisi ekonomi Indonesia relatif kuat di tengah ketidakpastian global. Purbaya menegaskan pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mengklaim belanja negara dan stimulus yang digelontarkan mulai memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
10: Waktu hitung kita emang sudah ambil angka rupiah tertentu yang berbeda dengan asumsi APBN yang kemarin. Jadi nggak usah khawatir, itu sudah kita perhitungkan. Jadi kita masih menghadapi ketidakpastian di Timur Tengah yang membuat harga komoditas bertahan di level yang tinggi seperti minyak, CPO, emas, naik sedikit, tembaga juga naik.
7: Di atas semua, masyarakat menengah ke bawah merasakan ekonomi Indonesia berada di bawah tekanan akibat kombinasi tantangan global dan domestik. Harga bahan pangan kian mahal, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga tingginya ketergantungan impor energi membuat situasi tidak menentu, namun kita semua harus menghadapinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Cara tak biasa dilakukan penjual hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur. Untuk menarik minat pembeli, penjual memberi hadiah boneka domba yang menggemaskan. Penjual pun mempromosikan hewan kurban secara daring, serta menggratiskan ongkos kirim untuk area Surabaya dan sekitarnya.
11: Beli hewan kurban berhadiah boneka domba. Katanya nggak ada minimal pembelian, jadi beli satu hewan kurban langsung dapat satu boneka. Gemes.
12: Deretan boneka domba yang menggemaskan di salah satu lapak hewan kurban mencuri perhatian. Lokasinya ada di sisi selatan Universitas Terbuka Surabaya, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Boneka ini tak sekadar menjadi hiasan, tapi akan diberikan secara cuma-cuma tiap pembelian satu ekor hewan kurban. Penjual pun mempromosikan hewan kurban secara daring dan menggratiskan ongkos kirim untuk area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Jika berada di luar area itu, pembeli akan dikenai ongkos kirim atau mengikuti salur kurban. Nantinya, daging hewan kurban akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Bagi pembeli yang melaksanakan ibadah kurban, akan mendapat sertifikat, laporan foto dan video, serta hadiah boneka.
11: Dalam sehari, penjual rata-rata live 2-3 kali di platform media sosial. Dan penontonnya lumayan banyak loh, sampai ratusan. Saya mau ganggu sebentar penjualnya yang lagi live ini. Mas, permisi. Ya, saya boleh nongol sedikit nggak ini ke platform media sosialnya? Nah, kalau penjualan secara online, ini kan pembelinya bisa aja dari seluruh Indonesia, Mas. Terus nanti pengiriman hewan kurbannya gimana?
13: Nah, kalau untuk di luar Jawa Timur, kita ada program salur kurban nih, Mbak. Jadi, apa yang kurban kita salurkan hewannya ke tempat pelosok kayak gitu. Nah, kalau untuk area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, kita kirim ke lokasi seperti itu.
11: Langsung. Oh, jadi bisa dikirim langsung ya sampai tujuan.
13: Ya,
11: nah,
13: free
11: untuk
13: ongkir juga.
11: Oh, lokasi yang terdekat free ongkir.
13: Ya,
11: itu area mana saja, Mas?
13: Surabaya, Sidoarjo dan Gresik gitu.
11: Untuk area luar yang di situ, berapa sih biaya pengirimannya, Mas?
13: Kalau kambing start 100.000 gitu per ekor biaya pengirimannya.
12: Sejumlah calon pembeli pun mulai berdatangan menggali informasi tentang jenis, harga, hingga cara pengiriman hewan kurban yang akan dibeli.
14: Yang dicari kambing, selama ini masih lihat-lihat dulu. Harganya sesuai, kambingnya juga bagus-bagus semua. Ada promo, dapat boneka.
12: Harga hewan kurban tahun ini di masing-masing penjual cukup beragam. ada yang sama dengan tahun lalu, namun ada juga yang mengalami kenaikan pada tahun ini. Di lapak yang satu ini, domba dijual mulai 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Tak jauh dari harga kambing yang ditawarkan mulai 2,8 hingga 5 juta rupiah. Sementara sapi dibanderol 19 sampai 30 juta. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penyedia jasa ojek kambing di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah kebanjiran order. Dalam satu hari, mereka mampu melakukan hingga 8 kali pengiriman dengan cuan ratusan ribu rupiah per hari. Kebanjiran order juga turut dirasakan peternak sapi Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jelang Idul Adha, peternak sapi mampu meraup cuan hingga ratusan juta rupiah.
15: Suasana pasar hewan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah semakin ramai jelang Hari Raya Idul Adha. Ratusan ekor kambing diperjualbelikan oleh pedagang dan pembeli. Kondisi ini membawa berkah bagi para penyedia jasa ojek kambing. Mereka memodifikasi sepeda motor dengan keranjang bambu dan kayu untuk mengangkut kambing ke rumah pelanggan. Satu unit motor ojek kambing mampu membawa 2 hingga 3 ekor kambing sekaligus. Dalam satu hari, tukang ojek kambing bisa menerima 5 hingga 8 kali pengiriman.
16: Ya pelanggan, ya maksudnya itu ya dari mana aja lah kita itunya. Yang beli kambing bisa dianterin kemana gitu sampai tujuan. Ya ongkosnya dari 50 sampai 100. Tergantung jarak jauhnya. Jarak dekatnya ya.
15: Dari usaha musiman ini, para pengojek kambing dapat meraup penghasilan hingga Rp350.000 per hari. Berkah jelang Idul Adha turut dirasakan peternak sapi di Desa Dawuan Lor, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Di kandang milik Andi Rohman, berbagai jenis sapi kurban ia pelihara, yakni jenis Simmental, Limosin, hingga sapi jenis Belgian Blue. Sapi kurban yang dipelihara berukuran jumbo, mulai dari berat 800 kg hingga di atas 1 ton. Selain kebersihan kandang, kesehatan hewan kurban juga menjadi perhatian Andi Rohman. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Andi Rohman pun kebanjiran pesanan sapi kurban. Bahkan pesanan sapi kurban jumbo ini tidak hanya datang dari masyarakat Lumajang, namun hingga Surabaya dan Jakarta.
17: Harga mulai 23 sampai harga 95.
18: Sementara ini pemasaran kemana saja?
17: Pemasarannya ada yang Surabaya, terus kemudian dalam kota, juga kadang ada permintaan untuk ibu kota ini masih proses.
15: Dari usaha peternakan sapi kurban ini, Andi Rohman bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang turnamen Federasi Bola Basket Internasional, Timnas Basket Putri U18 Indonesia menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Jelang tampil di turnamen Federasi Bola Basket Internasional FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier, Timnas Basket Putri U18 Indonesia menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Di turnamen yang juga merupakan kualifikasi FIBA Asia U18 ini, pelatih Amin Prihantono menyiapkan 15 pemain termasuk satu pemain diaspora.
1: 15 pemain yang menjalani pemusatan latihan Timnas Basket Putri U18 Indonesia ini merupakan pemain yang lolos dari dua tahap proses seleksi yang digelar sejak akhir Februari lalu. Sebagian besar nama-nama dari skuad Timnas U18 Putri Indonesia ini juga merupakan nama-nama yang membawa Timnas Basket Putri U16 Indonesia menjadi juara pada turnamen SEABA U16 tahun lalu. Di FIBA U18 Women's Asia Cup SEABA Qualifier di Filipina 2 hingga 6 Juni mendatang, pelatih tim Indonesia Amin Prihantono optimistis anak-anak asuhnya dapat menunjukkan penampilan terbaik. Apalagi ajang ini juga menjadi ajang kualifikasi turnamen FIBA Asia U18.
2: Dengan sisa waktu yang ada, yang akan kita build banget di sini adalah bonding atau chemistry satu sama lain antar pemain. Jadi mungkin nanti kita berharapnya dengan mereka nggak ngomong, switch udah bisa terjadi. Dengan mereka nggak ngomong, dengan mereka nggak teriak, temannya udah tahu, oh temen gue sebelah sana kosong passing, itu yang kita harapkan.
1: Dari 15 pemain yang saat ini menjalani pelatnas, Amin juga memanggil Laura Lingga, pemain diaspora yang bersekolah di Amerika Serikat.
3: Menurut aku sih berguna banget ya, jadi kan pengalaman dari luar, gimana cara decision makingnya dan lain-lain, itu bisa bantu ngasih energi juga ke Timnas Indonesia ini.
1: Rencananya, Timnas Basket Putri U18 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta hingga akhir Mei. Beberapa pertandingan uji coba juga sudah diagendakan sebelum tim bertolak ke Filipina.

0: Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Kegiatan mendaki gunung dan trail running sedang marak di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Lalu apa yang harus disiapkan dan dilakukan pendaki saat mendekati puncak?

0: Dekat dengan gunung yang erupsi sempat dialami oleh Andika Pratama, salah seorang anggota Wanadri. Andika dan rekan-rekannya sedang merintis jalur pendakian di Gunung Suket, Jawa Timur saat Gunung Raung erupsi besar pada Juli 2015. Lokasi mereka berjarak sekitar 2 km dari pusat letusan. Erupsi Gunung Raung kala itu terbilang besar hingga menyebabkan penutupan sejumlah aktivitas penerbangan.
1: Emang udah mulai kerasa tuh kayak getaran gempa, kemudian binatang-binatang tuh udah berisik lah Kang, ada yang mungkin ada yang turun gitu. Mungkin karena jaraknya agak dekat gitu ya, jadi ada gejala-gejala alam sebenarnya yang bisa kita lihat gitu secara langsung gitu.
0: Riset dan perencanaan sebelum perjalanan, manajemen peralatan dan logistik, serta rencana evakuasi yang telah disiapkan jika terjadi suatu bahaya, membuat Andika dan rekan-rekannya lebih tenang menghadapi situasi. Dalam kondisi tenang itulah, penyintas bisa memutuskan tindakan apa yang selanjutnya akan diambil.
1: Alhamdulillahnya kita masih bisa tetap tenang nih. Karena peralatan kita masih pede, kita logistik masih bawa. Andai pun kita harus cari perlindungan, kita masih bawa logistik. Karena kan emang di kita diwajibkan untuk membawa peralatan cadangan dan makanan cadangan. Kita udah ngitung operasional 4 hari, cadangan 2 hari lah. Seandainya, meledak nih beneran, ya kita cari tempat perlindungan, kita masih bisa ada waktu 2 atau 3 hari untuk bertahan hidup dengan perbekalan yang kita masih ada.
0: Soma Suparsa, salah seorang anggota senior Wanadri mengungkapkan, seorang pendaki sudah harus bisa memitigasi berbagai risiko yang akan terjadi sebelum melakukan pendakian. Erupsi sebuah gunung memang tidak dapat dipastikan waktunya, namun gunung yang akan erupsi sudah menunjukkan sejumlah gejala.
2: Kalau menurut saya, mendaki gunung itu harus ada persiapan yang bagus. Ada 3 unsur ya, dipersiapkan, mungkin masuk ke mitigasi dan selamat. Satu, pertama, kita harus dapat informasi yang jelas dari badan-badan terkait. Terutama untuk pendakian gunung itu, yaitu tadi PPMG, Pusat Vulkanologi, Badan Geologi, untuk cuaca adalah badan BMKG.
0: Basarnas Bandung mengingatkan, pendaki yang berada di kawasan gunung saat terjadi erupsi diminta untuk tetap tenang dan tidak terpencar dan tetap di jalur pendakian agar lebih mudah dievakuasi. Selain itu, penting bagi para pendaki ataupun trail runner untuk membawa peralatan yang memudahkan tim pencarian untuk mendeteksi keberadaan survivor.
3: Apabila sudah HP atau jaringan tidak ada, ya mungkin bisa mencari, ya bisa menggunakan sinyal dari satu, bisa menggunakan fluid, ya. Yang kedua, bisa menggunakan asap ya, pembakaran asap sehingga di gunung, sehingga tim mudah mencari lokasi-lokasi tersebut. Kemudian bisa memungkinkan kalau cuaca siang, atau apa, bisa menggunakan cermin.
0: Lebih baik lagi, jika survivor membawa alat seperti personal locator beacon atau PLB agar titik koordinat survivor lebih mudah dideteksi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Bagi Anda para penggemar film Star Wars, tidak perlu menanti lebih lama untuk menyaksikan petualangan Baby Yoda. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Pagelaran Sabang Merauke hanya di Indonesia yang punya, akan kembali digelar tahun 2026 dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pagelaran seni kolosal ini akan menampilkan keindahan serta keberagaman budaya Indonesia.
5: Pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya telah menjadi salah satu panggung seni kolosal yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2022 lalu, dalam perjalanannya, pagelaran ini terus berkembang. Jumlah peserta yang terlibat misalnya, dari jumlah awal 200 pelaku seni pada tahun 2025 berhasil menghadirkan 1.500 pelaku seni dengan total 28.000 penonton. Di tahun 2026, pagelaran ini mengangkat tema Hikayat Sri Kandi Nusantara. Tema ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perempuan-perempuan yang dalam cerita rakyat Indonesia menggambarkan nilai keteladanan, keberanian, dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Kita kemudian menyepakati bersama bahwa tahun 2026 temanya adalah Hikayat Sri Kandi Nusantara yang didedikasikan untuk para perempuan-perempuan, untuk para ibu-ibu, untuk para anak-anak kita yang akan meneruskan generasi bangsa ini. Dan harapannya tentu semua elemen kemudian mendukung kepada tema ini. Inilah yang menjadi diskusi kami berjilid-jilid.
5: Tidak hanya menampilkan cerita, pagelaran tahun ini juga akan menjadi salah satu produksi seni terbesar yang melibatkan talenta dari berbagai daerah. Total lebih dari 1.700 pelaku produksi akan terlibat, termasuk 387 penari budaya, 50 musisi tradisional, 119 anggota paduan suara, serta 60 personel orkestra di bawah arahan konduktor Afif Priyatna.
7: Tahun ini ada 1.700 orang yang terlibat di dalamnya. Dan juga siapa saja yang terlibat boleh dihadirkan slide saya supaya saya nggak lupa, kita semua juga nggak lupa, karena banyak sekali. Ada 700 seniman yang akan pentas di atas panggung pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya. Pastinya para penari kita yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, ada 387 penari.
5: Masyarakat yang ingin menyaksikan acara ini bisa membeli tiket di aplikasi MyBCA dengan kisaran harga Rp250.000 hingga Rp1.750.000. Melalui pagelaran ini, penyelenggara berharap budaya Indonesia tidak hanya menjadi tontonan, namun juga menjadi ruang kreatif yang terus hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Gita Miningrum.

0: aktivis Armada Global Sumut oleh Israel. Di Italia dan Irlandia, ratusan orang turun ke jalan untuk menuntut pembebasan para aktivis serta mendesak pemerintah masing-masing mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.
1: Mereka bukan aktivis Global Sumut Flotilla, namun para pengunjuk rasa yang menirukan posisi aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel dengan berlutut dan tangan terikat di belakang punggung. Tindakan ini merupakan aksi solidaritas pengunjuk rasa di Roma, Italia, di depan gedung parlemen. Dalam unjuk rasa itu, para peserta menuduh negara-negara Barat turut bertanggung jawab atas aksi-aksi Israel dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer. Sementara itu, di Dublin, Irlandia, ratusan pendukung Palestina membawa bendera dan spanduk protes sambil menuntut pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Israel.
2: They can talk as much as they want about the Irish citizens that have been kidnapped by Israel. They can condemn as much as they want, but actions speak louder than words, and we need our Irish.
1: Aksi di Roma dan Dublin menjadi bagian dari seruan internasional yang menuntut pembebasan para aktivis serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel terkait pencegatan armada tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi dari para WNI yang saat ini masih ditahan oleh otoritas Israel. Sugiono menegaskan apa yang terjadi kepada 9 WNI bukanlah kasus penculikan, melainkan pencegatan dan penahanan.
3: Saya tidak tahu berapa lama, karena kalau berdasarkan ini, kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu terjadi, deportasi, itu tidak ada saat ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep karena memang mereka melarang, saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut, untuk kepentingan apapun.
0: Warga Palestina di desa Khan al-Ahmar, Yerusalem Timur secara tegas menolak perintah evakuasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Israel. Perintah ini dikhawatirkan akan memperluas pemukiman ilegal Israel. Sementara itu, bulldozer milik militer Israel menghancurkan sebuah pabrik semen milik keluarga Palestina di desa Karbata Bani Harith, dekat Ramallah. Penghancuran dilakukan tanpa peringatan. Situasi di desa Khan al-Ahmar yang berada di timur Yerusalem kini kembali tenggelam. Rumah-rumah dengan atap seng yang berdiri di sepanjang jalan penghubung Yerusalem dan Jericho ini terancam dihancurkan oleh pemerintah Israel. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah menandatangani perintah untuk mengusir warga dari wilayah tersebut. Pengusiran ini diduga kuat sebagai bagian dari rencana Israel untuk membangun sabuk pemukiman di sekeliling Yerusalem Timur. Jika desa ini dihancurkan, maka wilayah geografis Palestina akan terputus total, sekaligus memenuhi ambisi Israel untuk memperluas wilayah Yerusalem hingga ke perbatasan Laut Mati. Kepala Dewan Desa Khan al-Ahmar menegaskan bahwa masyarakatnya sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1952.
4: الخان الأحمر هي قرية فلسطينية عمرها الافتراضي مئات السنين لأن هي تربط بين الشرق والغرب بين بيت المقدس والعالم العربي هذه القرية موجودة من أنا أهلنا موجودين فيها من 1952 هذه تمتح جينا أولا نحن من 48 جينا هاي الأراضي 1952 نهاية 1952
0: Situasi di desa Karbata Bani Harith kembali mencekam setelah sejumlah bulldozer milik Israel meratakan pabrik semen setempat pada Rabu. Pihak manajemen menyatakan penghancuran tersebut dilakukan secara sepihak, padahal kuasa hukum mereka sedang dalam proses mengurus perizinan resmi dengan administrasi sipil Israel. Proses penghancuran ini juga diwarnai ketegangan, di mana aparat Israel melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga yang protes. Bagi warga setempat, pabrik semen ini bukan hanya sekedar bangunan, melainkan jantung ekonomi yang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak pekerja, kontraktor, dan pemilik toko bangunan di tengah situasi konflik. Kini, ratusan keluarga terancam kehilangan mata pencaharian mereka.

0: ما يعني بيعتبر مصدر مشاكل رئيسي بالنسبة في الظروف اللي احنا فيها وحالة الحرب يعني، ومصدر رزق لكثير من العمال يعني. وأقول لك مش بس داخل عمال المصنع يعني، كانوا أغلب أصحابين الورشات والمقاولين يعتمدوا في رزق من وراء هذا المصنع في رزقتهم يعني. يعني الورشات اللي أغلبها كانوا بنصبها كان عمال بسيطين، مقاولين بسيطين، والحمد لله رب العالمين يعني.
1: Pihak Dewan Desa menyatakan operasi ini merupakan dampak langsung dari kebijakan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang sebelumnya juga memerintahkan evakuasi desa Khan al-Ahmar. Selain pabrik, sekitar 10 rumah warga di area tersebut kini juga terancam penggusuran akibat ekspansi pemukiman ilegal Israel. Zionis Israel kembali gempur distrik Tirus, Lebanon pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Belasan orang tewas dalam insiden serangan kali ini. Kita ke informasi berikutnya, militer Amerika Serikat mencegat sebuah kapal tanker berbendera Iran di Teluk Oman. Di saat yang sama, puluhan kapal dan tanker masih tertahan di dekat Selat Hormuz di tengah pembahasan aturan baru pelayaran oleh Iran.
2: Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menunjukkan helikopter militer mengawasi sebuah kapal tanker minyak berbendera Iran sebelum akhirnya pasukan marinir diterjunkan ke atas dek kapal. Menurut pejabat Amerika Serikat, pasukan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang diduga terkait pelanggaran aturan sanksi maritim. Setelah penggeledahan dan pemberian instruksi kepada awak kapal, tanker tersebut dilaporkan diizinkan melanjutkan pelayaran dengan perubahan rute. Puluhan kapal dan tanker minyak terlihat masih berlabuh di perairan dekat Kasab, Oman, di tengah ketidakpastian mengenai akses pelayaran di Selat Hormuz. Situasi ini terjadi saat Iran dan sejumlah negara terkait terus membahas mekanisme baru pengaturan jalur pelayaran strategis tersebut. Rekaman yang diambil pada 17 Mei lalu menunjukkan deretan kapal dan tanker minyak berlabuh di lepas pantai kota Kasab, Oman, yang terletak di pintu masuk Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan Teheran terus berkoordinasi dengan Oman dan pihak terkait untuk menyusun mekanisme pelayaran di kawasan tersebut. Di tengah ketegangan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan menunda rencana serangan militer terhadap Iran karena masih berlangsungnya negosiasi antara kedua pihak.
1: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 kian terasa. Sejumlah negara peserta sudah mulai mematangkan strategi, termasuk merilis daftar pemain resmi mereka. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
2: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
1: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Banjir melanda sejumlah kawasan di Cina pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Puluhan orang dinyatakan tewas. Di hari yang sama, gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang Malatya, Turki. Dilaporkan getaran gempa terasa hingga ke Lebanon.
5: Wilayah tengah dan barat daya Cina dilanda banjir pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Banjir menewaskan setidaknya 22 orang, sementara 20 lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian oleh regu darurat yang dikerahkan otoritas setempat. Banjir dipicu oleh hujan deras yang melanda Cina beberapa hari terakhir. Curah hujan yang lebat mendesak regu darurat untuk melakukan operasi penyelamatan dan pencarian dalam skala besar demi menjangkau ratusan warga yang terdampak oleh air yang naik dengan pesat. Tak hanya itu, banjir juga memicu kerusakan infrastruktur bangunan dan memutus jaringan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak banjir. Pada Selasa 20 Mei, Kementerian Sumber Daya Air Cina telah memberlakukan respon darurat pengendalian banjir tingkat 4 di 7 provinsi dan menginstruksikan otoritas di wilayah tersebut untuk menerapkan hal serupa sebagai upaya dalam meminimalisir dampak banjir. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik gempa mengguncang wilayah Malatya, Turki. Sejumlah warga panik dan bergegas untuk keluar gedung mencari tempat perlindungan yang aman. Gempa dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah timur Turki pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Media setempat menyatakan sejumlah provinsi terdekat seperti Adiyaman, Elazig, dan Kahramanmaras merasakan getaran dari gempa bumi. Tak hanya itu, gempa juga dinyatakan terasa hingga sejumlah lokasi di Lebanon, media setempat melaporkan. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban jiwa atau kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa. Sementara otoritas setempat dilaporkan tengah melanjutkan pemeriksaan di daerah-daerah yang terkena gempa.
4: Kita beralih ke informasi lain, demam turnamen sepak bola Akbar 2026 kian terasa. Sejumlah negara peserta sudah mulai mematangkan strategi, termasuk merilis daftar pemain resmi mereka. Tidak hanya dari lapangan hijau, euforia juga terjadi di panggung hiburan lewat kolaborasi musik lintas benua.
6: Organisasi sepak bola dunia FIFA resmi memperkenalkan soundtrack atau lagu tema untuk laga pesta sepak bola dunia terbaru berjudul Goals. Yang menarik, lagu ini memadukan tiga kekuatan musik dari tiga benua berbeda. Idol K-pop Lisa Blackpink, penyanyi asal Brazil Anita, serta bintang Afrobeats Rema bersinergi menghasilkan nada berenergi tinggi untuk membakar semangat para penggemar di seluruh dunia.
7: clothes from my head to my toes. Yes, I'm gold.
6: Dari panggung musik kita bergeser ke persiapan tim. Tim nasional Prancis secara resmi telah mengumumkan 26 nama pemain yang akan berjuang di turnamen sepak bola 2026 ini. Di antaranya ada Bryce Samba, Marcus Thuram hingga Kylian Mbappe. Skuad asal negeri mode ini dikenal memiliki keahlian yang sangat merata di setiap lini. Manajemen tim menegaskan bahwa setiap pemain memiliki peran krusial untuk membawa pulang trofi bergengsi tersebut.
8: Neymar Junior.
6: Sementara itu, sisi emosional datang dari bintang lapangan hijau Neymar. Ia menangis setelah namanya resmi masuk dalam skuad Brazil di turnamen sepak bola 2026 mendatang. Neymar menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling emosional dan membahagiakan dalam hidupnya. Seperti diketahui, dirinya harus menepi dari lapangan hijau sejak Oktober 2023 lalu akibat cedera serius. Melalui kanal YouTube pribadinya, pemain bernomor punggung 10 ini mengaku menangis hingga berjam-jam karena haru. Setelah seluruh disiplin menjalani masa rehabilitasi dan kerja kerasnya bersama tim medis, beserta keluarga akhirnya membuahkan hasil yang manis.
4: Kota Meksiko kini bersiap menjadi salah satu tuan rumah gelaran Pesta Bola 2026. Untuk memeriahkannya, kota ini sudah lebih dulu menyulap sepak bola menjadi sebuah pertunjukan budaya megah dengan memamerkan 15.000 barang memorabilia sepak bola bersejarah.
9: Museum Young Quick yang terletak di wilayah Iztapalapa, pameran bertema album Epico ini memamerkan koleksi jersey dari 90 tim sepak bola nasional di dunia. Sebagian besar barang yang dipamerkan merupakan koleksi pribadi milik Gabriel Bustamante yang telah mengumpulkan memorabilia sepak bola selama lebih dari 40 tahun. Beberapa koleksi unggulan di antaranya adalah jersey milik Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga sepatu sang legenda Pele.
10: Tenemos muchas piezas emblemáticas, icónicas de toda la historia del fútbol, pero creo que una de las piezas que todo el mundo quiere tomarse una foto y no se puede perder es el uniforme y la corona de Pelé que se le entregó en 1970 aquí en México para reconocerlo como el mejor goleador de la historia. Y bueno, también tenemos una réplica de la Copa del Mundo.
9: Selain pernak-pernik bola, ruang pameran juga dilengkapi area interaktif seperti pemutaran video dan zona audio yang membuat pengunjung bisa merasakan gemuruh atmosfer di dalam stadion. Di lantai atas, pengunjung bahkan bisa mencoba permainan sepak bola meja serta berfoto dengan replika trofi Piala Dunia. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dengan adanya pameran edukatif ini.
11: Yo veo a los niños muy contentos de poder tener este recorrido. Me parece muy importante tener la recuperación histórica de lo que han sido pues la participación de México. Así que me parece una muy buena experiencia venir hasta acá al museo.
12: Mi opinión es muy importante que hagan estas exposiciones porque yo estoy orgulloso de nuestros logros como país en el fútbol.
9: Pameran ini merupakan bagian dari 20 ruang budaya yang disiapkan pemerintah setempat di kota Meksiko untuk menyambut lebih dari 5 juta wisatawan selama momen gelaran Pesta Bola 2026. Pameran yang dibuka gratis untuk umum ini berlangsung dari akhir Maret hingga Agustus 2026 mendatang.
4: Usai jeda, CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Telah lahir partai politik baru di India bernama Partai Rakyat Kecoa. Walau bukan partai politik yang sesungguhnya, kehadirannya cukup mengguncang dan mengundang simpati banyak kalangan. Gerakan Partai Rakyat Kecoa viral di India setelah Ketua Mahkamah Agung India pada 15 Mei lalu menyamakan sebagian anak muda yang menganggur dengan kecoa. Pernyataan itu muncul saat membahas kasus ijazah palsu. Pernyataan itu disambut oleh pendiri partai Abhijit Dibke dengan melontarkan pertanyaan, bagaimana jika semua kecoa bersatu? Sejak itu gerakan tersebut ramai di media sosial. Dalam websitenya, cockroachjantaparty.org menyebutkan misinya adalah membangun sebuah partai bagi anak-anak muda yang terus-menerus dicap pemalas, terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia maya, dan yang terbaru disebut sebagai kecoa. Itulah misinya, selebihnya adalah satir. Website ini juga mencantumkan pendaftaran bagi warga yang ingin bergabung. Syaratnya diantaranya pengangguran dan juga pemalas. Kita ke informasi berikutnya. Festival Film Cannes tahun ini menampilkan dua karya yang mengangkat sejarah dan politik dari sudut pandang berbeda. Satu film dokumenter menelusuri perjalanan modern Iran melalui kisah pribadi sang sutradara. Sementara film lainnya mengisahkan perjuangan Jenderal Charles de Gaulle saat Prancis diduduki Nazi pada Perang Dunia Kedua.
1: Dikan Prancis, sutradara Iran Pegah Ahangarani memperkenalkan film dokumenter berjudul Rehearsals for a Revolution. Film ini memadukan pengalaman pribadi dan sejarah Iran sejak revolusi tahun 1979 melalui rekaman arsip, animasi, dan dokumentasi keluarga. Ahangarani mengaku proses pembuatan film tersebut terasa seperti terapi pribadi karena memuat kenangan keluarga, peristiwa politik, hingga pengalamannya hidup di pengasingan.
2: شاید هم یه دلیل دیگه‌اش این بود که در پس ذهنم می‌ترسیدم از ساختن یه فیلم بلند برام از فیلم کوتاه میام و فیلم کوتاه ساز مستند بودم همیشه تا قبل از این فیلم.
1: Ahangarani mengatakan pemadaman internet yang terjadi di Iran membuat hubungannya dengan banyak teman dan keluarga hampir terputus. Melalui film ini, ia berupaya menunjukkan kepada dunia kondisi yang dihadapi masyarakat Iran saat ini. Sementara itu, Karpet Merah Cannes juga menyambut pemutaran film The Gold Tilting Iron, karya sutradara Antonin Baudry. Film ini mengisahkan langkah Jenderal Charles de Gaulle setelah Prancis menandatangani gencatan senjata dengan Jerman Nazi pada tahun 1940. Dari London, de Gaulle berupaya meyakinkan sekutu dan menggalang perlawanan untuk membebaskan Prancis. Dibintangi Simon Apkarian sebagai Charles de Gaulle, film tersebut masuk dalam kategori Out of Competition di Festival Film Cannes yang berlangsung hingga 23 Mei mendatang.
0: Bagi Anda para penggemar film yang terkenal dengan perang antar galaksi dan senjata lightsabernya, Star Wars patut berbahagia. Setelah penantian 7 tahun lamanya, Star Wars hadir kembali dengan judul Star Wars The Mandalorian and Grogu. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: 7 tahun lamanya, para penggemar film yang identik dengan senjata pedang laser atau lightsaber Star Wars harus menunggu hingga film terbarunya yang berjudul Star Wars The Mandalorian and Grogu resmi rilis di bioskop pada 20 Mei 2026. It's about revenge. It's about preventing another war. Kerinduan para fans ini pun terlihat saat gala premiere film Star Wars terbaru. Berapa di antara datang bahkan mengenakan kostum khas

0: Star Wars. Seperti pakaian baja atau armor khas karakter Mandalorian atau bahkan tak sedikit dari mereka yang membawa senjata khas Star Wars seperti pedang atau bahkan lightsaber. Mereka pun mengaku antusias dan tak sabar menantikan aksi dari makhluk fiksi bertelinga lebar yang akrab disebut sebagai Baby Yoda, yakni Togo Grogu, yang akan menjadi kejutan dalam film ini.
1: Gue excited banget sumpah, ini kita tunggu-tunggu banget ya. Itu
2: aja. Udah kayak gini kalau gak bilang excited kayaknya gak pas sih.
3: Udah bodo saber loh, masa gak excited?
1: Sokoknya sangat bagus sesuai ekspektasi harapannya ya. Benar-benar apa namanya, balik seperti yang dulu lagi Star Wars, kita benar-benar kangen lah pokoknya sama Star Wars.
2: I hope it can bring apa ya, that Star Wars feel lagi. Ketika premier film Star Wars yang gede lagi di beberapa tahun yang lalu lagi.
3: Semoga Star Wars lebih besar lagi kayak dulu.
4: Bener-bener excited banget sih, karena ini one of the biggest release of a movie ya, Star Wars ya, since yang 7 tahun yang lalu. Wow, jadi bener-bener as a true Star Wars fan ya, gue inget banget dari SMP nonton episode 3 pertama kali, itu bener-bener change my...

0: Beredar isu video pocong gentayangan di sejumlah wilayah kabupaten dan kota Tangerang, Banten membuat warga resah dan khawatir. Polsek Cipondo pastikan video pocong hoax atau hanya untuk konten semata. Di tengah kenaikan harga bahan pangan, warga khususnya kaum ibu ramai-ramai datangi pasar murah di sejumlah kantor kelurahan. Warga mengaku senang dengan bantuan pemerintah. Rupiah melemah terhadap dolar membuat harga barang elektronik naik. Pedagang barang elektronik di Mangga Dua, Jakarta mengaku toko mereka semakin sepi sejak rupiah tembus 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Hati-hati mengawasi anak Anda saat bermain di saluran air. Di Keramat Jati, Jakarta Timur, seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama 5 orang temannya. Sementara di Jambi, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga tewas terbawa arus setelah terpeleset saat bermain di parit.
1: Tangis pilu orang tua Aditya Novel tidak terbendung melihat bocah kesayangannya terbujur kaku. Novel meninggal setelah tenggelam di aliran Kali Baru, Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tidak lama berselang, seorang anak yang ikut berenang berteriak ke warga di sekitar lokasi bahwa salah seorang rekannya tenggelam. Diduga korban mengalami kelelahan hingga tidak sanggup berenang ke bantaran kali. Saksi mata yang mencoba menyelamatkan korban mengaku korban sudah tidak bernyawa saat diangkat dari dalam aliran kali yang tengah naik akibat banjir kiriman.
2: Nah, dia itu kecapean, karena saya lihat teman-temannya udah pada hitam semua, mukanya gua putih-putih. Nanti kecapean, paksakan. Okay. Nah, yang angkat pulang almarhum sama Adit.
3: Okay. Apa sabang angkat udah nggak ada ya?
2: Udah nggak ada, saya cek tadi udah nggak ada, mata udah melotot. Saya akan kasih di keluar rumput.
1: Anggota Polsek Keramat Jati, Jakarta Timur melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka karena anak tenggelam juga terjadi di Kota Jambi. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun hanyut terbawa arus parit saat bermain hujan di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal Kamis pagi. Peristiwa naas ini bermula Rabu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi cuaca sedang hujan lebat dan korban asik bermain hujan di sekitar lingkungan rumah. Derasnya debit air membuat korban tergelincir hingga terseret luapan arus parit. Tim SAR gabungan Basarnas dan sejumlah unsur lainnya melakukan pencarian hingga Kamis pagi. Korban ditemukan 2,5 km dari lokasi awal kejadian. Usai dievakuasi, korban diserahkan ke keluarga

0: untuk dimakamkan.
1: Terseret arus pada saat bermain di luar. Berhasil kita temukan tadi jam 7.19 di Kebun 9 dengan jarak 2,5 km.
0: Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beredarnya isu video pocong gentayangan di sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten membuat warga resah dan khawatir. Pemerintah daerah bersama Polsek Mauk dan Polsek Cipondo menegaskan video pocong ini hoax atau hanya untuk konten semata. Warga diimbau agar tidak panik dan segera melapor jika menemukan hal serupa.
3: Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
4: Sih, bener ya?
5: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
6: Isu lagi ada pocong, ramai nih.
5: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
7: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
3: Pocong, ada pocong.
5: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
8: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
5: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada ribuan guru swasta dan madrasah dari beberapa daerah menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Masa menuntut kesetaraan status serta kesejahteraan yang sama dengan guru sekolah negeri. Sambil membawa poster, para guru menyuarakan protes keras menuntut keadilan dalam alokasi kuota pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aksi ini merupakan buntu tertolaknya usulan ratusan ribu guru madrasah yang teradang regulasi dalam Undang-Undang ASN. Untuk itu massa mendesak DPR RI segera melakukan fungsi legislasi dengan merevisi UU ASN. Mereka menilai negara harus hadir dalam memberikan kesejahteraan bagi guru swasta dan madrasah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Massa juga mengancam bertahan di depan gedung parlemen hingga tuntutan mereka direspons anggota dewan. Kita ke Sulawesi Barat, harga sayur mayur di Polewali Mandar mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 per buah menjadi Rp25.000 per buah. Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Kita kembali ke Jakarta, peluru nyasar masuk ke ruang tamu sebuah rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur. Peluru nyaris mengenai bocah berusia 7 tahun. Warga Jalan Nurul Hidayah, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur digegerkan dengan peluru nyasar yang masuk ke ruang tamu salah satu rumah kontrakan Rabu siang. Penghuni rumah mendengar suara seperti ledakan dari arah kiri atap rumahnya. Peluru jatuh ke lantai dekat seorang anak 7 tahun yang sedang belajar. Saat dipegang, peluru masih dalam kondisi panas. Pemilik rumah mencari sumber dari jatuhnya proyektil saat dilihat salah satu plafon berlubang seperti bekas tembakan. Peristiwa ini masih didalami oleh penyelidikan Polsek Ciracas. Tiga orang anak buah kapal atau ABK ditemukan tewas. Korban diduga akibat mengalami keracunan gas berbahaya saat memperbaiki palka tongkang di Sungai Batanghari, Jambi.
0: Tiga pekerja diduga mengalami keracunan gas berbahaya di dalam palka tongkang KMTS Daya Niaso yang sedang sandar di aliran Sungai Batanghari, Rabu pagi di kawasan Niaso, Kabupaten Muaro, Jambi, Jambi. Evakuasi para korban dilakukan tim SAR gabungan dari Basarnas dan Ditpol Airut Polda Jambi. Peristiwa berawal saat tiga korban sedang melakukan pekerjaan perbaikan di bagian dalam palka tongkang. Selang beberapa saat setelah memasuki palka, mereka mendadak lemas dan tidak memberikan respon sama sekali dari dalam lambung kapal. Khawatir dengan kondisi korban, pemilik kapal menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan kedaruratan. Adapun identitas tiga pekerja yang keracunan, masing-masing adalah Zulkarnain, Popo, dan Rudiansyah.
4: Adapun ketiga korban yang dapat kami evakuasi, yang pertama pada pukul 10.25, korban atas nama Zulkarnain, umur 42 tahun, dapat kita evakuasi dalam kondisi Mac Delta. Dan korban kedua pada pukul 11.03, berhasil kita evakuasi atas nama Popo, umur 32 tahun dalam kondisi meninggal dunia. Dan korban terakhir pada 11.08 berhasil kita evakuasi atas nama Rusdiansa, umur 41 tahun. Semua korban kondisi Mac Delta atau meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Polda Jambi.
0: Tiga korban tewas yang berhasil evakuasi dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk menjalani visum. Nugroho Kusumawan, Jambi.
2: Kenaikan harga pangan membuat kaum ibu rame-rame mendatangi pasar murah. Di Surabaya, Jawa Timur, kaum ibu mendatangi pasar murah di Kelurahan Lidah Wetan. Sementara di Jakarta, warga mendatangi pasar murah di Kelurahan Karet Tengsin.
9: Sejumlah kaum ibu terlihat mendatangi kantor Kelurahan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Kedatangan mereka bukan untuk mengurus dokumen kependudukan, melainkan untuk membeli sejumlah bahan pangan yang dijual murah. Meski mereka harus antre, kaum ibu mengaku senang membeli bahan pangan di bawah harga pasaran. Seperti cabai rawit merah dijual Rp5.000 untuk 1 ons, beras premium 3 kg seharga Rp74.000, lalu telur 1 paket 10 butir dijual Rp14.000.
10: Pasar murah ini seperti apa, terbantu nggak sih Bu?
11: Ya lumayan terbantu lah, beda harga soalnya. Oh,
10: okay. Ini pasar. Tadi beli apa aja?
11: Beli telur.
10: Oh beli telur. Ya. Okay. Selain itu?
11: Beli gula itu sama minyak.
10: Oh.
11: Ya senang sekali, sangat membantu sedikit gitu.
10: Beli apa aja ini tadi?
11: Beras, minyak. Nah ini berambang, ini cabai, iya. Sandal. Oh.
9: Di Jakarta, ratusan warga yang mayoritas kaum ibu nampak memadati halaman kantor Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka datang mengambil nomor antrian untuk kemudian mengambil distribusi beras sebanyak 10 kg dan minyak 2 liter. Warga mengaku senang mendapatkan bantuan dan berharap pemerintah selalu memperhatikan rakyat kecil.
12: Lagi ngambil bantuan.
13: Bantuan apa bantuan?
12: Berupa beras sama minyak.
13: Berapa banyak?
12: Untuk beras 2 karung, kalau minyak 2 juga. 2 bungkus.
14: Bawa pulang 1 ya? Bawa pulang 1.
12: Ini ada berapa ya? 10 kilo. Ya, 10 kilo, 10 kilo jadi 20 kilo.
13: Dikasih.
15: Gratis, Pak.
13: Gratis?
15: Iya.
13: Dari?
15: Dari pemerintah mungkin.
13: Pemerintah ya. Okay. Anggapannya gimana setelah menerima beras gratis ini?
15: Alhamdulillah sih.
13: Oh gitu ya.
9: Sebanyak 2.233 kepala keluarga hasil dari pendataan Bappenas akan menerima bantuan ini. Pendistribusian sendiri akan dilakukan selama satu minggu ke depan untuk memenuhi pencapaian 2.233 warga terakomodir. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Meski hari ini Kamis, harga dolar mulai menjauh dari Rp18.000, namun masih berada di kisaran Rp17.600. Tingginya harga dolar Amerika perlahan berdampak dengan kenaikan harga sejumlah barang, khususnya yang berkaitan dengan impor. Masyarakat pun berharap pelemahan rupiah tidak berlangsung lama. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Dampak rupiah melemah merasuk ke kebutuhan rumah. Meski masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli sehari-hari, faktanya pelemahan rupiah atau kenaikan harga dolar Amerika Serikat membuat sejumlah harga naik, khususnya yang berkaitan dengan barang impor, mulai dari kedelai, plastik, hingga BBM non-subsidi. Naiknya harga dolar ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang mengaku merasakan langsung dampaknya, tetapi ada pula yang menyatakan tidak.
1: Bagi saya sih ada ya mas, meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
2: Oke, berasa ya berarti ya.
3: Mungkin kalau misalnya dari rakyat yang menengah ke bawah, mungkin sangat dirasakan dari sembakonya mungkin, atau dari harga BBM-nya mungkin. Ya, dikatakan ada efeknya apa enggak, pasti ada efeknya sih.
4: Cuman selama ini sih yang saya rasain belum ada ya mas, secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, malah telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih mas.
5: Ya, terasa sih pak. Ya untuk mak-mak ya istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susahan minyak goreng, langka, terus sayuran pada naik. Itu sih aja sih untuk kebutuhan rumah tangga yang dibagi.
0: Berbeda dengan masyarakat umum, pedagang elektronik seperti di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat mengaku merasakan dampak langsung dengan kenaikan harga dolar. Bagi pedagang elektronik, kenaikan harga dolar semakin menekan usaha mereka. Mereka mengaku sejak dolar berada di level Rp16.000, omset penjualan mereka anjlok hingga 80% karena tingginya harga barang elektronik.
6: Dampaknya harga barang pada naik. Yang beli udah pada pasti turun lah ya, pasti itu. Karena harga setiap minggu bisa ada perubahan. Jadi yang beli juga bingung, yang jual juga bingung.
0: Sementara itu, di tengah lesunya pembeli barang elektronik baru, justru sebaliknya penjual barang elektronik bekas mendapatkan berkah tersendiri. Seperti penjual laptop bekas menyebut, penjualannya meningkat karena masyarakat beralih memilih laptop bekas daripada membeli yang baru dengan harga yang jauh lebih mahal.
7: Untuk penjualan sendiri agak sedikit lebih menurun, tapi dikarenakan laptop second kan karena kebutuhan dan harga baru juga yang melonjak, jadi kebanyakan beralih ke laptop second.
0: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 menjadi tahun yang suram bagi rupiah. Pelemahan rupiah disebut karena banyak faktor, mulai dari dampak perang Iran Amerika Serikat hingga banyak masyarakat yang melakukan investasi uang mereka dalam bentuk dolar.
8: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan

0: Biden, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi, yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah ya berubah menjadi valuta asing.
1: Sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia telah merespons pelemahan rupiah dengan sejumlah kebijakan. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menarik defisit dolar, sementara pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski rupiah terus melemah. Masyarakat tentu berharap kondisi ini tidak berlarut dan ke depan ekonomi Indonesia bisa terus membaik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tidak ada akses jalan untuk ambulans, seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat, Maluku, terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas. Redaksi segera kembali.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
4: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
0: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masalahnya
6: dulu saya bicara. Masalah waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat, Maluku terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas. Ia ditandu sejauh itu karena tidak ada akses jalan raya untuk dilewati ambulans masuk ke kampungnya.
12: Di tengah jalanan terjal dan menanjak serta cuaca yang terik, Balandina, 70 tahun warga Desa Lohia, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku ini ditandu hingga 4 km. Atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Balandina menderita sakit stroke dan hanya bisa terbaring di tempat tidur selama belasan tahun, namun tak pernah tersentuh pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan Balandina mulai memburuk selama satu minggu terakhir. Warga akhirnya memutuskan untuk menggotong Balandina. Di kampung ini, selain ketiadaan akses jalan raya untuk dilintasi ambulans, juga keterbatasan tenaga medis.
13: Desa kami juga kekurangan atau minimnya tenaga kesehatan. Ada tenaga kesehatan, namun tenaga kesehatan harus dari puskesmas Buria, puskesmas terdekat. Terus dengan kami juga terkendala dengan akses jalan yang belum begitu memadai.
12: Setibanya di perbatasan antara Desa Lohia dan Desa Buria, warga kemudian menumpangi mobil pickup selama kurang lebih satu jam untuk sampai di puskesmas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat segera membangun jalan mereka agar tak lagi sengsara terutama untuk membawa orang sakit. Said Sota, Kabupaten Seram.

0: Egian Barat, Maluku.
1: Demi menarik perhatian pelanggan, berbagai cara dilakukan oleh pemilik lapak hewan kurban. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, lapak hewan kurban memberikan bonus boneka domba bagi setiap pembelian satu hewan kurban. Lain lagi di Pasuruan, Jawa Timur, pelanggan dimanjakan dengan pemberian fasilitas penitipan dan pengiriman hewan kurban secara gratis.

0: Ada yang berbeda dari salah satu lapak penjualan hewan kurban di kawasan Jalan Insinyur Soekarno-Hatta Mer, Surabaya, Jawa Timur. Deretan kambing kurban asal Trenggalek dipajang di sepanjang lapak dengan boneka domba berbulu putih di beberapa sudut lapak. Setiap pembeli kambing akan mendapatkan satu boneka domba secara gratis. Strategi ini ternyata mampu menarik perhatian pengunjung yang melintas hingga akhirnya memutuskan membeli hewan kurban di tempat tersebut. Harga kambing yang ditawarkan berkisar mulai Rp2.600.000 hingga Rp5.000.000.
1: Antusias gitu, jadi mereka tertarik kok ada domba lucu gitu, boneka, jadi beli, oh dapat boneka ya. Akhirnya beli, apalagi yang ada bawa anak kecil, itu sangat suka gitu, dapat beli boneka untuk anaknya, untuk yang di rumah, kayak gitu. Jadi kebanyakan orang, oh ada boneka ini yang menjadi menarik, belok, lihat-lihat kambing, cocok, akhirnya beli.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, persaingan penjualan hewan kurban pun semakin kreatif. Beragam promo dan layanan tambahan diberikan agar masyarakat tertarik membeli hewan kurban di lapak mereka. Salah satu lapak kambing kurban di Jalan Wironini, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, memberikan layanan penitipan gratis bagi pelanggan yang membeli kambing. Tak hanya itu, pemilik lapak juga memberikan layanan antar gratis ke rumah pembeli pada saat hari H perayaan Idul Adha. Bonus dari pemilik lapak ini pun membuat puas para pelanggan. Hanya seminggu saja, Fani, sang pemilik lapak, sudah mampu menjual kambing kurban sebanyak 27 ekor.
2: Ya, di saya ini melayaninya itu gratis penitipan sampai Idul Adha, nanti saya antarkan ke rumah-rumah juga gratis area Pasuruan.
0: Sementara itu, salah satu pembeli mengaku terbantu dengan fasilitas penitipan dan pengantaran gratis yang diberikan oleh Fani.
3: Hari itu sampai rumah gitu loh. Jadi kita beli hari ini
4: bisa dikirim
3: di hari H. Jadi kita titip di sini wes, terima beres.
0: Dengan harga kambing kurban mulai dari Rp1.500.000 hingga yang paling mahal seharga Rp4.000.000, Fani mampu meraup omset hingga Rp20.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
5: Warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jadi salah satu korban penangkapan tentara Israel di kapal Global Sumut Flotilla. Sang ibu berharap anaknya bisa segera dibebaskan. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari.

0: nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
1: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
0: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Warga Cicalengka Kabupaten Bandung, Jawa Barat jadi salah satu dari 9 korban penangkapan oleh tentara Israel. Ia diculik di kapal yang sedang melaju menuju Palestina untuk melakukan tugas peliputan bersama relawan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla.
1: Todi Badai Rifan Bilah atau yang kerap disapa Odi, 29 tahun, jurnalis Media Republika, warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi salah satu dari 9 orang yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Zionis Israel. Video penangkapan tersebar dan jadi perbincangan warganet di media sosial. Todi berangkat satu rombongan dengan relawan lainnya untuk misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla sepekan lalu. Saat ini, Todi bersama para relawan ditahan dan putus kontak dengan keluarga.
2: Tapi saya juga sebelumnya kan ngobrol ya di chat, di chattingan atau ngobrol lah diskusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan ini. Terus saya bisa melihat gitu ya ada semangat Odi atau keinginan. Saya bisa membaca gitu bahwa saya pengen berangkat gitu.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan penangkapan 9 warga negara Indonesia oleh militer Israel.
3: Menyampaikan juga memerintahkan kepada perwakilan-perwakilan kita untuk menyampaikan lewat teman-teman kita, lewat Jordan, lewat Turki, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Israel untuk memastikan bahwa warga negara kita diperlakukan dengan baik, kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia.
1: 9 orang yang ditangkap adalah Herman Budianto, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Asad Aras Muhammad, Hendro Prasetyo, Bambang Nuroyono, Todi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo.
0: Ribuan lentera menerangi pusat kota Seoul, Korea Selatan dalam perayaan festival Lentera Teratai menjelang Hari Raya Waisak. Ratusan warga dan wisatawan memadati jalanan untuk menyaksikan parade lentera yang bergerak dari gerbang Hong Jinjimun menuju Kuil Jogesa, pusat ajaran Buddha Zen di Korea Selatan.
1: Parade menampilkan lentera raksasa berbentuk tokoh tradisional, para penampil dengan pakaian adat hingga pertunjukan musik khas Korea. Menariknya, sebuah robot berbentuk biksu turut ambil bagian dalam parade tahun ini dan menjadi perhatian para pengunjung sebagai sentuhan modern dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Festival Lentera Teratai telah berlangsung lebih dari 1.200 tahun sejak masa dinasti Silla dan melambangkan perdamaian, kebijaksanaan, serta kasih sayang. Festival ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional Korea Selatan pada tahun 2012 dan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2020. Hari Raya Waisak yang juga dikenal sebagai Vesak atau Buddha Purnima merupakan salah satu perayaan terpenting umat Buddha dan diperingati di berbagai negara Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Asia Timur.
0: Informasi dari Seoul, Korea Selatan tadi sekaligus menutup seluruh sajian di informasi redaksi hari ini. Saya Winnie Dermawan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Waduh, ini dia rupanya nih, keketok pintu aja nih.
1: Si, bener ya?
2: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
3: Isu lagi ada pocong, rame nih.
2: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
4: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
0: Pocong, tangkap pocong!
2: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
5: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
2: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Seorang pelaku pencurian motor babak belur dihakimi warga usai gagal kabur di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara di lokasi lainnya, Satreskrim Polsek Tegal Rejo menangkap seorang pelaku pencurian burung murai di Magelang, Jawa Tengah yang aksinya terekam CCTV.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa malam. Pelaku ditangkap setelah berusaha melarikan diri dari kejaran korban. Saat kabur, pelaku terjatuh usai motor yang dikendarainya terpental akibat melintasi polisi tidur. Beruntung, petugas kepolisian yang tengah berpatroli segera datang ke lokasi dan menyelamatkan pelaku dari amuk massa. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain yang melarikan diri.
2: Sudah selesai dikepukin dia, sudah pada mau mojok semua. Satu yang ketangkep, satunya lah kabur katanya.
3: Oh, gitu.
2: Yang satu kabur, yang satunya ketangkep.
1: Seekor burung jenis murai milik Paryanyo, warga Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, digasak maling pada Sabtu 9 Mei 2026. Korban yang memergoki aksi pelaku mencoba mengejar dan berteriak. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya. Saat proses pengejaran, kedua pelaku terjatuh dan kemudian kabur dengan meninggalkan sepeda motor, seekor burung bersama sangkarnya, serta satu bilah senjata tajam dan sepasang sendal. Usai mendapatkan laporan korban, petugas Satreskrim Polsek Tegal Rejo berhasil menangkap satu pelaku berinisial

0: GE di Ruko kawasan Mertoyudan pada Selasa malam 19 Mei 2006.
1: Hasil pengungkapan adalah hasil analisa dari rekan-rekan Satreskrim Polsek Tegarjo terkait dengan sepeda motor yang digunakan. Kemudian di situ diidentifikasi ternyata adalah yang sering digunakan oleh pelaku tersebut.
0: Seorang pria nekat mencuri 4 buah kotak amal Masjid Babur Rahman di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada siang hari. Tidak lama setelah jemaah masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dari rekaman CCTV masjid, pelaku terlihat dengan santai menguras isi kotak amal yang berada di dalam masjid yang jumlahnya kurang lebih 1,5 juta rupiah. Ditemui pada Rabu sore, pengurus masjid mengatakan kasus pencurian kotak amal di masjid ini sudah terjadi berulang kali dengan jumlah uang yang berbeda-beda.
2: Orang itu masuk lagi ke situ, masuk gang yang apa ini, yang ada pagar yang bisa ditarik kan?
3: Berapa orang bukan?
2: Satu orang pak, laki-laki berbaju apa hitam. Mm-hmm. Setelah itu dia melihat situasi, situasinya aman di restoran itu kan bang, baru di apalah beraksi lah
3: yang membuat. Berapa kotak yang dia bongkar?
2: Yang dibongkarnya yang empat bang, yang dua yang besar, yang satu lagi yang kecil-kecil.
0: Pengurus masjid memilih untuk tidak melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek oleh polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kocar-kacir menghindari penangkapan. Sementara itu, modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong di Klaten, Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
5: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
6: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
5: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
7: Ya itu pas adzan maghrib itu. Adzan maghrib, ibu cerita, loh ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah nggak ada dompet.
8: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
7: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu E. Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
5: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dramatis, petugas unit reskrim Polsek Medan Area menangkap tersangka pengedar sabu-sabu saat ditangkap di pemukiman padat penduduk. Sementara itu petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menyamar menjadi petugas kurir paket saat meringkus pengedar sabu di Bandung, Jawa Barat. 6 kg sabu berhasil disita.
5: Inilah video amatir yang merekam detik-detik polisi menangkap pengedar narkoba di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara. Pelaku berinisial RH yang berusaha melarikan diri dari cengkeraman petugas berhasil dilumpuhkan, meskipun tersangka sempat memprovokasi warga kampung untuk menyerang sejumlah petugas yang ada di lokasi. Dua paket sabu-sabu seberat 0,75 gram dan uang tunai Rp215.000 diduga hasil penjualan narkoba disita petugas.
9: Transaksi tersangka berhasil kita amankan dan didapati lagi satu klip dan uang hasil penjualan. Pada saat penangkapan ada sedikit perlawanan atau lemparan dari masyarakat karena mungkin mengira bukan personil Polri, tapi sudah ditegaskan bahwasanya kita personil Polri dan mereka mengerti dan tersangka berhasil kita amankan.
5: RN, pria berusia 46 tahun, ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat saat hendak mengambil paket sabu dari polisi yang menyamar sebagai petugas kurir. Penangkapan yang terjadi pada 5 Mei lalu berawal saat petugas mendapatkan informasi terkait akan adanya kiriman paket berisi sabu ke sebuah gudang di kawasan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya polisi melakukan pengintaian dan menggantikan tugas seorang petugas kurir yang sebelumnya diminta pelaku untuk mengambil paket berisi 6 kg sabu.
10: Ini ada barang bukti sabu-sabu sebesar 6.140.29 gram, ya cukup banyak ini sabu-sabunya dan variatif, ya ini sabu-sabu kelas bersih, ya nanti kalau beras itu beras Cianjur begitu, ya tapi barang haram ini ya bisa.
5: Inilah proses pemusnahan barang bukti kejahatan yang disita Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur. Sebanyak 1,9 kg sabu, ratusan gram ganja kering, tembakau gorila, dan ribuan obat berbahaya serta ponsel dimusnahkan. Total barang bukti kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini senilai 2 miliar lebih. Barang bukti merupakan hasil putusan perkara kurun waktu 1 tahun terakhir dari 30 perkara.
11: Untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg, pil double L, 750.230 butir, ganja, 876,5 gram.
5: Jumlah barang bukti yang dimusnahkan tahun ini meningkat dari periode tahun sebelumnya, terutama peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tim pemburu begal Polda Metro Jaya meringkus 6 pelaku kejahatan jalanan, termasuk penjamret ponsel anak kecil di kawasan Ciputat. Selengkapnya, usai jeda berikut ini.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
2: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
1: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Di Kabupaten Serang, Banten, tim Resmo Polres Serang menangkap dua pelaku curanmor bersenjata api. Sementara itu di Jakarta, tim pemburu begal Polda Metro Jaya meringkus 6 pelaku kejahatan jalanan, termasuk penjamret ponsel anak kecil di Ciputat yang sempat viral di media sosial.
6: Tim Resmob Satreskrim Polres Serang meringkus dua pelaku utama pencurian kendaraan bermotor di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku pertama berinisial EB diringkus di wilayah Cikande, sementara pelaku kedua berinisial JA ditangkap di wilayah Karawaci, Tangerang. Dari keterangan sementara para pelaku, motor hasil curian disembunyikan di area parkir sebuah hotel di Kecamatan Cikande. Polisi juga menemukan barang bukti kejahatan, yaitu kunci letter T. Sementara senjata api yang digunakan pelaku hingga kini masih dalam pencarian. Kedua pelaku ini terakhir beraksi saat membobol motor di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta.
7: Pasal yang kita kenakan terhadap para pelaku pasal 477 terkait dengan pencurian dan juga pasal 306 KUHP tentang penggunaan senjata api dengan ancaman pidana 7-10 tahun.
6: Kini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Serang. Tim pemburu begal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 6 tersangka pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Salah satu tersangka adalah IH, warga Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksinya dikenal setelah menjamret ponsel milik seorang anak kecil di Ciputat, Tangerang Selatan. Saat ditangkap, petugas menemukan ponsel milik korban serta menyita sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi.
8: Melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka yang sempat viral juga beritanya di media sosial. Sebagaimana kita ketahui, salah satunya adalah yang terjadi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, di mana korbannya anak kecil sedang mengambil gambar atau mengambil memvideokan bis, kemudian HP-nya diambil oleh.
6: Kenam tersangka kini dijerat pasal 477, 478, 479 KUHP serta pasal 306 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Utara akhirnya ditembak kakinya oleh petugas karena melawan saat akan ditangkap.
9: Dua pencuri sepeda motor di wilayah Jakarta Utara ditembak petugas kepolisian karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Polisi juga meringkus 4 pencuri motor lainnya. Di antaranya kerap mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melakukan razia narkoba. Dari tangan ke-6 pelaku, petugas menyita 4 sepeda motor hasil curian, replika senjata api, dan sejumlah kunci letter T. Di Jakarta Pusat, aksi pencurian motor juga kerap terjadi di siang hari. Di Kemayoran, motor operasional milik karyawan dibawa kabur pelaku dengan leluasa. Kondisi gerbang yang tidak terkunci membuat pelaku bisa masuk ke halaman mes karyawan toko interior. Pelaku kemudian menjebol lubang kunci motor dan membawa kabur motor incaran. Pencurian motor terjadi pada Minggu pagi saat sejumlah karyawan masih terlelap tidur. Tetangga korban tak menaruh curiga karena mengira para pelaku adalah karyawan yang akan berangkat ke toko.
10: Sebenarnya sih sering. Kalau di daerah sini kebiasaan pagi kalau enggak sehabis maghrib pasti banyak yang motor hilang.
9: Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, pemilik toko melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pria di Garut, Jawa Barat dihakimi massa usai mengamuk sambil membawa senjata tajam. Saksi menyebut pria ini diduga anggota polisi yang sedang terpengaruh minuman beralkohol. Sementara 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor diringkus polisi di Kabupaten Serang, Banten. Dalam proses penangkapan, 2 pelaku diketahui membawa senjata api dan sempat melakukan perlawanan kepada petugas.

0: Kamera amatir merekam aksi seorang pria mengamuk di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Garut, Jawa Barat pada Selasa. Sambil mengacungkan pedang, ia terus berteriak mencari seorang anggota DPR RI. Beberapa kali pria itu menyebut nama wakil rakyat dan menuduhnya korupsi. Tak lama berselang, pelaku merusak sejumlah warung di pinggir jalan. Massa yang geram berupaya menghakiminya. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan hingga menjadi sasaran amukan massa. Saksi mata pada Rabu mengatakan pelaku diduga anggota polisi yang dalam pengaruh minuman keras. Saksi menyebut pelaku membawa pedang dan senjata api. Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi memastikan pelaku belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan medis. Aksi menegangkan terjadi saat upaya penangkapan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Serdang, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Petugas berlari dan mengepung para pelaku yang berusaha kabur dari sergapan hingga menjadi tontonan warga. Dua dari empat pelaku membawa senjata api rakitan jenis revolver dalam kondisi terisi amunisi aktif. Satu orang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran terus melakukan perlawanan pada saat penangkapan. Para pelaku yang ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Keramat Watu. Hasil interogasi, dua orang pelaku merupakan residivis kasus serupa dan kerap beraksi di wilayah Jabodetabek. Satreskrim Polres Lamongan Jawa Timur meringkus seorang residivis pencurian mesin diesel pertanian dan kendaraan bermotor. Tersangka RM tak berkutik saat digiring petugas ke Polres Lamongan pada Rabu siang. RM ditangkap setelah mencuri mesin diesel pompa air milik para petani di area persawahan Lamongan. Tak hanya menyasar alat pertanian, pelaku juga menyasar sepeda motor warga yang lengah. Sejak Desember 2025, pelaku mengaku telah membobol 53 lokasi persawahan dan pemukiman warga di Lamongan. Akibat perbuatannya, hak bebas bersyarat pelaku dipastikan gugur. RM kini kembali harus mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Saat pemiliknya lagi tertidur pulas, sepeda motor yang terparkir di depan warung di Magetan, Jawa Timur, digondol maling. Berkat rekaman CCTV, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Adapun di Kemayoran, Jakarta Pusat, komplotan pelaku curanmor panik dan juga lari tunggang-langgang saat aksinya dipergoki oleh warga.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri membawa kabur sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Desa Malang, Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Sementara saat kejadian, pemilik motor sedang tertidur di warung tak jauh dari motor miliknya. Pelaku mendorong motor korban hingga ke jalan raya, kemudian membawanya kabur. Berbekal rekaman CCTV, anggota Reskrim Polsek Maospati, Magetan menangkap pelaku, yakni Sukamto, 42 tahun, warga Desa Kuwon, Kecamatan Karas, Magetan, pada Senin. Polisi juga mengamankan barang bukti motor milik korban dan motor pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Maospati. Kamera CCTV menjadi saksi percobaan pencurian sepeda motor di konter pulsa Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Dua pria berboncengan motor awalnya mendatangi konter untuk menukar voucher, sementara rekannya menunggu di atas sepeda motor. Setelah menukar voucher, teman pelaku yang berada di motor mengambil kunci motor yang masih tergantung di motor incarannya dan pergi meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, pelaku kembali lagi untuk mencuri motor tersebut. Namun aksinya diketahui penjaga konter yang sontak berteriak. Pelaku langsung kabur usai menjatuhkan sepeda motor yang disusul pengejaran oleh sejumlah warga. Kedua pelaku lolos dari kejaran warga. Pemilik konter mengakui jika di daerah Utan Panjang sangat rawan aksi curanmor. Kamera CCTV merekam saat pencuri membobol kotak amal di Musola Nurul Badriah, Jalan Baung Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Pelaku mencongkel dan merusak bagian pengaman besi pada kotak amal dengan menggunakan linggis berukuran kecil. Sekitar 5 menit, pelaku berhasil membobol kotak amal dan menguras seluruh uang di dalamnya. Pelaku memasukkan uang curiannya ke dalam tas dan meninggalkan lokasi. Pihak pengurus musala menyebut uang yang dibawa kabur mencapai jutaan rupiah dan aksi pencurian seperti ini sudah berulang kali terjadi. Rekaman CCTV pun telah diviralkan ke media sosial dan kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggeruduk rektorat untuk menuntut mundur oknum dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
3: Dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Video dugaan penolakan pasien di instalasi gawat darurat RSUD Otista Soreang Kabupaten Bandung viral di media sosial. Pasca viral, pihak rumah sakit langsung memberikan klarifikasi terkait dengan penanganan saat kejadian.
7: Inilah video viral di media sosial TikTok Bewara Pangalengan beberapa waktu lalu yang memperlihatkan kondisi seorang pasien wanita parubaya yang diduga mendapatkan penolakan di gedung instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata Soreang Kabupaten Bandung. Respons warganet pun ramai dan menyayangkan insiden yang dianggap sebagai penolakan pelayanan pasien darurat tersebut. Pihak rumah sakit pun buka suara menjelaskan kronologi yang terjadi pada waktu itu, di mana pada saat kejadian tersebut, pasien bukan ditolak, melainkan diminta untuk menunggu terlebih dahulu karena kondisi pasien tengah penuh dan terdapat dua pasien dengan penyakit yang sama dengan kondisi yang lebih parah.
8: Kami sangat memahami bahwa pasien ataupun keluarga yang bersangkutan pastinya cemas dengan keadaan penyakitnya, tapi kami para nakes memang harus melaksanakan prioritas tadi, sehingga pasti ada waktu untuk menunggu.
7: Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Otista Soreang pun memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Seorang pelaku pembacokan di belakang sebuah ruko di Jalan Yogyakarta Magelang diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang satu jam usai kejadian. Dari hasil penyelidikan sementara, aksi pembacokan tersebut berlatar belakang salah paham antara pelaku dan juga korban.
9: Tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang bersama anggota Polsek Mertoyudan berhasil membekuk pelaku pembacokan berinisial SBN

0: di sebuah rumah kos di Kampung Pandansari, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Senin malam 18 Mei 2026. Petugas juga mengamankan barang bukti sebilah golok yang digunakan pelaku untuk membacok korban berinisial AMA yang disembunyikan di atas lemari. Dari hasil penyidikan sementara, motif pembacokan tersebut berlatar belakang salah paham usai pelaku tersinggung dengan perkataan kasar korban yang membuat onar saat mencari penghuni kos berinisial P dengan membawa sebilah pisau. Akibat pembacokan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan bagian bawah telinga dan harus dirawat di rumah sakit.
1: Sekitar satu jam berikutnya, si korban datang lagi membawa sebilah pisau dan pada waktu itu si pelaku atau tersangka mengambil golok yang ada di kos-kosan si saksi, kemudian terjadi pembacokan terhadap korban. Untuk korban mengalami luka agak parah bagian kepala dan bagian telinga, bawah telinga.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Satu dari empat tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di tempat pencucian motor di Banjar Cabe, Badung, Bali ini terpaksa ditembak petugas saat ditangkap di tempat pelariannya di sebuah rumah di Jember, Jawa Timur, Senin lalu. Empat tersangka masing-masing DF asal Lombok serta MKH, AFP, dan IPR asal Jember ditangkap di tempat terpisah. Kepada penyidik, tersangka DF yang merupakan otak pembunuhan terhadap rekan kerjanya berinisial DA di tempat cuci motor tersebut mengaku membunuh korban karena sakit hati akibat sering dibuli fisiknya. Sementara motor milik korban dijual tersangka DF seharga 2,8 juta rupiah dan uangnya dipergunakan kabur ke Jember.
2: Para pelaku dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut menganiaya korban dengan menggunakan botol minuman, kursi besi, kemudian menggorok leher korban dengan menggunakan pisau, serta membawa kabur barang-barang berharga milik korban. Motif yang kita temukan dalam pendalaman dan fakta-fakta di lapangan, pelaku melakukan perbuatannya dilandasi dengan sakit hati.
0: Terbongkarnya kasus pembunuhan terhadap korban berawal dari penemuan mayat yang terkubur di sebuah lahan kosong yang berjarak 100 meter dari tempat korban bekerja sebagai tenaga cuci motor. Saat itu warga melihat sebagian kaki korban menyembul karena tidak terkubur dengan sempurna. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 7 Mei lalu di tempat usaha cuci motor 5 hari sebelum korban ditemukan terkubur. Kini, empat tersangka yang dua diantaranya masih di bawah umur tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan aksi demo di gedung rektorat pada Rabu sore. Aksi ini dilakukan untuk menuntut mundur oknum dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.
4: Kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual dilaporkan terjadi di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta. Terlapor atau terduga pelaku yakni oknum dosen dengan korban mahasiswi. Rabu sore ratusan mahasiswa melakukan aksi demo di gedung rektorat menuntut pihak kampus segera mengusut kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mereka juga menuntut adanya perlindungan bagi para korban. Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, setidaknya terdapat 8 dosen yang diduga melakukan pelecehan. Adapun korban disebut berjumlah belasan, bahkan puluhan mahasiswi lintas angkatan. Salah satu kasus pelecehan yang mencuat di sosial media melibatkan dosen agroteknologi Fakultas Pertanian. Korban dilecehkan dengan kalimat candaan seksis ketika diajak nongkrong.
5: Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus, itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi.

0: emosi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas. Dalam tempo 3 hari. Karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu.
1: Tadi yang menandatangani dari pihak kampus siapa itu?
0: Dari pihak kampus, dari Pak Rektor itu sendiri, Prof. Irhas Effendi. Lalu saya sebagai perwakilan mahasiswa dan juga sebagai Ketua BMKM Movement Veteran Yogyakarta. Kalau sementara akan kami himpun lagi, namun laporan-laporannya itu di fakultas masing-masing itu berbeda-beda, dan juga data korbannya itu dari korban yang berbeda-beda juga. Namun yang bisa dikonfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1, kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari tadi.
2: Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT UPN Veteran turun tangan melakukan penyelidikan. Sejauh ini sejumlah pihak telah diperiksa untuk diklarifikasi, terdiri dari oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi, dan beberapa orang saksi. Hasil pemeriksaan sementara, dugaan pelecehan seksual berupa pernyataan oknum dosen kepada mahasiswanya yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas. Meski demikian, hal itu masih didalami lebih lanjut untuk memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi.
3: Mengacu ke Permen Dikbudristek nomor 55 tahun 2024, harus ada prosedur yang harus kami lalui. Artinya kami harus mem-BAP beberapa pihak terkait dengan kasus ini. Dan itu memang memerlukan waktu. Dan saya sangat berharap mahasiswa bersedia membantu kami untuk menyelesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada harus mem-BAP terlapor, saksi, dan juga korban gitu. Nanti hasil BAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Nah, nanti yang mengeluarkan SKEP itu rektor.
2: Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang juga viral di media sosial ini. Hasil pemeriksaan bakal menjadi bahan rekomendasi yang akan diserahkan kepada rektor. Nantinya rektor akan memutuskan terkait kasus ini, apakah oknum dosen terbukti bersalah atau tidak. Sesuai Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi terhadap oknum dosen menanti. Mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemberhentian sebagai dosen. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
4: Polisi meringkus komplotan perampok ratusan balok timah senilai 7 miliar rupiah di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Akbar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
8: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: KPK menggeledah rumah Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 4 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sementara di lokasi lainnya, jelang sidang pledoi pada 2 Juni mendatang, tim kuasa hukum Nadiem Makarim meyakini majelis hakim akan membebaskan kliennya karena tidak terbukti merugikan negara. Sebelumnya, jaksa menuntut penuntut umum menuntut Nadiem hukuman 18 tahun penjara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko yang berlokasi di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 4 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Ponorogo periode 2020 hingga 2026. Sebelumnya pada Senin 18 Mei 2026, KPK juga menggeledah rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 2 unit telepon genggam yang akan didalami untuk kepentingan penyidikan.
3: Itu pada hari kemarin, penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Ponorogo yang merupakan milik dari Bupati nonaktif Saudara SUG yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok. Dalam penggeledahan di rumah tersebut, penyidik mengamankan 4 unit mobil yang diduga terkait dengan perkara ini. Di mana pengembangan perkara penyidikan Ponorogo ini yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
2: Menjelang sidang pledoi, tim kuasa hukum Nadiem Makarim meyakini majelis hakim akan membebaskan kliennya karena dinilai tidak terdapat bukti yang kuat terkait kerugian negara. Kuasa hukum menyebut tidak ada korelasi antara kebijakan yang dibuat Nadiem Makarim dengan dugaan kerugian negara yang didalilkan dalam persidangan. Tim kuasa hukum juga menegaskan kondisi kesehatan Nadiem saat ini masih dalam pemulihan. Meski demikian, pihaknya berharap Nadiem dapat hadir dan menyampaikan pledoi pribadi pada sidang yang dijadwalkan digelar 2 Juni mendatang.
4: Kami pun masih belum mengunjungi karena memang masih beristirahat Pak Nadiemnya gitu. Jadi ya semua masih dalam kontrol dokter, masih dalam perawatan. Semoga lekas sembuh dan yang paling penting adalah tanggal 2 nanti dia bisa menyampaikan pledoinya dan menjadikan pledoinya itu sebagai sebuah catatan sejarah bahwa dia tidak pantas dikriminalisasi. Karena apa? Karena dakwaan kerugian keuangan negara dari kemahalan Chromebook tidak ada korelasinya dengan kepemilikan saham yang selalu diceritakan oleh jaksa. Apa korelasinya? Harganya mahal, itu yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
5: Yaitu Dr. Agung Firman Sampurna.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara dalam sidang tuntutan yang digelar pada Rabu 13 Mei lalu. Jaksa penuntut umum juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah serta 4,8 triliun rupiah yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila total uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Selasa dini hari menangkap dan juga menetapkan 2 orang PNS sebagai tersangka di kasus korupsi pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022-2024. Kedua tersangka adalah YRM, Direktur Penyedia Mesin Jahit, dan ex-Kasudin UMKM Jakarta Timur berinisial PAR. Kedua tersangka diduga melakukan korupsi lebih dari 4 miliar rupiah untuk pengadaan mesin jahit pada tahun anggaran 2022 dan 2024. Sementara itu, satu tersangka lain yang merupakan pejabat pembuat komitmen yang juga PNS Sudin UMKM Jakarta Timur belum ditahan karena sakit. Ketiga tersangka terancam hukuman korupsi minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
6: Yang tersangka satu IRM selaku direktur PTCS kita bawa ke rutan Pondok Bambu. Sedangkan untuk tersangka PAR kita bawa ke rutan Cipinang. Ancaman hukuman, nah ini kalau pakai KUHP baru ini ya, KUHP baru minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun. Ada 3, namun sesuai dengan panggilan yang kami kirim kepada ketiga orang ini, untuk satu orang inisial DER yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan keterangan sakit.
1: Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus kembali digelar pada Rabu 20 Mei 2026. Selain keempat terdakwa penyiraman air keras, sidang juga menghadirkan dua dokter yang menangani kasus Andri Yunus sebagai ahli. Digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur, persidangan kembali bergulir dengan menghadirkan empat terdakwa. Di antaranya, terdakwa 1, Sersan 2 Edi Sudarko, terdakwa 2, Letnan 1 Budi Haryanto, terdakwa 3 Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa 4 Letnan 1 Samilaka. Pembacaan tuntutan sidang diundur ke tanggal 3 Juni dan hal ini disebabkan pihak penasihat hukum ingin menghadirkan ahli pidana pada sidang berikutnya. Sidang akhirnya disepakati ahli dari kubu penasihat hukum hadir pada 2 Juni mendatang. Sementara jawaban terdakwa akan dibacakan pada 4 Juni 2026.
7: Membatasi sidang juga supaya cepat. Rabu, tuntutan. Empat jawaban tuntutan dari pihak terdakwa. Oke, 9, 8, 9, 10 nanti untuk jawaban-jawaban dan 10 mudah-mudahan bisa kita laksanakan pembacaan putusan. Itu. Karena 10 ke atasnya sampai dengan 18 kami ada kegiatan kan, sehingga tidak siap. Tunda lagi nanti di tanggal 22, ada ulama juga ya. Siap. Kami juga memperhitungkan itu soalnya, dengan masa penahanan para terdakwa juga.
1: Polisi meringkus komplotan perampok ratusan balok timah senilai 7 miliar rupiah di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Sebelumnya komplotan ini sempat menyekap dan juga mengikat sekuriti perusahaan sebelum membawa kabur ratusan balok timah.
8: Tim gabungan Polda Bangka Belitung meringkus pelaku perampokan ratusan blok timah di ruang tunggu pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Bangka Barat pada Minggu siang. Komplotan perampok ini diduga hendak melarikan diri dengan menaiki kapal feri ke Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, komplotan perampok membobol dan menyekap 5 orang petugas keamanan di smelter timah milik PT Panca Mega Persada pada Sabtu malam lalu. Para pelaku kemudian kabur, membawa sebanyak 538 buah balok timah berbagai ukuran dengan menggunakan truk dan mobil pickup yang disembunyikan di kota Pangkal Pinang. Selain menyita 538 buah balok timah senilai 7 miliar rupiah, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, berupa uang tunai sebesar 768 juta rupiah yang disimpan pelaku di dalam tas, serta berbagai alat mesin potong. 10 orang komplotan pencurian ini berhasil diamankan polisi di berbagai lokasi yang berbeda. 5 orang diantaranya ditangkap ketika hendak kabur melalui pelabuhan Mentok, Bangka Barat.
9: Modusnya jadi dia mencuri, dalam hal ini menyekap karyawan security yang ada di perusahaan tersebut dengan dilakban dan tutup mata. Kemudian tersangka ini beserta timnya berhasil mengamankan ataupun mengambil BB yang ada di gudang tersebut.
8: Kini para pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan.

0: penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
1: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Tersinggung ditegur menggunakan nama orang tua oleh ketua kelas, dua pelajar di Parepare sepakat menggelar duel. Mirisnya aksi ini ditonton teman-teman sekolahnya yang masih berseragam lengkap. Sementara itu aksi tawuran remaja juga pecah di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
1: Video viral memperlihatkan dua orang pelajar SMA berinisial ML dan MF di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terlibat duel satu lawan satu. Perkelahian teman sekelas ini dipicu lantaran salah satunya tidak terima ditegur dengan menggunakan nama orang tuanya. Mirisnya, aksi yang terjadi pada 18 Mei di jalan sepi di daerah Bulu Batue, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, ditonton oleh sejumlah pelajar yang masih berseragam lengkap dan tidak ada yang melerai. Setelah viral, polisi pun melakukan penyelidikan dan membenarkan aksi tersebut. Bahkan usai kejadian, keduanya juga sempat saling lapor. Keduanya akhirnya berdamai difasilitasi unit PPA Satreskrim Polres Parepare pada Selasa. Video amatir menunjukkan aksi baku pukul antara remaja di Jalan Raya Villa Tangerang, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Senin malam. Diduga kedua remaja yang berkelahi ini juga terlibat dalam aksi tawuran yang terjadi di lokasi yang sama hingga membuat resah warga sekitar. Mendapatkan laporan warga, Polsek Jatiuwung menggelar patroli pada Selasa dini hari guna mencegah aksi tawuran semakin meluas. Dari lokasi tersebut, polisi juga mengamankan satu remaja yang diduga terlibat tawuran dan membawa pelaku ke Mapolsek Jatiuwung guna menjalani pemeriksaan. Kini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui keterlibatan remaja lain dalam aksi tawuran tersebut, serta terus meningkatkan patroli di wilayah rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV di dua daerah yang berbeda. Di Magelang, Jawa Tengah, seorang pria nekat menggasak sebuah tabung gas LPG 3 kg di sebuah kios warnet saat sang penjaga sedang tertidur pulas. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi nekat seorang laki-laki saat menggasak sebuah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Aksi ini terjadi di sebuah kios warnet di Kompleks Terminal Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Pelaku yang melihat situasi sekitar sepi, langsung memanfaatkan kelengahan seorang penjaga warnet yang tengah tertidur pulas. Tanpa ragu, pelaku langsung membawa kabur tabung gas LPG kosong dengan berjalan kaki menuju arah pasar. Korban baru menyadari kejadian ini usai kembali dari mengantarkan anaknya pergi sekolah. Korban yang sempat mengira tabung gasnya dipinjam oleh rekannya kaget saat melihat sosok asing di rekaman CCTV.
3: Letakkan di situ, berhubung saya mau ngantar anak sekolah dulu, jadi saya tinggal sebentar. Rencananya setelah saya pulang dari anak ngantar anak sekolah itu saya antarkan ke sana. Enggak sampai 5 menit saya meninggalkan lokasi kejadian, gasnya sudah tidak ada.
2: Lantaran hanya mengalami kerugian satu tabung gas kosong, korban sengaja tidak melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Di Cibitung, Bekasi, komplotan maling berhasil menggasak dua unit sepeda gunung seharga jutaan rupiah saat dini hari. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke area halaman rumah korban sekitar pukul 3 dini hari saat warga sekitar sudah tertidur lelap. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur dua unit sepeda gunung merek Polygon Premier 4 dan Premier 5 dengan cara memanjat pagar. Korban baru menyadari

0: dari sepedanya Rai pada Selasa pagi saat hendak digunakan untuk berolahraga. Dari hasil pemeriksaan CCTV lingkungan bersama petugas keamanan RT, kedua pelaku diduga bukan merupakan warga sekitar.
1: Saya taunya paginya itu, paginya mau, setelahnya kita mau biasa lah, jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok, kok nggak ada sepedanya gitu kan. Saya tanya ke orang rumah itu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan.
0: Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan mak-mak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tidak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara khitanan massal.
1: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
2: Bu, lagi antri apa tadi? Sembako murah. Apa aja, Bu?
3: Beras, minyak, telur, gula.
2: Harganya berapa tahu, Bu?
3: Murah sekali.
2: Hah? Murah sekali. Ini gratis, Pak?
4: Gratis.
2: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
4: Kegiatan seperti arah hiburan,
1: Di acara yang sama, panitia khitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
5: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
1: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia khitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Berikutnya seorang bocah berusia 12 tahun ditemukan tak bernyawa usai tenggelam saat bermain di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bayi tewas setelah terpeleset ke sungai tak jauh dari rumahnya. Diduga korban merangkak keluar rumah ketika ibunya sedang berada di kamar mandi.
6: Inilah detik-detik sesaat sebelum tragedi naas yang menimpa M. Aditya Noval di Kalibaru, Kampung Tengah Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Bersama teman-temannya, bocah berusia 12 tahun itu nampak berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tak berselang lama, seorang anak yang ikut berenang berteriak.

0: sempat minta tolong karena salah seorang temannya tenggelam di aliran kali. Diduga korban yang kelelahan hingga tak sanggup berenang ke bantaran kali.
1: Dia berurai sampai di daerah Kali Baru Jembatan Gang Mukri. Dia berenang sempat hilang, Bang.
2: Oh, terhilang.
1: Hilang. Nah, temanku sempat nyari, Bang. Teman-temannya nyari, ditariklah sama temanku ketemu tuh sama teman-temannya. Ada pipa pembuangan air tuh. Nyangkut situ, Bang. Kalau ini dalam, agak rendah kedatangan. Makanya mungkin dia kecapean kayaknya, Bang.
0: Tangis keluarga pun pecah saat jasad korban tiba di rumah duka. Aparat dari Polsek Kramat Jati Jakarta Timur pun langsung melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Tangis histeris seorang ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini pecah saat putranya yang masih berusia 1 tahun dibawa pulang dalam kondisi tak bernyawa pada Rabu siang. Korban ditemukan tewas usai terjatuh dan terseret arus deras sungai di Desa Tasogok, Kecamatan Karosa, tak jauh dari rumahnya. Korban diduga merangkak keluar rumah pada saat ibunya sedang berada di kamar mandi. Dikutip dari Detikom, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mateng, Hamka, mengatakan jasad korban baru ditemukan setelah warga melakukan pencarian lebih kurang 1 jam. Pihaknya pun mengimbau warga yang berada di dekat aliran sungai agar selalu waspada di tengah musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak kilas update berikut dari dalam negeri. Yang pertama, mama menabrak truk, sopir kena marah. Ini dia viral di media sosial kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara sepeda motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang pada Selasa siang. Dalam video terlihat emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi emak-emak ini langsung memarahi sopir truk tersebut. Bergeser berikutnya, dilarang masuk jalur Transjakarta, pengemudi sepeda motor langsung mengamuk. Yang juga viral di media sosial, ini adalah aksi seorang petugas penjaga portal jalur TJ atau Transjakarta yang beradu argumen dengan pengendara motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah di akun TikTok, @dd4ma4, pengendara motor ini tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun, petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan dari warganet. Selanjutnya kilas update, kisah pilu warga stroke ditandu demi bisa sampai di puskesmas. Kisah pilu berikut ini datang dari pedalaman tanah air adalah Balandina, 70 tahun warga desa Lokia, Kabupaten Sramaluku yang terpaksa ditandu sejauh 4 km atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Langkah ini terpaksa diambil karena minimnya tenaga medis dan juga buruknya akses jalan sehingga ambulans tidak dapat masuk ke kampungnya. Menggunakan sebatang bambu dan sehelai kain, warga bergantian menggotong Balandina melintasi pegunungan hingga menyeberangi sungai. Selama belasan tahun, Balandina menderita stroke dan belum mendapatkan bantuan medis. Selama ini ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Selanjutnya beredar isu pocong bergentayangan di sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang Banten membuat warga resah dan juga khawatir. Pemerintah daerah dan kepolisian menegaskan bahwa video pocong tersebut hoax atau hanya untuk konten semata.
4: Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
5: Si, bener ya?
0: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
6: Isu lagi ada pocong, rame nih.
0: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut

0: oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
1: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
2: Pocong, tangkap pocong.
0: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
3: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita ingin.
0: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik para pelaku usaha kecil di daerah. Ada peternak ayam petelur dan juga produsen tempe rumahan yang bertahan di tengah rupiah yang tertekan. Informasi selengkapnya akan dihadirkan di News Update usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
1: Kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
0: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Anda kembali bersama kami di News Update. Ratusan warga Tanah Abang memadati kantor kelurahan demi mendapatkan sembako. Sebanyak 20 kg beras hingga minyak kita 4 liter bisa dibawa pulang warga secara gratis. Sementara itu di Surabaya, emak-emak menyerbu pasar murah yang menjual cabai hingga bawang merah hanya 5.000 per ons.
9: Demi mendapatkan bantuan 20 kg beras dan 4 liter minyak kita, ratusan warga rela memadati kantor kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Novi salah satunya. Demi mendapatkan nomor antrean awal, dia rela datang sejak pagi ke kantor kelurahan.
10: Berupa beras sama minyak.
11: Berapa banyak?
10: Untuk beras 2 karung, kalau minyak 2 juta. 2 bungkus. Berapa ya? 10 kilo. Jadi 20 kilo.
11: Kalau minyaknya?
10: Minyaknya berapa?
11: Aja dapatnya.
12: Beras 40 kilo sama minyak.
11: Oh, 2 orang.
12: Iya.
11: Oh, satu orang
12: 20.
11: Minyaknya?
12: Minyaknya 4 liter.
11: Satu orang. Oke, ini gimana? Bayar atau dikasih?
12: Gratis, Pak.
9: Total sebanyak 2.233 kepala keluarga mendapat bantuan untuk alokasi periode Februari dan Maret 2026. Di tengah mahalnya harga pangan, kehadiran pasar murah menjadi hawa segar bagi emak-emak di kota Surabaya, Jawa Timur. Seperti pasar murah di kantor kelurahan Lidah Wetan, Surabaya, yang menawarkan harga lebih murah 5% dari pasaran. Cabai rawit, cabai merah, hingga bawang merah kemasan 1 ons dijual seharga Rp5.000. Sedangkan bawang putih kemasan 1 ons dijual seharga Rp10.000. Tak hanya itu, minyak kita kemasan 1 liter pun dijual seharga Rp15.000. Tak heran, sejak Kamis pagi, para emak-emak pun antusias mendatangi area pasar murah.
13: Ya, senang sekali, sangat membantu.
14: Beli apa aja ini tadi?
13: Beras, minyak, Nah ini berambang, ini cabai.
15: Ya, lumayan terbantu lah. Beda harga soalnya.
14: Oh, ini pasar. Tadi beli apa aja?
15: Beli telur.
14: Oh, beli telur.
15: Iya.
14: Selain itu?
15: Beli gula itu sama minyak.
14: Oh, oke. Harapannya untuk pemerintah kota dengan adanya pasar murah.
15: Ya, sering-sering.

0: Diharapkan dengan adanya pasar murah dapat meringankan beban masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik para pelaku usaha kecil daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar. Dikarenakan biaya operasional yang tidak diimbangi harga jual yang layak. Hal serupa juga dirasakan oleh produsen tempe skala rumahan di Banyumas yang mengurangi produksi demi menekan biaya operasional.

0: Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dirasakan Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran saat ini terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogram. Ironisnya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kilo yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000 kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam 2 hari, pembekakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
1: Ya, kami sangat mengalami kerugian, Pak, untuk petelur ini ya, ayam telur. Karena apa? Harga di pasaran itu menurun, harga jualnya itu turun. Sedangkan harga pakan itu naik, gitu.
0: Pakan ternak yang digunakan Sri Wahyuni merupakan produk impor yang diperoleh dari toko pakan ternak. Penggunaan pakan ternak impor diakuinya berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilo kini naik jadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kg kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kg saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
2: Kedelai bakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
3: Memang menggunakan kedelai apa sih?
2: Amerika.
0: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat juga ikut turun.
4: Karena kepayannya kurang.
5: Oh, daya belinya kurang.
4: Iya, daya belinya kurang.
5: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal?
4: Iya, mahal.
0: Para produsen tempe berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menekan harga kedelai impor sehingga usaha tempe rumahan tetap bisa bertahan di tengah tekanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Cara tak biasa dilakukan penjual hewan kurban di Surabaya. Untuk menarik minat pembeli, penjual memberi hadiah boneka domba menggemaskan. Informasi selengkapnya di News Update saat kami kembali sesaat lagi.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.

0: segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
1: Kita akan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
0: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Cara tak biasa dilakukan penjual hewan kurban di Surabaya. Untuk menarik minat pembeli, penjual memberi hadiah berupa boneka domba yang menggemaskan. Penjual pun mempromosikan hewan kurban secara daring serta menggratiskan ongkos kirim untuk area Surabaya dan sekitarnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore. Sampai jumpa. Katanya nggak ada minimal pembelian, jadi beli satu hewan kurban langsung dapat satu boneka. Gemes.
1: Deretan boneka domba yang menggemaskan di salah satu lapak hewan kurban mencuri perhatian. Lokasinya ada di sisi selatan Universitas Terbuka Surabaya, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Boneka ini tak sekadar menjadi hiasan, tapi akan diberikan secara cuma

0: cuma-cuma tiap pembelian satu ekor hewan kurban. Penjual pun mempromosikan hewan kurban secara daring dan menggratiskan ongkos kirim untuk area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dalam sehari, penjual rata-rata live 2-3 kali di platform media sosial. Dan penontonnya lumayan banyak loh, sampai ratusan. Saya mau ganggu sebentar penjualnya yang lagi live ini. Mas, permisi. Ya, saya boleh nongol sedikit ya,
1: boleh,
0: ini ke platform
1: ya,
0: media sosialnya. Nah, kalau penjualan secara online, ini kan pembelinya bisa aja dari seluruh Indonesia, Mas. Terus nanti pengiriman hewan kurbannya gimana?
1: Nah, kalau untuk di luar Jawa Timur, kita ada program salur kurban nih, Mbak. Jadi, apa yang kurban kita salurkan hewannya ke tempat pelosok kayak gitu. Nah, kalau untuk area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, kita kirim ke lokasi seperti itu.
0: Sejumlah calon pembeli pun mulai berdatangan menggali informasi tentang jenis, harga hingga cara pengiriman hewan kurban yang akan dibeli.
2: Yang dicari kambing, selama ini masih lihat-lihat dulu. Harganya sesuai, kambingnya juga bagus-bagus semua. Ada promo, dapat boneka.
0: Harga hewan kurban tahun ini di masing-masing penjual cukup beragam. Ada yang sama dengan tahun lalu, namun ada juga yang mengalami kenaikan pada tahun ini. Di lapak yang satu ini, domba dijual mulai 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Tak jauh dari harga kambing yang ditawarkan mulai 2,8 hingga 5 juta rupiah. Sementara sapi dibanderol 19 sampai 30 juta. Kansota Marindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kritik dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuatnya bersedih. Lalu apa saja kebijakan pemerintah, apa yang paling menjadi sorotan dan kritik utama PDIP? Kami akan mengulasnya sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi terhadap kritikan PDIP di Parlemen Senayan sebagai bentuk menghidupkan demokrasi. Sementara itu, acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor, lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Dari mancanegara, perang yang berkelanjutan dan pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir.

0: Kita awali newsroom dari Jawa Barat. Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor, lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara khitanan massal.
1: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
2: Sembako murah. Ya.
3: Bu, lagi antre apa tadi?
2: Sembako.
3: Sembako murah. Apa aja, Bu?
2: Beras, minyak, telur, gula.
3: Harganya berapa tahu, Bu?
2: Murah sekali.
3: Hah?
2: Murah sekali.
3: Murah sekali. Ini

0: gratis, Pak.
1: Gratis.
0: Gratis. Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
1: Kegiatan-kegiatan seperti arah hiburan, karya-karya.
2: Di acara yang sama, panitia khitanan masal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
3: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
2: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia khitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
4: Di lokasi lain, ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan aksi demo di gedung Rektorat Rabu sore. Aksi itu dilakukan untuk menuntut mundur oknum dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.
5: Kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual dilaporkan terjadi di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta. Terlapor atau terduga pelaku yakni oknum dosen dengan korban mahasiswi. Rabu sore ratusan mahasiswa melakukan aksi demo di gedung rektorat menuntut pihak kampus segera mengusut kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mereka juga menuntut adanya perlindungan bagi para korban. Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, setidaknya terdapat 8 dosen yang diduga melakukan pelecehan. Adapun korban disebut berjumlah belasan bahkan puluhan mahasiswi lintas angkatan. Salah satu kasus pelecehan yang mencuat di sosial media melibatkan dosen agroteknologi Fakultas Pertanian. Korban dilecehkan dengan kalimat candaan seksis ketika diajak nongkrong.
6: Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pernah itu, pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu.
7: Tadi yang menandatangani dari pihak kampus siapa itu?
6: Dari pihak kampus, dari Pak Rektor itu sendiri, Prof. Irhas Effendi, lalu saya sebagai perwakilan mahasiswa dan juga sebagai ketua BMKM UPN Veteran Yogyakarta. Kalau sementara akan kami himpun lagi, namun laporan-laporannya itu di fakultas masing-masing itu berbeda-beda dan juga data korbannya itu dari korban yang berbeda-beda juga. Namun yang bisa dikonfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1, kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari tadi.
5: Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT UPN Veteran turun tangan melakukan penyelidikan. Sejauh ini sejumlah pihak telah diperiksa untuk diklarifikasi, terdiri dari oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi, dan beberapa orang saksi. Hasil pemeriksaan sementara dugaan pelecehan seksual berupa pernyataan oknum dosen kepada mahasiswanya yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas. Meski demikian, hal itu masih didalami lebih lanjut untuk memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi.
8: Mengacu ke Permen Dikbudristek nomor 55 tahun 2024, harus ada prosedur yang harus kami lalui. Artinya kami harus mem-BAP beberapa pihak terkait dengan kasus ini. Dan itu memang memerlukan waktu. Dan saya sangat berharap mahasiswa bersedia membantu kami untuk menyelesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP, gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada harus mem-BAP terlapor, saksi, dan juga korban, gitu. Nanti hasil BAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Nah, nanti

0: dinyatakan skeptikal rektor.
1: Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang juga viral di media sosial ini. Hasil pemeriksaan bakal menjadi bahan rekomendasi yang akan diserahkan kepada rektor. Nantinya rektor akan memutuskan terkait kasus ini, apakah oknum dosen terbukti bersalah atau tidak. Sesuai Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi terhadap oknum dosen menanti. Mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemberhentian sebagai dosen. Tim Liputan CNN Indonesia Yogyakarta.
2: Ke kasus lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra peradilan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras Andri Yunus dengan termohon Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Permohonan pra peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A dinilai tidak berjalan secara jelas. Agenda sidang mendengarkan pembacaan permohonan dari tim kuasa hukum Andri Yunus yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD. Permohonan ditujukan kepada Polda Metro Jaya selaku termohon. Menurut tim kuasa hukum Andri Yunus, pra-peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A yang ditangani pihak kepolisian dinilai mandek dan belum menunjukkan kejelasan tindak lanjut. Padahal menurut mereka, polisi telah menyelidiki dan mengantongi bukti yang mengarah pada terduga pelaku penganiayaan terhadap Andri Yunus.
3: Sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh alat bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Nah, karena sampai saat ini atau pasca RDPU dan penerimaan SP2AP, kami sebagai tim kuasa hukum belum memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut proses penyidikan, maka daripada itu kami majukan proses peradilan. Jadi ada dua proses memang yang tengah berjalan atau kami salah satunya kami uji, yaitu LP model A hari ini yang jadi objek peradilan dan LPB yang kemarin mungkin teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi sudah dimintai keterangan atau klarifikasi dalam, tapi masih dalam tingkat penyidikan.
2: Dari kasus rasuah, KPK menggeledah rumah Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi terpisah jelang sidang pledoi pada 2 Juni mendatang, tim kuasa hukum Nadiem Makarim meyakini majelis hakim akan membebaskan kliennya karena tidak terbukti merugikan negara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko yang berlokasi di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 4 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Ponorogo periode 2020 hingga 2026. Sebelumnya, pada Senin 18 Mei 2026, KPK juga menggeledah rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 2 unit telepon genggam yang akan didalami untuk kepentingan penyidikan.
5: Pada hari kemarin, penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Ponorogo yang merupakan milik dari Bupati nonaktif Saudara SUG yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok. Dalam penggeledahan di rumah tersebut, penyidik mengamankan 4 unit mobil yang diduga terkait dengan perkara ini. Di mana pengembangan perkara penyidikan Ponorogo ini yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
4: Menjelang sidang pledoi, tim kuasa hukum Nadiem Makarim meyakini majelis hakim akan membebaskan kliennya karena dinilai tidak terdapat bukti yang kuat terkait kerugian negara. Kuasa hukum menyebut tidak ada korelasi antara kebijakan yang dibuat Nadiem Makarim dengan dugaan kerugian negara yang didalilkan dalam persidangan. Tim kuasa hukum juga menegaskan kondisi kesehatan Nadiem saat ini masih dalam pemulihan. Meski demikian, pihaknya berharap Nadiem dapat hadir dan menyampaikan pledoi pribadi pada sidang yang dijadwalkan digelar 2 Juni mendatang.
6: Kami pun masih masih belum mengunjungi karena memang masih beristirahat Pak Nadiemnya gitu. Jadi ya semua masih dalam kontrol dokter, masih dalam perawatan. Semoga lekas sembuh dan yang paling penting adalah tanggal 2 nanti dia bisa menyampaikan pledoinya dan menjadikan pledoinya itu sebagai sebuah catatan sejarah bahwa dia tidak pantas dikriminalisasi. Karena apa? Karena dakwaan kerugian keuangan negara dari kemahalan Chromebook tidak ada korelasinya dengan kepemilikan saham yang selalu diceritakan oleh jaksa. Apa korelasinya? Harganya mahal, itu yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
7: Yaitu Dr. Agung Firman Sampurna.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara dalam sidang tuntutan yang digelar pada Rabu 13 Mei lalu. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah serta 4,8 triliun rupiah yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila total uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo mengaku kerap merasa pilu menerima kritik keras dari anggota PDI Perjuangan. Kami akan bahas dalam dialog saat lagi. Tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
7: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
6: Tertinggi itu 260.
8: Apa yang terjadi pada saat itu?
6: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Umur ya. Ya.
9: Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar. Gimana caranya pokoknya harus sembuh.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Kamis 21 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
10: Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap merasa pilu menerima kritik keras dari anggota PDIP yang kini berada di luar pemerintahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di kompleks parlemen. Sebelum menutup pidato, Prabowo sempat menyinggung kritik yang kerap dilayangkan oleh sejumlah anggota parlemen dari PDI Perjuangan terhadap dirinya dan Kabinet Merah Putih. Prabowo mengaku pilu saat membaca dan juga mendengarkan sejumlah kritik tersebut. Namun di balik itu, ia memahami kritik yang disampaikan PDIP merupakan sebuah bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pemerintah yang saat ini ia jabat. Prabowo pun berterima kasih kepada PDIP karena telah dinilai berjasa bagi demokrasi.
11: Memang

0: Tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya faham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi terhadap kritikan PDIP di Parlemen Senayan sebagai bentuk menghidupkan demokrasi. Menurut Dasko, pernyataan Presiden soal kritikan PDIP dan apresiasi partai lahir dari ketulusan. Ia menilai sikap Presiden mencerminkan penghormatan terhadap peran PDIP dalam sistem demokrasi, termasuk posisinya sebagai oposisi dan menjalankan fungsi pengawasan. Dasko menambahkan apresiasi Presiden kepada Ketum PDIP adalah bentuk pengakuan atas kontribusi partai dalam menjaga kualitas demokrasi.
2: Dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ucapan dan penghargaan kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati dan kepada PDIP itu adalah ungkapan yang tulus dan penghargaan terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden untuk menghidupkan demokrasi dan kemudian kritik yang membangun yang selama ini juga dilakukan oleh teman-teman PDIP di parlemen.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan kritik dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuatnya bersedih. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan ia lambat laun menyadari bahwa kritik dari anggota PDIP memiliki alasan tertentu. Kebijakan pemerintah apa yang tengah menjadi sorotan PDIP dan menjadi kritik utama mereka? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio, kami sudah tergabung terlebih dahulu dengan Mas Agung Baskoro, selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Kami akan coba menghubungi Mas Gunrom, Guntur Romli, juru bicara PDIP. Semoga akan bisa tersambung segera. Saya langsung terlebih dahulu ke Mas Agung. Mas Agung, semoga ini komunikasi kita juga baik begitu ya. Bagaimana respon Anda dengan kritikan PDIP ini terhadap Presiden?
3: Ya, secara institusional ini membuktikan ya, di sisi Pak Prabowo ada kedewasaan dalam politik mengapresiasi sikap PDIP sebagai mitra kritis dan mitra strategis atau dalam posisi sederhana sebagai penyeimbang. Mm-hmm. Tapi di saat yang sama kita sebagai publik juga diuntungkan dengan sikap PDIP ini karena PDIP bisa memberikan alternatif ataupun referensi baru terkait realitas kebangsaan, kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga ya check and balances itu terwujud seutuhnya, Mas Heranov ya, karena okay. Hari-hari belakangan kan ada banyak hal yang bisa kita lihat secara kritis, tapi ada juga yang perlu kita apresiasi.

0: mereka diawasi. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Heran.
1: Baik, Mas Agung dan juga pemirsa di rumah, kita nampaknya sudah tergabung juga dengan Mas Guntur Romli, Mas Gunrom, via daring. Sembari Anda buka audionya, Mas Gunrom, selaku juru bicara PDIP. Langsung saja, Mas Gunrom, Pak Prabowo nampaknya sedih pilu begitu ya. Kalau ibarat cabai ini berapa levelnya, Mas? 1-5, pedes sekali nampaknya.
2: Ya, terima kasih, Mas. Tapi intinya kami itu menyambut baik dan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sewaktu pidato kemarin, yang mengucapkan terima kasih atas kritik, ya meskipun hati beliau katanya pilu, malam-malam menonton. Tapi bagi kami itulah yang menjadi amanat dari konstitusi, kami menjadi politik penyeimbang. Dan ini juga menjadi putusan dari Rakernas ke-5 tahun 2024, kemudian juga putusan Kongres ke-6 tahun 2025, bahwa PDI Perjuangan memang memilih posisinya di luar pemerintahan sebagai check and balances, kemudian merawat demokrasi. Tapi intinya kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas ucapan terima kasih dan sebutan berkorban untuk di luar pemerintahan, itu kami tidak menyangka ada diksi seperti itu dari beliau. Begitu, Mas.
1: Ya, apa sih kritikan sejauh ini, isu-isu apa saja yang menjadi sorotan PDIP, POV-nya apa saja nih, Mas? Di beliau chatting sesuatu nih, silakan.
2: Ya, karena kalau kami melihat mungkin yang menjadi respon ya selama ini, kritik misalnya terkait dengan MBG yang mengambil dana pendidikan dan dana kesehatan. Ini kan jelas sekali bahwa PDI Perjuangan memperingatkan bahwa MBG meskipun kami dukung karena niatnya baik untuk anak-anak perbaikan gizi, tapi ketika dia diambil dari dana pendidikan, maka kualitas pendidikan kita juga ikut terancam. Disitulah kritik kami. Kemudian juga misalnya penolakan terhadap gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Hari ini 21 Mei kita memperingati jatuhnya Soeharto dan jatuhnya Orde Baru, dan PDI Perjuangan juga punya sikap yang tegas bahwa menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional.
1: Oke.
2: Kritik-kritik itu saya kira mungkin bisa disebut menyakitkan, tapi ya kami ingin menyatakan yang benar ya, yang menurut kami sesuai dengan amanat yang diemban oleh PDI Perjuangan, ya kami harus katakan ya. Kulil haqqo walau kana murran, kalau kata pepatah orang Arab.
1: Ya. Ya.
2: Katakanlah yang benar meskipun itu terasa pahit. Meskipun itu mungkin bikin pilu hati presiden, ya enggak masalah gitu.
1: Baik. Ke Mas Agung, seberapa efektif, seberapa bisa di follow up oleh pemerintah ada kritikan dari oposisi untuk pemerintah saat ini?
0: Iya, Bang Gunrom, ini saya lihat juga kritiknya waktu Pak Presiden keliling luar negeri terus ya, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Itu memang membuat pilu itu, membuat sedih. Ya, mungkin video yang dimaksud itu video Bang Guntur, kata menurut ini ya imajinasi saya. Karena waktu saya lihat ngeri juga Bang Guntur ini, saya bisa. Tapi menarik, itu justru kita perlukan, kita butuhkan untuk memastikan ya demokrasi kita sehat. Tapi di luar itu, Mas Herano, saya melihat memang relasi intim Pak Prabowo dengan Ibu Mega juga turut mempengaruhi. Dan keoposisian PDIP dalam tanda petik juga relatif ya. Karena dalam beberapa isu PDIP juga mensupport pemerintah. Bahkan kita tahu PDIP sempat menerima amnesti dari Pak Presiden semacam itu. Artinya apa? Presiden ini nggak melihat siapa di luar, siapa di dalam. Kalau menurut beliau apa yang dilakukan orang itu benar, dalam tanda petik nggak aneh-aneh, lurus semacam itu, ya beliau akan mengapresiasi itu secara spontan dan apa adanya, termasuk ketika tadi ada diksi ya, berkorban untuk berada di luar, karena sebenarnya Ibu Mega bisa memilih di dalam karena relasinya sangat dekat sejak 2009, bahkan menjadi pasangan capres-cawapres kan, semacam itu. Jadi saya melihat ada kedewasaan berpolitik di sisi Pak Prabowo, tapi di sisi Ibu Mega itu juga terjadi, sehingga saya mengapresiasi kedua tokoh ini memiliki apa ya, kematangan ya berpolitik, terus juga kenegarawanan yang itu patut dicontoh oleh semua generasi muda kita, politisi-politisi kita, elit-elit kita, bahwa untuk bersama, bersatu dan bergotong royong itu tidak harus di dalam semua.
1: Baik.
0: Dimanapun posisinya kita bisa melakukan itu dan membuat bangsa ini semakin lebih baik dan lebih kuat ke depannya, seperti itu.
1: Oke, apakah benar di parlemen, Mas Gunrom, barisan anggota Dewan PDIP dikerahkan oleh Bu

0: Mega untuk tetap mengawal demokrasi, memberikan kritik yang sehat untuk ke pemerintah sekarang? Ini arahan Ketum.
1: Oh ya, tentu saja Ibu Megawati selalu mengingatkan, baik ini ketika Rakernas ataupun Kongres, tanggung jawab kader PDI Perjuangan. Misalnya untuk yang di parlemen, Ibu Mega selalu mendorong untuk terus berbicara. Karena kan parlemen dari parle, parle itu kan berbicara. Maka apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI, saya kira ini yang diperhitungkan oleh Presiden Prabowo. Kalau konten media sosial saya kan tidak ada apa-apanya, Mas Agung. Itu kan lebih banyak suara sebagai kader ya, bukan suara dari partai. Tapi ketika Presiden Prabowo menyampaikan di gedung DPR, saya kira kritik-kritik dari anggota DPR RI, dari beberapa komisi misalnya terkait penolakan terhadap BUP, kemudian ART, Agreement Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat yang juga dikritisi oleh anggota DPR RI, kemudian juga terkait MBG, kemudian Koperasi Desa Murah Merah Putih, itu kan sangat vokal. Ada Mas Mufti Anam, ada Pak Charles, ada Bung Adian, ya, yang kita lihat memang sangat vokal. Komisi 1 itu ada Pak TB Hasanuddin yang memang bersuara kritis ya, kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau ada anggaran-anggaran yang tidak masuk akal. Dan itu memang didorong oleh Ibu Megawati untuk benar-benar anggota parlemen itu menjalankan tugasnya, yaitu berbicara, dia mengawasi, dia mengkritik di situ.
0: Mas Gundrom, saya ingin tahu nih sebenarnya suasana kebatinan Bu Mega seperti apa sih dengan adanya pelemahan rupiah, IHSG anjlok, indeks ekonomi IRA. Banyak masyarakat yang mengeluhkan situasi ekonomi saat ini.
1: Ya, saya kira seperti warga negara Indonesia yang lain, Ibu Megawati pasti akan sedih. Karena ini kan tidak hanya terkait masalah dolar yang melonjak, tapi rupiah ini kan kebanggaan kita. Kita bicara nasionalisme kan tidak hanya soal bendera dan soal lagu, tapi rupiah adalah kebanggaan kita. Ketika rupiah itu melemah, terpuruk, kemudian imbasnya kemana-mana sampai ke masyarakat desa, harga-harga bahan pokok naik, semua barang-barang rumah tangga naik, plastik naik, dan sebagainya. Kita lihat ada efek domino dari naiknya dolar, jatuhnya rupiah kepada harga-harga barang, sementara dari pendapatan itu tidak juga kunjung naik. Saya kira ada kesedihan yang melihat suasana seperti ini, maka pemerintah memang diminta, didorong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fiskal, moneter, yang itu bukan hanya masalah elit di Jakarta. Mas, saham dolar bukan hanya orang pedagang atau investor, tapi berefek domino kepada masyarakat yang ada di pedesaan, kepada wong cilik. Itu yang menjadi keprihatinan kita, Mas.
0: Ya, sebagai senior ada tidak saran yang diberikan ke Pak Prabowo oleh Bu Mega?
1: Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati, Bu Mega juga sering berbagi pengalaman tentang bagaimana beliau menyelesaikan persoalan krisis, bagaimana lepas dari IMF, kemudian juga bagaimana masalah utang, kemudian menghadapi tekanan moneter ketika Ibu menjadi presiden di tahun 2000-an, itu juga sudah berbagi dengan Presiden Prabowo. Tetapi ya kembali bahwa eksekusi dan tanggung jawab sepenuhnya dalam pemerintahan ini ya semua kembali kepada Presiden Prabowo, begitu, Mas.
0: Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, melihat kemarin Pak Prabowo ke DPR memberikan arah kebijakan ekonomi, seberapa efektif itu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi saat ini di tengah geopolitik yang terjadi di global?
2: Ya, rancang bangun pidato yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu kan memang hal baru. Dalam bayangan saya sebelumnya yang menyampaikan itu Menkyu ya. Tapi ini penting supaya arah ekonomi kita semakin jelas, pasar bisa memahami bahwa ada perubahan, ada transformasi besar dalam sistem ekonomi kita, yang dimana Presiden menempatkan ya APBN, ya, kemudian PDB kita lebih berpihak kepada masyarakat, kepada semua, semacam itu, tidak hanya menguntungkan satu dua kepentingan, satu dua kelompok saja. Dan ini senafas dengan ideologi PDIP juga, ya, bahwa berdikari, kemudian soal kita di tengah menjalankan ekonomi Pancasila, kemudian basisnya koperasi, terus juga soal-soal bagaimana keberpihakan ada mau membangun desa nelayan semacam itu, tapi basis itu semua bagaimana mendorong industrialisasi. Dan Presiden mengkritik ya upaya-upaya birokrasi yang lambat, kepabeanan yang dalam tanda petik bermasalah, sehingga over invoicing itu terjadi, sehingga black economics masih mengemuka semacam itu, dan backing-backing dari aparat, oknum-oknumnya semacam itu masih terus berjalan, dan itu semua juga apa yang dilakukan.

0: dilakonkan oleh PDIP selama ini. Jadi
1: baik,
0: secara substantif sebenarnya PDIP menemui momentumnya untuk terus menjaga yang oposisian secara substantif, sehingga apa? Sehingga Presiden bisa melihat alternatif, sehingga aparat di bawah Presiden yang tadi dikritik dalam pidatonya itu juga terawasi. Jadi kalau mereka tidak mendengar Presiden, ada PDIP ini yang bersuara keras. Dan saya berharap Bang Guntur, Bang Adian, dan semuanya tetap dalam posisi seperti sekarang, karena publik membutuhkan.
1: Baik, sentimen pasar internasional tidak lepas juga dari suatu kondisi stabilitas politik nasional di tanah air tentunya, Mas Gunrom. Lantas bagaimana kemudian melihatnya, dampak saling kritik antara pemerintah dan PDIP terhadap stabilitas politik nasional kita?
2: Ya, kalau kami melihat begini, Mas, terkait misalnya berkurangnya kepercayaan investor luar negeri terhadap Indonesia yang terbukti dengan outflow larinya modal asing lah dari Indonesia, itu kan tidak hanya bisa ditangani dengan kunjungan berkali-kali ke luar negeri, itu kan kritik kami ke situ.
1: Baik.
2: Tetapi soal kepastian hukum, penegakan hukum, kemudian kemudahan berinvestasi, itu yang harus terlebih dahulu diperbaiki di dalam negeri. Kalau kita hanya misalnya datang ke luar negeri berkali-kali, kemudian hanya bicara soal nota kesepakatan, tapi realisasinya juga masih belum tentu, kenapa tidak sebaiknya kita mengubah, memperbaiki iklim investasi yang ada di Indonesia. Kalau investasi di sini bagus, pastilah investor luar itu akan berduyun-duyun datang ke Indonesia.
1: Okay.
2: Kan di situ masalah sebenarnya kalau kami melihat. Begitu, Mas.
1: Baik, terakhir ke Mas Gunrom, bagaimana kemudian PDIP melihat perspektif batas antara kritik konstruktif dan serangan politik?
2: Kalau kami melihat tidak ada namanya dendam politik atau sentimen politik kepada Presiden Prabowo. Kami akan fokus kepada argumen, kepada data, kepada kritik itu sendiri ditujukan. Begitu, Mas.
1: Baik.
2: Berbasis argumentasi.
1: Ya. Dan tetap menjalankan fungsi check and balances begitu ya di parlemen untuk mengawasi apa saja yang menjadi polisi kebijakan dari pemerintah. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua. Mas Guntur Romli, jurubicara PDIP, dan Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum.
0: Salam sore semuanya.
1: Di tengah pelemahan rupiah, pelaku usaha retail menghadapi tantangan ganda antara kenaikan biaya dan upaya menjaga daya beli konsumen. Informasi dan pembahasan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
4: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultraflu?
4: Flu reda.
6: Bekasan.
4: Dengan kemasan baru.
3: Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
7: Kita akan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
3: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
9: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget.

0: Diam aja sih, Yang.
1: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Informasi berikutnya, meski pada hari ini Kamis harga dolar mulai menjauh dari Rp18.000, namun masih berada di kisaran Rp17.600. Tingginya harga dolar Amerika perlahan berdampak dengan kenaikan harga sejumlah barang, khususnya yang berkaitan dengan impor. Masyarakat pun berharap pelemahan rupiah tidak berlangsung lama.

0: dampak rupiah melemah merasuk ke kebutuhan rumah. Meski masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli sehari-hari, faktanya pelemahan rupiah atau kenaikan harga dolar Amerika Serikat membuat sejumlah harga naik, khususnya yang berkaitan dengan barang impor, mulai dari kedelai, plastik, hingga BBM non-subsidi. Naiknya harga dolar ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang mengaku merasakan langsung dampaknya, tetapi ada pula yang menyatakan tidak.
1: Bagi saya sih ada ya mas, meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
2: Selama ini sih yang saya rasain belum ada ya mas, secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, mas telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal, umum sih belum terasa sih mas.
3: Ya, terasa sih pak, ya untuk mak-mak ya istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal, tapi yang sekarang ini yang agak susahan minyak goreng.
0: Berbeda dengan masyarakat umum, pedagang elektronik seperti di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat mengaku merasakan dampak langsung dengan kenaikan harga dolar. Bagi pedagang elektronik, kenaikan harga dolar semakin menekan usaha mereka. Mereka mengaku sejak dolar berada di level Rp16.000, omset penjualan mereka anjlok hingga 80% karena tingginya harga barang elektronik.
4: Dampaknya harga barang pada naik. Yang beli udah pada pasti turun lah ya, pasti itu. Karena harga setiap minggu bisa ada perubahan. Jadi yang beli juga bingung, yang jual juga bingung.
0: Sementara itu, di tengah lesunya pembeli barang elektronik baru, justru sebaliknya penjual barang elektronik bekas mendapatkan berkah tersendiri.
5: Untuk penjualan sendiri agak sedikit lebih menurun, tapi dikarenakan laptop second kan karena kebutuhan dan harga baru juga yang melonjak, jadi kebanyakan beralih ke laptop second.
0: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 menjadi tahun yang suram bagi rupiah. Pelemahan rupiah disebut karena banyak faktor, mulai dari dampak perang Iran Amerika Serikat hingga banyak masyarakat yang melakukan investasi uang mereka dalam bentuk dolar.
6: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah ya berubah menjadi valuta asing.
0: Sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia telah merespons pelemahan rupiah dengan sejumlah kebijakan. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menarik defisit dolar, sementara pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski rupiah terus melemah. Masyarakat tentu berharap kondisi ini tidak berlarut dan ke depan ekonomi Indonesia bisa terus membaik. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sementara itu harga sayur mayur mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas labu yang kini dijual di kisaran Rp25.000 per buahnya.
8: Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 menjadi Rp25.000 per buah.
9: Sepanjang bayam sama labu, sawi, kangkung.
10: Naik semua, Bu?
9: Naik.
10: Sudah berapa lama?
9: Mungkin berapa hari ini naik, kacang dia.
10: Semenjak mau ini, semenjak mau lebaran?
9: Iya.
10: Memang begitu kalau mau lebaran naik-naik harganya, Bu?
9: Ya, biasa begitu. Biasa juga.
10: Berapa persen kenaikannya, Bu?
9: 2.000.
10: Rata-rata naik 2.000.
9: Ya, 2.000 ini.
8: Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
7: Pemirsa, di tengah pelemahan rupiah, pelaku usaha retail menghadapi tantangan ganda antara kenaikan biaya dan upaya menjaga daya beli konsumen. Lantas, strategi apa yang dilakukan untuk menjaga margin keuntungan di tengah tekanan nilai tukar? Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Roy Nicholas Mandey, Founder and Chairman Affiliation Global Retail Association AGRA. Selamat sore Pak Roy, apa kabar Anda?
11: Assalamualaikum.
7: Semangat. Waalaikumsalam. Semangat selalu. Iya, ya, tetap semangat di tengah indeks ekonomi IRA begitu ya, Pak Roy. Apa saja ya, yang sudah Anda rasakan teman-teman di lapangan dengan situasi saat ini?
11: Iya, tentunya kami mengalami saat ini yang namanya sudah mulai terasa ya.
7: Oke.
11: Okay. Yang namanya kondisi basket size mereka sudah berkurang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengalami pembelian down trading, di mana mereka membeli hanya kebutuhan saja yang pokok, ya, kebutuhan yang rutin. Karena memang kebutuhan rutinlah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ya, mereka mengurangi untuk belanja masuk ke tempat-tempat belanja, selain mereka menikmati experience saja. Experience itu artinya leisure saja. Ya, mereka menikmati makan minum, kemudian belanjanya menjadi satu pilihan terakhir. Ya, pada saat ini karena mereka tentunya perlu mencadangkan uang,
7: baik,
11: mencadangkan dananya untuk situasi atau kondisi yang saat ini tentunya terjadi anomali atau terjadi beberapa gejolak.
7: Oke, Pak Roy, nampaknya mohon maaf izin, belum center nih posisi Anda. Mungkin kita perbaiki ya. Ah, boleh sebentar. Udah cakep ya, okay, segini ya, Pak Roy. Kita lanjutkan, lantas apa yang sudah dilakukan saat ini untuk mengatasi hal tadi?
11: Ya, kami sudah coba untuk melakukan koordinasi dengan para produsen,
7: ya,
11: terutama mereka-mereka yang terus berupaya untuk tetap memproduksi barang, ya, dengan situasi atau kondisi misalnya dengan adanya kenaikan harga plastik,
7: okay,
11: kemudian dengan adanya kenaikan juga beberapa barang bahan baku dan penolong, ya, yang walaupun secara keseluruhan belum langsung serta merta terdampak ke harga, ya, kenaikan daripada anomali plastik ini, misalnya, kemudian juga terjadinya currency di mana pelemahan rupiah dan penguatan dolar untuk beberapa bahan produksi mereka, itu tentunya baru terasa nanti di bulan Juli Agustus atau memasuki semester kedua. Jadi tentunya yang kami alert di sini adalah bagaimana supaya kita memasuki semester kedua ini dapat tertanggulangi dengan baik. Ada upaya-upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian di dalam ketersediaan barang, misalnya,
7: okay,
11: dengan memberikan misalnya memberikan satu insentif atau subsidi ataupun juga pengurangan daripada nilai pajak masuk, misalnya, sehingga produksinya dapat tetap berjalan tanpa serta-merta menaikkan harga, karena memang situasi kondisi sekarang kan itu yang terjadi, ya,
7: okay,
11: ada anomali yang terjadi akibat geopolitik yang belum selesai saat ini.
7: Ya, penegasan saja tadi Anda katakan yang lebih masih terjaga kondusivitas bergairahnya adalah food and beverage begitu ya, sektor makanan minuman masih diminati oleh warga dibandingkan dikompare dengan misalkan lifestyle begitu ya, tidak terlalu dilirik oleh masyarakat. Betul, saat ini.
11: Betul, karena makanan minuman itu adalah sesuatu yang harus dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Sementara yang lain ya yang bersifat kepada kebutuhan sekunder, ya, kita berbicara mengenai sandang, kemudian kita berbicara mengenai elektronik, kita berbicara mengenai sepatu, ya, kemudian hal-hal yang sifatnya masih bisa untuk mereka simpan dulu dananya, mereka tabung dulu menghadapi situasi kondisi ini, itu tentunya menjadi prioritas kedua daripada makanan dan minuman. Secara garis besar, agregat juga, makanan dan minuman itu masih bertumbuh di atas sekitar 12-13%, ya, kalau kita hitung secara rata-rata, ya, dengan setelah dari lebaran, kemudian sepanjang semester ini, makanan minuman masih baik tentunya. Tetapi kalau untuk sektor yang lainnya, di dalam kebutuhan masyarakat untuk berbelanja, itu sudah mulai mengalami down trading, ya,
7: okay,
11: atau basket size-nya sudah mulai mengecil, karena memang situasi atau kondisi tentunya masyarakat harus menjaga spendingnya saat ini dengan kondisi yang terjadi.
7: Apakah Pak Roy dan juga teman-teman melakukan sejumlah upaya lain, termasuk penghematan biaya logistik, promosi, manajemen inventory, agar bisnis tetap running well ke depan?
11: Ya, tentunya. Tentunya untuk hal tersebut sudah kita bukan baru pertama kali kita mengalami ini.
7: Ya,
11: ya kita dari masa COVID, kemudian juga berbagai anomali ekonomi yang terjadi. Ya, kita tentunya sudah langsung melakukannya. Yang namanya efisiensi,
7: ya,
11: kita menurunkan apa kapasitas apa isi daripada produk misalnya. Ya, terjadi apa downgrade daripada beberapa brand atau beberapa produk yang kita jual akibat komunikasi kami dengan pemilik brand atau principal.
7: Okay.
11: Tapi tetap kami berupaya menyuarakan bahwa yang namanya barang-barang yang kita nggak bisa kontrol, misalnya barang-barang yang kebutuhan pokok, ya, barang-barang yang memang itu ada harga ecerannya. Nah, inilah yang kita minta untuk peran pemerintah harus dapat juga hadir memberikan diskresi maupun juga memberikan langkah-langkah yang dinamis untuk bagaimana memecahkan ketika kita harus membeli lebih mahal,
7: okay,
11: tetapi menjualnya lebih murah karena harus mengikuti HET. Nah, inilah peran komunikasi atau peran daripada kontingensi atau mitigasi yang harus dilakukan secara terbuka, secara cepat, bukan menunggu atau mengulur sampai pada klimaks di mana kita nggak bisa lakukan apa-apa karena situasinya sudah terjepit atau waktunya sudah tidak ada. Jadi ini harapan kami, barang-barang yang kita tidak bisa kontrol, peran pemerintah harus ada di depan kami.
7: Ya, action plan-nya adalah sejauh ini pemerintah mengklaim sudah melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah termasuk insentif fiskal untuk dunia usaha. Apakah ini sudah terasa nampaknya kebijakan yang sudah diambil sejauh ini ke teman-teman retail?
11: Ya, tentunya. Ya, kebijakan fiskal yang kami harapkan, misalnya sebagai contoh, ya, ada beberapa kebutuhan pokok, ya, ya saya sebut saja minyak goreng itu masih ada PPN, ya, 11%, ya, beras memang sudah tidak, tapi PPN masih 11%. Nah, bisa dikatakan ketika sudah ada diskresi, ketika PPN-nya mungkin dikurangi 2-3%, ya, ini mempengaruhi. Karena tentunya akan lebih achievable masyarakat untuk memiliki kebutuhan pokok itu, ya.
7: Yeah.
11: Kemudian 2-3% ini tentunya bisa digantikan dengan kebutuhan dari pendapatan pajak lainnya, ya. Seperti yang kita sekarang sedang lakukan, akan ada badan ekspor, kemudian juga ada juga kesatuan di dalam mengatur kelapa sawit, ekspor kelapa sawit, besi, kemudian batu bara. Nah, ini kan bisa diciptakan dari situ atau pajak karbon. Ya, ini belum kelihatan sekali pajak karbon. Nah, sementara kalau tidak diciptakan, ya tentunya ya harga tetap melonjak, bahkan terjadi fluktuasi naik, bukan fluktuasi turun.
7: Okay.
11: Yang kedua adalah DTKP. Kami menyuarakan DTKP karena kelompok menengah yang paling terkena, ya, DTKP itu dinaikkan lah dari yang sekarang ini. Ya, ini memang mempengaruhi nanti ke tax ratio, tetapi kita berjalan.

0: tentunya masih sesuai dengan harapan ya.
1: Baik.
0: Defisit transaksi kita kan belum 3%. Jadi itulah beberapa langkah yang kita harapkan.
1: Oke, terakhir apakah ini juga Anda ambil langkah berikutnya memanfaatkan media digital e-commerce untuk tetap bertahan di tengah indeks ekonomi IRA? Pak ya, Roy.
0: Tentunya betul. Saat ini semua retail, baik itu lokal maupun juga yang bermitra dengan lokal dari foreigner maupun juga yang foreigner langsung, itu semuanya tentu melakukan kondisi e-commerce ya.
1: Okay.
0: Sudah melakukan yang namanya omnichannel.
1: Baik.
0: Semua kita sudah lakukan.
1: Mm-hmm.
0: Hanya tinggal bagaimana menata prioritas daripada pemerintah yang sekarang kita sudah ketahui prioritas berbagai macam prioritas.
1: Okay.
0: Dapat didiskresikan untuk mendukung daya beli. Ya, misalnya dengan transfer fund misalnya, ataupun juga dengan bantuan langsung tunai. Nah, ini yang layak kita harapkan supaya daya beli itu tetap terjaga.
1: Baik, ini semoga didengar oleh pemangku kepentingan dan juga pemerintah yang juga mungkin menonton pada sore ini. Kita harapkan memang keluhan, keresahan teman-teman di lapangan di sektor retail akan didengarkan begitu ya, Pak Roy. Terima kasih untuk waktu Anda di newsroom. Pak Roy Nicholas Mandey, founder and chairman affiliation Global Retail Association Agra. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat sore. Semangat.
1: Berikutnya, Pemprov Jawa Barat akan membuka sekolah manusia unggulan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Meski masih tahap sosialisasi, peminatnya sudah membludak. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultra Flu?
7: Flu reda.
9: Tegasan.
7: Dengan kemasan baru.
10: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
11: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
10: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
12: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
13: Informasi selanjutnya, Pemprov Jawa Barat akan membuka sekolah manusia unggulan pada tahun ajaran 2026-2027. Seleksi penerimaan muridnya baru akan dibuka akhir pekan ini, namun peminat yang ingin masuk sekolah tersebut ternyata membludak. Seperti yang terlihat di Cimahi, Jawa Barat, acara sosialisasinya saja langsung diserbu orang tua yang ingin anaknya bersekolah di sana.
14: Sejumlah orang tua dan calon siswa Sekolah Manusia Unggulan atau MAUN sudah mengantre sejak pagi untuk mengikuti sosialisasi seleksi penerimaan murid baru di SMKN 1 Kota Cimahi. Ya, ini hanyalah sosialisasi saja, namun minat pelajar yang ingin bersekolah di Sekolah MAUN memang sangat tinggi, sehingga acara sosialisasi ini pun menjadi perhatian mereka. Pendaftaran Sekolah MAUN baru akan dibuka pada 25 Mei nanti. Seleksi penerimaan murid barunya khusus dari jalur prestasi akademik dan non-akademik dan tidak menerapkan sistem zonasi.

0: konfirmasi atau perpindahan.
1: Cukup sulit ya, karena nggak ada jalur-jalur lainnya. Kita harus mengandalkan jalur prestasi sendiri. Kalau saya sendiri ingin mengambil jalur prestasi yang
2: untuk jalur sekarang ini kan pakai sistem sekolah PAUM itu kan jadi tidak malah ini nambah mudah, jadi nambah ribet gitu. Jadi kami selaku orang tua juga harus benar-benar fight untuk ngadepin, ngatasin segala suatu persyaratan apa-apanya harus bisa terpenuhi demi anak.
3: Untuk yang sekolah mau, itu yang pertama dari SPMB-nya itu didahulukan. Jadi sebelum yang lain itu melaksanakan pendaftaran, untuk yang mau itu melaksanakan duluan. Kemudian jalurnya hanya jalur dari akademis saja. Dan prestasi akademis dan akademis, cuma itu aja.
0: SPMB Sekolah Maung memang dibuka lebih awal dibanding sekolah reguler yang baru dilaksanakan pada pertengahan Juni nanti. Di Kota Cimahi, hanya SMA Negeri 3 dan SMKN 1 yang terpilih menjadi sekolah maung. Total terdapat 40 sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan sebagai sekolah maung. Tujuan dari sekolah maung ini adalah mencetak siswa-siswa unggul dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Sekolah maung dirancang dengan kurikulum spesifik sesuai minat siswa dan diintegrasikan langsung bersama kampus unggulan di Jawa Barat seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Yanuar Aditya, Cimahi, Jawa Barat.
4: Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, peningkatan literasi dan edukasi keuangan menjadi urgensi yang tidak boleh ditawar. Lembaga Penjamin Simpanan bersama Transmedia siap menggelar Jogja Financial Festival 2026 sebagai wadah edukasi dan inklusi bagi masyarakat luas.

0: Jogja Expo Center atau JEC akan menjadi pusat pertemuan para pemangku kepentingan sektor keuangan pada 22 hingga 23 Mei mendatang. Festival ini hadir untuk mendorong pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan keuangan pribadi, investasi, hingga transformasi digital. Berbagai kegiatan menarik seperti business talks, educational class, dan career corner telah disiapkan untuk mempertemukan akademisi dengan masyarakat umum. Tak hanya edukasi, acara ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan artis papan atas seperti Ari Lasso, Happy Asmara, hingga Juicy Luisi, serta komedi tunggal dari Kiki Saputri.
1: Itu tujuannya salah satu adalah untuk memberikan informasi yang pertama, tentu edukasi atau pendidikan, ya, agar pemahaman masyarakat terhadap masalah keuangan, baik menyangkut individunya maupun menyangkut misalnya dia dunia usaha, menyangkut usahanya atau menyangkut keuangan negaranya, ya, tata cara mengelola dan sebagainya, itu bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.
0: Sebagai puncak kemeriahan, ajang lari Jogja Run di City akan digelar pada 24 Mei dengan titik start di Gelanggang Inovasi Kreatif UGM. Ribuan pelari akan menikmati rute ikonik Kota Yogyakarta dalam dua kategori, yakni 5K untuk umum dan 10K bagi yang ingin menguji performa. Harga tiket dimulai dari Rp125.000 untuk kategori pelajar dan mahasiswa, hingga Rp500.000 untuk warga negara asing. Bagi Anda yang ingin bergabung, pendaftaran masih dibuka secara daring melalui tautan https://detikevent.com/Jogja Run Day City. Jangan lewatkan kesempatan untuk sehat secara fisik sekaligus melek secara finansial. Tim Liputan CNN Indonesia Yogyakarta.
2: International Cycling History Conference atau Konferensi Sejarah Sepeda Internasional di Klaten, Jawa Tengah resmi berakhir. Konferensi Sejarah Sepeda ke-35 tahun itu menghasilkan piagam Klaten yang berisi 5 poin tentang sepeda.

0: Konferensi Sejarah Sepeda Internasional hari terakhir berlangsung di Pendopo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Konferensi Sejarah Sepeda Dunia tersebut mempertemukan sejarawan, akademisi, peneliti, kolektor hingga pegiat sepeda dari berbagai negara. Selain itu, turut hadir serta Duta Besar Belanda Mark Gerritsen, Duta Besar Jerman Ralf Best, dan Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Yusuf Nugroho. Melalui forum internasional ini, para peserta sepakat bahwa bersepeda merupakan aksi nyata dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan mobilitas masa depan. 5 poin piagam Klaten berisi sepeda adalah warisan budaya dunia sekaligus instrumen masa depan. Kedua, kota yang baik adalah kota yang ramah bagi manusia. Yang ketiga, bersepeda adalah aksi nyata berkelanjutan. Keempat, kebudayaan adalah fondasi mobilitas berkelanjutan. Dan terakhir, desa, kota kecil dan kawasan budaya memiliki peran penting dalam masa depan dunia. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan, penyelenggaraan konferensi ini menunjukkan sepeda bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol persahabatan, sejarah, keberlanjutan, dan kemanusiaan lintas negara.
1: Yang piagam Klaten ini, kalau saya pengennya sih menjadi besar ya, karena kalau dulu Indonesia pernah menjadi tuan rumah dari konferensi Asia Afrika. Hari ini pertamanya di Klaten Indonesia di 35 tahun konferensi sepeda ini kita kemudian menjadi tuan rumah. Piagam ini yang kemudian akan kita gelorakan menjadi spirit bersama tidak hanya di Klaten tapi di seluruh dunia.
0: Sementara itu, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan menyatakan, momen ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya keselamatan bagi para pesepeda.
2: Ya, jadi komitmen dari rumusan piagam Klaten itu merupakan satu refleksi komitmen bersama. Ya, dan ini bisa menjadi best practice yang bisa dicontoh di wilayah-wilayah lain dengan karakteristiknya masing-masing. Karena Klaten merupakan satu wilayah yang memiliki karakteristik destinasi wisata yang cukup baik. Mungkin ini menjadi salah satu inovasi bagaimana selain meningkatkan upaya keselamatan juga meningkatkan potensi-potensi lainnya di wilayah Klaten.
0: Konferensi Sejarah Sepeda Dunia ini menjadi bagian dari rangkaian Klaten International Cycling Festival 2026 yang berlangsung sejak 17 hingga 24 Mei 2026. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
3: Menjelang Idul Adha, Badan Karantina Indonesia melakukan pengecekan kesehatan sapi lokal yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
5: Kita akan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
4: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultra Flu?
7: Flu reda.
9: Tegasan.
7: Dengan kemasan baru,

0: Berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa batal menunaikan ibadah haji pada tahun 2026 ini, di mana sedianya ia bersama keluarga seharusnya berangkat haji pada hari Kamis 21 Mei 2026. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci terkait alasan batal berangkat haji pada tahun ini.
1: Jadi haji maksudnya nggak jadi. Belum saatnya mungkin.
2: Belum saatnya mungkin.
1: Minta presiden atau?
2: Enggak diminta presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya.
1: Si ekonomi sekarang gitu jadinya cancel.
2: Tahun depan lah naik haji. Ya sedih-sedih nggak sedih lah, sedih lah. Enggak, karena emang belum saatnya mungkin.
1: Tugas negara juga ya Pak.
2: Enggak.
3: Yang batal Bapak saja apa keluarga sekalian Pak Jum?
2: Keluarga semua. Ya.
0: Jelang puncak ibadah haji, berbagai persiapan telah dilakukan. Kita langsung update informasi terkini dari sana. Bergabung jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum. Lukman, bagaimana persiapan jelang Armusna dan kondisi cuaca hari ini di sana? Silakan.
4: Baik, selamat sore Herano. Selamat sore para pemirsa di tanah air. Bisa kami laporkan saat ini cuaca di Arab Saudi agak bersahabat ya. Alhamdulillah matahari tidak terlalu terik. Mudah-mudahan ini tetap terjadi sampai puncak haji agar para jamaah haji bisa melaksanakan ibadah di puncak haji dengan nyaman dan rasa aman tanpa ada kendala sedikit apapun. Dan bisa kami laporkan Heranov, hingga hari ini kloter yang telah tiba atau kelompok terbang yang telah tiba di Tanah Suci itu sudah mencapai 512 kloter dengan total jamaah 200.000 lebih jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci. Mereka nantinya akan melaksanakan ibadah umroh di Makkah Mukarromah. Selanjutnya akan menyambut datangnya fase paling ditunggu, yakni inti daripada haji, puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan hingga hari ini persiapan masih terus dilakukan dan telah dimatangkan hampir mencapai 100%. Jadi persiapan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu telah insya Allah telah rampung dan mencapai 100%. Tenda-tenda jamaah telah berdiri dengan segala fasilitas penunjangnya. Di antaranya adalah perlengkapan tidur, alas lantai, kemudian MCK, toilet, dan pos-pos kesehatan telah didirikan di sekitaran area Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tidak hanya itu Heranov, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas Haji Indonesia 2026 juga telah membentuk tim khusus Mina. Jadi tim ini nanti akan disebar, akan ditempatkan di beberapa pos, yakni di area Arafah, Muzdalifah, dan Mina untuk mengawal para jamaah haji yang melaksanakan ibadah umroh. Terlebih khusus nanti ketika para jamaah haji akan melaksanakan lempar jumroh di kawasan Mina. Seperti yang kita ketahui bersama, kawasan ini merupakan salah satu kawasan paling crowded, paling krusial, paling padat ketika nanti puncak haji di Armusna. Jamaah haji diharapkan tetap mematuhi perintah atau instruksi petugas, tidak boleh turun dari lantai dan tetap harus bersama rombongannya agar nanti tidak terpisah dari rombongannya. Karena jika terpisah nanti pencariannya akan sulit dan jaraknya ini memang cukup jauh ya. Jadi antara pemondokan atau maktab atau tenda dengan jamaroh itu juga sangat jauh. Jadi berpotensi menguras tenaga, membuat jamaah cepat lelah dan ditambah lagi dengan cuaca terik tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah. Oleh karena itu jamaah harus tetap berhati-hati, waspada. Nanti jangan lupa ketika puncak haji perlengkapan seperti payung, kacamata, terus kemudian penutup wajah, penyemprot air muka itu jangan lupa dibawa ya, karena ini sangat membantu ketika nanti memang jika kondisinya memang benar-benar terik dan ketika jemaah haji mengalami kelelahan. Jadi obat-obatan, vitamin, semuanya harus tetap disediakan selama pelaksanaan puncak haji di area Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Heranov, ini ada kabar yang kurang mengenakan dari Tanah Suci ya. Salah satu jamaah haji kita bernama Bapak Firdaus dari Embarkasi Jakarta ya, itu sempat dilaporkan hilang dan hingga saat ini masih belum ketemu. Beliau hilang sejak hari Jumat lalu, sekitar pukul 9 pagi yang akan melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi dia dari rekaman CCTV itu dia terlihat keluar dari hotel sendirian tanpa membawa kelengkapan dokumen seperti nusuk, paspor ataupun visa, kartu termasuk handphone. Jadi dia keluar seorang diri tanpa membawa dokumen apapun. Jadi ini yang agak menyusahkan petugas. Dan hari ini petugas masih terus melakukan pencarian dan penyisiran di berbagai wilayah di Mekah untuk mencari Bapak Firdaus agar segera ketemu, ya seperti itu. Dan Heranov, selain itu Menteri Haji dan Umroh yang sekaligus sebagai Amirul Haji semalam telah melaksanakan ibadah umroh dan sempat menyapa para jamaah di kawasan Masjidil Haram. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan Yusuf mengingatkan berkali-kali kepada para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kondisi badan, memperbanyak istirahat dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Karena seperti kita ketahui bersama, jamaah haji Indonesia itu banyak yang berusia lanjut dan mengidap penyakit beresiko tinggi. Jadi untuk agar kegiatan ibadah di puncak hajinya itu bisa dilaksanakan, para jamaah haji diimbau agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, termasuk melaksanakan city tour. Bagi KBIHU, kelompok bimbingan haji umum, itu tidak melaksanakan city tour bagi jamaah haji umroh agar ini untuk menjaga kondisi para jamaah tetap fit ketika nanti akan melaksanakan ibadah umroh. Dan pirsa, saya sampaikan insya Allah besok itu operasional bus solawat atau bus yang mengantar jamaah haji antar jemput dari pemondokan hotel ke Mekah. Itu insya Allah mulai besok itu akan diberhentikan sementara. Jadi besok kebetulan itu adalah hari Jumat, para jamaah haji dihimbau untuk tidak memaksakan diri keluar ruangan melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan di sekitar masjid, di sekitar pemondokan saja. Seperti itu, Heranov.
0: Oke, semoga Bapak Firdaus yang tadi dikabarkan hilang akan diketemukan oleh tim. Dan jika ada dari Anda, pemirsa di rumah yang mengetahui keberadaan Bapak Firdaus, bisa menghubungi rekan Lukman begitu ya di sana, di Arab Saudi, agar ya, tetap ada komunikasi yang intens dengan pihak petugas haji. Terima kasih untuk waktu Anda, Lukman. Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi selanjutnya, penertiban lapak pedagang hewan kurban dilakukan di sejumlah lokasi. Selain membongkar lapak yang berdiri di atas trotoar, petugas juga mengevakuasi hewan kurban seperti kambing dan domba.
1: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban, mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
2: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
1: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di

0: kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada dua lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan satu tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa dua lapak tersebut.
1: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada dua yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjadi semakin strategis. Bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
4: Kita akan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, sehingga semuanya menjadi bankable.
2: Insight with Desi Anwar, cerdas finansial bersama LPS. Kamis 21 Mei jam 6 sore di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
10: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
11: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
10: Tertinggi

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Perang yang berkelanjutan dan pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir.
1: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Jangankan untuk berangkat haji, untuk bisa bertahan hidup di rumah sendiri pun adalah sebuah perjuangan yang berat. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya.
2: Kita sejalna dan isimna tali' kaman qabl al-hajj yani ala qabl al-harb. Wa hana qamat al-harb yani wa hi sarat al-harb ha'il bainna wa bain as-safar lil-hajj. والمفروض احنا يعني الحين حجين لنا من قبل الحرب يعني طلع اسمنا بس قامت الحرب وما باليد حيله وان شاء الله ربنا بيكتب لنا الحج ان شاء الله والناشد والله انهم يفتحون لنا المعابر اللي بيختص بالامور هذه انهم يفتحون لنا المعابر يعني بكفي والله.
1: Setahun yang lalu suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
2: Kuntum khattatan jozi ruh al-hijj wallah. Bas jozi tuwaffa wa malush nasibi ruh al-hijj. Wallah kan nafsu fil in yruh al-hijj ma'aya bas ma sarish nasibi tuwaffa wa ana khayif an al-thani yalhaqo وما وانا نفسي في الحج لكن متأملين ان شاء الله ان الحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم انهم مشددين علينا الحصار ما نروحش الحج لكن الامل في وجه الله احنا مصممين ان نروح الحج ان شاء الله.
1: Ketika genjatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, badan militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.
0: Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman setelah terekam menghadapi dan juga mengejek ratusan aktivis Armada Global Sumut yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Rekaman lainnya menunjukkan aktivis Global Sumut Fotila berlutut di tanah dengan tangan terikat.
3: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan di borgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka.
4: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות.
3: Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sha'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sementara itu, video lain yang direkam di lokasi yang tidak diungkap menunjukkan sejumlah aktivis Global Sumut Flotilla bersujud di tanah dengan tangan terikat dikelilingi personel keamanan Israel. Menteri Transportasi Israel Miriam Regev menolak klaim bahwa misi tersebut merupakan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, para aktivis mendukung terorisme dan akan dipulangkan ke negara asal mereka. Global Sumut Flotilla menyatakan lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dalam operasi tersebut. Organisasi itu menurut

0: Israel melakukan penculikan ilegal di laut dan menyebut para aktivis mengalami perlakuan kasar saat berupaya menembus blokade Gaza. Rekaman penahanan para aktivis ini memicu kecaman dari berbagai negara. Italia dan Prancis dilaporkan telah memanggil Duta Besar Israel untuk meminta penjelasan terkait perlakuan terhadap para aktivis armada tersebut.
1: Gelombang protes internasional terus berlanjut menyusul penahanan aktivis armada global Sumut oleh Israel di Italia dan Irlandia. Ratusan orang turun ke jalan untuk menuntut pembebasan para aktivis serta mendesak pemerintah masing-masing mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.
2: Mereka bukan aktivis global Sumut Flotilla, namun para pengunjuk rasa yang menirukan posisi aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan Israel dengan berlutut dan tangan terikat di belakang punggung. Tindakan ini merupakan aksi solidaritas pengunjuk rasa di Roma, Italia, di depan gedung parlemen. Dalam unjuk rasa itu, para peserta menuduh negara-negara Barat turut bertanggung jawab atas aksi-aksi Israel dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer. Sementara itu, di Dublin, Irlandia, ratusan pendukung Palestina membawa bendera dan spanduk protes sambil menuntut pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Israel.
3: They can talk as much as they want about the Irish citizens that have been kidnapped by Israel. They can condemn as much as they want, but actions speak louder than words, and we need our Irish.
2: Aksi di Roma dan Dublin menjadi bagian dari seruan internasional yang menuntut pembebasan para aktivis serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel terkait pencegatan armada tersebut.
1: Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom. Pada hari ini saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, mulai dari tekanan inflasi hingga gejolak geopolitik, stabilitas sistem keuangan itu tentu saja menjadi semakin penting bagi setiap negara. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan publik ini menjadi fondasi utama. Kepercayaan inilah yang menjaga sistem tetap berjalan, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh secara sehat. Di Indonesia, sektor perbankan menunjukkan sampai saat ini kinerja yang masih solid dan resilient. Data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat total simpanan masyarakat ini telah menembus lebih dari 10.000 triliun rupiah yang tersebar di ratusan juta rekening. Angka ini mudah-mudahan mencerminkan kekuatnya kepercayaan publik, didukung oleh likuiditas yang tetap terjaga. Kedepan penguatan literasi keuangan tentu saja menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya merasa aman, tapi juga memahami bagaimana simpanan mereka itu sebenarnya dilindungi. Bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus menjaga kepercayaan ini dan memastikan keamanan dana masyarakat? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar.

Di tengah perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, literasi finansial menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat sebagai nasabah. Tidak hanya soal menabung, literasi finansial mencakup pemahaman tentang risiko, pengelolaan

0: keuangan hingga bagaimana memastikan dana yang disimpan tetap aman di perbankan. Dalam konteks ini, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memegang peran strategis, tidak hanya sebagai penjamin simpanan, tetapi juga sebagai penggerak edukasi publik. Saat ini ketidakpastian global menuntut masyarakat semakin cermat dalam mengambil keputusan finansial. Hal ini sejalan dengan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia telah mencapai 66,46%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51%. Angka ini memang menunjukkan peningkatan, namun juga menandakan masih adanya gap antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan. Tantangan inilah yang kemudian menjadi ruang bagi penguatan edukasi keuangan. Meski akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas, pemahaman mengenai mekanisme penjaminan simpanan dan perlindungan dana belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, upaya literasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak dan aman di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
1: Selain menjaga stabilitas sistem keuangan, tantangan kita hari ini adalah memastikan masyarakat juga semakin memahami bagaimana mengelola dan melindungi keuangan mereka. Literasi finansial tentu saja menjadi kunci karena rasa aman tidak hanya datang dari sistem tapi juga dari pemahaman. Untuk membahas hal ini, saya sudah ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu. Apa kabar Pak Anggito? Sehat? Baik,
2: alhamdulillah, terima kasih.
1: Ya, Pak Anggito, ini sudah lama ini beredar di dunia yang keuangan, finansial, dan lain sebagainya. Kita dulu waktu di TV-TV dulu juga sering berdiskusi sebagai seorang pengamat. Nah, Pak Anggito, sekarang dunia sudah banyak berubah. Ya. Kita masih dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, di mana perekonomian bukan saja di Indonesia juga mendapatkan begitu banyak tantangan. Tapi kita balik lagi ke khususnya Indonesia. Saya lihat itu angka rupiah dibanding dengan dolar itu sudah lewat istilahnya angka psikologis 17.000 gitu. Terakhir tahun 98 gitu saya merasakan, dan dunia seolah-olah Indonesia langit itu runtuh saat itu dengan menembus di atas 17.000 untuk 1 dolar. Tapi sekarang kelihatannya enggak terlalu ini ya. Kita tidak terlalu terganggu psikologisnya, atau mungkin saya salah. Kita tuh sebenarnya bagaimana, baik-baik saja posisi keuangan dan ekonomi kita, atau apa yang harus kita perlu cermati dan antisipasi?
2: Kondisi hari ini tidak ada ekonomi di dunia yang baik-baik saja ya, karena faktor eksternal. Tapi ukuran baik tidak baik adalah bagaimana negara, suatu negara itu bisa resilience terhadap eksternal shock ya. Nah, Indonesia memang sektor keuangannya kan relatif tipis ya, tipis. Jadi ketergantungan kita juga kepada global ekonomi nggak sebesar negara-negara lain yang punya degree of openness-nya sangat tinggi.
1: Lebih dalam ya mereka.
2: Dalam dan apa namanya financial openness-nya juga terbuka. Kita kan nggak terlalu ya. Ya, jadi contohnya aja kalau kita lihat financial ratio kita kan 120% terhadap PDB. Itu ada baiknya dan ada nggak baiknya ya. Artinya baiknya dalam situasi di mana ada serangan dari luar, kita termasuk negara yang ya late comer lah gitu ya. Atau karena memang kita relatif tipis ya. Yaitu. Jadi kan kita akan kuatnya di ekonomi domestik ya. Jadi itu artinya negara kita bisa dianggap kuat karena struktur ekonomi kita memang lebih inward looking, lebih ke dalam. Nah, tapi itu kan nggak cukup ya. Pada akhirnya kita harus balance antara kemampuan dalam negeri sama luar negeri. Kira-kira itu ya. Kalau kondisi sekarang ya tidak ada negara yang bebas dari kondisi terpuruk ya.
1: Tapi kalau dari segi seberapa jauh atau seberapa dalamnya kita terpuruk, itu kita misalnya lampu merah, kuning, hijau, kita tuh sekarang masih di mana Pak Anggito?
2: Kalau kondisi hari ini normal.
1: Normal, masih hijau lah ya, gitu. Jadi indikator semua makro normal, masih bagus.
2: Cuman kita waspada ya, kalau ini kondisinya akan terus berlangsung cukup panjang, tentu dampak itu mulai terasa ya. seperti Anda tadi bilang, kok kursnya 17.000 tapi kayaknya baik-baik aja ya. Gitu.
1: Nah ini kenapa? Apa yang membuat kurs kita itu begitu lemah ya terhadap dolar? Dan apa dampaknya secara ekonomi finansial terhadap pertumbuhan Indonesia?
2: Ya karena perdagangan dunia kan didominasi oleh dolar ya. Dan juga kemudian harga minyak yang naik kan ya. Sehingga kebutuhan dolarnya meningkat ya. Semua orang butuh dolar untuk bisa melakukan transaksi yang begitu sempit. Sehingga ekonomi US-nya jadi kuat. US
1: jadi special. Lebih ke dolarnya yang
2: dolarnya yang kuat, yang lain kuat. Akhirnya lemah kan gitu ya. Jadi cuman kan tergantung pada masing-masing negara ya, seberapa besar negara itu punya pertahanan di dalamnya ya. Nah kita mungkin lebih cenderung untuk kalau dari sisi teori segitiga itu kan ini rupiah atau ini falas, ini suku bunga, ini adalah degree financial openness ya. Mungkin kita lebih cenderung untuk mempertahankan ekonomi domestik, which is suku bunga kan nggak dinaikin ya. Tentu akibatnya kursnya agak terdepresiasi ya. Ini kan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang harus diambil suatu negara. Dan kita kan tidak menutup keterbukaan ekonomi kita ya. Jadi financial account flows dan sebagainya kan dibuka aja gitu. Jadi memang dari segitiga itu harus ada yang dikorbankan.
1: Ya, dalam ini saya ingat kalau tahun 98 misalnya keterpurukan rupiah saat itu berdampak terhadap utang kan. Akhirnya pembayaran utang kita begitu membengkak. Nah ini bagaimana kali ini?
2: Kalau,
1: dan apa yang membuat ya perbedaan paling mencolok lah antara saat kita
2: dulu ya sama sekarang.
1: Dulu sampai sekarang ya yang sangat-sangat
2: yang jelas dulu utang kita kan utang luar negeri ya. Sekarang utang luar negeri kita kan relatif lebih kecil daripada utang dalam negeri ya. Itu membuat balancing dari sisi kebutuhan likuiditas itu beda dengan yang dulu ya. Dan seperti surat berharga kan sekarang asing tuh tinggal 12% ya, dulu pernah 40% gitu. Tapi kan domestik kan cukup kuat resilience ya. Jadi memang ekonomi luar negeri, kontribusi dari portofolio yang berasal dari luar negeri itu diganti oleh dari dalam negeri ya. Yang memang kita pelihara karena inflasinya juga rendah, harga BPM nggak dinaikkan gitu kan. Jadi memang itu pilihan ya, pilihan kita memperkuat ekonomi domestik, which is kita juga memang ekonomi domestik ya, sementara ekonomi luar negeri karena dampaknya nggak sebesar negara lain ya, jadi kita masih bisa bertahan ya.
1: Tapi pilihan-pilihan ini misalnya tidak menaikkan harga BBM, tidak dan suku bunga juga dijaga, inflasi juga dipelototin, defisit juga masih istilahnya dikendalikan. Ini tidak ada, Pak Anggito sendiri melihat dampaknya yang sebenarnya menggerus fundamental perekonomian Indonesia atau dari segi fiskalnya?
2: Kalau kita kan
1: kita misalnya masih denial atau ini
2: enggak juga
1: untuk
2: sih.
1: Mencerminkan
2: kan
1: kekuatan
2: hari ini kan diumumkan mengenai pertumbuhan ekonomi yang 5,61%. Ya. Itu bisa dikatakan tinggi, bisa dikatakan rendah. Tinggi dibandingkan negara lain kan, itu kan. Kalau target kita 8% kan masih jauh
1: ya. Rendah.
2: Jadi itulah cara membacanya ya. Kita bisa dianggap negara yang kuat dibandingkan negara lain yang terpuruk karena keterbukaan ekonominya begitu besar ya. Kedaulatan ekonominya itu global ya, mereka lebih terekspos kepada kondisi global. Kalau kita kan tidak, apalagi kita punya sumber daya alam ya. Sehingga itu luxury yang kita miliki sehingga ekonomi kita bisa resilient terhadap external shock.
1: Iya. Gitu. Jadi kita istilahnya tidak perlu terlalu concern gitu Pak.
2: Kalau prolong ya concern kan, tapi kalau
1: hari ini masih belum,
2: masih kita bisa
1: perlu kita panik lah istilahnya.
2: Iya, enggak lah. Dan kita kan punya tadi ya, punya alternatif ya, alternatif. Ya, buktinya kalau kita lihat tadi ya, sektor eksternal kita itu kan tapi kan kecil itu eksternal kita ya. Nah, kita bisa mengganti dengan consumer demand, kita ganti dengan waktu liburan-liburan itu kita bikin paket-paket, kita bikin stimulus.
1: Ya, kuncinya mungkin bagaimana memperkuat ya perekonomian domestik kita.
2: Yes.
1: Ya, kita istirahat sebentar Pak Anggito, dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan

0: lebih baik lagi.
1: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Persoalan sampah di Indonesia kian mendesak. TPA penuh, produksi sampah terus meningkat. Sementara kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan. Lalu, seperti apa strategi pemerintah menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan? Saksikan dialog spesial bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam merumus tata kelola sampah Indonesia di Ekonomik malam ini jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
3: Anda bersama Insight VDC Anwar, saya ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Anggito Abimanyu. Jadi secara makro kita masih lampu hijau ya, tapi ini harus kita pelihara ya supaya sustainable. Nah ini kembali dibandingkan dengan ketika rupiah kita pernah menembus 17.000 rupiah, yaitu sekitar tahun 97-98. Sekarang ternyata tidak terlalu menjadi concern gitu ya, karena ya exposure kita masih tipis lah terhadap gonjang ganjing eksternalitas dan juga geopolitik. Nah saya juga ingat ketika itu yang terjadi adalah rush terhadap bank. Bank ini kan sesuatu yang dibangun di atas kepercayaan masyarakat untuk menyimpan hasil jerih payah uangnya ke bank. Dan ketika itu sempat dirush, ada krisis likuiditas dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat dari sektor perbankan kita, ada yang perlu kita khawatirkan khususnya Pak
4: Anggito? Kalau bank umum tidak ada ya.
3: Secara keseluruhan.
4: Assessment ya. Oke, karena kita modalnya cukup, kredit macet juga rendah. Kemudian lending growth-nya juga sekitar 10% lah ya, di bawah 10%, DPK-nya di atas 10%. Jadi likuiditasnya ada, supply-nya ada lah ya, cuman demand-nya kan sekarang yang perlu ditumbuhkan. Tapi dari sisi perbankan mereka masih punya kekuatan lah untuk bisa bertahan dalam situasi seperti sekarang ini. Ya mungkin yang bermasalah yang mungkin bank-bank kecil ya. Bank-bank kecil.
3: Nah ini bagaimana? Bank-bank harus kecil, kita siasati.
4: Khususnya BPR.
3: Apakah masih
4: lah
3: kita perlukan yang bank-bank?
4: Masih ya, masih. Karena dia akan melayani masyarakat sekitar ya. Dan kemudian dia juga lincah ya di daerah itu. Aksesibilitasnya juga tinggi untuk melayani masyarakat yang tidak punya akses ya terhadap bank-bank nasional. Atau dia nggak perlu jalan keluar, jalan kaki dekat. Kemudian kalau ada kebutuhan likuiditas ya bisa di bantu. Jadi intinya inklusinya tinggilah dengan PPR. Namun demikian kan PPR itu kan institusi atau perbankan yang sangat terbatas ya dari sisi permodalan, dari sisi likuiditas maupun dari sisi bisnisnya. Jadi biasanya kalau bank PPR itu tidak punya jaringan yang luas, dia bisa melakukan ekspansi itu akan stagnan gitu. Nah memang kuncinya kan mereka harus bangun network ya. Nah jadi yang bank-bank yang tidak mampu membangun network dan tidak bisa meningkatkan size-nya itu akan
3: ya itu sulitan. Akhirnya ada seleksi alam juga kan dengan tapi semua ini kan masih
4: oke okay, ya.
3: Masih oke okay, dan okay. Masih dijamin di bawah LPS.
4: Ya. Kalau dari sisi dana pihak ketiga ya selama dia memenuhi ketentuan ya. Cuman banknya kan kita juga concern jangan sampai banknya itu tidak tumbuh, bisnisnya nggak ekspansi nggak meningkat. Itu akan pada akhirnya kan nanti lama-lama juga akan menyulitkan.
3: Itu Pak, itu ada itu kira-kira daftarnya yang mana dan yang sudah ada. Istilahnya menjadi perhatian khususnya pada ada. LPS. Dan dalam hal ini mungkin kita ingatkan kembali ya peran dan tugas LPS itu sebagai lembaga penjamin simpanan itu berkaitan dengan kesehatan perbankan itu bagaimana?
4: Iya, jadi kita kan melakukan surveillance ya. Surveillance itu artinya stress test, simulasi, what if, scenario untuk seluruh bank ya. Kesimpulan kita yang bank-bank umum itu oke lah gitu ya. Mereka di atas threshold, masih bisa bertahan dalam situasi yang buruk gitu ya. Tapi yang bank-bank kecil yang PPR ke bawah ini kita kan ada 1.500 jumlahnya itu. Yeah. Kita masuk satu-satu ya, kita lihat kemampuan mereka. Kita ada beberapa yang kita lihat perlu ada enhancement ya, penguatan dari sisi permodalan maupun dari sisi bisnisnya.
3: Dan biasanya kalau ada announcement itu dan mereka tidak istilahnya comply ataupun sesuai dengan aturan ini, ada nggak yang misalnya langsung diambil alih atau ditutup?
4: Ya,
3: atau
4: di... Prosesnya kan dari OJK dulu ya, sebagai pengawas, sebagai regulator. Kemudian lalu ada namanya bank dalam penyihatan. Itu penyihatan lalu OJK bersama dengan LPS itu melakukan namanya early intervention. Intervensi awal, apakah dia masih bisa diperbaiki, apakah masalah likuiditas, masalah permodalan, masalah bisnis dan sebagainya. Nah, kalau memang nggak bisa, akhirnya OJK menyerahkan pada kita. Kita ada waktu 1 tahun untuk memperbaiki ya, sebagai dokter spesialis lah gitu ya, dokter ICU.
3: Biasanya
4: gitu
3: ya. Kalau udah masuk LPS sudah
4: ICU, ya.
3: Sudah ICU ya.
4: ICU. Nah, ICU itu kan kita masih punya, siapa tahu dia masih bisa hidup ya. Masih ada bridge banknya, ada bank lain yang mau ngambil, misalnya akuisisi, ada investor yang mau mengambil alih operasionalnya atau permodalannya, itu kita coba ya. Jadi kita nggak mau juga buru-buru untuk melakukan penutupan.
3: Tapi kira-kira Nathan, dengan situasi geopolitik seperti saat ini dan juga ya pertumbuhan kita walaupun relatif oke dibanding negara lain, kan sebenarnya kan masih jauh dari harapan untuk Indonesia ya, agak berapa banyak kira-kira bank-bank yang nanti akan menjadi istilahnya masuk ICU LPS ini sendiri, dan apakah ini it's a cause of concern gitu, ada semacam sinyal juga nih bagi kesehatan.
4: Kami sih sama OJK bermaksud untuk melakukan konsolidasi ya, jangan cepat-cepat ditutup, karena ditutup itu kan
3: secara psikologis juga.
4: Karyawan gitu ya, lalu kemudian stakeholders, kalau bisa dilakukan konsolidasi itu lebih bagus, dicarikan orang tua angkatnya lah gitu, bagus gitu ya. Terus di supervisi mengenai bisnis, model bisnisnya itu juga bagus. Nah itu terus kita lakukan sebelum dia masuk ke ICU ya. Kalau ICU pilihannya kan lebih sedikit ya. Nah itu, jadi kalau di ICU kita sudah siapkan dengan berbagai macam last resort kita. Yang, tapi kita tetap berharap mereka masih bisa bertahan ya.
3: Kalau bank-bank yang lebih besar, apalagi bank yang BUMN, kesehatan itu sebenarnya itu bagaimana? Apalagi kan mereka perannya untuk membantu program prioritas pemerintah juga diharapkan. Dan juga mungkin dengan perekonomian yang tidak menguntungkan para bisnis inilah, bisnis climate yang tidak baik begitu. Dan berarti mungkin tidak ada penyaluran yang bagus ya dari dana-dana yang mereka pegang ini kesehatan itu bagaimana?
4: Ya kalau modalnya mereka lebih dari cukup ya, di atas limit ya kesehatan bank. Jadi kalau dianggap sangat sehat lah, sangat sehat. Itu hampir semua bank buku yang bank Himbara, kemudian bank-bank swasta yang apa yang ada sekarang ya bisa dianggap cukup kuat lah ya, bahkan sangat kuat lah gitu, sangat sehat. Jadi dengan modal yang cukup kan mereka bisa melakukan pencadangan ya. Kalau misalnya ada nasabah yang jatuh itu kan mereka ada safety net-nya, ada safety net-nya. Nah, so far ini mereka punya, Anda sebutkanlah semua bank Himbara, semua bank-bank swasta yang ada di dalam Perbanas itu semuanya punya
3: safety net. Sangat
4: liquid. Sangat liquid, sangat safe, sangat safe. Ya.
3: Sangat liquid, tapi apakah efektif juga dalam ini sekarang kan perbankan kan juga harus istilahnya meningkatkan ya baik dari pinjaman yang mereka berikan dan juga dari deposito yang bunga yang mereka harus kelola dan lain sebagainya
4: ya, kalau dari sisi
3: atau karena memang banyak sekali uang yang ada di situ tapi nggak digunakan untuk apa-apa Pak gitu
4: ya. Lending growth kan cukup bagus ya sedikit di bawah 10%. Itu normal lah gitu ya, dalam 5 tahun terakhir ya segitu. DPK-nya tumbuhnya tinggi, di atas 10%. Ya, sebetulnya itu menunjukkan bahwa dia cukup kuat dan intermediasinya juga jalan. Modalnya juga di atas 20%. Terus apa namanya, exposure mereka kan kepada UKM lebih banyak ya, yang broad base, yang sehingga tidak konsentrasi

0: concentration ratio juga nggak terlalu tinggi, dan mereka sangat selektif sekarang ini. Jadi dan mereka maintain dari yang ada juga sudah cukup bagus lah. Jadi dari sisi itu nothing to worry ya mengenai kondisi perbankan kita. Terus jauh lebih bagus daripada tahun 90-an ataupun 2000-an.
1: Ya pastilah ya. Dibanding tahun lalu. Tapi apakah dengan kondisi yang bagus ini mereka tidak bisa digunakan untuk justru meningkatkan roda perekonomian kita atau growth kita juga, Pak Anggito?
0: Bisa. Makanya pemerintah kan berinisiatif untuk melakukan program prioritas ya, mana program-program prioritas itu diberikan semacam insentif, penjaminan dari pemerintah, sharing cost gitu, kayak KDMP itu Koperasi Desa Merah Putih, itu kan ada sharing dari pemerintah, ada beberapa program-program lain yang kayak MPK, kalau Anda memberikan pinjaman kan itu kan sudah di off-take-nya dari pemerintah gitu ya. Ada beberapa program-program lain yang merupakan program Astacita itu kan juga diprioritaskan dan juga dijamin kelangsungannya oleh pemerintah. Nah itu bank bisa masuk ya, meskipun bank juga sangat cautious ya. Mereka juga enggak semata-mata langsung.
1: Ya biasanya mereka sangat-sangat cautious gitu. Ya, ya. Tapi kalau sekarang ini masih jaminannya itu kalau simpanan itu 2M kan ya? Per individu atau per nomor rekening?
0: Per bank.
1: Ya.
0: Bank, dia punya beberapa rekening gitu ya, satu bank jumlah itu 2M.
1: Di total, walaupun punya 5 rekening dalam satu bank gitu. Ini mungkin yang harus diberitahu kepada masyarakat ya bagaimana apa yang
0: kedua,
1: dijamin oleh LPS itu.
0: Yang kedua jumlahnya 2M, yang kedua adalah suku bunganya kan. Harus sesuai dengan tingkat bunga penjaminan yang kita tetapkan setiap 3 bulan sekali.
1: Jadi kalau banknya tidak menetapkan suku bunga yang dianggap wajar itu tidak? Berapa itu suku bunganya?
0: 3,5 untuk yang bank umum. 6% untuk BPR. Jadi kalau di atas itu ya nggak dijamin.
1: Walaupun 2M gitu?
0: Yes. Tapi masyarakat tidak perlu panik dalam menyimpan uangnya di bank. Karena ada LPS yang menjamin simpanan. Jadi kalau LPS itu menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar per nasabah per bank. Nah kalau dia itu punya dana lebih dari 2 miliar, misalnya 2,1 atau 2,2, maka yang 2 miliar itu sudah pasti dijamin oleh LPS, dan sisanya itu akan dikembalikan sesuai dengan recovery ataupun pemulihan dari aset-aset yang bisa dijual, dan itu bisa dikembalikan sesuai dengan apa jumlah yang ada, proporsional. Nah, jika dibandingkan dengan penjaminan simpanan negara lain, limit penjaminan di Indonesia ini, jika dihitung dari rasio yang terhadap PDB per kapita, termasuk yang paling tinggi. Nah, skema penjaminan LPS ini saat ini juga mampu mencakup lebih dari 99% rekening perbankan. Saat ini seluruh perbankan, bank umum dan BPR maupun BPRS, tanpa terkecuali menjadi peserta penjaminan LPS.
1: Kita istirahat sebentar, Anggito, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
2: Persoalan sampah di Indonesia kian mendesak. TPA penuh, produksi sampah terus meningkat. Sementara kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan. Lalu, seperti apa strategi pemerintah menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan? Saksikan dialog spesial bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam merumus tata kelola sampah Indonesia di Ekonomaik malam ini jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Penyakit ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
3: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Insight with Desi Anwar masih ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu. Tadi sebelum break ini kita ingin menanya kembali sebenarnya peran dari lembaga penjamin simpanan itu tadi kan tergantung dari

0: KPI jumlahnya. Tapi sekarang kan mungkin dengan adanya istilahnya kita kan sudah mulai banyak ke kelas menengah misalnya, itu perlu, tidak ada pemikiran untuk direvisi jumlah penjaminannya. Dan apa yang membuat dasar angka?
1: Itu kan ada formula ya, formula dari international practices. Itu sekian persen dari income per capita. Gitu ya. Nah, kita ini termasuk yang tertinggi di negara-negara peers country.
0: Income per kapitanya?
1: Bukan, nilai penjaminannya.
0: Nilai penjaminnya, oh.
1: Ya, jadi yang lain tuh di bawah itu.
0: Justru di negara-negara
1: karena
0: lain.
1: Memang idenya adalah untuk small depositors. Kalau yang big depositors ya mesti dia bisa milih kan bank yang bagus, portofolio yang bagus, kan dia kan bisa punya free hand untuk memindahkan dalam hal anda ragu padang bank ini. Kalau orang yang uang cilik kan nggak bisa ya. Dia kan tidak punya luxury untuk memindahkan itu. Dan jumlahnya juga enggak besar gitu ya. Jadi ya udah satu bank aja tapi jumlahnya segitu.
0: Jadi ini diutamakan untuk small deposit.
1: Ide awalnya.
0: Masih berlaku sampai sekarang?
1: Sekarang masih berlaku. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah ini enggak direvisi atau ditindakkan? Enggak, justru kita ini oleh negara-negara dianggap tinggi kita ini. Amnya, rate kita tinggi gitu.
0: Dan kalau misalnya terjadi sesuatu lah seperti ada krisis dan kemudian bank-bank itu tutup dengan 2M ini bisa di
1: kalau sekarang
0: LPS punya uang
1: punya
0: dana yang cukup besar untuk menanggung semua
1: sekarang sifat. Dana premi kita dan plus investasinya itu hampir 300 triliun. Tapi itu kan belum mencapai 2,5% dari DPK ya. Kan ada rule of thumb-nya itu 2,5% persen dari
0: ini
1: DPK. Sekarang 2% lah, 2, sekian. Tahun 2028 baru kita insya Allah bisa mencapai 2,5%. Nah itu kita lebih relax ya, artinya kita memberikan confidence yang lebih tinggi pada masyarakat bahwa kita punya dana untuk melakukan penjaminan dalam hal ada resolusi, ada kebutuhan untuk menutup DPK.
0: Nah, tadi lagi satu lagi kondisinya adalah bila suku bunganya itu di dalam batas wajar ya, bank yang menerapkan suku bunga. Jadi tidak semua bank itu walaupun misalnya simpanannya itu di bawah 2M karena suku bunganya di atas.
1: Enggak diganti
0: itu
1: juga.
0: Itu tidak diganti juga. Enggak, walaupun dia small investor juga.
1: Exactly. Jadi memang makanya untuk PPR kan 6%.
0: Iya.
1: Jadi itu maksudnya kan melindungi yang small investors, small depositors lah, ya kan, yang kecil-kecil. Jadi, makanya 6%. Yeah. Jadi kalau Anda mau titip uang di, do you want to titip di PPR kan mikir juga, tak? Iya, tak? Silakan loh, kalau Anda mau punya 2M dan menyimpan uang di bunga yang cukup tinggi ya di PPR. Gitu.
0: Tapi itu kan, di yang lain, Bang?
1: Ya, enggak kan itu kan risk base ya, jadi Anda kan mesti menempatkan uang dengan risiko yang paling kecil lah.
0: Oke, jadi misalnya sekarang, kita udah tahu nih, ada keterbatasan ini LPS yang ditetapkan. Dan misalnya bukan small investor, tapi medium lah. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya betul-betul merasa aman, wah saya taruh uang saya di sini,
1: ya.
0: Kan, apa yang harus dijadikan checkbox?
1: Checkboxnya nomor satu kesehatan bank ya. Kan kita ada ranking 1 sampai 5 ya. Kesehatan bank. Itu OJK selalu menyampaikan itu ya. Jadi bank ini kategorinya apa gitu ya.
0: Ada tier-tiernya.
1: Tier lah. Kesehatan bank. Dan yang kedua, ya tentu permodalannya. Ya kan, permodalan bank. Dan tiga asetnya. Gitu. Itu kan semuanya publish ya. Dipublikasikan. Dikeluarkan oleh. Nah itu yang menjadi apa namanya toolbox-nya ya untuk memilih konsumen, memilih bank mana yang akan mau saya.
0: Tapi masyarakat rata-rata tahu nggak?
1: Kalau yang ini kan
0: perbedaan antara bank yang sehat dan tidak sehat ini kan
1: Anda tahu nggak?
0: Harus.
1: Iya ya.
0: Ya biasanya kalau Himbara kita harapkan inilah bisa diandalkan. Tapi kan begitu banyak kan sekarang bank-bank yang
1: ada bukunya toh, KBMI 1 sampai 4 ya. Nah, itu yang paling sehat. 4, kemudian biasanya buku 3 masih oke, buku 2 masih oke. Nah buku 1 yang Anda harus hati-hati. Biasanya buku 1 menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Karena dia harus menarik, memberikan premium ya. Premium service kepada customer-nya itu. Biasanya mereka memberikan. Nah itu customize aja. Customize aja. lihat-lihat seperti apa, mungkin jangka pendek gitu ya, jangka panjang-panjang, jangka pendek.

0: apa, ya, dan untuk program apa, proyek apa gitu. Itu biasanya kan tambang daerah ya, tambang daerah itu juga demikian gitu.
1: Tapi kan justru di situ banyak mungkin investor kecil yang perlu dilindungi ya. Mereka.
0: Kalau investor kecil kan bisa ke bank Himbara kan bisa juga, nggak ada masalah ya. Dia masih bisa masuk ke bank yang KPM 4 gitu ya, yang sangat sehat kan nggak ada masalah gitu ya.
1: Kalau dilihat ini kan ada tier-tiernya tadi, ada satu yang paling bawah, yang paling bagus mungkin satu tier 1, tier 2, tier 3 dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat secara keseluruhan itu yang sekarang ada yang mungkin sudah mau masuk ke lampu kuning atau merah itu ada nggak?
0: Ada tapi nggak diumumkan.
1: Nggak diumumkan. tapi ada kan?
0: Internal ada.
1: Ada.
0: Tapi overall secara keseluruhan kan masih bagus ya. Yang untuk yang bank umum ya. Bank umum itu bank umum, bank konvensional, bank syariah, bank digital. Semuanya oke. Okay, gitu. Memang ini bisnisnya beda-beda ya. Jadi ya ada yang bank kecil atau bank yang masih tumbuh itu biasanya mereka menawarkan suku bunga lebih tinggi. Tapi itu kan bukan forever ya. Itu adalah suatu cara untuk menarik ya. Promosi lah kemarin gitu. Nah sekarang banyak cara itu, mereka bisa kasih cashback, bisa kasih hadiah macam-macam ya. Caranya mungkin tidak hanya suku bunga aja, tapi banyak cara untuk meng-attract depositannya.
1: Pagi itu kita istirahat sebentar ya, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Persoalan sampah di Indonesia kian mendesak. TPA penuh, produksi sampah terus meningkat. Sementara kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan. Lalu, seperti apa strategi pemerintah menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan? Saksikan dialog spesial bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam merumus tata kelola sampah Indonesia di Ekonomaik malam ini jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
1: Masih bersama saya Desi Anwar, ada Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Anggito Abimanyu. Tadi disebut, sekarang kan banyak sekali tawaran ya, bunganya sekian ya persen atau dapat cashback. Itu juga cashback dan lain sebagainya itu otomatis menghilangkan aspek penjaminan ya.
2: Itu yang jelas kita hanya melihatnya dari sisi suku bunga normal yang ditawarkan aja. Yang ada di bukunya lah kira-kira.
1: Dari bukunya.
2: Gitu. Kalau dia melakukan rekayasa yang itu diperbolehkan oleh OJK, ya itu kita nggak akan menanyakan juga enggak. Yang penting pokoknya berapa yang ada di bukunya itu berapa.
1: Nah, biasanya kan ada iming-iming ya awalnya untuk menggait deposan itu wah bunganya kan ditinggikan ya.
2: Biasanya pakai reversal namanya.
1: Ya. Terus kemudian setelah 6 bulan itu balik ke yang kewajaran itu. Itu bagaimana
2: ada cut off-nya nanti, ada cut off-nya dia. Biasanya kalau yang mau melakukan akuisisi itu memberikan reversal ya, apakah dalam bentuk cashback tadi ya atau memberikan hadiah aja lah gitu.
1: Hadiah ya.
2: Karena dia tahu kalau suku bunga terlalu tinggi nanti itu ada efeknya pada penjaminan ya. Kira-kira begitu ya. Jadi bank tahu lah itu bagaimana caranya untuk bisa menang.

0: menarik nasabah tanpa dia melanggar ketentuan penjaminan gitu.
1: Nah misalnya bunganya itu yang
0: 3,5
1: bulan, ya 6 bulan pertama tuh di atas ya, ya karena di
0: setahun tentu 3,5 ya.
1: Ini 3,5 dalam setahun ya. Dalam setahun itu di atas itu tidak dijamin ya. Nah, ya. Tapi tahun berikutnya bunganya itu turun.
0: Gitu. Ya itu maksud ada proratenya, ada perhitungannya, ada perhitungannya ya, ada perhitungannya. Tapi itu hanya berlaku apabila bank tersebut itu ini ya, apa, likuidasi.
1: Likuidasinya.
0: Kalau dia nggak likuidasi kan nggak ada masalah gitu. Ini hanya kalau likuidasi, maka yang dikembalikan itu adalah yang memenuhi ketentuan, yaitu jumlah akumulasi, yang kedua suku bunga.
1: Oke. Jadi idealnya yang namanya APS ini kita tidak ada urusan sama sekali ya. Karena kalau sudah ada memanggil LPS, ini berarti banknya itu sudah sekarat gitu kan ya.
0: Kira-kira begitu. Sudah, makanya saya bilang dokter ICU.
1: Iya,
0: gitu.
1: dokter ICU. Jadi
0: ICU.
1: Proses ICU itu sendiri bagi LPS yang dilakukan ke bank yang sekarat ini apa-apa saja?
0: Ya, pertama kan ini OJK nih, kan yang melakukan perizinan, pengawasan dengan OJK terus ya. Kalau bank itu mengalami kemunduran dalam bisnisnya, itu ada tingkatan-tingkatan kesehatannya gitu ya. Itu OJK punya rapor lah gitu. Nah, ketika dia sudah berat, lalu dinyatakan sebagai bank dalam penyihatan, itu dia udah ngundang LPS, dokter nih.
1: Dokter gitu.
0: Belum spesialis, baru dokter aja.
1: Masih dokter umum.
0: Nah, dokter umum. Yuk coba ya kita beresin. Kita kan punya dana. Kalau dia butuh likuiditas, kita bisa
1: suntikkan.
0: Early intervention namanya. Ya.
1: Itu juga ada plafon-plafon.
0: Ada. Misalnya 6 bulan supaya cost of fund-nya turun. Ya, kasihan. Tarik lagi. Hidup lagi gitu kan, udah jalan. Tapi nggak pernah kita umumkan, PTP itu nggak diumumkan di publik. Nggak ada ini sakit apa itu nggak ada. Yang diumumkan itu adalah kalau dia sudah masuk ICU.
1: Dan udah mau mati.
0: Nah, tapi itu pun kan kita ambil alih sebenarnya, ambil alih. Kemudian saya tawarkan.
1: Ada yang mau beli nggak?
0: Nggak beli nggak gitu. Siapa tahu dia masih bisa hidup dan bertahan. Jadi kita itu ada 3 stage. Stage pertama di OJK, stage 2 di BDP namanya bank dalam penyihatan, yang ketiga adalah bank dalam resolusi. Nah, kemudian yang terakhir BDL, bank dalam likuidasi, itu sudah dikubur gitu ya.
1: Gitu. Dan ini dan, tapi, tidak diumumkan ke publik ya, itu.
0: Tapi
1: tidak.
0: Dikubur itu masih juga diambil asetnya, kan pinjaman-pinjaman sudah ditagih.
1: Yeah.
0: Aset-asetnya yang masih bagus masih bisa. Jadi kalau dulunya ada nasabah yang tidak dijamin, karena di atas penjaminan, tapi kalau kita mampu merecover asetnya, ya dia bisa dapat juga. Ngerti kan maksud saya? Ya? Yeah. Jadi kalau banknya mati, tapi kan sebetulnya asetnya masih ada. Pinjamannya masih ada, yang kan masih ada yang belum dikembalikan. Tagih kan, tagih, balikin. Nah ini dikembalikan, kita tidak boleh, ini uangnya bukan untuk LPS. Dikembalikan kepada para pihak yang terkait.
1: Dan nah, di situ yang yang di bawah 2M atau sampai 2M ini bisa mendapatkan uangnya.
0: Apabila ada recovery. Apabila
1: ada di recovery.
0: Ada recovery.
1: Kalau nggak ada recovery juga hilang juga gitu. Walaupun di bawah LPS?
0: Oh, kalau di dalam LPS pasti dapat.
1: Pasti.
0: Kalau itu sudah jamin.
1: Okay, itu ya,
0: karena dia bayar premi kan?
1: Yeah.
0: You paying premi kan 0,1.
1: Jadi sebenarnya asuransi lah.
0: Asuransi. Pun. Anda kan sebenarnya bayar. Begitu Anda masukkan ke bank kan sebetulnya 0,1%.
1: Itu masuk,
0: masuk ke premi.
1: Premi. Dan inilah yang menjadi istilahnya uang yang dimiliki LPS.
0: Itu kan sebenarnya bukan uang LPS, tapi uangnya dari nasabah. Yang dikumpulkan melalui premi 0,1 per semester, kalau 2 semester 0,2%.
1: Dan ini nanti disebut tadi angkanya 300 triliun ya?
0: Hampir 300.
1: Itu diapain aja?
0: Ya itu asuransi kan? Ya jadi
1: tapi kan harus ada.
0: Di invest. Tapi untuk
1: invest. Gimana investasi?
0: Di surat berharga aja, yang fixed income. Kita tidak boleh menginvestasikan.
1: Dalam negeri atau luar?
0: Dalam negeri aja. Yang dalam pengawasan OJK gitu. Nggak boleh kita menginvestasikan yang berisiko, nggak boleh. Semuanya fixed income.
1: Jadi aman ya?
0: Aman, karena ini kan uangnya, uang nasabah, uang penuh kita ya.
1: Kalau di deposito kan juga?
0: Ya, aman. Tapi konflik nanti deposito, nggak boleh kita. Kan seolah-olah nanti kita pilih-pilihkan bank mana gitu. Nggak. Jadi kita harus limit untuk yang giro, ya, kemudian deposito limit, tapi yang paling besar itu kita masukkan di surat berharga.

0: Kalau bonds atau
1: bonds boleh.
0: Boleh ya.
1: Syariah yang bonds boleh.
0: Surat berharga.
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya.
1: Boleh, boleh. Malah harus itu supaya uangnya nggak nganggur dan ada nilai manfaatnya.
0: Ya, dan ini kalau dari segi pendapatannya itu rata-rata bisa dapat berapa tuh yang
1: 40-an kurang lebih.
0: 40%.
1: 40T.
0: Oh, 40T. Itu berapa persen ya dari?
1: Ya, kurang lebih hampir 5% lah.
0: Itu bagus dong.
1: Oh, bagus.
0: Di atas deposito yang.
1: Iya, iya. Ya itu kan yang masih bener. Lama-lama kan. Sekarang
0: atau mungkin kita masyarakat simpannya di LPS aja. Enggak ada. Supaya mendapatkan.
1: LPS, oh di asuransinya.
0: Asuransinya.
1: Enggak, gitu. Tapi kan Anda kan enggak dapat benefit. Kecuali banknya tutup. Anda kan enggak dapat benefit apa-apa. Hanya benefitnya comfort aja. Comfort
0: aja. Tapi kan kalau itu kan menyimpan di bank juga enggak?
1: Kita nyimpan-nyimpan di bank juga. Sebagai liquidity aja. Bukan sebagai investment ya.
0: Oke, okay. Kita masih ada satu segmen lagi, tapi ini kan sebenarnya kan baik-baik saja kan?
1: Baik-baik saja.
0: Yang saya mau tanyakan nanti itu kok outlook yang diberikan oleh rating agencies internasional khususnya bagi Indonesia ini mungkin masih agak mengganjil sampai sekarang ya. Kenapanya itu perlu ada jawabannya. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Persoalan sampah di Indonesia kian mendesak. TPA penuh, produksi sampah terus meningkat. Sementara kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan. Lalu, seperti apa strategi pemerintah menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan? Saksikan dialog spesial bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam merumus tata kelola sampah Indonesia di Ekonomik malam ini jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
7: Insight with Desi Anwar, masih bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Anggito Abimanyu. Ini kalau bicara mengenai uang ini, semua orang itu sekarang kan antara terlalu banyak jadi masalah, gak cukup juga masalah, pas-pasan juga masalah karena ternyata uang ini kalau kita taruh di bank ya bisa saja tidak aman dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Anggito sudah mengatakan bahwa sebenarnya situasi perbankan kita di Indonesia tuh baik-baik saja ya. Walaupun dari segi geopolitik itu pasti ada saja concern ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan kepercayaan kan masih ada ya. Secara makro, secara angka dan lain sebagainya baik-baik, tapi persepsi ini yang yang bisa membuat orang itu concern ya. Sekarang saya lihat orang tuh banyak yang khawatir ini bagaimana gitu. Apalagi kalau misalnya kita dibandingkan dengan negara-negara lain ya, untuk investasi khususnya. Oh, di Indonesia nih negative outlook misalnya, terus berarti investor juga nggak terlalu tertarik dan lain sebagainya. Bang, itu apa yang ada mismatch yang
8: kalau
7: dilihat?
8: Kalau rating kita kan sebetulnya masih positif ya.
7: Iya, kan lebih ke
8: masih. Outlook-nya.
7: Outlook-nya itu kan juga negatif, mengaruhi ya. Kan.
8: Kita kan dari sisi rating hari ini triple A kan, bukan triple A, investment grade, layak investasi. Tapi outlook-nya itu tidak negatif lah ya.

0: negative outlook. Itu artinya investor yang diwakili oleh lembaga rating itu punya keraguan mengenai masa depan. Dan itu masa depan itu bukan hanya Indonesia aja ya, semua negara juga dipersif seperti itu ya. Nah, ada dua nih yang harus kita lakukan. Satu, komunikasi dengan rating agency harus lebih bagus. Ya, dulu waktu saya di Kementerian Keuangan, saya rajin ya bertemu dengan ratings, ada atau enggak ada event. Ada atau enggak ada event, gitu ya. Jadi, sebetulnya pengalaman saya dulu, waktu di Kementerian Keuangan, ya saya tuh sebulan sekali ke Singapura, itu kan mereka kan regional head-nya kan di Singapura, enggak jauh kan, Singapura. Kemudian ada event-event internasional datang untuk bertemu dengan mereka. Dekat di New York, di London, dan sebagainya bertemu dengan mereka. Itu satu ya, strategi komunikasinya harus clear dan harus terkoordinasi. Jangan sampai satu kementerian dan lembaga lain itu berbeda-beda. Biasanya satu punya satu worksheet lah, buku yang sama. Nah, yang kedua, memang ada beberapa frequently asked questions ya, yang sebetulnya harus dijawab. Ada beberapa sih, satu mengenai budget outlook ya, outlook seperti apa, karena harga minyak seperti ini, kekuatan fiskal kita seperti apa, itu sudah dijawab sama Pak Purbaya dengan cukup bagus lah ya.
1: Lupa gitu sebagai mantan ya. Wakil Menteri Keuangan, gimana? Angka-angka ini sahih nggak istilahnya kita memang
0: okay, bisa kalau percaya? Saya sampai dengan hari ini dengan harga minyak yang di bawah 100 ini, secara average ya, kita masih kuat lah. Masih kuat ya, karena kita juga punya sisi lain untuk pendapatan juga naik ya. Pendapatan pajak naik kan karena harga minyak naik, harga batu bara naik, harga nikel naik, harga sawit naik, itu kan sisi lain juga naik. Nah, di samping Strakom, itu adalah tadi ya, kontennya sendiri itu, ya. Make it clear, itu tadi mengenai Danantara. Pertanyaan Danantara itu kan simple, selalu diulang-ulang. Danantara itu siapa yang jamin, gitu ya. Kalau ada apa-apa bagaimana, ya. Kok dulu kan kalau...
1: Itu jawabannya apa?
0: Kalau saya ya akhirnya ya kepada budget kan, akhirnya ya. Kan kalau nggak mungkin kan, dan antara itu kan kumpulan dari BUMN-BUMN aja. Jadi kan gini, kalau dulu tuh BUMN yang punya kan bendahara umum negara, Menteri Keuangan. Jadi kalau ada apa-apa, Menteri Keuangan itu yang jadi last resort. Nah sekarang siapa yang tanggung jawab? Nah itu pada akhirnya, the ultimate shareholder itu adalah bendahara negara gitu. Cuman kan di undang-undangnya kan nggak disebutkan. Ya, undang-undangnya hanya BUMN bertanggung jawab pada Danantara. Nah ini yang banyak pertanyaan publik yang harus dijawab.
1: Jadi the land of the last resortnya sekarang siapa?
0: Ya harusnya Menteri Keuangan.
1: Masih harusnya.
0: Tapi tidak disebutkan di
1: undang-undang
0: BUMN atau undang-undang Danantara.
1: Dan ini yang membuat semacam inilah.
0: Iya artinya atau... coba bikin statement deh gitu loh. Disclose di mana? Di undang-undang APBN dulu deh gitu sementara. Disclosure aja. Nah, yang kedua ya memang harus undang-undang keuangan negara harus dirubah. Ya sekarang kan sudah dalam proses itu, ya sudah statement clear pada akhirnya, at the end of the day. Kalau di aset negara, ya harus bendahara umum negara kan, gitu ya. Nah, itu yang belum ada statement yang bisa menjelaskan kepada rating agencies bahwa ini Danantara itu adalah kuasai fiskal. Ya.
1: Tapi
0: ya,
1: apa, memang iya Danantara yang land of the last resort
0: nah, atau enggak? Memang ini kan sekarang menjadi aset yang dipisahkan dari keuangan negara. Jadi ini memang confusing dari sisi keuangan negara. Dari sisi legal bagus ini. Tapi sisi keuangan negara memang harus ada yang menjahit, menghubungkan. Kan kalau dulu itu BUMN punya laba, store dividen ke negara.
1: Ya, nah dividennya sekarang kan diambil untuk diinvestasi.
0: Dan kemudian yang kedua, dulu tuh ada yang namanya komisaris pemerintah. Ya. Sebagai wakil, kuasa pemegang saham. Sekarang kan tidak ada, dalam 2 tahun lagi sudah nggak ada. Ya. Itu sebenarnya penting ya, bukan karena lalu kita ngasih semacam seat, kursi untuk whoever yang duduk di situ, tapi kan dia mewakili kepentingan pemegang saham. Nah itu yang oleh investor juga dipertanyakan. Ini kan bukan soal...
1: Bukan siapa yang duduk di situ,
0: tapi dia mewakili. Ya. Nah itu harus di-clearkan. Nah itu yang saya dengar ya, kan saya juga ketemu sama beberapa orang yang terlibat dan juga mereka menanyakan masalah itu ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai monetary policy stand. Ini ya, ini juga tanyakan. Tapi saya kira, menurut saya, BI sih cukup clear ya, menyampaikan stand policy-nya seperti apa, bahwa dia memang menjaga inflasi, ya kan? Inflasinya kan rendah, maka suku bunga juga dipertahankan di tingkat yang sekarang. Dia mainkan instrumen yang

lain seperti SRBI dan sebagainya. Tapi at the cost-costnya ya suku bunganya, kursnya nggak bisa dijaga seperti yang diinginkan oleh

0: 100
1: saya kira okay.
0: Masih
1: dan,
0: okay.
1: Dan saya yakin tuh oke okay, ya. Oke. Okay. Terus kemudian yang kedua adalah masalah dan antara. Terus yang ketiga itu mengenai monetary policy stance. Saya kira yang satu dan tiga sudah terjawab ya. Mungkin yang kedua yang mesti harus dipikirkan.
0: Karena jadi cukup banyak yang harus diluruskan oleh pemerintah.
1: Iya, ya, Pak, ya. Menurut saya sih, kalau menurut saya itu kenal sama orang-orang ratings itu kan ya orang toh ya. Orang-orang logical person aja dikasih tahu ini gini loh gambarnya ini loh.
0: Jadi harus ini harus istilahnya proaktif lah untuk menjelaskan. Tapi siap. Kalau harus dijelaskan itu kan berarti ada sesuatu yang kurang jelas.
1: Iya, iya.
0: To begin with, gitu. Mungkin terakhir ini kan katanya LPS lagi rajin ya memberikan edukasi dan lain sebagainya khususnya untuk anak-anak muda ini.
1: Iya, iya.
0: Apa yang perlu diajarkan dan
1: saya kira
0: festival
1: begini.
0: Katanya.
1: Ya kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, ya termasuk milenials itu punya rekening, ya kan, sehingga semuanya menjadi bankable, sehingga mudah dimanfaatkan untuk transaksi maupun kalau untuk yang menengah ke bawah, kan program-program bantuan kan bisa dilakukan melalui rekening, itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah di Indonesia hari ini masih ada sekitar 13-15 juta, ya. Usia produktif 15-70 itu yang belum punya rekening. Nah itu harus kita lakukan dengan apa namanya literasi ya, literasi edukasi.
0: Ini di Jogja ya katanya.
1: Ya kita setiap tahun bikin, tahun lalu kan dibikin di Medan dan Surabaya, tahun ini mau di Jogja dan di Makassar. Dan tahun berikutnya dan dalam 5 tahun kita akan memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia yang produktif, usia produktif ya, itu punya rekening. Ya, rekening. Dan rekeningnya rekening aktif ya, jangan sampai rekening juga nggak aktif gitu.
0: Dan ini bagaimana ketertarikan Gen Z terhadap hal-hal seperti ini? Tapi saya lihat kan mereka kan sangat dengan misalnya e-wallet dan mereka kalau main betul. Games dan lain sebagainya itu kan
1: tapi kan tetap harus buka rekening dulu.
0: Itu harus buka rekening ya, walaupun rekening, menggunakan QR
1: ya,
0: dan
1: rekening,
0: lain sebagainya.
1: Kemudian kan dipindahkan ke wallet. Mm-hmm. Tapi kan basicnya harus KYC-nya harus di bank dulu. Kalau Anda buka untuk mau aplikasi kripto misalnya, kan buka juga rekening di bank dulu. Kemudian baru dipindahkan ke wallet, walletnya dipakai untuk...
0: Ya, termasuk di fintech kan itu juga harus melakukan registrasi.
1: Sama, registrasinya di bank. Nah, semuanya itu harus masuk ke bank dulu supaya termonitor kan semua dengan baik oleh OJK. Jadi seluruh portofolio investasi itu semuanya termonitor oleh otoritas jasa keuangan.
0: Apa hambatannya bagi anak muda sekarang sehingga perlu ada festival seperti ini untuk
1: Ya pertama mungkin mereka perlu tahu, mereka masih curious. Yang kedua ya mereka belum dilepaskan sama orang tuanya kali ya.
0: Karena ini usia minimum untuk punya rekening kan sebenarnya kan bisa
1: 12 tahun kan?
0: 12 tahun ya.
1: 12 tahun ya sudah bisa. Ini kan usia 15 pun masih banyak yang belum punya gitu. 15 kan sudah SMP ya, SMP. Harusnya mereka sudah punya SMA, sudah punya rekening harusnya ya. Jadi itu yang kita mau sasar dengan kemasan yang berbeda ya. Karena tidak, kemasannya kan harus
0: fun.
1: Harus fun, harus banyak hadiahnya.
0: Harus banyak cashback.
1: Hadiah-hadiahnya banyak.
0: Sekarang kalau nggak ada diskon, nggak ada vouchernya, nggak ada cashback.
1: Vouchernya.
0: Tapi ini efektif di misalnya tahun
1: efektif.
0: Lalu di Medan
1: lalu
0: itu berapa?
1: Kan yang ada 3 juta. National wide ya, 3 juta.
0: Itu mereka langsung buka rekening?
1: Langsung buka rekening atau setelah itu mereka buka rekening. Biasanya kalau yang kita iming-imingi kripto gitu ataupun saham gitu ya. Mereka kan anak muda, tapi Anda
0: buka... Tapi kripto menurut Anggito, tapi kripto nggak dijamin ya walaupun kripto?
1: Nggak, tapi kan banknya dijamin.
0: Banknya dijamin.
1: Kalau dia buka, kalau dia mau aplikasi investasi kan dia buka bank dulu.
0: Coba sekarang tips ya bagi masyarakat agar lebih bijak ya mengelola keuangan. Memang gampang sekali untuk kita tergiur lah dengan bunga yang tinggi atau janji-janji dan lain sebagainya. Tapi menurut Pak Anggi itu bagaimana? Supaya nggak
1: ya,
0: terlalu inilah.
1: Tiga ya, satu kan sekarang banyak edukasi di media sosial ya. Banyak sekali pilih-pilih ya. Anda pilih yang bagus yang mana. Advice-advice itu kalau mau investasi. Kalau bank sih nggak ada isu ya. Tapi kalau sudah
0: tapi
1: masuk
0: medium,
1: kalau mau Anda mau coba-coba investasi, kan Anda harus pilih agentnya ataupun anu ya, apa namanya penyelenggaranya lah ya, vendornya atau apa.
0: Nah, bukannya itu OJK kan sudah ada
1: ya,
0: ini itulah. Pengawasan.
1: Yang kedua, ya investasi mulai dari yang kecil dulu, ya lah minimum dulu, mulai dari yang aman dulu, yang fixed income dulu.

0: keutamaan dulu. Kalau mau investasi ya surat berharga dulu kalau mau. Kemudian masuk ke yang lebih medium risk gitu ya. Nah, kemudian baru masuk kepada yang sophisticated. Tapi yang penting adalah diversifikasi. Jangan main, don't put everything in one basket.
1: Ini. Soalnya nanti kalau basketnya jatuh,
0: habis semua.
1: Telurnya pecah semua. Nah,
0: ya. Yang terakhir, kalau ada kasus ya segera dilaporkan. Jangan ditunda ya. Karena Anda loh kok ada penipuan-penipuan, kalau Anda yang diiming-imingi dengan suku bunga tinggi, diiming-imingi dengan cashback-cashback yang nggak masuk akal, itu dilaporkan. Ada itu pengaduan itu ada. Ada. Karena kalau udah suspicious begitu, waduh jangan.
1: Tapi banyak sekarang yang suspicious itu, ya, mungkin orang nelpon atau ada aplikasi.
0: Ini saya aja begitu masuk banyak tawaran-tawaran gitu ya. Begitu Anda masuk ke aplikasi, media sosial gitu, Anda masuk, itu langsung banyak tawaran-tawaran, invest ke sini, invest ke situ. Apalagi masuk ke TikTok gitu, wah itu udah banyak anunya itu, iming-imingnya banyak. Jadi harus hati-hati dengan iming-iming.
1: Iya, baik. Terima kasih.
0: Saya terima kasih.
1: Banyak Pak Anggito, nanti semoga acara Financial Festival yang di Jogja juga berjalan dengan baik. Jadi ada target berapa yang rekening Gen Alpha atau Gen Z yang
0: kita nggak tahu, karena tergantung pada banknya masing-masing ya. Kita mengundang bank, lembaga keuangan untuk masuk sebagai booth ya. Kalau target kita 10.000 orang ikut dalam festival itu, dan kita sasar SMA-SMA justru. Kita jemput mereka, jemput artinya mereka datang lalu berregistrasi, dan justru mereka lah.
1: Nah biasanya kalau bantu buka rekening itu harus ditaruh dulu ini.
0: Iya, kasih 50.000.
1: 50.000 dulu baru mau buka rekening baru.
0: Iya, sebetulnya kalau rekening mereka, apa sih gitu ya. Jadi mereka lebih cenderung kalau bisa diberi edukasi untuk yang investasi-investasi yang digital gitu ya. Mereka biasanya tertarik, tapi untuk itu kan harus buka bank dulu, rekening bank.
1: Jadi semuanya sebenarnya kalau mau ini melakukan transaksi apapun harus punya rekening yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Anggito. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda, dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.

0: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
1: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
0: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada dua lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan satu tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa dua lapak tersebut.
2: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada dua yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.
0: Penertiban lapak pedagang ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas mengimbau kepada para pedagang, baik hewan kurban maupun lainnya,

0: untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yang merugikan pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25% di tengah bayang-bayang ketidakpastian global seberapa besar risiko Indonesia terseret ke dalam pusaran krisis ekonomi dan langkah penyelamatan apa saja yang harus segera diambil, kita ulas sesaat lagi. Bersama saya Victor Pangaribuan, berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal.
1: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
2: Bu, lagi antri apa tadi? Sembako murah. Apa aja, Bu?
3: Beras, minyak, telur, gula.
2: Harganya berapa tahu, Bu?
3: Murah sekali.
2: Hah? Murah sekali. Ini gratis, Pak?
4: Gratis.
2: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
4: Kegiatan seperti arah hiburan, karya.
1: Di acara yang sama, panitia hitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan hitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
5: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
1: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, hitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia hitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Kecelakaan kapal di laut kembali terjadi, kali ini dua kapal kargo saling bertabrakan di Selat Malaka dan Singapura.
6: Beginilah kondisi kapal kargo Capes XL berbendera Marshall Island berlabuh di perairan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Kondisi haluan kapal kargo tersebut terlihat rusak setelah mengalami tabrakan dengan kapal kargo Yutz Komano berbendera Panama di Selat Malaka dan Singapura yang terjadi pada Rabu kemarin. Informasi dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP khusus Batam, sebelumnya terjadi kecelakaan laut. Kapal Cape XL berlayar keluar dari Anchorage, Singapura area menuju pelabuhan Qingdao, China dan berada di jalur arah timur TSS. Sementara kapal Yugo Kumano yang juga berada di jalur arah timur TSS di mana kapal tersebut berlayar dari Brazil menuju Singapura. Sebelum kejadian, pemberitahuan terkait dengan lalu lintas telah diberikan kepada kedua kapal tersebut. Meski demikian, otoritas tempat belum mengetahui pasti apa penyebab kecelakaan tabrakan kapal yang terjadi.
7: Satu, kapal Hugo Kumano masih berada di TSS, sedangkan kapal KPXL hanyut dan saat ini sudah dilabuhkan di perairan Batu Ampar Batam. Dengan kejadian tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa maupun terjadi pencemaran di laut.
6: Atas insiden ini, pihak KSOP khusus Batam, Takwin Masuku memastikan tidak ada dampak lingkungan akibat dari tabrakan kapal kargo tersebut. Selain itu, pihak otoritas tempat juga memastikan jalur pelayaran juga aman dan tidak ada

0: gangguan akibat insiden kecelakaan yang terjadi. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
1: Pemirsa, hati-hati mengawasi anak Anda saat bermain di saluran air. Di Kramat Jati, Jakarta Timur, seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam. Diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama 5 orang temannya. Sementara di Jambi, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga tewas terbawa arus setelah terpleset saat bermain di parit.
2: Tangis pilu orang tua Aditya Novel tidak terbendung melihat bocah kesayangannya terbujur kaku. Novel meninggal setelah tenggelam di aliran Kali Baru, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tidak lama berselang, seorang anak yang ikut berenang berteriak ke warga di sekitar lokasi bahwa salah seorang rekannya tenggelam. Diduga korban mengalami kelelahan hingga tidak sanggup berenang ke bantaran kali. Saksi mata yang mencoba menyelamatkan korban mengaku korban sudah tidak bernyawa saat diangkat dari dalam aliran kali yang tengah naik akibat banjir kiriman.
3: Nah, dia itu kecapean, karena saya lihat teman-temannya udah pada hitam semua mukanya, gua putih-putih. Mungkin kecapean dipaksakan. Okay. Nah, yang angkat tulang almarhum bernama Adit.
4: Okay. Apa sabang angkat udah nggak ada ya?
3: Udah nggak ada. Saya cek tadi udah nggak ada, mata udah melotot. Saya akan kasih keluar dulu.
2: Anggota Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka karena anak tenggelam juga terjadi di Kota Jambi. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun hanyut terbawa arus parit saat bermain hujan di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal Kamis pagi. Peristiwa naas ini bermula Rabu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi cuaca sedang hujan lebat dan korban asik bermain hujan di sekitar lingkungan rumah. Derasnya debit air membuat korban tergelincir hingga terseret luapan arus parit. Tim SAR gabungan Basarnas dan sejumlah unsur lainnya melakukan pencarian hingga Kamis pagi. Korban ditemukan 2,5 km dari lokasi awal kejadian. Usai dievakuasi, korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.
5: Seret arus pada saat bermain di luar, berhasil kita temukan tadi jam 7.19 di Kebun 9 dengan jarak 2,5 km.
2: Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan aksi demo di gedung Rektorat Rabu sore. Aksi ini dilakukan untuk menuntut mundur oknum dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.
6: Kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual dilaporkan terjadi di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta. Terlapor atau terduga pelaku yakni oknum dosen dengan korban mahasiswi. Rabu sore ratusan mahasiswa melakukan aksi demo di gedung rektorat menuntut pihak kampus segera mengusut kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mereka juga menuntut adanya perlindungan bagi para korban. Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, setidaknya terdapat 8 dosen yang diduga melakukan pelecehan. Adapun korban disebut berjumlah belasan, bahkan puluhan mahasiswi lintas angkatan. Salah satu kasus pelecehan yang mencuat di sosial media melibatkan dosen agroteknologi Fakultas Pertanian. Korban dilecehkan dengan kalimat candaan seksis ketika diajak nongkrong.
7: Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas.
6: Hasil pemeriksaan sementara, dugaan pelecehan seksual berupa pernyataan oknum dosen kepada mahasiswanya yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas. Meski demikian, hal itu masih didalami lebih lanjut untuk memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi.
8: BAP kami hari ini

0: tadi ada dua mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP, gitu. Saksi ada dua, jadi kami itu sebenarnya ada harus mem-BAP terlapor, saksi, dan juga korban, gitu. Nanti hasil BAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Nah, nanti yang mengeluarkan SKEP itu rektor.
1: Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang juga viral di media sosial ini. Sesuai Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi terhadap oknum dosen menanti. Mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemberhentian sebagai dosen. Tim Liputan CNN Indonesia Yogyakarta.
2: Berikutnya, Pemprov Jawa Barat akan membuka sekolah manusia unggulan pada tahun ajaran 2026-2027. Seleksi penerimaan muridnya baru akan dibuka akhir pekan ini, namun peminat yang ingin masuk sekolah Maung ini ternyata membludak. Seperti yang terlihat di Cimahi, Jawa Barat, acara sosialisasinya saja langsung diserbu orang tua yang ingin anaknya bersekolah di sana.
3: Sejumlah orang tua dan calon siswa Sekolah Manusia Unggulan atau Maung sudah mengantre sejak pagi untuk mengikuti sosialisasi seleksi penerimaan murid baru di SMKN 1 Kota Cimahi. Ya, ini hanyalah sosialisasi saja, namun minat pelajar yang ingin bersekolah di Sekolah Maung memang sangat tinggi, sehingga acara sosialisasi ini pun menjadi perhatian mereka. Pendaftaran Sekolah Maung baru akan dibuka pada 25 Mei nanti. Seleksi penerimaan murid barunya khusus dari jalur prestasi akademik dan non-akademik dan tidak menerapkan sistem zonasi, afirmasi, atau perpindahan.
4: Emang cukup sulit ya, karena nggak ada jalur-jalur lainnya. Kita harus mengandalkan jalur prestasi sendiri. Kalau saya sendiri ingin mengambil jalur prestasi yang
5: untuk jalur sekarang ini pakai sistem sekolah Maung itu kan jadi tidak malah ini nambah mudah, jadi nambah ribet. Jadi kami selaku orang tua juga harus benar-benar fight untuk ngadepin, ngatasin segala suatu persyaratan apa-apanya harus bisa terpenuhi demi anak.
6: Untuk yang sekolah Maung itu yang pertama dari SPMB-nya itu didahulukan. Jadi sebelum yang lain itu melaksanakan pendaftaran, untuk yang Maung itu melaksanakan duluan. Kemudian jalurnya hanya jalur dari akademis saja. Dan prestasi akademis dan akademis, cuma itu aja.
3: SPMB Sekolah Maung memang dibuka lebih awal dibanding sekolah reguler yang baru dilaksanakan pada pertengahan Juni nanti. Di Kota Cimahi, hanya SMA Negeri 3 dan SMKN 1 yang terpilih menjadi Sekolah Maung. Total terdapat 40 sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Sekolah Maung. Tujuan dari Sekolah Maung ini adalah mencetak siswa-siswa unggul dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Sekolah Maung dirancang dengan kurikulum spesifik sesuai minat siswa dan diintegrasikan langsung bersama kampus unggulan di Jawa Barat seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Yanuar Aditya, Cimahi, Jawa Barat.
2: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan korban kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, dengan termohon Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Permohonan pra-peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A dinilai tidak berjalan secara jelas. Agenda sidang mendengarkan pembacaan permohonan dari tim kuasa hukum Andri Yunus yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD. Permohonan ditujukan kepada Polda Metro Jaya selaku termohon. Menurut tim kuasa hukum Andri Yunus, pra-peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A yang ditangani pihak kepolisian dinilai mandek dan belum menunjukkan kejelasan tindak lanjut. Padahal menurut mereka, polisi telah menyelidiki dan mengantongi bukti yang mengarah pada terduga pelaku penganiayaan terhadap Andri Yunus.
7: Lebih dari itu, putusan dalam perkara kepolisian dari Polda Metro dalam hal ini penyidik sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku dilakukan air keras kepada Andi Yunus. Nah, karena sampai saat ini atau pasca RDPU dan penerimaan SP2AP, kami sebagai tim kuasa hukum belum memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut proses penyidikan, maka daripada itu kami majukan proses peradilan. Jadi ada dua proses memang yang tengah berjalan atau kami salah satunya kami uji, yaitu LP model A hari ini yang jadi objek peradilan dan LPB yang kemarin mungkin teman-teman dari tim advokasi untuk advokasi sudah dimintai keterangan atau klarifikasi dalam, tapi masih dalam tingkat.
2: Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
8: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Sebelumnya, jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
9: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kuala Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan khususnya yang narapidana untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
8: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
2: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% sebagai upaya mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit dan dapat menekan daya beli serta konsumsi. Selengkapnya, sesaat lagi.
10: Malam ini jam 8:30 di CNN Indonesia.
11: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
12: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
11: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
12: Ultra Flu.
11: Surut ya.
13: Tegasan.
11: Dengan kemasan baru.
14: Kami dilahirkan untuk menjadi besar. Tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan. Tanpa melupakan arti kemanusiaan. Memberikan arti tentang dedikasi, dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.

0: Polewali Mandar mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat, naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 per buah menjadi Rp25.000 per buah. Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik para pelaku usaha kecil di daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar karena biaya operasional yang tidak diimbangi harga jual yang layak. Hal serupa juga dirasakan produsen tempe skala rumahan di Banyumas, Jawa Tengah yang mengurangi produksi demi menekan biaya operasional.
1: Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dirasakan Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran saat ini terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogram. Ironisnya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kilo yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000 kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam 2 hari, pembekakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
2: Ya, kami sangat mengalami kerugian, Mbak, untuk petelur ini ya, ayam petelur. Karena apa? Harga di pasaran itu menurun, harga jualnya itu turun. Sedangkan harga pakan itu naik, gitu.
1: Pakan ternak yang digunakan Sri Wahyuni merupakan produk impor yang diperoleh dari toko pakan ternak. Penggunaan pakan ternak impor diakuinya berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilo kini naik jadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kg kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kg saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
3: Kedelai bakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
4: Memang menggunakan kedelai apa sih?
3: Amerika.
1: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat juga ikut turun.
5: Karena kepayahannya kurang.
6: Oh, daya belinya kurang.
5: Iya, daya belinya kurang.
6: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal?
5: Iya, mahal.
1: Para produsen tempe berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menekan harga kedelai impor sehingga usaha tempe rumahan tetap bisa bertahan di tengah tekanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5.25%. Langkah itu disebut sebagai upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan itu akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
7: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis point menjadi 6%.
8: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro prudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
7: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
9: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
10: Harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
7: Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility ke 4,25% dan lending facility jadi 6%. Keputusan itu menjadi alarm pengetatan ekonomi yang langsung berdampak ke dompet kita, masyarakat. Mulai dari cicilan KPR yang mencekik melambungnya biaya modal usaha hingga ancaman penurunan daya beli masyarakat. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global, seberapa besar risiko Indonesia terseret ke dalam pusaran krisis ekonomi? Dan langkah penyelamatan apa saja yang harus segera diambil? Untuk membahasnya sudah bergabung Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Muhammad Rizal Taufikurrahman. Selamat malam, Kang Rizal, apa kabar?
11: Baik, alhamdulillah Mas Victor.
0: Baik. Kang Rizal, kenaikan suku bunga acuan ini menjadi sinyal tekanan terhadap ekonomi Indonesia yang mulai perlu harus diwaspadai. Seberapa efektif kenaikan BI rate dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan menekan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional, Kang?
11: Iya, saya kira BI rate ini kan memang harapannya memperkuat sinyal ya, stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal gitu ya, terutama akibat tingginya suku bunga global ya. penguatan dolar Amerika ya, dan juga meningkatnya resiko arus keluar modal. Jadi kalau kita lihat dari sisi makro ya, langkah ini relatif diperlukan untuk menjaga stabilitas

0: market ya, terutama di pasar uang, dan juga mengurangi tekanan import inflation yang selama ini justru memperkuat nilai rupiah kita ya, semakin dalam gitu ya, terdepresiasi. Nah tentu harapannya kalau kita lihat ya, kemarin Bank Indonesia menetapkan suku bunga tersebut, kalau kita lihat dari nilai kurs katakanlah, ini kan mulai turun ya, meskipun pelan-pelan begitu ya. Namun memang tidak diimbangi oleh indeks harga saham gabungan yang semakin menguat gitu. Tetapi yang paling harus diwaspadai adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat begitu ya, termasuk juga dunia usaha. Nah, yang paling pasti meskipun demikian, Bank Indonesia melakukan kebijakan makroprudensialnya gitu ya, untuk memudahkan likuiditas ya di perbankan gitu ya, terutama untuk percepatan di dalam melonggarkan makroprudensial ini, terutama untuk kredit-kredit sektoril ya, yang tidak diharapkan jatuh semakin dalam. Jadi kalau bicara efektivitas kebijakan ini, tetap memang sangat tergantung kepada permintaan kredit dan kepercayaan dunia usaha gitu ya, karena kondisi ketidakpastian saat ini memang cukup tinggi, di mana likuiditas saja memang belum tentu otomatis ya mendorong ekspansi ekonomi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga ini supaya tetap memberikan dampak yang cukup kuat gitu ya, di dalam penguatan nilai tukar rupiah, termasuk juga stabilisasi, terutama menjaga stabilitas market dan juga kepercayaan market gitu.
1: Oke, BI rate ini dinaikkan salah satunya juga untuk menarik aliran modal asing masuk begitu ya, dan ini tentu tergantung dari roda ekonomi yang selalu bergerak begitu. Pak Rizal, kita bicara dampak kenaikan BI rate nih, sektor industri atau UMKM apa saja yang paling rentan mengalami keterpurukan akibat pengetatan likuiditas ini, dan bagaimana solusi memitigasinya nih, Pak?
0: Ya, saya kira UMKM itu yang akan mungkin terasa sekali gitu ya, rumah tangga terutama di pelaku usaha kecil ya, yang akan mengalami tekanan, termasuk untuk biaya modal gitu ya, dan juga untuk konsumsi ya sekaligus. Tentu akan dirasakannya apa ya, karena kenaikan bunga ini ya, dan juga tentu akan sedikit mengurangi terjadi pelemahan permintaan ya. Maka solusinya tentu penyaluran kur murah menjadi penting begitu ya. Penjaminan kredit menjadi sangat utama di kondisi saat ini, dan tentu insentif pajak UMKM juga harus diberikan. Termasuk juga mungkin sektor-sektor usaha begitu ya, termasuk properti dan perumahan katakanlah begitu ya. Ini juga akan terpengaruh, utamanya minat para pembeli ya rumah, kemungkinan dengan KPR yang makin naik katakanlah begitu ya. Ini juga terpengaruh gitu. Para developer tentu akan menghadapi perlambatan penjualan ya, dan juga cash flow-nya. Tetapi tentu harus diimbangi oleh insentif gitu ya, KPR ya, DP yang rendah, atau juga relaksasi di pajak propertinya ya, termasuk juga stimulus perumahan dan juga tenor yang diperpanjang gitu ya. Ini saya kira juga bisa menjadi jembatan begitu ya, agar tidak minat pembeli tetap bisa tumbuh gitu.
1: Sektor yang paling terdampak itu adalah sektor yang membutuhkan pembiayaan kredit ya, biasanya properti, kendaraan begitu. Pak Rizal, pengetatan moneter ini kan biasanya membuat pelaku usaha mengerem ekspansi karena modal pinjaman semakin mahal. Apakah kebijakan menaikkan suku bunga acuan berpotensi memicu gelombang PHK baru di sektor industri manufaktur atau misalnya industri padat karya? Sekarang kan udah mulai mikir begitu, karena kita mau ekspansi tapi semuanya serba mahal begitu.
0: Iya, saya kira dunia usaha terutama di cost of fund ya akan meningkat, dan ekspansinya juga akan tertahan gitu sementara ya. Tentu dalam situasi ini Bank Indonesia mesti memperluas rasio intermediasi makroprudensial ini.

0: ini gitu ya, agar bank lebih fleksibel kemudian di dalam menghimpun dan juga menyatukan likuiditas. Termasuk juga saya kira investasi ya di dunia usaha ini juga harus dijaga begitu ya kepercayaannya, terutama di dalam dampak terhadap stabilitas makronya ya. Maka tentu ekspansi usaha dan investasi baru ini juga kemungkinan akan tertahan ya sementara ya sebelum ada dorongan beberapa katakanlah insentif gitu ya, terutama di dalam merealisasikan investasinya. Ini saya kira menjadi penting begitu ya, agar apa ya, agar dampak ini tidak terlalu luas gitu ya, dan juga bisa tertahan sehingga stabilitas dan pertumbuhan juga bisa berjalan gitu.
1: Dengan bunga pinjaman yang melonjak nih ya, risiko lonjakan kredit macet di sektor perbankan juga berpotensi terjadi. Bagaimana Anda melihat potensi lonjakan kredit bermasalah nih setelah suku bunga acuan naik, dan apakah kebijakan makro prudensial yang tadi dikatakan longgar sudah cukup kuat mengantisipasinya, Pak?
0: Ya memang lagi-lagi mesti ada adjustment gitu ya, apalagi kan harapannya di mana rumah tangga mengalami tekanan ya, katakanlah terutama yang terjadi kredit macet katakan gitu ya. Maka tentu ya terutama mereka yang selama ini katakanlah di sektor-sektor yang beresiko gitu, maka tentu harus diberikan kelonggaran-kelonggaran gitu ya, dengan tenor diperpanjang gitu ya. Kemudian juga tentu kemudahan di dalam pemberian kredit atau juga insentif-insentif yang lain gitu ya, atau juga perbankan harus memberikan berbagai treatment gitu ya di dalam menghadapi para kreditor yang menunggak ini katakanlah, atau juga yang bermasalah, karena kalau tidak tentu ini akan menjadi masalah nanti terhadap NPL yang akan diperbankan. Nah, untuk itu maka stabilitas untuk makroprudensial ini juga menjadi penting ya, agar kenapa suku bunga dinaikkan kan untuk menjaga nilai tukar rupiah kita gitu ya, supaya jauh lebih kuat gitu ya dalam jangka menengah, dan di dalam jangka pendeknya gitu ya, atau sangat pendeknya stabilitas di makroprudensialnya juga menjadi sangat penting, terutama untuk perbankan gitu.
1: Oke, Pak Rizal, ini sangat menampar generasi milenial terutama yang sama sekali belum memiliki aset rumah begitu ya. Kenaikan suku bunga acuan ini otomatis membuat cicilan KPR naik, kredit kendaraan semakin mahal. Langkah fiskal yang spesifik seperti apa yang harus segera dikeluarkan pemerintah? Dan bagaimana masyarakat terutama golongan menengah bawah ini menyiasati pengeluaran mereka agar daya beli tidak ambruk, agar keuangan mereka tetap aman selama fase suku bunga tinggi begitu, Pak?
0: Saya kira tadi ya, pemerintah harus diikuti ya. Jadi kebijakan BI ini tidak serta-merta hanya Bank Indonesia atau kebijakan moneter, ya harus diikuti oleh kebijakan fiskalnya ya. Tidak hanya dari sisi misalnya memberikan insentif gitu ya KPR, atau misalnya dengan memberikan DP rendah gitu ya, atau juga tenor yang semakin diberikan lebih fleksibel, lebih panjang, termasuk juga relaksasi pajaknya ya untuk properti ya, dan juga tentu memberikan kemudahan-kemudahan bagi siapa saja yang membeli rumah gitu. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana ya developer ini juga bisa memberikan banyak kemudahan-kemudahan gitu ya bagi para pembeli di perumahan, terutama bagi mereka yang ini mungkin rumah baru, rumah pertama begitu, yang tadinya ingin beli tiba-tiba bunganya atau kreditnya tinggi gitu ya. Maka tentu harus diimbangi ya, atau dibalancing oleh insentif-insentif terutama ya yang itu menambah biaya gitu. Ya termasuk juga ya pengembang harus memberikan beberapa tambahan-tambahan gitu ya, terkait dengan fasilitas begitu ya, agar para calon pembeli ini juga tidak tertahan ya akibat dari kenaikan suku bunga ini.
1: Pak Rizal, kalau tekanan global terus memburuk begitu ya, apa tipping point atau titik kritis yang harus diwaspadai ini agar Indonesia tidak terperosok ke dalam fase krisis ekonomi seperti tahun 98 dulu? Titik kritisnya apa nih kira-kira nih?
0: Iya. Ya, saya kira yang harus dilakukan koordinasi gitu ya. Bagaimana mixing antara kebijakan moneter dan fiskal ini harus beriringan. Jadi tentu kenaikan suku bunga ini kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Maka tentu pemerintah juga harus memastikan stimulus fiskal ini bisa direct berpengaruh terhadap nilai tambah, pembentukan nilai tambah secara nyata gitu ya, terutama di sektor-sektor produktif. Atau juga misalnya inflasi pangan bisa terkendali ya. Termasuk juga tentu sektor produktif yang lain ya, seperti katakanlah terutama kredit-kredit bagi UMKM ya, atau juga industri manufaktur dan juga perumahan harus tetap tumbuh karena memberikan nilai tambah gitu ya bagi produk domestik bruto kita yang cukup signifikan. Ah, ya. Untuk apa ya, supaya stabilitas rupiah yang dibayarkan gitu ya. Ini ingin tetap tertahan gitu. Dan pelambatan ekonomi juga tidak terlalu dalam. Ya. Nah, tentu yang paling nanti sinyalnya kan memang di import ya, atau inflasi import gitu ya. Dan ini tentu harus ditahan ya dengan tentu dengan beberapa insentif fiskal ya, terutama yang akan mempengaruhi terhadap harga-harga ya. Baik itu harga barang, energi ya, maupun di sektor di jasa gitu. Maka tentu yang paling kita khawatirkan adalah ya inverted inflation ini gitu ya, yang itu akan mendorong inflasi atau daya beli di tengah pelambatan konsumsi masyarakat itu.
1: Oke. Terakhir ini singkat saja, Pak Rizal. Tadi ada kenaikan lending facility, kemudian ada kenaikan deposit facility. Kita sebagai masyarakat ingin tanya nih, karena kenaikan deposit facility ini membuat banknya untung saat nyimpan uang di BI begitu ya. Apakah dengan kita mendepositokan sebagian harta kita atau tabungan kita akan untung untuk dilakukan saat ini? Hitung-hitungannya, Pak.
0: Iya, saya kira justru yang suku bunga yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank menyimpan dananya di BI, katakanlah gitu ya, dalam jangka pendek ya, setelah keputusan ini akan naik gitu ya, dengan tentu ini juga akan menarik ya bagi banyak likuiditas perbankan ya. Supaya apa ya, tekanan terhadap rupiah dan juga inflasi bisa lebih terkendali. Jadi dengan suku bunga katakanlah simpanan di Bank Indonesia yang lebih tinggi seperti saat ini gitu, maka bank cenderung akan lebih tertarik menempatkan memang dana di BI dibanding agresif di sektor-sektor kredit yang berisiko tinggi. Memang dampak positifnya adalah membantu menjaga stabilitas gitu ya, terhadap likuiditas, rupiah dan juga inflasi. Tetapi negatifnya bank bisa menjadi lebih konservatif gitu ya, di dalam menyalurkan kredit gitu. Terutama kredit di sektor real ya, yang ini saya kira menjadi perhatian penting. Nah, oleh karena itu deposit facility ini ya, atau BI juga mesti mengimbangi ya kenaikan deposit facility ini dengan apa? Ya pelonggaran KLM tadi ya. Dan juga RIM-nya agar bank tetap terdorong gitu untuk menyalurkan ke sektor real atau ke sektor produktif, terutama di UMKM, perumahan ya, industri, termasuk juga program-program hilirisasi. Jadi harapannya adalah bahwa deposit facility ini juga harus diimbangi oleh pelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia seperti KLM maupun di RIM-nya.
1: Gitu. Ya, kita berharap Indonesia tidak jatuh ke jurang krisis moneter seperti beberapa tahun lalu begitu ya. Masyarakat dituntut tetap bijak mengelola pengeluaran dan investasi. Terima kasih Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak Rizal.
0: Selamat malam, sampai jumpa. Makasih banyak.
1: Kita ke informasi lain, Indonesia dan Singapura memiliki tantangan yang sama terkait keamanan dan pertahanan di kawasan. Namun demikian, industri pertahanan kedua negara tidak memiliki kerjasama yang memadai. Padahal kolaborasi industri pertahanan kedua negara bisa meningkatkan keamanan kawasan.
2: Meski bertetangga dekat dan memiliki perjanjian kerjasama pertahanan, Singapura dan Indonesia tidak memiliki kerjasama industri pertahanan yang memadai. Padahal, industri pertahanan Singapura, Singapore Technology Engineering atau ST Engineering, merupakan pemain industri pertahanan kelas global. Produk pertahanan Singapura meliputi kendaraan tempur, kapal perang, hingga industri digital dan cyber. Untuk itulah, ST Engineering kini membuka diri untuk bekerjasama dengan industri pertahanan Indonesia dan juga pemangku kepentingan pertahanan nasional. Lingkup kerjasamanya meliputi kerjasama produksi, transfer teknologi, pengembangan SDM, dan lainnya.
3: Nah, ini tentunya dibutuhkan oleh industri kita untuk bisa mendukung kebutuhan dari angkatan perang kita. Nah, kita tahu bahwa mereka juga punya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar, sehingga diharapkan nanti melalui kerjasama ini industri pertahanan dalam negeri kita bisa meningkat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya.
2: Industri pertahanan nasional sejauh ini memang mampu memproduksi berbagai sistem senjata. Karena itu, kerjasama dengan Singapura akan meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional, terutama pada sisi integrasi, digitalisasi, dan siber pada sistem senjata produksi lokal.
4: Kami juga berfokus untuk mengembangkan solusi-solusi digital, AI-based, cyber security, unmanned system, terutama portofolio PT LEN sendiri yang memang sudah sangat mengakar dan sudah kuat, yaitu ada command and control system dan juga interoperability system. Mungkin itu yang akan kami fokuskan dan kami coba diskusi lebih dalam bersama ST Engineering.
2: Indonesia dan Singapura memiliki banyak kesamaan dan tantangan, mulai dari kesamaan geografis serta tantangan pertahanan terkait ketidakpastian global. Kerjasama antar industri pertahanan tentu akan menguatkan pertahanan kedua negara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, Induk Koperasi Pondok Pesantren atau Inkopontren menjadikan para santri sebagai pelaku usaha. Setidaknya 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Puluhan ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia melakukan kerjasama dengan koperasi desa untuk menjadi pelaku usaha yang terjun langsung ke masyarakat. Dalam Rakornas Inkopontren di Jakarta, pihaknya menargetkan lahirnya generasi santripreneur baru guna membantu pemerintah mengakselerasi ekonomi sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa. Setidaknya kolaborasi ini diarahkan untuk membangun ekosistem rantai pasok atau supply chain, termasuk dalam mendukung penyediaan bahan baku dapur makan bergizi gratis. Dengan pasar mencapai 12 juta santri, pesantren tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan kreator produk berbasis digital platform.
5: Progres sedang berjalan itu dapur-dapur MBG yang di bawah memang koordinasi Inkopontren itu tentu bahan baku yang dihasilkan itu disuplai dari pelaku-pelaku usaha baik yang tertampung di Koperasi Desa Merah Putih ataupun juga yang ada di lingkungan pondok pesantren. Satu, kedua, untuk consumer good, kebutuhan-kebutuhan harian daripada pondok pesantren ini nantinya tentu akan menjadi supply chain-nya juga dari koperasi-koperasi Merah Putih.
1: Seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat Maluku terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas. Ia ditandu sejauh itu karena tidak ada akses jalan untuk dilewati ambulans masuk ke kampungnya.
6: Di tengah jalanan terjal dan menanjak, serta cuaca yang terik, Balandina, 70 tahun warga desa Lohia, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini, ditandu hingga 4 km atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Balandina menderita sakit stroke dan hanya bisa terbaring di tempat tidur selama belasan tahun, namun tak pernah tersentuh pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan Balandina mulai memburuk selama satu minggu terakhir. Warga

0: Pesan antara Desa Lohia dan Desa Buria, warga kemudian menumpangi mobil pickup selama kurang lebih 1 jam untuk sampai di puskesmas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Seram bagian barat segera membangun jalan mereka agar tak lagi sengsara, terutama untuk membawa orang sakit. Said Sota, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku.
1: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat misi kemanusiaan menuju Gaza. MUI mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam untuk segera mengupayakan pembebasan para aktivis tersebut. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
0: Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
4: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
5: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
4: Tertinggi itu 260.
6: Apa yang terjadi pada saat itu?
4: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Umur ya. Ya. Keluargaku tuh nggak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 21 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Persoalan sampah di Indonesia kian mendesak. TPA penuh, produksi sampah terus meningkat. Sementara kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan. Lalu, seperti apa strategi pemerintah menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan? Saksikan dialog spesial bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam merumus tata kelola sampah Indonesia di Ekonomaik malam ini jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
10: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat misi kemanusiaan menuju Gaza. MUI menegaskan tindakan itu merupakan penculikan. MUI mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam untuk segera mengupayakan pembebasan para aktivis tersebut.
11: Kedua, menuntut Israel.
10: Dalam konsolidasi bersama ormas Islam, lembaga filantropi dan aktivis pro-Palestina di Jakarta Kamis pagi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai tindakan Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan telah melanggar hukum laut internasional dan prinsip kemanusiaan universal. MUI menyatakan penahanan aktivis global semut flotilla di laut internasional bukan sekadar penangkapan, melainkan tindakan penculikan. Hal itu karena insiden terjadi di wilayah laut bebas dan bukan teritori Israel. MUI juga mendesak pemerintah Indonesia agar segera berkoordinasi dengan negara-negara organisasi kerjasama Islam atau OKI, termasuk Yordania, Turki, dan Mesir, untuk membebaskan 9 warga negara Indonesia yang masih ditahan.
11: Kedua, mengutuk keras tindakan agresi militer Israel terhadap kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Kedua, menuntut Israel

0: segera melakukan pembebasan terhadap 9 warga negara Indonesia dan seluruh aktivis lain yang ditahan tanpa syarat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Israel terhadap keselamatan misi kemanusiaan. Ketiga, mendukung langkah pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong OKI dan negara terkemuka seperti negara Mesir, Yordania, Turki, dan negara sahabat untuk memastikan keselamatan dan pembebasan warga negara Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi dari para WNI yang saat ini masih ditahan oleh otoritas Israel. Sugiono menegaskan apa yang terjadi kepada 9 WNI bukanlah kasus penculikan, melainkan pencegatan dan penahanan.
2: Saya tidak tahu berapa lama, karena kalau berdasarkan ini, kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi, mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu terjadi, itu dideportasi, itu tidak ada saat, ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep karena memang mereka melarang, saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut untuk kepentingan apapun.
1: Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman banyak pihak setelah terekam mengejek dan menistakan ratusan aktivis global sumut flotilla yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Rekaman lainnya menunjukkan para aktivis dipaksa berlutut ke tanah dan tangan diikat.
3: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis global sumut flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan diborgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka. Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sha'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sementara itu, video lain yang direkam di lokasi yang tidak diungkap menunjukkan sejumlah aktivis global sumut flotilla bersujud di tanah dengan tangan terikat dikelilingi personel keamanan Israel. Menteri Transportasi Israel Miriam Regev menolak klaim bahwa misi tersebut merupakan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, para aktivis mendukung terorisme dan akan dipulangkan ke negara asal mereka. Global Sumut Flotilla menyatakan lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dalam operasi tersebut. Organisasi itu menuduh Israel melakukan penculikan ilegal di laut dan menyebut para aktivis mengalami perlakuan kasar saat berupaya menembus blokade Gaza. Rekaman penahanan para aktivis ini memicu kecaman dari berbagai negara. Italia dan Prancis dilaporkan telah memanggil Duta Besar Israel untuk meminta penjelasan terkait perlakuan terhadap para aktivis armada tersebut.
1: Perang yang berkelanjutan dan pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir.
4: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Jangankan untuk berangkat haji, untuk bisa bertahan hidup di rumah sendiri pun adalah sebuah perjuangan yang berat. seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suami.

0: suaminya. Mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya.
1: Kita sejalan dan isimna tali' kaman qabl al-hajj, yani ala qabl al-harb. Wahana qamat al-harb, yani wahi sarat al-harb ha'il bina wa bina al-safar lal-hajj. والمفروض احنا يعني الحين حجين لنا من قبل الحرب يعني طلع اسمنا بس قامت الحرب وما باليد حيله وان شاء الله ربنا بيكتب لنا الحج ان شاء الله والناشد والله انهم يفتحون لنا المعابر اللي بيختص بالامور هذه انهم يفتحون المعابر يعني بكفي والله.
0: Setahun yang lalu suami Najia Abu Lahia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
1: Kuntum khattatan jozi ruhul hijj wallah, bas jozi tuwaffa umalush nasibi ruhul hijj. Wallahu kan nafsu fil inni ruhi hijj ma'aya, bas masarush nasibi tuwaffa wa ana khayif an al-thani yalhaqu. وما وانا نفسي في الحج لكن متأملين إن شاء الله إن الحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم إنهم شديدين علينا الحصار ما نروحش الحج لكن الأمل في وجه الله إحنا مصممين إن نروح الحج إن شاء الله.
0: Ketika genjatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, badan militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.
2: Kita kembali ke tanah air, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa batal menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Di mana sedianya ia bersama keluarga seharusnya berangkat haji pada Kamis 21 Mei 2026. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci terkait alasan batal berangkat haji pada tahun ini.
3: Nggak jadi.
4: Ini jadi haji maksudnya?
3: Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin.
4: Kenapa, Pak?
3: Apa-apa. Enggak, belum saatnya mungkin.
4: Minta presiden atau?
3: Enggak diminta presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya.
4: Masih ekonomi sekarang gitu, jadinya cancel.
3: Tahun depan lah, naik haji.
4: Sedih gak,
3: Pak? Ya, sedih-sedih, enggak sedih lah, sedih lah. Enggak, karena emang belum saatnya mungkin.
4: Tugas negara juga ya, Pak?
3: Enggak.
5: Yang batal Bapak saja apa keluarga sekalian, Pak?
3: Keluarga semua, ya.

0: Jemaah Haji Indonesia mayoritas golongan lansia seperti di embarkasi Surabaya, ratusan jemaah haji tercatat menggunakan kursi roda selama proses ibadah haji. Hal itu lantaran mereka dalam kondisi risiko tinggi namun tetap dinyatakan memenuhi syarat istitah dengan pendampingan khusus. Mirisnya dengan kondisi tersebut, tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat menemukan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas haji ke jemaah yang menggunakan kursi roda.
1: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, sebanyak 177.253 jemaah ibadah haji 2026 tergolong resiko tinggi. Mereka merupakan jemaah dengan kategori lansia dan jemaah dengan penyakit komorbid. Seperti di PPIH Embarkasi Surabaya mencatat, lebih dari 500 jemaah haji menggunakan kursi roda. Sebagian besar merupakan jemaah lansia yang memiliki keterbatasan fisik dan memerlukan bantuan saat menjalankan ibadah haji. Meski masuk kategori resiko tinggi, para jemaah tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat istitah untuk berangkat haji.
2: Ada sekitar 500-an lebih ya, sampai kloter sekarang ya. Jadi kebanyakan yang kursi roda itu karena lansia ya. Jadi karena lansia usianya juga ya. Kemudian masalah ini ya, apa, masalah trauma juga ya, pernah jatuh gitu ya. Kemudian dia harus pakai kursi roda, kemudian mungkin ada juga yang dia hipertensi, pusing ya, pasal pakai kursi roda gitu ya.
1: Tugas kesehatan Embarkasi Surabaya pun terus melakukan pemantauan kondisi jemaah dan memberikan pendampingan khusus selama proses pemberangkatan. Namun mirisnya, situasi jemaah

0: Lansia ini dimanfaatkan oleh sejumlah petugas yang tak bertanggung jawab. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat menemukan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas haji ke jemaah. Pungli mereka kenakan terkait penggunaan kursi roda oleh jemaah. Dugaan pungli ini disampaikan oleh anggota tim Was Haji DPR 2026, Sally Andriani Gantina, usai melakukan pengawasan di sekitar tempat sa'i dan bertemu dengan PPIH Masjidil Haram.
1: Dan yang menarik adalah mereka berhasil menemukan beberapa temuan adanya oknum dari para tenaga petugas juga tepung yang ternyata mereka melakukan pengambilan pungutan kursi roda, dan tentu ini menjadi bahan evaluasi kami dari DPR RI karena memang tenaga musiman yang hari ini direkrut oleh Kementerian Haji bukan angka yang sedikit, tetapi hampir mencapai sekitar 1.100 tenaga musiman atau tenaga pendukung yang harus menjadi evaluasi kami karena tenaga musiman ini terdiri dari para mukimin dan tenaga mahasiswa.
0: Tak hanya pungli kursi roda, tim WOS juga menemukan ada indikasi petugas haji yang berupaya menawarkan pembadalan atau mewakili jemaah yang tak mampu. Temuan lain ada juga petugas haji yang mencoba melakukan penawaran city tour ke jemaah. Investigasi pun akan dilakukan untuk memastikan rincian laporan. Tim WOS juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar masalah itu tidak mengganggu ibadah jemaah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CNN Indonesia Breaking News
3: menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih.
4: Baru saja Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan dan mengumumkan bahwa 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan diculik oleh pasukan Israel tengah dalam perjalanan untuk kembali ke tanah air.

0: Yono juga sekaligus menyampaikan apresiasi atas solidaritas yang ditempuh oleh kesembilan warga negara Indonesia untuk mencerminkan kepedulian nyata masyarakat sipil Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di jalur Gaza.
1: CNN Indonesia Breaking News.
0: Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Surut ya.
5: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Persoalan sampah di Indonesia kian mendesak. TPA penuh, produksi sampah terus meningkat. Sementara kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan. Lalu, seperti apa strategi pemerintah menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan? Saksikan dialog spesial bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam merumus tata kelola sampah Indonesia di Ekonomaik malam ini jam 8:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12:00 lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
9: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Beredarnya isu video pocong gentayangan di sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten membuat warga resah dan khawatir. Pemerintah daerah bersama Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh menegaskan video pocong hoax atau hanya untuk konten semata. Warga diimbau agar tidak panik dan segera melapor jika menemukan hal serupa.
11: Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
12: Si, bener ya?
13: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger. Mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
14: Isu lagi ada pocong, rame ini.
13: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
15: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
11: Pocong, tangkap pocong!
13: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
16: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait

0: masalah yang rame, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan.
1: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi warga usai gagal kabur di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi lain, Satreskrim Polsek Tegal Rejo menangkap seorang pelaku pencurian burung murai di Magelang, Jawa Tengah yang aksinya terekam CCTV.
3: Seorang pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa malam. Pelaku ditangkap setelah berusaha melarikan diri dari kejaran korban. Saat kabur, pelaku terjatuh usai motor yang dikendarainya terpental akibat melintasi polisi tidur. Beruntung, petugas kepolisian yang tengah berpatroli segera datang ke lokasi dan menyelamatkan pelaku dari amuk massa. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain yang melarikan diri.
4: Sudah selesai dikepukin dia, sudah pada mati mojok semua.
5: Satu yang ketangkep, satunya lah kabur katanya.
6: Oh, gitu.
5: Yang satu kabur, yang satunya ketangkep.
3: Seekor burung jenis murai milik Paryanyo, warga Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, digasak maling pada Sabtu 9 Mei 2026. Korban yang memergoki aksi pelaku mencoba mengejar dan berteriak. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya. Saat proses pengejaran, kedua pelaku terjatuh dan kemudian kabur dengan meninggalkan sepeda motor, seekor burung bersama sangkarnya, serta satu bilah senjata tajam dan sepasang sendal. Usai mendapatkan laporan korban, petugas Satreskrim Polsek Tegal Rejo berhasil menangkap satu pelaku berinisial GE di Ruko kawasan Mertoyudan pada Selasa malam 19 Mei 2026.
7: Hasil pengungkapan adalah hasil analisa dari rekan-rekan Satreskrim Polsek Tegarjo terkait dengan sepeda motor yang digunakan. Kemudian di situ diidentifikasi ternyata adalah yang sering digunakan oleh pelaku tersebut.
3: Seorang pria nekat mencuri 4 buah kotak amal Masjid Babur Rahman di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada siang hari. Tidak lama setelah jemaah masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dari rekaman CCTV masjid, pelaku terlihat dengan santai menguras isi kotak amal yang berada di dalam masjid yang jumlahnya kurang lebih 1,5 juta rupiah. Ditemui pada Rabu sore, pengurus masjid mengatakan kasus pencurian kotak amal di masjid ini sudah terjadi berulang kali dengan jumlah uang yang berbeda-beda.
8: Orang itu masuk lagi ke situ, masuk gang yang apa ini, yang ada pagar-pagar yang bisa ditarik kan?
9: Berapa orang rupanya?
8: Satu orang, Pak. Lagi-lagi berbaju apa, hitam. Mm-hmm. Setelah itu, dia melihat situasi, situasinya aman di rasa orang itu kan, Bang? Baru di, apalah, beraksi lah.
9: Yang berapa kotak yang dia bongkar?
8: Yang dibongkarnya yang pertama, yang dua yang besar, yang satu lagi yang kecil-kecil.
3: Pengurus masjid memilih untuk tidak melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan pengelola lari kocar-kacir menghindari penangkapan. Sementara itu modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong di Klaten, Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
1: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga.

0: Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
1: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
0: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
2: Ya itu pas adzan maghrib itu, dan maghrib ibu cerita lo ini uangnya di sini masih utuh 500.000. Terus dilihat dompetnya ternyata udah nggak ada belanja itu.
3: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
2: Warga negara asingnya ada 2 orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
0: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Penertiban lapak pedagang hewan kurban dilakukan di sejumlah lokasi. Selain membongkar lapak yang berdiri di atas trotoar, petugas juga mengevakuasi hewan kurban seperti kambing dan domba.
5: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
6: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
5: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada 2 lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan 1 tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa 2 lapak tersebut.
7: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada 2 yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.
5: Penertiban lapak pedagang ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas mengimbau kepada para pedagang, baik hewan kurban maupun lainnya, untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yang merugikan pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal.
8: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
9: Sembako murah. Ya. Bu, lagi antre apa tadi?
10: Sembako
9: murah. Apa aja, Bu?
10: Telur.
9: Harganya berapa tahu, Bu?
10: Murah sekali.
9: Ini gratis, Pak.
11: Gratis.
9: Pak, selain makan gratis apa aja, Pak? Kegiatannya.
11: Kegiatan seperti arah hiburan, karya.
8: Di acara yang sama, panitia khitanan masal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
12: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
8: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia khitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
4: Usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.

Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak.

0: Selamat malam, selamat datang di Ikonomik bersama saya Ruli Kurniawan. Dan malam ini kita akan membedah pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Dan kita mulai berita pertama. Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF pada sidang paripurna DPR pada Selasa 20 Mei 2026. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8% hingga 6,5% di tahun 2027. Ia juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi rentang 6% di tahun 2027.
1: Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara, SBN tenor 10 tahun kami jaga

0: berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barrel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8%.
1: Dalam pidatonya, Presiden juga resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Kebijakan ini mewajibkan ekspor komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah demi memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan ini mewajibkan penjualan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Pemerintah menegaskan hasil penjualan ekspor tetap akan diteruskan kepada pelaku usaha pengelola komoditas. Namun, negara akan memiliki kendali dan pengawasan lebih kuat terhadap transaksi ekspor SDA.
0: Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden Prabowo menyebut kebijakan ini ditargetkan untuk memberantas praktik under invoicing atau kurang bayar serta transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara. Kebijakan baru pemerintah ini juga mendapat dukungan dari DPR. Ketua Komisi 12 DPR, Bambang Patijaya, menilai langkah pemerintah ini berpotensi mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat konsolidasi nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.
3: Tapi intinya kami menangkap penyampaian Presiden adalah bagaimana negara ingin optimasi penerimaan negara dan ini terkonsolidasi ya terkait dengan dignity, national dignity, dan seterusnya.
2: Pemerintah berharap melalui tata kelola baru ini, ekspor komoditas strategis Indonesia dapat lebih transparan, terkendali, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat.
0: Mari kita lanjutkan perjuangan, bapak-bapak pendiri bangsa kita, merdeka!
1: Dan Badan Pengelola Investasi Danantara mengumumkan membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai respon atas peraturan pemerintah tentang sumber daya alam dalam negeri. DSI diproyeksikan bisa menekan praktik under invoicing yang telah berlangsung cukup lama. Menurut Chief Investment Officer dan Antara Pandu Syahrir, DSI ditujukan untuk memastikan sumber daya Indonesia dapat dimanfaatkan secara global sekaligus membawa kemakmuran optimal bagi Indonesia. Di kesempatan yang sama, Managing Director Stakeholders Management and Communications dan Antara Indonesia, Rohan Hafaz mengatakan DSI akan jalan dalam dua tahap yang akan dimulai pada Juni mendatang.
4: DSI akan menjalankan beberapa peran, ya kan, memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar, ketiga, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor.
5: Fungsi itu akan dijalankan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah periode 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi selama kurang lebih 6 bulan, itu adalah fase pertama, di mana fungsinya akan berbeda dengan nanti di fase kedua, fungsi dari PT DSI ini. Di fase pertama, DSI ini akan menjadi fungsi penilai dan perantara untuk antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor. Kemudian kalau di tahap kedua itu nanti PT DSI ini akan menjadi perusahaan trader. Jadi artinya dia langsung membeli, bukan memeriksa atau melihat dokumen dan sebagainya untuk ekspor. Dia akan langsung membeli dan dia akan langsung sendiri menjual ke market internasional.
1: Menteri ESDM menyatakan peraturan pemerintah baru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam tidak berlaku untuk hulu migas. Hal ini dinyatakan Bahlil di sela-sela pembukaan Indonesia Petroleum Association's Convex di ICE BSD Tangerang, Banten, Rabu petang. Bahlil menegaskan bahwa sektor hulu minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN khusus ekspor. Kegiatan ekspor sektor migas ini tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Bahlil menjelaskan terbitnya aturan tersebut tujuannya ada tiga. Pertama, selama ini terjadi under invoicing. Yang kedua, terjadinya transfer pricing. Dan yang ketiga adalah implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
6: Nah, kaitannya dengan itu untuk implementasinya di sektor migas tidak kita kenakan. Kenapa? Karena yang pertama, hampir semua penjualan migas ini kan di dalam negeri. Dan untuk ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang. Dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing ataupun under invoicing. Yang lain lagi adalah, ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum POD, negosiasi pemerintah dengan pengusahanya. Yang keempat, kita tahu bahwa investasi di sektor hulu migas itu membutuhkan biaya eksplorasi yang tidak sedikit. Itu cukup besar, dengan risiko yang sangat besar sekali. Maka DHE-nya pun, karena investasinya lebih banyak meminjam uang dari luar negeri, maka DHE-nya pun kita tidak mempergunakan yang diminta 100% untuk harus dalam negeri. Andaikan pun ada, itu paling tinggi 10-30% maksimum. Selebihnya nggak ada masalah. Itu kira-kira.
1: Dan untuk membahas arah kebijakan makroekonomi dan fiskal dalam negeri sudah hadir di studio pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi dan melalui aplikasi Zoom tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Fitra Faisal. Selamat malam Bang Fitra.
7: Selamat sore, selamat malam Bang Nuri.
1: Siap, terima kasih Bang Fitra. Pak Ibrahim, terima kasih banyak Pak sudah hadir malam hari ini Pak. Oke,
8: selamat malam.
1: Baik. Kita mungkin akan langsung ngebahas terkait dengan update yang terjadi di hari Kamis ini, Bang. Mungkin saya akan ke Bang Fitra terlebih dahulu terkait dengan pasca Presiden berpidato terkait dengan kebijakan makro, ekonomi makro dan juga fiskal di tahun 2027. Hari ini ternyata rupiah menembus 17.700, bahkan IHSG juga tertekan di siang ini juga mencapai 3,64%. Anda melihatnya seperti apa, Bang Fitra? Apakah pasar tidak merespon baik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin, Mbak Fitra?
8: Ya, ini ada dua hal yang sebenarnya bisa berbeda ya jawabannya ya. Kalau untuk rupiah, ya, sebagaimana yang saya sering sampaikan, kalau kita bicara mengenai variance decomposition ya, dalam ekonometris ada yang disebut sebagai variance decomposition. Ya. Apa saja sih yang membuat rupiah itu tertekan? Fundamental value dari rupiah sekarang 16.700. Yang membuatnya 17.600 adalah yang pertama, US Treasury Yield, ya itu menjadi tarikan gravitasi. Berapa basis point? 225 basis point. Yang kedua, itu ada indikator oil. Oil price shock sekarang sudah rendah ya, dan tekanannya juga sudah mulai rendah. Tetapi itu sumbangannya 180 basis point. Yang ketiga, VIX, ya, Global Sentiments. Nah, ini tekanannya 117 basis point. Yang keempat, yang terkait dengan MSCI related, ya, itu ada underweighting dan seterusnya, ada rebalancing, plus juga market perceptions, ini 171 basis point. Yang kelima, trend seasonal. Ya, trend seasonalnya itu dividend repatriation di bulan Mei, dan biasanya kita tahu you sell in May and go away and coming back again in St. Ledger's Day in September. Yeah. Jadi musiman ini ya. Mm-hmm. Jadi musimannya itu sumbangannya 150 basis point. Yang terakhir musim haji 54 basis point. All in all 897 basis point. Okay. Jadi ini sebuah tren musiman. Nah, kalau tadi masuk ke mana nih market sentiments? Masuk ke yang tadi MSCI related. Nah, yeah. Tapi ini MSCI rating dan market sentiments itu all 171 basis point. Nah, bagaimana dengan market? Nah, market memang masih belum kenal aja ini kebijakan apa sih? Nah, makanya saya jelasin. Nah, ini kebijakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi kekayaan negara. Mas Ruli, sepanjang 1991 sampai 2024, itu kita sudah kehilangan 15.400 triliun rupiah karena akibat under invoicing, mis invoicing, smuggling, dan seterusnya.
1: Okay.
8: Itu setara dengan apa? Kalau kita lihat tahun 2025, GDP kita 24.000 triliun, artinya ini 64% dari GDP kita.
1: Yeah.
8: Nah, oleh karena ini kan kaya negara yang hilang seperti itu kan harus kita mampu untuk kemudian kita tata lebih baik lagi, gitu ya. Okay. Nah, under invoicing apa sih untuk teman-teman dari CNN yang mungkin belum terlalu mengenal istilah ini? Jadi gini, ada perusahaan di Indonesia misalnya, itu punya kegiatan untuk mengekspor, taruhlah ekspor batu bara. Nah, ekspor batu bara ini kemudian dijual di bawah harga internasional, berarti under invoicing begitu kan. Harusnya harga internasional tapi di bawah harga internasional. Dijual kemana? Ke negara lain, misalnya negara S. Negara S ini kemudian dijual dan kemudian negara S ini menjualnya lagi ke tempat lain ya dengan harga internasional. Nah, sehingga realisasi labanya lebih tinggi di negara S ini daripada realisasi laba di Indonesia, itu namanya transfer pricing. Ya. Kenapa dilakukan transfer pricing ini? Untuk tax manipulation. Kenapa? Karena tax rate di sana lebih rendah. Nah, ini plus smuggling, tidak hanya ekspor under invoicing, ada import under invoicing juga, dan seterusnya. Ya. Seterusnya. Ya. Itu potensinya setiap tahunnya, hitungannya bisa yang konservatif 1.765 triliun rupiah. Kemarin Pak Presiden juga pakai hitungan 150 billion US dollar, artinya 2.500 triliun rupiah kurang lebih dalam setahun. Okay. Nah, ini yang kemudian harus dikonsolidasikan dengan adanya badan baru yang disebut sebagai Danantara Sumber Daya Indonesia. Okay. Nah, ini buat ngapain sih teman-teman market masih belum yakin nih. Ini apa sih barangnya? Apa nanti akan ngambil margin dari perusahaan gitu kan? Yeah. Kalau kita lihat kinerja dari emiten-emiten komoditas yang terkait ya seperti coal, CPO dan ferronickel itu kan jatuh tuh kalau kita lihat di stock market dan kita lihat itu sebagai drag down condition dari market kita hari ini. Yeah. Nah, sebenarnya itu need not to worry. Kenapa? Karena ini pertama cuma pencatatan aja ya di masa transisi ini masa pencatatan. Gak ada margin yang diambil itu yang pertama. Terus ongkos-ongkosnya yang terkait siapa yang nanggung? Ya pemerintah. Nah, 3 bulan pertama ini pencatatan. Yang berikutnya itu adalah ya lebih ke konsolidator. Ya semuanya ini di lewat badan ini. Ada nggak kontrak-kontrak yang akan terlanggar? Nah, itu semua dikonsolidasikan. Jadi kalau masih ada kontrak, kan kalau pertambangan tuh ada kontrak-kontraknya. Okay. Itu pemerintah untuk menjamin itu tidak ada perubahan sama sekali. Mm-hmm. Dijualnya pada harga apa? Kan seperti ini, monopsoni nih. Kan ada bayangan lama dulu BPPC, ya, pembeli tunggal, terus itu gagal, gitu ya. Mm. Beda. Ini pertama yang punya itu dan antara. Itu artinya stakeholders-nya banyak ya, nggak cuma satu orang, dua orang. Baik. Yang kedua adalah ini dijualnya pakai harga internasional. Jadi meskipun ini sebagai yang membeli buyers gitu ya, tapi buyers ini nggak ngambil untung gitu ya. Jadi itu langsung disalurkan ke eksportir di apa ke pembeli-pembeli dari luar negeri tadi dengan harga internasional, cuma lewat aja, nggak ada untung yang diambil, nggak ada margin yang diambil. Tujuannya apa? Untuk pencatatan. Kalau sudah dicatat, berarti kita bisa melihat ada cadangan devisa yang lebih baik. Artinya dalam kondisi ini secara struktural fondasi rupiah juga menjadi lebih baik gitu kan. Nah, kalau kemarin ada kekhawatiran presiden apakah peduli dengan rupiah? Peduli. Ini salah satu buktinya. Dan beberapa kali saya juga pernah ikut rapat kabinet, saya diminta pendapatnya juga tentang bagaimana to manage rupiah dan seterusnya, bagaimana to manage the economy. Masih Pak Presiden mendengarkan, even saya bukan cabinet ministers, I'm an economist, tapi beliau dengarkan gitu kan. Jadi dalam hal ini beliau concern terhadap usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita, terutama dalam hal ini secara psikologis yang masyarakat lihat adalah rupiah gitu. Mas Ruli.
1: Baik, Bang Fitra. Pak Ibrahim dari sisi berkomunikasi menyampaikan bahwa oke, ini ada separated issue di sini gitu. Tapi kalau kita tadi bahas panjang terkait dengan badan baru bentukan dari dan antara ini terkait yang akan menjadi badan full body gitu untuk ekspor, saya bilang seperti itu gitu. Dari kalau kita berbicara terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini, rupiah mencapai 17.700, kemudian IHSG tertekan 0.4%. Di kacamata Anda sebagai pengamat seperti apa sebenarnya?
9: Iya, jadi kalau saya lihat, pada saat pidato presiden ya membahas tentang masalah ekspor untuk batu bara ya, dan kecuali adalah migas dan minyak ini melalui Dirgantara, ini pun juga ada sedikit kegaduhan bagi pasar. Seharusnya sebelumnya pemerintah itu melakukan edukasi dulu ya terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang memang berkenaan dengan masalah ini. Ya, kenapa? Karena pada saat berpidato kemudian mengatakan bahwa Dirgantara yang akan sebagai stakeholder-nya di sini, ini menganggap bahwa ini berarti sentralistik ekonomi. Jadi kita kembali bahwa ini terjadi monopoli.
1: Okay.
9: Nah, monopoli inilah yang membuat pasar itu gerah ya, sehingga apa? Rupiah kemudian indeks harga saham gabungan pun juga mengalami penurunan, dan harus diingat bahwa kemarin sudah cukup bagus sebenarnya. Pada saat Bank Indonesia ya menaikkan suku bunga di luar dugaan 50 basis point, ini sudah cukup bagus. Tetapi apa? Bahwa penguatan mata uang rupiah ini rupanya apa? Hanya bersifat sementara, ya sesaat. Kemudian berikutnya kembali mengalami pelemahan. Nah, ini perlu ada satu strategi baru bagi pemerintah untuk melakukan edukasi ya ke perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Karena apa? Harus diingat bahwa pendapatan ekspor tambang ini cukup tinggi. Ada ketakutan juga bahwa kalau yang saya lihat ekspor batu bara ya maupun yang lainnya itu biasa kontrak. Jadi kontrak misal di bulan November ya, November 2026 itu akan terkena lagi di kontrak 2027 dengan harga yang sama. Walaupun harga batu bara ya harganya relatif lebih tinggi, ya itu pun juga pada saat kontrak yang berlaku. Nah, ini yang terjadi. Karena apa? Harus diingat bahwa pasar internasional itu biasanya digunakan untuk hedging ya, sebagai untuk melakukan transaksi. Kemudian harga yang sebenarnya adalah harga kontrak yang sudah ada. Jadi ini yang saya belum jelas nih. Ini akan dijual dengan harga internasional. Ya, kemudian harganya seperti apa? Ya, karena yang saya tahu bahwa perdagangan di multilateral ya itu adalah kontrak semua, dan kontrak itu sudah ditentukan.
1: Oke.
9: Mungkin bulan November ya dengan harga segini ya itu walaupun nanti harganya naik begitu tinggi pun tetap harga saat itu yang sudah ditekan kontraknya sampai tahun berikutnya.
1: Nah, ini katanya akan dimulai di bulan Juni katanya. Apakah bisa secepat itu untuk apa namanya?
9: Ya, kita bisa ini kan penghitungan, baru penghitungan, baru pencatatan. Ya, artinya apa? Perlu waktu yang cukup lama juga. Sama seperti MSCI memberikan menurunkan rating kemudian membekukan untuk pasar modal terutama adalah Bursa Efek Indonesia. Ini kan butuh waktu yang cukup lama ya sampai benar-benar ini sudah mengikuti terutama dalam masalah free float ya dari 3% 7,5% menjadi 15% barulah ini akan ada perubahan. Ini pun juga sama. Di tambang ini enggak semudah yang kita bicarakan ya. Secara teori secara kertas ini memang bagus, tapi secara prakteknya pasti ini akan berhubungan langsung dengan pelaku pasar. Baik. Karena pelaku pasar sebelumnya sudah ada kontrak-kontrak baru ya dengan yang lainnya dan ini seperti apa. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena pemerintah harus melakukan edukasi ya tidak semudah yang kita omongkan. Memang benar bahwa pemerintah ya mengalami kerugian ya yang cukup besar untuk masalah dulu saya

0: keluar kembali, dan ini akan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian IHSG pun juga akan kembali mengalami penurunan, apalagi nanti di awal Juni ini kan MSCI juga akan mengumumkan tentang pasar modal kita.
1: Baik, ini juga bertepatan juga di Juni ini juga Danantara mengatakan bahwa tahap pertama Danantara Sumber Daya Indonesia juga mulai akan melakukan tahap pertamanya selama kurang lebih 6 bulan, di mana fungsinya akan menjadi penilai dan perantara. Apakah cukup dengan waktu 1 bulan untuk men-switch itu semua? Jangan dijawab dulu, Pak Ibrahim.
0: Okay.
1: Kita akan kembali setelah jeda komersial berikut. Tetap di Ekonomi.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Anda masih kembali di Ekonomik bersama saya Ruli Kurniawan dan juga narasumber sudah Pak Ibrahim di sini dan juga ada Bang Fitra melalui sambungan Zoom. Namun sebelum kita kembali membahas isu kita terkait dengan pidato Presiden kemarin di rapat paripurna terkait dengan kebijakan makroekonomi dan juga fiskal di 2027, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana publik merespon pidato Presiden Prabowo kemarin terkait dengan perekonomian Indonesia di rapat paripurna Rabu kemarin. Apakah warga optimis dengan perekonomian Indonesia yang akan membaik di masa depan? Kita lihat sama-sama.
6: Aku sendiri belum ngerasain sih kebijakan itu, apalagi sekarang kan lagi ramai banget tuh masalah dolar naik, bener kan? Terus juga kalau ditanya masih optimis sama ekonomi di Indonesia, sebenarnya masih bisa sih optimis, tapi nggak bisa kayak Indonesia tiba-tiba kaya nih besok, kayaknya nggak mungkin banget kan?
7: Kita kemarin melihat ada sinyal positif dari salah sebutnya Pak Prabowo, Pak Presiden kita terkait kenaikan 300% untuk guru, meskipun dalam beberapa detik kemudian diralat menjadi itu kenaikan untuk hakim. Jadi kita berharap bahwa ke depan ekonomi kita bisa lebih baik dan anggaran untuk kesejahteraan guru ini bisa ditingkatkan dan juga ya tidak ada pilih kasih lah gitu ya.
8: Kita harus selalu optimis dengan keadaan apapun. Kalau bisa kita tidak menjadi beban negara. Kalau bisa kita bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat lah ya. Terutama seperti ini, kan ini kita naik ke transportasi umum ya. Saya mengurangi betul penggunaan mobil pribadi. Karena mungkin beban di apa ya,
9: bensin
8: kita bisa berhemat. Dan ternyata sekarang kan fasilitas umum juga sudah sangat diperbaiki kok oleh negara.
5: Kita kembali lagi membahas terkait dengan perbincangan kita sebelumnya terkait dengan Presiden sudah resmi membentuk ataupun membuat sebuah badan yang akan mengelola ekspor kita. Tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim bahwa butuh waktu yang cukup lama sebenarnya untuk adjustment ini semua karena ada nilai kontrak di sana yang harus juga dipenuhi oleh para eksportir dan juga pastinya negara importirnya. Dan Natara mengatakan bahwa 1 Juni hingga Desember menjadi tahap pertama gitu untuk hal tersebut. Bahkan akan dibilang menjadi bagian seperti perantaranya gitu. Ada waktu 1 bulan lagi mungkin kurang sekali gitu. Apakah mampu dan antara sumber daya Indonesia ini untuk meng-adjust ataupun untuk mengakomodir apa yang disampaikan Presiden terkait dengan kita harus menjaga devisa kita gitu.
10: Iya, kalau seorang pejabat pasti akan bilang mampu 1 bulan gitu. Okay.

0: Okay. Tetapi kita biasanya tidak usah bicara masalah itu, rapat saja kita mundur-mundur, ya kan? Okay. Harusnya jam 10 misal, bisa jam 11, jam 12. Artinya apa di sini, apa yang dilakukan oleh Denantara satu bulan, ya secara teori bagus, tapi biasanya itu akan ada kemunduran. Karena tidak mudah ya melakukan istilahnya melakukan koordinasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang, ya. Baik. Karena mereka pun juga pasti ada hal positif negatifnya. Kenapa? Karena mereka juga pasti saat ini masih mempunyai kontrak ya dengan pihak lain, dan apalagi dengan menggunakan dana asing yang begitu besar, sehingga mereka bisa berpikir ulang ya, maju mundur, maju mundur. Ini di Indonesia seperti itu. Jadi satu bulan kemungkinan besar dalam waktu 3 bulan lah baru akan selesai untuk mengini ya istilahnya. Perusahaan-perusahaan ini yang akan kita kelola melalui Denantara. Mungkin kalau bagi perusahaan-perusahaan tambang plat merah, ya mungkin lebih mudah. Ya karena mereka di bawah satu atap Denantara. Tapi untuk perusahaan-perusahaan swasta, ya mungkin mereka dengan menggunakan dana-dana asing, ya mereka ini akan lebih sulit lagi. Sama seperti MSCA, ya untuk free float saja, yang dari untuk 37,5 menjadi 15%, ini nggak gampang. Baik. Ya. Asosiasi emiten mengatakan bahwa untuk menyatukan visi dan misi ya dari 37,5 menjadi 15% itu tidak mudah. Misalnya sama juga seperti perusahaan-perusahaan tambang, tapi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Denantara. Ya artinya apa? Dari secara teori ya mereka begitu tegas bahwa satu bulan ini bisa harus diselesaikan, walaupun nanti secara teknisnya ini akan lebih panjang lagi.
1: Oke. Okay.
0: Itu
1: ada challenge yang besar di sana. Ya. Bang Fitra, Presiden kan memang kita benar-benar kemarin itu sangat berapi-api gitu menjelaskan terkait dengan hilangnya devisa atau kebocoran devisa melalui sumber daya alam ini sangat luar biasa besar, under invoicing, transfer pricing, pelarian devisa gitu. Dan kenapa sekarang baru diangkat secara masif gitu oleh pemerintah terkait dengan hal tersebut gitu. Padahal tadi dikatakan oleh Mbak Fitra, 64% 15.000 triliun something sudah hilang gitu. Kenapa baru sekarang ini menjadi perdebatan yang luar biasa? Apakah itu berarti tahun-tahun sebelumnya pemerintah negara merasa kesulitan dalam mengantisipasi atau bisa dikatakan meng-cut hal-hal tersebut ataupun praktik-praktik tersebut?
2: Saya terbatas di pemerintahan Presiden Prabowo ya. Okay. Kalau yang dari sebelum-sebelumnya saya tidak bisa komentar. Baik. Tapi yang jelas ya dari awal ya selama Pak Presiden itu sudah berkantor ya, itu memang sudah disampaikan ya permasalahan-permasalahan ini ya. Dan memang beberapa kali kan Pak Presiden juga menyampaikan concernnya di kalangan yang terbatas ya. Saya kalau misalnya untuk kalangan umum mungkin ini seperti wah ini kok tiba-tiba muncul nih istilah under invoicing, tapi untuk kita yang memang dilibatkan dari awal ini sebenarnya sudah kita sering bahas ya, hampir setiap hari malah ya, dan untuk di rapat kabinet. Nah, tetapi Presiden melihat ya dalam perjalanannya setahun kok ini nggak berubah-berubah, masih aja begini. Ada sistem DHE, tapi DHE potensinya kok nggak signifikan ya. Cadangan devisa kita memang masih pantas dan terbilang layak ya, 146 billion US dollar. Tapi harusnya bisa lebih dari itu, hitung-hitungannya seharusnya kita bisa minimal sekarang sudah 200 billion US dollar. Nah, salah satunya juga kemarin Pak Presiden juga sempat menyampaikan ya di depan publik, bahkan untuk menegur Pak Purbaya untuk mencopot saja ya, pejabat-pejabat bea cukai yang tidak sesuai gitu ya, tidak bisa kemudian mengurangi ya praktik-praktik under invoicing ini. Jadi ini sudah berjalan terus ya selama setahun dua tahun. Nah, jadi kalau karena memang tidak selesai-selesai juga masalahnya, jadi butuh ada dobrakan. Dan dobrakan ini bukan coming out of the blue ya, bukan tidak ada patokan dan tidak ada referensinya. Kalau kata Khotib Jumat nih, bid'ah dolalah, bukan sesat yang menyesatkan, bukan. Yeah. Tapi ada referensinya, ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya dilihat dari bagaimana praktek dari negara-negara lain. Yang praktek negara-negara lain ternyata, oh yang punya sumber daya alam seperti kita, mereka juga melakukannya kok. Tidak masalah gitu ya, dan setelah dicek dengan apakah ini melanggar peraturan OECD, OECD ada transparansi dan segala macam, justru kita meningkatkan governance dari sisi ini. Dalam konteks World Governance Indicator, ini ada 6 dimensi yang kita sentuh sekaligus. Ya pertama, Ini kalau kita bicara regulatory quality, kemudian ada rule of law, kemudian ada political stability, ada accountability, control of corruption, dan government effectiveness. Itu semua, all six dimension yang berasal dari World Governance Indicator, ini berada dalam konsolidasi ekspor ini. Ya. Kesannya sederhana, kita cuma menata laksanakan gitu ya. Mm-hmm. Tapi selama ini kita kehilangan. Jadi ini sebenarnya ini masalah pembukuan aja.
1: Okay.
2: Pembukuannya tidak benar.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan? Berarti kan ada masalah, ada kongkalingkong, ada malingnya. Nah, maling ini banyak gitu ya. Sudah kalau begitu kita take over ya. Tidak artinya take over kita akan mengambil margin perusahaan, margin keuntungan perusahaan dan seterusnya, tidak. Tidak akan kemudian mendisrupsi perusahaan yang sebelumnya ada kontrak-kontrak, itu tentu pasti kita hormati gitu kan. Makanya ini pertama ada masa transisi. Pemerintah mengidentifikasi nih kontrak-kontrak penambangan segala macam dan barusan ditunjuk ini figur yang akan memimpin Dirantara Pak ex-Vale ya, yang memang yang biasa mengurus pertambangan gitu. Jadi tidak masalah. Jadi kita sudah punya ekspertisnya. Bahkan keberadaan Dirantara Sumber Daya Indonesia meskipun baru diumumkan, tapi sebenarnya diskusinya sudah dari beberapa bulan yang lalu gitu. Okay, jadi memang kalau dalam konteks ini ada beberapa pihak yang memang belum diberitahukan. Memang kita mencobanya untuk ya close loop dulu terlebih dahulu ya.
1: Okay.
2: Nah, kita announce-nya sosialisasinya memang setelah kemudian presiden sampaikan. Karena kalau enggak banyak yang masuk angin, Mas Ruli.
1: Ya,
2: ini memang. Jadi enggak jadi ini baik. Barangnya. Nah, jadi setelah ini tentunya kita juga akan menghormati itu ya, ada masa transisi dan seterusnya. Enggak akan secara ekstrim. Okay. Banyak ketakutan yang terjadi di market sekarang ini, terutama emiten-emiten komoditas yang terkait ya, emiten CPO, emiten batu bara dan seterusnya yang seharusnya sekarang dalam konteks satu komoditas ini lagi meningkat.
1: Ya.
2: Harusnya harganya juga meningkat juga di market. Tapi ini kan down ya karena ada misperception.
1: Ya.
2: Nah, misperception ini coba kami luruskan ya. Tidak ada bagian dari keuntungan perusahaan yang diambil. Meskipun dalam struktur ini struktur yang monopsoni seperti pembeli tunggal, tapi yang menentukan harga ya bukan baik. Kita sementara ini kan ini baik. Kan harga pasar.
1: Baik.
2: Menarik. Nah, ada menarik juga seperti misalnya komoditas-komoditas lain yang bursanya nggak ada di sini, misalnya untuk CPO. Kenapa bursanya di Malaysia? Memang karena secara historis dulu mereka adalah dominan gitu ya. Tetapi kan sudah berbalik nih sekarang keadaannya.
1: Baik.
2: Kenapa kita harus pakai harga referensi ringgit? Nah, seperti misalnya ada untuk crude ada London, terus kemudian ada untuk harga Brent, terus kemudian ada West Texas Intermediate, itu kan harga-harga global reference. Kenapa? Bursanya berasal dari yang dekat dengan penghasil komoditasnya.
1: Tapi nah, ada ini pertanyaan kan besar, Bang Fitra, gitu. Seberapa kuat,
2: betul,
1: seberapa neutral, seberapa defensif Dirantara Sumber Daya Indonesia ini bisa membariket, memblokade dari intervensi pemain-pemain besar sebelumnya gitu ya, untuk tidak cawe-cawe gitu kan, dikatakan bahwa ada praktek-praktek yang tidak terpuji di sana gitu kan. Mungkin saya coba ke Pak Ibrahim terlebih dahulu. Pak Ibrahim, gimana melihat ini gitu ya, apakah karena kan kalau berbicara masalah SDA ini kan besar pasarnya, sudah berlangsung lama, juga tadi yang kehilangan juga cukup besar, bahkan 15 ribu triliun seperti itu, apakah DSI ini mampu untuk menahan hal tersebut dari pembukuannya lebih baik, tidak ada intervensi dari pemain-pemain yang sudah bermain sebelumnya. Seperti apa kira-kira Pak Ibrahim?
0: Ya, itu keinginan dari Dirantara seperti itu ya. Tapi kita juga harus lihat juga, kita harus ingat sebelum kita berbicara tentang masalah Dirantara, ya ini bahwa dalam transaksi perdagangan di komoditas itu kan ada yang namanya broker juga kan, ada yang di tengah-tengah nih. Ini yang di tengah-tengah ini yang kemungkinan besar akan dihilangkan oleh pemerintah kan. Pada saat masuk ke Dirantara berarti harga sudah real ya, tidak ada titipan-titipan lagi. Itu sebenarnya cukup bagus. Nah sebenarnya broker-broker inilah yang bermain yang akhirnya membuat pasar ini guncang. Mungkin guncangnya ini adalah cuma dalam jangka pendek ya. Kemudian jangka menengah, jangka panjang akan cukup bagus. Untuk menghilangkan yang namanya broker ini kan sangat sulit sekali. Karena memang dari dulu, bukan di Indonesia saja, ya di luar negeri, Singapura, ya di Malaysia pun juga terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, bahwa tadi Mas Fitra mengatakan bahwa kok kenapa kita punya CPO besar, ya kenapa kok harganya menggunakan bursa Malaysia dengan ringgit Malaysia, karena di Indonesia sebenarnya sudah ada juga kita membangun ya bursa fisik CPO, ya kemudian bursa fisik timah, ya ini pun juga bursa fisik batu bara. Mengapa mereka tidak berjalan ya semestinya? Karena kita tahu bahwa CPO sendiri sudah ada bursanya.
1: Oke.
0: Pada saat bursanya sudah ada ya harus mengikuti harga yang ada di Malaysia. Kalau seandainya Indonesia membikin, ini gimana? Sedangkan Malaysia dengan Indonesia itu cuma hanya 1 jam waktunya. Hmm. Tidak mungkin akan terjadi. Kemudian kenapa kita menggunakan harga minyak itu menggunakan WTI ya? Hmm. Kenapa? Ya karena di sanalah yang terjadi. Baik. Ya kenapa batu bara kita harus menggunakan negara lain, bursanya? Ya karena sudah terbentuknya di sana. Nah, kita nggak bisa walaupun...
1: Berarti ada PR besar.
0: Iya, walaupun Indonesia ya sebagai negara penghasil komoditas tidak serta-merta Indonesia itu harus membangun pasar fisik.
1: Baik.
0: Pasar fisik sudah dijalankan. Ya. Saya sebagai pelaku di sini ini sudah melakukan bahkan timah tidak berjalan, ya batu bara tidak berjalan, CPO juga sudah berjalan. Bahkan sekarang ada bursanya CPO.
1: Baik.
0: Bursa fisik itu pun juga tidak berjalan sama sekali.
1: Ini itu, ada PR besar dari dan antara sumber daya Indonesia gitu untuk bisa menjalankan amanat dari presiden. Ada waktu cukup singkat sebenarnya gitulah, 1 Juni udah mulai melakukan tahap pertama, fase yang pertama. Kita akan lihat seperti apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Danantara dengan badan BUMN baru ini yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar akan memonopoli ekspor SDA Indonesia. Kita akan sama-sama seperti apa ke depannya. Namun yang jelas kita masih terus menunggu ada asumsi makroekonomi sudah disampaikan oleh presiden, itu juga diharapkan juga bisa terrealisasi dengan adanya parameter ada juga upaya dalam menjaga hal tersebut. Kita sudah sampai di ujung nih Pak Ibrahim, terima kasih banyak Mas Fitra, terima kasih banyak elaborasinya, juga insight-nya, juga Pak Ibrahim terima kasih banyak terkait dengan kebijakan presiden yang disampaikan kemarin. Dan sesaat lagi Menteri Lingkungan Hidup akan mengupas terkait dengan masalah substansial yang dihadapi Indonesia saat ini. Seperti apa solusinya, jangan kemana-mana, tetap di Economic.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
6: Persoalan sampah kini bukan lagi sekedar isu kebersihan, tetapi sudah menjadi tantangan lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi nasional. Di tengah kapasitas TPA yang semakin terbatas dan produksi sampah yang terus meningkat, pemerintah dituntut menghadirkan solusi yang tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan. Dan rekan saya, koresponden senior Yogi Tujuliarto, berkesempatan untuk berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, untuk membahas persoalan sampah di tanah air. Dan berikut wawancaranya.
7: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memiliki catatan bahwa Indonesia menghasilkan sekurangnya 30-50 juta ton sampah dalam setahun. Termasuk diantaranya adalah Bantar Gebang yang memproduksi atau menampung sampah dari Jakarta yang saat ini menampung sekitar 55 juta ton sampah. Artinya dalam setiap tahun Indonesia berpotensi menghasilkan Bantar Gebang baru. Apakah ini waktunya Indonesia semakin serius mengelola sampah? Saat ini kita akan bahas dengan narasumber kita yang spesial, Bapak Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Pak Jumhur Hidayat. Apa kabar, Pak?
8: Baik, Pak.
7: Sehat ya, Pak ya? Oke, kita ngobrol sedikit nih, Pak, soal sampah. Kira-kira kondisinya seperti apa sih, Pak, persampahan di Indonesia saat ini nih, Pak?
8: Ya, kita tuh, kalau saya merasakan seperti ditusuk dari belakang.
7: Oh, oke. Okay.
8: Kita ngebangun suatu yang tiba-tiba ada masalah besar, perusahaan sampah gitu.
7: Iya.
8: Dan memang cukup prihatin ya, karena Presiden sampai turun tangan, untuk urusan sampah, dan akhirnya kita semua bangunlah dari mulai level yang paling bawah sampai menteri tentunya ya, itu sekarang bangun semua, dan alhamdulillah sekarang terus setiap saat berkoordinasi dan mencari solusi. Beberapa

0: langkah sudah dilakukan tentunya. Mm-hmm. Ya kan, kita tahu bahwa salah satunya adalah urusan sampah bukan urusan hanya kumpulkan, angkut, dan buang, mm-hmm. tapi juga harus dipilah. Yeah, yeah, yeah. Dan sekarang kampanye memilah sampah itu sudah terus-menerus dilakukan. Mm-hmm. Kemudian bagi sampah-sampah yang sudah menumpuk, mm-hmm. itu ada berbagai mitigasi untuk menyelesaikannya dengan ya diambil gas metannya, ditutup mm-hmm. oleh semacam apa HDPE atau apa itu,
1: dengan teknologi tertentu,
0: dapat metannya hilang emisinya, mm-hmm. ya emisi gas metan tuh sampai 28-30 kali lebih jahat loh dari CO2.
1: Betul.
0: Dan itu problem di kita, dan itu bertahap kita udah mengarah ke sana, mm-hmm. kayak di Riau sudah dilakukan, mm-hmm. dan Bantar Gebang mungkin kita dalam proses juga ke arah sana. Mm-hmm. Jadi intinya roadmap itu kita sudah ada, mm-hmm. gitu ya. Tinggal kita sempurnakan, dan sekarang langkah-langkah dari roadmap itu sedang dikerjakan.
1: Okay.
0: Kira-kira gitu.
1: Kalau kita bicara tadi sempat disebut Bantar Gebang, ini kan TPA di Indonesia ini kan kurang lebih 300 TPA lebih itu kondisinya ya. Hampir penuh atau bahkan betul. Sementara udah ada yang kepenuhan.
0: Betul.
1: Ini kira-kira langkah apa yang dilakukan?
0: Ya. Karena itu kan kita dari KLH memberikan juga tanda kutip semacam peringatan lah gitu ya, hmm. kepada 336
1: TPA, Pak.
0: TPA di seluruh Indonesia bahwa mereka sudah menemui masalah, mm. dan bersiap-siap untuk segera tidak dilakukan lagi per 1 Agustus kira-kira gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi kan itu definisinya harus diperjelas, siap tidak boleh digunakan itu bukan berarti nggak boleh dipakai lagi. Mm. Dia tetap masih bisa dipakai gitu kan, tapi tentunya dengan ada misalnya dipakai gitu, tapi ditutup, mm. pakai HDPE atau apa, nanti tutup dia pakai tanah, kontrol landfill gitu kan, kayak gitu. Nah, sampai kita punya teknologi yang sekarang sedang dikembangkan nih, hmm. semacam pembangkit sampah untuk energi listrik,
1: waste to energy, Pak, ya?
0: PSEL ya, hmm. waste to energy. Okay. Ini kan sedang berjalan di mana-mana. Udah terjadi sekitar 11 tempat yang proses untuk groundbreaking dan sebagainya. Jadi saya rasa sambil itu menunggu, hmm. langkah-langkah perbaikan juga sedang dilakukan kira-kira gitu.
1: Kalau kira-kira tantangan atau challenge yang paling krusial itu di mana sih, Pak? Di bagian mana yang sangat menantang atau sulit nih diantisipasi? Apakah dari sampah itu sumbernya diproduksi atau di hilirnya atau bahkan di TPA-nya nih?
0: Ya, semuanya. Mm. Jadi semuanya dari hulu, tengah sampai hilir itu problem.
1: Okay.
0: Nah, karena itu penyelesaiannya nggak bisa satu-satu, mm. harus sekaligus. Jadi Anda bicara di hulu kesadaran, mm. makanya kampanye untuk pilah sampah, jangan sembarangan apa, semuanya harus udah gencar lah gitu ya. Di tengah jalan itu juga ada proses apa namanya setelah dipisah ya, hmm. mungkin jadi nanti jadi kompos, jadi biogas, jadi apa. Nah, kemudian yang bisa di recycle atau di reuse, hmm. ya. Dan kemudian terlebihnya jadi residu atau untuk dijadikan apalah ya yang dibuang beneran gitu. Nah, itu semuanya ada gitu loh. Hmm. Nah, karena itu harus ini serentak, enggak bisa enggak. Terlebih lagi yang sudah lama. Kayak Bantar Gebang udah lama. Kita bicara PSEL itu kan untuk yang baru. Nah, yang lama gimana? Yang lama kita udah ada mitigasinya. Sekarang kita bisa menjadikan sampah itu menjadi solar. Namanya pyrolysis. Ya, kemudian ada lagi RDF. Untuk menjadi apa, bahan bakar pengganti batu bara lah begitu. Untuk kemudian gas metan. Jadi semuanya ada mitigasi untuk dilakukan sehingga sehat buat masyarakat kita, apalagi dapat ada nilai ekonomi kira-kira gitu loh. Ini semua barengan.
1: Nah, tadi menarik sempat disebutkan beberapa sebetulnya sampah tuh punya potensi kan, Pak.
0: Ya.
1: Nah, tadi kan disebutkan ada yang bisa untuk potensi bahan bakar, ada yang bisa untuk mengganti atau mensubsidi batu bara, bahkan ada yang organik juga tadi untuk kompos. Nah, ini sebetulnya seberapa besar sih potensi sampah yang dimiliki Indonesia?
0: Nah, ini menarik ya. Kita harus memperlakukan sampah jadi menjadi satu kegiatan ekonomi sirkuler.
1: Sumber daya, Pak, ya?
0: Sumber daya. Oke. Jadi kita jangan lagi melihat sebagai musuh, hmm. tapi kita lebih advance, ternyata sampah bisa menjadi bernilai ekonomi buat kita, gitu. Tapi juga jangan istilahnya ngotot di situ. Hmm. Karena pada skala-skala tertentu, kita nggak usah berpikir itu.
1: Ya.
0: Sampah pada skala tertentu, ya sudah, yang penting bersih aja. Tapi pada skala besar, itu bisa terjadi. Kayak misalnya PSEL itu kan 1000 ton.
1: Ya.
0: Bagaimana kalau cuma satu kota cuma 100 ton? Hmm. Ya kita nggak usah berpikir untuk jadi energi. Okay. Kita berpikir ya hilang aja untuk sampah bersih. Pokoknya diurai, dipisah. Recycle, reuse is okay ya. Hmm. Tapi nggak usah berpikir.

0: untuk jadi energi lah, cuma 100 ton misalnya gitu. Jadi dan itu mayoritas loh. Karena apa? Karena PSEL itu kira-kira hanya untuk 114 kabupaten kota aglomerasi. Iya, iya, iya. Di 34 wilayah aglomerasi. Artinya masih ada 400 kabupaten kota yang tidak pakai PSEL. Karena mungkin sedikit-sedikit kan totalnya. Tapi harus selesai juga, bukan berarti yang bersih harus yang aglomerasi, enggak, wilayah kota yang lain juga harus bersih waktu melawan untuk kota kecil, karena banyak kota kecil yang penduduknya 100.000 ternyata masalah juga soal sampah karena enggak ada teknologi tadi itu loh. Nah, kita mengintervensi semuanya. Jadi Indonesia asri, Indonesia bersih itu adalah ya bukan yang 111 tapi seluruh Indonesia. Dan insya Allah kita bisa. Bisa. Udah ketakar lah
1: gitu. Udah ada gambarannya Pak ya?
0: Udah.
1: Kalau kita tadi sempat pil bagikan lah kan sampah ada yang tadi berpotensi untuk jadi sumber daya, tapi juga kita bisa bayangkan sekarang ada sampah yang organik juga yang which is 50% itu masuk ke bantar TPA nih Pak, contohnya Bantar Gebang. Nah, sampah organik ini sendiri seberapa merepotkan sih Pak untuk pengelolaan sendiri di TPA ini?
0: Ya kalau yang sekarang the existing ya, ya itu memang ya jadi air lindi, jadi apa, itu problem. Itu yang harus kita kerjain, selesaikan itu. Termasuk itu yang tadi saya maksud pirolisis, itu masukin aja semua gitu. Jadi apa namanya, tapi yang baru itu udah mulai dipisah kan. Di tengah jalan udah bisa jadi apa. Yang di sana juga sama, yang busuk-busuk itu bisa diurai dengan dikompos dan sebagainya. Jadi tetap ada cara lah untuk masing-masing apa namanya sampah itu gitu.
1: Jadi ibaratnya ada keran bocor, kerannya juga dibetulin, banjirnya juga disiapin.
0: Iya, gitu.
1: Kalau yang di hulunya sendiri ini kan soal sampah organik, tadi pilah sampah, seperti apa harapan kedepannya nih Pak?
0: Ya, saya mengharapkan, ya bukan harapan, kita udah minta semua kepala daerah apa untuk kampanye itu. Dan di Jakarta kemarin udah bagus ya, dan sekarang iklan di mana-mana soal pilah sampah itu, media sosialnya juga bagus. Ya harusnya semua kota mengerjakan hal yang sama lah gitu. Jadi kan tetap ya, kesadaran itu dibangun dari melihat sesuatu apa semua. Jadi kayak bukan sekedar sekali ngomong dua kali ngomong dianggap udah lunas gitu. Enggak, masih panjang. Edukasi itu perlu berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali gitu. Saya rasa. Dan fasilitas ya. Jadi ketika pilah sampah, tapi tempat sampahnya nggak ada, nah, itu juga problem. Jadi misalnya tempat-tempat keramaian ya, itu harus dipastikan tempat keramaian itu selesai di dia. Jadi jangan sampai tempat keramaian nggak melakukan itu. Nah, kalau nggak itu kita centil tuh. Ting, ya, kamu nakal ya. Itu bisa tutup tuh tempat keramaian itu gara-gara tidak memenuhi standar lingkungan ya. Jadi harus selesai di situ. Di mall-mall, di tempat apa lagi.
1: Horeca Pak ya, hotel, restoran.
0: Dan lain-lain. Hotel, restoran, dan kafe dan lain-lain. Itu kan sekolah, apa semua. Banyak asrama atau apa, harus selesai di situ. Itu kita udah bikin edaran lah kira-kira seperti itu.
1: Tapi itu strateginya atau cara kerjanya diserahkan ke mereka?
0: Mereka
1: atau?
0: Dong, mereka dong. Mereka siapin semua. Tapi kemudian ada koordinasi dengan pemerintah lokal yang ada juga kejadian udah dipisah-pisah sama pemerintah lokal disatuin lagi. Dia nggak ngerti pemerintahnya, kacau juga. Ada kejadian kayak gitu. Nggak mengedukasi petugas sampahnya atau apa, ada kacau juga. Ada tuh, saya dapat laporan seperti itu.
1: Kalau ngomongin porsi nih Pak, mana yang perlu didulukan? Kesadarannya atau awareness masyarakat, regulasinya atau infrastrukturnya Pak?
0: Kalau regulasi sih udah sebetulnya. Regulasi udah selesai. Regulasi kan ya kalau nggak ada kerja sosialisasi, edukasi, ya regulasi hanya selembar kertas. Kasarnya begitu. Nah sekarang tinggal campaign-nya di berbagai level, itu mulai kecil, besar, intelektual, apa semua, bagaimana cara sampai ke dia. Tapi ya di tengah jalan ini jalan terus kok. Kita nih apa namanya proses tadi pembuatan kompos, maggot, apalagi itu sekarang sedang terjadi juga. Jadi nanti mungkin baru kelihatan ya menurut saya sih dalam beberapa bulan ke depan ya. Terutama di Jakarta ya udah mulai kelihatan lah.
1: Gitu loh. Kalau dari sisi kesadaran sendiri kalau menurut Pak Menteri nih, seberapa kuat sih sekarang awareness masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan sampah dari hulu ini, Pak?
0: Kalau di kota-kota besar sih udah lumayan. Kota-kota besar, terutama yang masif ya. Tapi ya masih butuh waktu.
1: Butuh waktu.
0: Dan kita terus gencar. Kita terus.
1: Selain edukasi, kira-kira apa Pak yang bisa membuat mereka lebih paham atau lebih?
0: Kalau sifatnya perkumpulan besar yang dikelola berbau bisnis, ya kita hukum aja.
1: Ah, okay.
0: Misalnya mall.

0: Oh, nggak melakukan itu ya kita tutup aja. Yeah. Apalagi keramaian-keramaian yang apa, horeka, tidak boleh ya tutup aja. Kita begitu persetujuan lingkungannya kita cabut, dia nggak boleh beroperasi. Okay, okay, okay. Ya mana dia dapat duit kok, dapat duit bisnis gede masa gitu aja nggak mau gitu.
1: Yeah. Tapi catatannya kan belakangan memang ada yang mungkin menganggap bahwa regulasi sudah ada tapi penegakan hukumnya ini kurang nyentil nih Pak. Ini gimana
0: gini,
1: nih Pak?
0: Gini, justru sekarang masalah nih. Kita sekarang sedang justru giat-giatnya. Di beberapa pemerintah daerah justru sedang terkena semacam peringatan keras dari kita. Dan mereka sekarang kerja keras juga untuk memitigasi masalah itu. Dan bahkan ada yang mengatakan sekarang KLH kok galak amat. Ada yang begitu sekarang nih. Okay. Banyak yang mengatakan. Makanya saya terima banyak tamu dan sebagainya, dia ingin menjelaskan ini gimana apa kita belum ya. Makanya saya bilang selain menerapkan sanksi, menerapkan peringatan, kita juga membantu memikirkan solusinya. Nah solusi ini kan memang nggak semua orang atau semua pemerintah punya kreasi ya, apalagi dan anggaran terbatas dan sebagainya ini. Nah ide-ide kreasi-kreasi itu mungkin kita bisa muncul dari diskusi dari ya gitu lah, kira-kira gitu.
1: Tapi responnya sendiri gimana Pak? Artinya ketika ada dalam target agak diperkeras sedikit, mereka tetap patuh atau mungkin punya dalam target cara sendiri jadi untuk gini, ngeles?
0: Ya, enggak, mereka kan begitu kita peringati, ada apa yang harus dikerjakan.
1: Okay.
0: Dia melaporkan. Okay, Pak, Bapak minta segini. Tapi kami baru mampu segini, ini yang dikerjakan.
1: Okay.
0: Ada tuh, semuanya melaporkan. Kalau enggak ya mereka bisa jadi tersangka malah. Kan ada yang udah begitu.
1: Betul.
0: Ada dinas yang jadi tersangka kan di beberapa tempat ya, nggak usah kasih tahu lah. Karena ya kayak gitu ini ya namanya paksaan pemerintah.
1: Okay.
0: Istilah kita tuh paksaan. Kamu saya paksa harus melakukan ini. Nah, baik Pak, gitu kan.
1: Okay, okay.
0: Baik Bu gitu. Terus udah kita monitor sebulan, dua bulan mana Pak dia saya udah kerjakan ini gitu. Nah terus kenapa ini gak dikerjakan? Dia punya argumen, itu kita ngerti. Jadi ada effort, ada usaha, itu kita hargai.
1: Oke, oke, oke. Nah gitu. Kalau ada berapa kali baik Pak, tapi tidak lakukan akhirnya diberikan sanksi nih Pak?
0: Ada beberapa, tapi gak banyak.
1: Oke, gak banyak.
0: Rata-rata mereka melaporkan kemajuan. Walaupun kita tahu untuk sempurna itu gak terjadi. Karena jatuh-jatuhnya ke anggaran, jatuh-jatuhnya kayak gitu-gitu loh. Pak, kita ini udah oke, tapi truknya nggak ada. Kita butuh truk, butuh ini, minta malah ke kita gitu. Aduh, okay. Kacau juga. Jadi ya, tapi itu make sense. Artinya bisa dimengerti lah gitu. Untuk permintaan-permintaan yang legitimate lah permintaannya gitu. Sehingga kita juga bisa memahami juga. Nah, itu jalan keluarnya ada cara lain lah.
1: Kalau ini kan kita bicara di perkotaan atau kota-kota besar di Indonesia mungkin punya strategi masing-masing dan punya budget. Nah kalau di wilayah-wilayah yang mungkin daerah pelosok atau bahkan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan ini seperti apa kondisinya Pak?
0: Jauh-jauh nggak ada sampah. Kalau yang jauh nggak ada orangnya nggak ada sampah. Biasanya sampah itu kan identik dengan keramaian. Kalau orangnya sedikit jauh ya nggak ada sampah.
1: Tapi ditumpuk terus biasanya Pak. Ditumpuk terus biasanya.
0: Pasti inilah ada cara lah, karena bertahap lah gitu.
1: Okay,
0: tapi bisa, yang jelas saya katakan harus ada cara yang untuk mengelola 1 ton, 2 ton, 5 ton, 10 ton, teknologinya ada.
1: Artinya proporsional ya Pak ya?
0: Ya
1: artinya
0: dong.
1: Tidak
0: ya
1: semua diselesaikan dengan satu solusi?
0: Enggak okay, dong Pak, okay. Enggak dong. Bahkan saya katakan gini, PSEL itu jadi 2-3 tahun lagi sejak ada tanda tangan. Sekarang misalnya Jakarta nih, ini baru jadi alatnya mungkin 2 tahun lagi yang waste to energy atau untuk energi listrik. Sementara setiap hari 8.200 ton. Nah, terus gimana tuh? Masa nunggu 2 tahun lagi kan nggak mungkin. Artinya yang 8.000 ton per hari dimulai per hari ini kita siapkan teknologinya apa? Udah ada pemikiran-pemikiran misalnya ada semacam penyewaan alat untuk apa namanya di level kelurahan apa atau RW atau apa dengan alat yang lebih skala kecil 5 ton 10 ton sambil menunggu itu mungkin ini alatnya sewa atau apa itu apa model-model bisnisnya berkembang dengan sendirinya dan semuanya demi memastikan sampah itu tuntas lah kira-kira gitu.
1: Artinya teknologi sangat diperlukan ya Pak?
0: Oh iya.
1: Teknologi
0: yang mengguncang dunia kan teknologi. Jadi kalau nggak ada teknologi, temuan teknologi ya repot lah. Gimana ngurus itu? Karena itu kita kerjasama dengan Center of Excellence. KLH ini kerjasama dengan Danantara, Sains Dikti, BRIN.

0: itu kita punya hubungan udah ngobrol lah gitu dan udah lihat contoh-contoh juga. Jadi pada skala kecil, skala besar, dan ada autotermik, ada pirolisis, ada apalagi pokoknya yang canggih-canggih gitu udah ada, dan itu dari diuji coba udah jalan gitu. Tinggal kita menerapkan gitu. Makanya saya optimis sampah bisa selesai.
1: Closing statement, Mak. Ya. Targetnya apa dan kapan nih?
0: Targetnya bagi kami ya, perspektif KLH itu adalah sampah itu selesai bersih sehat. Itu target. Emisi dari metan yang sampah tertumpuk itu hilang. Karena itu yang dituntut oleh dunia internasional, emisi gas metan kita dikurangi secara drastis. Okay. Itu perspektif KLH, bukan bisnis. Betul. Tapi bahwa dalam rangka itu ternyata bisa menghasilkan bisnis dengan danantara apa, waste to energy, RDF tadi yang buat briket, buat batu pengganti batu bara, buat pirolisis jadi solar dan sebagainya. Alhamdulillah gitu. Jadi intinya dua perspektif bisnis oke. Karena ada kegiatan ekonomi green job. Nah, green job dari ini kemarin aja dari daur ulang plastik gitu ya. Itu 1 juta lebih. Bayangin loh seluruh Indonesia. Belum yang di luar plastik. Jadi bisa jutaan green job tercipta dari kegiatan circular ekonomi sampah ini.
1: Dari sampah ya.
0: Jadi everybody happy. Insyaallah doain.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak Menteri.
2: Dan inilah akhir dari Ekonomik malam ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya.

0: Kamera amatir merekam saat YZ, pria 45 tahun, tergeletak usai dibacok MZ, pria 61 tahun yang merupakan sepupunya. Peristiwa ini terjadi di Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Minggu 17 Mei. Korban terluka di leher akibat sabetan senjata tajam. Dan tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku yang tak lain adalah sepupu korban. Penganiayaan berawal saat istri pelaku menemui korban dan melaporkan suaminya yang diduga melakukan KDRT dengan kondisi mabuk. Mendengar hal itu, korban mendatangi pelaku sembari memberikan nasihat. Pelaku yang tidak terima kemudian terlibat cekcok hingga mengambil sebilah parang.
1: Untuk sementara motif yang kejadian ini adalah berawal dari ketersinggungan pelaku terhadap korban karena tidak terima dengan dinasihati oleh korban.
0: Polisi masih mendalami kasus ini dan menetapkan status tersangka terhadap pelaku serta mengamankan sebilah parang sebagai barang bukti.

0: Berdasarkan rekaman CCTV inilah, tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil membekuk K, 32 tahun pelaku pembunuhan istri yang kabur ke arah Kabupaten Wonosobo. Polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung sekitar jam 10 Minggu malam. Kapolres Temanggung kami siang mengatakan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya masalah keluarga hingga pengasuhan anak.
1: Tersangka sudah membawa senjata tajam berupa sabit ini ya, sebelum datang

0: rumah korban. Ini sudah dipersiapkan. Melayangkan sabit ini sebanyak 3 kali ke leher korban dan 1 kali ke bahu korban. Dan sempat ibu korban juga hadir di sana ingin membantu terkena juga senjata tajam ini. Jadi korbannya ada 2, yang meninggal 1 dan ibu korban.
1: Polisi bakal menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Salah satunya pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara. Sebelumnya, warga Dusun Kerajan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizka Sari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang 17 Mei. Usai menghabisi nyawa istrinya dan melukai ibu mertua, tersangka kabur menggunakan sepeda motor ke arah Kabupaten Wonosobo dan membuang barang bukti sebilah sabit di pinggir jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Itu tadi gambaran pertengkaran dalam keluarga yang berakhir nestapa. Sekadar mengingatkan nih pemirsa, saat konflik keluarga memanas, kecilkan suara, besarkan sabar. Karena dalam keluarga, mengalah untuk kedamaian adalah kemenangan sejati. Jadi gak usah pakai kekerasan buat beresin masalah ya. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, berikut redaksi malam selengkapnya. Kesal karena korban berbuat onar di rumah kos sambil membawa pisau, seorang pria nekat membacok seorang pria hingga terluka parah. Pelaku berhasil dibekuk 1 jam usai kejadian. Sementara di Badung, Bali, 4 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap seorang tukang cuci motor yang jasadnya ditemukan di lahan kosong juga berhasil ditangkap. Motifnya ternyata sakit hati karena sering diejek oleh korban.
3: Inilah detik-detik tragedi pembacokan yang terjadi di belakang sebuah ruko di Jalan Yogyakarta, Magelang, Kabupaten Magelang, Senin malam 18 Mei lalu. Nampak korban dikejar oleh pelaku yang sudah menenteng sebilah golok. 1 jam pasca kejadian, polisi berhasil membengkuk SBN 31 tahun di sebuah rumah kos tak jauh dari TKP di Kampung Pandansari, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Petugas juga mengamankan barang bukti sebilah golok yang disembunyikan tersangka di atas lemari sekitar kos-kosannya. Motif pembacokan itu ternyata dilatar belakangi ketersinggungan pelaku atas perkataan kasar korban yang berbuat onar saat mencari penghuni kos berinisial P dengan membawa sebilah pisau.
4: Si korban datang lagi membawa sebilah pisau dan pada waktu itu si pelaku atau tersangka mengambil golok yang ada di kos-kosan si saksi, kemudian terjadi pembacokan terhadap korban.
3: Akibat pembacokan itu, korban berinisial AMA 33 tahun, warga Mertoyudan, terluka parah di bagian kepala dan bawah telinga dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Sementara itu, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan bakal dijerat pasal 468 KUH pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. 7 Mei lalu, warga Banjar Cabe, Abian Semal, Badung, Bali digemparkan dengan penemuan mayat terkubur di sebuah lahan kosong. Saat itu, warga melihat sebagian kaki korban menyembul karena tidak terkubur dengan sempurna. Dari tato di bagian lengannya, korban teridentifikasi berinisial DA asal desa Suketeng, Sumbawa, NTB. Korban bekerja selaku tukang cuci motor di sebuah tempat pencucian motor yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi penemuan jasad korban. Satreskrim Polres Badung, Bali sudah berhasil membekuk 4 tersangka di beberapa lokasi terpisah. Salah satunya, yaitu DF warga Lombok, dibekuk di tempat pelariannya di sebuah rumah di Jember, Jawa Timur, Senin 18 Mei. Kepada penyidik Polres Badung, tersangka DF yang merupakan otak pembunuhan sekaligus rekan kerja korban mengaku nekat mengajar 3 temannya untuk menghabisi nyawa korban karena sakit hati sering dibuli fisiknya oleh korban. Tersangka juga membawa kabur motor korban lalu dijual seharga 2,8 juta rupiah. Uang sebagian dibagi ke 3 tersangka lainnya dan sisanya dipakai untuk biaya kabur ke Jember. Sementara itu, pembunuhan terjadi pada Sabtu 2 Mei atau 5 hari sebelum jasad ditemukan.
5: Tersebut menganiaya korban dengan menggunakan botol minuman, kursi besi, kemudian menggorok leher korban dengan menggunakan pisau serta membawa kabur barang-barang berharga di rumah.
3: Empat tersangka yang dua diantaranya masih di bawah umur tersebut kini diancam pasal 459 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, waspada bagi Anda yang memiliki anak kecil. Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang anak berusia 1 tahun tewas tenggelam usai terjatuh dan terseret arus sungai. Sementara di Jambi, anak berusia 7 tahun yang terpeleset ke parit saat sedang asik bermain hujan ditemukan meninggal sejauh 2,5 km dari titik awal korban jatuh.
6: Tangis histeris seorang ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini pecah saat putranya yang masih berusia 1 tahun dibawa pulang dalam kondisi tidak bernyawa pada Rabu siang. Korban ditemukan tewas usai terjatuh dan terseret arus deras sungai di Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, tak jauh dari rumahnya. Korban diduga merangkak keluar rumah pada saat ibunya sedang berada di kamar mandi. Dikutip dari detik.com, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bateng, Hamka, mengatakan jasad korban baru ditemukan setelah warga melakukan pencarian lebih kurang 1 jam. Petugas juga mengimbau warga yang berada di dekat aliran sungai agar selalu waspada di tengah musim hujan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sedang asik bermain hujan di sekitar lingkungannya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun terpeleset ke parit hingga hanyut terbawa arus di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Kejadian naas ini terjadi pada Rabu sore saat kondisi cuaca sedang hujan lebat sehingga debit air di parit meningkat drastis. Setelah berupaya melakukan pencarian dengan menyusuri parit dan sungai kecil, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Rafa dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 2,5 km dari lokasi awal kejadian pada Kamis pagi. Usai ditemukan, korban segera dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tadi jadi peringatan penting buat para orang tua yang punya anak kecil, setidaknya ketahui dan awasi anak bermain, terutama yang masih berusia balita gitu ya. Dimanapun, apalagi yang rumahnya dekat sungai atau drainase saat cuaca ekstrim, bahaya bisa mengintai loh. Dan berikutnya ada polisi yang meringkus 4 pelaku begal sepeda motor yang aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial di kawasan Pluit. Keempatnya merupakan buruh bongkar muat kapal nelayan di Muara Baru. Di lokasi terpisah, polisi juga meringkus 2 maling motor bersenjata api yang beraksi di area ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta.
7: Rekaman CCTV yang viral di media sosial menunjukkan saat komplotan begal bersenjata tajam merampas sepeda motor 2 remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu. Berbekal bukti rekaman CCTV ini, unit reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara berhasil meringkus 4 pelaku di lokasi berbeda pada Jumat lalu. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor korban yang sempat dijual seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Kamis siang, Kapolsek Penjaringan menyebut keempat pelaku merupakan buruh bongkar muat kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru. Keempat pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat 2 maling motor beraksi di area ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Serang, Banten, Jumat 15 Mei. Pelaku sempat menodongkan senjata api kepada seorang pedagang bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus kedua pelaku. Satu pelaku tidak berkutik saat ditangkap petugas di wilayah Cikande, Kabupaten Serang. Pelaku lainnya berinisial JA ditangkap di wilayah Karawaci, Tangerang. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku spesialis bongkar rumah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara, Selasa 12 Mei. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi dan korban, petugas Polsek Medan Area meringkus satu dari dua terduga pelaku pada Sabtu 16 Mei. JM alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jermal 4 Medan. Pemuda 21 tahun itu tak berkutik usai petugas menunjukkan bukti rekaman CCTV. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin Rabu sore mengatakan korban tersebut kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi begal memang lagi rame-ramenya di Jakarta. Nah, ini tim pemburu begal Polda Metro Jaya kembali menangkap 6 pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya nih. Salah satu tersangka merupakan pelaku penjamretan telepon genggam milik anak kecil di Ciputat yang sempat viral di media sosial. Dan pemirsa, berikut kilas kriminal.
6: Tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku kejahatan jalanan yang beraksi dalam beberapa hari terakhir. Dari 6 tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata api yang digunakan saat beraksi. Dari 6 tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata api yang diduga digunakan saat beraksi. Salah satu dari 6 tersangka berinisial IH menjadi sorotan setelah aksinya menjamret telepon genggam milik anak kecil di Ciputat, Tangerang Selatan terekam kamera dan viral di media sosial. Petugas menemukan telepon genggam milik korban yang sempat dicuri serta menyita sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Selain melakukan penangkapan, polisi juga menindak 2 tersangka yang berupaya melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap. Keenam tersangka kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Kamera amatir merekam detik-detik polisi menangkap pengedar narkoba di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara. Pelaku berinisial RH yang berusaha melarikan diri dari cengkeraman petugas berhasil dilumpuhkan. Meskipun tersangka sempat memprovokasi warga kampung untuk menyerang sejumlah petugas yang ada di lokasi. Petugas menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,75 gram dan uang tunai Rp215.000 diduga hasil penjualan narkoba. Video amatir yang direkam korban menunjukkan pelaku usai melakukan dugaan aksi pencabulan di jalan Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri pada 18 Mei. Selang beberapa jam, Satuan Reserse Polres Wonogiri berhasil membekuk pelaku. Aksi pencabulan terjadi di Jalan Manyaran Watu Kelir, korban berinisial S, 19 tahun, yang baru saja pulang kerja. Pelaku yang membuntuti korban tiba-tiba memegang bokong korban. Pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan aksi serupa di lokasi yang berbeda. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada-ada aja ya, di Wonogiri begal, sudah ada begal pantat gitu ya. Ini artinya untuk warga Wonogiri dan sekitarnya nih, kalau keluar rumah, apalagi perempuan, malam hari, tengah malam, lebih baik cari teman pulang. Jangan sampai pulang sendirian, supaya selamat sampai tujuan. Berikutnya pemirsa, 4 pelaku pengeroyokan dalam aksi tawuran di Cilandak, Jakarta Selatan yang menyebabkan 1 orang mengalami luka bacok berhasil diringkus polisi. Sementara di Tangerang, Banten, warga berhasil menangkap 4 pelaku tawuran di Kecamatan Curug yang mengakibatkan 1 pelajar terluka.
1: Aksi tawuran pecah di Jalan Cilandak Dalam, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Dalam insiden ini, seorang pria menjadi korban pengeroyokan dan mengalami luka bacok di kepala serta tangan. Pasca kejadian, polisi berhasil meringkus 4 tersangka berinisial BS, AS, EBS, dan ZA. Polisi memastikan para pelaku yang sudah berusia di atas 20 tahun itu bukanlah bagian dari geng motor. Pengungkapan kasus ini berawal dari pengakuan korban yang mengenali salah satu wajah pelaku. Dari petunjuk tersebut, petugas berhasil mengembangkan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku lainnya. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit saat ini kondisinya sudah berangsur membaik dan sudah dapat beraktivitas kembali. Sementara 4 tersangka dijerat dengan pasal 262 KUHP baru tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum. Warga berhasil menangkap 4 pelajar yang terlibat tawuran di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Rabu malam. Dalam aksi tawuran itu, 1 pelajar terluka sabetan senjata tajam di kepala. Menurut keterangan warga, tawuran tersebut melibatkan 2 kelompok pelajar dari sekolah di Kecamatan Legok dan di Kecamatan Curug. Sementara korban yang terluka merupakan pelajar dari Kecamatan Legok.
8: Korbannya cuma 1, Pak. Tapi kalau menurut nilai saya, jumlahnya yang sebelah pihak itu dari sekolah Legok ada 10 orang, 5 motor. Dari sekolahan Curug ada 5 orang, Pak, 2 motor.
2: Dia bawa apa, Pak?
8: yang sekolah Curug bawa senjata tajam, Pak.
1: Keempat remaja itu selanjutnya diamankan polisi ke Polsek Curug bersama sejumlah senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tawuran itu emang bikin resah ya, tapi yang ini juga bikin resah nih pemirsa. Beredarnya isu pocong bergentayangan di sejumlah wilayah di Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten membuat warga resah. Pemerintah daerah dan kepolisian memastikan video pocong tersebut adalah hoax. Polisi juga akan meningkatkan patroli malam.
9: Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
10: Si, bener ya?
11: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
12: Isu lagi ada pocong, rame nih.
11: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
13: Itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
11: Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
14: Oh, kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
11: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Bagi sebagian orang mungkin seru ya, ngeprank gitu ya, pura-pura jadi pocong, nakut-nakutin warga, tapi kan itu nggak ada ininya, gunanya gitu ya. Yang lebih berguna itu boleh lah ya main pocong-pocongan, tapi buat nakut-nakutin maling, penjahat, begal, boleh lah. Jadi harus bermanfaat bagi masyarakat dan warga sekitar. Oke, kita ke perkembangan kasus 9 warga negara Indonesia yang termasuk 3 wartawan dari Tempo dan Republika yang hingga saat ini masih ditahan oleh otoritas Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi 9 WNI tersebut. Menlu Sugiono juga menegaskan kasus ini bukanlah penculikan melainkan pencegatan dan penahanan.
15: Saya tidak tahu berapa lama karena kalau berdasarkan ini, kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi, mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep karena memang mereka melarang. Saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut. Untuk kepentingan apapun.
2: Ya, peristiwa pencegatan dan penangkapan aktivis Global Sumut Flotilla yang berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh tentara Israel sudah berulang kali terjadi. Aksi pencegatan ini memicu kecaman internasional dan memperkuat sorotan dunia terhadap blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza.
1: Aktivis Global Sumut Flotilla terlihat mengangkat tangan saat kapal mereka dicegat pasukan laut Israel di perairan internasional pada akhir April lalu. Rekaman CCTV dan video saksi mata menunjukkan personel militer Israel menaiki kapal-kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza. Global Sumut Flotilla merupakan koalisi aktivis dan organisasi kemanusiaan dari berbagai negara yang dibentuk untuk menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan bagi warga sipil Palestina. Dalam penangkapan itu, sejumlah aktivis sempat ditangkap.

0: Pencegahan dan penangkapan pada para aktivis ini memicu gelombang protes di berbagai negara termasuk Turki dan Brasil. Para pengunjuk rasa mendukung misi global Sumut Flotilla dan menyebut misi global Sumut Flotilla bukan hanya aksi kemanusiaan, tapi juga simbol solidaritas bagi warga Gaza. Walau sejak tahun lalu gelombang armada Sumut Flotilla selalu diadang oleh militer Zionis, namun global Sumut Flotilla menegaskan akan terus menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.
1: Kepanikan terjadi saat sebuah mobil tiba-tiba terbakar dan menimbulkan ledakan hebat. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Kepanikan terjadi di kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat saat sebuah mobil tiba-tiba terbakar dan meledak di dekat patung ikonik Charging Pool. Sayangnya International Minute ini akan sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
6: Sebuah mobil terbakar hebat dan meledak di dekat patung ikonik Charging Pool di kawasan Wall Street, Manhattan, New York pada Selasa sore. Insiden ini membuat para pejalan kaki dan wisatawan di sekitar lokasi panik. Mereka pun berlari menjauh untuk menyelamatkan diri sesaat setelah ledakan terjadi. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran New York, laporan mengenai mobil yang terbakar diterima sekitar pukul 5 sore di area persimpangan Broadway dan Stone Street. Rekaman video menunjukkan kendaraan terparkir di tepi jalan sebelum api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil disertai ledakan yang mengejutkan warga di sekitar. Petugas pemadam berhasil menjinakkan api menjelang pukul 7 malam. Tidak ada laporan korban luka dalam peristiwa ini. Namun hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang memicu ledakan tersebut.

0: Seorang petugas polisi di Kalamazoo, Michigan berhasil menyelamatkan seorang bayi setelah menangkapnya saat dijatuhkan dari jendela rumah yang terbakar. Peristiwa menegangkan ini terjadi saat petugas datang menangani kebakaran rumah dua lantai dengan seorang ibu dan bayinya masih terperangkap di dalam. Setibanya di lokasi, api terlihat melalap lantai dua, sementara warga di luar rumah panik menyaksikan proses penyelamatan. Petugas kemudian menemukan sang ibu dan bayinya di jendela lantai atas, lalu meminta ibu tersebut menjatuhkan bayinya untuk diselamatkan. Dalam hitungan detik, bayi berhasil ditangkap dengan selamat oleh petugas, sebelum tim kembali dengan tangga untuk mengevakuasi sang ibu. Beruntung keduanya dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka.
1: Dari mama tuh kolesterolnya tinggi.
2: Kalau Mas Adit sendiri dulu berapa?
1: Tertinggi itu 260.
3: Apa yang terjadi pada saat itu?
1: Aku sempat ada masa. Kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat tumor ya. Mindsetnya tuh kalau olahraganya kuat itu makannya yang protein tinggi. Dan ternyata untuk beberapa kasus itu feedbacknya ke badan sangat buruk sekali. Keluargaku tuh gak ada yang tahu aku sakit saat itu. Kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku, tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh. Gak ada pilihan lain.
4: Check it out. Welcome to Check It Out with me, Alvin Adam. Ada cerita yang tidak selalu terlihat di layar, tapi justru paling penting untuk didengar. Bukan cuma dengar, tapi juga dipahamin dan dijalani. Nah hari ini saya sudah bersama dengan sosok yang selalu terlihat aktif, produktif, penuh energi di layar. Tapi di balik itu ada cerita tentang ritme hidup dan kondisi yang tidak banyak orang tahu. Kita akan langsung ngobrol dengan Aditya Herpavi dan juga ada Dr. Yohanes di sini. Dit, apa kabar Dit?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Selalu senang lihat Adit ya. Ada Dr. Yohanes. Dr. Yo, apa kabar Dok Yo?
5: Luar biasa.
4: Nah ini dia, saya senang nih hari ini energinya bagus banget. Jadi saya kebawa bagus gitu. Ya Dit, sibuk kali sekarang. Aktivitasnya penuh. Aktor, presenter, pengusaha. Oke, tadi kita bicara ya, terlihat santai di depan televisi, kemudian sosial media. Orang tahu nggak sebenarnya ada apa di belakang? Nggak ada yang tahu kan sebetulnya?
1: Ya, nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna gitu. Kita dituntut selalu tampil sempurna, ya kan? Tapi ya kalau mau cerita di balik layar, mostly dengan begitu banyaknya jadwal yang numpuk, bahkan kadang-kadang rebutan, kesehatan sih udah pasti nomor sekian kan? Gitu. Udah jaga mood dulu nomor satu deh, karena abis ini udah harus lari lagi ke lokasi berikutnya, balik lagi kadang-kadang satu hari tuh bisa bolak-balik dua kali, kadang-kadang bisa sampai tiga kali. Belum di tengah-tengah itu juga masih ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang sudah berkomitmen harus dilakukan. Ya saling ngingetin lah, aku kebetulan sama istriku selalu kerja berdua. Dari muda kerja berdua, dia tahu banget aku gimana, aku juga tahu dia gimana, ya saling backup lah. Cuman yang PR nih kan kadang-kadang kan kita gak selalu fit ya.
4: Nah itu dia kan kadang-kadang kan.
1: Pengennya sih fit terus.
4: Iya ditambah lagi dia syuting sinetron serial stripping ya. Asmara Gen Z.
1: Yes.
4: Yang sekarang lagi hype-nya tinggi banget, penontonnya banyak banget. Kebayangkan tuh kayak apa kan gitu.
1: Hampir setiap episode pasti ada.
4: Nah ritmenya kan cepet banget tuh segala macam kegiatannya.
1: Terus kita di umur segini juga dipaksa pulang pagi juga sebenarnya udah gak kuat.
4: Masih pulang pagi?
1: Kadang-kadang kayak kemarin tuh mendekati kan. Hari raya kan pasti banyak yang mau libur kan.
4: Stock shoot ya?
1: Nyetok episode dulu, kan. Itu ketemu terang, waduh rasanya udah gak karu-karuan.
4: Mata kayak apa ya?
1: Sementara paginya saya udah harus syuting lagi. Nah. Jadi yang lain istirahat gitu, break, libur. Kita gak ada liburnya Pak. Tetep lanjut
4: Adit
1: terus.
4: Adit tipe yang ada waktu sedikit bisa tidur atau Adit yang gak bisa tidur sama sekali kalau belum beres kerjaan?
1: Pengennya sih sebenarnya sih beres dulu kerjaan ya. Cuma kadang-kadang tuh kalau udah gak kuat banget, terlelap, tapi kayak gimana ya, badan malah bukannya enak tidur sesaat gitu, malah makin gak karu-karuan.
4: Kayak quick nap kan, atau tidur sebentar nyuri, sebentar tidur kan bisa ngembalikan sebentar kali ya energi.
2: Enggak, jadi gini, kalau tidur malam itu memang wajib cukup dan berkualitas ya. Karena kalau misalkan
1: cuma
2: kayak contohnya
1: gitu.
2: Mas Adit nih ya, dengan syuting yang sebegitu panjang, kemudian pulangnya pagi, otomatis kan tidurnya harusnya regenerasi sel, itu tidak terjadi.
4: Waktunya sel regenerasi itu gak dipakai buat yang lain nggak terjadi ya.
2: Nah ini kan baru satu nih pola hidup yang berantakan nih. Kalau pola makannya gimana Mas Adin?
1: Ya apa yang disiapin lah kalau makan tengah malam gitu kan. Kita mau belanja online juga rata-rata udah pada tutup ya. Gitu. Jadi apa yang mereka siapin ya kita makan ya, itu digoreng kah? Atau pakai bumbu kacang atau apa. Dan jamnya kan jam-jam
4: late night dinner itu menjelang supper. Pagi itu supper gitu.
1: Aku udah tahu itu, itu salah sebenarnya kan. Ya kan, badan juga dulu punya riwayat angka medical check up yang enggak sangat tidak bersahabat ya.
2: Nah, apa aja tuh?
1: Keturunan dari mama.
4: Okay.
1: Keluargaku dari mama tuh kolesterolnya tinggi. Karena memang dari dulu kebiasaan makanan mama suka masak-masakan berlemak kan. Jadi anak-anaknya semua rata-rata punya kolesterol yang tinggi.
2: Nah, kalau Mas Adit sendiri dulu berapa kolesterol?
1: Dulu tertinggi itu 260.
2: Selain kolesterol ada enggak yang masih tinggi dulu?
1: Dulu kolesterol biasanya gandengannya sama asam urat aku tinggi juga karena hobi makan kacang-kacangan.
2: Asam uratnya berapa Mas?
1: Asam urat 8,5. Bahkan abis medical check up aku langsung dipanggil sama dokter spesialis jantung ke ruangannya. Mas Aditya maaf ya, tapi ini warning udah loh, angkanya udah gak ini. Iya dok, terima kasih.
4: Sempat mendengarkan dokter kasih statement seperti itu, how you feel?
1: Dokter jantung.
4: Rasanya gimana?
1: Ya aku sih sok cuek ya. Sok cuek karena kan tahu mau gimana tetap harus kerja kan. Cuman istriku yang ada di ruangan itu panik lah.
4: Oh, ikut dengerin
1: namanya ya. Istri ya.
2: Dengan pola hidup Mas Adit yang memang tidurnya kurang, pola makannya tidak terkontrol, apa aja dikonsumsi, nah itu kan memang beresiko nih terhadap suatu kondisi yang disebut dengan penyakit kronis ya. Salah satunya adalah kolesterol tinggi dan asam urat. Karena kan pola makannya banyak bersantan, berminyak, otomatis kan kolesterolnya bisa naik. Terus kacang-kacangan juga bisa meningkatkan asam urat. Dan benar yang dikatakan oleh dokter jantungnya bahwa kolesterol dan asam urat yang tinggi ini akan beresiko terjadinya komplikasi. Apabila tidak dikontrol dengan baik.
4: Warningnya udah ada ya.
1: Lagi.
4: Nah ini seperti dilihat di sini kan penyebab kolesterol tinggi.
2: Iya, perlu dipahami bahwa kolesterol tinggi itu bukan hanya dari makanan yang tinggi lemak saja. Kurang gerak juga, gak pernah olahraga. Kemudian
1: kayaknya semua ada di situ saya.
2: Daripada di sini, saya ngaku aja deh.
4: Aku gak komen ya. Aku gak komen.
2: Semua yang ada di gambar kayaknya ada di sini. Konsumsi yang tinggi gula juga bisa ya. Kemudian obesitas juga bisa. Kemudian kebiasaan minum beralkohol atau merokok juga bisa. Dan faktor keturunan yang tadi Mas Adi cerita bahwa faktor keturunan apabila keluarganya itu punya kolesterol tinggi, maka anaknya akan lebih beresiko.
4: Memang
2: ada
4: gitu ya,
2: kemungkinan.
4: Gitu. Lebih ya? Lebih ya?
2: Iya, familiar.
4: Tapi gak selalu kolesterol. Kan? Gak selalu kan?
2: Gak selalu.
4: Di lokasi syuting kan memang susah ya kalau kita nolak. Nolak apa ya? Satu kita rame-rame makan.
1: Benar.
4: Dua sama-sama mungkin capeknya sama kali ya.
1: Kita tuh didoktrin ya kalau apa tidurnya kurang tuh. Makannya harus cukup, nanti masuk angin. Itu sebenarnya salah kayak dokter.
2: Salah, ya salah. Padahal itu salah ya. Ceritanya kalau misalkan orang tidurnya malam nih, jam 2. Itu kan otomatis hormon grelinnya meningkat tuh ya. Karena kan merespon terhadap stres tubuh. Nah hormon grelin meningkat, pengennya kan makan terus. Kalau makannya yang sehat, kayak buah dan sayur masih oke. Yang dimakan adalah makanan manis, goreng-gorengan. Yang dijual bebas yang tinggi, tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Nah itu kan dampaknya ke tubuh. Belum lagi habis makan itu langsung tidur.
1: Jadi mesti gimana?
4: Nah, ayo dong.
2: Gimana?
4: Tolong dikasih tahu nih sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi mesti gimana?
2: Jadi yang perlu Mas Adit lakukan ya pola hidupnya harus sehat dulu nih. Pola makannya harus dikendalikan nih. Kurangi gula, kurangi lemak, kurangi yang garam-garam ya. Yang asin-asin itu dikurangi. Kemudian olahraga harus tetap dilakukan. Tidurnya harus terkontrol nih, harus cukup dan berkualitas.
4: Di sosial media kan Adit aktif banget ya. Tapi kita kan sama-sama lihat bahwa makin banyak, makin kemari banyak anak muda yang mengalami serangan stroke, ya. Kemudian serangan jantung, gagal ginjal. Nah ini tanggapan Adit gimana ngelihat mereka di usia yang sangat muda relatif ya.
1: Prihatin sih pasti, khawatir pasti. Aduh jangan sampai gue ngerasain hal kayak gitu juga. Tapi ya selain kekhawatiran, usaha ada, cuma masalah usahanya udah cukup apa belum kan kita gak tahu ya. Yang tahu dokter kayaknya ya.
4: Willnya kan udah ada, keinginan untuk lebih
1: usahanya
4: baik.
1: Usahanya sih udah ada,

0: apalagi bisa lebih keinginan baik. Itu didukung oleh jadi host program kesehatan loh.
1: Semenjak bawain program kesehatan, hampir setiap kali syuting bertemu dengan orang-orang yang memang
0: berbagi cerita
1: sudah,
0: ya.
1: Iya, sudah mengalami komplikasi dan sebagainya. Di situ kayak, oh nggak bisa nih, ini cermin nih apa buat diri sendiri ya. Gitu ya. Jadi Adit langsung take action aja tuh.
0: Udah. Apa yang paling apa ya menyedihkan pada saat Adit menemukan fakta bahwa begitu banyak orang yang mengalami hal-hal yang menyedihkan ya okay. Pada saat itu gitu.
1: Diriku kan termasuk tulang punggung keluarga ya. Angkel dari kecil, dari remaja saya sudah dituntut untuk cari nafkah.
0: Ya.
1: Untuk nyokolin adik-adik dan sebagainya. Harus sehat tuh, sakit tuh nomor sekian gitu. Dengan berbekal nekat, apa itikad baik, waktu istirahat tuh nomor sekian deh. Yang penting cuan, mikirnya begitu kan. Tapi at one time, ya gak bisa dipungkiri kalau namanya badan pasti ada soaknya.
0: Ada batasnya.
1: Ada soaknya. Jadi ketika saya saat itu umur berapa, saya dapat peringatan ya dari Allah, sakit gitu, benar-benar harus fokus sama kesehatan, harus menyampingkan pekerjaan, di situ hati berontak banget.
0: Apa yang terjadi pada saat itu?
1: Aku sempat ada masa, kalau dokter tahu tuh masa tuh berarti bakat ya. Tumor ya. Ya. Itu karena over protein, kita dulu selain syuting, selain bekerja sebagai entertainer, kita juga kan olahraganya juga wow, kenceng ya. Biasanya dulu mindsetnya tuh kalau olahraganya kuat itu makannya yang protein tinggi. Dan ternyata untuk beberapa kasus itu feedbacknya ke badan sangat buruk sekali. Gitu. Nah, jadi saat itulah saya benar-benar, waduh ini kalau sampai terjadi apa-apa sama saya, keluarga bagaimana? Anak masih kecil-kecil saat itu kan. Istriku juga yang terbiasa bekerja berdua, tandemannya keok ya otomatis dia kayak patah sayap sebelah ya.
0: Nah kalian memang bareng-bareng ya.
1: Iya, dari remaja kita nyari rezeki berdua. Tahu gak, keluargaku tuh gak ada yang tahu aku sakit saat itu. Aku gak cerita sama ibuku.
0: Cuma Jalatik aja yang tahu.
1: Karena kalau aku cerita mereka juga bukannya bisa menguatkan aku tapi malah menjadi kekhawatiran buat mereka. Ya, jadi aku pikir buat apa aku cerita kalau hanya akan membawa situasi yang bikin keadaan malah tapi gak nyaman gitu. Jadi udah aku fokus aja sama Jelantik berdua, kita ikhtiar, gimana caranya pokoknya harus sembuh. Gak ada pilihan lain, harus sembuh. Alhamdulillah 4-5 bulan kita berobat, sembuh, saya mulai syuting lagi dan keluarga tahunya everything okay. itu mungkin bisa dibilang salah satu lowest point saya di masalah kesehatan ya. Itu.
0: Dan itu kamu pendam kan sekian lama. Ya?
1: Iya.
0: Sampai akhirnya.
1: Kalau sekarang sih mungkin keluarga udah banyak yang tahu karena beberapa kali ditanya di wawancara, betul, saya cerita saya pernah ini laporan tapi, kesehatannya kan juga ada.
0: Tapi kan udah sehat ya, udah lebih baik. Gitu. Dit, pada saat menjadi host program kesehatan itu, Adit kan ketemu dengan banyak orang yang sudah punya pengalaman menggunakan teknologi laser yang terbaru ya. Dan itu juga Adit ketemu banyak dokter. Itu kan mereka berbagi cerita dan akhirnya Adit mencoba sendiri kan.
1: Iya.
0: Teknologi ini. Nah, apa yang dirasakan pertama kali pada saat mencoba menggunakan teknologi aku laser?
1: Pertama aku pakai teknologi laser. Itu kan durasinya juga waktu itu baru 15 menit. 15 menit, barnya, powernya juga baru satu. Saat itu, seminggu pertama itu belum terlalu berasa bagaimana-bagaimana. Setelah satu bulan aku pakai, itu sudah 60 menit. 60 menit, barnya juga aku coba 3 atau 4. Itu berasa banget. Berasanya tidurnya aku tuh malam berkualitas. Bangun-bangun seger, fit banget, fresh, pikiran fresh.
0: Happy banget tuh pasti.
1: Iya, karena tidur 6 jam, 7 jam pulas tuh mahal banget kalau buat saya. Terus dulu, saya tuh kalau ibadah ya, kalau sholat, itu kaki suka kesemutan. Semenjak rutin pakai laser, alhamdulillah udah gak pernah kesemutan.
0: Kolesterol sama urat?
1: Angka jelas normal, terkendali.
0: Wow.
1: Dari bawah 200.
0: Gak sombong loh.

0: Tepuk tangan dulu dong. Dari berapa tadi? 260 ya?
1: 260.
2: Wah.
3: Wow. Sekarang udah rutin udah setahun, hampir setahun setengah nih udah. Ya. Rutin pakai laser tiap hari, sehari dua kali. Itu udah jauh lah, much better.
1: Dengan menggunakan teknologi laser ini, kualitas darahnya kan dibantu nih untuk diperbaiki.
3: Yeah.
1: Nah kalau misalkan kualitas darah diperbaiki, otomatis si oksigen, si nutrisi itu kan bisa sampai nih ke seluruh organnya, ke seluruh tubuh dengan baik. Otomatis kalau nutrisinya tersampaikan, oksigennya tersampaikan kan kayak diberi makan gitu.
3: Yeah.
1: Jadi tubuh lebih sehat, lebih optimal. Belum lagi yang dirasakan Mas Adit aja dari hasil pemeriksaan ini sudah menandakan bahwa kualitas darah Mas Adit dalam kondisi baik,
3: iya,
1: ya. Kolesterolnya sudah normal,
3: iya,
1: setelah menggunakan laser.
3: Terkendali, kolesterol asam, terkendali, asam urat setengah.
1: Nah, asam urat juga terkendali, energinya juga gak habis-habis, iya, kan. Iya. Ya kan, karena si kolesterol dan asam urat itu diubah jadi energi, makanya yes, mau syuting sampai malam pun masih jreng gitu, iya, ya, karena energinya tetap diproduksi terus.
0: Dan
1: gitu,
0: karena melihat kondisi membaik, tentu ada rasa ingin memperbaiki pola hidup ya,
3: iya,
0: Dit, ya.
3: Dan semua aku ajak pakai laser.
0: Yang penting. Pokoknya, ini bagus, iya, nih.
3: Karena kan udah ngerasain dong.
0: Iya, iya,
3: kita kan
0: iya,
3: paling gampang.
0: Bukan asal ngomong kan.
3: Iya, based on experience kita kan. Istriku nomor satu pastilah. Jadi kita tandem tuh. Aku pakai, dia pakai, terus gantian. Orang tua aku alhamdulillah masih punya mama. Mama aku kan juga ada keluhan lah ya, namanya. Malum nenek-nenek kan ya. Jadi aku bilang, mama, udah pakai. Jadi mama juga pakai laser. Perubahannya jelas kelihatan.
0: Karena si aku laser ini kan banyak ya. Ada intranasal. Ada apa lagi dong? Dokternya paling jago deh kalau ngomongin.
1: Ada intranasal yang buat mencegah terjadinya stroke. Mencegah terjadinya pikunan.
3: Itu
1: ya,
3: penting tuh.
1: Ya itu penting. Banget. Apalagi udah senior nih.
0: Iya.
1: Berdua ya.
0: Kita. Aku tadi kira ada kamu doang loh. Aku udah gini nih. Ngeliatnya kedua gini.
1: Kemudian ada teknologi Hermes untuk mengkontraksikan si otot dan saraf. Nah, itu juga penting tuh untuk orang-orang yang memang jarang olahraga ya.
0: Supaya ototnya gak mengecil ya untuk usia tertentu ya. Ya. Jadi Adit sudah pakai laser. Kalian kapan? Jangan sampai tunggu sakit dulu ya. Saat Anda sedang mendengarkan kami ngobrol ini, baiknya Anda pahami dan Anda lakuin ya. Kita prioritaskan punya alat kesehatan AkuLaser agar keluarga Anda semua bisa jadi lebih sehat. Dan AkuLaser ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan AkuLaser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau kita hitung-hitung ya, Anda mungkin hanya cukup menyisihkan kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Wow ya, untuk kesehatan ya. GoGoMall juga memberikan kemudahan cicilan ini supaya pemirsa nggak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan AkuLaser ini. Anda juga bisa mendapatkan AkuLaser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom GoGoMall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang Selatan. Customer Relation GoGoMall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di GoGoMall. Sekali lagi ingat, layanan ini hanya ada di GoGoMall, enggak ada di tempat lain. GoGoMall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Ini sering terjadi nih kayak gini ya. Nah, segera gunakan AkuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.

0: Check it out,
1: masih ngobrol bareng Adit dan juga Dr. Yo ya. Nah Adit, dari semua aktivitas dan gaya hidup tadi, kapan Adit mulai ngerasa yang ada sesuatu yang berubah dengan kondisi yang Adit udah lewatin tuh? Apa yang berubah gitu loh dari semua yang Adit udah lewatin ini?
2: Yang pasti kalau sekarang, kalau malam ini atau hari ini kerjanya diforsir, besoknya tuh berasa banget badan rontok. Itu perubahan yang memang mungkin seiring berjalannya usia ya, yang agak susah dilawan. Nah, kalau setelah kena laser ya jelas jauh lah perbedaannya. Harus bicara jujur, jauh. Kalau sekarang istirahatnya karena pasti berkualitas, jadi bangun itu pasti seger. Kalau dulu saya belum kena laser, pulang itu bukannya capek loh, dalam keadaan capek banget ya pulang. Tapi gak bisa tidur. Akhirnya ya udah kurang tidur, kebebanan pekerjaan lagi, pagi udah harus fresh lagi, harus pindah-pindah lokasi lagi, kacau. Mood jadi berantakan, yang tahu biasanya orang rumah.
1: Ya, orang terdekat.
2: Anak-anak, istri, ya orang-orang yang ada di rumah lah tahu bagaimana saya jadi gampang marah, jadi mudian gitu. Kalau bilang menyesal, kayaknya pasti ada penyesalan, tapi untuk apa gitu, kan udah terjadi itu semua, udah lewat. Paling minta maaf, ada waktunya kan minta maaf sama anak, kalau memang ayah, kan manggilnya ayah. Ayah mungkin ada yang kurang proper terhadap kalian, mungkin dari perkataan ayah atau bagaimana. Tapi alhamdulillah anak-anakku sih sangat pengertian ya. Dia tahu bapaknya kurang waktu untuk me time-nya tuh kurang banget. Kalau bisa waktu kita ulang, pengen bisa ngulang semuanya. Tapi kan kita nggak bisa mengulang kembali waktu ya.
1: Dan yang penting awareness terhadap kesehatan kan sekarang udah meningkat nih.
2: Alhamdulillah.
1: Ya kan, dengan lebih sehat tentu ada waktu yang mungkin lebih bisa kita pergunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk
2: sekarang anak. Jadinya, itu Uncle Alvin, dia. Sekarang jadinya ada quality time sama anak-anak. Alhamdulillah, bersyukur sekali gitu. Masih sehat, dikasih kesehatan, istri juga sehat, alhamdulillah. Jadi bisa ada quality time sama anak-anakku sekarang.
3: Yang dilakukan Mas Adit emang sudah benar sih ya, dengan memprioritaskan kesehatan yang sekarang dilakukan ya. Karena apa? Kalau misalkan orang tidak memprioritaskan kesehatan, ya contohnya banyak lah. Sudah terjadi komplikasi di usia muda. Apalagi cuman masalahnya kolesterol dan asam urat yang tinggi yang Mas Adit dulu pernah alami. Nah itu kan kalau misalkan tidak terkontrol dengan baik, memang dia akan menyebabkan sumbatan ya. Dan itu bisa terjadi sumbatan pada otak. Ada sebagian orang yang tidak merasakan keluhan apapun, tetapi hasil pemeriksaannya tinggi. Tetapi ada yang dikasih alarm atau sinyal tubuh berupa keluhan. Tapi masalahnya, orang yang sudah dikasih alarm, sudah dikasih keluhan, tapi tidak peduli
2: cuek
3: dengan alarm yang dikasih itu.
2: Abai.
1: Mungkin dianggap dia sehat-sehat aja. Tapi bersyukurlah ya, dikasih kesempatan untuk bisa melewati ini semua. Dan sampai saat ini pasti Uncle yakin betul, Adit akan mau terus meningkatkan kesehatannya dengan penggunaan teknologi laser yang sudah ada.
2: Yang pasti saya bersyukur banget bisa bertemu dengan orang-orang hebat ini dan saya bisa diperkenalkan dengan yang namanya teknologi laser. Itu benar-benar anugerah deh. Karena memang sebelum saya terlibat, saya belum tahu yang ada yang namanya teknologi laser ini. Begitu dijelasin, Oke, jadi tahu, tapi belum merasakan. Begitu nyobain, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, satu tahun, wow, ternyata memang ini diciptakan sedemikian rupa untuk membantu manusia loh gitu. Cuman kadang-kadang udah segitunya dikasih tahu, masih ada yang cuek juga, masih ada yang abai.
1: Padahal sedini mungkin untuk preventif itu penting loh.
2: Sangat.
1: Intranasal dipakai kan?
2: Pakai.
1: Nah, oh iya, pakai di Repulus.
2: Ya. Aku pakainya malam kalau intranasal. Kayak ibuku gitu, itu pengaruh banget, penting banget itu ya, terutama buat teman-teman yang waktu olahraganya kurang kayaknya ya.
3: Iya, yang tadi saya jelaskan nih, orang-orang yang nggak pernah olahraga atau kurang olahraga, kan si otot itu bisa menyusut ya. Kalau otot menyusut, otomatis gula darah dan kolesterol kan nggak bisa diserap.
2: Oh iya benar.
3: Nggak bisa diubah jadi energi.
2: Fungsinya otot soalnya itu ya.
3: Iya, fungsinya otot itu salah satunya, terus penyokong rangka juga. Kalau ototnya menyusut, untuk aktivitas kan susah.
2: Benar.
3: Makanya selain olahraga rutin, teknologi NMES juga harus digunakan. Yeah, intranasalnya juga. Yeah. Mencegah terjadinya kepikunan atau demensia.
2: Tapi iya sih, kalau dulu kan masih suka skip-skip tuh kan. Gue naruh kunci mobil di mana ya?
1: Oh, sering banget. Orang syuting bareng dia kan tahu ya. Sama sih dua-duanya.
2: Sekarang udah say no-no lah ya. Ya. Okay lah.
3: Selain itu juga kan yang punya sakit kepala, migrain atau vertigo itu kan juga bisa dibantu tuh dengan penggunaan intranasal. Yeah. Terus mencegah stroke. Yeah, karena kan pembuluh darah di otak dilancarkan.
1: Harapan kamu apa di ke depan?
2: Personally sih ya pasti aku pengen sehat terus lah. Amin. Gitu ya, karena sekarang anak udah gede-gede, udah banyak menghabiskan waktu kalau di rumah sama istri lagi berdua. Udah mulai ngerasain nih kalau dulu teman-teman senior bilang, nanti kamu ngerasain anak-anak berumah tangga. Sekarang udah ngerasain di rumah berdua lagi. Harus akur-akur, harus sehat.
1: Gitu. Bangganya ada gitu ya.
2: Iya. Ya gimana ya. Tadi ada cerita waktu gak bisa diulang. Tapi semua akan jadi kenangan indah. Ya. Yang pahit pun akan jadi pengalaman yang sangat berharga. Tapi yang jelas kalau sekarang dikasih kesempatan, dikasih umur, pengen menghabiskan sisa waktuku bermanfaat. Nomor satu bermanfaat buat keluarga. Bermanfaat untuk lingkungan, karyawan semua, untuk yayasan, bermanfaat juga untuk nomor satu sih yang paling-paling aku mau bermanfaat buat yang sudah memberikan aku semangat selalu.
1: Masya Allah.
2: Ya, pasangan hidupku lah pasti.
1: Ah, senang ya dengarnya ya, adem loh.
2: Ya.
1: Ya kan, ada family gitu lah. Ya. Bahwa memang semuanya indah pada waktunya, sehat pada waktunya, dan mungkin satu kali lagi Angkat minta ajak penonton kita ya untuk pakai laser dia.
2: Iya dong.
1: Yuk.
2: Buat semua sobatku semua, teman-temanku, saudara-saudaraku semua yang belum pernah tahu ada ya teknologi laser, please cari tahu deh. Nonton, cari tahu dari manapun referensinya, karena teknologi laser ini memang diciptakan sedemikian rupa untuk menyadarkan kita betapa pentingnya kita ini menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Karena semuanya nih dalam tubuh kita nih, semua organ dari kepala sampai kaki itu betul-betul mengandalkan pembuluh darah kita. Kalau udah satu aja terjadi penyumbatan karena pengentalan darah, proses kristalisasi dalam darah dan sebagainya, itu impact-nya, resikonya tuh bisa kemana-mana. Komplikasi. Dan sudah banyak yang merasakan resikonya, atau yang paling berat itu namanya komplikasi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Jangan sampai hal itu menimpa kita atau orang-orang yang kita sayangin. Jadi take action sekarang.
1: Sebelum terlalu.
2: Jangan nunggu ditegur sama Allah. Kayaknya udah gak ada lagi di alasan untuk kita menghindari untuk punya teknologi.
1: Gak mau atau tidak.
2: Iya.
1: Ya, sehat itu aja. Pilihan. Iya kan, gitu. Betul. Tit, terima kasih banyak ya. Udah ngobrol di Check It Out, Dr. Rio juga terima kasih banyak. Dan semua juga terima kasih udah nonton kami. Angkat ingetin lagi, jangan cuma dengerin, tapi harus dipahamin dan lakuin. Karena pola hidup sehat selalu harus dilakukan sampai kapanpun agar tetap sehat. Segera gunakan aku laser di Gogomol. Gogomol sudah ada selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Aku laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Gogomol memberikan layanan pendamping eksklusif selama 30 hari ke depan supaya Anda dapat hidup lebih sehat. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, Anda cuma cukup mengisikan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Dan Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini supaya nggak perlu lagi menunda untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser seperti yang Adit bilang tadi ya. Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa mendapatkan aku laser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang Selatan. Gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Once again, terima kasih udah nyaksikan Check It Out, dengerin, pahamin, dan lakuin.

0: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
1: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan mak-mak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tidak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara khitanan massal.
1: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
2: Bu, lagi antri apa tadi?
3: Sembako
2: murah. Apa aja, Bu?
3: Beras, minyak, telur, gula.
2: Harganya berapa tahu, Bu?
3: Murah sekali.
2: Hah? Murah sekali. Ini gratis, Pak?
4: Gratis.
2: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
4: Kegiatan seperti arah hiburan,
1: Acara yang sama, panitia khitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
5: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
1: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia khitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Berikutnya, seorang bocah berusia 12 tahun ditemukan tak bernyawa usai tenggelam saat bermain di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bayi tewas setelah terpeleset ke sungai tak jauh dari rumahnya. Diduga korban merangkak keluar rumah ketika ibunya sedang berada di kamar mandi.
6: Inilah detik-detik sesaat sebelum tragedi naas yang menimpa Emma Aditya Noval di Kali Baru, Kampung Tengah Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Bersama teman-temannya, bocah berusia 12 tahun itu nampak berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tak berselang lama, seorang anak yang ikut berenang berteriak minta tolong karena salah seorang temannya tenggelam di aliran kali. Diduga korban yang kelelahan hingga tak sanggup berenang ke bantaran kali.
7: Dia berurai sampai di daerah Kali Baru jembatan Gang Mukri. Dia berenang sempat hilang,
8: Bang. Oh,
7: terhilang. Nah, teman gue sempat nyari, Bang. Teman-temannya nyari,

0: balik lah sama ketemu tuh sama teman-temannya. Ada pipa pembuangan air tuh. Nyangkut situ, Bang. Kalau okay. Ini dalam. Agak rendah ke data. Karena mungkin dia kecapean kayaknya, Bang.
1: Tangis keluarga pun pecah saat jasad korban tiba di rumah duka. Aparat dari Polsek Kramat Jati Jakarta Timur pun langsung melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Tangis histeris seorang ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini pecah saat putranya yang masih berusia 1 tahun dibawa pulang dalam kondisi tak bernyawa pada Rabu siang. Korban ditemukan tewas usai terjatuh dan terseret arus deras sungai di Desa Tasogok, Kecamatan Karosa, tak jauh dari rumahnya. Korban diduga merangkak keluar rumah pada saat ibunya sedang berada di kamar mandi. Dikutip dari Detikom, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mateng, Hamka, mengatakan jasad korban baru ditemukan setelah warga melakukan pencarian lebih kurang 1 jam. Pihaknya pun mengimbau warga yang berada di dekat aliran sungai agar selalu waspada di tengah musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak kilas update berikut dari dalam negeri. Yang pertama, mama menabrak truk, sopir kena marah. Ini dia viral di media sosial kecelakaan yang melibatkan emak-emak pengendara sepeda motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang pada Selasa siang. Dalam video terlihat emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak itu langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi emak-emak ini langsung memarahi sopir truk tersebut. Bergeser berikutnya, dilarang masuk jalur Transjakarta, pengemudi sepeda motor langsung mengamuk. Yang juga viral di media sosial, ini adalah aksi seorang petugas penjaga portal jalur TJ atau Transjakarta yang beradu argumen dengan pengendara motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam video yang diunggah di akun TikTok, @dd4ma4, pengendara motor ini tetap berkeras untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Transjakarta. Namun, petugas tetap tidak membuka portal karena akan menghambat laju Transjakarta. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan dari warganet. Selanjutnya kilas update, kisah pilu warga stroke ditandu demi bisa sampai di puskesmas. Kisah pilu berikut ini datang dari pedalaman tanah air adalah Balandina, 70 tahun warga desa Lokia, Kabupaten Sramaluku yang terpaksa ditandu sejauh 4 km atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Langkah ini terpaksa diambil karena minimnya tenaga medis dan juga buruknya akses jalan sehingga ambulans tidak dapat masuk ke kampungnya. Menggunakan sebatang bambu dan sehelai kain, warga bergantian menggotong Balandina. Melintasi pegunungan hingga menyeberangi sungai. Selama belasan tahun, Balandina menderita stroke dan belum mendapatkan bantuan medis. Selama ini ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Selanjutnya beredar isu pocong bergentayangan di sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang Banten membuat warga resah dan juga khawatir. Pemerintah daerah dan kepolisian menegaskan bahwa video pocong tersebut hoax atau hanya untuk konten semata.
3: Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
4: Si, bener ya.
1: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
4: Isu lagi ada pocong, rame nih.
1: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
5: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
3: Pocong, tangkap pocong.
2: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
6: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
2: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik para pelaku usaha kecil di daerah. Ada peternak ayam petelur dan juga produsen tempe rumahan yang bertahan di tengah rupiah yang tertekan. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Update usai jeda.
7: Penyakit ain seringkali tak disadari. Namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
8: Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
7: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Cara tak biasa dilakukan penjual hewan kurban di Surabaya. Untuk menarik minat pembeli, penjual memberi hadiah berupa boneka domba yang menggemaskan. Penjual pun mempromosikan hewan kurban secara daring serta menggratiskan ongkos kirim untuk area Surabaya dan sekitarnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore. Sampai jumpa. Nggak ada minimal pembelian, jadi beli satu hewan kurban langsung dapat satu boneka. Gemas.
10: Deretan boneka domba yang menggemaskan di salah satu lapak hewan kurban mencuri perhatian. Lokasinya ada di sisi selatan Universitas Terbuka Surabaya, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Boneka ini tak sekadar menjadi hiasan, tapi akan diberikan secara cuma-cuma tiap pembelian satu ekor hewan kurban. Penjual pun mempromosikan hewan kurban secara daring dan menggratiskan ongkos kirim untuk area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
2: Dalam sehari, penjual rata-rata live 2-3 kali di platform media sosial. Dan penontonnya lumayan banyak loh, sampai ratusan. Saya mau ganggu sebentar penjualnya yang lagi live ini. Mas, permisi. Ya, saya boleh nongol sedikit nggak ini ke platform media sosialnya? Nah, kalau penjualan secara online, ini kan pembelinya bisa aja dari seluruh Indonesia, Mas. Terus nanti pengiriman hewan kurbannya gimana?
11: Nah, kalau untuk di luar Jawa Timur, kita ada program seluruh kurban nih, Mbak. Jadi, apa yang kurban kita salurkan hewannya ke tempat pelosok kayak gitu. Nah, kalau untuk area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, kita kirim ke lokasi seperti itu.
10: Sejumlah calon pembeli pun mulai berdatangan menggali informasi tentang jenis, harga, hingga cara pengiriman hewan kurban yang akan dibeli.
12: Yang dicari kambing, selama ini masih lihat-lihat dulu. Harganya sesuai, kambingnya juga bagus-bagus semua. Ada promo, dapat boneka.
10: Harga hewan kurban tahun ini di masing-masing penjual cukup beragam. Ada yang sama dengan tahun lalu, namun ada juga yang mengalami kenaikan pada tahun ini. Di lapak yang satu ini, domba dijual mulai 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Tak jauh dari harga kambing yang ditawarkan mulai 2,8 hingga 5 juta rupiah. Sementara sapi dibanderol 19 sampai 30 juta. Kansota Marindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.

0: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
1: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
0: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada dua lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan satu tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa dua lapak tersebut.
2: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada dua yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.
0: Penertiban lapak pedagang ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas mengimbau kepada para pedagang, baik hewan kurban maupun lainnya, untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yang merugikan pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25% di tengah bayang-bayang ketidakpastian global seberapa besar risiko Indonesia terseret ke dalam pusaran krisis ekonomi dan langkah penyelamatan apa saja yang harus segera diambil, kita ulas sesaat lagi. Bersama saya Victor Pangaribuan, berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal.
1: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka.

0: Ika hiburan.
1: Sembako murah.
2: Bu, lagi antri apa tadi?
1: Sembako
2: murah. Apa aja, Bu?
1: Beras, minyak, telur, gula.
2: Harganya berapa tahu, Bu?
1: Murah sekali.
2: Ini gratis, Pak?
3: Gratis.
2: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
3: Kegiatan seperti arah hiburan,
0: Di acara yang sama, panitia khitanan masal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan khitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
4: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
0: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, khitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia khitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
5: Kecelakaan kapal di laut kembali terjadi, kali ini dua kapal kargo saling bertabrakan di Selat Malaka dan Singapura.
6: Beginilah kondisi kapal kargo Capes XL berbendera Marshall Island berlabuh di perairan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Kondisi haluan kapal kargo tersebut terlihat rusak setelah mengalami tabrakan dengan kapal kargo Yutz Komano berbendera Panama di Selat Malaka dan Singapura yang terjadi pada Rabu kemarin. Informasi dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP khusus Batam, sebelumnya terjadi kecelakaan laut. Kapal Cape XL berlayar keluar dari Anchorage Singapura area menuju pelabuhan Qingdao China dan berada di jalur arah timur TSS. Sementara kapal Yugo Kumano yang juga berada di jalur arah timur TSS di mana kapal tersebut berlayar dari Brazil menuju Singapura. Sebelum kejadian, pemberitahuan terkait dengan lalu lintas telah diberikan kepada kedua kapal tersebut. Meski demikian, otoritas tempat belum mengetahui pasti apa penyebab kecelakaan tabrakan kapal yang terjadi.
7: Satu, kapal Hugo Kumano masih berada di TSS, sedangkan kapal KPXL hanyut dan saat ini sudah dilabuhkan di perairan Batu Ampar Batam. Dengan kejadian tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa maupun terjadi pencemaran di laut.
6: Atas insiden ini, pihak KSOP khusus Batam, Takwin Masuku memastikan tidak ada dampak lingkungan akibat dari tabrakan kapal kargo tersebut. Selain itu, pihak otoritas tempat juga memastikan jalur pelayaran juga aman dan tidak ada gangguan akibat insiden kecelakaan yang terjadi. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
5: Pemirsa, hati-hati mengawasi anak Anda saat bermain di saluran air. Di Kramat Jati, Jakarta Timur, seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam. Diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama 5 orang temannya. Sementara di Jambi, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga tewas terbawa arus setelah terpleset saat bermain di parit.
8: Tangis pilu orang tua Aditya Novel tidak terbendung melihat bocah kesayangannya terbujur kaku. Novel meninggal setelah tenggelam di aliran Kali Baru, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tidak lama berselang, seorang anak yang ikut berenang berteriak ke warga di sekitar lokasi bahwa salah seorang rekannya tenggelam. Diduga korban mengalami kelelahan hingga tidak sanggup berenang ke bantaran kali. Saksi mata yang mencoba menyelamatkan korban mengaku korban sudah tidak bernyawa saat diangkat dari dalam aliran kali yang tengah naik akibat banjir kiriman.
9: Nah, dia itu kecapean karena saya lihat teman-temannya udah pada hitam semua mukanya, gua putih-putih. Mungkin kecapean paksakan. Okay. Nah, yang angkat pulang almarhum sama Adit.
10: Okay. Apa sabang angkat udah nggak ada ya?
9: Udah nggak ada. Saya cek tadi udah nggak ada, mata udah melotot. Saya akan kasih keluar dulu.
8: Anggota Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka karena anak tenggelam juga terjadi di Kota Jambi. seorang anak laki-laki berusia 7 tahun hanyut terbawa

arus parit saat bermain hujan di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal Kamis pagi. Peristiwa naas ini bermula

0: main di luar. Berhasil kita temukan tadi jam 7.19 di Kebun 9 dengan jarak 2,5 km.
1: Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan aksi demo di gedung rektorat Rabu sore. Aksi ini dilakukan untuk menuntut mundur oknum dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.
3: Kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual dilaporkan terjadi di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta. Terlapor atau terduga pelaku yakni oknum dosen dengan korban mahasiswi. Rabu sore ratusan mahasiswa melakukan aksi demo di gedung rektorat menuntut pihak kampus segera mengusut kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mereka juga menuntut adanya perlindungan bagi para korban. Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, setidaknya terdapat 8 dosen yang diduga melakukan pelecehan. Adapun korban disebut berjumlah belasan, bahkan puluhan mahasiswi lintas angkatan. Salah satu kasus pelecehan yang mencuat di sosial media melibatkan dosen agroteknologi Fakultas Pertanian. Korban dilecehkan dengan kalimat candaan seksis ketika diajak nongkrong.
4: Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas.
3: Hasil pemeriksaan sementara, dugaan pelecehan seksual berupa pernyataan oknum dosen kepada mahasiswanya yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas. Meski demikian, hal itu masih didalami lebih lanjut untuk memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi.
5: PAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami PAP, terlapor juga sudah kami PAP, gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada harus mem-PAP terlapor, saksi, dan juga korban, gitu. Nanti hasil PAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Nah, nanti yang mengeluarkan SKEP itu rektor.
3: Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang juga viral di media sosial ini. Sesuai Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi terhadap oknum dosen menanti. Mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemberhentian sebagai dosen. Tim Liputan CNN Indonesia Yogyakarta.
2: Berikutnya, Pemprov Jawa Barat akan membuka sekolah manusia unggulan pada tahun ajaran 2026-2027. Seleksi penerimaan muridnya baru akan dibuka akhir pekan ini, namun peminat yang ingin masuk sekolah Maung ini ternyata membludak. Seperti yang terlihat di Cimahi, Jawa Barat, acara sosialisasinya saja langsung diserbu orang tua yang ingin anaknya bersekolah di sana.
6: Sejumlah orang tua dan calon siswa sekolah manusia unggulan atau Maung sudah mengantre sejak pagi untuk mengikuti sosialisasi seleksi penerimaan murid baru di SMKN 1 Kota Cimahi. Ya, ini hanyalah sosialisasi saja, namun minat pelajar yang ingin bersekolah di sekolah Maung memang sangat tinggi, sehingga acara sosialisasi ini pun menjadi perhatian mereka. Pendaftaran sekolah Maung baru akan dibuka pada 25 Mei nanti. Seleksi penerimaan murid barunya, khusus dari jalur prestasi akademik dan non-akademik dan tidak menerapkan sistem zonasi, afirmasi, atau perpindahan.
7: Jalur sekarang ini kan pakai sistem sekolah Maung itu kan jadi tidak malah bikin nambah mudah, jadi nambah ribet gitu. Jadi kami selaku orang tua juga harus benar-benar

0: untuk ngadepin, ngatasin segala suatu persyaratan apa-apanya harus bisa terpenuhi demi anak.
1: Untuk yang sekolah mau, itu yang pertama dari SPMB-nya itu didahulukan. Jadi sebelum yang lain itu melaksanakan pendaftaran, untuk yang mau itu melaksanakan duluan. Kemudian jalurnya hanya jalur dari akademis saja dan prestasi akademis dan akademis, cuma itu aja.
2: SPMB Sekolah Maung memang dibuka lebih awal dibanding sekolah reguler yang baru dilaksanakan pada pertengahan Juni nanti. Di Kota Cimahi, hanya SMA Negeri 3 dan SMKN 1 yang terpilih menjadi Sekolah Maung. Total terdapat 40 sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Sekolah Maung. Tujuan dari Sekolah Maung ini adalah mencetak siswa-siswa unggul dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Sekolah Maung dirancang dengan kurikulum spesifik sesuai minat siswa dan diintegrasikan langsung bersama kampus unggulan di Jawa Barat seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Yanuar Aditya, Cimahi, Jawa Barat.
3: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan korban kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, dengan termohon Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Permohonan pra-peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A dinilai tidak berjalan secara jelas. Agenda sidang mendengarkan pembacaan permohonan dari tim kuasa hukum Andri Yunus yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD. Permohonan ditujukan kepada Polda Metro Jaya selaku termohon. Menurut tim kuasa hukum Andri Yunus, pra-peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A yang ditangani pihak kepolisian dinilai mandek dan belum menunjukkan kejelasan tindak lanjut. Padahal menurut mereka, polisi telah menyelidiki dan mengantongi bukti yang mengarah pada terduga pelaku penganiayaan terhadap Andri Yunus. Lebih dari itu,
4: putusan dalam perkara kepolisian dari Polda Metro dalam hal ini penyidik sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh alat bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Nah, karena sampai saat ini atau pasca RDPU dan penerimaan SP2AP, kami sebagai tim kuasa hukum belum memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut proses penyidikan, maka daripada itu kami majukan ke pra-peradilan. Jadi ada dua proses memang yang tengah berjalan atau kami salah satunya kami uji, yaitu LP model A hari ini yang jadi objek pra-peradilan dan LPB yang kemarin mungkin teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi sudah dimintai keterangan atau klarifikasi dalam, tapi masih dalam tingkat.
3: Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
5: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Sebelumnya, jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
6: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kuala Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan khususnya yang narapidana untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
5: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke

0: dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% sebagai upaya mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit dan dapat menekan daya beli serta konsumsi. Selengkapnya, sesaat lagi.
2: Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
3: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kita ke Sulawesi Barat, harga sayur mayur di Polewali Mandar mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat, naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 per buah menjadi Rp25.000 per buah. Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik para pelaku usaha kecil di daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar karena biaya operasional yang tidak diimbangi harga jual yang layak. Hal serupa juga dirasakan produsen tempe skala rumahan di Banyumas, Jawa Tengah yang mengurangi produksi demi menekan biaya operasional.
5: Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran saat ini terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogram. Ironisnya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kilo yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000 kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam 2 hari, pembekakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
6: Ya, kami sangat mengalami kerugian, Pak, untuk petelur ini ya, ayam telur. Karena apa? Harga di pasaran itu menurun, harga jualnya itu turun, sedangkan harga pakan itu naik, gitu.
5: Pakan ternak yang digunakan Sri Wahyuni merupakan produk impor yang diperoleh dari toko pakan ternak. Penggunaan pakan ternak impor diakuinya berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilo kini naik jadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun.

0: drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kg kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kg saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
1: Kedelai pakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
2: Emang udah kan kedelai apa sih?
1: Amerika.
2: Impor.
0: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat juga ikut turun.
3: Karena kepayannya kurang.
4: Oh, daya belinya kurang.
3: Iya, daya belinya kurang.
4: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal?
3: Iya, mahal.
0: Para produsen tempe berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menekan harga kedelai impor sehingga usaha tempe rumahan tetap bisa bertahan di tengah tekanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah itu disebut sebagai upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan itu akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
0: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 6%.
6: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makro prudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makro prudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
0: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
7: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
8: Harga bahan pokok itu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
0: Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit.

0: Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility ke 4,25% dan lending facility jadi 6%. Keputusan itu menjadi alarm pengetatan ekonomi yang langsung berdampak ke dompet kita, masyarakat. Mulai dari cicilan KPR yang mencekik, melambungnya biaya modal usaha hingga ancaman penurunan daya beli masyarakat. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global, seberapa besar risiko Indonesia terseret ke dalam pusaran krisis ekonomi? Dan langkah penyelamatan apa saja yang harus segera diambil? Untuk membahasnya sudah bergabung ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Muhammad Rizal Taufikurrahman. Selamat malam, Kang Rizal, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah Mas Victor.
1: Baik. Kang Rizal, kenaikan suku bunga acuan ini menjadi sinyal tekanan terhadap ekonomi Indonesia yang mulai perlu harus diwaspadai. Seberapa efektif kenaikan BI rate dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan menekan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional, Kang?
2: Iya, saya kira BI rate ini kan memang harapannya memperkuat sinyal ya, stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal gitu ya, terutama akibat tingginya suku bunga global ya, penguatan dolar Amerika ya, dan juga meningkatnya resiko arus keluar modal. Jadi kalau kita lihat dari sisi makro ya, langkah ini relatif diperlukan untuk menjaga stabilitas market ya, terutama di pasar uang, dan juga mengurangi tekanan import inflation yang selama ini justru memperkuat nilai rupiah kita ya, semakin dalam gitu ya, terdepresiasi. Nah tentu harapannya kalau kita lihat ya, kemarin Bank Indonesia menetapkan suku bunga tersebut, kalau kita lihat dari nilai kurs katakanlah, ini kan mulai turun ya, meskipun pelan-pelan begitu ya. Namun memang tidak diimbangi oleh indeks harga saham gabungan yang semakin menguat gitu. Tetapi yang paling harus diwaspadai adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat begitu ya, termasuk juga dunia usaha. Nah, yang paling pasti meskipun demikian, Bank Indonesia melakukan kebijakan makroprudensialnya gitu ya, untuk memudahkan likuiditas ya di perbankan gitu ya, terutama percepatan di dalam melonggarkan makroprudensial ini, terutama untuk kredit sektoral ya, okay, yang tidak diharapkan jatuh semakin dalam. Okay. Jadi kalau bicara efektivitas kebijakan ini, tetap memang sangat tergantung kepada permintaan kredit dan kepercayaan dunia usaha gitu ya. Karena kondisi ketidakpastian saat ini memang cukup tinggi, di mana likuiditas saja memang belum tentu otomatis ya mendorong ekspansi ekonomi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga ini supaya tetap memberikan dampak yang cukup kuat gitu ya, di dalam penguatan nilai tukar rupiah, termasuk juga stabilisasi, terutama menjaga stabilitas market dan juga kepercayaan market gitu.
1: Oke, BI rate ini dinaikkan salah satunya juga untuk menarik aliran modal asing masuk begitu ya, dan ini tentu tergantung dari roda ekonomi yang selalu bergerak begitu. Pak Rizal, kita bicara dampak kenaikan BI rate nih, sektor industri atau UMKM apa saja yang paling rentan mengalami keterpurukan akibat pengetatan likuiditas ini, dan bagaimana solusi memitigasinya nih, Pak?
2: Ya, saya kira UMKM itu yang akan mungkin terasa sekali gitu ya, rumah tangga terutama di pelaku usaha kecil ya, yang akan mengalami tekanan, termasuk untuk biaya modal gitu ya, dan juga untuk konsumsi ya sekaligus. Tentu akan dirasakannya apa ya, karena kenaikan bunga ini ya, dan juga tentu akan sedikit mengurangi terjadi pelemahan permintaan ya. Maka solusinya tentu penyaluran kur murah menjadi penting begitu ya. Penjaminan kredit menjadi sangat utama di kondisi saat ini, dan tentu insentif pajak UMKM juga harus diberikan. Termasuk juga mungkin sektor-sektor usaha begitu ya, termasuk properti dan perumahan katakanlah begitu ya. Ini juga akan terpengaruh, utamanya minat para pembeli ya rumah, kemungkinan dengan KPR yang makin naik katakanlah begitu ya. Ini juga terpengaruh gitu. Para developer tentu akan menghadapi perlambatan penjualan ya, dan juga cash flow-nya. Tetapi tentu harus diimbangi oleh insentif gitu ya, KPR ya, DP yang rendah, atau juga relaksasi di pajak propertinya ya, termasuk juga stimulus perumahan dan juga tenor yang diperpanjang gitu ya. Ini saya kira juga bisa menjadi jembatan begitu ya, agar tidak minat pembeli tetap bisa tumbuh gitu.
1: Ya, ya. Sektor yang paling terdampak itu adalah sektor yang membutuhkan pembiayaan kredit ya, biasanya properti, kendaraan begitu. Pak Rizal, pengetatan moneter ini kan biasanya membuat pelaku usaha mengerem ekspansi karena modal pinjaman semakin mahal. Apakah kebijakan menaikkan suku bunga acuan berpotensi memicu gelombang PHK baru di sektor industri manufaktur atau misalnya industri padat karya? Sekarang kan udah mulai mikir begitu, karena kita mau ekspansi tapi semuanya serba mahal begitu.
2: Iya, saya kira dunia usaha terutama di cost of fund ya akan meningkat dan ekspansinya juga akan tertahan gitu sementara ya. Tentu dalam situasi ini Bank Indonesia mesti memperluas rasio intermediasi makroprudensial ini gitu ya, agar bank lebih fleksibel kemudian di dalam menghimpun dan juga menyatukan likuiditas. Termasuk juga saya kira investasi ya di dunia usaha ini juga harus dijaga begitu ya kepercayaannya, terutama di dalam dampak terhadap stabilitas makronya ya. Maka tentu ekspansi usaha dan investasi baru ini juga kemungkinan akan tertahan ya sementara ya, sebelum ada dorongan beberapa katakanlah insentif gitu ya, terutama di dalam merealisasikan investasinya. Ini saya kira menjadi penting begitu ya, agar apa ya, agar dampak ini tidak terlalu luas gitu ya, dan juga bisa tertahan sehingga stabilitas dan pertumbuhan juga bisa berjalan gitu.
1: Dengan bunga pinjaman yang melonjak nih ya, risiko lonjakan kredit macet di sektor perbankan juga berpotensi terjadi. Bagaimana Anda melihat potensi lonjakan kredit bermasalah nih setelah suku bunga acuan naik, dan apakah kebijakan makro prudensial yang tadi dikatakan longgar sudah cukup kuat mengantisipasinya, Pak?
2: Ya memang lagi-lagi mesti ada adjustment gitu ya, apalagi kan harapannya di mana rumah tangga mengalami tekanan ya. Katakanlah terutama yang terjadi kredit macet katakan gitu ya. Maka tentu ya terutama mereka yang selama ini katakanlah di sektor-sektor yang beresiko gitu. Maka tentu harus diberikan kelonggaran-kelonggaran gitu ya, dengan tenor diperpanjang gitu ya. Kemudian juga tentu kemudahan di dalam pemberian kredit atau juga insentif-insentif yang lain gitu ya, atau juga perbankan harus memberikan berbagai treatment gitu ya di dalam menghadapi para kreditur yang menunggak ini katakanlah, atau juga yang bermasalah. Karena kalau tidak tentu ini akan menjadi masalah nanti terhadap NPL yang akan diperbankan. Nah untuk itu maka stabilitas untuk makroprudensial ini juga menjadi penting ya, agar kenapa suku bunga dinaikkan kan untuk menjaga nilai tukar rupiah kita gitu ya, supaya jauh lebih kuat gitu ya dalam jangka menengah, dan di dalam jangka pendeknya gitu ya, atau sangat pendeknya stabilitas di makroprudensialnya juga menjadi sangat penting, terutama untuk perbankan gitu.
1: Oke, Pak Rizal, ini sangat menampar generasi milenial terutama yang sama sekali belum memiliki aset rumah begitu ya. Kenaikan suku bunga acuan ini otomatis membuat cicilan KPR naik, kredit kendaraan

0: kendaraan semakin mahal. Langkah fiskal yang spesifik seperti apa yang harus segera dikeluarkan pemerintah? Dan bagaimana masyarakat, terutama golongan menengah bawah, ini menyiasati pengeluaran mereka agar daya beli tidak ambruk, agar keuangan mereka tetap aman selama fase suku bunga tinggi, begitu, Pak?
1: Saya kira tadi ya, pemerintah harus diikuti ya. Jadi kebijakan BI ini tidak serta-merta hanya Bank Indonesia atau kebijakan moneter, ya harus diikuti oleh kebijakan fiskalnya ya. Tidak hanya dari sisi misalnya memberikan insentif gitu ya, KPR, atau misalnya dengan memberikan DP rendah gitu ya. Atau juga tenor yang semakin diberikan lebih fleksibel, lebih panjang. Termasuk juga relaksasi pajaknya ya untuk properti ya, dan juga tentu memberikan kemudahan-kemudahan bagi siapa saja yang ingin membeli rumah gitu. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana ya developer ini juga bisa memberikan banyak kemudahan-kemudahan gitu ya bagi para pembeli di perumahan, terutama bagi mereka yang ini mungkin rumah baru, rumah pertama begitu, yang tadinya ingin beli tiba-tiba bunganya atau kreditnya tinggi gitu ya. Maka tentu harus diimbangi ya atau dibalancing oleh insentif-insentif terutama ya yang itu menambah biaya gitu. Ya termasuk juga ya pengembang harus memberikan beberapa tambahan-tambahan gitu ya terkait dengan fasilitas begitu ya, agar para calon pembeli ini juga tidak tertahan ya akibat dari kenaikan suku bunga ini.
0: Pak Rizal, kalau tekanan global terus memburuk begitu ya, apa tipping point atau titik kritis yang harus diwaspadai nih agar Indonesia tidak terperosok ke dalam fase krisis ekonomi seperti tahun 98 dulu? Titik kritisnya apa nih kira-kira nih?
1: Iya, ya saya kira yang harus dilakukan koordinasi gitu ya, bagaimana mixing antara kebijakan moneter dan fiskal ini harus beriringan. Jadi tentu kenaikan suku bunga ini kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Maka tentu pemerintah juga harus memastikan stimulus fiskal ini bisa direct berpengaruh terhadap nilai tambah, pembentukan nilai tambah secara nyata gitu ya, terutama di sektor-sektor produktif. Atau juga misalnya inflasi pangan bisa terkendali ya. Termasuk juga tentu sektor produktif yang lain ya, seperti katakanlah terutama kredit-kredit bagi UMKM ya, atau juga industri manufaktur dan juga perumahan harus tetap tumbuh karena memberikan nilai tambah gitu ya bagi produk domestik bruto kita yang cukup signifikan. Untuk apa ya? Supaya stabilitas rupiah yang dibayarkan gitu ya. Ini ingin tetap tertahan gitu. Dan pelambatan ekonomi juga tidak terlalu dalam. Nah tentu yang paling nanti sinyalnya kan memang di import ya, atau inflasi import gitu ya. Dan ini tentu harus ditahan ya dengan tentu dengan beberapa insentif fiskal ya, terutama yang akan mempengaruhi terhadap harga-harga ya. Baik itu harga barang, energi ya, maupun di sektor di jasa gitu. Maka tentu yang paling kita khawatirkan adalah ya imported inflation ini gitu ya, yang itu akan mendorong inflasi atau daya beli di tengah pelambatan konsumsi masyarakat itu.
0: Oke. Terakhir ini singkat saja, Pak Rizal. Tadi ada kenaikan lending facility, kemudian ada kenaikan deposit facility. Kita sebagai masyarakat ingin tanya nih, karena kenaikan deposit facility ini membuat banknya untung saat nyimpan uang di BI begitu ya. Apakah dengan kita mendepositokan sebagian harta kita atau tabungan kita akan untung untuk dilakukan saat ini? Hitung-hitungannya, Pak.
1: Iya, saya kira justru yang suku bunga yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank menyimpan dananya di BI, katakanlah gitu ya, dalam jangka pendek ya setelah keputusan ini akan naik gitu ya, dengan tentu ini juga akan menarik ya bagi banyak likuiditas perbankan ya. Supaya apa ya, tekanan terhadap rupiah dan juga inflasi bisa lebih terkendali. Jadi dengan suku bunga katakanlah simpanan di Bank Indonesia yang lebih tinggi seperti saat ini gitu, maka bank cenderung akan

0: lebih tertarik menempatkan memang dana di BI dibanding di apa agresif di sektor-sektor kredit yang berisiko tinggi. Memang dampak positifnya adalah membantu menjaga stabilitas gitu ya terhadap likuiditas, rupiah dan juga inflasi. Tetapi negatifnya bank bisa menjadi lebih konservatif gitu ya, di dalam menyalurkan kredit gitu. Terutama kredit di sektor real ya yang ini saya kira menjadi perhatian penting. Nah, oleh karena itu deposit facility ini ya atau BI juga mesti mengimbangi ya kenaikan deposit facility ini dengan apa? Ya pelonggaran KLM tadi ya. Dan juga RIM-nya agar bank tetap terdorong gitu untuk menyalurkan ke sektor real atau ke sektor produktif terutama di UMKM, perumahan ya, industri termasuk juga program-program hilirisasi. Jadi harapannya adalah bahwa deposit facility ini juga harus diimbangi oleh pelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia seperti KLM maupun di RIM-nya.
1: Gitu. Ya, kita berharap Indonesia tidak jatuh ke jurang krisis moneter seperti beberapa tahun lalu begitu ya. Masyarakat dituntut tetap bijak mengelola pengeluaran dan investasi. Terima kasih Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak Rizal.
0: Selamat malam, sampai jumpa. Makasih banyak.
1: Kita ke informasi lain, Indonesia dan Singapura memiliki tantangan yang sama terkait keamanan dan pertahanan di kawasan. Namun demikian, industri pertahanan kedua negara tidak memiliki kerjasama yang memadai. Padahal kolaborasi industri pertahanan kedua negara bisa meningkatkan keamanan kawasan.
2: Meski bertetangga dekat dan memiliki perjanjian kerjasama pertahanan, Singapura dan Indonesia tidak memiliki kerjasama industri pertahanan yang memadai. Padahal, industri pertahanan Singapura, Singapore Technology Engineering atau ST Engineering, merupakan pemain industri pertahanan kelas global. Produk pertahanan Singapura meliputi kendaraan tempur, kapal perang, hingga industri digital dan cyber. Untuk itulah, ST Engineering kini membuka diri untuk bekerjasama dengan industri pertahanan Indonesia dan juga pemangku kepentingan pertahanan nasional. Lingkup kerjasamanya meliputi kerjasama produksi, transfer teknologi, pengembangan SDM, dan lainnya.
3: Nah, ini tentunya dibutuhkan oleh industri kita untuk bisa mendukung kebutuhan dari angkatan perang kita. Nah, kita tahu bahwa mereka juga punya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar, sehingga diharapkan nanti melalui kerjasama ini industri pertahanan dalam negeri kita bisa meningkat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya.
2: Industri pertahanan nasional sejauh ini memang mampu memproduksi berbagai sistem senjata. Karena itu, kerjasama dengan Singapura akan meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional, terutama pada sisi integrasi, digitalisasi, dan siber pada sistem senjata produksi lokal.
4: Kami juga berfokus untuk mengembangkan solusi-solusi digital, AI-based, cyber security, unmanned system, terutama portofolio PT LEN sendiri yang memang sudah sangat mengakar dan sudah kuat, yaitu ada command and control system dan juga interoperability system. Mungkin itu yang akan kami fokuskan dan kami coba diskusi lebih dalam bersama ST Engineering.
2: Indonesia dan Singapura memiliki banyak kesamaan dan tantangan, mulai dari kesamaan geografis serta tantangan pertahanan terkait ketidakpastian global. Kerjasama antar industri pertahanan tentu akan menguatkan pertahanan kedua negara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, Induk Koperasi Pondok Pesantren atau Inkopontren menjadikan para santri sebagai pelaku usaha. Setidaknya 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Puluhan ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia melakukan kerjasama dengan koperasi desa untuk menjadi pelaku usaha yang terjun langsung ke masyarakat. Dalam Rakornas Inkopontren di Jakarta, pihaknya menargetkan lahirnya generasi santripreneur baru guna membantu pemerintah mengakselerasi ekonomi sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa. Setidaknya kolaborasi ini diarahkan untuk membangun ekosistem rantai pasok atau supply chain, termasuk dalam mendukung penyediaan bahan baku dapur makan bergizi gratis. Dengan pasar mencapai 12 juta santri, pesantren tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan kreator produk berbasis digital platform.
5: Progres sedang berjalan itu dapur-dapur MBG yang di bawah memang koordinasi Inkopontren itu tentu bahan baku yang dihasilkan itu disuplai dari pelaku-pelaku usaha baik yang tertampung di koperasi desa Merah Putih ataupun juga yang ada di lingkungan pondok pesantren. Satu, kedua, untuk consumer good, kebutuhan-kebutuhan harian daripada pondok pesantren ini nantinya tentu akan menjadi supply chain-nya juga dari koperasi-koperasi Merah Putih.
1: Seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat Maluku terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas. Ia ditandu sejauh itu karena tidak ada akses jalan untuk dilewati ambulans masuk ke kampungnya.
6: Di tengah jalanan terjal dan menanjak, serta cuaca yang terik, Balandina, 70 tahun warga desa Lohia, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini, ditandu hingga 4 km atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Balandina menderita sakit stroke dan hanya bisa terbaring di tempat tidur selama belasan tahun, namun tak pernah tersentuh pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan Balandina mulai memburuk selama 1 minggu terakhir. Warga akhirnya memutuskan untuk menggotong Balandina. Di kampung ini, selain ketiadaan akses jalan raya untuk dilintasi ambulans, juga keterbatasan tenaga medis.
7: Desa kami juga kekurangan atau minimnya tenaga kesehatan. Ada tenaga kesehatan, namun tenaga kesehatan harus dari puskesmas Guria, puskesmas terdekat. Terus dengan kami juga terkendala dengan akses jalan yang belum begitu memadai.
6: Setibanya di perbatasan antara Desa Lohia dan Desa Buria, warga kemudian menumpangi mobil pickup selama kurang lebih 1 jam untuk sampai di puskesmas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Seram bagian barat segera membangun jalan mereka agar tak lagi sengsara, terutama untuk membawa orang sakit. Said Sota, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku.
1: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat misi kemanusiaan menuju Gaza. MUI mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam untuk segera mengupayakan pembebasan para aktivis tersebut. Tetap di Prime News dengan informasinya.
8: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat misi kemanusiaan menuju Gaza. MUI menegaskan tindakan itu merupakan penculikan. MUI mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam untuk segera mengupayakan pembebasan para aktivis tersebut.
11: Kedua, menuntut Israel.
1: Dalam konsolidasi bersama ormas Islam, lembaga filantropi dan aktivis pro-Palestina di Jakarta Kamis pagi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai tindakan Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan telah melanggar hukum laut internasional dan prinsip kemanusiaan universal. MUI menyatakan penahanan aktivis Global Sumut Flotilla di laut internasional bukan sekadar penangkapan, melainkan tindakan penculikan. Hal itu karena insiden terjadi di wilayah Laut Bebas dan bukan teritori Israel. MUI juga mendesak pemerintah Indonesia agar segera berkoordinasi dengan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, termasuk Yordania, Turki, dan Mesir, untuk membebaskan 9 warga negara Indonesia yang masih ditahan.
11: Kedua, mengutuk keras tindakan agresi militer Israel terhadap kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Kedua, menuntut Israel segera melakukan pembebasan terhadap 9 warga negara Indonesia dan seluruh aktivis lain yang ditahan tanpa syarat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Israel terhadap keselamatan misi kemanusiaan. Ketiga, mendukung langkah pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong OKI dan negara terkemuka seperti negara Mesir, Yordania, Turki, dan negara sahabat untuk memastikan keselamatan dan pembebasan warga negara Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi dari para WNI yang saat ini masih ditahan oleh otoritas Israel. Sugiono menegaskan apa yang terjadi kepada 9 WNI bukanlah kasus penculikan, melainkan pencegatan dan penahanan.
12: Saya tidak tahu berapa lama, karena kalau berdasarkan, ini kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi, mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu terjadi, itu dideportasi, itu tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan, ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep, karena memang mereka melarang, saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut, untuk kepentingan apapun.
1: Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman banyak pihak setelah terekam mengejek dan menistakan ratusan aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Rekaman lainnya menunjukkan para aktivis dipaksa berlutut ke tanah dan tangan diikat.
13: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan diborgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka. Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sha'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sementara itu, video lain yang direkam di lokasi yang tidak diungkap menunjukkan sejumlah aktivis global Sumut Flotilla bersujud di tanah dengan tangan terikat dikelilingi personel keamanan Israel. Menteri Transportasi Israel Miriam Regev menolak klaim bahwa misi tersebut merupakan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, para aktivis mendukung terorisme dan akan dipulangkan ke negara asal mereka. Global Sumut Flotilla menyatakan lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dalam operasi tersebut. Organisasi itu menuduh Israel melakukan penculikan ilegal di laut dan menyebut para aktivis mengalami perlakuan kasar saat berupaya menembus blokade Gaza. Rekaman penahanan para aktivis ini memicu kecaman dari berbagai negara. Italia dan Prancis dilaporkan telah memanggil Duta Besar Israel untuk meminta penjelasan terkait perlakuan terhadap para aktivis armada tersebut.
1: Perang yang berkelanjutan dan pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir.
14: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa

0: rukun Islam kelima.
1: Kuntum khattat an jozi ruh al hijj wallah, bas jozi tuwaffa wa malush nasib ruh al hijj. والله كان نفسه في الح إن يروح يحج معايا بس ما صارش نصيبه توفى وأنا خايف أن التاني يلحقه وما وأنا نفسي في الحج لكن متأملين إن شاء الله إن نحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم إنهم شديدين علينا الحصار ما نروحش نحج لكن الأمل في وجه الله إحنا مصممين إن نروح نحج إن شاء الله.
0: Ketika genjatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja, harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, Badan Militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.
2: Kita kembali ke tanah air, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa batal menunaikan ibadah haji pada tahun ini, di mana sedianya ia bersama keluarga seharusnya berangkat haji pada Kamis 21 Mei 2026. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci terkait alasan batal berangkat haji pada tahun ini.
3: Nggak jadi.
4: Jadi haji maksudnya?
3: Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin.
4: Kenapa, Pak?
3: Nggak apa-apa. Nggak, belum saatnya mungkin.
4: Diminta presiden atau?
3: Nggak diminta presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya.
4: Si ekonomi sekarang gitu, jadinya cancel.
3: Tahun depan lah, naik haji.
4: Sedih nggak, Pak?
3: Ya, sedih-sedih nggak sedih lah, sedih lah. Nggak, karena emang belum saatnya mungkin.
4: Apakah senggara juga ya, Pak?
3: Enggak.
5: Yang batal Bapak saja apa keluarga sekalian, Pak?
3: Keluarga semua. Ya.

0: Jemaah haji Indonesia mayoritas golongan lansia seperti di embarkasi Surabaya, ratusan jemaah haji tercatat menggunakan kursi roda selama proses ibadah haji. Hal itu lantaran mereka dalam kondisi risiko tinggi namun tetap dinyatakan memenuhi syarat istitah dengan pendampingan khusus. Mirisnya dengan kondisi tersebut, tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat menemukan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas haji ke jemaah yang menggunakan kursi roda.
1: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, sebanyak 177.253 jemaah ibadah haji 2026 tergolong resiko tinggi. Mereka merupakan jemaah dengan kategori lansia dan jemaah dengan penyakit komorbid. Seperti di PPIH Embarkasi Surabaya mencatat, lebih dari 500 jemaah haji menggunakan kursi roda. Sebagian besar merupakan jemaah lansia yang memiliki keterbatasan fisik dan memerlukan bantuan saat menjalankan ibadah haji. Meski masuk kategori resiko tinggi, para jemaah tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat istitah untuk berangkat haji.
2: Ada sekitar 500-an lebih ya, sampai ke hotel sekarang ya. Jadi kebanyakan yang kursi roda itu karena lansia ya. Jadi karena lansia usianya juga ya. Kemudian masalah ini ya, masalah trauma juga ya, pernah jatuh gitu ya. Kemudian dia harus pakai kursi roda, kemudian mungkin ada juga yang dia hipertensi, pusing ya, pasal pakai kursi roda gitu ya.
1: Petugas kesehatan Embarkasi Surabaya pun terus melakukan pemantauan kondisi jemaah dan memberikan pendampingan khusus selama proses pemberangkatan. Namun mirisnya, situasi jemaah lansia ini dimanfaatkan oleh sejumlah petugas yang tak bertanggung jawab. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat menemukan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas haji ke jemaah. Pungli mereka kenakan terkait penggunaan kursi roda oleh jemaah. Dugaan pungli ini disampaikan oleh anggota tim Was Haji DPR 2026, Sally Andriani Gantina, usai melakukan pengawasan di sekitar tempat sa'i dan bertemu dengan PPIH Masjidil Haram.
3: Dan yang menarik adalah mereka berhasil menemukan beberapa temuan adanya oknum dari para tenaga petugas juga tepung yang ternyata mereka melakukan pengambilan pungutan kursi roda. Dan tentu ini menjadi bahan evaluasi kami dari DPR RI, karena memang tenaga musiman yang hari ini direkrut oleh Kementerian Haji bukan angka yang sedikit, tetapi hampir mencapai sekitar 1.100.

0: 100 tenaga musiman atau tenaga pendukung yang harus menjadi evaluasi kami karena tenaga musiman ini terdiri dari para mukimin dan tenaga mahasiswa.
1: Tak hanya pungli kursi roda, tim WOS juga menemukan ada indikasi petugas haji yang berupaya menawarkan pembadalan atau mewakili jemaah yang tak mampu. Temuan lain ada juga petugas haji yang mencoba melakukan penawaran city tour ke jemaah. Investigasi pun akan dilakukan untuk memastikan rincian laporan. Tim WOS juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar masalah itu tidak mengganggu ibadah jemaah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CNN Indonesia Breaking News
3: menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih.
4: Baru saja Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan dan mengumumkan bahwa 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan diculik oleh pasukan Israel tengah dalam perjalanan untuk kembali ke tanah air. Sugiono juga sekaligus menyampaikan apresiasi atas solidaritas yang ditempuh oleh kesembilan warga negara Indonesia untuk mencerminkan kepedulian nyata masyarakat sipil Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di jalur Gaza.
2: CNN Indonesia Breaking News.
4: Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
5: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan redaksi

0: pagi. Setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Beredarnya isu video pocong gentayangan di sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten membuat warga resah dan khawatir. Pemerintah daerah bersama Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh menegaskan video pocong hoax atau hanya untuk konten semata. Warga diimbau agar tidak panik dan segera melapor jika menemukan hal serupa.
2: Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
3: Si, bener ya?
4: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger. Mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
5: Isu lagi ada pocong, rame nih.
4: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
6: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
2: Pocong, tangkap pocong!
4: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
7: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
4: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi warga usai gagal kabur di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi lain, Satreskrim Polsek Tegal Rejo menangkap seorang pelaku pencurian burung murai di Magelang, Jawa Tengah yang aksinya terekam CCTV.
8: Seorang pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa malam. Pelaku ditangkap setelah berusaha melarikan diri dari kejaran korban. Saat kabur, pelaku terjatuh usai motor yang dikendarainya terpental akibat melintasi polisi tidur. Beruntung, petugas kepolisian yang tengah berpatroli segera datang ke lokasi dan menyelamatkan pelaku dari amuk massa. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain yang melarikan diri.
9: Sudah selesai dikepukin dia, sudah pada pocong semua. Satu yang ketangkep, satunya lah kabur katanya.
10: Oh, gitu.
9: Yang satu kabur, yang satunya ketangkep.
8: Seekor burung jenis murai milik Paryanyo, warga Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, digasak maling pada Sabtu 9 Mei 2026. Korban yang memergoki aksi pelaku mencoba mengejar dan berteriak. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya. Saat proses pengejaran, kedua pelaku terjatuh dan kemudian kabur dengan meninggalkan sepeda motor, seekor burung bersama sangkarnya, serta satu bilah senjata tajam dan sepasang sendal. Usai mendapatkan laporan korban, petugas Satreskrim Polsek Tegalrejo berhasil menangkap satu pelaku berinisial GE di ruko kawasan Mertoyudan pada Selasa malam 19 Mei 2006.
3: Hasil pengungkapan adalah hasil analisa dari rekan-rekan Satreskrim Polsek Tegalrejo terkait dengan sepeda motor yang digunakan. Kemudian di situ diidentifikasi ternyata adalah yang sering digunakan oleh pelaku tersebut.
8: Seorang pria nekat mencuri 4 buah kotak amal Masjid Babur Rahman di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada siang hari. Tidak lama setelah jemaah masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dari rekaman CCTV masjid, pelaku terlihat dengan santai menguras isi kotak amal yang berada di dalam masjid yang jumlahnya kurang lebih 1,5 juta rupiah. Ditemui pada Rabu sore, pengurus masjid mengatakan kasus pencurian kotak amal di masjid ini sudah terjadi berulang kali dengan jumlah uang yang berbeda-beda.
11: Orang itu masuk lagi ke situ, masuk gang yang apa ini, yang ada pagar-pagar yang bisa ditarik kan?
12: Berapa orang bukan?
11: Satu orang lah, satu orang. Laki-laki berbaju apa hitam. Setelah itu dia melihat situasi, situasinya aman di rasa orang itu kan bang, baru di apalah beraksi lah.
12: Yang berapa kotak yang dia bongkar?
11: Yang dibongkarnya empat bang, yang dua yang besar, yang satu lagi yang kecil-kecil.
8: Pengurus masjid memilih untuk tidak melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan pengelola lari kocar-kacir menghindari penangkapan. Sementara itu modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong di Klaten, Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
4: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
13: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, serta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
4: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
14: Ya itu pas adzan maghrib itu. Adzan maghrib, ibu cerita, lo ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah gak ada gelangnya itu.
15: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
14: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu E. Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
4: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penertiban lapak pedagang hewan kurban dilakukan di sejumlah lokasi. Selain membongkar lapak yang berdiri di atas trotoar, petugas juga mengevakuasi hewan kurban seperti kambing dan domba.
8: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
16: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
8: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada dua lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan satu tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa dua lapak tersebut.
17: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada dua yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.
8: Penertiban lapak pedagang ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas mengimbau kepada para pedagang, baik hewan kurban maupun lainnya, untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yang merugikan pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal.
18: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
19: Sembako murah. Ya.
20: Bu, lagi antre apa tadi?
19: Sembako murah.
20: Apa aja, Bu?
19: Beras, minyak, telur, gula.
20: Harganya berapa tahu, Bu?
19: Murah sekali.
20: Ini gratis, Pak?
21: Gratis.
20: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
21: Kegiatan seperti arah hiburan,
18: karya-karya. Di acara yang sama, panitia hitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan hitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
22: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
18: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, hitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia hitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
1: Usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.

0: Kamera amatir merekam saat YZ, pria 45 tahun, tergeletak usai dibacok MZ, pria 61 tahun yang merupakan sepupunya. Peristiwa ini terjadi di Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Minggu 17 Mei. Korban terluka di leher akibat sabetan senjata tajam. Dan tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku yang tak lain adalah sepupu korban. Penganiayaan berawal saat istri pelaku menemui korban dan melaporkan suaminya yang diduga melakukan KDRT dengan kondisi mabuk. Mendengar hal itu, korban mendatangi pelaku sembari memberikan nasihat. Pelaku yang tidak terima kemudian terlibat cekcok hingga mengambil sebilah parang.
1: Untuk sementara motif yang kejadian ini adalah berawal dari ketersinggungan pelaku terhadap korban karena tidak terima dengan dinasihati oleh korban.
0: Polisi masih mendalami kasus ini dan menetapkan status tersangka terhadap pelaku serta mengamankan sebilah parang sebagai barang bukti.

0: 32 tahun pelaku pembunuhan istri yang kabur ke arah Kabupaten Wonosobo. Polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung sekitar jam 10 Minggu malam. Kapolres Temanggung kami siang mengatakan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya masalah keluarga hingga pengasuhan anak.
1: Tersangka sudah membawa senjata tajam berupa sabit ini ya, sebelum datang ke rumah korban. Ini sudah dipersiapkan. Melayangkan sabit ini sebanyak 3 kali ke leher korban dan 1 kali ke bahu korban. Dan sempat ibu korban juga hadir di sana ingin membantu terkena juga senjata tajam ini. Jadi korbannya ada 2, yang meninggal 1 dan ibu korban.
0: Polisi bakal menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Salah satunya pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara. Sebelumnya, warga Dusun Kerajan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizka Sari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang 17 Mei. Usai menghabisi nyawa istrinya dan melukai ibu mertua, tersangka kabur menggunakan sepeda motor ke arah Kabupaten Wonosobo dan membuang barang bukti sebilah sabit di pinggir jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Itu tadi gambaran pertengkaran dalam keluarga yang berakhir nestapa. Sekadar mengingatkan nih pemirsa, saat konflik keluarga memanas, kecilkan suara, besarkan sabar. Karena dalam keluarga, mengalah untuk kedamaian adalah kemenangan sejati. Jadi gak usah pakai kekerasan buat beresin masalah ya. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, berikut redaksi malam selengkapnya. Kesal karena korban berbuat onar di rumah kos sambil membawa pisau, seorang pria nekat membacok seorang pria hingga terluka parah. Pelaku berhasil dibekuk 1 jam usai kejadian. Sementara di Badung, Bali, 4 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap seorang tukang cuci motor yang jasadnya ditemukan di lahan kosong juga berhasil ditangkap. Motifnya ternyata sakit hati karena sering diejek oleh korban.
3: Inilah detik-detik tragedi pembacokan yang terjadi di belakang sebuah ruko di Jalan Yogyakarta, Magelang, Kabupaten Magelang, Senin malam 18 Mei lalu. Nampak korban dikejar oleh pelaku yang sudah menenteng sebilah golok. 1 jam pasca kejadian, polisi berhasil membengkuk SBN 31 tahun di sebuah rumah kos tak jauh dari TKP di Kampung Pandansari, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Petugas juga mengamankan barang bukti sebilah golok yang disembunyikan tersangka di atas lemari sekitar kos-kosannya. Motif pembacokan itu ternyata dilatar belakangi ketersinggungan pelaku atas perkataan kasar korban yang berbuat onar saat mencari penghuni kos berinisial P dengan membawa sebilah pisau.
4: Si korban datang lagi membawa sebilah pisau dan pada waktu itu si pelaku atau tersangka mengambil golok yang ada di kos-kosan si saksi, kemudian terjadi pembacokan terhadap korban.
3: Akibat pembacokan itu, korban berinisial AMA 33 tahun, warga Mertoyudan terluka parah di bagian kepala dan bawah telinga dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Sementara itu, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang dan bakal dijerat pasal 468 KUH pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. 7 Mei lalu, warga Banjar Cabe, Abian Semal, Badung, Bali digemparkan dengan penemuan mayat terkubur di sebuah lahan kosong. Saat itu, warga melihat sebagian kaki korban menyembul karena tidak terkubur dengan sempurna. Dari tato di bagian lengannya, korban teridentifikasi berinisial DA asal desa Suketeng, Sumbawa, NTB. Korban bekerja selaku tukang cuci motor di sebuah tempat pencucian motor yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi penemuan jasad korban. Satreskrim Polres Badung, Bali sudah berhasil membekuk 4 tersangka di beberapa lokasi terpisah. Salah satunya, yaitu DF warga Lombok, dibekuk di tempat pelariannya di sebuah rumah di Jember, Jawa Timur, Senin 18 Mei. Kepada penyidik Polres Badung, tersangka DF yang merupakan otak pembunuhan sekaligus rekan kerja korban mengaku nekat mengajar 3 temannya untuk menghabisi nyawa korban karena sakit hati sering dibuli fisiknya oleh korban. Tersangka juga membawa kabur motor korban lalu dijual seharga 2,8 juta rupiah. Uang sebagian dibagi ke 3 tersangka lainnya dan sisanya dipakai untuk biaya kabur ke Jember. Sementara itu, pembunuhan terjadi pada Sabtu 2 Mei atau 5 hari sebelum jasad ditemukan.
5: Tersebut menganiaya korban dengan menggunakan botol minuman, kursi besi, kemudian menggorok leher korban dengan menggunakan pisau, serta membawa kabur barang-barang berharga di rumah.
3: 4 tersangka yang 2 diantaranya masih di bawah umur tersebut kini diancam pasal 459 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, waspada bagi Anda yang memiliki anak kecil. Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang anak berusia 1 tahun tewas tenggelam usai terjatuh dan terseret arus sungai. Sementara di Jambi, anak berusia 7 tahun yang terpeleset ke parit saat sedang asik bermain hujan ditemukan meninggal sejauh 2,5 km dari titik awal korban jatuh.
6: Tangis histeris seorang ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini pecah saat putranya yang masih berusia 1 tahun dibawa pulang dalam kondisi tidak bernyawa pada Rabu siang. Korban ditemukan tewas usai terjatuh dan terseret arus deras sungai di Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, tak jauh dari rumahnya. Korban diduga merangkak keluar rumah pada saat ibunya sedang berada di kamar mandi. Dikutip dari detik.com, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bateng, Hamka, mengatakan jasad korban baru ditemukan setelah warga melakukan pencarian lebih kurang 1 jam. Petugas juga mengimbau warga yang berada di dekat aliran sungai agar selalu waspada di tengah musim hujan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sedang asik bermain hujan di sekitar lingkungannya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun terpeleset ke parit hingga hanyut terbawa arus di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Kejadian naas ini terjadi pada Rabu sore saat kondisi cuaca sedang hujan lebat sehingga debit air di parit meningkat drastis. Setelah berupaya melakukan pencarian dengan menyusuri parit dan sungai kecil, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Rafa dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 2,5 km dari lokasi awal kejadian pada Kamis pagi. Usai ditemukan, korban segera dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tadi jadi peringatan penting buat para orang tua yang punya anak kecil, setidaknya ketahui dan awasi anak bermain, terutama yang masih berusia balita gitu ya. Dimanapun, apalagi yang rumahnya dekat sungai atau drainase saat cuaca ekstrim, bahaya bisa mengintai loh. Dan berikutnya ada polisi yang meringkus 4 pelaku begal sepeda motor yang aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial di kawasan Pluit. Keempatnya merupakan buruh bongkar muat kapal nelayan di Muara Baru. Di lokasi terpisah, polisi juga meringkus 2 maling motor bersenjata api yang beraksi di area ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta.
7: Rekaman CCTV yang viral di media sosial menunjukkan saat komplotan begal bersenjata tajam merampas sepeda motor 2 remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu. Berbekal bukti rekaman CCTV ini, unit reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara berhasil meringkus 4 pelaku di lokasi berbeda pada Jumat lalu. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor korban yang sempat dijual seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Kami siang, Kapolsek Penjaringan menyebut 4 pelaku merupakan buruh bongkar muat kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru. 4 pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat 2 maling motor beraksi di area ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Serang, Banten, Jumat 15 Mei. Pelaku sempat menodongkan senjata api kepada seorang pedagang bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus kedua pelaku. Satu pelaku tidak berkutik saat ditangkap petugas di wilayah

0: Cikande, Kabupaten Serang. Pelaku lainnya berinisial JA ditangkap di wilayah Karawaci, Tangerang. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku spesialis bongkar rumah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara, Selasa 12 Mei. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi dan korban, petugas Polsek Medan Area meringkus satu dari dua terduga pelaku pada Sabtu 16 Mei. JM alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jerman 4 Medan. Pemuda 21 tahun itu tak berkutik usai petugas menunjukkan bukti rekaman CCTV. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin Rabu sore mengatakan korban tersebut kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi begal memang lagi rame-ramenya di Jakarta. Nah, ini tim pemburu begal Polda Metro Jaya kembali menangkap 6 pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya nih. Salah satu tersangka merupakan pelaku penjamretan telepon genggam milik anak kecil di Ciputat yang sempat viral di media sosial. Dan pemirsa, berikut kilas kriminal.
2: Tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku kejahatan jalanan yang beraksi dalam beberapa hari terakhir. Dari 6 tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata api yang digunakan saat beraksi. Dari 6 tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata api yang diduga digunakan saat beraksi. Salah satu dari 6 tersangka berinisial IH menjadi sorotan setelah aksinya menjamret telepon genggam milik anak kecil di Ciputat, Tangerang Selatan terekam kamera dan viral di media sosial. Petugas menemukan telepon genggam milik korban yang sempat dicuri serta menyita sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Selain melakukan penangkapan, polisi juga menindak 2 tersangka yang berupaya melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap. Keenam tersangka kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Kamera amatir merekam detik-detik polisi menangkap pengedar narkoba di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara. Pelaku berinisial RH yang berusaha melarikan diri dari cengkeraman petugas berhasil dilumpuhkan. Meskipun tersangka sempat memprovokasi warga kampung untuk menyerang sejumlah petugas yang ada di lokasi. Petugas menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,75 gram dan uang tunai Rp215.000 diduga hasil penjualan narkoba. Video amatir yang direkam korban menunjukkan pelaku usai melakukan dugaan aksi pencabulan di jalan Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri pada 18 Mei. Selang beberapa jam, Satuan Reserse Polres Wonogiri berhasil membekuk pelaku. Aksi pencabulan terjadi di Jalan Manyaran Watu Kelir, korban berinisial S, 19 tahun, yang baru saja pulang kerja. Pelaku yang membuntuti korban tiba-tiba memegang bokong korban. Pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan aksi serupa di lokasi yang berbeda. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada-ada aja ya, di Wonogiri begal, sudah ada begal pantat gitu ya. Ini artinya untuk warga Wonogiri dan sekitarnya nih, kalau keluar rumah, apalagi perempuan, malam hari, tengah malam, lebih baik cari teman pulang. Jangan sampai pulang sendirian, supaya selamat sampai tujuan. Berikutnya pemirsa, 4 pelaku pengeroyokan dalam aksi tawuran di Cilandak, Jakarta Selatan yang menyebabkan 1 orang mengalami luka bacok berhasil diringkus polisi. Sementara di Tangerang, Banten, warga berhasil menangkap 4 pelaku tawuran di Kecamatan Curug yang mengakibatkan 1 pelajar terluka.
3: Aksi tawuran pecah di Jalan Cilandak Dalam, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Dalam insiden ini, seorang pria menjadi korban pengeroyokan dan mengalami luka bacok di kepala serta tangan. Pasca kejadian, polisi berhasil meringkus 4 tersangka berinisial BS, AS, EBS, dan ZA. Polisi memastikan para pelaku yang sudah berusia di atas 20 tahun itu bukanlah bagian dari geng motor. Pengungkapan kasus ini berawal dari pengakuan korban yang mengenali salah satu wajah pelaku. Dari petunjuk tersebut, petugas berhasil mengembangkan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku lainnya. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit saat ini kondisinya sudah berangsur membaik dan sudah dapat beraktivitas kembali. Sementara 4 tersangka dijerat dengan pasal 262 KUHP baru tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum. Warga berhasil menangkap 4 pelajar yang terlibat tawuran di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Rabu malam. Dalam aksi tawuran itu, 1 pelajar terluka sabetan senjata tajam di kepala. Menurut keterangan warga, tawuran

0: tersebut melibatkan dua kelompok pelajar dari sekolah di Kecamatan Legok dan di Kecamatan Curug. Sementara korban yang terluka merupakan pelajar dari Kecamatan Legok.
1: Korbannya cuma satu, Pak. Tapi kalau menurut nilai saya jumlahnya yang sebelah pihak itu dari sekolahan Legok ada 10 orang, 5 motor. Dari sekolahan Curug ada 5 orang, Pak, 2 motor.
2: Dia bawa apa, Pak?
1: Yang sekolahan Curug bawa senjata tajam, Pak.
0: Keempat remaja itu selanjutnya diamankan polisi ke Polsek Curug bersama sejumlah senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tawuran itu emang bikin resah ya, tapi yang ini juga bikin resah nih pemirsa. Beredarnya isu pocong bergentayangan di sejumlah wilayah di Kabupaten dan Kota Tangerang Banten membuat warga resah. Pemerintah daerah dan kepolisian memastikan video pocong tersebut adalah hoax. Polisi juga akan meningkatkan patroli malam.
4: Waduh, ini dia rupanya nih, keketok pintu aja nih.
5: Si, bener ya?
6: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
7: Isu lagi ada pocong, rame nih.
6: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
8: Itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
6: Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
9: Oh, kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang rame masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
6: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
3: Zaman sekarang itu ya pengen viral, bikin video, begitu deh bikin pocong-pocongan. Tapi kan itu buat ngerjain warga. Coba ya kalau mau bikin pocong-pocongan nih ya, yang bermanfaat gitu loh, buat jagain maling, jagain begal, jagain penjahat. Jadi aman gitu warga, bermanfaat juga buat warga sekitar gitu ya. Dan kita ke perkembangan kasus 9 WNI termasuk 3 wartawan dari Tempo dan Republika. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi 9 WNI tersebut. Menlu Sugiono juga menegaskan kasus ini bukanlah penculikan, melainkan pencegatan dan penahanan.
10: Saya tidak tahu berapa lama, karena kalau berdasarkan, ini kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi, mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep, karena memang mereka melarang, saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut, untuk kepentingan apapun.
3: Ya, peristiwa pencegatan dan penangkapan aktivis global Sumut Flotilla yang berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh tentara Israel sudah berulang kali terjadi. Aksi pencegatan ini memicu kecaman internasional dan memperkuat sorotan dunia terhadap blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza.
11: Aktivis global Sumut Flotilla terlihat mengangkat tangan saat kapal mereka dicegat pasukan laut Israel di perairan internasional pada akhir April lalu. Rekaman CCTV dan video saksi mata menunjukkan personel militer Israel menaiki kapal-kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza. Global Summit Flotilla merupakan koalisi aktivis dan organisasi kemanusiaan dari berbagai negara yang dibentuk untuk menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan bagi warga sipil Palestina. Dalam penangkapan itu, sejumlah aktivis sempat ditahan dan mengaku mendapatkan siksaan fisik. Meski demikian, sebagian besar aktivis akhirnya dibebaskan dan kembali ke negara asal. Hanya dua orang aktivis Global Summit Flotilla, Thiago Avila dari Brasil dan Saif Abu Keshek dari Spanyol yang masih ditahan. Keduanya baru dibebaskan setelah 10 hari dan mengaku mendapatkan perlakuan tak manusiawi selama menjalani masa tahanan. Pencegahan dan penangkapan pada para aktivis ini memicu gelombang protes di berbagai negara termasuk Turki dan Brasil. Para pengunjuk rasa mendukung misi Global Summit Flotilla dan menyebut misi Global Summit Flotilla bukan hanya aksi kemanusiaan, tapi juga simbol solidaritas bagi warga Gaza. Walau sejak tahun lalu gelombang armada Summit Flotilla selalu diadang oleh militer Zionis, namun Global Summit Flotilla menegaskan akan terus menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.
3: Kepanikan terjadi saat sebuah mobil tiba-tiba terbakar dan menimbulkan ledakan hebat. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Penyakit Ain seringkali tak disadari, namun Rasulullah telah mengajarkan cara menjaga diri darinya.
1: Tetapi yang dimaksud di sini, Ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, bahaya penyakit Ain dan cara mengatasinya, Sabtu 23 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi

0: Anggota Dewan menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kepanikan terjadi di kawasan Wall Street, New York, Amerika Serikat saat sebuah mobil tiba-tiba terbakar dan meledak di dekat patung ikonik Charging Pool. Sayangnya International Minute ini akan sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
1: Sebuah mobil terbakar hebat dan meledak di dekat patung ikonik Charging Pool di kawasan Wall Street, Manhattan, New York pada Selasa sore. Insiden ini membuat para pejalan kaki dan wisatawan di sekitar lokasi panik. Mereka pun berlari menjauh untuk menyelamatkan diri sesaat setelah ledakan terjadi. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran New York, laporan mengenai mobil yang terbakar diterima sekitar pukul 5 sore di area persimpangan Broadway dan Stone Street. Rekaman video menunjukkan kendaraan terparkir di tepi jalan sebelum api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil disertai ledakan yang mengejutkan warga di sekitar. Petugas pemadam berhasil menjinakkan api menjelang pukul 7 malam. Tidak ada laporan korban luka dalam peristiwa ini. Namun hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang memicu ledakan tersebut. Seorang petugas polisi di Kalamazoo, Michigan berhasil menyelamatkan seorang bayi setelah menangkapnya saat dijatuhkan dari jendela rumah yang terbakar. Peristiwa menegangkan ini terjadi saat petugas datang menangani kebakaran rumah dua lantai dengan seorang ibu dan bayinya masih terperangkap di dalam. Setibanya di lokasi, api terlihat melalap lantai dua sementara warga di luar rumah panik menyaksikan proses penyelamatan. Petugas kemudian menemukan sang ibu dan bayinya di jendela lantai atas, lalu meminta ibu tersebut menjatuhkan bayinya untuk diselamatkan. Dalam hitungan detik, bayi berhasil ditangkap dengan selamat oleh petugas, sebelum tim kembali dengan tangga untuk mengevakuasi sang ibu. Beruntung keduanya dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka.

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kritik dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuatnya bersedih. Lalu apa saja kebijakan pemerintah, apa yang paling menjadi sorotan dan kritik utama PDIP? Kami akan mengulasnya sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tingkat topik utama kami hari ini. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi terhadap kritikan PDIP di Parlemen Senayan sebagai bentuk menghidupkan demokrasi. Sementara itu, acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor, lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Dari mancanegara, perang yang berkelanjutan dan pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir.

0: saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
1: Sembako murah.
2: Bo, ya.
1: Lagi antre apa tadi?
2: Sembako.
1: Sembako murah.
2: Murah.
1: Apa aja, Bo?
2: Beras, minyak, telur, gula.
1: Harganya berapa tahu, Bu?
2: Murah sekali.
1: Hah? Murah sekali. Ini gratis, Pak?
3: Gratis.
1: Gratis.
3: Gratis.
1: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
3: Kegiatan-kegiatan seperti arah hiburan, karya-karyaan.
0: Di acara yang sama, panitia hitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan hitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
4: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
0: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, hitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia hitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
5: Di lokasi lain, ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan aksi demo di gedung rektorat Rabu sore. Aksi itu dilakukan untuk menuntut mundur oknum dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.
6: Kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual dilaporkan terjadi di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta. Terlapor atau terduga pelaku yakni oknum dosen dengan korban mahasiswi. Rabu sore ratusan mahasiswa melakukan aksi demo di gedung rektorat menuntut pihak kampus segera mengusut kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mereka juga menuntut adanya perlindungan bagi para korban. Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, setidaknya terdapat 8 dosen yang diduga melakukan pelecehan. Adapun korban disebut berjumlah belasan bahkan puluhan mahasiswi lintas angkatan. Salah satu kasus pelecehan yang mencuat di sosial media melibatkan dosen agroteknologi Fakultas Pertanian. Korban dilecehkan dengan kalimat candaan seksis ketika diajak nongkrong.
7: Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pernah itu, pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu.
8: Tadi yang menandatangani dari pihak kampus siapa itu?
7: Dari pihak kampus, dari Pak Rektor itu sendiri, Prof. Irhas Effendi, lalu saya sebagai perwakilan mahasiswa dan juga sebagai ketua BMKM UPN Veteran Yogyakarta. Kalau sementara akan kami himpun lagi, namun laporan-laporannya itu di fakultas masing-masing itu berbeda-beda dan juga data korbannya itu dari korban yang berbeda-beda juga. Namun yang bisa dikonfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1, kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari tadi.
6: Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT UPN Veteran turun tangan melakukan penyelidikan. Sejauh ini sejumlah pihak telah diperiksa untuk diklarifikasi, terdiri dari oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi, dan beberapa orang saksi. Hasil pemeriksaan sementara dugaan pelecehan seksual berupa pernyataan oknum dosen kepada mahasiswanya yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas. Meski demikian, hal itu masih didalami lebih lanjut untuk memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi.
9: Mengacu ke Permen Dikbudristek nomor 55 tahun 2024, harus ada prosedur yang harus kami lalui. Artinya kami

0: langsung BAP beberapa pihak terkait dengan kasus ini, dan itu memang memerlukan waktu. Dan saya sangat berharap mahasiswa bersedia membantu kami untuk menyelesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada harus mem-BAP terlapor, saksi, dan juga korban gitu. Nanti hasil BAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Nah, nanti yang mengeluarkan SKEP itu rektor.
1: Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang juga viral di media sosial ini. Hasil pemeriksaan bakal menjadi bahan rekomendasi yang akan diserahkan kepada rektor. Nantinya rektor akan memutuskan terkait kasus ini, apakah oknum dosen terbukti bersalah atau tidak. Sesuai Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi terhadap oknum dosen menanti. Mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemberhentian sebagai dosen. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
2: Ke kasus lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra peradilan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras Andri Yunus dengan termohon Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Permohonan pra peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A dinilai tidak berjalan secara jelas. Agenda sidang mendengarkan pembacaan permohonan dari tim kuasa hukum Andri Yunus yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD. Permohonan ditujukan kepada Polda Metro Jaya selaku termohon. Menurut tim kuasa hukum Andri Yunus, pra peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A yang ditangani pihak kepolisian dinilai mandek dan belum menunjukkan kejelasan tindak lanjut. Padahal menurut mereka, polisi telah menyelidiki dan mengantongi bukti yang mengarah pada terduga pelaku penganiayaan terhadap Andri Yunus.
3: Sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh alat bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Nah, karena sampai saat ini atau pasca RDPU dan penerimaan SP2AP, kami sebagai tim kuasa hukum belum memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut proses penyidikan. Maka daripada itu kami majukan proses peradilan. Jadi ada 2 proses memang yang tengah berjalan atau kami salah satunya kami uji, yaitu LP model A hari ini yang jadi objek peradilan dan LPB yang kemarin mungkin teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi sudah dimintai keterangan atau klarifikasi dalam, tapi masih dalam tingkat penyelidikan.
2: Dari kasus rasuah, KPK menggeledah rumah Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi terpisah jelang sidang pledoi pada 2 Juni mendatang, tim kuasa hukum Nadiem Makarim meyakini majelis hakim akan membebaskan kliennya karena tidak terbukti merugikan negara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko yang berlokasi di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 4 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Ponorogo periode 2020 hingga 2026. Sebelumnya, pada Senin 18 Mei 2026, KPK juga menggeledah rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 2 unit telepon genggam yang akan didalami untuk kepentingan penyidikan.
5: Pada hari kemarin, penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Ponorogo yang merupakan milik dari Bupati nonaktif, Saudara SUG. yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok. Dalam penggeledahan di rumah tersebut, penyidik mengamankan 4 unit mobil yang diduga terkait dengan perkara ini. Di mana pengembangan perkara penyidikan Ponorogo ini yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
4: Menjelang sidang pledoi, tim kuasa hukum Nadiem Makarim meyakini majelis hakim akan membebaskan kliennya karena dinilai tidak terdapat bukti yang kuat terkait kerugian negara. Kuasa hukum menyebut tidak ada korelasi antara kebijakan yang dibuat Nadiem Makarim dengan dugaan kerugian negara yang didalilkan dalam persidangan. Tim kuasa hukum juga menegaskan kondisi kesehatan Nadiem saat ini masih dalam pemulihan. Meski demikian, pihaknya berharap Nadiem dapat hadir dan menyampaikan pledoi pribadi pada sidang yang dijadwalkan digelar 2 Juni mendatang.
6: Kami pun masih belum mengunjungi karena memang masih beristirahat Pak Nadiemnya gitu. Jadi ya semua masih dalam kontrol dokter, masih dalam perawatan. Semoga lekas sembuh dan yang paling penting adalah tanggal 2 nanti dia bisa menyampaikan pledoinya dan menjadikan pledoinya itu sebagai sebuah catatan sejarah bahwa dia tidak pantas dikriminalisasi. Karena apa? Karena dakwaan kerugian keuangan negara dari kemahalan Chromebook tidak ada korelasinya dengan kepemilikan saham yang selalu diceritakan oleh jaksa. Apa korelasinya? Harganya mahal, itu yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
7: Yaitu Dr. Agung Firman Sampurna.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara dalam sidang tuntutan yang digelar pada Rabu 13 Mei lalu. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah serta 4,8 triliun rupiah yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila total uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo mengaku kerap merasa pilu menerima kritik keras dari anggota PDI Perjuangan. Kami akan bahas dalam dialog saat lagi, tetaplah bersama kami di Newsroom.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap merasa pilu menerima kritik keras dari anggota PDIP yang kini berada di luar pemerintahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di kompleks parlemen. Sebelum menutup pidato, Prabowo sempat menyinggung kritik yang kerap dilayangkan oleh sejumlah anggota parlemen dari PDI Perjuangan terhadap dirinya dan Kabinet Merah Putih. Prabowo mengaku pilu saat membaca dan juga mendengarkan sejumlah kritik tersebut.

0: tersebut. Namun di balik itu, ia memahami kritik yang disampaikan PDIP merupakan sebuah bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pemerintah yang saat ini ia jabat. Prabowo pun berterima kasih kepada PDIP karena telah dinilai berjasa bagi demokrasi.
1: Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi terhadap kritikan PDIP di Parlemen Senayan sebagai bentuk menghidupkan demokrasi. Menurut Dasko, pernyataan Presiden soal kritikan PDIP dan apresiasi partai lahir dari ketulusan. Ia menilai sikap Presiden mencerminkan penghormatan terhadap peran PDIP dalam sistem demokrasi, termasuk posisinya sebagai oposisi dan menjalankan fungsi pengawasan. Dasko menambahkan apresiasi Presiden kepada Ketum PDIP adalah bentuk pengakuan atas kontribusi partai dalam menjaga kualitas demokrasi.
2: Dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ucapan dan penghargaan kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati dan kepada PDIP itu adalah ungkapan yang tulus dan penghargaan terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden untuk menghidupkan demokrasi dan kemudian kritik yang membangun yang selama ini juga dilakukan oleh teman-teman PDIP di parlemen.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan kritik dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuatnya bersedih. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan ia lambat laun menyadari bahwa kritik dari anggota PDIP memiliki alasan tertentu. Kebijakan pemerintah apa yang tengah menjadi sorotan PDIP dan menjadi kritik utama mereka? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio, kami sudah tergabung terlebih dahulu dengan Mas Agung Baskoro, selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Kami akan coba menghubungi Mas Guntur Romli, juru bicara PDIP. Semoga akan bisa tersambung segera. Saya langsung terlebih dahulu ke Mas Agung. Mas Agung, semoga ini komunikasi kita juga baik begitu ya. Bagaimana respon Anda dengan kritikan PDIP ini terhadap Presiden?
3: Ya, secara institusional ini membuktikan ya, di sisi Pak Prabowo ada kedewasaan dalam politik mengapresiasi sikap PDIP sebagai mitra kritis dan mitra strategis atau dalam posisi sederhananya sebagai penyeimbang. Tapi di saat yang sama kita sebagai publik juga diuntungkan dengan sikap PDIP ini karena PDIP bisa memberikan alternatif ataupun referensi baru terkait realitas kebangsaan, kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga ya check and balances itu terwujud seutuhnya, Mas Heranov, ya. Karena hari-hari belakangan kan ada banyak hal yang bisa kita lihat secara kritis, tapi ada juga yang perlu kita apresiasi. Jadi porsi dan proporsi atas itulah yang membuat ya demokrasi kita bisa berjalan dengan optimal, check and balances juga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kalau semua di dalam ini justru membahayakan demokrasi kita, memberikan sinyal ya negatif kepada semua bahwa ya semuanya sudah bersama, siapa yang mengawal, siapa yang mengkritisi, siapa yang memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang objektif kepada pemerintah agar tidak terlena, agar tetap fokus dan tidak lupa ya bahwa mereka diawasi. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Heran.
0: Baik, Mas Agung dan juga pemirsa di rumah, kita nampaknya sudah tergabung juga dengan Mas Guntur Romli, Mas Gunrom, via daring. Sembari Anda buka audionya, Mas Gunrom, selaku juru bicara PDIP. Langsung saja, Mas Gunrom, Pak Prabowo nampaknya kan sedih pilu begitu ya. Kalau ibarat cabai ini berapa levelnya, Mas? 1-5, pedes sekali nampaknya.
4: Ya, terima kasih, Mas. Tapi intinya kami itu menyambut baik dan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sewaktu pidato kemarin, yang mengucapkan terima kasih atas kritik, ya meskipun hati beliau katanya pilu, malam-malam menonton. Tapi bagi kami itulah yang menjadi amanat dari konstitusi, kami menjadi politik penyeimbang. Dan ini juga menjadi putusan dari Rakernas ke-5 tahun 2024, kemudian juga putusan Kongres ke-6 tahun 2025, bahwa PDI Perjuangan memang memilih posisinya di luar pemerintahan sebagai check and balances, kemudian merawat demokrasi. Tapi intinya kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas ucapan terima kasih dan sebutan berkorban untuk di luar pemerintahan, itu kami tidak menyangka ada diksi seperti itu dari beliau. Begitu, Mas.
0: Ya, apa sih kritikan sejauh ini, isu-isu apa saja yang menjadi sorotan PDIP, POV-nya apa saja nih, Mas? Di beliau chatting sesuatu nih, silakan.
4: Ya, karena kalau kami melihat mungkin yang menjadi respon ya selama ini, kritik misalnya terkait dengan MBG yang mengambil dana pendidikan dan dana kesehatan. Ini kan jelas sekali bahwa PDI Perjuangan memperingatkan bahwa MBG meskipun kami dukung karena niatnya baik untuk anak-anak perbaikan gizi, tapi ketika dia diambil dari dana pendidikan, maka kualitas pendidikan kita juga ikut terancam. Disitulah kritik kami. Kemudian juga misalnya penolakan terhadap gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Hari ini 21 Mei kita memperingati jatuhnya Soeharto dan jatuhnya Orde Baru, dan PDI Perjuangan juga punya sikap yang tegas bahwa menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional.
0: Oke.
4: Kritik-kritik itu saya kira mungkin bisa disebut menyakitkan, tapi ya kami ingin menyatakan yang benar ya, yang menurut kami sesuai dengan amanat yang diemban oleh PDI Perjuangan, ya kami harus katakan ya. Kulil haqqo walau kana murran, kalau kata pepatah orang Arab.
0: Ya. Ya.
4: Katakanlah yang benar meskipun itu terasa pahit. Meskipun itu mungkin bikin pilu hati presiden, ya. Enggak masalah gitu.
0: Baik. Ke Mas Agung, seberapa efektif, seberapa bisa di follow up oleh pemerintah ada kritikan dari oposisi untuk pemerintah saat ini?
3: Iya, Bang Gunrom, ini saya lihat juga kritiknya waktu Pak Presiden keliling luar negeri terus ya, Bang.
0: Okay.
3: Itu memang membuat pilu itu, membuat sedih. Ya, mungkin yang video yang dimaksud itu video Bang Guntur, kata menurut ini ya imajinasi saya. Karena waktu saya lihat ngeri juga Bang Guntur ini, saya bisa. Tapi menarik, itu justru kita perlukan, kita butuhkan untuk memastikan ya demokrasi kita sehat. Tapi di luar itu, Mas Herano, saya melihat memang relasi intim Pak Prabowo dengan Ibu Mega juga turut mempengaruhi. Dan keoposisian PDIP dalam tanda petik juga relatif ya. Karena dalam beberapa isu PDIP juga mensupport pemerintah. Bahkan kita tahu PDIP sempat menerima amnesti dari Pak Presiden semacam itu. Artinya apa? Presiden ini nggak melihat siapa di luar, siapa di dalam. Kalau menurut beliau apa yang dilakukan orang itu benar, dan tanda petik, nggak aneh-aneh, lurus semacam itu, ya beliau akan

0: apresiasi itu secara spontan dan apa adanya, termasuk ketika tadi ada diksi ya, berkorban untuk berada di luar, karena sebenarnya Ibu Mega bisa memilih di dalam, karena relasinya sangat dekat sejak 2009, bahkan menjadi pasangan capres-cawapres kan, semacam itu. Jadi saya melihat ada kedewasaan berpolitik di sisi Pak Prabowo, tapi di sisi Ibu Mega itu juga terjadi, sehingga saya mengapresiasi kedua tokoh ini memiliki apa ya, kematangan ya, berpolitik, terus juga kenegarawanan yang itu patut dicontoh oleh semua generasi muda kita, politisi-politisi kita, elit-elit kita, bahwa untuk bersama, bersatu, dan bergotong royong itu tidak harus di dalam semua.
1: Baik.
0: Dimanapun posisinya kita bisa melakukan itu dan membuat bangsa ini semakin lebih baik dan lebih kuat ke depannya, seperti itu.
1: Oke, apakah benar di parlemen Mas Gundrom, barisan anggota Dewan PDIP dikerahkan oleh Bu Mega untuk tetap mengawal demokrasi, memberikan kritik yang sehat untuk ke pemerintah sekarang? Ini arahan Ketum?
2: Oh ya, tentu saja Ibu Megawati selalu mengingatkan, baik ini ketika Rakernas ataupun Kongres, tanggung jawab kader PDI Perjuangan. Misalnya untuk yang di parlemen, Ibu Mega selalu mendorong untuk terus berbicara. Karena kan parlemen dari parle, parle itu kan berbicara. Maka apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI, saya kira ini yang diperhitungkan lah oleh Presiden Prabowo. Kalau konten media sosial saya kan tidak ada apa-apanya, Mas Agung. Itu kan lebih banyak suara sebagai kader ya, bukan suara dari partai. Tapi ketika Presiden Prabowo menyampaikan di gedung DPR, saya kira kritik-kritik dari anggota DPR RI, dari beberapa komisi misalnya terkait penolakan terhadap BUP, kemudian ART, Agreement Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat yang juga dikritisi oleh anggota DPR RI, kemudian juga terkait MBG, kemudian Koperasi Desa Murah Merah Putih.
1: Okay.
2: Itu kan sangat vokal, ada Mas Mufti Anam, ada Pak Charles, ada Bung Adian ya, yang kita lihat memang sangat vokal. Komisi 1 itu ada Pak TB Hasanuddin yang memang bersuara kritis ya, kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau ada anggaran-anggaran yang tidak masuk akal. Dan itu memang didorong oleh Ibu Megawati untuk benar-benar anggota parlemen itu menjalankan tugasnya, yaitu berbicara. Dia mengawasi, dia mengkritik.
1: Baik.
2: Di situ.
1: Mas Gundrom, saya ingin tahu nih sebenarnya suasana kebatinan Bu Mega seperti apa sih dengan adanya pelemahan rupiah, IHSG anjlok, indeks ekonomi IRA. Banyak masyarakat yang mengeluhkan situasi ekonomi saat ini.
2: Ya, saya kira seperti warga negara Indonesia yang lain, Ibu Megawati pasti akan sedih. Karena ini kan tidak hanya terkait masalah dolar yang melonjak, tapi rupiah ini kan kebanggaan kita.
1: Okay.
2: Kita bicara nasionalisme kan tidak hanya soal bendera dan soal lagu, tapi rupiah adalah kebanggaan kita. Ketika rupiah itu melemah, terpuruk, kemudian imbasnya kemana-mana sampai ke masyarakat desa, harga-harga bahan pokok naik, semua barang-barang rumah tangga naik, plastik naik, dan sebagainya. Kita lihat ada efek domino dari naiknya dolar, jatuhnya rupiah kepada harga-harga barang, sementara dari pendapatan itu tidak juga kunjung naik. Saya kira ada kesedihan yang melihat suasana seperti ini, maka pemerintah memang diminta, didorong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fiskal, moneter, yang itu bukan hanya masalah elit di Jakarta, saham, dolar bukan hanya orang pedagang atau investor, tapi berefek domino kepada masyarakat yang ada di pedesaan, kepada wong cilik, itu yang menjadi keprihatinan kita, Mas.
1: Ya, sebagai senior ada tidak saran ya diberikan ke Pak Prabowo oleh Bu Mega?
2: Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati, Ibu Mega juga sering berbagi pengalaman tentang bagaimana beliau menyelesaikan persoalan krisis, bagaimana lepas dari IMF, kemudian juga bagaimana masalah utang, kemudian menghadapi tekanan moneter ketika Ibu menjadi Presiden di tahun 2000-an, itu juga sudah berbagi dengan Presiden Prabowo, tetapi ya kembali bahwa eksekusi dan tanggung jawab sepenuhnya dalam pemerintahan ini ya semua kembali kepada Presiden Prabowo, begitu, Mas.
1: Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, melihat kemarin Pak Prabowo ke DPR memberikan arah kebijakan ekonomi, seberapa efektif itu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi saat ini di tengah geopolitik yang terjadi di global?
0: Ya, rancang bangun pidato yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu kan memang hal baru.
1: Ya.
0: Dalam bayangan saya sebelumnya yang menyampaikan itu Menkyu ya. Tapi ini penting supaya arah ekonomi kita semakin jelas. Pasar bisa memahami bahwa ada perubahan, ada transformasi besar dalam sistem ekonomi kita.

0: kita yang gimana presiden menempatkan ya ya APBN ya, kemudian PDB kita lebih berpihak kepada masyarakat, kepada semua semacam itu, tidak hanya menguntungkan satu dua kepentingan, satu dua kelompok saja. Dan ini senafas dengan ideologi PDIP juga ya, bahwa ya berdikari kemudian soal kita di tengah menjalankan ekonomi Pancasila, kemudian basisnya koperasi, terus juga soal-soal bagaimana keberpihakan ada mau membangun desa nelayan semacam itu, tapi basis itu semua bagaimana mendorong industrialisasi. Dan presiden mengkritik ya upaya-upaya birokrasi yang lambat, kepabeanan yang dalam tanda petik bermasalah, sehingga over invoicing itu terjadi, sehingga black economics masih mengemuka semacam itu, dan backing-backing dari aparat, oknum-oknumnya semacam itu masih terus berjalan, dan itu semua juga apa yang dilakukan oleh PDIP selama ini. Jadi secara substantif sebenarnya PDIP menemui momentumnya untuk terus menjaga yang oposisian secara substantif, sehingga apa? Sehingga presiden bisa melihat alternatif, sehingga aparat di bawah presiden yang tadi dikritik dalam pidatonya itu juga terawasi. Jadi kalau mereka tidak mendengar presiden, ada PDIP yang bersuara keras. Dan saya berharap Bang Guntur, Bang Adian, dan semuanya tetap dalam posisi seperti sekarang, karena publik membutuhkan.
1: Baik, sentimen pasar internasional tidak lepas juga dari suatu kondisi stabilitas politik nasional di tanah air tentunya, Mas Gunrom. Lantas bagaimana kemudian melihatnya, dampak saling kritik antara pemerintah dan PDIP terhadap stabilitas politik nasional kita?
2: Ya, kalau kami melihat begini, Mas. Terkait misalnya berkurangnya kepercayaan investor luar negeri terhadap Indonesia yang terbukti dengan outflow ya, larinya modal asing lah dari Indonesia, itu kan tidak hanya bisa ditangani dengan kunjungan berkali-kali ke luar negeri, itu kan kritik kami ke situ. Tetapi soal kepastian hukum, penegakan hukum, kemudian kemudahan berinvestasi, itu yang harus terlebih dahulu diperbaiki di dalam negeri. Kalau kita hanya misalnya datang ke luar negeri berkali-kali, kemudian hanya bicara soal nota kesepakatan, tapi realisasinya juga masih belum tentu, kenapa tidak sebaiknya kita mengubah, memperbaiki iklim investasi yang ada di Indonesia. Kalau investasi di sini bagus, pastilah investor luar itu akan berduyun-duyun datang ke Indonesia. Kan di situ masalah sebenarnya kalau kami melihat, begitu Mas.
1: Baik, terakhir ke Mas Gunrom, bagaimana kemudian PDIP melihat perspektif batas antara kritik konstruktif dan serangan politik?
2: Kalau kami melihat tidak ada namanya dendam politik atau sentimen politik kepada Presiden Prabowo. Kami akan fokus kepada argumen, kepada data, kepada kritik itu sendiri ditujukan. Begitu Mas.
1: Baik.
2: Berbasis argumentasi.
1: Begitu. Dan tetap menjalankan fungsi check and balances begitu ya di parlemen untuk mengawasi apa saja yang menjadi polisi kebijakan dari pemerintah. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua. Mas Guntur Romli, jurubicara PDIP, dan Mas Agung Baskoro, direktur eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
0: Selamat sore semuanya.
1: Di tengah pelemahan rupiah, pelaku usaha retail menghadapi tantangan ganda antara kenaikan biaya dan upaya menjaga daya beli konsumen. Informasi dan pembahasan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam.
8: Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, meski pada hari ini Kamis harga dolar mulai menjauh dari Rp18.000, namun masih berada di kisaran Rp17.600. Tingginya harga dolar Amerika perlahan berdampak dengan kenaikan harga sejumlah barang, khususnya yang berkaitan dengan impor. Masyarakat pun berharap pelemahan rupiah tidak berlangsung lama.

0: dampak rupiah melemah merasuk ke kebutuhan rumah. Meski masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli sehari-hari, faktanya pelemahan rupiah atau kenaikan harga dolar Amerika Serikat membuat sejumlah harga naik, khususnya yang berkaitan dengan barang impor, mulai dari kedelai, plastik, hingga BBM non-subsidi. Naiknya harga dolar ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang mengaku merasakan langsung dampaknya, tetapi ada pula yang menyatakan tidak.
1: Bagi saya sih ada ya mas, meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
2: Selain sih yang saya rasain belum ada ya mas, secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, mas telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal, umum sih belum terasa sih mas.
3: Terasa sih pak, ya untuk mak-mak ya istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susahan minyak goreng.
0: Berbeda dengan masyarakat umum, pedagang elektronik seperti di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat mengaku merasakan dampak langsung dengan kenaikan harga dolar. Bagi pedagang elektronik, kenaikan harga dolar semakin menekan usaha mereka. Mereka mengaku sejak dolar berada di level Rp16.000, omset penjualan mereka anjlok hingga 80% karena tingginya harga barang elektronik.
4: Dampaknya harga barang pada naik. Yang beli udah pada pasti turun lah ya, pasti itu. Karena harga setiap minggu bisa ada perubahan. Jadi yang beli juga bingung, yang jual juga bingung.
0: Sementara itu, di tengah lesunya pembeli barang elektronik baru, justru sebaliknya penjual barang elektronik bekas mendapatkan berkah tersendiri.
5: Untuk penjualan sendiri agak sedikit lebih menurun, tapi dikarenakan laptop second kan karena kebutuhan dan harga baru juga yang melonjak, jadi kebanyakan beralih ke laptop second.
0: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 menjadi tahun yang suram bagi rupiah. Pelemahan rupiah disebut karena banyak faktor, mulai dari dampak perang Iran Amerika Serikat hingga banyak masyarakat yang melakukan investasi uang mereka dalam bentuk dolar.
6: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah yang berubah menjadi valuta asing.
0: Sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia telah merespons pelemahan rupiah dengan sejumlah kebijakan. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menarik defisit dolar, sementara pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski rupiah terus melemah. Masyarakat tentu berharap kondisi ini tidak berlarut dan ke depan ekonomi Indonesia bisa terus membaik. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sementara itu harga sayur mayur mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas labu yang kini dijual di kisaran Rp25.000 per buahnya.
8: Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar pada Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awal

0: Ikannya dijual seharga Rp3.000 per ikat, naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 menjadi Rp25.000 per buah.
1: Kacang panjang, bayam, sama labu, sawi, kangkung.
2: Naik semua, Bu?
1: Naik.
2: Sudah berapa lama?
1: Mungkin berapa hari ini naik kacang dia.
2: Semenjak mau lebaran?
1: Iya.
2: Memang begitu kalau mau lebaran naik harganya, Bu?
1: Ya, biasa begitu. Biasa juga.
2: Berapa persen kenaikannya, Bu?
1: 2.000.
2: Rata-rata naik 2.000.
1: Ya, 2.000 ini.
0: Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang hari raya Idul Adha. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Pemirsa, di tengah pelemahan rupiah, pelaku usaha retail menghadapi tantangan ganda antara kenaikan biaya dan upaya menjaga daya beli konsumen. Lantas, strategi apa yang dilakukan untuk menjaga margin keuntungan di tengah tekanan nilai tukar? Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Roy Nicholas Mandey, Founder and Chairman Affiliation Global Retail Association AGRA. Selamat sore, Pak Roy. Apa kabar Anda?
4: Assalamualaikum.
3: Semangat. Waalaikumsalam. Semangat selalu. Ya. Iya, tetap semangat di tengah indeks ekonomi IRA begitu ya, Pak Roy. Apa saja yang sudah Anda rasakan teman-teman di lapangan dengan situasi saat ini?
4: Iya, tentunya kami mengalami saat ini yang namanya sudah mulai terasa ya.
3: Oke. Okay.
4: Yang namanya kondisi basket size masyarakat sudah berkurang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengalami pembelian down trading, di mana mereka membeli hanya kebutuhan saja yang pokok, ya, kebutuhan yang rutin. Karena memang kebutuhan rutinlah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, mereka mengurangi untuk belanja masuk ke tempat-tempat belanja, selain mereka menikmati experience saja. Experience itu artinya leisure saja. Ya, mereka menikmati makan minum, kemudian belanjanya menjadi satu pilihan terakhir. Ya, pada saat ini karena mereka tentunya perlu mencadangkan uang, mencadangkan dananya untuk situasi atau kondisi yang saat ini tentunya terjadi anomali atau terjadi beberapa gejolak.
3: Oke, Pak Roy, nampaknya mohon maaf izin, belum center nih posisi Anda. Mungkin kita perbaiki ya. Ah, boleh sebentar. Udah cakep ya, okay. Segini ya, Pak Roy. Kita lanjutkan, lantas apa yang sudah lakukan saat ini untuk mengatasi hal tadi?
4: Ya, kami sudah coba untuk melakukan koordinasi dengan para produsen, terutama mereka-mereka yang terus berupaya untuk tetap memproduksi barang, ya, dengan situasi atau kondisi misalnya dengan adanya kenaikan harga plastik, kemudian dengan adanya kenaikan juga beberapa barang bahan baku dan penolong, ya, yang walaupun secara keseluruhan belum langsung serta merta terdampak ke harga, ya, kenaikan daripada anomali plastik ini, misalnya, kemudian juga terjadinya currency di mana pelemahan rupiah dan penguatan dolar untuk beberapa bahan produksi mereka, itu tentunya baru terasa nanti di bulan Juli Agustus atau memasuki semester kedua. Jadi tentunya yang kami alert di sini adalah bagaimana supaya kita memasuki semester kedua ini dapat tertanggulangi dengan baik. Ada upaya-upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian di dalam ketersediaan barang misalnya, dengan memberikan misalnya memberikan satu insentif atau subsidi ataupun juga pengurangan daripada nilai pajak masuk misalnya, sehingga produksinya dapat tetap berjalan tanpa serta-merta menaikkan harga, karena memang situasi kondisi sekarang kan itu yang terjadi. Ya. Okay. Ada anomali yang terjadi akibat geopolitik yang belum selesai saat ini.
3: Ya, penegasan saja tadi Anda katakan yang lebih masih terjaga kondusivitas bergairahnya adalah food and beverage begitu ya. Sektor makanan, minuman masih diminati oleh warga dibandingkan, di-compare dengan misalkan lifestyle begitu ya. Tidak terlalu dilirik oleh masyarakat saat ini.
4: Betul, Pak Roy. Karena makanan minuman itu adalah sesuatu yang harus dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Mm-hmm. Sementara yang lain ya yang bersifat kepada kebutuhan sekunder, mm-hmm. ya kita berbicara mengenai sandang, kemudian kita berbicara mengenai elektronik, kita berbicara mengenai sepatu, ya, kemudian hal-hal yang sifatnya masih bisa untuk mereka simpan dulu dananya, mereka tabung dulu menghadapi situasi kondisi ini, itu tentunya menjadi prioritas kedua daripada makanan dan minuman. Secara garis besar, agregat juga, makanan dan minuman itu masih bertumbuh di atas sekitar 12-13% ya, kalau kita hitung secara rata-rata ya. Dengan setelah dari Lebaran kemudian sepanjang semester ini makanan minuman masih baik tentunya. Tetapi kalau untuk sektor yang lainnya di dalam kebutuhan masyarakat untuk berbelanja itu sudah mulai mengalami down trading ya, atau basket size-nya sudah mulai mengecil karena memang situasi atau kondisi tentunya masyarakat harus menjaga spendingnya saat ini dengan kondisi yang terjadi.
3: Apakah Pak Roy dan juga teman-teman melakukan sejumlah upaya lain termasuk penghematan biaya logistik, promosi, manajemen inventory agar bisnis tetap running well ke depan?
4: Ya tentunya, tentunya untuk hal tersebut sudah kita bukan baru pertama kali kita mengalami ini. Ya, ya kita dari masa COVID kemudian juga berbagai anomali ekonomi yang terjadi. Ya kita tentunya sudah langsung melakukannya, yang namanya efisiensi, kita menurunkan kapasitas isi daripada produk misalnya, ya terjadi downgrade daripada beberapa brand atau beberapa produk yang kita jual akibat komunikasi kami dengan pemilik brand atau principal, tapi tetap kami berupaya menyuarakan bahwa yang namanya barang-barang yang kita nggak bisa kontrol, misalnya barang-barang yang kebutuhan pokok, ya, barang-barang yang memang itu ada harga ecerannya. Nah, inilah yang kita minta untuk peran pemerintah harus dapat juga hadir, memberikan diskresi maupun juga memberikan langkah-langkah yang dinamis untuk bagaimana memecahkan ketika kita harus membeli lebih mahal, tetapi menjualnya lebih murah, karena harus mengikuti HET. Nah inilah peran komunikasi atau peran daripada kontingensi atau mitigasi yang harus dilakukan secara terbuka, secara cepat, bukan menunggu atau mengulur sampai pada klimaks di mana kita nggak bisa lakukan apa-apa karena situasinya sudah terjepit atau waktunya sudah tidak ada. Jadi ini harapan kami, barang-barang yang kita tidak bisa kontrol, peran pemerintah harus ada di depan kami.
3: Ya, action plan-nya adalah sejauh ini pemerintah mengklaim sudah melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah termasuk insentif fiskal untuk dunia usaha. Apakah ini sudah terasa nampaknya kebijakan yang sudah diambil sejauh ini ke teman-teman retail?
4: Ya, tentunya. Ya, kebijakan fiskal yang kami harapkan, misalnya sebagai contoh, ya, ada beberapa kebutuhan pokok, ya, saya sebut saja, minyak goreng itu masih ada PPN, ya, 11%, ya, beras memang sudah tidak, tapi PPN masih 11%. Nah, bisa dikatakan ketika sudah ada diskresi, ketika PPN-nya mungkin dikurangi 2-3%, ya, ini mempengaruhi. Karena tentunya akan lebih achievable masyarakat untuk memiliki kebutuhan pokok itu, ya. Kemudian 2-3% ini tentunya bisa digantikan dengan kebutuhan dari pendapatan pajak lainnya, ya. Seperti yang kita sekarang sedang lakukan, akan ada badan ekspor, kemudian juga ada juga kesatuan di dalam mengatur kelapa sawit, ekspor kelapa sawit, besi, kemudian batu bara. Nah, ini kan bisa diciptakan dari situ atau pajak karbon. Ya, ini belum kelihatan sekali pajak karbon. Nah, sementara kalau tidak diciptakan, ya tentunya ya harga tetap melonjak, bahkan terjadi fluktuasi naik, bukan fluktuasi turun. Yang kedua adalah DTKP. Kami menyuarakan DTKP karena kelompok menengah yang paling terkena, ya, DTKP itu dinaikkan lah dari yang sekarang ini, ya. Ini memang mempengaruhi nanti ke tax ratio, tetapi kita berjalan tentunya masih sesuai dengan harapan, ya. Defisit transaksi kita kan belum 3%. Jadi itulah beberapa langkah yang kita harapkan.
3: Terakhir, apakah ini juga Anda ambil langkah berikutnya memanfaatkan ruang media digital, e-commerce, untuk tetap bertahan di tengah indeks ekonomi IRA, Pak Roy?
4: Tentunya, betul. saat ini semua peritel, baik itu lokal maupun juga yang bermitra dengan lokal dari foreigner maupun juga yang foreigner langsung, itu semuanya tentu melakukan kondisi e-commerce ya.
3: Okay.
4: Sudah melakukan yang namanya omnichannel.
3: Baik.
4: Semua kita sudah lakukan. Hanya tinggal bagaimana menata prioritas daripada pemerintah yang sekarang kita sudah ketahui prioritas berbagai macam prioritas.
3: Okay.
4: Dapat didiskresikan untuk mendukung daya beli. Ya, misalnya dengan

0: transfer fund misalnya, ataupun juga dengan bantuan langsung tunai. Nah ini yang layak kita harapkan supaya daya beli itu tetap terjaga.
1: Baik, ini semoga didengar oleh pemangku kepentingan dan juga pemerintah yang juga mungkin menonton pada sore ini. Kita harapkan memang keluhan, keresahan teman-teman di lapangan di sektor retail akan didengarkan begitu ya Pak Roy. Terima kasih untuk waktu Anda di newsroom. Pak Roy Nicholas Mande, Founder and Chairman Affiliation Global Retail Association Agra. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam, selamat sore, semangat.
1: Berikutnya, Pemprov Jawa Barat akan membuka sekolah manusia unggulan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Meski masih tahap sosialisasi, peminatnya sudah membludak. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, Pemprov Jawa Barat akan membuka sekolah manusia unggulan pada tahun ajaran 2026-2027. Seleksi penerimaan muridnya baru akan dibuka akhir pekan ini, namun peminat yang ingin masuk sekolah tersebut ternyata membludak. Seperti yang terlihat di Cimahi, Jawa Barat, acara sosialisasinya saja langsung diserbu orang tua yang ingin anaknya bersekolah di sana.
2: Sejumlah orang tua dan calon siswa Sekolah Manusia Unggulan atau MAUN sudah mengantre sejak pagi untuk mengikuti sosialisasi seleksi penerimaan murid baru di SMKN 1 Kota Cimahi. Ya, ini hanyalah sosialisasi saja, namun minat pelajar yang ingin bersekolah di Sekolah MAUN memang sangat tinggi, sehingga acara sosialisasi ini pun menjadi perhatian mereka. Pendaftaran Sekolah MAUN baru akan dibuka pada 25 Mei nanti. Seleksi penerimaan murid barunya khusus dari jalur prestasi akademik dan non-akademik dan tidak menerapkan sistem zonasi, afirmasi, atau perpindahan.
3: Cukup sulit ya, karena nggak ada jalur-jalur lainnya. Kita harus mengandalkan jalur prestasi sendiri. Kalau saya sendiri ingin mengambil jalur prestasi yang...
4: Untuk jalur sekarang ini pakai... sistem sekolah MAUN itu kan jadi tidak malah mungkin nambah mudah, jadi nambah ribet gitu. Jadi kami selaku orang tua juga harus benar-benar fight untuk menghadapin, ngatasin segala suatu persyaratan apa-apanya harus bisa terpenuhi demi anak.
5: Untuk yang sekolah MAUN itu yang pertama dari SPMB-nya itu didahulukan. Sebelum yang lain itu melaksanakan pendaftaran, untuk yang mau itu melaksanakan duluan. Kemudian jalurnya hanya jalur dari akademis saja dan prestasi akademis dan akademis, cuma itu aja.
2: SPMB Sekolah MAUN memang dibuka lebih awal dibanding sekolah reguler yang baru dilaksanakan pada pertengahan Juni nanti. Di Kota Cimahi, hanya SMA Negeri 3 dan SMKN 1 yang terpilih menjadi Sekolah MAUN. Total terdapat 40 sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Sekolah MAUN. Tujuan dari Sekolah MAUN ini adalah mencetak siswa-siswa unggul dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Sekolah MAUN dirancang dengan kurikulum spesifik sesuai minat siswa dan diintegrasikan langsung bersama kampus unggulan di Jawa Barat seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Yanuar Aditya, Cimahi, Jawa Barat.
1: International Cycling History Conference atau Konferensi Sejarah Sepeda Internasional di Klaten, Jawa Tengah resmi berakhir. Konferensi Sejarah Sepeda ke-35 tahun itu menghasilkan piagam Klaten yang berisi 5 poin tentang sepeda.
6: Konferensi Sejarah Sepeda Internasional hari terakhir berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Rabu siang. Konferensi Sejarah Sepeda Dunia tersebut mempertemukan sejarawan, akademisi, peneliti, kolektor hingga pegiat sepeda dari berbagai negara. Selain itu, turut hadir serta Duta Besar Belanda Mark Gerritsen, Duta Besar Jerman Ralf Best, dan Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Yusuf Nugroho. Melalui forum internasional ini, para peserta sepakat bahwa bersepeda merupakan aksi nyata dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan mobilitas masa depan. 5 poin piagam Klaten berisi sepeda adalah warisan budaya dunia sekaligus instrumen masa depan. Kedua, kota yang baik adalah kota yang ramah bagi manusia. Yang ketiga, bersepeda adalah aksi nyata berkelanjutan. Keempat, kebudayaan adalah fondasi mobilitas berkelanjutan. Dan terakhir, desa, kota kecil dan kawasan budaya memiliki peran penting dalam masa depan dunia. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan, penyelenggaraan konferensi ini menunjukkan sepeda bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol persahabatan, sejarah, keberlanjutan, dan kemanusiaan lintas negara.
7: Yang piagam Klaten ini, kalau saya pengennya sih menjadi besar ya, karena kalau dulu Indonesia pernah menjadi tuan rumah dari konferensi Asia Afrika, Hari ini untuk pertamanya di Klaten Indonesia di 35 tahun konferensi sepeda ini kita kemudian menjadi tuan rumah. Piagam ini yang kemudian akan kita gelorakan menjadi spirit bersama tidak hanya di Klaten tapi di seluruh dunia.
6: Sementara itu, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan menyatakan, momen ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya keselamatan bagi para pesepeda.
8: Ya, jadi komitmen dari rumusan Piagam Klaten itu merupakan satu refleksi komitmen bersama. Ya. Dan ini bisa menjadi best practice yang bisa dicontoh di wilayah-wilayah lain dengan karakteristiknya masing-masing. Karena Klaten merupakan satu wilayah yang memiliki karakteristik destinasi wisata yang cukup baik. Mungkin ini menjadi salah satu inovasi bagaimana selain meningkatkan upaya keselamatan juga meningkatkan potensi-potensi lainnya di wilayah Klaten.
6: Konferensi Sejarah Sepeda Dunia ini menjadi bagian dari rangkaian Klaten International Cycling Festival 2026 yang berlangsung sejak 17 hingga 24 Mei 2026. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Menjelang Idul Adha, Badan Karantina Indonesia melakukan pengecekan kesehatan sapi lokal yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang

sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV.

0: 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa batal menunaikan ibadah haji pada tahun 2026 ini, di mana sedianya ia bersama keluarga seharusnya berangkat haji pada hari Kamis 21 Mei 2026. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci terkait alasan batal berangkat haji pada tahun ini.
3: Jadi. Belum saatnya mungkin.
4: Belum saatnya mungkin.
3: Minta
4: presiden atau?
3: Enggak diminta presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya.
4: Si ekonomi sekarang gitu. Jadinya cancel.
3: Tahun depan lah naik haji.
4: Sedih ya, Pak?
3: Ya, sedih-sedih enggak sedih lah, sedih lah. Enggak, karena emang belum saatnya mungkin.
4: Betul. Apakah senggara juga ya, Pak?
3: Enggak.
5: Yang batal Bapak saja apa keluarga sekalian, Pak Jen?
3: Keluarga semua. Ya.
2: Jelang puncak ibadah haji, berbagai persiapan telah dilakukan. Kita langsung update informasi terkini dari sana. Bergabung jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum. Lukman, bagaimana persiapan jelang Armusna dan kondisi cuaca hari ini di sana? Silakan.
6: Baik, selamat sore, Herano. Selamat sore para pemirsa di tanah air. Bisa kami laporkan saat ini cuaca di Arab Saudi agak bersahabat ya, alhamdulillah. Matahari tidak terlalu terik, mudah-mudahan ini tetap terjadi sampai puncak haji agar para jamaah haji bisa melaksanakan ibadah di puncak haji dengan nyaman dan rasa aman tanpa ada kendala sedikit apapun. Dan bisa kami laporkan, Heranov, hingga hari ini kloter yang telah tiba atau kelompok terbang yang telah tiba di Tanah Suci itu sudah mencapai 512 kloter dengan total jamaah 200.000 lebih jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci. Mereka nantinya akan melaksanakan ibadah umroh di Makkah Mukarromah. Selanjutnya akan menyambut datangnya fase paling ditunggu, yakni inti daripada haji, puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan hingga hari ini persiapan masih terus dilakukan dan telah dimatangkan hampir mencapai 100%. Jadi persiapan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu telah insya Allah telah rampung dan mencapai 100%. Tenda-tenda jamaah telah berdiri dengan segala fasilitas penunjangnya. Di antaranya adalah perlengkapan tidur, alas lantai, kemudian MCK, toilet, dan pos-pos kesehatan telah didirikan di sekitaran area Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tidak hanya itu, Heranov, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas Haji Indonesia 2026 juga telah membentuk tim khusus Mina. Jadi tim ini nanti akan disebar, akan ditempatkan di beberapa pos di area Arafah, Muzdalifah, dan Mina untuk mengawal para jamaah haji yang melaksanakan ibadah umroh. Terlebih khusus nanti ketika para jamaah haji akan melaksanakan lempar jumroh di kawasan Mina. Seperti yang kita ketahui bersama, kawasan ini merupakan salah satu kawasan paling crowded, paling krusial, paling padat ketika nanti puncak haji di Armusna. Jamaah haji diharapkan tetap mematuhi perintah atau instruksi petugas, tidak boleh turun dari lantai dan tetap harus bersama rombongannya agar nanti tidak terpisah dari rombongannya. Karena jika terpisah nanti pencariannya akan sulit dan jaraknya

0: ini memang cukup jauh ya. Jadi antara pemondokan atau maktab atau tenda dengan jamarah itu juga sangat jauh. Jadi berpotensi menguras tenaga, membuat jamaah cepat lelah, dan ditambah lagi dengan cuaca terik tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah. Oleh karena itu jamaah harus tetap berhati-hati, waspada. Nanti jangan lupa ketika puncak haji, perlengkapan seperti payung, kacamata, terus kemudian penutup wajah, penyemprot air muka, itu jangan lupa dibawa ya, karena ini sangat membantu ketika nanti memang jika kondisinya memang benar-benar terik dan ketika jamaah haji mengalami kelelahan. Jadi obat-obatan, vitamin, semuanya harus tetap disediakan selama pelaksanaan puncak haji di area Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Heranov, ini ada kabar yang kurang mengenakkan dari Tanah Suci ya. Salah satu jamaah haji kita bernama Bapak Firdaus dari Embarkasi Jakarta ya, itu sempat dilaporkan hilang dan hingga saat ini masih belum ketemu. Beliau hilang sejak hari Jumat lalu, sekitar pukul 9 pagi yang akan melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi dia dari rekaman CCTV itu dia terlihat keluar dari hotel sendirian tanpa membawa kelengkapan dokumen seperti lusuk, paspor ataupun visa, kartu termasuk handphone. Jadi dia keluar seorang diri tanpa membawa dokumen apapun. Jadi ini yang agak menyusahkan petugas, dan hari ini petugas masih terus melakukan pencarian dan penyisiran di berbagai wilayah di Mekah untuk mencari Bapak Firdaus agar segera ketemu ya, seperti itu. Dan Heranov, selain itu Menteri Haji dan Umroh yang sekaligus sebagai Amirul Hajj Haji semalam telah melaksanakan ibadah umroh dan sempat menyapa para jamaah di kawasan Masjidil Haram. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan Yusuf mengingatkan berkali-kali kepada para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kondisi badan, memperbanyak istirahat, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Karena seperti kita ketahui bersama, jamaah di Indonesia itu banyak yang berusia lanjut dan mengidap penyakit beresiko tinggi. Jadi untuk agar kegiatan ibadah di puncak hajinya itu bisa dilaksanakan, para jamaah haji diimbau agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, termasuk melaksanakan city tour. Bagi KBIHU, kelompok bimbingan haji umum, itu tidak melaksanakan city tour bagi jamaah haji umroh, agar ini untuk menjaga kondisi para jamaah tetap fit ketika nanti akan melaksanakan ibadah umroh. Dan pirsa, saya sampaikan, insya Allah besok itu operasional bus solawat atau bus yang mengantar jamaah haji antar jemput dari pemondokan hotel ke Mekah, itu insya Allah mulai besok itu akan diberhentikan sementara. Jadi besok kebetulan itu adalah hari Jumat, para jamaah haji dihimbau untuk tidak memaksakan diri keluar ruangan melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan di sekitar masjid, di sekitar pemondokan saja. Seperti itu, Heranov.
1: Oke, semoga Bapak Firdaus yang tadi dikabarkan hilang akan diketemukan oleh tim. Dan jika ada dari Anda, pemirsa di rumah yang mengetahui keberadaan Bapak Firdaus, bisa menghubungi rekan Lukman begitu ya di sana, di Arab Saudi, agar ya, tetap ada komunikasi yang intens dengan pihak petugas haji. Terima kasih untuk waktu Anda, Lukman. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi selanjutnya, penertiban lapak pedagang hewan kurban dilakukan di sejumlah lokasi. Selain membongkar lapak yang berdiri di atas trotoar, petugas juga mengevakuasi hewan kurban seperti kambing dan domba.
1: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban, mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan

0: dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
1: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
0: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada dua lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan satu tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa dua lapak tersebut.
2: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada dua yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Perang yang berkelanjutan dan batasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir.
2: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Jangankan untuk berangkat haji, untuk bisa bertahan hidup di rumah sendiri pun adalah sebuah perjuangan yang berat. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya.
3: احنا سجلنا وكان اسمنا طلع كمان قبل الحج يعني على قبل الحرب. وهنا قامت الحرب يعني وهي صارت الحرب حائل بيننا وبين السفر للحج. والمفروض احنا يعني الحين حجينا من قبل الحرب يعني طلع اسمنا. بس قامت الحرب وما باليد حيلة وإن شاء الله ربنا بيكتب لنا الحج إن شاء الله والناشد والله إنهم يفتحوا لنا المعابر

0: اللي بيختص بالأمور هذا أنهم يفتحون المعابر يعني بكف والله.
1: Setahun yang lalu, suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
0: Kuntum khattatan jozi ruhul hijj wallah. Bas jozi tuwaffa wa malush nasibi ruhul hijj. والله كان نفسه في الح إن يروح يحج معايا بس ما صارش نصيبه توفى وأنا خايف أن التاني يلحقه وما وأنا نفسي في الحج لكن متأملين إن شاء الله إن نحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم إنهم شديدين علينا الحصار ما نروحش نحج لكن الأمل في وجه الله إحنا مصممين إن نروح نحج إن شاء الله.
1: Ketika gencatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja, harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, badan militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.
2: Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman setelah terekam menghadapi dan juga mengejek ratusan aktivis Armada Global Sumut yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Rekaman lainnya menunjukkan aktivis Global Sumut Fotila berlutut di tanah dengan tangan terikat.
3: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis Global Sumut Fotila yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan di borgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka.
4: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים, תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור, ואני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות.
3: Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sha'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sementara itu, video lain yang direkam di lokasi yang tidak diungkap menunjukkan sejumlah aktivis Global Sumut Flotilla bersujud di tanah dengan tangan terikat dikelilingi personel keamanan Israel. Menteri Transportasi Israel Miriam Regev menolak klaim bahwa misi tersebut merupakan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, para aktivis mendukung terorisme dan akan dipulangkan ke negara asal mereka. Global Sumut Flotilla menyatakan lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dalam operasi tersebut. Organisasi itu menuduh Israel melakukan penculikan ilegal di laut dan menyebut para aktivis mengalami perlakuan kasar saat berupaya menembus blokade Gaza. Rekaman penahanan para aktivis ini memicu kecaman dari berbagai negara. Italia dan Prancis dilaporkan telah memanggil Duta Besar Israel untuk meminta penjelasan terkait perlakuan terhadap para aktivis armada tersebut.
2: Gelombang protes internasional terus berlanjut menyusul penahanan aktivis Armada Global Sumut oleh Israel di Italia dan Irlandia. Ratusan orang turun ke jalan untuk menuntut pembebasan para aktivis serta mendesak pemerintah masing-masing mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.
5: Mereka bukan aktivis Global Sumut Flotilla, namun para pengunjuk rasa yang menirukan posisi aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel dengan berlutut dan tangan terikat di belakang punggung. Tindakan ini merupakan aksi solidaritas pengunjuk rasa di Roma, Italia, di depan gedung parlemen. Dalam unjuk rasa itu, para peserta menuduh negara-negara Barat turut bertanggung jawab atas aksi-aksi Israel dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer. Sementara itu, di Dublin, Irlandia, ratusan pendukung Palestina membawa bendera dan spanduk protes sambil menuntut pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Israel.
6: They can talk as much as they want about the Irish citizens that have been kidnapped by Israel. They can condemn as much as they want, but actions speak louder than words, and we need our Irish.
5: Aksi di Roma dan Dublin menjadi bagian dari seruan internasional yang menuntut pembebasan para aktivis serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel terkait pencegatan armada tersebut.
2: Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom. Pada hari ini saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Iqbal Kurniadi. Menteri Luar Negeri RI menyatakan terus berkoordinasi untuk pembebasan para aktivis global Sumut Flotilla. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Menteri Keamanan Nasional Israel menuai kecaman setelah terekam sedang mengejek dan memperlakukan tidak layak ratusan aktivis armada global Sumut yang ditahan di pelabuhan Israel. Militer Amerika Serikat mencegat sebuah kapal tanker berbendera Iran di Teluk Oman. Di saat yang sama, puluhan kapal dan tanker masih tertahan di dekat Selat Hormuz di tengah pembahasan aturan baru pelayaran oleh Iran. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman setelah terekam menghadapi dan mengejek ratusan aktivis armada global Sumut Flotilla yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Rekaman lainnya menunjukkan aktivis global Sumut Flotilla berlutut di tanah dengan tangan terikat.
1: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan di borgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka. Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sha'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sementara itu, video lain yang direkam di lokasi yang tidak diungkap menunjukkan sejumlah aktivis global Sumut Flotilla bersujud di tanah dengan tangan terikat dikelilingi personel keamanan Israel. Menteri Transportasi Israel Miriam Regev menolak klaim bahwa misi tersebut merupakan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, para aktivis mendukung terorisme dan akan dipulangkan ke negara asal mereka. Global Sumut Flotilla menyatakan lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dalam operasi tersebut. Organisasi itu menuduh Israel melakukan penculikan ilegal di laut dan menyebut para aktivis mengalami perlakuan kasar saat berupaya menembus blokade Gaza. Rekaman penahanan para aktivis ini memicu kecaman dari berbagai negara. Italia dan Prancis dilaporkan telah memanggil Duta Besar Israel untuk meminta penjelasan terkait perlakuan terhadap para aktivis armada tersebut.
0: Gelombang protes internasional terus berlanjut menyusul penahanan aktivis armada global Sumut oleh Israel. Di Italia dan Irlandia, ratusan orang turun ke jalan untuk menuntut pembebasan para aktivis serta mendesak pemerintah

0: masing-masing mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.
1: Mereka bukan aktivis Global Summit Flotilla, namun para pengunjuk rasa yang menirukan posisi aktivis Global Summit Flotilla yang ditahan Israel dengan berlutut dan tangan terikat di belakang punggung. Tindakan ini merupakan aksi solidaritas pengunjuk rasa di Roma, Italia, di depan gedung parlemen. Dalam unjuk rasa itu, para peserta menuduh negara-negara Barat turut bertanggung jawab atas aksi-aksi Israel dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer. Sementara itu, di Dublin, Irlandia, ratusan pendukung Palestina membawa bendera dan spanduk protes sambil menuntut pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Israel.
2: They can talk as much as they want about the Irish citizens that have been kidnapped by Israel. They can condemn as much as they want, but actions speak louder than words, and we need our Irish.
1: Aksi di Roma dan Dublin menjadi bagian dari seruan internasional yang menuntut pembebasan para aktivis serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel terkait pencegatan armada tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi dari para WNI yang saat ini masih ditahan oleh otoritas Israel. Sugiono menegaskan apa yang terjadi kepada 9 WNI bukanlah kasus penculikan, melainkan pencegatan dan penahanan.
3: Saya tidak tahu berapa lama, karena kalau berdasarkan ini, kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi, mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu terjadi, itu deportasi, itu tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan, ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep, karena memang mereka melarang, saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut, untuk kepentingan apapun.
0: Warga Palestina di desa Khan al-Ahmar, Yerusalem Timur secara tegas menolak perintah evakuasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Israel. Perintah ini dikhawatirkan akan memperluas pemukiman ilegal Israel. Sementara itu, bulldozer milik militer Israel menghancurkan sebuah pabrik semen milik keluarga Palestina di desa Karbata Bani Harit dekat Ramallah. Penghancuran dilakukan tanpa peringatan. Situasi di desa Khan al-Ahmar yang berada di timur Yerusalem kini kembali tenggelam. Rumah-rumah dengan atap seng yang berdiri di sepanjang jalan penghubung Yerusalem dan Jericho ini terancam dihancurkan oleh pemerintah Israel. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah menandatangani perintah untuk mengusir warga dari wilayah tersebut. Pengusiran ini diduga kuat sebagai bagian dari rencana Israel untuk membangun sabuk pemukiman di sekeliling Yerusalem Timur. Jika desa ini dihancurkan, maka wilayah geografis Palestina akan terputus total, sekaligus memenuhi ambisi Israel untuk memperluas wilayah Yerusalem hingga ke perbatasan Laut Mati. Kepala Dewan Desa Khan al-Ahmar menegaskan bahwa masyarakatnya sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1952.
4: الخان الأحمر هي قرية فلسطينية كعمرها الافتراضي مئات السنين لأن هي تربط بين الشرق والغرب. بين بيت المقدس والعالم العربي هاي القرية موجودة من أنا أهلنا موجودين فيها من 1952 هذه تم تهجيرنا أولا نحن من 48 جينا هاي الأراضي 1952 نهاية 1952
0: Situasi di desa Karbata Bani Harit kembali mencekam setelah sejumlah bulldozer milik Israel meratakan pabrik semen setempat pada Rabu. Pihak manajemen menyatakan penghancuran tersebut dilakukan secara sepihak, padahal kuasa hukum mereka sedang dalam proses mengurus perizinan resmi dengan administrasi sipil Israel. Proses penghancuran ini juga diwarnai ketegangan, di mana aparat Israel melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga yang protes. Bagi warga setempat, pabrik semen ini bukan hanya sekedar bangunan, melainkan jantung ekonomi yang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak pekerja, kontraktor, dan pemilik toko bangunan di tengah situasi konflik. Kini, ratusan keluarga terancam kehilangan mata pencarian mereka.
5: هذا المصنع يعني يعتبر مصدر مشغل رئيسي بالنسبة في الظروف اللي احنا فيها وحالة الحرب يعني ومصدر رزق لكثير من العمال يعني وكل

0: مش بس داخل عمال المصنع، يعني كانوا أغلب أصحابين الورشات والمقاولين يعتمدوا فريسكتهم من وراء هذا المصنع فريسكتهم يعني. يعني الورشات اللي أغلبها كانوا بنصبها كانوا عمال بسيطين، مقاولين بسيطين، والحمد لله رب العالمين يعني.
1: Pihak Dewan Desa menyatakan operasi ini merupakan dampak langsung dari kebijakan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang sebelumnya juga memerintahkan evakuasi desa Khan al-Ahmar. Selain pabrik, sekitar 10 rumah warga di area tersebut kini juga terancam penggusuran akibat ekspansi pemukiman ilegal Israel. Zionis Israel kembali gempur distrik Tirus, Lebanon pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Belasan orang tewas dalam insiden serangan kali ini. Kita ke informasi berikutnya, militer Amerika Serikat mencegat sebuah kapal tanker berbendera Iran di Teluk Oman. Di saat yang sama, puluhan kapal dan tanker masih tertahan di dekat Selat Hormuz di tengah pembahasan aturan baru pelayaran oleh Iran.
2: Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menunjukkan helikopter militer mengawasi sebuah kapal tanker minyak berbendera Iran sebelum akhirnya pasukan marinir diterjunkan ke atas dek kapal. Menurut pejabat Amerika Serikat, pasukan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang diduga terkait pelanggaran aturan sanksi maritim. Setelah penggeledahan dan pemberian instruksi kepada awak kapal, tanker tersebut dilaporkan diizinkan melanjutkan pelayaran dengan perubahan rute. Puluhan kapal dan tanker minyak terlihat masih berlabuh di perairan dekat Kasab, Oman, di tengah ketidakpastian mengenai akses pelayaran di Selat Hormuz. Situasi ini terjadi saat Iran dan sejumlah negara terkait terus membahas mekanisme baru pengaturan jalur pelayaran strategis tersebut. Rekaman yang diambil pada 17 Mei lalu menunjukkan deretan kapal dan tanker minyak berlabuh di lepas pantai kota Kasab, Oman yang terletak di pintu masuk Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan Teheran terus berkoordinasi dengan Oman dan pihak terkait untuk menyusun mekanisme pelayaran di kawasan tersebut. Di tengah ketegangan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan menunda rencana serangan militer terhadap Iran karena masih berlangsungnya negosiasi antara kedua pihak.
1: Demam turnamen sepak bola Akbar 2026 kian terasa. Sejumlah negara peserta sudah mulai mematangkan strategi, termasuk merilis daftar pemain resmi mereka. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Banjir melanda sejumlah kawasan di Cina pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Puluhan orang dinyatakan tewas. Di hari yang sama, gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang Malatya, Turki. Dilaporkan getaran gempa terasa hingga ke Lebanon.
6: Wilayah tengah dan barat daya Cina dilanda banjir pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Banjir menewaskan setidaknya 22 orang, sementara 20 lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian oleh regu darurat yang dikerahkan otoritas setempat. Banjir dipicu oleh hujan deras yang melanda Cina beberapa hari terakhir. Curah hujan yang lebat mendesak regu darurat untuk melakukan operasi penyelamatan dan pencarian dalam skala besar demi menjangkau ratusan warga yang terdampak oleh air yang naik dengan pesat. Tak hanya itu, banjir juga memicu kerusakan infrastruktur bangunan dan memutus jaringan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak banjir. Pada Selasa 20 Mei, Kementerian Sumber Daya Air Cina telah memberlakukan respon darurat pengendalian banjir tingkat 4 di 7 provinsi dan menginstruksikan otoritas di wilayah tersebut untuk menerapkan hal serupa sebagai upaya dalam meminimalisir dampak banjir. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik gempa mengguncang wilayah Malatya, Turki. Sejumlah warga panik dan bergegas untuk keluar gedung mencari tempat perlindungan yang aman. Gempa dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah timur Turki pada Rabu 20 Mei waktu setempat. Media setempat menyatakan sejumlah provinsi terdekat seperti Adiyaman, Elazig, dan Kahramanmaras merasakan getaran dari gempa bumi. Tak hanya itu, gempa juga dinyatakan terasa hingga sejumlah lokasi di Lebanon, media setempat melaporkan. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban jiwa atau kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa. Sementara otoritas setempat dilaporkan tengah melanjutkan pemeriksaan di daerah-daerah yang terkena gempa.
5: Kita beralih ke informasi lain, demam turnamen sepak bola Akbar 2026 kian terasa. Sejumlah negara peserta sudah mulai mematangkan strategi, termasuk merilis daftar pemain resmi mereka. Tidak hanya dari lapangan hijau, euforia juga terjadi di panggung hiburan lewat kolaborasi musik lintas benua.
7: Organisasi sepak bola dunia FIFA resmi memperkenalkan soundtrack atau lagu tema untuk laga pesta sepak bola dunia terbaru berjudul Goals. Yang menarik, lagu ini memadukan tiga kekuatan musik dari tiga benua berbeda. Idol K-pop Lisa Blackpink, penyanyi asal Brazil Anita, serta bintang Afrobeats Rema bersinergi menghasilkan nada berenergi tinggi untuk membakar semangat para penggemar di seluruh dunia.
8: Close from my head to my toes. Yes, I'm bold.
7: Dari panggung musik kita bergeser ke persiapan tim. Tim nasional Prancis secara resmi telah mengumumkan 26 nama pemain yang akan berjuang di turnamen sepak bola 2026 ini. Di antaranya ada Bryce Samba, Marcus Thuram hingga Kylian Mbappe. Skuad asal negeri mode ini dikenal memiliki keahlian yang sangat merata di setiap lini. Manajemen tim menegaskan bahwa setiap pemain memiliki peran krusial untuk membawa pulang trofi bergengsi tersebut.
8: Neymar Junior.
7: Sementara itu, sisi emosional datang dari bintang lapangan hijau Neymar. Ia menangis setelah namanya resmi masuk dalam skuad Brazil di turnamen sepak bola 2026 mendatang. Neymar menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling emosional dan membahagiakan dalam hidupnya. Seperti diketahui, dirinya harus menepi dari lapangan hijau sejak Oktober 2023 lalu akibat cedera serius. Melalui kanal YouTube pribadinya, pemain bernomor punggung 10 ini mengaku menangis hingga berjam-jam karena haru. Setelah seluruh disiplin menjalani masa rehabilitasi dan kerja kerasnya bersama tim medis, beserta keluarga akhirnya membuahkan hasil yang manis.
5: Kota Meksiko kini bersiap menjadi salah satu tuan rumah gelaran Pesta Bola 2026. Untuk memeriahkannya, kota ini sudah lebih dulu menyulap sepak bola menjadi sebuah pertunjukan budaya megah dengan memamerkan 15.000 barang memorabilia sepak bola bersejarah.

0: Di Museum Young Quick yang terletak di wilayah Iztapalapa, pameran bertema album Epico ini memamerkan koleksi jersey dari 90 tim sepak bola nasional di dunia. Sebagian besar barang yang dipamerkan merupakan koleksi pribadi milik Gabriel Bustamante yang telah mengumpulkan memorabilia sepak bola selama lebih dari 40 tahun. Beberapa koleksi unggulan di antaranya adalah jersey milik Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga sepatu sang legenda Pele.
1: Tenemos muchas piezas emblemáticas, icónicas de toda la historia del fútbol, pero creo que una de las piezas que todo el mundo quiere tomarse una foto y no se puede perder es el uniforme y la corona de Pelé que se le entregó en 1970 aquí en México para reconocerlo como el mejor goleador de la historia. Y bueno, también tenemos una réplica de la Copa del Mundo.
0: Selain pernak-pernik bola, ruang pameran juga dilengkapi area interaktif seperti pemutaran video dan zona audio yang membuat pengunjung bisa merasakan gemuruh atmosfer di dalam stadion. Di lantai atas, pengunjung bahkan bisa mencoba permainan sepak bola meja serta berfoto dengan replika trofi Piala Dunia. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dengan adanya pameran edukatif ini.
2: Yo veo a los niños muy contentos de poder tener este recorrido. Me parece muy importante tener la recuperación histórica de lo que han sido pues la participación de México. Así que me parece una muy buena experiencia venir hasta acá al museo.
3: Mi opinión es muy importante que hagan estas exposiciones porque yo estoy orgulloso de nuestros logros como país en el fútbol.
0: Pameran ini merupakan bagian dari 20 ruang budaya yang disiapkan pemerintah setempat di Kota Meksiko untuk menyambut lebih dari 5 juta wisatawan selama momen gelaran Pesta Bola 2026. Pameran yang dibuka gratis untuk umum ini berlangsung dari akhir Maret hingga Agustus 2026 mendatang.
4: Usai jeda, CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Telah lahir partai politik baru di India bernama Partai Rakyat Kecoa. Walau bukan partai politik yang sesungguhnya, kehadirannya cukup mengguncang dan mengundang simpati banyak kalangan. Gerakan Partai Rakyat Kecoa viral di India setelah Ketua Mahkamah Agung India pada 15 Mei lalu menyamakan sebagian anak muda yang menganggur dengan kecoa. Pernyataan itu muncul saat membahas kasus ijazah palsu.

0: Pernyataan itu disambut oleh pendiri partai ABJ Tipke dengan melontarkan pertanyaan, bagaimana jika semua kecoa bersatu? Sejak itu gerakan tersebut ramai di media sosial. Dalam websitenya, cockroachjantaparty.org menyebutkan misinya adalah membangun sebuah partai bagi anak-anak muda yang terus-menerus dicap pemalas, terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia maya, dan yang terbaru disebut sebagai kecoa. Itulah misinya, selebihnya adalah satir. Website ini juga mencantumkan pendaftaran bagi warga yang ingin bergabung. Syaratnya diantaranya pengangguran dan juga pemalas. Kita ke informasi berikutnya. Festival Film Cannes tahun ini menampilkan dua karya yang mengangkat sejarah dan politik dari sudut pandang berbeda. Satu film dokumenter menelusuri perjalanan modern Iran melalui kisah pribadi sang sutradara. Sementara film lainnya mengisahkan perjuangan Jenderal Charles de Gaulle saat Prancis diduduki Nazi pada Perang Dunia Kedua. Di Cannes, Prancis, sutradara Iran Pegah Hangarani memperkenalkan film dokumenter berjudul Rehearsals for a Revolution. Film ini memadukan pengalaman pribadi dan sejarah Iran sejak revolusi tahun 1979 melalui rekaman arsip, animasi, dan dokumentasi keluarga. Hangarani mengaku proses pembuatan film tersebut terasa seperti terapi pribadi karena memuat kenangan keluarga, peristiwa politik, hingga pengalamannya hidup di pengasingan. Hangarani mengatakan pemadaman internet yang terjadi di Iran membuat hubungannya dengan banyak teman dan keluarga hampir terputus. Melalui film ini, ia berupaya menunjukkan kepada dunia kondisi yang dihadapi masyarakat Iran saat ini. Sementara itu, Karpet Merah Cannes juga menyambut pemutaran film The Gold Tilting Iron, karya sutradara Antonin Baudry. Film ini mengisahkan langkah Jenderal Charles de Gaulle setelah Prancis menandatangani gencatan senjata dengan Jerman Nazi pada tahun 1940. Dari London, de Gaulle berupaya meyakinkan sekutu dan menggalang perlawanan untuk membebaskan Prancis. Dibintangi Simon Apkarian sebagai Charles de Gaulle, film tersebut masuk dalam kategori Out of Competition di Festival Film Cannes yang berlangsung hingga 23 Mei mendatang. Bagi Anda para penggemar film yang terkenal dengan perang antar galaksi dan senjata lightsabernya, Star Wars patut berbahagia. Setelah penantian 7 tahun lamanya, Star Wars hadir kembali dengan judul Star Wars The Mandalorian and Grogu. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: 7 tahun lamanya, para penggemar film yang identik dengan senjata pedang laser atau lightsaber Star Wars harus menunggu hingga film terbarunya yang berjudul Star Wars The Mandalorian and Grogu resmi rilis di bioskop pada 20 Mei 2026.
3: It's about revenge. It's about preventing another war.
2: Kerinduan para fans ini pun terlihat saat gala premiere film Star Wars terbaru. Berapa di antara datang bahkan mengenakan kostum khas Star Wars. Seperti pakaian baja atau armor khas karakter Mandalorian atau bahkan tak sedikit dari mereka yang membawa senjata khas Star Wars seperti pedang atau bahkan lightsaber. Mereka pun mengaku antusias dan tak sabar menantikan aksi dari makhluk fiksi bertelinga lebar yang akrab disebut sebagai Baby Yoda, yakni Togo Grogu, yang akan menjadi kejutan dalam film ini.
4: Gue excited banget sumpah. Ini kita tunggu-tunggu banget ya. Itu
5: aja. Udah kayak gini kalau gak bilang excited kayaknya gak pas sih.
6: Saat udah bawa 2 saber loh, masa gak excited?
4: Sokoknya sangat bagus sesuai ekspektasi harapannya ya. Benar-benar apa namanya, balik seperti yang dulu lagi Star Wars, kita benar-benar kangen lah pokoknya sama Star Wars.
5: Ya, I hope it can bring apa ya, that Star Wars feel lagi. Ketika premier film Star Wars yang gede lagi di beberapa tahun yang lalu lagi.
6: Semoga Star Wars lebih besar lagi kayak dulu.
7: Bener-bener excited banget sih, karena ini one of the biggest release of a movie ya, Star Wars ya, since yang 7 tahun yang lalu. Wow, jadi bener-bener as a true Star Wars fan ya, gue ingat banget dari SMP nonton episode 3 pertama kali, itu bener-bener change my...

0: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban, mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
1: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
0: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada dua lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan satu tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa dua lapak tersebut.
2: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada dua yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.
0: Penertiban lapak pedagang ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas mengimbau kepada para pedagang, baik hewan kurban maupun lainnya, untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yang merugikan pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25% di tengah bayang-bayang ketidakpastian global seberapa besar risiko Indonesia terseret ke dalam pusaran krisis ekonomi dan langkah penyelamatan apa saja yang harus segera diambil, kita ulas sesaat lagi. Bersama saya Victor Pangaribuan, berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal.
1: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
2: Bu, lagi antri apa tadi?
3: Sembako
2: murah. Apa aja, Bu?
3: Beras, minyak, telur, gula.
2: Harganya berapa tahu, Bu?
3: Murah sekali.
2: Ini gratis, Pak?
4: Gratis.
2: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
4: Kegiatan seperti arah hiburan,
1: Acara yang sama, panitia hitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan hitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
5: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
1: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, hitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia hitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Kecelakaan kapal di laut kembali terjadi, kali ini dua kapal kargo saling bertabrakan di Selat Malaka dan Singapura.
6: Beginilah kondisi kapal kargo Capes XL berbendera Marshall Island berlabuh di perairan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Kondisi haluan kapal kargo tersebut terlihat rusak setelah mengalami tabrakan dengan kapal kargo Yutz Komano berbendera Panama di Selat Malaka dan Singapura yang terjadi pada Rabu kemarin. Informasi dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP khusus Batam, sebelumnya terjadi kecelakaan laut. Kapal Cape XL berlayar keluar dari Anchorage Singapura area menuju pelabuhan Qingdao China dan berada di jalur arah timur TSS. Sementara kapal Yugo Kumano yang juga berada di jalur arah timur TSS di mana kapal tersebut berlayar dari Brazil menuju Singapura. Sebelum kejadian, pemberitahuan terkait dengan lalu lintas telah diberikan kepada kedua kapal tersebut. Meski demikian, otoritas tempat belum mengetahui pasti apa penyebab kecelakaan tabrakan kapal yang terjadi.
7: Satu, kapal Hugo Kumano masih berada di TSS, sedangkan kapal KPXL hanyut dan saat ini sudah dilabuhkan di perairan Batu Ampar Batam. Dengan kejadian tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa maupun terjadi pencemaran di laut.
6: Atas insiden ini, pihak KSOP khusus Batam, Takwin Masuku memastikan tidak ada dampak lingkungan akibat dari tabrakan kapal kargo tersebut. Selain itu, pihak otoritas tempat juga memastikan jalur pelayaran juga aman dan tidak ada gangguan akibat insiden kecelakaan yang terjadi. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
0: Pemirsa, hati-hati mengawasi anak Anda saat bermain di saluran air. Di Kramat Jati, Jakarta Timur, seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam. Diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama 5 orang temannya. Sementara di Jambi, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga tewas terbawa arus setelah terpleset saat bermain di parit.
1: Tangis pilu orang tua Aditya Novel tidak terbendung melihat bocah kesayangannya terbujur kaku. Novel meninggal setelah tenggelam di aliran Kali Baru, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore.
8: Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tidak lama berselang, seorang anak yang ikut berenang berteriak ke warga di sekitar lokasi bahwa salah seorang rekannya tenggelam. Diduga korban mengalami kelelahan hingga tidak sanggup berenang ke bantaran kali. Saksi mata yang mencoba menyelamatkan korban mengaku korban sudah tidak bernyawa saat diangkat dari dalam aliran kali yang tengah naik akibat banjir kiriman.
9: Nah, dia itu kecapean karena saya lihat teman-temannya udah pada hitam semua mukanya, gua putih-putih. Mungkin kecapean paksakan. Okay. Nah, yang angkat pulang almarhum sama Adit.
10: Okay. Apa sabang angkat udah nggak ada ya?
9: Udah nggak ada. Saya cek tadi udah nggak ada, mata udah melotot. Saya akan kasih keluar dulu.
8: Anggota Polsek Kramajati, Jakarta Timur melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka karena anak tenggelam juga terjadi di Kota Jambi. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun hanyut terbawa arus parit saat bermain hujan di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal Kamis pagi. Peristiwa naas ini bermula Rabu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi cuaca sedang hujan lebat dan korban asik bermain hujan di sekitar lingkungan rumah. Derasnya debit air

membuat korban tergelincir hingga terseret luapan arus parit. Tim SAR gabungan Basarnas dan sejumlah unsur lainnya melakukan pencarian hingga Kamis pagi. Korban ditemukan 2,5 km dari

0: Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan aksi demo di gedung Rektorat Rabu sore. Aksi ini dilakukan untuk menuntut mundur oknum dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.
2: Kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual dilaporkan terjadi di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta. Terlapor atau terduga pelaku yakni oknum dosen dengan korban mahasiswi. Rabu sore ratusan mahasiswa melakukan aksi demo di gedung rektorat menuntut pihak kampus segera mengusut kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mereka juga menuntut adanya perlindungan bagi para korban. Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, setidaknya terdapat 8 dosen yang diduga melakukan pelecehan. Adapun korban disebut berjumlah belasan, bahkan puluhan mahasiswi lintas angkatan. Salah satu kasus pelecehan yang mencuat di sosial media melibatkan dosen agroteknologi Fakultas Pertanian. Korban dilecehkan dengan kalimat candaan seksis ketika diajak nongkrong.
3: Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pertama itu, untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas.
2: Hasil pemeriksaan sementara, dugaan pelecehan seksual berupa pernyataan oknum dosen kepada mahasiswanya yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas. Meski demikian, hal itu masih didalami lebih lanjut untuk memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi.
4: PAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami PAP, terlapor juga sudah kami PAP, gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada harus mem-PAP, terlapor, saksi, dan juga korban, gitu. Nanti hasil PAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Nah, nanti yang mengeluarkan SKEP itu rektor.
2: Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang juga viral di media sosial ini. Sesuai Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi terhadap oknum dosen menanti. Mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemberhentian sebagai dosen. Tim Liputan CNN Indonesia Yogyakarta.
1: Berikutnya, Pemprov Jawa Barat akan membuka sekolah manusia unggulan pada tahun ajaran 2026-2027. Seleksi penerimaan muridnya baru akan dibuka akhir pekan ini, namun peminat yang ingin masuk sekolah maung ini ternyata membludak. Seperti yang terlihat di Cimahi, Jawa Barat, acara sosialisasinya saja langsung diserbu orang tua yang ingin anaknya bersekolah di sana.
5: Sejumlah orang tua dan calon siswa sekolah manusia unggulan atau MAUN sudah mengantre sejak pagi untuk mengikuti sosialisasi seleksi penerimaan murid baru di SMKN 1 Kota Cimahi. Ya, ini hanyalah sosialisasi saja, namun minat pelajar yang ingin bersekolah di sekolah MAUN memang sangat tinggi, sehingga acara sosialisasi ini pun menjadi perhatian mereka. Pendaftaran sekolah MAUN baru akan dibuka pada 25 Mei nanti. Seleksi penerimaan murid barunya khusus dari jalur prestasi akademik dan non-akademik dan tidak menerapkan sistem zonasi, afirmasi, atau perpindahan.
6: Emang cukup sulit ya, karena nggak ada jalur-jalur lainnya. Kita harus mengandalkan jalur prestasi sendiri. Kalau saya sendiri ingin mengambil jalur prestasi yang...
7: Untuk jalur sekarang ini pakai sistem sekolah maung itu kan jadi tidak malah mungkin nambah mudah, jadi nambah ribet gitu. Jadi kami selaku orang tua juga harus benar-benar fight untuk ngadepin, ngatasin segala suatu persyaratan apa-apanya harus bisa terpenuhi demi anak.
8: Untuk yang sekolah maung itu yang pertama dari SPMB-nya itu

0: didahulukan. Jadi sebelum yang lain itu melaksanakan pendaftaran, untuk yang mau itu melaksanakan duluan. Kemudian jalurnya hanya jalur dari akademis saja dan prestasi akademis dan akademis, cuma itu aja.
1: SPMB Sekolah Maung memang dibuka lebih awal dibanding sekolah reguler yang baru dilaksanakan pada pertengahan Juni nanti. Di Kota Cimahi, hanya SMA Negeri 3 dan SMKN 1 yang terpilih menjadi Sekolah Maung. Total terdapat 40 sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Sekolah Maung. Tujuan dari Sekolah Maung ini adalah mencetak siswa-siswa unggul dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Sekolah Maung dirancang dengan kurikulum spesifik sesuai minat siswa dan diintegrasikan langsung bersama kampus unggulan di Jawa Barat seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Yanuar Aditya, Cimahi, Jawa Barat.
2: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan korban kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, dengan termohon Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Permohonan pra-peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A dinilai tidak berjalan secara jelas. Agenda sidang mendengarkan pembacaan permohonan dari tim kuasa hukum Andri Yunus yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD. Permohonan ditujukan kepada Polda Metro Jaya selaku termohon. Menurut tim kuasa hukum Andri Yunus, pra-peradilan diajukan karena proses penanganan laporan polisi model A yang ditangani pihak kepolisian dinilai mandek dan belum menunjukkan kejelasan tindak lanjut. Padahal menurut mereka, polisi telah menyelidiki dan mengantongi bukti yang mengarah pada terduga pelaku penganiayaan terhadap Andri Yunus. Lebih dari itu,
3: putusan dalam perkara kepolisian dari Polda Metro dalam hal ini penyidik sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh alat bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Nah, karena sampai saat ini atau pasca RDPU dan penerimaan SP2AP, kami sebagai tim kuasa hukum belum memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut proses penyidikan, maka daripada itu kami majukan ke pra-peradilan. Jadi ada dua proses memang yang tengah berjalan atau kami salah satunya kami uji, yaitu LP model A hari ini yang jadi objek pra-peradilan dan LPB yang kemarin mungkin teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi sudah dimintai keterangan atau klarifikasi dalam, tapi masih dalam tingkat.
2: Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
4: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Sebelumnya, jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
5: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kuala Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan khususnya yang narapidana untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
4: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
2: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25

0: Sen sebagai upaya mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit dan dapat menekan daya beli serta konsumsi. Selengkapnya sesaat lagi.
1: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Kita ke Sulawesi Barat, harga sayur mayur di Polewali Mandar mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 per buah menjadi Rp25.000 per buah. Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik para pelaku usaha kecil di daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar karena biaya operasional yang tidak diimbangi harga jual yang layak. Hal serupa juga dirasakan produsen tempe skala rumahan di Banyumas, Jawa Tengah yang mengurangi produksi demi menekan biaya operasional.
8: Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran saat ini terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogram. Ironisnya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kilo yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000 kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam 2 hari, pembekakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
9: sangat mengalami kerugian, Mbak, untuk telur ini ya, ayam telur. Karena apa? Harga di pasaran itu menurun. Harga jualnya itu turun. Sedangkan harga pakan itu naik. Gitu.
8: Pakan ternak yang digunakan Sri Wahyuni merupakan produk impor yang diperoleh dari toko pakan ternak. Penggunaan pakan ternak impor diakuinya berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilo, kini naik jadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kg kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kg saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
10: Kedelai bakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
11: Emang udah kan kedelai apa sih?
10: Amerika.
8: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat juga ikut turun.
12: Karena kepayannya kurang.
13: Daya belinya kurang.
12: Iya, daya belinya kurang.
13: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal.
12: Iya, mahal.
8: Para produsen tempe berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menekan harga kedelai impor sehingga usaha tempe rumahan tetap bisa bertahan di tengah tekanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah itu disebut sebagai upaya untuk mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengkhawatirkan kebijakan itu akan berimbas pada kenaikan cicilan kredit perbankan yang dapat menekan daya beli dan konsumsi.
8: Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 hingga 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat rupiah tertekan, Bank Indonesia meyakini kenaikan suku bunga bisa menjadi langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini menjadi langkah preventif Bank Indonesia untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5-1% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 6%.
14: Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
8: Namun kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berpotensi mengerek suku bunga kredit perbankan seperti KPR, kredit kendaraan maupun kredit usaha yang dapat berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut meminta pemerintah juga memiliki kebijakan yang melindungi nasabah dari dampak kenaikan cicilan suku bunga bank seperti pada KPR.
15: Mungkin sebaiknya juga ada proteksi lah dari pemerintah, misalnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk yang memang mau mengambil rumah begitu ya. Sehingga mungkin kenaikan-kenaikan bunga tadi, bunga suku bunga ya, bunga tadi itu tidak terlalu berimbas pada kenaikan cicilannya langsung gitu ya.
16: harga bahan pokok gitu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan, saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Nah apalagi kalau udah makan pinjaman, terus bunga pinjamannya juga naik. Itu menurut saya sangat memberatkan sih buat masyarakat sih. Saya juga merasakan ya.
17: Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan ini diyakini Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2026 sebesar 4,9 hingga 5,7%. Hal ini didukung langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital serta keuangan inklusif. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, yakni tetap berada di atas 10% atau double digit. Upaya ini sengaja dilakukan melalui pembelian surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility ke 4,25% dan lending facility jadi 6%. Keputusan itu menjadi alarm pengetatan ekonomi yang langsung berdampak ke dompet kita, masyarakat. Mulai dari cicilan KPR yang mencekik, melambungnya biaya modal usaha, hingga ancaman penurunan daya beli masyarakat. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global, seberapa besar risiko Indonesia terseret ke dalam pusaran krisis ekonomi? Dan langkah penyelamatan apa saja yang harus segera diambil? Untuk membahasnya sudah bergabung ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Muhammad Rizal Taufikurrahman. Selamat malam, Kang Rizal, apa kabar?
18: Baik, alhamdulillah Mas Victor.
0: Baik. Kang Rizal, kenaikan suku bunga acuan ini menjadi sinyal tekanan terhadap ekonomi Indonesia yang mulai perlu harus diwaspadai. Seberapa efektif kenaikan BI rate dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan menekan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional, Kang?
18: Iya, saya kira BI rate ini kan memang harapannya memperkuat sinyal ya, stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal gitu ya, terutama akibat tingginya suku bunga global ya, penguatan dolar Amerika ya, dan juga meningkatnya resiko arus keluar modal. Jadi kalau kita lihat dari sisi makro ya, langkah ini relatif diperlukan untuk menjaga stabilitas market ya, terutama di pasar uang, dan juga mengurangi tekanan import inflation yang selama ini justru memperkuat nilai rupiah kita ya, semakin dalam gitu ya, terdepresiasi. Nah tentu harapannya kalau kita lihat ya, kemarin Bank Indonesia menetapkan suku bunga tersebut, kalau kita lihat dari nilai kurs katakanlah, ini kan mulai turun ya, meskipun pelan-pelan begitu ya. Namun memang tidak diimbangi oleh indeks harga saham gabungan yang semakin menguat gitu. Tetapi yang paling harus diwaspadai adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat begitu ya, termasuk juga dunia usaha. Nah, yang paling pasti meskipun demikian, Bank Indonesia melakukan kebijakan makroprudensialnya gitu ya, untuk memudahkan likuiditas ya di perbankan gitu ya, terutama percepatan di dalam melonggarkan makroprudensial ini, terutama untuk kredit sektoril ya, okay, yang tidak diharapkan jatuh semakin dalam. Okay. Jadi kalau bicara efektivitas kebijakan ini, tetap memang sangat tergantung kepada permintaan kredit dan kepercayaan dunia usaha gitu ya, karena kondisi ketidakpastian saat ini memang cukup tinggi, di mana likuiditas saja memang belum tentu otomatis ya mendorong ekspansi ekonomi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga ini supaya tetap memberikan dampak yang cukup kuat gitu ya, di dalam penguatan nilai tukar rupiah, termasuk juga stabilisasi, terutama menjaga stabilitas market dan juga kepercayaan market gitu.
0: Oke, BI rate ini dinaikkan salah satunya juga untuk menarik aliran modal asing masuk begitu ya, dan

0: Ini tentu tergantung dari roda ekonomi yang selalu bergerak begitu. Pak Rizal, kita bicara dampak kenaikan BI rate nih. Sektor industri atau UMKM apa saja yang paling rentan mengalami keterpurukan akibat pengetatan likuiditas ini? Dan bagaimana solusi memitigasinya nih, Pak?
1: Ya, saya kira UMKM itu yang akan mungkin terasa sekali gitu ya. Rumah tangga terutama di pelaku usaha kecil ya, yang akan mengalami tekanan. Termasuk untuk biaya modal gitu ya, dan juga untuk konsumsi ya sekaligus. Tentu akan dirasakannya apa ya, karena kenaikan bunga ini ya. Dan juga tentu akan sedikit mengurangi atau terjadi pelemahan permintaan ya. Maka solusinya tentu penyaluran kur murah menjadi penting begitu ya. Penjaminan kredit menjadi sangat utama di kondisi saat ini, dan tentu insentif pajak UMKM juga harus diberikan. Termasuk juga mungkin sektor-sektor usaha begitu ya, termasuk properti dan perumahan katakanlah begitu ya. Ini juga akan terpengaruh, utamanya minat para pembeli ya rumah, kemungkinan dengan KPR yang makin naik katakanlah begitu ya. Ini juga akan terpengaruh gitu. Para developer tentu akan menghadapi perlambatan penjualan ya, dan juga cash flow-nya. Tetapi tentu harus diimbangi oleh insentif gitu ya, KPR ya, DP yang rendah, atau juga relaksasi di pajak propertinya ya, termasuk juga stimulus perumahan dan juga tenor yang diperpanjang gitu ya. Ini saya kira juga bisa menjadi jembatan begitu ya, agar tidak minat pembeli tetap bisa tumbuh gitu.
0: Ya. Sektor yang paling terdampak itu adalah sektor yang membutuhkan pembiayaan kredit ya, biasanya properti, kendaraan begitu. Pak Rizal, pengetatan moneter ini kan biasanya membuat pelaku usaha mengerem ekspansi karena modal pinjaman semakin mahal. Apakah kebijakan menaikkan suku bunga acuan berpotensi memicu gelombang PHK baru di sektor industri manufaktur atau misalnya industri padat karya? Sekarang kan udah mulai mikir begitu, karena kita mau ekspansi tapi semuanya serba mahal begitu.
1: Iya, saya kira dunia usaha terutama di cost of fund ya akan meningkat, dan ekspansinya juga akan tertahan gitu sementara ya. Tentu dalam situasi ini Bank Indonesia mesti memperluas rasio intermediasi makroprudensial ini gitu ya, agar bank lebih fleksibel kemudian di dalam menghimpun dan juga menyatukan likuiditas. Termasuk juga saya kira investasi ya di dunia usaha ini juga harus dijaga begitu ya kepercayaannya, terutama di dalam dampak terhadap stabilitas makronya ya. Maka tentu ekspansi usaha dan investasi baru ini juga kemungkinan akan tertahan ya sementara ya, sebelum ada dorongan beberapa katakanlah insentif gitu ya, terutama di dalam merealisasikan investasinya. Ini saya kira menjadi penting begitu ya, agar apa ya, agar dampak ini tidak terlalu luas gitu ya, dan juga bisa tertahan sehingga stabilitas dan pertumbuhan juga bisa berjalan gitu.
0: Dengan bunga pinjaman yang melonjak nih ya, risiko lonjakan kredit macet di sektor perbankan juga berpotensi terjadi. Bagaimana Anda melihat potensi lonjakan kredit bermasalah nih setelah suku bunga acuan naik, dan apakah kebijakan makro prudensial yang tadi dikatakan longgar sudah cukup kuat mengantisipasinya, Pak?
1: Ya memang lagi-lagi mesti ada adjustment gitu ya, apalagi kan harapannya di mana rumah tangga mengalami tekanan ya, katakanlah terutama yang terjadi kredit macet katakan gitu ya. Maka tentu ya terutama mereka yang selama ini katakanlah di sektor-sektor yang beresiko gitu, maka tentu harus diberikan kelonggaran-kelonggaran gitu ya, dengan tenor diperpanjang gitu ya. Kemudian juga tentu kemudahan di dalam pemberian kredit atau juga insentif-insentif yang lain gitu ya, atau juga perbankan harus memberikan berbagai treatment gitu ya di dalam menghadapi para kreditor yang menunggak ini katakanlah, atau juga yang bermasalah. Karena kalau tidak tentu ini akan menjadi masalah nanti terhadap NPL yang akan diperbankan. Dan untuk itu maka stabilitas untuk makroprudensial ini juga menjadi penting ya, agar sisi, karena kan kenapa suku bunga dinaikkan kan untuk menjaga nilai tukar rupiah kita gitu ya, supaya jauh lebih kuat gitu ya dalam jangka menengah. Dan di dalam jangka pendeknya gitu ya, atau sangat pendeknya, stabilitas di makroprudensialnya juga menjadi sangat penting, terutama untuk perbankan gitu.
0: Oke, Pak Rizal, ini sangat menampar generasi milenial terutama yang sama sekali belum memiliki aset rumah begitu ya. Kenaikan suku bunga acuan ini otomatis membuat cicilan KPR naik, kredit kendaraan semakin mahal. Langkah fiskal yang spesifik seperti apa yang harus segera dikeluarkan pemerintah? Dan bagaimana masyarakat terutama golongan menengah bawah ini menyiasati pengeluaran mereka agar daya beli tidak ambruk, agar keuangan mereka tetap aman selama fase suku bunga tinggi begitu, Pak?
1: Saya kira tadi ya, pemerintah harus diikuti ya. Jadi kebijakan BI ini tidak serta-merta hanya Bank Indonesia atau kebijakan moneter, ya harus diikuti oleh kebijakan fiskalnya ya. Tidak hanya dari sisi misalnya memberikan insentif gitu ya KPR, atau misalnya dengan memberikan DP rendah gitu ya. Atau juga tenor yang semakin diberikan lebih fleksibel, lebih panjang. Termasuk juga relaksasi pajaknya ya untuk properti ya, dan juga tentu memberikan kemudahan-kemudahan bagi siapa saja yang ingin membeli rumah gitu. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana ya developer ini juga bisa memberikan banyak kemudahan-kemudahan gitu ya bagi para pembeli di perumahan, terutama bagi mereka yang ini mungkin rumah baru, rumah pertama begitu, yang tadinya ingin beli tiba-tiba bunganya atau kreditnya tinggi gitu ya. Maka tentu harus diimbangi ya, atau dibalancing oleh insentif-insentif terutama ya yang itu menambah biaya gitu. Ya termasuk juga ya pengembang harus memberikan beberapa tambahan-tambahan gitu ya, terkait dengan fasilitas begitu ya, agar para calon pembeli ini juga tidak tertahan ya akibat dari kenaikan suku bunga ini.
0: Pak Rizal, kalau tekanan global terus memburuk begitu ya, apa tipping point atau titik kritis yang harus diwaspadai nih agar Indonesia tidak terperosok ke dalam fase krisis ekonomi seperti tahun 98 dulu? Titik kritisnya apa nih kira-kira nih?
1: Ya saya kira yang harus dilakukan koordinasi gitu ya. Bagaimana mixing antara kebijakan moneter dan fiskal ini harus beriringan. Jadi tentu kenaikan suku bunga ini kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Maka tentu pemerintah juga harus memastikan stimulus fiskal ini bisa direct berpengaruh terhadap nilai tambah, pembentukan nilai tambah secara nyata gitu ya, terutama di sektor-sektor produktif. Atau juga misalnya inflasi pangan bisa terkendali ya. Termasuk juga tentu sektor produktif yang lain ya, seperti katakanlah terutama kredit-kredit bagi UMKM ya, atau juga industri manufaktur dan juga perumahan harus tetap tumbuh karena memberikan nilai tambah gitu ya bagi produk domestik bruto kita yang cukup signifikan. Untuk apa ya, supaya stabilitas rupiah yang dibayarkan gitu ya, ini ingin tetap tertahan gitu. Dan pelambatan ekonomi juga tidak terlalu dalam. Nah tentu yang paling nanti sinyalnya kan memang di import ya, atau inflasi import gitu ya. Dan ini tentu harus ditahan ya dengan tentu dengan beberapa insentif fiskal ya, terutama yang akan mempengaruhi terhadap harga-harga ya, baik itu harga barang, energi ya, maupun di sektor di jasa gitu. Maka tentu yang paling kita khawatirkan adalah ya imported inflation ini gitu ya, yang itu akan mendorong inflasi atau daya beli di tengah pelambatan konsumsi masyarakat itu.
0: Oke. Terakhir ini singkat saja, Pak Rizal. Tadi ada kenaikan lending facility, kemudian ada kenaikan deposit facility. Kita sebagai masyarakat ingin tanya nih, karena kenaikan deposit facility ini membuat banknya untung saat nyimpan uang di BI begitu ya. Apakah dengan kita mendepositokan sebagian harta kita atau tabungan kita akan untung untuk dilakukan saat ini? Hitung-hitungannya, Pak.
1: Iya, saya kira justru yang suku bunga yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank menyimpan dananya di BI, katakanlah gitu ya, dalam jangka pendek ya, setelah keputusan ini akan naik gitu ya, dengan tentu ini juga akan menarik ya bagi banyak likuiditas perbankan ya. Supaya apa ya, tekanan terhadap rupiah dan juga inflasi bisa lebih terkendali. Jadi dengan suku bunga katakanlah simpanan di Bank Indonesia yang lebih tinggi seperti saat ini gitu, maka bank cenderung akan lebih tertarik menempatkan memang dana di BI dibanding agresif di sektor-sektor kredit yang berisiko tinggi. Memang dampak positifnya adalah membantu menjaga stabilitas gitu ya, terhadap likuiditas, rupiah dan juga inflasi. Tetapi negatifnya bank bisa menjadi lebih konservatif gitu ya, di dalam menyalurkan kredit gitu. Terutama kredit di sektor real ya, yang ini saya kira menjadi perhatian penting. Nah, oleh karena itu deposit facility ini ya, atau BI juga mesti mengimbangi ya kenaikan deposit facility ini dengan apa? Ya pelonggaran KLM tadi ya. Dan juga RIM-nya agar bank tetap terdorong gitu untuk menyalurkan ke sektor real atau ke sektor produktif, terutama di UMKM, perumahan ya, industri, termasuk juga program-program hilirisasi. Jadi harapannya adalah bahwa deposit facility ini juga harus diimbangi oleh pelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia seperti KLM maupun di RIM-nya.
0: Gitu. Ya, kita berharap Indonesia tidak jatuh ke jurang krisis moneter seperti beberapa tahun lalu begitu ya. Masyarakat dituntut tetap bijak mengelola pengeluaran dan investasi. Terima kasih Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak Rizal.
1: Selamat malam, sampai jumpa. Makasih banyak.
0: Kita ke informasi lain, Indonesia dan Singapura memiliki tantangan yang sama terkait keamanan dan pertahanan di kawasan. Namun demikian, industri pertahanan kedua negara tidak memiliki kerjasama yang memadai. Padahal kolaborasi industri pertahanan kedua negara bisa meningkatkan keamanan kawasan.
2: Meski bertetangga dekat dan memiliki perjanjian kerjasama pertahanan, Singapura dan Indonesia tidak memiliki kerjasama industri pertahanan yang memadai. Padahal, industri pertahanan Singapura, Singapore Technology Engineering atau ST Engineering, merupakan pemain industri pertahanan kelas global. Produk pertahanan Singapura meliputi kendaraan tempur, kapal perang, hingga industri digital dan cyber. Untuk itulah, ST Engineering kini membuka diri untuk bekerjasama dengan industri pertahanan Indonesia dan juga pemangku kepentingan pertahanan nasional. Lingkup kerjasamanya meliputi kerjasama produksi, transfer teknologi, pengembangan SDM, dan lainnya.
3: Nah, ini tentunya dibutuhkan oleh industri kita untuk bisa mendukung kebutuhan dari angkatan perang kita. Nah, kita tahu bahwa mereka juga punya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar, sehingga diharapkan nanti melalui kerjasama ini industri pertahanan dalam negeri kita bisa meningkat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya.
2: Industri pertahanan nasional sejauh ini memang mampu memproduksi berbagai sistem senjata. Karena itu, kerjasama dengan Singapura akan meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional, terutama pada sisi integrasi, digitalisasi, dan siber pada sistem senjata produksi lokal.
4: Kami juga berfokus untuk mengembangkan solusi-solusi digital, AI-based, cyber security, unmanned system, terutama portofolio PT LEN sendiri yang memang sudah sangat mengakar dan sudah kuat, yaitu ada command and control system dan juga interoperability system. Mungkin itu yang akan kami fokuskan dan kami coba diskusi lebih dalam bersama ST Engineering.
2: Indonesia dan Singapura memiliki banyak kesamaan dan tantangan, mulai dari kesamaan geografis serta tantangan pertahanan terkait ketidakpastian global. Kerjasama antar industri pertahanan tentu akan menguatkan pertahanan kedua negara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.

0: Upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional Induk Koperasi Pondok Pesantren atau Inkopontren menjadikan para santri sebagai pelaku usaha. Setidaknya 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Puluhan ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia melakukan kerjasama dengan Koperasi Desa untuk menjadi pelaku usaha yang terjun langsung ke masyarakat. Dalam Rakornas Inkopontren di Jakarta, pihaknya menargetkan lahirnya generasi santripreneur baru guna membantu pemerintah mengakselerasi ekonomi sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa. Setidaknya kolaborasi ini diarahkan untuk membangun ekosistem rantai pasok atau supply chain, termasuk dalam mendukung penyediaan bahan baku dapur makan bergizi gratis. Dengan pasar mencapai 12 juta santri, pesantren tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan kreator produk berbasis digital platform.
1: Progres sedang berjalan itu dapur-dapur MBG yang di bawah memang koordinasi Inkopontren itu tentu bahan baku yang dihasilkan itu disuplai dari pelaku-pelaku usaha baik yang tertampung di Koperasi Desa Merah Putih ataupun juga yang ada di lingkungan pondok pesantren. Satu, kedua, untuk consumer good, kebutuhan-kebutuhan harian daripada pondok pesantren ini nantinya tentu akan menjadi supply chain-nya juga dari koperasi-koperasi Merah Putih.
0: Seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat Maluku terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas. Ia ditandu sejauh itu karena tidak ada akses jalan untuk dilewati ambulans masuk ke kampungnya.
2: Di tengah jalanan terjal dan menanjak, serta cuaca yang terik, Balandina, 70 tahun warga desa Lohia, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini, ditandu hingga 4 km atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Balandina menderita sakit stroke dan hanya bisa terbaring di tempat tidur selama belasan tahun, namun tak pernah tersentuh pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan Balandina mulai memburuk selama 1 minggu terakhir. Warga akhirnya memutuskan untuk menggotong Balandina. Di kampung ini, selain ketiadaan akses jalan raya untuk dilintasi ambulans, juga keterbatasan tenaga medis.
3: Desa kami juga kekurangan atau minimnya tenaga kesehatan. Ada tenaga kesehatan, namun tenaga kesehatan harus dari puskesmas Buria, puskesmas terdekat. Terus dengan kami juga terkendala dengan akses jalan yang belum begitu memadai.
2: Setibanya di perbatasan antara Desa Lohia dan Desa Buria, warga kemudian menumpangi mobil pickup selama kurang lebih 1 jam untuk sampai di puskesmas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Seram bagian barat segera membangun jalan mereka agar tak lagi sengsara, terutama untuk membawa orang sakit. Said Sota, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku.
0: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat misi kemanusiaan menuju Gaza. MUI mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam untuk segera mengupayakan pembebasan para aktivis tersebut. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras penahanan 9 aktivis Indonesia oleh Israel saat misi kemanusiaan menuju Gaza. MUI menegaskan tindakan itu merupakan penculikan. MUI mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam untuk segera mengupayakan pembebasan para aktivis tersebut.
2: Kedua, menuntut Israel.
1: Dalam konsolidasi bersama ormas Islam, lembaga filantropi dan aktivis pro-Palestina di Jakarta Kamis pagi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai tindakan Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan telah melanggar hukum laut internasional dan prinsip kemanusiaan universal. MUI menyatakan penahanan aktivis Global Sumut Flotilla di laut internasional bukan sekadar penangkapan, melainkan tindakan penculikan. Hal itu karena insiden terjadi di wilayah laut bebas dan bukan teritori Israel. MUI juga mendesak pemerintah Indonesia agar segera berkoordinasi dengan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, termasuk Yordania, Turki, dan Mesir, untuk membebaskan 9 warga negara Indonesia yang masih ditahan.
2: Kedua, mengutuk keras tindakan agresi militer Israel terhadap kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Kedua, menuntut Israel segera melakukan pembebasan terhadap 9 warga negara Indonesia dan seluruh aktivis lain yang ditahan tanpa syarat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Israel terhadap keselamatan misi kemanusiaan. Ketiga, mendukung langkah pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong OKI dan negara terkemuka seperti negara Mesir, Yordania, Turki, dan negara sahabat untuk memastikan keselamatan dan pembebasan warga negara Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di beberapa negara untuk mencari informasi terkait kondisi dari para WNI yang saat ini masih ditahan oleh otoritas Israel. Sugiono menegaskan apa yang terjadi kepada 9 WNI bukanlah kasus penculikan, melainkan pencegatan dan penahanan.
3: Saya tidak tahu berapa lama, karena kalau berdasarkan ini, kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi, mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi. Tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu terjadi, itu deportasi, itu tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan, ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep, karena memang mereka melarang, saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut, untuk kepentingan apapun.
1: Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman banyak pihak setelah terekam mengejek dan menistakan ratusan aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Rekaman lainnya menunjukkan para aktivis dipaksa berlutut ke tanah dan tangan diikat.
4: Rekaman video menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan. Sejumlah aktivis terlihat bersujud di lantai dengan tangan diborgol. Sementara Ben-Gvir mengibarkan bendera Israel dan melontarkan serangan verbal kepada mereka. Video tersebut memicu kemarahan, termasuk di dalam pemerintahan Israel sendiri. Kecaman datang dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutkan seharusnya para aktivis dideportasi. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sha'ar juga mengkritik Ben-Gvir dan menuduhnya merusak upaya diplomatik Israel. Sementara itu, video lain yang direkam di lokasi yang tidak diungkap menunjukkan sejumlah aktivis Global Sumut Flotilla bersujud di tanah dengan tangan terikat dikelilingi personel keamanan Israel. Menteri Transportasi Israel Miriam Regev menolak klaim bahwa misi tersebut merupakan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, para aktivis mendukung terorisme dan akan dipulangkan ke negara asal mereka. Global Summit Flotilla menyatakan lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dalam operasi tersebut. Organisasi itu menuduh Israel melakukan penculikan ilegal di laut dan menyebut para aktivis mengalami perlakuan kasar saat berupaya menembus blokade Gaza. Rekaman penahanan para aktivis ini memicu kecaman dari berbagai negara. Italia dan Prancis dilaporkan telah memanggil Duta Besar Israel untuk meminta penjelasan terkait perlakuan terhadap para aktivis armada tersebut.
1: Perang yang berkelanjutan dan pembatasan ketat Israel di penyeberangan Rafah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal menunaikan ibadah haji selama 3 tahun terakhir.
5: Sudah 3 tahun berturut-turut warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan ibadah haji. Sebelum perang antara Israel dan Hamas meletus pada tahun 2023, setidaknya 3.000 jemaah haji Gaza melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Namun, perang membuat mereka benar-benar tidak bisa kemana-mana. Jangankan untuk berangkat haji, untuk bisa bertahan hidup di rumah sendiri pun adalah sebuah perjuangan yang berat. Seperti yang dirasakan Najia Abu Lehia dan suaminya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan menunaikan ibadah haji sejak 3 tahun yang lalu, namun perang yang berkecamuk membuat mereka terpaksa harus terus menundanya.
6: Kita sejana dan isimna tali' kaman qabl al-hajj yani ala qabl al-harb. Wa hana qamat al-harb yani wa hi sarat al-harb ha'il bainna wa bain as-safar lil-hajj. Wa al-mafruud ihna yani al-hin hajjin inna min qabl al-harb yani tali' isimna. بس إقامة الحرب وما باليد حيلة وإن شاء الله ربنا بيكتب لنا الحج إن شاء الله والناشد والله أنهم يفتحون المعابر اللي بيختص بالأمور هذا أنهم يفتحون المعابر يعني بكفي والله.
5: Setahun yang lalu, suami Najia Abu Lehia meninggal dunia. Harapan untuk bisa menunaikan haji bersama pun terpaksa ikut terkubur bersama jasad suaminya. Meski begitu, Najia tetap berharap sebelum ajal menjelang, ia masih sempat menyentuh kiswah Ka'bah menunaikan rukun Islam kelima.
6: Kuntum khattatan jozi ruhul hijj wallah. Bas jozi tuwaffa wa malush nasibi ruhul hijj. Wallahu kan nafsu fil inni ruhi hijj ma'aya bas ma sarish nasibi tuwaffa wa ana khayif an al-thani yalhaqu. وأنا نفسي في الحج لكن متأملين إن شاء الله إن الحج رغم القيود ورغم الحصار ورغم إنهم شديدين علينا الحصار ما نروحش الحج لكن الأمل في وجه الله إحنا مصممين إن نروح الحج إن شاء الله.
5: Ketika genjatan senjata disepakati pada Oktober 2025, warga Gaza sedikit berharap mereka akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Hanya saja harapan itu pupus karena pembatasan aktivitas warga masih terus berlanjut. Mereka yang bisa meninggalkan Gaza harus mendapat izin dari Kogat, badan militer Israel yang mengawasi akses di Gaza. Sebagian besar mereka yang bisa keluar Gaza karena alasan kesehatan dan kasus kemanusiaan. Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyatakan hanya 5.304 orang yang bisa masuk dan keluar Gaza sejak Februari.
1: Kita kembali ke tanah air, Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa batal menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Di mana sedianya ia bersama keluarga seharusnya berangkat haji pada Kamis 21 Mei 2026. Purbaya tidak menjelaskan lebih rinci terkait alasan batal berangkat haji pada tahun ini.
7: Nggak jadi.
8: Ini jadi haji maksudnya?
7: Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin.
8: Batal kenapa, Pak?
7: Nggak apa-apa. Enggak, belum saatnya mungkin.
8: Minta presiden atau?
7: Enggak diminta presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya.
8: Si ekonomi sekarang gitu, jadinya cancel.
7: Tahun depan lah, naik haji.
8: Sedih
7: ya, Pak? Ya, sedih-sedih, enggak sedih lah, sedih lah. Enggak, karena emang belum saatnya mungkin.
8: Tugas negara juga ya, Pak?
7: Enggak.
9: Yang batal Bapak saja apa keluarga sekalian, Pak?
7: Keluarga semua. Ya.

0: Jemaah haji Indonesia mayoritas golongan lansia seperti di embarkasi Surabaya, ratusan jemaah haji tercatat menggunakan kursi roda selama proses ibadah haji. Hal itu lantaran mereka dalam kondisi risiko tinggi namun tetap dinyatakan memenuhi syarat istitah dengan pendampingan khusus. Mirisnya dengan kondisi tersebut, tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat menemukan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas haji ke jemaah yang menggunakan kursi roda.
1: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, sebanyak 177.253 jemaah ibadah haji 2026 tergolong resiko tinggi. Mereka merupakan jemaah dengan kategori lansia dan jemaah dengan penyakit komorbid. Seperti di PPIH Embarkasi Surabaya mencatat, lebih dari 500 jemaah haji menggunakan kursi roda. Sebagian besar merupakan jemaah lansia yang memiliki keterbatasan fisik dan memerlukan bantuan saat menjalankan ibadah haji. Meski masuk kategori resiko tinggi, para jemaah tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat istitah untuk berangkat haji.
2: Ada sekitar 500-an lebih ya, sampai ke hotel sekarang ya. Jadi kebanyakan yang kursi roda itu karena lansia ya. Jadi karena lansia usianya juga ya. Kemudian masalah ini ya apa, masalah trauma juga ya, pernah jatuh gitu ya. Kemudian dia harus pakai kursi roda, kemudian mungkin ada juga yang dia hipertensi, pusing ya, pasal pakai kursi roda gitu ya.
1: Petugas kesehatan Embarkasi Surabaya pun terus melakukan pemantauan kondisi jemaah dan memberikan pendampingan khusus selama proses pemberangkatan. Namun mirisnya, situasi jemaah lansia ini dimanfaatkan oleh sejumlah petugas yang tak bertanggung jawab. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat menemukan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas haji ke jemaah. Pungli mereka kenakan terkait penggunaan kursi roda oleh jemaah. Dugaan pungli ini disampaikan oleh anggota tim Was Haji DPR 2026, Sally Andriani Gantina, usai melakukan pengawasan di sekitar tempat sa'i dan bertemu dengan PPIH Masjidil Haram.
3: Dan yang menarik adalah mereka berhasil menemukan beberapa temuan adanya oknum dari para tenaga petugas juga tepung yang ternyata mereka melakukan pengambilan pungutan kursi roda. Dan tentu ini menjadi bahan evaluasi kami dari DPR RI, karena memang tenaga musiman yang hari ini direkrut oleh Kementerian Haji bukan angka yang sedikit, tetapi hampir mencapai sekitar 1.100 tenaga musiman atau tenaga pendukung yang harus menjadi evaluasi kami, karena tenaga musiman ini terdiri dari para mukimin dan tenaga mahasiswa.
1: Tak hanya pungli kursi roda, tim WOS juga menemukan ada indikasi petugas haji yang berupaya menawarkan pembadalan atau mewakili jemaah yang tak mampu. Temuan lain, ada juga petugas haji yang mencoba melakukan penawaran city tour ke jemaah. Investigasi pun akan dilakukan untuk memastikan rincian laporan. Tim WOS juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar masalah itu tidak mengganggu ibadah jemaah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: CNN Indonesia Breaking News
5: menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima

0: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih.
1: Baru saja Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan dan mengumumkan bahwa 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan diculik oleh pasukan Israel tengah dalam perjalanan untuk kembali ke tanah air. Sugiono juga sekaligus menyampaikan apresiasi atas solidaritas yang ditempuh oleh kesembilan warga negara Indonesia untuk mencerminkan kepedulian nyata masyarakat sipil Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di jalur Gaza.
2: CNN Indonesia Breaking News.
1: Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini, dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Beredarnya isu video pocong gentayangan di sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten membuat warga resah dan khawatir. Pemerintah daerah bersama Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh menegaskan video pocong hoax atau hanya untuk konten semata. Warga diimbau agar tidak panik dan segera melapor jika menemukan hal serupa.
4: Waduh, ini dia rupanya nih, keketok pintu aja nih.
5: Si, bener ya?
6: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger. Mulai dari Desa Gintung, Kecamatan

0: Kabupaten Tangerang hingga kawasan Cipondoh Kota Tangerang digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
1: Isu lagi ada pocong, rame nih.
0: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
2: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
3: Pocong, tangkap pocong!
0: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
4: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
0: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
5: Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi warga usai gagal kabur di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi lain, Satreskrim Polsek Tegal Rejo menangkap seorang pelaku pencurian burung murai di Magelang, Jawa Tengah yang aksinya terekam CCTV.
6: Seorang pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa malam. Pelaku ditangkap setelah berusaha melarikan diri dari kejaran korban. Saat kabur, pelaku terjatuh usai motor yang dikendarainya terpental akibat melintasi polisi tidur. Beruntung, petugas kepolisian yang tengah berpatroli segera datang ke lokasi dan menyelamatkan pelaku dari amuk massa. Polisi kini masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain yang melarikan diri.
7: Sudah selesai dikepukin dia, sudah pada pocong semua. Satu yang ketangkep, satunya lah kabur katanya.
8: Oh, gitu.
7: Yang satu kabur, yang satunya ketangkep.
6: Seekor burung jenis murai milik Paryanyo, warga Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, digasak maling pada Sabtu 9 Mei 2026. Korban yang memergoki aksi pelaku mencoba mengejar dan berteriak. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya. Saat proses pengejaran, kedua pelaku terjatuh dan kemudian kabur dengan meninggalkan sepeda motor, seekor burung bersama sangkarnya, serta satu bilah senjata tajam dan sepasang sendal. Usai mendapatkan laporan korban, petugas Satreskrim Polsek Tegal Rejo berhasil menangkap satu pelaku berinisial GE di Ruko kawasan Mertoyudan pada Selasa malam 19 Mei 2026.
9: Hasil pengungkapan adalah hasil analisa dari rekan-rekan Satreskrim Polsek Tegal Rejo terkait dengan sepeda motor yang digunakan. Kemudian di situ diidentifikasi ternyata adalah yang sering digunakan oleh pelaku tersebut.
6: Seorang pria nekat mencuri 4 buah kotak amal Masjid Babur Rahman di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada siang hari. Tidak lama setelah jemaah masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dari rekaman CCTV masjid, pelaku terlihat dengan

0: santai menguras isi kotak amal yang berada di dalam masjid yang jumlahnya kurang lebih 1,5 juta rupiah. Ditemui pada Rabu sore, pengurus masjid mengatakan kasus pencurian kotak amal di masjid ini sudah terjadi berulang kali dengan jumlah uang yang berbeda-beda.
1: Orang itu masuk lagi di situ, masuk gang yang apa ini, yang ada pagar yang bisa ditarik kan?
2: Berapa orang rupanya?
1: Satu orang lah, lagi-lagi berbaju apa hitam. Mm-hmm. Setelah itu dia melihat situasi, situasinya aman di rasa orang itu kan bang, baru di apalah beraksi lah
2: yang berapa kotak yang dia bongkar?
1: Yang dibongkarnya yang pertama, yang dua yang besar, yang satu lagi yang kecil-kecil.
0: Pengurus masjid memilih untuk tidak melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan pengelola lari kocar-kacir menghindari penangkapan. Sementara itu modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong di Klaten Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
4: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
5: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
4: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
6: Ya itu pas adzan maghrib itu, dan maghrib ibu cerita lo ini uangnya di sini masih utuh 500.000. Terus dilihat dompetnya ternyata udah nggak ada dompetnya itu.
7: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
6: Warga negara asingnya ada dua orang cowok cewek, yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu yang cewek itu mengalihkan perhatian.
4: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penertiban lapak pedagang hewan kurban dilakukan di sejumlah lokasi. Selain membongkar lapak yang berdiri di atas trotoar, petugas juga mengevakuasi hewan kurban seperti kambing dan domba.
0: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
8: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
0: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya.

0: Namun ada dua lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan satu tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa dua lapak tersebut.
1: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada dua yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.
0: Penertiban lapak pedagang ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas mengimbau kepada para pedagang, baik hewan kurban maupun lainnya, untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yang merugikan pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal.
3: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
4: Bo, lagi antri apa tadi? Bako murah. Apa aja, Bo?
5: Beras, minyak, telur, gula.
4: Harganya berapa tahu, Bo?
5: Murah sekali.
4: Ini gratis, Pak?
6: Gratis.
4: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak? Kegiatannya.
6: Kegiatan seperti arah hiburan,
3: Di acara yang sama, panitia hitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan hitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
7: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka terlalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
3: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, hitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia hitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
2: Usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.

0: Beredaran isu video pocong gentayangan di sejumlah wilayah kabupaten dan kota Tangerang, Banten membuat warga resah dan khawatir. Polsek Cipondo pastikan video pocong hoax atau hanya untuk konten semata. Di tengah kenaikan harga bahan pangan, warga khususnya kaum ibu ramai-ramai datangi pasar murah di sejumlah kantor kelurahan. Warga mengaku senang dengan bantuan pemerintah. Rupiah melemah terhadap dolar membuat harga barang elektronik naik. Pedagang barang elektronik di Mangga 2 Jakarta mengaku toko mereka semakin sepi sejak rupiah tembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Hati-hati mengawasi anak Anda saat bermain di saluran air. Di Keramat Jati, Jakarta Timur, seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama 5 orang temannya. Sementara di Jambi, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga tewas terbawa arus setelah terpeleset saat bermain di parit.
1: Tangis pilu orang tua Aditya Novel tidak terbendung melihat bocah kesayangannya terbujur kaku. Novel meninggal setelah tenggelam di aliran Kali Baru, Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tidak lama berselang, seorang anak yang ikut berenang berteriak ke warga di sekitar lokasi bahwa salah seorang rekannya tenggelam. Diduga korban mengalami kelelahan hingga tidak sanggup berenang ke bantaran kali. Saksi mata yang mencoba menyelamatkan korban mengaku korban sudah tidak bernyawa saat diangkat dari dalam aliran kali yang tengah naik akibat banjir kiriman.
2: Nah, dia itu kecapean, karena saya lihat teman-temannya udah pada hitam semua mukanya, gua putih-putih. Tapi okay. Capek paksakan. Okay. Nah, yang angkat pulang almarhum sama Adit.
3: Okay. Apa sabang angkat udah nggak ada ya?
2: Udah nggak ada, saya cek tadi udah nggak ada, mata udah melotot. Saya akan kata di keluar dulu.
1: Anggota Polsek Keramat Jati, Jakarta Timur melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka karena anak tenggelam juga terjadi di Kota Jambi. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun hanyut terbawa arus parit saat bermain hujan di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal Kamis pagi. Peristiwa naas ini bermula Rabu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi cuaca sedang hujan lebat dan korban asik bermain hujan di sekitar lingkungan rumah. Derasnya debit air membuat korban tergelincir hingga terseret luapan arus parit. Tim SAR gabungan Basarnas dan sejumlah unsur lainnya melakukan pencarian hingga Kamis pagi. Korban ditemukan 2,5 km dari lokasi awal kejadian. Usai dievakuasi, korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.
4: Terseret arus pada saat bermain di luar, berhasil kita temukan tadi jam 7.19 di Kebun 9 dengan jarak 2,5 km.
1: Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beredarnya isu video pocong gentayangan di sejumlah wilayah kabupaten dan kota Tangerang, Banten membuat warga resah dan khawatir. Pemerintah daerah bersama Polsek Mauk dan Polsek Cipondo menegaskan video pocong ini hoax atau hanya untuk konten semata. Warga diimbau agar tidak panik dan segera melapor jika menemukan hal serupa.
5: Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu aja nih.
6: Si, bener ya?
7: Seperti inilah video yang membuat sejumlah warga di dua wilayah Tangerang geger, mulai dari Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, hingga kawasan Cipondo, Kota Tangerang, digemparkan dengan beredarnya isu pocong yang meresahkan masyarakat.
8: Isu lagi ada pocong, rame nih. Wah.
7: Di Sukadiri, warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir. Kepala Desa Gintung menegaskan video pocong tersebut hoax dan merupakan ulah oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian tersebut.
6: Terkait adanya isu pocong di Kecamatan Sukadiri, khususnya di Desa Gintung, itu hoax adanya, yang dimana itu hanya ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong, itu belum ada.
5: Pocong, tangkap pocong!
7: Sementara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, isu serupa juga viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar disebutkan

0: adanya sosok pocong yang diduga menjadi modus kejahatan, yakni menakut-nakuti warga hingga panik dan membuka pintu rumah, yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Merespon hal tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Mauk dan Polsek Cipondoh kompak meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.
1: Oh, kalau untuk di Cipondoh, sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita ingin.
0: Aparat menegaskan kewaspadaan warga menjadi hal penting agar tidak menjadi korban hoax maupun tindak kriminal yang memanfaatkan kepanikan masyarakat. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi serta segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada ribuan guru swasta dan madrasah dari beberapa daerah menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Masa menuntut kesetaraan status serta kesejahteraan yang sama dengan guru sekolah negeri. Sambil membawa poster, para guru menyuarakan protes keras menuntut keadilan dalam alokasi kuota pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aksi ini merupakan buntut tertolaknya usulan ratusan ribu guru madrasah yang teradang regulasi dalam Undang-Undang ASN. Untuk itu massa mendesak DPR RI segera melakukan fungsi legislasi dengan merevisi UU ASN. Mereka menilai negara harus hadir dalam memberikan kesejahteraan bagi guru swasta dan madrasah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Massa juga mengancam bertahan di depan gedung parlemen hingga tuntutan mereka direspons anggota dewan. Kita ke Sulawesi Barat, harga sayur mayur di Polewali Mandar mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga sayur mayur terpantau terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu siang. Harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang hingga labu sudah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kangkung yang awalnya dijual seharga Rp3.000 per ikat naik Rp2.000 menjadi Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dan kacang panjang kini dijual menjadi Rp10.000 per ikat dari harga awal Rp8.000 per ikat. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada labu yang dulunya dijual seharga Rp20.000 per buah menjadi Rp25.000 per buah. Pedagang memperkirakan kenaikan harga sayur mayur dapat terus terjadi hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Kita kembali ke Jakarta, peluru nyasar masuk ke ruang tamu sebuah rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur. Peluru nyaris mengenai bocah berusia 7 tahun. Warga Jalan Nurul Hidayah, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur digegerkan dengan peluru nyasar yang masuk ke ruang tamu salah satu rumah kontrakan Rabu siang. Penghuni rumah mendengar suara seperti ledakan dari arah kiri atap rumahnya. Peluru jatuh ke lantai dekat seorang anak 7 tahun yang sedang belajar. Saat dipegang, peluru masih dalam kondisi panas. Pemilik rumah mencari sumber dari jatuhnya proyektil saat dilihat salah satu plafon berlubang seperti bekas tembakan. Peristiwa ini masih didalami oleh penyelidikan Polsek Ciracas. Tiga orang anak buah kapal atau ABK ditemukan tewas. Korban diduga akibat mengalami keracunan gas berbahaya saat memperbaiki palka tongkang di Sungai Batanghari, Jambi.
3: Tiga pekerja diduga mengalami keracunan gas berbahaya di dalam palka tongkang KMTS Daya Niaso yang sedang sandar di aliran Sungai Batanghari, Rabu pagi di kawasan Niaso, Kabupaten Muaro, Jambi, Jambi. Evakuasi para korban dilakukan tim SAR gabungan dari Basarnas dan Ditpol Airut Polda Jambi. Peristiwa berawal saat tiga korban sedang melakukan pekerjaan perbaikan di bagian dalam palka tongkang. Selang beberapa

0: Saat setelah memasuki Palka, mereka mendadak lemas dan tidak memberikan respon sama sekali dari dalam lambung kapal. Khawatir dengan kondisi korban, pemilik kapal menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan kedaruratan. Adapun identitas tiga pekerja yang keracunan, masing-masing adalah Zulkarnain, Popo, dan Rudiansyah.
1: Adapun ketiga korban yang dapat kami evakuasi, yang pertama pada pukul 10.25, korban atas nama Zulkarnain, umur 42 tahun, dapat kita evakuasi dalam kondisi Mac Delta. Dan korban kedua pada pukul 11.03, berhasil kita evakuasi atas nama Popo, umur 32 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Dan korban terakhir pada 11.08 berhasil kita evakuasi atas nama Rusdiansa, umur 41 tahun. Semua korban kondisi Mac Delta atau meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Polda Jambi.
0: Tiga korban tewas yang berhasil evakuasi dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk menjalani visum. Nugroho Kusumawan, Jambi.
2: Kenaikan harga pangan membuat kaum ibu rame-rame mendatangi pasar murah. Di Surabaya, Jawa Timur, kaum ibu mendatangi pasar murah di Kelurahan Lidah Wetan, sementara di Jakarta warga mendatangi pasar murah di Kelurahan Karet Tengsin.
3: Sejumlah kaum ibu terlihat mendatangi kantor Kelurahan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Kedatangan mereka bukan untuk mengurus dokumen kependudukan, melainkan untuk membeli sejumlah bahan pangan yang dijual murah. Meski mereka harus antre, kaum ibu mengaku senang membeli bahan pangan di bawah harga pasaran. Seperti cabai rawit merah dijual Rp5.000 untuk 1 ons, beras premium 3 kg seharga Rp74.000, lalu telur 1 paket 10 butir dijual Rp14.000.
4: Pasar murah ini seperti apa, terbantu nggak sih, Bu?
5: Ya, lumayan terbantu lah. Beda harga soalnya.
4: Oh, ini tadi beli apa aja?
5: Beli telur.
4: Oh, beli telur.
5: Iya.
4: Selain itu?
5: Beli gula itu sama minyak.
4: Oh.
5: Ya, senang sekali sama pembantu. Dikit gitu, ya.
4: Beli apa aja ini tadi?
5: Beras, minyak. Hmm. Nah, ini kerambang, cabai. Iya. Sandal.
3: Di Jakarta, ratusan warga yang mayoritas kaum ibu nampak memadati halaman kantor Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka datang mengambil nomor antrian untuk kemudian mengambil distribusi beras sebanyak 10 kg dan minyak 2 liter. Warga mengaku senang mendapatkan bantuan dan berharap pemerintah selalu memperhatikan rakyat kecil.
6: Lagi ngambil bantuan.
7: Bantuan apa bantuan?
6: Berupa beras sama minyak.
7: Berapa banyak?
6: Untuk beras 2 karung, kalau minyak 2 juga. 2 bungkus.
7: Bawa pulang 1 ya? Bawa pulang 1.
6: Ini berapa ya? 10 kilo. Ya, 10 kilo jadi 20 kilo.
8: Gratis, Pak.
7: Gratis?
8: Iya.
7: Dari?
8: Dari pemerintah mungkin.
7: Dari pemerintah ya. Tanggapannya gimana setelah menerima beras gratis ini?
8: Alhamdulillah sih. Berkah.
7: Oh gitu ya.
3: Sebanyak 2.233 kepala keluarga hasil dari pendataan Bappenas akan menerima bantuan ini. Pendistribusian sendiri akan dilakukan selama 1 minggu ke depan untuk memenuhi pencapaian 2.233 warga terakomodir. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Meski hari ini Kamis, harga dolar mulai menjauh dari Rp18.000, namun masih berada di kisaran Rp17.600. Tingginya harga dolar Amerika perlahan berdampak dengan kenaikan harga sejumlah barang, khususnya yang berkaitan dengan impor. Masyarakat pun berharap pelemah rupiah tidak berlangsung lama. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.

dampak rupiah melemah merasuk ke kebutuhan rumah. Meski masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli sehari-hari, faktanya pelemahan rupiah atau kenaikan harga dolar Amerika Serikat membuat sejumlah harga naik, khususnya yang berkaitan dengan barang impor mulai dari kedelai, plastik, hingga BBM non-subsidi. Naiknya harga dolar ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang mengaku merasakan langsung dampaknya, tetapi ada pula yang menyatakan

0: tidak?
1: Bagi saya sih ada ya mas, meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
0: Oke, berasa ya berarti ya.
2: Mungkin kalau misalnya dari rakyat yang menengah ke bawah, mungkin sangat dirasakan dari sembakonya mungkin, atau dari harga BBM-nya mungkin. Ya, dikatakan ada efeknya apa enggak, pasti ada efeknya sih.
3: Cuman selama ini sih yang saya rasain belum ada ya mas, secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, malah telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih mas.
4: Terasa sih pak. Ya untuk mak-mak ya istilahnya, ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susah, minyak goreng langka, terus sayuran pada naik. Itu sih aja sih untuk kebutuhan rumah tangga yang dibagi.
0: Berbeda dengan masyarakat umum, pedagang elektronik seperti di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat mengaku merasakan dampak langsung dengan kenaikan harga dolar. Bagi pedagang elektronik, kenaikan harga dolar semakin menekan usaha mereka. Mereka mengaku sejak dolar berada di level Rp16.000, omset penjualan mereka anjlok hingga 80% karena tingginya harga barang elektronik.
5: Dampaknya harga barang pada naik. Yang beli udah pada pasti turun lah ya, pasti itu. Karena harga setiap minggu bisa ada perubahan. Jadi yang beli juga bingung, yang jual juga bingung.
0: Sementara itu, di tengah lesunya pembeli barang elektronik baru, justru sebaliknya penjual barang elektronik bekas mendapatkan berkah tersendiri. Seperti penjual laptop bekas menyebut, penjualannya meningkat karena masyarakat beralih memilih laptop bekas daripada membeli yang baru dengan harga yang jauh lebih mahal.
6: Untuk penjualan sendiri agak sedikit lebih menurun, tapi dikarenakan laptop second kan karena kebutuhan dan harga baru juga yang melonjak, jadi kebanyakan beralih ke laptop second.
0: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 menjadi tahun yang suram bagi rupiah. Pelemahan rupiah disebut karena banyak faktor, mulai dari dampak perang Iran Amerika Serikat hingga banyak masyarakat yang melakukan investasi uang mereka dalam bentuk dolar.
7: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah yang berubah menjadi valuta asing.
0: Sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia telah merespons pelemahan rupiah dengan sejumlah kebijakan. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menarik defisit dolar, sementara pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski rupiah terus melemah. Masyarakat tentu berharap kondisi ini tidak berlarut dan ke depan ekonomi Indonesia bisa terus membaik. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Tidak ada akses jalan untuk ambulans, seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat, Maluku, terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas. Redaksi segera kembali.
9: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
10: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
9: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat.

0: Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Seorang lansia yang mengidap stroke di pedalaman Pulau Seram Barat, Maluku terpaksa ditandu selama 5 jam untuk berobat di puskesmas. Ia ditandu sejauh itu karena tidak ada akses jalan raya untuk dilewati ambulans masuk ke kampungnya.
1: Di tengah jalanan terjal dan menanjak serta cuaca yang terik, Balandina, 70 tahun warga Desa Lohia, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini ditandu hingga 4 km atau selama 5 jam demi berobat di puskesmas pada Rabu. Balandina menderita sakit stroke dan hanya bisa terbaring di tempat tidur selama belasan tahun, namun tak pernah tersentuh pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan Balandina mulai memburuk selama 1 minggu terakhir. Warga akhirnya memutuskan untuk menggotong Balandina. Di kampung ini, selain ketiadaan akses jalan raya untuk dilintasi ambulans, juga keterbatasan tenaga medis.
2: Desa kami juga kekurangan atau minimnya tenaga kesehatan. Ada tenaga kesehatan, namun tenaga kesehatan harus dari puskesmas Buria, puskesmas terdekat. Terus dengan kami juga terkendala dengan akses jalan yang belum begitu memadai.
1: Setibanya di perbatasan antara Desa Lohia dan Desa Buria, warga kemudian menumpangi mobil pickup selama kurang lebih 1 jam untuk sampai di puskesmas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Seram bagian barat segera membangun jalan mereka agar tak lagi sengsara, terutama untuk membawa orang sakit. Said Sota, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku.
0: Demi menarik perhatian pelanggan, berbagai cara dilakukan oleh pemilik lapak hewan kurban. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, lapak hewan kurban memberikan bonus boneka domba bagi setiap pembelian 1 hewan kurban. Lain lagi di Pasuruan, Jawa Timur, pelanggan dimanjakan dengan pemberian fasilitas penitipan dan pengiriman hewan kurban secara gratis.

0: Ada yang berbeda dari salah satu lapak penjualan hewan kurban di kawasan Jalan Insinyur Soekarno-Hatta Mer, Surabaya, Jawa Timur. Deretan kambing kurban asal Trenggalek dipajang di sepanjang lapak dengan boneka domba berbulu putih di beberapa sudut lapak. Setiap pembeli kambing akan mendapatkan satu boneka domba secara gratis. Strategi ini ternyata mampu menarik perhatian pengunjung yang melintas hingga akhirnya memutuskan membeli hewan kurban di tempat tersebut. Harga kambing yang ditawarkan berkisar mulai Rp2.600.000 hingga Rp5.000.000.
1: Antusias gitu, jadi mereka tertarik kok ada domba lucu gitu, boneka, jadi beli, oh dapat boneka ya. Akhirnya beli, apalagi yang ada bawa anak kecil, itu sangat suka gitu, dapat beli boneka untuk anaknya, untuk yang di rumah, kayak gitu. Jadi kebanyakan orang, oh ada boneka ini yang menjadi menarik, belok, lihat-lihat kambing, cocok, akhirnya beli.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, persaingan penjualan hewan kurban pun semakin kreatif. Beragam promo dan layanan tambahan diberikan agar masyarakat tertarik membeli hewan kurban di lapak mereka. Salah satu lapak kambing kurban di Jalan Wironini, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, memberikan layanan penitipan gratis bagi pelanggan yang membeli kambing. Tak hanya itu, pemilik lapak juga memberikan layanan antar gratis ke rumah pembeli pada saat hari H perayaan Idul Adha. Bonus dari pemilik lapak ini pun membuat puas para pelanggan. Hanya seminggu saja, Fani, sang pemilik lapak, sudah mampu menjual kambing kurban sebanyak 27 ekor.
2: Ya, di saya ini melayaninya itu gratis penitipan sampai Idul Adha, nanti saya antarkan ke rumah-rumah juga gratis area Pasuruan.
0: Sementara itu, salah satu pembeli mengaku terbantu dengan fasilitas penitipan dan pengantaran gratis yang diberikan oleh Fani.
3: Hari itu sampai rumah gitu loh. Jadi kita beli hari ini
4: bisa dikirim
3: di hari H. Jadi kita titip di sini wes, terima beres.
0: Dengan harga kambing kurban mulai dari Rp1.500.000 hingga yang paling mahal seharga Rp4.000.000, Fani mampu meraup omset hingga Rp20.000.000. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
5: Warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jadi salah satu korban penangkapan tentara Israel di kapal Global Sumut Flotilla. Sang ibu berharap anaknya bisa segera dibebaskan. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat jadi salah satu dari 9 korban penangkapan oleh tentara Israel. Ia diculik di kapal yang sedang melaju menuju Palestina untuk melakukan tugas peliputan bersama relawan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla.
3: Todi Badai Rifan Bilah atau yang kerap disapa Odi, 29 tahun, jurnalis Media Republika, warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi salah satu dari 9 orang yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Zionis Israel. Video penangkapan tersebar dan jadi perbincangan warganet di media sosial. Todi berangkat satu rombongan dengan relawan lainnya untuk misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla sepekan lalu. Saat ini, Todi bersama para relawan ditahan dan putus kontak dengan keluarga.
4: Tapi saya juga sebelumnya kan ngobrol ya, di chattingan atau ngobrol lah, diskusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan ini. Terus saya bisa melihat gitu ya, ada semangat Odi atau keinginan, saya bisa membaca gitu bahwa saya pengen berangkat gitu.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan penangkapan 9 warga negara Indonesia oleh militer Israel.
5: Menyampaikan juga memerintahkan kepada perwakilan-perwakilan kita untuk menyampaikan lewat teman-teman kita, lewat Jordan, lewat Turki, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Israel untuk memastikan bahwa warga negara kita diperlakukan dengan baik, kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia.
3: 9 orang yang ditangkap adalah Herman Budianto, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Asad Aras Muhammad, Hendro Prasetyo, Bambang Nuroyono, Todi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo.
2: Ribuan lentera menerangi pusat kota Seoul, Korea Selatan dalam perayaan festival lentera teratai menjelang Hari Raya Waisak. Ratusan warga dan wisatawan memadati jalanan untuk menyaksikan parade lentera yang bergerak dari gerbang Hong Ginjimun menuju Kuil Jogesa, pusat ajaran Buddha Zen di Korea Selatan.
3: Parade menampilkan lentera raksasa berbentuk tokoh tradisional, para penampil dengan pakaian adat hingga pertunjukan musik khas Korea. Menariknya, sebuah robot berbentuk biksu turut ambil bagian dalam parade tahun ini dan menjadi perhatian para pengunjung sebagai sentuhan modern dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Festival Lentera Teratai telah berlangsung lebih dari 1.200 tahun sejak masa dinasti Silla dan melambangkan perdamaian, kebijaksanaan, serta kasih sayang. Festival ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional Korea Selatan pada tahun 2012 dan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2020. Hari Raya Waisak yang juga dikenal sebagai Vesak atau Buddha Purnima merupakan salah satu perayaan terpenting umat Buddha dan diperingati di berbagai negara Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Asia Timur.
2: Informasi dari Seoul, Korea Selatan tadi sekaligus menutup seluruh sajian di informasi redaksi hari ini. Saya Winnie Dermawan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayyu Nizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid. Ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kiai hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Eva, sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pemirsa, saya kembali mengundang Anda apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, kita langsung saja Kiai. Bahasan kita pertama kali ini adalah soal nazar Kiai. Nah, bagaimana hukumnya dalam memenuhi nazar yang disampaikan secara lisan? Apakah kita harus memenuhi nazar tersebut secara mendetil begitu ya? Misalkan disebutkan ada data-datanya ya, apakah harus sedetil apa seakurat itu Kiai?
1: Seakurat itu dan sedetil itu.
0: Betul.
1: Mbak Eva, yang pertama dulu guru saya itu bilang nazar itu perbuatan baik, tetapi banyak ulama itu tidak menganjurkan orang bernazar, sekalipun kalau sudah bernazar dia wajib untuk memenuhi nazarnya. Kenapa? Karena nazar itu kata guru saya itu tidak mengeluarkan seseorang kecuali dari kepelitannya kan. Misalnya gini, saya mau bersedekah nih tapi kalau karir saya di CNN naik misalnya lah, itu kan sejatinya kalau mau sedekah ya bersedekah gitu loh. Nah, jadi para pemirsa, ajaran yang disampaikan oleh guru saya itu sebetulnya mengingatkan kita akan tingkatan orang-orang yang beriman dan yang berislam. Jadi kalau Anda mau bernazar itu bagus, tidak ada yang salah, tetapi seolah-olah hanya ingin menyembuhkan sedikit aspek dari rasa pelit tadi kan. Nah, tetapi kalau Anda sudah bernazar itu wajib untuk dipenuhi dan itu dipuji oleh Allah, orang-orang yang betul-betul mentaati dan memenuhi nazarnya.
0: Ya,
1: waliyu funa nuzurahum, kemudian disifati orang yang beriman itu diantaranya di surah Al-Mu'minun itu yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu dan selanjutnya. Itu kata ayat-ayat Al-Qur'an itu menunjukkan betapa orang yang memenuhi nazarnya itu menjadi manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait pemenuhan nazar. Agama ini adalah agama yang mengajarkan kemudahan. Oleh karena itu ketika Anda bernazar itu kata guru saya itu jangan detail betul. Misalnya saya mau bernazar sedekah nasi kotak. Dijelasin ayamnya ayam gulai misalnya ada ininya loh. Kalau nanti ada sesuatu
0: kayak undang-undang ya Kiai ya.
1: Iya, itu kan akan merepotkan dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Atau saya mau pesan nasi dari rumah makan ini, dari catering ini. Enggak usah seperti itu. Cukup dengan tujuan globalnya. Kalau saya nanti sampai kepada cita-cita saya A misalnya, maka saya mau bernazar. Nazarnya apa? Memberi makan misalnya 100 orang. Maka di sini makan yang harus saya penuhi itu adalah makan yang pada kepantasan nih Mbak Eva. Kalau dia tidak menyebutkan misalnya kan standar orang beda-beda.
0: Yeah.
1: Ada orang ngasih makan tuh asal nasi kotak, lauknya satu, telur satu, kerupuk, buah, air sudah cukup. Ada yang mengatakan enggak, kalau bisa lauknya dua. Maka dua atau satu ketika dia mengatakan memberi makan itu kembali kepada kepantasannya.

0: Hari itu saya mau membangun masjid di atas tanah kalau saya laku tanah ini. Maka ketika dia tidak membuat spesifikasinya, masjid itu kembali kepada kebiasaan. Kebiasaan di Indonesia, masjid itu lebih besar dari yang namanya musola. Jadi kalau di kampung saya sudah ada musola, kemudian saya bilang, saya akan nazar bangun masjid. Maka secara fisik Mbak Eva, itu harus lebih besar dari musola itu. Walaupun mungkin di Jakarta, itu ada orang bangun musola, itu kalau dibawa ke daerah lain, itu sudah dianggap masjid. Karena besar. Nah, ini kalau dia tidak spesifik. Kalau spesifik, saya mau bangun masjid di Jakarta, disebut lagi selatan. Selatannya kecamatannya, luas tanahnya, posisinya. Maka dia harus penuhi itu.
1: Artinya kalau memang sudah disebutkan secara mendetil, itu ya, tidak ada ruang untuk dirubah ya?
0: Tidak ada ruang untuk dirubah.
1: Misalkan gitu, tadi bicara Jakarta Selatan, tapi kemudian ini ada tanah di Jakarta Pusat yang mungkin harganya kurang lebih sama. Nah, itu tidak bisa ya, Kiai, kalau seperti itu.
0: Yang dilihat begini Mbak Eva, kalau asasnya menjadi lebih baik atau lebih bermanfaat, itu boleh hukumnya. Dulu ada di dalam musnad Imam Ahmad bin Hambal, sekalipun ada ulama yang memperselisihkan status hukum ini, tetapi itu banyak dijadikan dalil. Jadi pada waktu Fathu Makkah, Rasulullah masuk ke Mekah, yang dulu hijrah ke Madinah kan, kemudian balik ke Mekah. Ada orang ngomong begini Mbak Eva depan Nabi, ya Rasulullah, saya ini nazar, kalau engkau bisa kembali ke Mekah, hidup di Mekah damai, ya berkuasa dan sebagainya, saya mau sholat di Masjidil Aqsa. Ya nih, sholatnya di Masjidil Aqsa. Maka Nabi bilang ke orang itu, sholihaha huna, kamu sholatnya di sini, di Masjidil Haram. Kenapa? Karena pahala sholat di Masjidil Haram itu lebih besar daripada pahala sholat di Masjidil Aqsa. Maka dari sini ulama mengatakan bahwa nazar itu boleh dirubah kalau dia menjadi lebih baik. Kalau statusnya sama kayak Mbak Eva tadi bilang, misalnya harganya sama Pak, boleh gak dipindahin ke satu tempat? Boleh. Kalau kemanfaatannya lebih banyak. Okay. Misalnya Mbak Eva, di Jakarta Selatan masjid sudah cukup. Tiba-tiba ada orang mengatakan, kami gak punya masjid Pak. Ya, di mana? Jangankan yang harganya sama. Yang harganya tidak sama pun boleh. Tapi nanti diapresial Mbak Eva. Ya, jadi misalnya tanah di Jakarta Selatan NJOP-nya atau harganya semeter 50 juta. Tahu-tahu ada orang bilang sama saya, Pak, kalau Bapak cuma sekedar mau bangun masjid, ya Allah di Jakarta Selatan udah banyak Pak masjid gitu loh. Lalu di kampung kami Pak, misalnya di satu pulau tertentu. Nah itu boleh, tapi nilainya gak boleh berkurang. Jadi kalau di Jakarta dia nazar bikin masjid yang 100 meter, 1 meternya 50 juta, nilainya kan 50 miliar. Maka pindahkan ke sana nih gitu loh. Ya, 100 meter 50 juta berapa ya? 50 juta kali 100 meter keluar angka 5 miliar ya. Nah, maka dia harus membayar seharga itu, tidak boleh berkurang. Nah, tapi kan Pak, tanahnya menjadi lebih luas. Oke. Kemudian dikatakan, oke, masjidnya sepantasnya berapa? Oh, 100 meter. Ternyata 100 meter di Jakarta itu jadi 1000 meter tempat lain, ditambahkan panti asuhan. Nah, kata ulama, kalau ini manfaatnya lebih besar, kemudian nilai ekonominya tidak berkurang sama sekali, itu disamakan dengan wakaf Mbak Eva. Misalnya Mbak Eva ada masjid, karena kebutuhan tertentu mau dipakai jalan, atau tidak lagi kondisinya untuk memenuhi itu jadi masjid. Misalnya masyarakat sekitarnya sudah nggak ada, itu sudah nggak ditempati orang, sehingga manfaatnya kurang. Bagaimana kalau dipindahkan? Boleh. Tapi yang pertama, nilainya itu nggak boleh berkurang. Sekalipun gantinya lebih rendah, tapi menjadi lebih banyak. Di sini 100 meter, di sana jadi 1 hektar misalnya. Boleh. Nah, ini yang juga kata guru-guru saya berdasarkan inspirasi dari hadis di Musnad Imam Ahmad, itu hampir semua dalam Al-Madzahib Al-Arba'ah yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau nazar itu dirubah menjadi yang lebih baik atau yang lebih luas manfaatnya. Apa yang lebih luas manfaatnya? Misalnya Mbak Eva, saya nazar nih, kalau nanti saya lulus ujian, misalnya naik kelas anak saya mau ngasih makan anak yatim di panti asuhan pada tanggal 27 Ramadan. Oke, panti asuhan boleh saya tunjuk, panti asuhan A. Tiba-tiba ketika

0: saya mau ke sana, ibu pantinya bilang, Pak Faiz, bisa nggak dirubah tanggal lain? Kenapa, Bu? Di tanggal itu sudah ada yang ngasih berbuka sama sahur. Kalau Bapak kasih makanan lagi, sayang. Yeah. Anak-anak kan sudah cukup juga. Nah, kemudian saya rubah, Mbak Evani, dikonversi kepada uang. Ibu pantinya ngomong, tapi anak-anak ini belum punya baju baru, Pak Faiz. Bapak gak apa-apa deh, bisa makan 50 ribu kan satu kotak. Daripada anak-anak dikasih makan besoknya, besok juga masih ada beras sama tempe. Anak-anak udah seneng kok, tapi yang anak-anak rindukan itu uang untuk beli baju. Mbak Eva punya 50 ribu, kasih. Mbak Eva mau naik tingkatan, jadi gak 50 ribu, 200 ribu. Bagi sama anak-anak, besok bisa beli baju ya. Gitu. Nah, ini kata ulama, boleh. Kenapa? Ya. Karena itu anfa' lil fuqara'nya. Karena itu lebih mendatangkan kegembiraan. Jadi ukurannya bukan Mbak Evanya nih, tapi penerimanya. Di mana penerimanya lebih banyak, lebih bermanfaat, lebih mendatangkan tawa, dirubah boleh.
1: Itu boleh ya, Kiai. Baiklah, Kiai, kita akan bahas hal lain lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kiai, sekarang kita bicara soal penguburan jenazah, Kiai. Kita tahu misalkan kalau kita bicara di Jakarta itu lahan itu sudah sangat sempit, padat begitu, sudah sempit ya Kiai ya. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam terkait menumpuk jenazah baru di atas makam yang sudah ada jenazahnya,
3: ada jenazahnya.
2: Nah, apakah ini memang hukum mutlak atau ataukah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, Kiai?
3: Iya, jadi Mbak Eva, ini harus kita ingatkan. Kuburan itu rumahnya orang yang sudah meninggal. Jadi kalau baca Quran, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Bumi itu menjadi rumah, tempat tinggal. Baik buat orang yang hidup dan orang yang sudah meninggal. Yeah. Makanya, thumma amatahu fa'akbaroh. Itu manusia kalau meninggal, itu harus dikubur. Itulah implementasi dari firman Allah, walakot karomna bani Adam. Semua anak keturunan Nabi Adam itu diberikan takrim, penghormatan. Ketiga sudah meninggal itu dikubur. Maka kita ketiga ke kuburan itu kan baca salam Mbak Eva. Assalamualaikum ahlad diyar. Karena ini adalah kampung tapi tempatnya orang yang sudah berpindah alam. Maka ketika kita menyadari bahwa itu adalah penghormatan Allah, meletakkan jenazahnya juga harus terhormat. Lihat, di situ ada kain kafan, di situ dimandikan, di situ disolatkan, di situ ada doa yang dibaca di dalam kubur ketika meletakkan jenazah. Itu semua adalah bentuk penghormatan. Maka secara prinsip, satu liang itu hanya untuk satu orang. Karena ini berdasarkan kemanusiaan kan. Kan sama Mbak Eva, kalau kita diundang sama orang, kemudian pembicara seminar itu dua, dikasih satu kamar, ini paket hemat. Gitu. Tapi kalau yang ngundang itu punya uang, biasanya kamarnya sendiri-sendiri, bahkan mobilnya pun satu-satu. Kan gitu kan. Nah, ketika kita dapat satu kamar sendiri, mobil sendiri, itu kan implementasi penghormatan kepada kita. Sehingga kita tidak bergantung dengan orang lain, kita tidak berjubel dengan orang lain. Nah, itu sebetulnya adalah standar kehidupan manusia. Dan itu juga dipakai ketika wafat. Wafat contohnya dikafankan. Walaupun itu ada makna menghilangkan harta kan. Untuk apa orang sudah meninggal kok dibungkus? Makanya kain kafan itu tidak boleh mahal, tapi juga tidak boleh dari kain yang sangat jelek. Diambil yang pantas. Nah, ini bagian dari takrim. Maka ketika menguburkan idealnya itu satu kuburan adalah satu orang. Kalau terpaksa, ini kata ulama nih, itu terjadi ketika perang Uhud. Syuhada Uhud itu kan jumlahnya banyak. Sementara tanah yang tersedia, ini para pemirsa jangan melihat Gunung Uhud sekarang. Di masa lalu kita enggak tahu kan, mana yang pasir, mana yang batu, mana yang memang tanah yang memungkinkan untuk penguburan. Maka semua kitab sejarah itu menceritakan kekurangan lahan untuk menguburkan para sahabat yang wafat di perang Uhud, sehingga Rasulullah itu punya kebijakan. Oh, kalau begitu satu kuburan boleh diisi dua atau tiga orang. Tetapi ada etikanya. Etikanya apa? Ketika memasukkan, nih, siapa yang masuk duluan? Nih Mbak Eva, kita kalau masuk rumah kan yang dulu tuan rumahnya atau yang lebih tua. Kalau kunjungan pasti presiden duluan, kita di belakang. Sama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk duluan? Itu ada kriterianya. Ayyuhum aktsaru Qur'anan. Mana yang paling banyak hafalannya? Jadi kalau ini 30 juz masuk duluan. Inna atoina sama kulhu belakangan Pak Eva. Ya kan? Kenapa? Modalnya inna atoina sama kulhu. Nah, terus ada sahabat nanya, "Nabi, kalau sama-sama hafal Qur'an gimana?" Maka kata Rasulullah, ayyuhum, siapa di antara mereka asbaku islaman, yang dulu masuk Islamnya lebih dulu. Jadi senioritas lah kalau sekarang itu masuk, dan itu kemudian kata ulama dipakai sebagai ukuran yang baku. Kalau sekarang misalnya ya Mbak Eva, ada guru Quran misalnya, ya ini jangan dipahami terbalik gitu, ada guru Quran dengan guru sejarah, harus dikubur, masukkanlah guru Quran dulu. Kalau misalnya sama-sama guru misalnya, oh yang tapi yang satu imam masjid, yang satu makmum aja nih kalau sholat, imamnya dahulukan. Nah itu standar-standar seperti itu. Itu yang pertama ketika memasukkan. Kemudian yang kedua, itu kata ulama, etikanya Mbak Eva, terutama kalau berbeda jenis nih, laki dengan perempuan, itu ada hajis. Hajis itu pembatas. Bisa dari tanah, jadi dikubur terlebih dahulu, paling dalam misalnya. Kemudian ditutup dulu Mbak Eva nih, mungkin dengan batu koral, mungkin dengan tanah. Jadi seakan-akan bertingkat-tingkat. Misalnya ini areanya 1 meter begini, kan bisa digali dari samping nih, kemudian dibuat kayak ranjang susun itu loh Mbak Eva. Itu juga boleh dilakukan seperti itu. Kalau terlalu sulit, itu yang penting ada hajisnya, pembatasnya. Jangan kemudian kafan dengan kafan. Dia harus ada hajisnya. Kecuali kalau memang nih, maaf Mbak Eva ya, itu betul-betul dalam kondisi tidak ada kayu, tidak ada batu, tanah juga misalnya ya. Tapi ya sih, masa sih tanah gak bisa didapatkan gitu ya. Atau mungkin terlalu banyak yang mau dikubur di situ, atau sudah banyak sehingga tipis sekali ya, setipis apapun dibuatlah. Kata guru saya dulu itu, pokoknya kain kafannya gak kelihatan Mbak Eva. Walaupun tipis, misalnya pakai pasir ya, atau tanah tuh ya, sekedar
2: ditutupi begitu ya,
3: ditutupi ya, setipis penting apapun, tapi kalau padat kan nggak kelihatan tuh, maka baru ditumpuk. Nah ini semuanya pemirsa, itu adalah etika dan tata krama. Sebaiknya memang tidak dilakukan penumpukan, walaupun itu suami istri, etikanya sebaiknya ya berdampingan gitu kalau tanahnya ada. Memang ada.
2: Nah kalau tidak ada ini yang kemudian
3: tidak ada itu kan bisa banyak Mbak Eva. Bisa misalnya tidak ada itu bukan tidak ada, tapi tanah yang lain itu harus bayar. Kan sekarang ada kuburan berbayar Mbak Eva. Kalau di desa iya, enggak asal pon duduk di situ boleh. Oh, dia adanya yang gratis nih, yang kuburan lama. Kalau mau di sana dia punya kewajiban bayar dan tidak mampu dan tidak ada yang mau membayarkan. Nah ini para pemirsa, ada amalan soleh yang sering dilupakan orang. Itu adalah mempersiapkan semua kebutuhan jenazah, Mbak Eva. Itu adalah amal soleh, adalah zikir, wirid, kunci, pembuka kebaikan. Jadi ketika ada orang meninggal, kita tahu keluarganya misalnya gak mampu, itu gak usah ditanya gitu loh. Udah nanti yang ngubur saya. Biaya kuburannya dibayarkan, sewanya misalnya ambulan atau apa dibayarkan. Itu menjadi amalan yang luar biasa karena menutupi orang mati tadi. Auratnya tidak terbuka, dia kemudian ditutupi dengan tanah yang layak. Orang yang seperti ini nanti aibnya ditutup kata Allah. Dosanya juga dihapuskan dengan

0: pahala membiayai dan menguburkan orang secara layak.
1: Masya Allah. Baiklah, Kiai, kita akan bahas hal lain lagi, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita masih sekarang bahas soal mahar, Kiai. Bagaimana kemudian status hukum pernikahan jika jumlah mahar yang kemudian dijanjikan itu ternyata pada kenyataannya jumlahnya berbeda, Kiai?
1: Ya.
0: Ini seperti apa?
1: Jadi yang perlu kita ingat, Mbak Eva, ya, bahwa mahar itu tidak termasuk rukun nikah. Jadi nikahnya itu tetap sah, karena syaratnya nikah itu kan adalah calon pengantin laki, calon pengantin wanita, kemudian wali, kemudian dua orang saksi, kemudian adalah ijab dan kobul. Kalau ada nikah tanpa saksi itu hukumnya gak sah, nikah tanpa wali itu hukumnya gak sah. Tetapi mahar ini merupakan kewajiban turunan dari orang yang melaksanakan akad nikah. Jadi karena ada perintah Allah, perintah untuk memberi istri itu mas kawin, maka itu oleh ulama dijadikan kewajiban yang berdiri sendiri. Setelah suami itu berakad nikah, itu dia punya kewajiban membayarkan apa yang dia janjikan. Oleh karena itu, ketika di dalam akad, mas kawin mahar itu kan boleh disebutkan dan boleh tidak disebutkan. Karena dia bukan bagian dari rukun akad nikah tersebut. Jadi Mbak Eva, kalau ada orang menikah kemudian walinya mengatakan, saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya misalnya dengan laki-laki Fulan bin Fulan dengan mas kawin yang kalian sepakati, tidak perlu disebutkan, itu kemudian Mbak Eva hukumnya sah. Nanti penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini ada namanya al-mahrul misri dan ada namanya al-mahrul musamma. Kalau mas kawinnya maharnya sudah disebutkan, maka menjadi kewajiban dia untuk memenuhi apa yang dia janjikan. Disebutkan misalnya 1 juta rupiah, disebutkan 10 gram emas misalnya, itu harus dia penuhi. Kalau dia kemudian ada persengketaan nih Mbak Eva, jadi suami dengan istri ketika belum menikah itu kompromi sendiri, mas kawinnya segini ya, ternyata ketika mau dibayarkan ini ada perbedaan nih, kata istri dulu 10, kata suami 5, maka nanti itu sengketa di pengadilan atau diislahkan itu dengan jalan tengah namanya mahrul misri. Mahrul misri itu mahar yang berlaku secara umum. Dulu misalnya dia punya kakak, dia punya sepupu, lingkungan dekat, itu ketika nikah mas kawinnya berapa, maka itu yang disepakati. Nah, persoalannya adalah kalau kemudian ini sudah disepakati dan disebutkan, Mbak Eva, ya, misalnya saya berjanji kepada istri saya, disebut di dalam akad nikah mas kawinnya 10 juta. Tiba-tiba saya tidak membayar sebesar itu, maka istri berhak tuh Mbak Eva untuk menagih dia, walaupun menggunakan jalur hukum. Itu satu. Yang kedua, ini penting sekali, bahwa ada ulama yang berpandangan bahwa dia tidak boleh digauli sebelum menerima mas kawinnya secara utuh. Gitu loh. Ada ulama yang sekedar membatasi itu pada sunnah. Sunnahnya adalah dibayarkan dulu mas kawinnya, baru terjadi persetubuhan. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kalau nanti ada perselisihan ini yang berujung, ini gak enak banget ya, baru nikah tiba-tiba langsung cerai hanya karena tidak dipenuhinya janji atas mahar. Jangan kemudian, ini perlu hati-hati. Dulu saya berpendapat begini Mbak Eva, ini kok kayaknya ribet banget ya perempuannya, kok kayaknya gak ikhlas macam-macam. Tapi kata guru saya dulu, loh, justru perempuan itu akan menilai kesetiaan dan komitmen kan dari situ. Kalau di awal pernikahan 10 di aku 5, nanti di ujung pernikahan jangan-jangan 10 di aku 1 kan gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi dalam kacamata kelompok tertentu. Maka saya pribadi ikut pandangan guru saya yang semua persoalan administrasi, semua persoalan turunan dari akad itu sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu sebelum kemudian berkumpul. Kalau itu belum terpenuhi, sebaiknya tidak melakukan akad nikah terlebih dahulu. Karena itu kadang-kadang Mbak Eva, itu menjadi ganjalan di kemudian hari. Karena ada pasangan tuh yang ketiga sudah menikah jadi ahli sejarah. sejarah, Mbak Eva. Ahli sejarah itu mengingat betul kejadian di masa lalu masa dan itu lalu. Nanti akan mengganggu harmonisnya rumah tangga.
0: Nah, kalau kemudian tadi bicara mahar, sebetulnya itu tidak masuk dalam rukun ya?
1: Iya.
0: Tapi seberapa penting sebetulnya mahar ini, Kiai? Nah, kesepakatan antara calon wanita, pengantin antara laki-laki dan perempuan
1: pasangan ini.
0: Apakah kemudian juga, karena kalau kita tahu ya Kiai, biasanya di dalam ijab kabul itu dibayar tunai, ada juga pembicaraan misalnya?
1: Ada Mbak Eva, dibayar secara tangguh dicicil tiga kali gitu loh. Hanya saja budaya kita yang kemudian nanti tidak menerima itu. Jadi kalau itu disebutkan di dalam akad, itu saya enggak tahu ya kayak apa ramainya medsos kita gitu. Ada orang mencicil mas kawin begini-begini, nanti ada hak tagih kan? Ini cicilan pertama, cicilan ketiga. Nah, walaupun ini dimungkinkan dan dibolehkan oleh agama, tetapi saya tetap Mbak Eva, seperti yang saya katakan, ikut pandangan guru-guru saya bahwa mas kawin itu sebaiknya diselesaikan ketika terjadinya akdun nikah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, mas kawin itu utamanya, sunnahnya, afdolnya itu berbentuk harta Mbak Eva. Harta yang terpisah dari kewajiban suami kepada istri. Kita sering misalnya kemudian dengan mas kawin alat sholat. Padahal alat sholat itu kewajiban saya kan. Ketika wanita sudah jadi istri saya, dia mau sholat misalnya, butuh pakaian untuk sholat. Maka pakaian itu bagian dari nafkah yang harus saya berikan gitu loh. Kalau kemudian misalnya mas kawinnya apa? Ngajarin Quran. Ini kan paket hemat Mbak Eva. Karena saya ketiga punya istri enggak bisa baca Quran, saya kan punya kewajiban untuk mengajar istri saya secara langsung atau mendatangkan guru untuk mengajarkan istri saya. Sementara mas kawin itu secara fikih itu didorong berupa malun mutaqawwam, apapun yang memiliki dimensi harta. Jadi ada manfaatnya, bisa dijual dan ada nilainya.
0: Oke. Nah, jadi apa sebetulnya makna dari mahar ini sendiri?
1: Mahar itu
0: dalam proses pernikahan.
1: Untuk menunjukkan, ini kan simbol Mbak Eva. Kan dalam ibadah itu ada beberapa ibadah itu yang menjadi simbol kan. Ya, simbolnya diantaranya adalah mahrun. Mahrun itu yang dinamakan as-sidaq di dalam bahasa Arab. Itu untuk menunjukkan kesungguhan. Seorang suami ketika meminang istrinya, dia sungguh-sungguh dia katakan, saya akan bertanggung jawab pada aspek yang bersifat lahiriah. Karena ini yang ada di pengadilan gitu loh. Kalau istri ditanya bahagia atau tidak bahagia, itu kan gak ada ukurannya. Tapi kalau persoalan materi itu ada ukurannya gitu loh. Misalnya kebutuhan dasar orang sekarang, misalnya Mbak Eva ya, itu katakan 100.000. Maka ketika dia tidak sampai 100.000, kan divonis nih sama hakim, dia tidak bisa memenuhi unsur nafkah. Nah, yang seperti ini itu memang di dalam fikih itu digambarkan dengan mahar, seakan-akan ketika saya bayarkan mahar, maka saya akan menjadi simbol di mana nafkah lahiriah yang berupa materi itu menjadi kewajiban saya.
0: Nah, tapi sejauh mana sebetulnya kedudukan calon istri ini dalam menentukan mahar dalam mendapatkan
1: perempuan
0: mahar?
1: Yang baik itu yang maharnya paling mudah kata Rasulullah. Tetapi Al-Qur'an katakan kalau dia meminta waqtun nisaa asaduqatihinna nihlatan. Nihlatan tuh yang banyak. Itu enggak apa-apa. Karena ketika saya memberi, dan ini juga mohon maaf ya, kadang-kadang ada bisikan nih dari ibunya pengantin laki-laki, kalau dia memberi berlebih, "Nak, jangan kayak gitu, nanti terbiasa." Bisa jadi ini kan ada ungkapan cinta. Selama kemudian dia tidak menutup-nutupi kondisinya. Misalnya dia bilang sama istrinya, "Saya ini sebetulnya penghasilan bulanan saya sekian. Tetapi karena saya menabung selama ini, saya punya uang yang cukup banyak. Dan sebagai bukti cinta dan kesungguhan saya, kamu saya kasih mas kawin 100 juta. Karena saya bahagia bisa bertemu dengan kamu." Satu. Tapi dia ngomong, tapi nanti bulanannya inget loh ya, gaji saya itu sekian. nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau ngasih mas kawin besar hasil hutang, Mbak Eva. Nah, itu nanti istrinya kan merasa seperti dikelabui gitu ya. Jadi kalau memberi istri mas kawin itu banyak, itu juga tidak dilarang di dalam agama, tidak juga dicemoh di dalam agama. Hanya Rasulullah mengatakan perempuan yang baik itu yang memudahkan suaminya dalam membayar mas kawin.
0: Baiklah, oke, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.
2: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Tia. Saya langsung saja bacakan pertanyaannya. Saya seorang istri yang baru 40 hari ditinggal wafat oleh suami. Sebelum wafat, suami saya berharap kami bisa bersama selamanya. Saya selalu berharap kami dapat dipertemukan kembali di surga. Apakah doa seorang istri untuk suaminya yang telah wafat juga diterima oleh Allah? Ataukah hanya doa anak soleh yang disebut dalam hadis? Apa amalan lain yang bisa saya lakukan untuk almarhum suami saya? Silakan.
1: Subhanallah. Ini adalah pertanyaan istri yang solihah ini, yang tetap ingin bersama dengan suaminya. Yang perlu saya jawab pertama kali adalah doa itu diterima dari siapapun, Mbak Eva. Hanya saja kalau itu dari anak, itu menjadi istimewa. Kenapa? Karena itu kan kalau kita baca Quran, sanak tubuh maqaddamu wa atharohum. Kami ini kata Allah akan menuliskan dalam rangkaian amal soleh seorang hamba, maqaddamu, apa yang mereka persembahkan, sholat, puasa, wa atharohum, dan bekas warisan nih. Athar itu kan warisan diantara maknanya. Kalau kemudian anak ini mendoakan orang tua, doanya jadi amal soleh. Nih, didikan dia dulu ketika hidup, sehingga anaknya berdoa kepada ibunya, bisa baca Quran misalnya, itu juga menjadi amal soleh yang dihitung berbeda. Jadi kalau ada orang lain mendoakan si orang yang sudah meninggal, maka pahalanya adalah pahala doa kan. Sementara kalau anaknya, itu doanya mendatangkan pahala, hasil didikan anak tadi berdoa kepada orang tua, itu menjadi amal soleh orang tuanya kan. Gitu Mbak Eva. Karena ada hukum sebab akibat kan. Sebab dia bisa berdoa itu akibat pendidikan orang tuanya. Tetapi kemudian tidak, ini dibatasi hanya pada anak. Jadi kata guru saya, kalau kemudian kita mendidik istri kita, atau istri yang mendidik suaminya, bisa jadi kan pasangan itu saling memberi, kemudian

0: interaksinya dalam bentuk doa. Maka masing-masing doa itu akan bermanfaat buat pasangannya. Yang kedua, akan menambah pundi-pundi amal solehnya. Berarti kalau tadi itu istrinya berdoa, maka suaminya itu dapat pahala doa yang dipanjatkan oleh istrinya, dapat kebaikan atas doa tersebut, dan juga dapat apa ini? Dapat pahala mendidik istri yang solihah. Tuh, istri saya, sepeninggal saya, dia mendoakan saya. Maka doa ini sebetulnya, itu karena didikan suaminya, itu dapat dua. Kemudian yang ya selanjutnya adalah, waktu saya ngaji hadis terkait dengan birrul walidain, bakti anak kepada orang tua yang tidak habis walaupun orang tua itu sudah meninggal. Jadi ada anak kan dulu datang, Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, saya bisa gak berbakti? Bisa, kata Nabi. Doakan, lanjutkan tradisinya, janjinya ditepati. Maka ini dulu waktu saya ngaji, kata guru saya, itu juga berlaku buat pasangan. Karena di dalam Al-Quran, suami dengan istri itu kan dikatakan seperti baju pakaian yang saling menutupi. Nah, hari ini pasangan yang satu itu sudah di akhirat, maka dia tidak bisa melakukan apapun, maka itu ditutupi oleh kemampuan istri untuk melakukan apapun. Jadi pahala suami ketika sudah meninggal itu udah berhenti kalau yang dari amal pribadinya. Tapi kalau dari hukum sebab akibat, itu tetap dapat kemanfaatannya, Mbak Eva. Jadi misalnya apa, istrinya itu menghidupkan suaminya. Bukan menghidupkan dari kuburnya, menghidupkan kenangannya. Misalnya di bulan Ramadan suaminya itu terkenal, Mbak Eva, kalau suaminya itu rajin bersedekah, misalnya nyiapkan takjil atau berbagi sahur di masjid yang melakukan qiyam, sholat malam. Kemudian setelah suaminya meninggal, itu diteruskan oleh istrinya, sehingga setiap orang melihat kotak nasi waktu sahur, itu teringat, ya Allah, bapak itu walaupun sudah meninggal, tapi kotaknya tetap ada hari ini. Nah, yang sedemikian itu kan melestarikan kan, perbuatan baik siapa ini? Suami. Betul, sekarang nasi kotaknya itu diberi oleh istrinya. Tapi istri membeli nasi kotak dan ditaruh di musala itu karena kebiasaan suami, keteladanan. Maka nanti pahalanya itu suaminya juga dapat. Karena istri itu melakukan, karena dulu suaminya mengerjakan. Nah, ini Mbak Eva adalah bentuk kesetiaan. Itu bahasa Arabnya al-wafa. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita bersama dengan guru saya yang di usia sudah tidak lagi muda. Beliau sering bilang sama saya, ini adalah imro'atun, seorang wanita wafiyatun, yang setia. Dengan siapa? Dengan suaminya. Karena semua pekerjaan suaminya ketika hidup yang bisa dilakukan sebagai perempuan itu dilakukan, Mbak Eva. Ya, jadi kalau suaminya dulu menyantuni anak yatim setiap hari Jumat, maka dia teruskan. Nah, ini adalah wujud bakti kesetiaan seorang istri kepada suaminya.
1: Jadi selain tadi itu kayak meneruskan tradisi, karena ini ada kalimat berharap bisa bersama selamanya. Ingin bersama di surga.
0: Dan memang bersama, Mbak Eva. Jadi setiap wanita dengan pria itu pasangannya, ya kalau masuk surga, ya itu yang akan menjadi bidadari surga. Dan jangan khawatir para suami, kok dia lagi oh. Istri Anda kalau sudah di surga itu sudah dirubah oleh Allah. Kan kayak buah-buahan, nanti orang di surga itu, ini buah mangga yang saya kenal di dunia, tapi rasanya itu jauh berbeda. Madu yang kita rasakan hari ini di dunia itu bukan madu yang Allah janjikan di dalam surga. Jadi kalau istri dan suami ingin bertemu, ya lakukanlah pekerjaan yang sama, gitu loh. Jadi kalau istrinya nanti istri yang solihah, suaminya soleh, itu nanti akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Dan nanti istrinya di dalam surga itu menjadi perempuan yang paling cantik. Gitu loh. Jangan takut ya untuk bersaing dengan semua wanita yang ada di dalam surga kalau dia menjadi istri yang solihah. Jadi kalau sekarang ngelihat orang cantik, Mbak Eva, itu nggak usah berpikir skincare-nya berapa gitu, perawatannya kayak apa gitu. Cukup menjadi wanita muslimah yang baik, menjadi istri yang solihah, menjadi ibu yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Nanti masuk surga itu sudah Allah buat wajah yang berbeda, dan semua yang berbeda menjadi kesempurnaan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Kiai, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan fikih ya, Kiai. Nah, ini tadi kita bicara soal mahar, artinya ada akad di dalam pernikahan. Sekarang kita bicara soal akad jual beli di restoran, yang ini mungkin belakangan banyak menjadi fenomena restoran all you can eat.

0: Iya.
1: Itu bagaimana ya akadnya yang
0: kayak
1: yang,
0: kita sarapan pagi di hotel itu kan harganya bukan harga per makanan.
1: Betul. Tapi apakah kemudian itu mengandung unsur
0: horor?
1: Iya.
0: Mengandung unsur horor pasti, ketidakpastian. Karena kan tidak tahu Mbak Eva yang dimakan itu berapa banyak. Tetapi fikih tidak sekaku itu. Jadi waktu saya dulu ngaji fikih, saya masih ingat di pesantren itu ngaji kitab I'anatut Thalibin, itu dikatakannya bahwa semua makut, semua transaksi jual beli itu baik saman maupun musman. Saman itu harga. Itu dipastikan enggak boleh ada horor. Kalau saya bilang ini 10 ribu, tanya dulu Mbak Eva, 10 ribu apa 10 juta gitu. Jangan sampai 10-nya itu berbeda. Kalau kita di luar, ini minyak, misalnya ada minyak wangi dari luar negeri, ini berapa? 100, tanya dulu. Ini 100 ribu apa 100 dolar gitu loh. Nah, samannya itu harus maklum. Musman barangnya itu juga harus maklum, harus diketahui. Hanya saja kata ulama, ada yang maklum diketahui itu dengan sifatnya Mbak Eva. Ada yang diketahui sifatnya, ada yang diketahui dengan ukuran kadarnya, ada yang bisa diketahui dengan pandangan mata, gitu loh. Nah, all you can eat ini sebetulnya itu tidak kemudian mengandung horor yang dilarang oleh agama. Kenapa demikian? Selama kita bisa tahu ya kuantitas makanan itu secara global. Misalnya, saya pernah masuk ke satu hotel yang paket bermalamnya itu termasuk sarapan. Satu ketiga masuk ke hotel itu tidak termasuk sarapan. Saya masukkan ke restoran hotel itu, Pak, kalau mau sarapan di sini 300 ribu bayarnya. Maka saya bayar 300 ribu nih. Ya, 300 ribu itu saya tahu kan Mbak Eva, kalau hotel kayak begini nih, ya rotinya di situ, mie-nya di situ, ini ada perbedaan satu hotel dengan yang lain itu kan perbedaan tipis. Maka kalau itu ada dalam benak saya, itu sudah tidak dikatakan horor. Sebagaimana saya beli rumah Mbak Eva, fondasinya kan horor sebenarnya. Karena saya enggak lihat. Gitu loh. Yang sudah ada Mbak Eva, rumah udah berdiri nih. Kan saya enggak tahu fondasinya kayak apa. Emang bisa kita bongkar? Ya enggak bisa gitu. Tapi saya bisa memperkirakan kan, kalau rumah ini berdiri 3 lantai, berarti kualitas fondasinya juga untuk 3 lantai. Karena tidak mungkin ini berwujud kalau fondasinya enggak kuat. Kan saya tidak bisa memastikan, tapi adanya bangunan ini saya memastikan bahwa ukurannya seperti ini, spesifikasinya seperti ini. Ketika saya masuk ke restoran itu, saya tahu lah dari ujung sini sampai ujung ini makanan saya kira oke. Ketika saya sudah mengetahui itu, maka itu boleh dilakukan. Itu namanya akadnya adalah jual beli secara juzaf atau jizaf, gelondongan Mbak Eva. Jadi kalau kita masuk ke satu tempat, kita tahu sekian, ini harga ini berapa, oh 300 ribu. Nah kalau kamu makannya kuat, ya gak apa-apa, 300 ribu boleh kok dimakan semua. Kalau saya enggak, sekedar kebutuhan sarapan saya 300, oke lah saya bayar. Mungkin saya punya kebutuhan yang lain, mau ketemu tamu, ketemu orang, dan ini saya bayar sebagai harga gitu loh. Nah kalau kemudian saya merasa rugi, ya gak usah masuk. Gitu loh. Ini tiba-tiba sarapan paginya 700 ribu misalnya, karena hotelnya bintang 9 mungkin punya NO gitu ya. Nah tiba-tiba saya bilang, loh, kan rugi cuman makan segini. Kalau dia, ya sudah kalau Anda tahu seperti itu, Anda gak usah masuk, kan gak ada yang maksa. Tapi ketika dia mengatakan all you can eat seperti ini, bisa jadi kualitas makanan, ya kan, kualitas kejunya, dan selama itu bisa kita perkirakan, maka hukumnya menjadi boleh. Gitu Mbak Eva.
1: Jadi tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah.
1: Baiklah Kiai, itu pertanyaan terakhir dari kajian kita pada pagi hari ini. Kiai, terima kasih atas semua ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya FAI Nizar bersama Gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Ya, acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Dramaga diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan.
0: Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal antara pihak panitia dengan pihak rumah sakit.
2: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
3: Bu, lagi antri apa tadi?
4: Sembako
3: murah. Apa aja, Bu?
4: Beras, minyak, telur, gula.
3: Harganya berapa tahu, Bu?
4: Murah sekali.
3: Ini gratis, Pak?
5: Gratis.
3: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
5: Kegiatan seperti arah hiburan,
2: Di acara yang sama, panitia hitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan hitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
6: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka lalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
2: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, hitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia hitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, viral di media sosial. Ini ada informasi yang tentunya viral di media sosial ya, Rizky. Ini ya. Soal kecelakaan pemotor yang melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Dalam video, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok.
0: Ya, sementara itu diduga hilang kendali. Ini ada juga emak-emak yang langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan juga teriakan emak-emak mengundang perhatian warga.
7: Viral di media sosial, kecelakaan melibatkan emak-emak pengendara motor dengan truk bermuatan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Dalam video, emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berbelok. Diduga hilang kendali, emak-emak langsung menabrak truk yang melaju pelan dari arah berlawanan hingga terjatuh. Suara benturan dan teriakan emak-emak mengundang perhatian warga sekitar hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, warga sekitar yang didominasi emak-emak langsung datang memarahi sopir truk. Kasus kecelakaan yang melibatkan emak-emak juga terjadi di Desa Bawah Desolo, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja sayur depan rumah warga tiba-tiba ditabrak truk. Truk sebelumnya melaju kencang datang dari arah Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Utara. Saat kejadian, truk hendak menyalip kendaraan di depannya. Karena tiba-tiba muncul kendaraan lain, sopir truk berbelok ke arah kanan dan menabrak ibu rumah tangga. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
8: Mantap, salah, salah, lo, salah.
7: Kasus kecelakaan lainnya viral.

0: viral di media sosial. Petugas penjaga portal jalur Transjakarta adu mulut dengan pengendara motor yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Video unggahan di akun TikTok Dede Patma4. Pengendara motor memaksa melanjutkan perjalanan di jalur Transjakarta, namun tetap dihadang portal oleh petugas. Aksi petugas ini pun mendapat dukungan warganet. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penertiban parkir liar di depan kantor pengadilan agama Kabupaten Bogor diwarnai protes pemilik kendaraan. Salah satunya baru saja selesai menjalani sidang perceraian.
2: Sementara itu, kebakaran hebat melanda gudang paket milik Shopee dan pabrik sumpit di Kosambi, Tangerang, Banten. Kerugian mencapai miliaran rupiah.
3: Ya macet. Bilangnya ke pengadilan kenapa masih sampai sekarang masih ada parkir di sini.
0: Pria pengendara motor ini emosi saat mendapati ban motor miliknya yang diparkir di depan kantor pengadilan agama Kabupaten Bogor sudah kempes. Sang pria baru saja selesai menjalani sidang perceraian. Di tengah rasa jengkel dan pusing, ia pun meluapkan kekesalan ke petugas dishub. Pemotor lainnya yang baru saja keluar ruang sidang juga melayangkan protes serupa. Tindakan gembos ban motor dan mobil dilakukan lantaran parkir liar menjadi biang kemacetan di wilayah setempat.
4: Situasi makin memerah dan merambat ke pabrik sebelah.
0: Kebakaran hebat melanda gudang Shopee dan pabrik sumpit di Kosambi, Tangerang, Banten. Dalam video amatir warga, terlihat api melahap gudang dan merambat ke pabrik di sebelahnya. Selama 4 jam, petugas melakukan pemadaman dengan menurunkan 30 personel gabungan dan 7 mobil pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak hanya sepeda motor, sepeda gunung kini juga menjadi sasaran pencuri.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Halo Surabaya!
6: Apa kabar Medan, Horas?
7: Horas!
8: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
9: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
10: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
11: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
12: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
8: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
8: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
16: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian terekam CCTV di dua daerah berbeda. Di Magelang, Jawa Tengah, ada seorang pria menggasak tabung gas 3 kg dari sebuah kios warnet saat penjaganya sedang tertidur.
1: Sementara di Bekasi, Jawa Barat, dua sepeda yang terparkir di halaman rumah juga raib digondol pencuri saat penghuni rumah sedang tertidur lelap.
2: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi nekat seorang laki-laki saat menggasak sebuah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Aksi ini terjadi di sebuah kios warnet di Kompleks Terminal Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Pelaku yang melihat situasi sekitar sepi, langsung memanfaatkan kelengahan seorang penjaga warnet yang tengah tertidur pulas. Tanpa ragu, pelaku langsung membawa kabur tabung gas LPG kosong dengan berjalan kaki menuju arah pasar. Korban baru menyadari kejadian ini usai kembali dari mengantarkan anaknya pergi sekolah. Korban yang sempat mengira tabung gasnya dipinjam oleh rekannya kaget saat melihat sosok asing di rekaman CCTV.
3: Letakkan di situ, berhubung saya mau ngantar anak sekolah dulu, jadi saya tinggal sebentar. Rencananya setelah saya pulang dari anak ngantar anak sekolah itu saya antarkan ke sana. Enggak sampai 5 menit saya meninggalkan lokasi kejadian, tabung gasnya sudah tidak ada.
2: Lantaran hanya mengalami kerugian satu tabung gas kosong, korban sengaja tidak melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian.

0: Di Cibitung, Bekasi, komplotan maling berhasil menggasak 2 unit sepeda gunung seharga jutaan rupiah saat ini hari. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke area halaman rumah korban sekitar pukul 3 dini hari saat warga sekitar sudah tertidur lelap. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur 2 unit sepeda gunung merek Polygon Premier 4 dan Premier 5 dengan cara memanjat pagar. Korban baru menyadari sepedanya raib pada Selasa pagi saat hendak digunakan untuk berolahraga. Dari hasil pemeriksaan CCTV lingkungan bersama petugas keamanan RT, kedua pelaku diduga bukan merupakan warga sekitar.
1: Saya taunya paginya mau, istilahnya kita mau biasalah jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok? Kok nggak ada sepedanya gitu kan? Saya tanya ke orang rumah gitu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan.
0: Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Liputan CNN Indonesia.
2: Kelengkapan toilet di pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi sasaran pencuri. Pelakunya yang dipergoki karyawan bersembunyi di atap gedung.
3: Sementara itu, terlibat penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, ada 4 warga negara Cina ditangkap petugas. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1, pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri aksesoris toilet di koridor barat lantai 4 ITC Cempaka Mas. Aksesoris toilet berupa flushing closet, selang, dan penutup saluran air. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi paksa pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berbekal palu berukuran besar. Dari dalam tas pelaku, ditemukan sejumlah barang bukti aksesoris toilet berban stainless, palu, besi, kunci inggris, dan kunci pas. Hingga Kamis, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polsek Kemayoran. Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap home industri kosmetik ilegal mengandung merkuri dan tanpa izin edar BPOM di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 4 orang serta menyimpan ribuan produk dan bahan baku kosmetik siap edar dengan berbagai merek yang dipasarkan secara online melalui akun TikTok. Dari rilis tim Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Kamis, barang bukti yang disita antara lain ribuan botol, pot kosmetik kosong, jerigen toner, sabun cair, serum, krim siang dan malam, hingga perangkat elektronik berupa komputer, printer, laptop, serta telepon genggam. Para pelaku memproduksi kosmetik secara mandiri dengan belajar dari video di media sosial dan membeli bahan baku melalui toko online. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, melengkapi berkas penyidikan, serta melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita. Terlibat dalam scamming atau penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, 4 orang warga negara Cina diamankan petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di salah satu kamar apartemen di wilayah Jakarta Barat. Para WNA pelaku scamming itu menyasar korban warga negara Vietnam. Para pelaku dilaporkan sudah beraksi selama 2 bulan dengan menggunakan modus transaksi deposit melalui aplikasi pendanaan. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, 4 warga Cina ini mendapatkan perintah melakukan aksi scamming dari seorang berinisial TS yang berada di Cina. Petugas imigrasi juga menyita barang bukti berupa 41 unit telepon genggam, 13 laptop, 5 monitor komputer, serta 4 paspor berkewarganegaraan Cina. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, bukan hendak berbelanja, seekor lutung Jawa masuk ke dalam toko busana.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. booking segera. Jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan info

0: memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga di Pasar Bayah, Lebak, Banten. Lutung akhirnya diamankan oleh petugas damkar.
1: Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, seekor biawak membuat penghuni rumah panik dan meminta bantuan damkar.
2: Seekor lutung Jawa membuat heboh warga karena masuk ke sebuah toko busana di Pasar Bayah, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis pagi. Keberadaan lutung pertama kali diketahui pemilik toko karena curiga dengan suara berisik di belakang toko. Setelah dicek, ternyata di dalam kamar mandi ada seekor lutung yang kesasar. Sontak, kehadiran lutung membuat heboh warga. Pemilik toko dan warga akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi lutung. Evakuasi lutung berlangsung dramatis, petugas harus berjibaku melawan agresivitas lutung yang melawan saat hendak ditangkap. Setelah 30 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap lutung.
3: Orang satu ekor lutung masuk ke dalam sebuah toko busana di wilayah Kecamatan Bayah. Laporan masuk ke kami dan kami langsung menuju ke lokasi.
2: Selanjutnya, lutung akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Kuat dugaan, lutung tersesat karena terpisah dari kawanan saat hendak mencari makanan. Seekor biawak berukuran 1,5 meter membuat panik warga di Jalan Melur Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur pada Kamis siang. Pemilik rumah lalu menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi biawak. Petugas damkar harus berjibaku karena biawak melawan saat akan ditangkap. Setelah 20 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap biawak.
4: Ya, saya mau nyuci piring. Nggak taunya, dia udah di sini nih, biawak di sini. Saya ketakutan. Itu ada biawak. Nah, pas itu saya masuk ke dalam. Nah, anak-anak yang di kantor datang ke sini.
2: Petugas selanjutnya membawa biawak ke kantor damkar sektor Duren Sawit dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran melanda ruko travel umroh dan haji serta pusat oleh-oleh perlengkapan haji di Jombang, Jawa Timur.
0: Sementara itu ada ribuan truk besar antri sepanjang 4 km lebih untuk menyeberang ke Pulau Bali. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Video amatir merekam kepulan asap membumbung tinggi ke atas disertai kobaran api yang membakar ruko Abdullah Collection Travel Umroh dan Haji di Mojolegi Desa Dokoh Mujo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sedikitnya 3 kendaraan pemadam dan 2 kendaraan

0: Petugas sempat kesulitan saat pemadaman karena pintu harmonika toko terkunci sehingga petugas berusaha mendobraknya. Kompol Yogas Kapolsek Mojoagung mengkonfirmasi pada Kamis, bangunan ruko dan isi di dalam seperti dagangan pakaian perlengkapan haji, serta dokumen haji dan umroh ikut ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik mengalami kerugian Rp250 juta. Untuk penyebab kebakaran, diduga dari korsleting arus pendek listrik. Video pantauan udara ini menunjukkan antrian panjang truk besar menunggu giliran masuk kantong parkir di Dermaga Bulusan Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis sore. Panjangnya antrean kendaraan yang membawa logistik ini sepanjang 4,5 km dan terjadi sejak Rabu malam. Sejumlah sopir truk mengaku menunggu lebih dari 5 jam sejak tiba di kawasan Pantai Watu Dodol hingga mendekati pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang. Kanit Rojawali Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Rudi Wicaksono menyebutkan, selain meningkatnya volume kendaraan, diduga antrian panjang juga karena kondisi cuaca perairan Selat Bali sedang kurang bersahabat karena angin kencang gelombang tinggi hingga air laut surut yang membuat kapal-kapal di dermaga LCM kesulitan untuk sandar dan melakukan bongkar muat. Kecelakaan kapal di laut kembali terjadi. Kali ini dua kapal kargo saling bertabrakan di Selat Malaka dan Singapura. Kapal kargo XL berbendera Marshall Island berlabuh di perairan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Kondisi haluan kapal kargo itu rusak setelah tabrakan dengan kapal kargo Huge Kumano berbendera Panama pada Rabu. Informasi dari KSOP khusus Batam, sebelum terjadinya kecelakaan, kapal Cape XL berlayar keluar dari Anchorage, Singapura area menuju pelabuhan Qingdao, China. Sementara kapal Hugo Kumano berlayar dari Brasil menuju Singapura juga berada di jalur yang sama. Atas insiden ini, pihak KSOP khusus Batam Takwin Masuku memastikan tidak ada dampak lingkungan akibat tabrakan kapal kargo itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menghabiskan masa tua dengan bertani dan juga berdagang tanaman hias menjadi dambaan para pensiunan.
2: Di Bandung Utara, para petani hidup dari tanaman hias meski kini terancam gempuran lokasi wisata dan bangunan baru. Berikut informasinya dalam Sudut Kota.

0: Berada di ketinggian rata-rata 1.400 meter di atas permukaan laut, kawasan Bandung Utara selalu punya pesona yang tak lekang oleh waktu. Udara yang sejuk, bentang alam asri yang memanjakan mata menjadi magnet kuat bagi para wisatawan.
1: Kawasan sebelah utara kota Bandung ini memang sejak dulu menjadi lokasi atau destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu. Di sini dengan bentang alam yang indah seperti ini, pengunjung atau wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar healing ataupun mengunjungi berbagai objek wisata yang tersedia.
0: Di balik indahnya taman-taman dan pekarangan rumah, tersimpan kisah panjang perjuangan, penuh keringat dan harapan bagi para pencari rezeki dari Bandung Utara. Di sini, hampir setiap pekarangan rumah berubah menjadi kebun pembibitan. Tak heran, wilayah ini dijuluki sebagai kampung tanaman hias. Kebun pembibitan tanaman hias, kebun bunga potong, hingga kebun tanaman buah bisa ditemui di setiap sudut perkampungan. Seperti Lia Lestari dan suami, yang telah menggeluti profesi sebagai petani mawar potong sejak 2008 silam. Meski kini telah memiliki greenhouse untuk pembudidayaan mawar, perjuangan Lia diawali dari berkebun mawar di lahan terbuka.
1: Belakangan yang jadi kendala itu apa sih, Bu, di apa industri kayak pertanian tanaman hias kayak begini?
2: Kalau yang pertama mah dari pupuk kimia sekarang itu naiknya itu kan 100% kayaknya melebih. Terus yang kedua, ini apa? Plastik. Greenhouse plastik kan
1: pakai. Oh,

0: kalau greenhouse itu memang atapnya ini pakai plastik. Ini UV, harus
1: ya, plastik UV namanya.
0: Harus diganti setiap berapa ini sekali?
1: Kalau ini mah tergantung ya, kalau masih kuat kayak gini paling dicuci aja.
0: Dan itu mahal Bu ya sekarang?
1: Iya. Per roll-nya katanya naiknya 100%. Dulu satu roll itu berapa gitu harganya, kadang jadi lebih kali 5 juta aja.
0: Terus ya, polybag juga mungkin meter. Ya?
1: Polybag, iya, apalagi polybag ya Pak, semenjak harga plastik naik, jadi semua plastik naik terus semuanya.
2: Selain Lia, ada pula Kurnia yang memilih menghabiskan masa tuanya bertani dan berdagang tanaman hias. Sejak 19 tahun lalu, ia mendapat tanah garapan dengan harga sewa Rp100.000 per tahun. Awalnya, Nia, panggilan akrab Kurnia, mencoba menanam aneka sayuran konsumsi. Namun semakin tua, bertani sayuran dirasakan terlalu berat, sehingga ia memutuskan untuk beralih menjadi petani tanaman hias dan membuka kios tanaman hias tak jauh dari tanah garapannya.
3: Pernah satu bulan bahkan cuma satu kali, 70 ribu kalau nggak salah itu. Di bulan puasa tahun berapa itu ya waktu itu. Aduh susah itu banget untuk sehari-hari juga kan ya.
2: Keberadaan kampung tanaman hias di Cihideng menjadi bukti nyata bagaimana keseimbangan antara alam, budaya, dan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan di tengah gempuran pembangunan modern. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
4: Nongkrong sambil ditemani kucing menjadi pilihan bagi sebagian orang.
5: Ya, ini di Bandung, Jawa Barat ada kafe kucing yang bisa jadi pilihan dengan suguhan aneka kuliner dan juga tentunya bisa bermain bersama puluhan kucing.
6: Sebuah kafe di Jalan Durman, Kota Bandung, Jawa Barat menawarkan suasana hangat dan nyaman bagi pengunjung. Meski tidak berukuran besar, kafe ini mengusung konsep intimate dengan ragam dekorasi dan ornamen dari berbagai negara. Kafe ini menyajikan beragam hidangan Indonesia, Eropa, dan juga Asia. Makanan disajikan dengan konsep rumahan menggunakan resep keluarga. Tak hanya itu, beragam minuman unik juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung.
7: Ini buat saya minumannya cukup unik karena sebenarnya ini adalah kopi, tapi ketika dicoba ternyata dia punya rasa-rasa atau aroma seperti teh juga gitu ya. Jadi perpaduan antara kopi dan juga teh. Nah, ngomong-ngomong, di sini juga nggak cuma minumannya yang unik, tapi juga ada teman-teman yang bisa diajak bermain ketika Anda nongkrong atau bersantap-santap di tempat ini. Yuk, kita kenalan.
6: Dua ekor kucing bernama Jolly dan Nobita menjadi penghuni yang sering mencuri perhatian. Dua kucing ini beras Persia. Keduanya biasa berkeliling di area kafe serta menemani pengunjung yang datang. Dengan tubuh yang gemuk dan tingkah lucu, Jolly dan Nobita sering menjadi teman berinteraksi sekaligus menambah suasana hangat dan akrab di kafe ini.
7: Ya, jadi ini baru pertama kali saya ketemu sama Jolly dan juga Nobita. Ternyata dua kucing ini punya sifat yang mungkin introvert ya kak ya? Jadi dia agak malu-malu sama orang baru. Tapi ini sudah melakukan pendekatan sekitar berapa nih? Hampir 30 menit udah bisa duduk bareng kayak gini nih. Tapi harus ditemenin sama yang punya. Nanti kita main ya. Kucingnya lucu loh, ini juga jadi objek para customer biasanya untuk kemudian datang dan juga bermain sama mereka ya?
8: Iya, betul.
7: Oke, menarik-menarik. Jol, sini Jol.
6: Tak hanya menjadi teman bagi para pengunjung, Jolly dan Nobita kini sudah menjadi ikon. Pihak kafe pun memastikan kondisi kesehatan keduanya terjaga dan terawat sehingga tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung yang datang.
8: Kucingnya dulu biasanya. Oke, Kak, karena mereka mungkin sebelumnya tahu dari sosial media Instagram, kalau nggak TikTok. Jadi mereka kayak nyari dulu, Kak, mana kucingnya gitu. Biasanya kita keluarin kucingnya keluar.
6: Pengunjung yang datang juga dapat bermain bersama Jolly dan Nobita. Tak jarang banyak pengunjung yang mengabadikan momen dengan berfoto bersama dua kucing menggemaskan ini.
8: Iya, baru pertama kali kesini. Terus pas ngeliat, iya ada kucing nih lucu. Ada satu pertama tuh si yang gede namanya siapa? Nobita. Sama yang satu lagi si Jolly. Kucingnya lucu-lucu. Gede-gede ya, baru pertama kali sih ngeliat ke kafe terus ada istilahnya menyediakan, ditemani kucing ya berarti ya. Ditemani kucing.
7: Seru gak sih,
8: Seru dong, kalau untuk cat lovers ya.
6: Beralih ke kafe berikutnya, sebuah kafe berkonsep cat cafe di kawasan Sersan Bajuri Bandung juga menjadi daya tarik pecinta kucing. Saat baru tiba, pengunjung langsung disambut oleh kucing-kucing yang menggunakan kalung nama sehingga mudah dikenali. Memasuki area kafe, jumlah kucing yang terlihat semakin banyak. Mereka terbiasa berinteraksi dengan pengunjung dan tak malu untuk mendekat untuk bermain. Total terdapat sekitar 20 ekor kucing di tempat ini. Bahkan, di salah satu sudut kafe disediakan kasur-kasur khusus agar kucing dapat beristirahat dengan nyaman.
7: Nah, ini kucingnya. Lihat sana dong, lihat sana. Ini namanya Taro. Jadi yang menarik di sini aja tidak hanya menyediakan kucing yang diedarkan di dalam area kafe, tapi juga di sini berderet kasur-kasur yang biasa ditempati oleh para kucing ini. Dan ini cukup interaktif dan juga menarik karena kucingnya cukup banyak juga di sini ya. Jadi Anda bisa bermain dengan beragam jenis dan juga nama-nama yang kucing yang sudah diberikan oleh pengelola atau owner dari tempat makan ini.
6: Rata-rata pengunjung yang datang merupakan para pecinta kucing, sehingga mereka tidak merasa risih saat kucing-kucing ini mendekat, bahkan menemani saat pengunjung menikmati makanan dan minuman di kafe ini.
9: Kalau untuk saya sendiri di sini tuh suasananya lumayan peaceful ya, jadi tenang banget. Terus saya juga pecinta kucing, jadi rasanya di sini kayak tenang gitu, terus kayak stress relief juga gitu. Jadi ngerasa di sini tuh enjoy gitu.
10: Tadi sempat dikasih sama kucing, memang cat lovers apa gimana?
9: Ya cukup cat lovers bisa dibilang.
10: Jadi nggak takut kucing ya?
9: Nggak takut kucing.
10: Terus kucing-kucing di sini gimana kamu
11: lakukan? Di sini rata-rata saya lihat udah well maintained, juga udah pada di steril ya istilahnya.
6: Konsep kafe kucing ini menurut pengelola berawal dari kecintaan pemilik terhadap kucing. Pemilik disebut sering menemukan kucing dalam kondisi sakit dan terlantar, lalu membawa serta merawatnya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut kemudian berkembang menjadi konsep yang diusung di kafe ini.
12: Kesehatan ya pasti kita rawat, di grooming juga, dikasih vitamin, obat. Jadi buat customer yang datang sini aman buat kenyamanannya, dari kucing-kucingnya udah pada sehat.
6: Kafe ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi para pecinta kucing. Selain menawarkan interaksi dengan puluhan kucing, kafe ini juga menyajikan beragam makanan Indonesia dan Western. Dengan harga mulai dari Rp7.000 saja, pengunjung sudah bisa bersantai, makan, sekaligus bermain bersama kucing-kucing di tempat ini. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Kementerian Haji dan Umroh menerapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah haji lanjut usia serta beresiko tinggi.
1: Selain untuk mengurangi kepadatan di Armusna, skema diterapkan untuk menekan angka kematian akibat kelelahan akut.
2: Untuk menjamin keselamatan jemaah haji, pemerintah Indonesia memberlakukan dua skema khusus pada puncak ibadah haji di Armusna. Skema pertama adalah murur, di mana jemaah lansia dan risiko tinggi akan melintasi Muzdalifah di dalam bus tanpa turun atau mobilisasi fisik sebelum langsung diantar menuju tenda di Mina. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko dehidrasi dan kelelahan ekstrim saat bermalam atau mabit di Muzdalifah. Selain murur, pemerintah juga menerapkan skema tanazul, yaitu pengembalian jemaah sakit atau lansia dari Mina langsung ke hotel di Mekah lebih awal, tanpa harus menunggu kelompok terbangnya selesai melakukan prosesi lempar jumroh. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, kedua skema ini bertujuan mengurangi kepadatan massa di Armusna dan memangkas angka kematian jemaah risiko tinggi akibat cuaca ekstrim. Dari 203.000 jemaah haji Indonesia didaftarkan, Otoritas Haji Arab Saudi hanya menerima 80.000 jemaah murur dan 20.000 jemaah tanazul.
3: Sudah menyiapkan berbagai rancangan, termasuk pergerakan-pergerakan murur, tanazul juga kita sudah hitung. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam hal ini. Kemudian haji, kita sudah mendapatkan izin untuk murur 80.000 jemaah, tanazul 20.000 jemaah. Walaupun itu sebetulnya kurang, tapi untuk sementara tahun ini insya Allah lumayanlah bisa mengurangi kepadatan.
2: Saat ini, Kementerian Haji dan Umroh RI

0: sudah menyiagakan tim khusus mina dan fasilitas medis di setiap titik skema guna memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti kasur, pendingin ruangan, dan tenda juga disiapkan untuk memberikan rasa nyaman bagi jemaah. Pemerintah menghimbau agar seluruh keluarga jemaah di tanah air tetap tenang karena skema ini dirancang demi kemaslahatan dan perlindungan jiwa para jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
1: Di pinggiran Jakarta, ada kampung otak-otak dengan pekerjanya ratusan ibu rumah tangga.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masa
8: dulu saya bicara. Masa you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
9: Nggak, kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia.
4: Ditinggal ibunya mandi, seorang anak merangkak keluar rumah dan akhirnya tewas tenggelam, terseret arus sungai.
5: Sementara itu di Jambi, anak berusia 7 tahun terpleset ke parit saat sedang asik bermain hujan. Jasad korban ditemukan 2,5 km dari lokasinya terjatuh.
6: Tangis histeris seorang ibu di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini pecah saat putranya yang masih berusia 1 tahun dibawa pulang dalam kondisi tidak bernyawa pada Rabu siang. Korban ditemukan tewas usai terjatuh dan terseret arus deras sungai di Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, tak jauh dari rumahnya. Korban diduga merangkak keluar rumah pada saat ibunya sedang berada di kamar mandi. Dikutip dari detik.com, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bateng, Hamka, mengatakan jasad korban baru ditemukan setelah warga melakukan pencarian lebih kurang 1 jam. Petugas juga mengimbau warga yang berada di dekat aliran sungai agar selalu waspada di tengah musim hujan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sedang asik bermain hujan di sekitar lingkungannya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun terpleset ke parit hingga hanyut terbawa arus di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Kejadian naas ini terjadi pada Rabu sore saat kondisi cuaca sedang hujan lebat sehingga debit air di parit meningkat drastis. Setelah berupaya melakukan pencarian dengan menyusuri parit dan sungai kecil, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Rafa dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 2,5 km dari lokasi awal kejadian pada Kamis pagi. Usai ditemukan, korban segera dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Ya, bertetangga tidak harus diisi dengan gosip ya. Ini di pinggir Jakarta, tepatnya di Tangerang, Banten, ada ratusan warga yang menggantungkan hidup dari membuat olahan dari adonan ikan.
4: Kampung ini menjadi sentra pembuatan camilan otak-otak dengan bahan baku ikan tenggiri dan ikan barakuda.
5: Wah.
7: Jauh dari hingar-bingar gedung bertingkat, denyut kehidupan di Desa Sangyang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, justru berdetak lewat kepulan asap tungku tradisional. Di kampung ini, aroma harum daun pisang yang terbakar selalu menyatu dengan gurihnya aroma ikan. Warga sekitar menyebutnya sebagai kampung otak-otak. Bukan tanpa alasan, hal ini lantaran mayoritas penduduk menggantungkan hidup mereka dari memproduksi camilan kenyal nan gurih tersebut. Proses pembuatan dimulai dengan memotong dan mengerik ikan hingga mencuci bersih sisa darahnya. Ikan yang dipilih adalah ikan tenggiri dan barakuda yang masih segar. Selanjutnya, daging ikan yang telah dicacah kemudian perlu digiling bersama bahan dan bumbu. Proses penggilingan ini harus dilakukan berulang kali agar adonan ikan mendapatkan konsistensi tekstur yang sesuai sebelum akhirnya dibungkus daun pisang dan dibakar.
8: Nah, ini ikannya udah digiling, lanjut kita kasih bumbunya. Bumbunya ada apa aja, Mas?
9: Ada sagu.
8: Ada sagu.
9: Ada gula.
8: Ada gula.
9: Telur.
8: Telur.
9: Minyak.
8: Minyak. Dan ini dia, tepung tapioka. Langsung kita tuang, so. Ini ya, Mas ya. Ya, siap ya, Mas ya. Nah, lanjut setelah kita tuang bumbunya, lanjut kita aduk ya, biar bumbunya ini merata. Ini masih udah ngaduk duluan nih. Saya mau ikut ngaduk, Mas.
9: Boleh, boleh, boleh.
8: Yuk. Wah.
7: Tidak hanya menjadi rezeki bagi sang pemilik usaha, produksi otak-otak ini juga menjadi penyelamat bagi para tetangga sekitar. Banyak ibu rumah tangga yang ikut diberdayakan sebagai tenaga lipat daun atau tukang potong ikan demi menambah pundi-pundi rupiah keluarga.
10: Saya masuk sini udah hampir 4 tahun, tapi kalau Abah udah lama produksinya, kalau saya baru 4 tahun di sini.
8: Ibu, awalnya gimana sih kok bisa ikut ngerjain otak-otak ini?
10: Kalau masalah otak-otak, saya emang dari kecil, dari orang udah tinggal di sini, udah ngerti, orang tua juga pernah produksi otak-otak, jadi saya udah ngerti masalah otak-otak.
7: Kerja keras dari hulu ke hilir menghasilkan cita rasa yang tak pernah bohong. Kenyalnya daging tenggiri berpadu dengan bumbu rempah dan pedasnya saus kacang menjadi daya tarik yang membuat para konsumen selalu kembali. Bahkan tak jarang, konsumen yang datang membeli secara grosir untuk dijual kembali.
11: Awalnya itu tahu dari abang saya, gitu kan. Kakak saya kan itu pelanggan setia banget itu. Udah lama di sini, 10 tahun kalau nggak salah kan gitu.
12: Dari 3 tahunan lah.
8: 3 tahunan ya. Ini berarti untuk dijual lagi, didistribusikan atau buat konsumsi sendiri, Mas?
12: Konsumsi sendiri. Terus dijual ke orang lain.
8: Ada juga.
12: Ada juga.
7: Kuliner kampung otak-otak diharapkan tidak hanya mengangkat taraf ekonomi, tapi juga menjadikan Desa Sangiang sebagai destinasi wisata kuliner lokal yang mandiri.
8: Siapa yang menyangka, dengan satu makanan ternyata bisa menghidupi dan menumbuhkan ekonomi warganya. Gina Fatan, Muhammad Anwar, Tangerang, Banten.
4: Sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi.
5: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 22 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Puluhan emak-emak saling berdesakan dan berebut makanan gratis dalam rangka HUT Kota Bogor yang digelar di lapangan Dramaga.

0: Penjual jenang asal Kediri berangkat haji di usia 105 tahun. Biaya haji dikumpulkan dari hasil berjualan selama bertahun-tahun. Pakan ternak ayam terus naik, peternak ayam petelur keluhkan harga jual telur yang justru turun. Hati-hatilah mengawasi anak Anda saat bermain di saluran air. Di Keramat Jati, Jakarta Timur, ada seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam diduga mengalami kelelahan saat berenang bersama 5 orang temannya. Sementara di Jambi ada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang juga tewas terbawa arus setelah terpeleset saat bermain di parit.
1: Tangis pilu orang tua Aditya Novel tidak terbendung melihat bocah kesayangannya terbujur kaku. Novel meninggal setelah tenggelam di aliran Kali Baru, Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya berenang menggunakan parasut di sepanjang aliran kali. Tidak lama berselang, seorang anak yang ikut berenang berteriak ke warga di sekitar lokasi bahwa salah seorang rekannya tenggelam. Diduga korban mengalami kelelahan hingga tidak sanggup berenang ke bantaran kali. Saksi mata yang mencoba menyelamatkan korban mengaku korban sudah tidak bernyawa saat diangkat dari dalam aliran kali yang tengah naik akibat banjir kiriman.
2: Nah, dia itu kecapean karena saya lihat teman-temannya udah pada hitam semua mukanya, gua putih-putih. Mungkin kecapean paksakan. Okay. Nah, yang angkat pulang almarhum sama Adit.
3: Okay. Apa sabang angkat udah nggak ada ya?
2: Udah nggak ada. Saya cek tadi udah nggak ada, mata udah melotot. Saya akan kata di keluar dulu.
1: Anggota Polsek Keramat Jati, Jakarta Timur melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Suasana duka karena anak tenggelam juga terjadi di Kota Jambi. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun hanyut terbawa arus parit saat bermain hujan di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal Kamis pagi. Peristiwa naas ini bermula Rabu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi cuaca sedang hujan lebat dan korban asik bermain hujan di sekitar lingkungan rumah. Derasnya debit air membuat korban tergelincir hingga terseret luapan arus parit. Tim SAR gabungan Basarnas dan sejumlah unsur lainnya melakukan pencarian hingga Kamis pagi. Korban ditemukan 2,5 km dari lokasi awal kejadian. Usai dievakuasi, korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.
4: Terseret arus pada saat bermain di luar, berhasil kita temukan tadi jam 7.19 di Kebun 9 dengan jarak 2,5 km.
1: Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan kapal laut kembali terjadi, kali ini 2 kapal kargo saling bertabrakan di Selat Malaka dan Singapura.
5: Beginilah kondisi kapal kargo Capes XL berbendera Marshall Island berlabuh di perairan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Kondisi haluan kapal kargo tersebut terlihat rusak setelah mengalami tabrakan dengan kapal kargo Yutz Komano berbendera Panama di Selat Malaka dan Singapura yang terjadi pada Rabu kemarin. Informasi dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP khusus Batam, sebelumnya terjadi kecelakaan laut. Kapal Cape XL berlayar keluar dari Anchorage, Singapura area menuju pelabuhan Qingdao, China dan berada di jalur arah timur TSS. Sementara kapal Yugo Kumano yang juga berada di jalur arah timur TSS di mana kapal tersebut berlayar dari Brazil menuju Singapura. Sebelum kejadian, pemberitahuan terkait dengan lalu lintas telah diberikan kepada kedua kapal tersebut. Meski demikian, otoritas tempat belum mengetahui pasti apa penyebab kecelakaan tabrakan kapal yang terjadi.
6: Satu, kapal Yugo Kumano masih berada di TSS, sedangkan kapal KPXL hanyut dan saat ini sudah dilabuhkan di perairan Batu Ampar Batam. Dengan kejadian tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa maupun terjadi pencemaran di laut.
5: Atas insiden ini, pihak KSO

0: BP Khusus Batam Takwin Masuku memastikan tidak ada dampak lingkungan akibat dari tabrakan kapal kargo tersebut. Selain itu, pihak otoritas tempat juga memastikan jalur pelayaran juga aman dan tidak ada gangguan akibat insiden kecelakaan yang terjadi. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
1: Acara jelang hari ulang tahun Kota Bogor di lapangan Kecamatan Dramaga Bogor pada Kamis pagi diwarnai kericuhan. Puluhan emak-emak berebut makanan gratis yang dibagikan. Tak hanya itu, cekcok juga terjadi di acara hitanan massal.
2: Beginilah antusiasme emak-emak saat berebut makanan gratis yang disediakan panitia jelang ulang tahun Bogor ke-544 pada Kamis pagi. Puluhan emak ini terlihat berdesak-desakan saat panitia Hari Jadi Bogor di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan makanan. Hajat besar warga Bogor yang digelar di masing-masing kecamatan jelang ulang tahun Bogor pada 3 Juni mendatang ini sangat dinantikan warga. Antrean untuk mendapatkan paket sembako murah pun terlihat mengular. Bahkan sebagian warga mengaku sudah antre sejak pagi. Selain paket sembako murah, warga juga bisa mengecek kesehatan gratis serta disuguhi aneka hiburan.
3: Sembako murah. Ya.
4: Bu, lagi antre apa tadi?
3: Sembako.
4: Sembako murah. Apa aja, Bu?
3: Beras, minyak, telur, gula.
4: Harganya berapa tahu, Bu?
3: Murah sekali.
4: Ini gratis, Pak?
5: Gratis.
4: Pak, selain makan gratis, apa aja, Pak, kegiatannya?
5: Kegiatan seperti arah hiburan,
2: Di acara yang sama, panitia hitanan massal terlibat cekcok dengan pihak Rumah Sakit Karya Bakti Dramaga. Dugaan intimidasi hingga dianggap tidak kooperatif saat pelaksanaan hitanan di Aula Kecamatan Dramaga Bogor jadi pemicunya.
6: Tapi responnya kurang baik. Tadi ada keributan itu karena mereka lalu berisik menanyakan, ini mana peserta? Kok kosong?
2: Program makan gratis, sembako murah, panggung rakyat, hitanan massal hingga pengobatan gratis yang digelar serentak di Kecamatan Dramaga kali ini jadi hiburan warga Dramaga meskipun warga berebut makanan gratis dan kurang komunikasinya panitia hitanan massal dengan pihak rumah sakit. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
1: Sebanyak 199 siswa SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo dinyatakan lulus 100%. 3 siswa diantaranya berhasil menembus perguruan tinggi luar negeri.
7: Sebanyak 199 siswa angkatan ke-6 SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo dinyatakan lulus 100%. 3 siswa diantaranya berhasil menembus perguruan tinggi luar negeri. Prosesi pelepasan pun digelar di pendopo sekolah di Desa Sidorjo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ketua Yayasan CT Arsa Foundation, Anita Ratnasari Tanjung, hadir langsung dalam prosesi wisuda bersama jajaran yayasan dan para guru. Dalam sambutannya, Anita Ratnasari Tanjung mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan ijazah di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Para lulusan diminta terus belajar, beradaptasi, dan menjadi generasi yang inovatif dalam menghadapi perubahan.
8: Acara prosesi wisuda angkatan ke-6 Sekolah Unggulan CT Arsa Foundation di Sukoharjo. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, CT Arsa Foundation mempunyai visi memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Semua anak apapun itu latar belakangnya berhak untuk sukses.
7: Berdasarkan data LTMPT, sekolah ini mendapati peringkat ke-4 SMA terbaik di Jawa Tengah dan peringkat ke-68 nasional dari lebih 23.000 SMA di Indonesia. Hingga saat ini, SMA unggulan CT Arsa telah meluluskan ribuan siswa berprestasi yang diterima di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain menerapkan kurikulum nasional, SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo juga mengembangkan pendidikan karakter, kepemimpinan, toleransi melalui sistem sekolah berasrama. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
1: Lebih dari 300 warga binaan lapas di Aceh Tamiang masih buron. Sebelumnya, Mereka dilepas saat banjir menerjang Aceh Tamiang akhir tahun lalu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Apa kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Lebih dari 300 warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh saat ini masuk dalam daftar pencarian orang karena belum kembali ke lapas. Sebelumnya mereka dilepas pada saat banjir menerjang Aceh Tamiang pada akhir 2025 lalu.
1: Ketika banjir menerjang Aceh Tamiang Aceh 26 November 2025, seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kuala Simpang dilepas untuk menyelamatkan diri. Pasca banjir, lapas diperbaiki dan seluruh warga binaan yang dilepas diberikan waktu kembali ke lapas hingga 17 Mei 2026. Namun hingga 21 Mei ini, ratusan tahanan dan narapidana di lapas ini belum juga kembali. Jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Kuala Simpang mencapai 424 orang. Namun saat ini yang kembali baru 121 orang. 303 warga binaan lain kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO.
2: Iya, di kemarin pertanggal 18 kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang untuk bisa membantu kami dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang sebanyak 303 orang. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kuala Simpang menghimbau kepada seluruh warga binaan khususnya yang narapidana untuk segera kembali ke dalam lapas. Karena kita sama-sama sudah melihat banyak teman-teman kalian yang kembali.
1: Di antara yang masuk dalam DPO antara lain tahanan dengan pidana hukuman mati maupun narapidana kasus narkoba dengan hukuman 16 tahun yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun. Saat ini terdapat sekitar 10 blok yang masih kosong di dalam lapas kelas 2B Kuala Simpang. Blok ini adalah blok warga binaan yang tidak kembali ke dalam lapas. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Informasi berikutnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan dan menahan 3 pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, suap, gratifikasi, serta rekayasa proyek fiktif. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam 2 perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Kamis malam.

0: 26 jemaah haji dari kloter 81. Kloter ini menjadi kloter terakhir atau kloter sapu jagat yang memberangkatkan jemaah dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya jemaah cadangan dan jemaah yang sempat tertunda keberangkatannya. Di tengah proses pemberangkatan tersebut, seorang jemaah haji lansia asal Kabupaten Cilacap terpaksa dikembalikan ke daerah asal setelah dinyatakan tidak layak terbang karena kondisi kesehatan. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Embarkasi Solo, Sri Rahayu yang berusia 66 tahun dinyatakan tidak istitoah. Sri Rahayu diketahui memiliki riwayat penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK sejak dari daerah asal.
1: Untuk jemaah haji yang dikembalikan di daerah, karena memang dengan kondisi kesehatannya, untuk jemaah tidak bisa layak terbang, tercatat pada sore hari ini data terakhir dari kloter 1 sampai kloter 81 sebanyak 73 jemaah haji, untuk 5 diantaranya adalah pendamping dari jemaah. Karena ada beberapa jemaah yang pulang ke daerah namun pendampingnya tetap berangkat ke tanah suci.
0: Selain Sri Rahayu, terdapat satu jemaah lain asal Kabupaten Cilacap yang juga dikembalikan ke daerah asal karena sakit dan tidak memenuhi syarat penerbangan. PPIH memastikan seluruh jemaah yang tertunda keberangkatannya tahun ini akan menjadi prioritas pemberangkatan pada musim haji tahun berikutnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, penertiban lapak pedagang hewan kurban dilakukan di sejumlah lokasi. Selain membongkar lapak yang berdiri di atas trotoar, petugas juga mengevakuasi hewan kurban seperti kambing dan domba.
3: Petugas Satpol PP menertibkan puluhan lapak hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena lapak hewan kurban menempati trotoar di sepanjang jalan. Selain membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Puluhan hewan kurban itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak.
4: Ya, mungkin kita akan secara humanis tapi tegas ya kita akan memberikan peringatan kepada mereka dan menghimbau secara maksimal supaya mereka segera meninggalkan lokasi untuk berjualan, dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mencari lokasi yang lebih baik mereka berjualan.
3: Penertiban lapak pedagang hewan kurban juga dilakukan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 lapak pedagang dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun ada 2 lapak yang pemiliknya menolak dengan alasan momen berjualan 1 tahun sekali. Akhirnya petugas membongkar paksa 2 lapak tersebut.
5: Jadi semuanya harus dibongkar, tapi kami tadi sudah ngobrol dengan para pengurus, mengatakan nanti mereka akan bongkar sendiri sebagian, cuman ada 2 yang melaksanakan bandel, dan kami akhirnya lakukan ambil sikap melaksanakannya dengan tegas, akhirnya kami bongkar.
3: Penertiban lapak pedagang ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas mengimbau kepada para pedagang, baik hewan kurban maupun lainnya, untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yang merugikan pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi lain, FDC Dental Clinic meresmikan FDC Foundation pada acara FDC Festival yang diselenggarakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, FDC Dental Clinic juga memperkenalkan aplikasi yang telah digunakan lebih dari 1,5 juta pengguna di Indonesia.
6: Dalam rangka peresmian dan peluncuran FDC Foundation, FDC Dental Clinic menyelenggarakan 5K Sunset Run di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 9 Mei 2026. Acara yang diikuti ribuan pelari ini dibuat sebagai bentuk rasa syukur FDC Dental Clinic dan terima kasih kepada seluruh tim, pasien, dan masyarakat yang selama ini memberi dukungan.

0: Saat ini, FDC Dental Clinic telah melayani lebih dari 60 ribu pasien setiap bulannya melalui jaringan klinik yang tersebar mulai dari Medan hingga Sorong. FDC Foundation diluncurkan sebagai komitmen jangka panjang untuk menghadirkan kebermanfaatan yang melampaui layanan bisnis.
1: Kemudian kenapa FDC Foundation itu hadir? Sebagai bentuk rasa syukur kami ini hari ini karena masyarakat, maka kami juga kepingin memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. FDC Foundation sendiri itu bergerak di 3 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, kemudian sosial dan kepemimpinan. Harapannya apa yang kami lakukan, kita bisa semakin banyak menebar manfaat buat masyarakat luas.
0: FDC Dental Clinic terus memperkuat transformasi layanan kesehatan gigi berbasis teknologi dengan meluncurkan aplikasi FDC yang bisa diunduh di smartphone. Lebih dari 1,5 juta pengguna telah merasakan pengalaman dan kemudahan mencari klinik terdekat, dokter gigi, dan layanan pemeriksaan yang tepat, hingga promo serta diskon harga melalui aplikasi ini.
1: Jadi poinnya itu adalah teknologi dan customer experience, karena kami percaya dengan teknologi gitu ya, itu kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan buat pasien, yang mana ke klinik gigi awalnya itu lama, dengan teknologi menjadi cepat, terus dengan begitu FDC bisa menjadi solusi ya, bahwa ke dokter gigi itu terjangkau, ke dokter gigi itu menyenangkan, kemudian ke dokter gigi itu menjadi cepat.
0: Selain acara Sunset Run 5K dan peluncuran aplikasi, FDC Festival juga menyediakan layanan pemeriksaan gigi gratis. FDC Fest dihibur oleh kehadiran musisi kenamaan seperti rapper Busboy, DJ Dipa Barus, dan grup band Hi-Fi.
2: Seleksi penerimaan murid baru dibuka akhir pekan nanti, peminat sekolah Maung membludak diserbu para orang tua. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Enggak kan giliran saya yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.